0: Nah, bagus untuk ini juga sama untuk masyarakat semua jadi bisa mengetahui lah, kita kebanyakan yang pemuda pemudi itu nggak tahu. Jadi kita walaupun bisa jadi pemuda, terus semua semua kita kebangsaan.
1: Bukan hanya menjadi materi diskusi di kalangan akademisi atau elit, nilai kebangsaan dinilai perlu tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.
2: Biasanya kalau bicara kebangsaan kan bicaranya cendekiawan, profesor, upacara-upacara resmi. Hari ini kita sengaja mengeksersis di masyarakat, apakah pengetahuan kebangsaan itu juga hidup.
1: Regu pengemudi ojek online berhasil meraih nilai tertinggi. Sedangkan regu tukang parkir menempati posisi kedua, disusul pengemudi angkutan umum. Sementara petugas kebersihan menjadi juara harapan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dalam sidang tahunan MPR RI 2026 14 Agustus kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta pelajaran bahasa asing diajarkan kepada siswa sejak kelas 1 sekolah dasar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Tabib Pun Warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk is Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Harga daging ayam di pasar tradisional kota Surabaya terus melejit. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Selain itu harga daging ayam file atau tanpa tulang juga melonjak di angka Rp58.000 per kilogram. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Badak Pandeglang Banten juga meroket. Omset pedagang diperkirakan turun sekitar 40%.
1: Harga daging ayam dan telur di pasar Badak Kabupaten Pandeglang Banten kembali mengalami kenaikan pada Jumat. Saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga berkisar Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam yang sebelumnya dijual Rp21.000 per kilogram kini menjadi Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Hal ini dikeluhkan oleh emak-emak yang harus putar otak menyesuaikan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dapur.
2: Beratlah masyarakat kecil mah. Ya gimana ya? Soalnya kan butuh ya.
3: Di pasar lagi?
2: Iya.
3: Di pasar ya.
2: Kalau kita butuh mah pasti dibelilah. Semua harapannya ya.
4: Pengennya gimana Bu?
2: Pengennya mah harga normal lagi.
1: Tak hanya pembeli, kenaikan harga juga dikeluhkan oleh pedagang akibat berkurangnya omset. Menurut pedagang, kenaikan harga mulai terasa saat sekolah kembali aktif.
5: Harga ayam Rp38.000, Rp35.000, Rp38.000. Semenjak anak sekolah, itu yang belakang.
4: Kalau pas MBG berhenti itu berapa harganya, Pak?
5: MBG waktu berhenti itu harga ayam Rp25.000, Rp26.000.
1: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, harga daging ayam mencapai Rp36.000 per kilogram. Sebelumnya, saat libur sekolah dan MPG tidak beroperasi, harga daging ayam hanya Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam ini berdampak terhadap omset pedagang di pasar. Agus, salah seorang pedagang daging ayam, mengaku sebelumnya bisa menjual 6 kuintal daging ayam dalam sehari, kini ia hanya bisa menghabiskan 5 kuintal.
6: Ya ini contohnya hampir setengah kuintal.
7: Setengah kuintal, Pak?
6: Iya, susutnya lama naiknya.
7: Susutnya setengah kuintal, berarti berapa per hari sekarang?
6: Kalau sekarang 5 kintal. Apa? Biasanya kan 6 kintal.
7: Biasanya 6 kintal?
6: 5 kintal.
7: Kalau sekarang?
6: Sekarang bisa 5 kintal.
7: 5 kintal.
6: Mantap-mantap Pak itu.
1: Sementara itu pembeli mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian lantaran harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga naik.
8: Berapaan mah? Apa-apa sekarang kan mahal. Sayur ya mahal. Timun aja sekarang 20.
7: Kalau ayam mahal ini ke ibu gimana dampaknya?
8: Ya dikurangi.
7: Pembelian dikurangi. Biasanya beri berapa kilo, sekarang tinggal setengah kilo gitu.
8: Ya separuh sekarang.
1: Pembeli dan pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga daging ayam serta telur agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah meningkatnya permintaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto menilai kemampuan berbahasa asing dapat mempermudah mencari kerja. Prabowo mengatakan pelajaran bahasa asing akan mulai diajarkan kepada siswa sejak kelas 1 SD. Hal itu diungkap Presiden pada pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI 2026 14 Agustus kemarin.
9: Termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD, saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, Tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI meminta anggaran pendidikan yang nantinya tak lagi dipakai untuk program makan bergizi gratis dapat diprioritaskan untuk menaikkan gaji dan tunjangan guru. Di Kompleks Parlemen Senayan, Lalu Hadrian menegaskan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian pemerintah. Setelah sebelumnya Presiden telah memberikan kesejahteraan TNI dan Hakim. Ia menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan pimpinan Komisi 10 DPR RI, anggaran pendidikan yang tidak lagi dipakai untuk program MBG mencapai Rp238 triliun. Perhitungan ini berdasarkan postur anggaran yang telah ditetapkan pada tahun ini.
10: Nah, kami di Komisi 10 itu mengusulkan agar distribusi anggaran ini digunakan untuk menuntaskan program-program dasar pendidikan. Contoh, gaji guru. Ini benar-benar kami titip agar pemerintah juga betul-betul punya keinginan kuat untuk menaikkan gaji guru. Hakim sudah diperhatikan, TNI sudah diperhatikan, nah sekarang guru juga harus diperhatikan. Kalau kita melihat postur anggaran 2026, hari ini kan kurang lebih sekitar 238 triliun. Nah, kalau misalnya benar, MBG ini dikeluarkan dari postur anggaran pendidikan sesuai dengan putusan MK, maka ya sekitar itu. Nah, kalau sekitar itu, maka yang bisa kita atasi satu, kekurangan guru. Hari ini kita kurang 560 ribu lebih guru se-Indonesia. Nah, dengan anggaran seperti itu, ya paling tidak setengahnya bisa diakomodir.
0: Ke informasi berikutnya, ratusan perwakilan buruh dari berbagai serikat pekerja menyatukan sikap untuk mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan di DPR RI. Buruh juga menegaskan akan membuka ke publik partai politik yang dinilai tidak serius memperjuangkan kepentingan pekerja. Para pekerja yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menilai aturan ketenagakerjaan baru dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan pekerja. Di antaranya outsourcing, pengupahan, pesangon, PKWT, serta jaminan sosial. Menurut Presiden KSPI Andi Gani Nenawea, sejumlah pihak di DPR RI dan pemerintah sudah membuka ruang dialog dengan buruh. Namun komitmen tersebut perlu dibuktikan melalui pembahasan RUU secara nyata.
11: Pasti kita akan memperjuangkan outsourcing, lalu pengupahan, lalu pesangon, lalu soal PKWT, dan semua hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan juga ada juga jaminan sosial yang pekerja platform. Ini menjadi hal-hal yang sangat penting, dan tentunya kami juga akan mengumumkan, publikasikan partai-partai yang tidak serius untuk membahas undang-undang ketenagakerjaan.
0: Pertunjukan wayang publik, video mapping bertema Nusantara hingga panggung hiburan mewarnai perayaan HUT Kemerdekaan RI di kawasan Kota Tua, Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Kota Tua Jakarta. Pertunjukan wayang publik, video mapping bertema Nusantara hingga panggung hiburan akan memeriahkan 3 hari perayaan kemerdekaan RI.
4: Bertajuk Gegap Gempita Kota Tua 81 Global Vibes Merdeka, rangkaian acara digelar selama 3 hari mulai 15 hingga 17 Agustus 2026 di Taman Fathahillah. Sejumlah kegiatan akan memeriahkan perayaan ini, mulai dari pagelaran wayang publik, semalam suntuk yang terbuka untuk umum dan gratis. Wayang publik ini mengombinasikan wayang kulit Betawi dengan wayang golek kreatif dengan lakon yang menarik. Kemudian ada video mapping show yang digelar 16 dan 17 Agustus yang bertemakan Nusantara. Kemudian ada juga Jakarta Community Fest hingga panggung hiburan berupa pertunjukan musik, seni, dan budaya dari sejumlah bintang tamu seperti Endar Boy Gang.
5: Acaranya apa saja, besok ada parade pilah sampah, ada sketch up Kota Tua, lalu juga ada kayu Nusantara, kita akan berkayu, dan ada beberapa rangkaian acara video mapping. Ditambah lagi kita juga ada kegiatan di 17-nya, kita ada ngundang artis ibu kota, salah satunya Endar Bonggeng, yang insya Allah akan dihadiri oleh Pak Gubernur juga. Artinya apa? Acara gratis dan silakan hadir ke Kota Tua ini.
4: Warga yang menikmati suasana akhir pekan di Kota Tua pada Sabtu sore tak sabar menantikan pertunjukan video mapping digelar. Namun harus kecewa karena video mapping terjadwal dimulai pada Minggu 16 Agustus malam.
6: Sebetulnya mau lihat video mapping biar anak-anak juga pada lihat gitu, tapi kayak nggak tahu, katanya jadwalnya hari ini malah nggak ada ya.
7: Belum, masih instalasi.
6: Oh iya ya. Ya nggak apa-apa, jadi udah tahu Kota Tuanya minimal masih ada pemandangan gitu kan. Karena yang terakhir waktu ulang tahun Jakarta itu bagus banget gitu, makanya pengen datang ke sini lagi buat yang kemerdekaan gitu.
8: Aku kesini tuh mau main aja sih, kan ada konser, ada wayang juga, jadi kita mau lihat aja.
9: Sama, kita berdua soalnya.
7: Oke. Nah, tapi ternyata video besok tanggal
8: 16. Iya, kita kecepatan juga ini. Jadinya ya udahlah, kita paling nonton wayang aja. Pasti datang dong, kan ada acara juga di sini kan.
7: Apa sih yang ditunggu?
8: Ya, acaranya. Acaranya sebenarnya ya sambil jalan-jalan aja, main-main, healing kita.
7: Berarti hari ini datangnya dari mana nih?
8: Aku dari Taman Kota. Iya.
7: Datang lagi
8: dong. Ini juga kita pulang kerja sebenarnya langsung ke sini. Ya.
4: Pada 17 Agustus rencananya akan ada beragam lomba rakyat dan pengunjung Kota Tua bisa langsung mendaftarkan diri di lokasi. Serta ada pesta rakyat pada tanggal 18 Agustus di kawasan Taman Fathahila. Perayaan kemerdekaan ini juga melibatkan berbagai komunitas kota tua, diantaranya komunitas sepeda ontel, mural, sketsa, hingga komunitas seni dan pertunjukan. Desi Aritonang, Riki Maulana, Jakarta.
3: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Garnasi. Inggit Garnasi.
10: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari tiga etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, tiga etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional. Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung. Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis. Sementara itu di kawasan Lingkar Selatan Bandung terdapat Jalan Laswi yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Laswi diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Madri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
11: Kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Laswi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di Kota Bandung.
10: Tak jauh dari Jalan Laswi terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatel Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Arus air deras menerjang jalanan di Jihai dan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Tabib pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk is Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Sementara di Cina, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Zhuhai dan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik pada Jumat waktu setempat.
8: Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25.000 rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7.000 calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga. Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Zhuhai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan, sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus, namun hujan deras tidak kunjung berhenti.
7: Festival Pasir Yongil Dai 2026 hadir di kota Pohang, Korea Selatan. Sementara di Rusia, Sungai Yauza dipenuhi oleh warga dalam gelaran Festival Paddleboard Tahunan Yauza Fest. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Terima kasih. Selamat berakhir pekan.
9: Festival Pasir Yongil Day 2026 mengangkat tema Sihir Raksasa Memeluk Laut. Dengan istana megah berlatar laut, pengunjung festival diajak menjelajahi kisah Cinderella, Pinocchio, Hansel dan Gretel, hingga Putri Duyung Ariel di sepanjang pesisir pantai. Suasana pantai pun menjadi meriah dengan wisatawan tampak bebas dan menikmati setiap detail sisi patung, memberikan pengalaman visual yang sangat berkesan. Tak hanya menarik perhatian kalangan dewasa, karya seni pasir ini juga sangat disukai anak-anak.
10: Sand festival 와서 이렇게 모래 쌓는 거 보니까 너무 신기하고 힐링 되는 것 같습니다. 바람도 세고 되게 기분이 좋아요.
9: Patung-patung pasir indah ini akan dipamerkan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum hingga akhir Agustus mendatang. Suasana meriah terlihat saat para peserta festival paddleboard bersiap di tepi sungai dengan antusias dan kostum yang kreatif. Mulai dari karakter kartun klasik hingga tokoh film populer, semua ditampilkan dalam festival paddleboard tahunan Yauza Fest di Moskow, Rusia. Festival ini juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta dengan kostum terbaik. Sebagian besar peserta membuat kostum mereka sendiri secara mandiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Kreativitas ini menjadi daya tarik utama bagi warga lokal yang datang untuk menikmati atraksi unik di sepanjang aliran sungai.
11: Вечером пришли наблюдать за всеми инопланетянами здесь. Вот один уже прошел. Мы, правда, не успели спросить, зарегистрирован или нет, но мы его еще догоним.
9: Antusiasme peserta tahun ini terlihat jauh lebih besar dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

0: Inilah detik-detik saat bangunan di pelabuhan Laurentius Rai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
1: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
2: Mau mereka lari keluar rumah semua?
1: Iya.
2: Lama kan durasinya gempa tadi?
1: Lama sekali.
0: Ribuan warga dari Kelurahan Kota Uneng dan Wolomarang dievakuasi petugas BPBD bersama TNI dan

0: ada kejadian begitu, makanya kami juga mengungsi di sini.
1: Sejumlah warga lain termasuk dari Kampung Kabor terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa tenda di lapangan Gelora Samador. Anak-anak dan lansia ikut merasakan dinginnya malam tanpa selimut.
2: Ini satu tenda pun belum ada di kami punya kawasan di sini. Padahal kami yang datang pertama dan yang datang-datang terakhir ini mereka sudah dapat semua. Sedangkan kami ini belum. Jadi kami sangat memohon ke pemerintah untuk datangkan tenda. Supaya kami ada tempat bernaung, karena di sini kami ini anak bayinya ada 2 orang. Dan kami di sini juga masih kecil-kecil. Orang tua ini juga cuma beberapa saja. Jadi tolong ya pemerintah.
3: Ini ada mereka tidur beralaskan
2: tikar
3: seadanya.
2: Iya, terpal pun kami tidak dapat.
1: Sementara itu di desa Nangahalai, Kecamatan Talibura, sejumlah warga memilih naik ke perbukitan dan rela tidur beralaskan tikar serta kardus bekas di bawah tenda darurat seadanya. Trauma gempa yang pernah melanda wilayah itu pada tahun 1992 masih membayangi warga. Ditambah kekhawatiran akan gempa susulan, membuat mereka belum berani kembali ke rumah. Sementara warga lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing. Arnold Welianto, Sika, NTT.
4: Good morning.
5: Akhir pekan lagi, Lia. Mm-hmm. Tapi tentunya kita juga merasakan kesedihan. Yeah. Kemarin sempat terjadi gempa di Nusa Tenggara Timur.
4: Betul sekali.
5: Ya. Dan pemirsa, selain informasi terkait gempa dan aktivitas weekend, kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik bersama saya, Freddy Cahya.
4: Dan saya, Lianita Ruhya. Kita langsung kerja simak Good Morning Weekend kali ini selengkapnya.

0: Kita buka informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sebanyak 47 orang korban tewas akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dan untuk mengetahui informasi kondisi terkini di lokasi gempa, kita sudah tersambung dengan rekan kami, Eliazar Balo, jurnalis Transmedia di Maumere, Nusa Tenggara Timur.
1: Ya, kita langsung sapa Bang Eli, bagaimana situasi terkini pasca gempa dan juga apa update terkait korban dan juga kerusakan infrastruktur di sana?
2: Baik, selamat pagi Lia dan Freddy. Saat ini saya berada di Kota Maumere yang kemarin sempat terjadi gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitude. Dan yang dapat kami update saat ini adalah kalau untuk aktivitas masyarakat pada semalam sudah kembali pulih atau normal, namun masih ada ribuan masyarakat atau warga yang mengungsi di lapangan Gelora Samador dan juga di Polsek Alok Poresika. Dan semalam juga kami mendapatkan bahwa memang masih ada banyak kekurangan yang terdapat di tenda-tenda pengungsian tersebut, karena seperti di lapangan Samador Maumere ada kurang lebih 1.224 pengungsi yang mendiami atau yang mengungsi ke tempat itu, namun dengan keterbatasan tenda, karena kami mendata semalam itu ada kurang lebih hanya 8 tenda, sehingga ini membuat para pengungsi harus berdesak-desakan di dalam satu tenda, Lia dan Freddy.
0: Baik, selain tenda-tenda yang sudah disediakan, adakah bantuan-bantuan juga sudah mulai disalurkan di sana?
2: Sampai dengan tadi malam itu memang belum ada bantuan yang masuk ke tempat-tempat pengungsian tersebut. Namun baru kemarin dari Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudiarmoko yang datang langsung ke lokasi, langsung memberikan 100 paket bantuan kepada para pengungsi yang berada di Polsek Alok. Namun tadi malam juga memang masyarakat sempat mengeluh karena sampai dengan pukul 21.00 atau jam 9 malam, para pengungsi belum mendapatkan logistik ataupun makanan yang dibagikan oleh pemerintah ataupun BPBD dari Kabupaten Sika sendiri. Sehingga masyarakat juga sempat mengeluh, mereka tidak tahu harus meminta kemana ataupun mengadu itu kemana, karena mereka sangat-sangat terbatas dengan kondisi mereka yang hanya bisa membawa peralatan atau barang mereka seadanya saja, apalagi mereka tidak bekerja karena mereka yang mengungsi adalah rata-rata warga di pesisir yang pekerjaan mereka adalah nelayan.

0: Ya baik Bang Eli, kami memang turut juga prihatin di sini setelah terjadinya gempa pada hari kemarin yang cukup besar begitu ya. Bagaimana kondisinya hari ini? Apakah memang ada gempa-gempa susulan yang masih dirasakan warga atau seperti apa kondisinya?
1: Kalau untuk sejak pagi tadi sampai dengan saat ini kami di sini tidak merasakan gempa susulan ataupun goyangan sedikit pun juga, tetapi memang masyarakat atau para pengungsi masih sangat trauma dengan peristiwa kemarin, apalagi mereka membandingkan dengan peristiwa tahun 1992 yang terjadi gempa hingga tsunami, dan itu membuat mereka menjadi sangat trauma dan enggan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing yang berada khususnya di pesisir pantai. Dan juga memang di beberapa tempat di sini memang agak kosong karena memang seluruh masyarakat itu mengungsi ke dua titik pos pengungsian yang disediakan oleh pemerintah.
2: Baik, posko sudah didirikan meskipun bantuan juga masih bertahan ya, dibutuhkan juga oleh masyarakat yang sedang mengungsi, dan kita harapkan bantuan lekas mengalir ya untuk masyarakat di sana sehingga mereka dapat kembali pulih, perekonomian juga berjalan lancar dan juga maksimal lagi. Terima kasih rekan Eliazar Balu atas informasi Anda, selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan juga selalu waspada. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, masih terkait gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi, turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga hingga membuat mereka meninggalkan rumah dan mencari tempat yang lebih aman.
0: Selain Kepulauan Selayar, goncangan gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
3: Gempa kuat yang berpusat di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur turut dirasakan warga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi. 4 kecamatan terdampak guncangan yang membuat warga panik dan berlarian keluar dari rumah. Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa membuat warga memilih menjauh dari pesisir dan mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Warga di wilayah pesisir mengamati perubahan kondisi air laut yang sempat mengalami pasang surut hingga 3 kali dan masuk hingga ke rumah-rumah warga.
4: Air laut sempat terjadi pasang surut sebanyak 3 kali. Ini yang membuat warga semakin panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
5: Sampai kapan kira-kira warga bertahan di area lebih tinggi, Pak?
4: Untuk saat ini warga sudah ada yang kembali ke tempat masing-masing dan sebagian masih bertahan di tempat pengungsian.
3: Peringatan dini tsunami kemudian dicabut BMKG pada Sabtu pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah warga di wilayah Kepulauan Selayar mulai meninggalkan lokasi pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Di kawasan pesisir, dampak pasang air laut yang sempat menggenangi rumah mereka membuat sampah berserakan di rumah-rumah warga. BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menyebut 4 kecamatan terdampak adanya guncangan dan peringatan tsunami, yakni masing-masing Pasimaranu, Pasimaranu, Pasimasunggu, dan Pasimasunggu Timur. Meski peringatan tsunami telah dicabut, sejumlah warga sempat memilih bertahan di tempat yang lebih tinggi, terutama perempuan dan anak-anak, lantaran trauma akibat gempa yang pernah terjadi sebelumnya.
6: Kita bisa lihat bagaimana di Pasilambena, di Pasimaranu, yang mungkin kena trauma masyarakat, sehingga belum ada perintah untuk melakukan evakuasi ke titik kumpul akhir, mereka sudah pada berlarian mencari tempat-tempat.
3: Selain di Kepulauan Selayar, gempa juga dirasakan warga di Kota Makassar dan sekitarnya, seperti di Kabupaten Goa, Maros, hingga Bulukumba. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar merilis efek gempa sangat terasa bagi masyarakat yang berada di Pulau Jampea, Pulau Bonerate, Pulau Madu, dan Pulau Kalautoa.
7: Karena memang gempa ini disebabkan oleh suatu patahan atau sesar yang polanya adalah patahan naik, di mana apabila ada patahan naik itu ada kemungkinan yang satu airnya menyebabkan turun, sehingga kemungkinan ada air surut kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi untuk wilayah Sulawesi Selatan dicatat nilai tidak terlalu besar.
3: Meski gempa dirasakan di sejumlah wilayah di Makassar, gempa tidak menimbulkan dampak besar dan kerusakan bangunan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Musim kemarau yang membuat sumber air di Klaten Jawa Tengah mengalami kekeringan berimbas pada puluhan siswa yang harus membawa air ke sekolah demi mengisi bak mandi di toilet sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan demi bisa memenuhi kebutuhan di kamar mandi dan mencuci tangan.
2: Sementara itu, kekeringan yang melanda Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan membuat warga bergantung pada bantuan air bersih. Setidaknya terdapat 2 kecamatan di Kepulauan Selayar yang diketahui mengalami kekeringan parah.
3: Pemandangan tak biasa terlihat dari siswa-siswi di Sekolah Dasar Negeri 1 Burikan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dengan membawa galon, anak-anak ini kini memiliki aktivitas lain, yakni membawa air bersih untuk dibawa ke sekolah. Mereka terpaksa membawa galon air setiap hari lantaran sumber air di sekolah yang mengering, sehingga tidak bisa memenuhi sanitasi air bersih. Air tersebut dibawa dari rumah masing-masing ke sekolah untuk mengisi bak kamar mandi atau mencuci tangan. Dampak kemarau panjang membuat pasokan air dari program PAMSIMAS di sekolah terganggu lantaran debit air yang berkurang.
8: Dan simasnya ini macet Pak, debitnya air kurang, jadi biasanya apa itu ulahnya itu penuh air. Nah, sekarang sudah tidak ada air, jadi nggak ada air untuk anak-anak ya suruh bawa untuk nanti misalnya pas ke belakang itu harus disiram pakai air yang dibawa dari rumah.
9: Sejak kapan Pak?
8: Baru seminggu ini.
3: Salah satu siswa mengaku sudah seminggu terakhir ia dan teman-temannya harus membawa air ke sekolah. Setiap hari ia membawa sekitar 1 ember atau setengah galon air bersih.
10: Karena sekolahan kering, kekeringan air.
9: Setiap hari itu?
10: Iya, hampir.
9: Terus bawanya dari mana?
10: Dari rumah sampai sekolahan.
9: Pakai apa bawanya?
10: Pakai galon atau pakai ember.
9: Jalan kaki?
10: Iya.
9: Untuk apa nanti di sekolah?
10: Untuk mengisi ember di toilet.
9: Emangnya kenapa kok diisi?
10: Kering soalnya, nggak ada air.
3: Para siswa pun berharap adanya bantuan air bersih sehingga mereka tak lagi harus mengangkut air untuk kebutuhan sekolah. Musim kemarau juga membawa dampak kekeringan yang membuat warga Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kesulitan air bersih. Data pemerintah setempat menyebut sedikitnya 2 desa mengalami dampak kekeringan terparah, yakni Desa Apatanah dan Balang Bitung. Warga pun mengaku mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Selain belum masuknya jalur PDAM, sumber air yang mengering serta minimnya curah hujan membuat warga harus membeli air dan mengharapkan bantuan air bersih.
11: Nah, tak berapa itu biasa, Ibu?
12: 5.000.
11: Cukup untuk apa gitu, Ibu?
12: Itu diminum, Ji. Air anum.
3: Salah satu bantuan datang dari Polres Kepulauan Selayar bersama pemerintah kabupaten dan Perumda setempat. Menggunakan 2 unit mobil damkar, 10.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu kebutuhan warga. Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan air di tengah kemarau, Perumda menerapkan sistem penghematan dengan mengurangi waktu distribusi dari sebelumnya 24 jam kini menjadi 12 jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Laga sepak bola dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan di Tangerang, Banten berlangsung ricuh. Nah, kericuhan ini diduga dipicu adanya kontak fisik antara pemain saat pertandingan tengah berlangsung.
2: Sementara itu, kegiatan gerak jalan dalam rangka HUT Republik Indonesia di Jombang, Jawa Timur juga diwarnai kericuhan, pemirsa. Tak hanya itu, dalam kegiatan ini puluhan peserta gerak jalan pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi.
3: Lebih dari 40 peserta gerak jalan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Mojo Agung, Jombang jatuh pingsan pada Jumat siang. Peserta yang didominasi pelajar perempuan dan warga pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi usai menempuh rute sepanjang 9 km. Tim medis mencatat 25 korban dievakuasi ke puskesmas setempat, 15 orang ke PKU Muhammadiyah, dan 5 orang dibawa ke klinik As-Salamah untuk penanganan.
13: Akhirnya kejadian peserta itu kelelahan, banyak yang pingsan, dan dehidrasi juga.
3: Tak hanya diwarnai insiden jatuh pingsan, kegiatan ini juga sempat ricuh setelah seorang pengendara sepeda motor membuat onar dan mengganggu kegiatan gerak jalan. Hal ini memicu emosi warga dan peserta hingga berujung pengeroyokan. Pertandingan sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Mini Solear Kabupaten Tangerang diwarnai kericuhan pada Jumat pagi. Laga semifinal yang mempertemukan tim Polresta Tangerang dengan Dinas Lingkungan Hidup memanas usai kontak fisik antar pemain di mana seorang pemain Polresta diduga membanting kiper lawan. Suasana sempat ricuh selama 15 menit akibat pemain lain terprovokasi masuk ke lapangan sebelum akhirnya berhasil dilerai.
14: Awal mulanya saya kurang tahu jelas sih tadinya awalnya. Jadi tatonya udah pada ribut aja.
15: Tapi akhirnya pas habis banding-bandingan itu sempat kerusuh, Pak.
14: Dia sempat kerusuh duluan. Oh, sempat kerusuh duluan. Terus sering tarik-tarikan ya, dorong-dorongan gitu.
15: Oh, kedua tim artinya pada saling dorong-dorongan gitu, ricuh ya?
14: Iya.
3: Kedua kubu akhirnya sepakat berdamai dan melanjutkan laga yang dimenangkan oleh tim Polresta Tangerang dengan skor tipis 1-0. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jelang HUT RI pada 17 Agustus, TNI Angkatan Udara menggelar gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: 81 pesawat TNI siap beratraksi di atraksi udara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
1: Menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah kampung di Surabaya menggelar Lomba Rakyat.
3: Ya, lomba ini tidak hanya sekadar untuk menyambut momen 17-an, namun sekaligus untuk mempererat persatuan dan solidaritas masyarakat di tengah gempuran modernisasi zaman.
4: Arus modernisasi dan derasnya era digital ternyata tak melunturkan semangat kebersamaan warga di Surabaya. Di Komplek Wisma Mukti RW5 Surabaya salah satunya. Riuh, gelak tawa, dan semangat gotong royong justru makin membuncah lewat deretan lomba rakyat khas 17-an. Bagi warga, pesta rakyat jelang 17-an ini bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan benteng pertahanan budaya agar kehangatan warga tak tergerus zaman.
5: Jadi memang ini sengaja kita mengadakan lomba-lomba rakyat supaya dalam perayaan 17-an ini mereka juga untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan, kemudian juga untuk mempererat tali silaturahmi yang ada di warga sini. Kebetulan acara ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Antusias sekali, ini sangat banyak sekali. Jadi hari ini ada lomba-lomba, besok pagi kita ada jalan sehat.
4: Ada berbagai macam lomba yang diselenggarakan, terutama untuk anak-anak, mulai dari lomba makan.

0: lomba joget sambil membawa kelereng hingga memasukkan pensil ke dalam botol. Momen kebersamaan terajut hangat tentunya dengan harapan untuk semakin memperkuat persatuan.
1: Seru banget ya hari ini, ada lomba makan kerupuk, balap kelereng, sama ada masukin pensil di botol. Bagus banget buat mempererat solidaritas, sama untuk biar ada kegiatan aktivitas buat anak-anak juga.
2: Lomba makan kerupuk.
3: Di mana caranya tadi itu?
2: Kerupuknya ada di tali dan harus dimakan.
4: Namanya siapa, kasih tahu sini?
2: Ya, susah.
3: Kenapa soalnya?
4: Kamu.
2: Karena
4: kamu. Empat.
2: Karena kerupuknya goyang-goyang.
0: Dari Surabaya, lomba rakyat bukan hanya soal siapa yang menjadi pemenang atau membawa pulang hadiah. Di sini, di tengah derasnya arus modernisasi, warga Wisma Mukti membuktikan bahwa ruang sosial dan kehangatan antar warga adalah warisan termahal yang harus terus dilestarikan. Tia Clarissa, Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Sabtu 15 Agustus mengukuhkan 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi yang akan bertugas pada 17 Agustus esok di Istana Kepresidenan Jakarta.
6: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyebut akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Sabtu 15 Agustus 2026, 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia resmi dikukuhkan untuk bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming yang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BPIP. Upacara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Putra Indonesia Paskibraka Nasional oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi, yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka sebelum akhirnya resmi dikukuhkan oleh Wakil Presiden RI.
8: Dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026. Yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
7: Sebagai tanda pengukuhan, Gibran juga menyematkan lencana merah putih Garuda dan memasang kendit kepada pemimpin upacara yang diwakili oleh Julita Rista Lestari, anggota Paskibraka asal Kalimantan Timur. Momen menarik lain saat pengukuhan juga terjadi ketika Paskibraka asal Papua Tengah, Gladys Manuela Aibekop, mendapatkan kesempatan untuk melakukan video call dengan orang tuanya di Papua langsung bersama Wakil Presiden RI.
9: Gimana tadi?
10: Tadi kami disuruh baris untuk melakukan gladi pengukuhan. Terus ada Bapak Fuad memanggil saya untuk bertanya nomor orang tua saya. Saya bilang nomor orang tua saya kepada Bapak. Di situ pikiran saya belum sampai di sini. Sampai tiba-tiba pas kita sudah sesi foto, langsung saya dipanggil ke Gladys Papua Tengah. Tiba-tiba saya ke sana, orang tua saya menelpon.
7: Selain kepada Gladys ataupun Julita, Wapres RI serta para tamu undangan juga memberikan selamat dan menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang dikukuhkan. Dalam keterangan persnya, usai pengukuhan, BPIP menyebut akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan RI yang layak ditunggu oleh masyarakat.
11: Nanti ada kejutan. Ya, tentu saja tiap tahun ada kejutan formasi pada saat pengibaran. Tunggu saja tanggal main 17 Agustus nanti. Kalau pola kecepatan melangkahnya itu sama sesuai peraturan Panglima.
7: Selain bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan RI, para anggota Paskibraka ini juga nantinya akan menjadi duta Pancasila sebagai bagian dari pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP. Nabila Putri, Imam Muhairib, Jakarta.
6: Sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI Angkatan Udara menggelar gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara.
12: Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus nanti. Tidak ketinggalan,
3: akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum pesawat-pesawat ini beratraksi di langit Istana Negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam atraksi udara kali ini, TNI Angkatan Udara menurunkan puluhan pesawat tempur, termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya jet tempur Rafale tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan. Agar atraksi berlangsung aman dan presisi, para pilot telah berlatih sejak beberapa hari lalu.
13: Untuk cuaca memang cukup menjadi concern kita, baik itu visibility, karena ketika cuaca tidak baik, visibility menurun, maka akan cukup sulit kita akan melaksanakan kegiatan flypass.
3: Total ada 81 pesawat yang akan beratraksi di udara, mulai dari F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. Sejauh ini, persiapan TNI AU untuk demo udara sudah matang.
14: Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANCA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara.
3: Untuk pertama kalinya pula, TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat umum dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU.
0: Enak, seru banget. Jadi yang di luar jadi bisa lihat pesawat langsung, lihat atraksinya langsung.
15: Tujuannya ini katanya anaknya suka lihat pesawat, jadi kesini aja mumpung gratis, liburan juga.
3: Open base Lanut Halim Perdana Kusuma akan digelar hingga 17 Agustus nanti. Nah, jika Anda belum memiliki rencana berakhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat pesawat lebih dekat. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
5: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
6: Ya, mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Garnasi.
16: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari tiga etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra dan Chinezen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, tiga etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional.
17: Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung.
16: Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis. Sementara itu, di kawasan Lingkar Selatan Bandung terdapat Jalan Lasu yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Laswi diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Madri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
18: Kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Laswi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di Kota Bandung.
16: Tak jauh dari Jalan Laswi terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatil, Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Selanjutnya, nggak cuma lomba-lomba. Makanan ada juga loh yang bernuansa kemerdekaan, seperti es pisang merah putih.
19: Nah, seru banget ya warnanya. Nanti kita saksikan ya makanan tema kemerdekaan yang lainnya. Usai jeda tetap di Good Morning Weekend.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
6: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
5: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
7: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Kota Tua, Jakarta.
1: Pertunjukan wayang publik, video mapping bertema Nusantara, hingga panggung hiburan akan memeriahkan 3 hari perayaan kemerdekaan.
2: Bertajuk Gegap Gempita Kota Tua 81 Global Vibes Merdeka, rangkaian acara digelar selama 3 hari mulai dari 15 hingga 17 Agustus 2026 di Taman Fathahila. Sejumlah kegiatan akan memeriahkan perayaan ini mulai dari pagelaran wayang publik semalam suntuk yang terbuka untuk umum dan gratis. Wayang publik mengkombinasikan wayang kulit Betawi dengan wayang golek kreatif dengan lakon menarik. Kemudian ada video mapping show yang digelar 16 dan 17 Agustus bertemakan Nusantara. Kemudian ada juga Jakarta Community Fest hingga panggung hiburan berupa pertunjukan musik, seni budaya dari sejumlah bintang tamu seperti Darboy Gang.
3: Acaranya apa saja, besok ada parade pilah sampah, ada sketch up Kota Tua, lalu juga ada kayu Nusantara, kita akan berkayu, dan ada beberapa rangkaian acara video mapping. Ditambah lagi kita juga ada kegiatan di 17-nya, kita ada ngundang artis ibu kota, salah satunya Endar Bonggeng, yang insya Allah akan dihadiri oleh Pak Gubernur juga. Artinya apa? Acara gratis dan silakan hadir ke Kota Tua ini.
2: Warga yang menikmati suasana akhir pekan di Kota Tua pada Sabtu sore tak sabar menantikan pertunjukan video mapping yang digelar. Namun harus kecewa karena video mapping terjadwal mulai dari 16 Agustus malam.
4: Sebetulnya mau lihat video mapping biar anak-anak juga pada lihat gitu, tapi kayak nggak tahu, katanya jadwalnya hari ini malah nggak ada ya.
5: Belum, masih instalasi.
4: Oh iya ya. Nggak apa-apa, jadi udah tahu Kota Tuanya minimal masih ada pemandangan gitu kan. Karena yang terakhir waktu ulang tahun Jakarta itu bagus banget gitu, makanya pengen datang ke sini lagi buat yang kemerdekaan gitu.
6: Aku ke sini tuh mau main aja sih, kan ada konser, ada wayang juga, jadi kita mau lihat aja.
7: Sama, kita berdua soalnya.
5: Oke. Nah, tapi ternyata video kita besok.
6: Iya, kita kecepatan juga ini, jadinya ya udahlah, kita paling nonton wayang aja. Pasti datang dong, kan ada acara juga di sini kan. Ya, acaranya sebenarnya ya sambil jalan-jalan aja, main-main, healing kita.
5: Berarti hari ini datang dari mana nih?
6: Aku dari Taman Kota. Iya. Datang lagi dong. Ini juga kita pulang kerja sebenarnya langsung ke sini. Ya.
2: Pada 17 Agustus rencananya akan ada ragam lomba rakyat dan pengunjung Kota Tua bisa langsung mendaftarkan diri di lokasi. Serta ada pesta rakyat pada tanggal 18 Agustus di kawasan Taman Fathahila. Perayaan kemerdekaan ini juga melibatkan ragam komunitas Kota Tua, di antaranya komunitas sepeda ontel, mural, sketsa hingga komunitas seni dan pertunjukan. Desi Aritonang, Riki Maulana, Jakarta.
0: Selanjutnya, ada seorang penjual donat di Surabaya, Jawa Timur membuat kreasi tumpeng donat bernuansakan merah putih. Tampilan tumpeng donat pun makin meriah dengan tambahan pernak-pernik kemerdekaan.
1: Tema kemerdekaan juga jadi inspirasi Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur. Mereka membuat es pisang dengan nuansa serba merah putih. Kemasan menarik dan rasa yang bikin nagih, es pisang merah putih ini pun diserbu oleh pelanggan.
2: Biasanya dari nasi. Nah, di Surabaya ada kreasi baru nih, tumpeng donat. Dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia ke-81, penjual menggunakan tema warna serba merah putih.
8: Sebenarnya donat merah putih ini baru kreasi pertama kami ya. Kita ingin menyajikan hidangan yang berbeda saat Agustusan, karena biasanya saat Agustusan banyaknya tumpeng nasi atau apa. Kita pure tumpeng donat, karena kita produksi donat. Dan alhamdulillah sejak ini kita kenalkan di tanggal 1 kemarin, ya kita udah mulai ada order yang mulai masuk, hingga sekarang lebih kurang ada 10 pesanan lah.
2: Aneka donat dibuat dengan beragam ukuran. Setelah itu donat dihias dengan lapisan gula yang diberi warna merah dan putih, lalu tumpuk dan susun hingga menculang tinggi layaknya tumpeng. Tak lupa, donat juga dihias dengan pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera merah putih kecil agar semakin semarak.
9: Karena saya pengen sesuatu yang berbeda, karena kan biasanya orang-orang pakai nasi ya, tumpeng. Ini aku pengen yang berbeda, donat merah putih. Nah, yang
10: menarik apa?
9: Yang bikin menarik itu warna sama itunya, merah putih semuanya. Iya.
2: Dengan harga Rp250.000, pelanggan sudah bisa membawa pulang satu paket tumpeng donat merah putih. Ukurannya pun dapat disesuaikan dengan permintaan.

0: Tak kalah kreatif, Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur juga membuat sajian es dengan tema kemerdekaan RI. Gilang Bahtiar dan Ninuk kompak membuat kreasi es pisang merah putih dengan bonus kue klepon merah putih. Pisang yang dibalut dengan adonan merah disajikan dengan bubur sumsum berwarna putih, kemudian diberi sirup. Tak lupa topping berupa mutiara, jagung, dan nangka. Agar semakin nikmat, kuah es ditambah susu kental manis dan susu evaporasi.
1: Jadi ini untuk menyambut kemerdekaan RI ya. Kita mengadakan promo untuk es pisang rainbow merah putih dengan klepon juga merah putih. Kita bandrol harga Rp17.000. Jadi biar kayak 17 Agustus gitu ya.
0: Bahtiar dan Ninuk yang baru berjualan sejak 4 bulan lalu ini

0: memanfaatkan kanal media sosial untuk menjaring pelanggan.
1: Kenapa pesan yang itu?
2: Warnanya unik aja sih kak. Biasanya kan warnanya ada yang hijau, ada yang ungu. Tapi ini pas lagi ada promo Merdeka, jadi pilih yang merah.
0: Es pisang merah putih dijual dengan harga Rp17.000 per porsi. Sementara lapak es pisang Rainbow ini buka 2 hari sekali dan mampu menjual rata-rata 150 porsi sehari dengan harga Rp13.000 per porsinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, pemirsa, dua pelaku curanmor beraksi di sebuah minimarket.
4: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.
5: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
6: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
5: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
7: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Dua pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Pelaku membawa kabur sepeda motor incarannya yang terparkir di sebuah minimarket.
1: Lalu kemudian pencurian dari motor lainnya terjadi juga di Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten. Pelaku berlangsung cepat tanpa diketahui pemilik rumah, namun gerak-gerik pelaku terekam oleh CCTV.
2: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor yang menggasak kendaraan yang terparkir di sebuah minimarket di kawasan Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur pada Senin lalu. Para pelaku sempat memantau situasi sekitar sebelum akhirnya mencuri sepeda motor korban. Saat situasi aman dan sepi, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dan pencurian sepeda motor ini viral di media sosial.
3: Terus dari video sih kelihatan dia kayak ngelirik kiri kanan dulu kan, sama ngecek kondisi dalam orang-orang karyawannya. Terus dari video juga nggak ada sampai 5 menit kayak langsung dibobol, entah pakai alat atau gimana. Habis dibobol langsung kabur, dia langsung lempar helm sama.
2: Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pencuri membawa kabur sebuah sepeda motor di Kampung Kadu Cau, Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Korban mendapati motornya tidak ada pada pagi hari dan baru mengetahui motornya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV.
4: Kejatreskrim langsung mendatangi TKP untuk melaksanakan olah tempat kejadian.

0: perkara dan kami langsung melaksanakan penyelidikan dengan diawali membuka rekaman CCTV yang berada di rumah korban.
1: Kini polisi masih memburu pelaku curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 2 bulan menghilang, 3 pelaku pencurian mesin AC di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara akhirnya diringkus petugas Polsek Medan Area.
3: Sementara itu polisi menangkap 2 maling motor bersenjata api yang beraksi di ruko perkantoran Jalan Raya Serang, Jakarta.
4: Kamera CCTV merekam saat 2 maling motor beraksi di area ruko perkantoran di Jalan Raya Serang, Jakarta pada Jumat lalu. Pelaku sempat mendondongkan senjata api kepada seorang penjaga bakso yang memergoki aksi mereka. Petugas Polres Serang yang melakukan penyelidikan akhirnya meringkus 2 pelaku. Dari penangkapan, petugas menyita sejumlah kunci letter T. Pihak kepolisian masih mencari barang bukti senjata api yang digunakan oleh para pelaku. Kamera CCTV merekam saat 2 pelaku spesialis bongkar rubah kabur usai beraksi di Jalan Jerman 5 Medan, Sumatera Utara pada Selasa lalu. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas Polsek Medan Area meringkus 1 dari 2 terduga pelaku pada Sabtu. JM alias Adi ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Jerman 4 Medan. Warga yang emosi sempat menghakimi tersangka yang akan diboyong oleh petugas ke Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin menyatakan, akibat kejadian ini, korban kehilangan tablet, tabung gas, tas hitam, dan sound system. Kamera CCTV mengabadikan aksi komplotan pencuri motor di sebuah kosan di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu lalu. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lokasi kejadian, petugas Polres Jakarta Timur akhirnya menangkap 4 tersangka di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dari hasil interogasi, 4 pelaku telah berulang kali beraksi di kawasan Jakarta Timur. 4 tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pemuda ini terekam kamera CCTV saat menggasak motor di area parkir sebuah minimarket Desa Gomukmas, Jember, Jawa Timur pada Selasa lalu. Sementara korban sedang berbelanja di minimarket. Merespon laporan korban, petugas Polres Jember melakukan penyelidikan dan mengadang pelaku di Kecamatan Sumber Baru yang berjarak 20 km dari tempat kejadian. Pelaku sempat melawan dan nyaris merampas senjata polisi, tetapi berhasil dilumpukan. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor curian, celurit, serta 9 buah kunci T. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 1 orang penghuni rumah di Jalan Layung Sari, Kota Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia akibat kebakaran yang melanda tempat tinggalnya pada Jumat malam.
2: Dan masih dari Bogor Kota, kebakaran melanda kompleks gudang milik sebuah pabrik garment di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore.
5: Kebakaran melanda kompleks gudang milik pabrik garment PT Unitex di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu sore. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah gudang serta mesin produksi di lahan seluas 2.000 meter persegi ini. Petugas damkar menyebut kebakaran diduga bermula dari aktivitas pengelasan di dalam gudang. Petugas damkar Kota Bogor mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam sebelum api berhasil dikendalikan. Korban jiwa maupun luka hingga saat ini masih belum diketahui. PT Unitex diketahui sudah tidak beroperasi sejak tahun lalu. Memasuki hari keempat, kebakaran di tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat masih berlangsung. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan di tengah asap tebal yang mengganggu pernapasan. Selain itu, upaya pemadaman terkendala kondisi lokasi dan ketersediaan sumber air. Bahkan sejumlah petugas mengalami gangguan pernapasan akibat terpapar asap. Hingga Sabtu sore, kondisi kebakaran berangsur terkendali, namun masih ada potensi api kembali muncul. Pemadaman dan pendinginan terus berlanjut untuk memastikan titik-titik api benar-benar padam. Satu orang penghuni ditemukan tewas di dalam kamar akibat kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk Jalan Layung Sari, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Saksi menyebut material kayu di dalam rumah membuat api cepat membesar. Api bahkan nyaris merambat ke rumah di sekitarnya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar. Hingga kini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Banjir besar yang melanda Prefektur Chiba, Jepang melumpuhkan aktivitas warga hingga menyebabkan 8 orang tewas.
2: Informasi selengkapnya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning Weekend.

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Langit yang semakin menyala imbas kebakaran hutan yang melahap 1000 hektar lahan membuat ratusan orang dievakuasi dari rumah mereka di Omis, Kroasia.
1: Sementara itu, eskalasi konflik Houthi dan Yaman yang didukung Arab Saudi terus meningkat dan membuat pelabuhan merah di Mocha diserang hingga menewaskan 4 warga sipil.
2: Puluhan terluka dan ratusan orang dievakuasi dari kawasan Kroasia saat kebakaran hutan semakin meluas hingga mendekati wilayah kota wisata Omis sejak Jumat malam waktu setempat. Angin kencang membuat api dengan cepat merembet ke area permukiman dan pepohonan seluas 1000 hektar hingga membuat langit di pesisir Dalmatia Kroasia berubah menyala dan membuat panik warga sekitar. Sementara di Jerman, otoritas setempat telah mengimbau 1.800 orang dievakuasi sejak Jumat setelah kebakaran menyebar ke arah desa di perbatasan Belgia. Di desa GI, lebih dari 2.000 orang juga diminta mengungsi sejak pukul 4 pagi waktu setempat. Meski sebagian sudah dapat dipadamkan, petugas damkar dan layanan darurat masih terus berupaya menahan kebakaran di sebelah barat Kolonj agar tak semakin meluas. Beginilah kerusakan pasca serangan 6 rudal balistik yang menyasar pelabuhan Laut Merah di Mocha, Yaman Barat pada Sabtu. 4 orang tewas akibat insiden ini. Laporan yang dirilis oleh organisasi Al Jumhuria TV yang terafiliasi oleh Arab Saudi ini membuat pemerintah Yaman yakin dalang dibalik serangan ini adalah kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Kelompok Houthi yang mengklaim serangan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan kelompok tentara bayaran yang memiliki senjata dan kapal perang yang didukung Arab Saudi. Konflik ini membuat kondisi Timur Tengah semakin memanas, buntut dari perang Amerika Serikat Israel melawan Iran.
1: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan, hingga jalur kereta api. Setidaknya 8

0: Orang dilaporkan tewas dalam insiden ini.
1: Sementara di Cina, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan Jijihai dan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik pada Jumat waktu setempat.
2: Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25.000 rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7.000 calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga. Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Jaihai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan, sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya, banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus. Namun hujan deras tidak kunjung berhenti.
1: Dan usai sudah Good Morning edisi weekend hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision dan IndiHome TV. Saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Victor Pangaribuan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung. Hingga Sabtu malam, jumlah korban meninggal dunia tercatat 47 jiwa.
0: Jumlah korban diperkirakan jauh lebih besar karena sebagian korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Tim penyelamat juga terus mengevakuasi warga ke tempat aman.
2: Kamera amatir warga merekam bagaimana dahsyatnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Seperti di pelabuhan Lawrence Lai Maumere, Kabupaten Sika, bangunan pelabuhan hancur akibat guncangan gempa. Sejumlah calon penumpang kapal berlarian menyelamatkan diri, sementara lainnya ada yang tercebur ke dalam laut. Suasana bagaimana hancurnya sejumlah bangunan juga terjadi di Reo, Kabupaten Manggarai Timur. Sejumlah bangunan berlantai dua ambruk diduga menimbun sejumlah orang di dalamnya. Sementara warga terlihat panik berlarian keluar rumah termasuk sejumlah anak-anak. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban masih dilakukan tim SAR. Satu persatu korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sebanyak 47 korban tewas akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

0: Warga yang tinggal dekat pantai memilih mengungsi karena khawatir terjadi tsunami menyusul gempa yang mengguncang wilayah tersebut.
1: Nah, kami kan rumah di dekat pantai, jadi kami takut sekali kalau sebentar kan kejadian itu hari misalnya di Palu itu kan gempanya pagi, malamnya itu baru tsunami. Jadi hanya karena sudah ada kejadian begitu, makanya kami juga mengungsi di sini.
0: Hingga kini evakuasi masih berlangsung. Petugas BPBD juga terus menambah tenda, sementara warga membutuhkan makanan dan minuman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satu orang penghuni rumah di Jalan Layung Sari, Kota Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia akibat kebakaran yang melanda tempat tinggalnya pada Jumat malam.
3: Dan masih dari Kota Bogor, kebakaran melanda kompleks gudang milik sebuah pabrik garmen di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore.
0: Kebakaran melanda kompleks gudang milik pabrik garmen PT Unitex di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu sore. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah gudang serta mesin produksi di lahan seluas 2.000 meter persegi ini. Petugas damkar menyebut kebakaran diduga bermula dari aktivitas pengelasan di dalam gudang. Petugas damkar Kota Bogor mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam sebelum api berhasil dikendalikan. Korban jiwa maupun luka hingga saat ini masih belum diketahui. PT Unitex diketahui sudah tidak beroperasi sejak tahun lalu. Memasuki hari keempat, kebakaran di tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat masih berlangsung. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan di tengah asap tebal yang mengganggu pernapasan. Selain itu, upaya pemadaman terkendala kondisi lokasi dan ketersediaan sumber air. Bahkan sejumlah petugas mengalami gangguan pernapasan akibat terpapar asap. Hingga Sabtu sore, kondisi kebakaran berangsur terkendali, namun masih ada potensi api kembali muncul. Pemadaman dan pendinginan terus berlanjut untuk memastikan titik-titik api benar-benar padam. Satu orang penghuni ditemukan tewas di dalam kamar akibat kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk Jalan Layung Sari, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Saksi menyebut material kayu di dalam rumah membuat api cepat membesar. Api bahkan nyaris merambat ke rumah di sekitarnya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar. Hingga kini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV, pelaku melancarkan aksi saat kondisi tengah sepi.
2: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
3: Selain mengancam keselamatan manusia, sejumlah satwa dilindungi menjadi korban kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
2: Di lain tempat, akibat kelelahan dan dehidrasi, puluhan peserta gerak jalan di Jombang pingsan. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diwarnai kericuhan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Lebih dari 40 peserta gerak jalan HUT RI ke-81 di Mojoagung, Jombang jatuh pingsan pada Jumat siang. Peserta yang didominasi pelajar perempuan dan warga pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi usai menempuh rute sepanjang 9 km. Tim medis mencatat 25 korban dievakuasi ke puskesmas setempat, 15 orang ke PKU Muhammadiyah, dan 5 orang dibawa ke klinik As-Salamah. Tak hanya diwarnai insiden jatuh pingsan, kegiatan ini juga sempat ricuh setelah seorang pengendara sepeda motor membuat onar dan mengganggu kegiatan gerak jalan. Hal ini memicu emosi warga dan peserta hingga berujung pengeroyokan. Lahan di samping markas Yonif 631 Antang Sampit terbakar dan api nyaris merembet ke bangunan markas. Setelah dilakukan pemadaman, api berhasil dikendalikan. Api diduga pertama kali muncul dari tepi jalan dan membakar area lahan yang biasa digunakan prajurit untuk latihan fisik. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang pengendara. Selain mengancam keselamatan manusia, sejumlah satwa dilindungi menjadi korban kebakaran hutan dan lahan. Selain orang utan terpaksa keluar dari habitatnya, bakar hutlah dan masuk ke permukiman penduduk, dua satwa dilindungi lainnya yaitu terenggiling maupun ular sanca ditemukan tewas terpangkap. Hingga Jumat 14 Agustus, luas lahan terbakar di Kota Waringin Timur mencapai 629,3 hektar. Jumlah titik api tercatat 240 titik.

0: titik, sedangkan hotspot mencapai 2.105 titik. Ratusan warga di pusat kota Situbondo, Jawa Timur, Sabtu sore menyaksikan kirab Ancak Agung, tradisi masyarakat setempat dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara juga digelar sekaligus memperingati HUT ke-208 Kabupaten Situbondo dan juga HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekitar 2.400 ancak atau tumpeng diarak sejauh 2 km dari depan kantor pemerintah daerah hingga alun-alun kota. Tradisi Ancak Agung tak hanya diikuti warga Muslim. Sejumlah perwakilan masyarakat Tionghoa dan Hindu juga turut serta dalam kirab. Usai kirab, seluruh ancak dikumpulkan di tengah alun-alun kota. Ancak kemudian dibuka dan isinya dinikmati bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar geladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara.
2: Sementara itu, Pemprov Jakarta bersama warga melakukan aksi bersih sungai di Kali Angke, Kali Jodo, Jakarta Utara. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
3: Aksi terbang lintas jet udara akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus nanti. Tidak ketinggalan, akrobat udara dari Jupiter Akrobatik Team dan Pegasus. Sebelum pesawat-pesawat beratraksi di langit Istana Negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam atraksi udara kali ini, TNI Angkatan Udara menurunkan puluhan pesawat tempur, termasuk jet tempur Rafale dan pesawat pengangkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya jet tempur Rafale tampil memeriahkan hari kemerdekaan. Total ada 81 pesawat yang akan beratraksi di udara, mulai dari F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. Sejauh ini, persiapan TNI AU untuk demo udara sudah matang. Untuk pertama kalinya pula, TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat umum mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU.
4: Enak, seru banget. Jadi yang di luar jadi bisa lihat pesawat langsung, lihat atraksinya langsung.
3: Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta bersama masyarakat menggelar karya bakti bersih-bersih sungai. Kegiatan terpusat di Kali Angke, kawasan Kali Jodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 3.550 personil dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah, komunitas, relawan, dan masyarakat diterjunkan membersihkan sampah dan sedimen. Selain itu, petugas melakukan penanaman pohon dan memberikan tali asih kepada masyarakat. Karya bakti ini digelar menjambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilaksanakan serentak di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Kepulauan Seribu, Tangerang, Bekasi, hingga Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, Bandung selalu punya pilihan kuliner menarik untuk dieksplorasi. Salah satunya di Jalan Riau atau Jalan LRE Marta Dinata.
1: Nah, kuliner di kawasan itu tak hanya makanan berat, tapi juga specialty coffee, bakery, brunch, hingga dessert kekinian. Penasaran seperti apa? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Kawasan Jalan Riau ini memang menjadi salah satu pusat perbelanjaan dan juga bisnis di Kota Bandung. Tak jarang sejumlah resto ataupun kafe buka lebih pagi. Dan hari ini saya mau mencoba sarapan di lokasi ini, tapi sebelumnya ngopi dulu enak kali ya. Let's go!
1: Kawasan Jalan Riau di Kota Bandung memiliki karakter yang unik. Di sepanjang jalan ini, berbagai pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran berdampingan erat dengan sejumlah tempat makan, juga kedai kopi. Mengawali perjalanan pagi ini, kita merapat ke Gaya Brasserie. Resto ini menjadi representasi pas untuk budaya specialty kopi dan sarapan modern di Bandung. Untuk menu kopi favorit, ada Escobar dengan perpaduan espresso, signature milk dust, dan brown sugar. Selain itu, tersedia juga 4 rekor kopi yang menyajikan perpaduan segar espresso, peach puree, dan tonic water yang sangat pas untuk memulai hari sebelum menikmati sajian sarapan utama. Untuk urusan perut, Gaya Brasserie menawarkan konsep sarapan yang unik, yaitu pick and choose ala Eropa. Pengunjung diberikan kebebasan untuk meracik dan memilih sendiri komponen sarapan sesuai selera.
2: Sebenarnya untuk konsepnya ini kita emang lebih ingin ada experience untuk customer-nya, Mas. Jadi kita ada pick and choose. Kita itu ambil elevate dari breakfast-nya Copenhagen yang ada di Belanda sebenarnya. Jadi sejauh ini. Cuman kita elevate dengan menu-menu Indonesian-nya di sini. Jadi customer punya experience, bisa build gaya breakfast-nya itu sendiri sesuai keinginannya mereka gitu. Jadi nanti proteinnya yang seperti apa, karbonnya yang seperti apa, sweetness-nya yang seperti apa, mereka udah bisa pilih tuh dalam satu package itu semua.
1: Tidak ingin ketinggalan, saya pun mencoba meracik menu sarapan pilihan saya. Dalam satu piring, terdapat salad fusilli pasta dengan aneka sayur dan dressing Thousand Island. Untuk proteinnya, saya memilih smoked beef dan telur mata sapi. Sebagai penutup manis, ada waffle dengan whipped cream.
0: Abis ngopi, lanjut sarapan nih, enak banget. Menu sarapannya tuh lengkap. Di sini tuh proteinnya ada nih dari telur, ada juga dari smoked beef, dan sayur-sayurannya ada dari salad yang enak banget dressingnya. Selain itu kalau butuh manis-manis, ada waffle-nya juga yang pakai ini nih, krim coklat yang mantap. Ya, cocok banget untuk menu sarapan, lengkap, dan juga harganya terjangkau. Lanjut makan lagi ya.
1: Suasana yang nyaman membuat tempat ini selalu ramai di pagi hari. Banyak karyawan kantoran hingga mahasiswa yang sengaja datang untuk sarapan atau sekedar bekerja dari kafe.
3: Aku cukup sering kesini karena mungkin aku juga kerjanya di daerah sini ya. Aku suka banget untuk di Gaya itu breakfastnya, breakfast setnya. Selain kayak murah, terus itu kayak enak-enak gitu loh, Mas.
1: Berlokasi strategis di kawasan Jalan Riau, berbagai menu sarapan dan minuman di resto ini bisa Anda nikmati dengan harga yang bersahabat. Mulai kisaran Rp30.000 saja. Jika Anda mencari pengalaman sarapan atau brunch dengan gaya yang berbeda, Bellamy Bulang Jerry bisa menjadi destinasi selanjutnya. Resto ini menawarkan konsep resto keluarga ala Eropa modern yang kental dengan sajian artisan bakery dan pastry. Memasuki area dalam, pengunjung akan langsung disambut dengan aroma mentega yang harum. Aneka bakery dan pastry istimewa, tersaji hangat, dan yang menjadi andalan dan wajib dicoba adalah aneka pilihan croissant serta salted bread yang sangat cocok dinikmati bersama segelas kopi segar.
3: Kita tuh punya croissant, croissant kita tuh pelopor pertama yang ada isiannya. Jadi isiannya itu ada di contohnya seperti croissant almond, itu isinya ada almond. Almond pasta, terus udah gitu atasnya ada topping almondnya. Udah gitu kita juga punya ada banana, banana croissant Nutella, isiannya itu Nutella dan banana.
1: Sebagai pelopor croissant dengan isian, Bellamy menawarkan kelezatan yang berbeda. Tekstur renyah di luar berpadu dengan pasta almond yang melimpah dan manis di dalamnya memberikan sensasi sarapan ala Eropa yang otentik.
0: Jadi pastry di sini tuh banyak banget pilihannya dan katanya tuh yang paling andalan adalah croissant-nya dan ini croissant almond. Tapi bedanya dari croissant yang pada umumnya, croissant di sini tuh dia di dalamnya ada isian krim almond yang enak banget, lihat nih. Krim almond-nya mantap deh. Pokoknya harus coba deh.
1: Aneka menu salad di resto ini juga tak kalah lezat. ada menu salad dengan protein dari beef, salmon, dan juga ayam. Tidak hanya menjadi lokasi sarapan, tempat ini juga menjadi pilihan favorit warga Bandung untuk nongkrong, ngopi, dan berkumpul bersama keluarga karena suasananya yang nyaman.
3: Kan lagi viral nih Dubai Cui ya, kayaknya ini salah satu yang enak. Croissant juga, roti-rotinya favorit juga.
1: Selain aneka pastry dan bakery, Anda juga bisa mencoba aneka menu dessert yang sedang viral. Dubai Berry Pop adalah salah satu menu dessert yang banyak dicari karena memadukan sensasi manis dari Dubai Chewy dan coklat premium dengan asam segar dari strawberry yang sayang untuk dilewatkan. Ada pula sajian gelato ice cream tacos yang menyegarkan hingga London cake dengan coklat Belgian caramel yang belakangan sedang viral. Bagi Anda yang belum sarapan, jika belum makan berat, tenang, di sini juga tersedia beragam menu pilihan. Untuk pecinta menu Nusantara, ada nasi rendang daun jeruk yang kaya rempah. Sementara untuk menu internasional yang unik, Anda bisa mencoba truffle beef corn croissant pizza. Perjalanan mencicipi kopi, bakery hingga dessert hari ini membuktikan bahwa Jalan Riau bukan sekedar kawasan heritage, tetapi juga etalase gaya hidup dan wajah kuliner modern Kota Bandung yang terus berinovasi. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Selanjutnya memasuki libur panjang akhir pekan dan libur HUT RI, kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol Cipularang Purwakarta.
5: Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, pengunjung dapat menikmati tempat wisata air yang bernuansa merah putih dan kebangsaan.
4: Sejak Sabtu pagi, iring-iringan kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol Cipularang Purwakarta. Kepadatan panjang kendaraan ini terpantau di KM 67 wilayah Karawang hingga masuk ke jalur tol Cipularang arah Bandung. Kendaraan mengular panjang di tol Cipularang. Dua lajur yang ada disesaki kendaraan dengan kecepatan hanya 20 km per jam. Bahu jalan pun penuh sesak kendaraan. Selain akibat peningkatan volume kendaraan, hal ini juga akibat laju truk besar yang ramai dan berjalan lambat. Kendaraan ke arah Bandung didominasi mobil pribadi berplat nomor Jabodetabek serta armada bus angkutan penumpang. Diprediksi, kepadatan arus kendaraan akan terjadi hingga akhir pekan nanti. Sementara itu, di libur kemerdekaan ini, pengunjung memadati objek wisata air panorama di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Nuansa merah putih langsung terasa saat memasuki objek wisata air ini. Dari hulu hingga hilir, sepanjang 1,5 km, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen merah putih yang memperkuat suasana kebangsaan di tengah alam terbuka. Konsep kebangsaan ini juga dilengkapi dengan kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata dihentikan sejenak, pengunjung, pegawai, dan pelayan berdiri sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
6: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak.
4: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang dengan air yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Bagi pengunjung yang ingin mencoba aktivitas lain, river tubing atau disebut sebagai sepur kalen bisa menjadi pilihan.
7: Konsep kebangsaan dan kerakyatan. Jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan, Mas, untuk menumbuhkan rasa cinta anak tanah air.
4: Untuk menikmati beragam wahana air di kawasan ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000. Jadi, bagi Anda yang tengah melewati Boyolali atau mencari pilihan wisata keluarga saat libur kemerdekaan, wisata air panorama bisa menjadi salah satu referensi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Di pusat kota ini.
4: Seperti apa rasanya menjajal kafe bernuansa sejarah di kota Bandung?
5: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.
4: Tawaran kuliner asal Bandung tak selalu soal rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik mulai dari tentang restoran elit pada zaman Hindia Belanda, hingga cerita tentang warung kopi yang tetap eksis dari generasi ke generasi.
5: Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi Pagi Akhir Pekan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
4: sampai jumpa.
9: Berada di Jalan Alkateri, Kota Bandung, terdapat sebuah warung kopi yang sudah berdiri sejak 1930. Konon, tempat ini menjadi warkop tertua yang masyhur dengan sebutan Warung Kopi Purnama dan didirikan oleh pria keturunan Tionghoa bernama Yong Atong. Saat zaman kolonial Hindia Belanda, tempat ini menjadi lokasi pertemuan para pedagang. Tak hanya sekedar menikmati secangkir kopi, mereka juga saling berelasi dalam konteks berbisnis. Dahulu namanya adalah Xiang Song She yang berarti silahkan mencoba.
10: Ya, berdasarkan penuturan dari pengelola mengatakan bahwa penggantian nama ini dilakukan sekitar 1960-an. Pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan penggunaan bahasa asing. Sehingga kedai ini merubah namanya menjadi Warung Kopi Purnama hingga saat ini yang tentu saja memiliki nilai filosofis tersendiri.
9: Saat ini, warkop yang berada di pusat kota ini dikelola oleh generasi keempat, yakni Aldi Yonas. Selama 96 tahun berdiri, suasana klasik masih terasa begitu memasuki warung, sebab pengelola masih menjaga keaslian dari bangunannya. Setiap sudut mengingatkan siapa saja yang datang dengan akulturasi tiga budaya, yakni Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Pilihan makanan dan minuman juga masih sama. Dari sekian banyak makanan yang tersedia, roti selai srikaya menjadi salah satu andalannya. Camilan ini sudah menjadi legenda. Resep dijaga dari setiap generasi ke generasi, hingga rasa yang tercipta tetap autentik.
11: Tantangan paling utama kita untuk menjaga keaslian ya, dari resep dan dari bangunan, dari ambience-nya. Nah, itu tantangan paling utama ya. Jadi dari rasa, dari suasana, itu menjadi yang visi utama. Gitu.
12: Jadi sekarang rasanya kamu dijaga secara ketat atau seperti apa? Kok masih turun langsung?
11: Betul. Kita sebagai pengelola masih turun langsung dan menjaga resep-resep, cara pembuatan itu harus sama seperti dulu. Yaitu memang harus dipantau seperti itu.
9: Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi. Tak hanya sekedar menikmati hidangan, banyak di antara mereka juga datang untuk bernostalgia.
13: Waktu saya umur cucu saya ini ya kira-kira 8-10 tahun lah ya, sama nenek diajak ke sini beli roti srikaya. Wah, pokoknya paling top aja deh roti srikayanya. Kakek sama nenek saya ngopi, terus turun ke ibu saya. Ibu saya juga ajak saya selalu jajan ke sini karena di sini tuh daerah pertokoan elit dulu. Ada Kota Tujuh, ada Deson, ada Kota Kembang gitu ya.
12: Sekarang bawa cucu ya?
13: Nah, sekarang lucunya saya bawa cucu saya jajan ke sini. Kan asik. Enggak. Yang saya paling suka adalah Yamin Asin.
12: Sama.
13: Sama. Top.
9: Braga Permai juga menjadi salah satu restoran legendaris di Paris van Java. Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Mansion Bocharien yang didirikan oleh Elvan Bocharien. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923. Deretan foto restoran pada zaman Hindia Belanda menghiasi di salah satu sudut. Tergambar visual bangunan tampak depan, dapur produksi, hingga foto-foto pendiri dan kerabat yang juga dipamerkan. Sejak dulu, tamu yang datang tak hanya dari dalam negeri, tapi juga berasal dari berbagai negara, terutama Belanda, dengan berbagai cerita nostalgia yang menarik.
14: Kebetulan saya pernah ketemu sama mungkin bisa dibilang cucu dari para pendiri Maison Bahrain awal. Bahkan beliau membawa fotonya, kakeknya tersebut disamakan dengan foto yang di sini. Ternyata kakeknya itu masih bayi yang ada di foto tersebut. Dan itu menurut saya sangat memorable banget. Dan sampai sekarang juga kebanyakan tamu di kita tuh kalau untuk dari luar negeri, kebanyakan dari Belanda. Karena memang mereka tuh kesini tuh karena mereka punya sejarah dan kebanyakan kayak nenek kakeknya tuh ternyata emang pernah kesini.
9: Pada 2018, Braga Permai ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya Kota Bandung. Sejak awal berdiri, restoran ini memang diperuntukkan untuk kalangan elite pemerintah Hindia Belanda. Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari adonan rogut, bokkenpotjes hingga poffertjes.
10: Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026.
9: Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan.
15: At least the concept is from Holland. And they serve a lot of food that we also serve in Holland. There is a small difference in the food if you compare it with our Dutch food. But in Bandung itself, you cannot find anything like that. It's unique in its kind.
9: Pakar gastronomi UPI, Dewi Turgarini mengatakan, keberadaan tempat makanan legendaris ini menunjukkan bahwa usaha kuliner tak hanya mengandalkan usia dan sejarah panjang saja. Eksistensi mereka juga terbentuk dari kemampuan menjaga cita rasa dan identitas, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tradisi tetap dipertahankan, namun di saat yang sama mereka juga menghasilkan inovasi.
16: Bagi saya sih ya, untuk restoran-restoran yang legendaris itu adalah bagian dari, tadi sudah saya sampaikan, bagian dari memori kolektif kita. Dan memang kita penikmat dari lintas generasi pasti akan menjas ulang dengan rasa yang dahulu, kemudian juga pasti akan membawa keluarga juga. Dan yang paling penting adalah juga dengan selain menu itu kan juga ada bangunan arsitektur ya, ada bangunan arsitektur itu yang akan membuat kita bisa merasakan memori sejarah dan juga keinginan untuk masa rindu kepada masa lalu mungkin dengan.
9: Karenanya adanya restoran legendaris ini bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tapi bagaimana menjadikan warisan kuliner sebagai sesuatu yang hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

0: CCTV merekam detik-detik seorang warga di Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah berlari menjauhi pria yang diduga membawa pisau. Peristiwa terjadi pada Kamis malam 13 Agustus setelah korban terlibat cekcok dengan terduga pelaku. Sebelumnya korban mengaku datang ke rumah terduga pelaku setelah saudaranya meminta pertolongan karena diduga mengalami kekerasan. Cekcok berujung pemukulan. Setelah sempat dilerai, terduga pelaku disebut kembali datang membawa pisau dapur dan mengancam korban. Korban mengaku mengalami luka di dahi dan pelipis serta goresan diduga akibat cakaran. Korban juga telah menjalani visum dan mengaku masih mendapatkan ancaman.
1: Saudara saya datang ke dapur. Itu untuk meminta tolong karena telah dianiaya sama suaminya. Nah, setelah itu saya pergi ke rumah pelaku. Setelah itu saya panggil namanya. Setelah itu dia keluar, ada adu mulut di sini tercekcok. Dia nggak terima, saya nggak terima, cuman dia langsung hantam pukul saya.
0: Seorang pria berusia 40 tahun ditangkap polisi setelah menipu warga di kota Bandung, Jawa Barat. Modusnya, pelaku mengaku sebagai polisi dan menuduh korban membawa narkoba. Dalam aksinya, pelaku meminta korban menyerahkan dompet untuk diperiksa. Saat korban lengah, pelaku mengambil uang sebesar Rp600.000 lalu meninggalkan lokasi. Aksi yang terjadi pada 11 Agustus 2026 ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap pelaku di Margahayu, Kabupaten Bandung. Pelaku mengaku beraksi karena terdesak kebutuhan mengirim uang kepada anaknya di luar daerah. Ia terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hugh.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang pembobol rumah di Batam, Kepulauan Riau bersembunyi di atas plafon saat akan ditangkap petugas. Akibat aksi pencurian yang ia lakukan bersama temannya, pemilik rumah kehilangan uang pecahan rupiah, dolar Singapura, dan baht Thailand serta emas. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi pencurian terjadi saat jam belajar di sekolah berlangsung. Pelaku mengambil dompet milik petugas perpustakaan sekolah.
1: Pria ini nekat bersembunyi di plafon rumah saat petugas datang untuk menangkapnya. Bersama satu temannya, pria ini melakukan pencurian dengan cara membobol rumah warga di perumahan Putra Kelana Jaya, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau pada 17 Juli lalu. Kedua pelaku membobol rumah saat pemiliknya pergi bekerja. Pelaku menggasak uang dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dan baht Thailand, serta perhiasan emas dengan total senilai lebih dari 110 juta rupiah.
2: Dalam rumah. Kemudian di dalam rumah tersangka mencari barang-barang berharga sehingga tersangka percisnya di lantai 2 mendapatkan barang-barang berharga seperti uang tunai yaitu rupiah, yang kedua uang dolar Singapura, yang ketiga adalah uang baht Thailand, sehingga ketika ditotalkan semuanya termasuk dengan ada lebih kurang 5 cincin. Maksudnya 5 emas ya, terbagi dari 4 cincin dan 1 gelang. Sehingga total dari barang-barang dan uang yang dicuri itu dijumlahkan sebesar 110.950 rupiah.
1: Polisi mengamankan teman pelaku di Deli Serdang, Sumatera Utara. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dengan santainya, pria berbaju hitam ini memasuki halaman SD Negeri Rapo Kaling 671 Makassar, Sulawesi Selatan, dan masuk ke perpustakaan saat jam belajar berlangsung. Dengan cepat, tangannya membongkar sebuah tas, lalu mengambil dompet yang ada di dalamnya dan kabur meninggalkan sekolahnya. Seluruh aksi pencurian ini terekam CCTV. Akibat pencurian ini, korban yang merupakan petugas perpustakaan kehilangan uang tunai sebanyak Rp300.000. Sementara dompet dan kartu-kartu di dalamnya ditemukan seorang pengemudi ojek online sekitar 3 km dari sekolah dan diantarkan ke rumah korban.
3: Saya enggak kenal orangnya, Pak.
4: Berapa orang kita lihat?
3: Sendiri satu orang.
4: Laki-laki
3: ini? Iya, laki-laki pakai baju hitam.
4: Jadi kalau di CCTV dia langsung masuk ke sini atau periksa-periksa dulu atau langsung ke tas?
3: Langsung, dari saya lihat itu CCTV-nya, rekamannya, dia pas masuk di perpustakaan itu langsung menuju ke tas saya.
1: Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Talo. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di area parkir mal pelayanan publik di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pelaku yang sempat masuk ke gedung mal, keluar dan mengambil sebuah sepeda motor yang terparkir. Berbekal rekaman ini, petugas dari Satreskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Pelaku yang merupakan warga Ngelorok, Kabupaten Sragen ini tak berkutik saat diciduk polisi di rumahnya.
5: Tidak merusak ya,
6: ya.
5: Tapi ini menggunakan kunci asli yang ditaruh oleh korban di dashboard. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat berperspektif secara subjektif dirinya sendiri bahwa ini pasti aman. Karena ketika kita lalai, kita lengah, hal itu akan terbaca oleh orang jahat dan mungkin orang yang tidak mempunyai niat jahat dengan adanya kesempatan itu bisa menjadi jahat.
1: Pelaku kini ditahan di rutan Polres Sragen dan terancam hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Diduga cemburu, seorang istri di Lumajang, Jawa Timur tega memotong alat kelamin suaminya. Pelaku pun langsung diringkus polisi dan digelandang ke Mapolres Lumajang. Sementara komplotan perampok yang sempat beraksi di salah satu SPBU Wonosobo, Jawa Tengah berhasil diringkus polisi. Ketika beraksi, komplotan ini sempat menyekap 2 orang petugas SPBU.
1: Peristiwa tragis menimpa seorang

0: pria warga desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Istrinya yang diduga cemburu tega memotong alat kelaminnya dengan celurit pada Jumat. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang. Usai melakukan perbuatannya, pelaku diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Mako Polres Lumajang untuk diperiksa.
1: Belajar kita tidak tahu. Jadi langsung ke TKP, kita cek, ternyata ya itu, kejadiannya itu.
2: Kejadiannya? Istrinya motong. Kemaluan suaminya? Itu karena ya. Kenapa itu?
1: Waduh, kalau masalah karena apa kita tidak tahu, tapi yang jelas itu permasalahan keluarga.
2: Keluarga, ya. Tapi sekarang sudah diserahkan ke Polres?
1: Sudah. Kita dampingi dan kita sampai di Polres Lumajang. Terima kasih.
0: Tim gabungan Satreskrim Polres Wonosobo dan Polda Jawa Tengah menangkap 4 anggota komplotan yang melakukan aksi perampokan di SPBU Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Aksi perampokan ini terjadi pada Minggu malam 9 Agustus lalu. Dalam aksinya, komplotan ini berpura-pura sebagai personel Resmob berdalih hendak memeriksa ruang supervisi SPBU. Para pelaku kemudian menodongkan senjata airsoft gun kepada petugas SPBU. Dua petugas SPBU bahkan sempat disekap oleh para pelaku. Dalam aksinya, komplotan ini menggasak uang tunai senilai 718 juta rupiah. Demi menghilangkan jejak, komplotan ini bahkan turut mengambil DVR CCTV. Pengungkapan komplotan ini bermula ketika polisi mengamankan seorang pemilik bengkel, lokasi pembagian uang hasil rampokan berinisial RAT. Polisi kemudian mencokok tiga pelaku lainnya, yakni MRA, WW, dan AH.
3: Empat orang di dalam mobil, satu orang menunggu mempersiapkan di dalam bengkel, satu orang memastikan situasi berjalan aman dengan menggunakan sepeda motor. Aksi ini terekam CCTV di sekitar, walaupun CCTV TKP itu diambil DVR dan dibakar, namun CCTV lain merekam waktu mereka cukup singkat melakukan itu. 2325 sampai dengan 2337 itu mereka sudah berhasil keluar dan kabur.
0: Pasca perampokan, sejumlah petugas SPBU mengaku mengalami trauma. Meski begitu, operasional SPBU tetap berlangsung normal.
4: Kalau di shift malam kita ada 6 petugas, 1 pengawas, 1 security, 1 OB dengan 3 operator. 2 orang security dengan pengawas.
5: Penyekapannya itu seperti apa?
4: Mereka menggunakan kabel bis untuk mengikat tangan dan kaki.
0: Polisi masih memburu 2 orang anggota komplotan yang saat ini masih buron. Sementara 4 orang pelaku yang ditangkap terancam hukuman paling lama 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Menolak ajakan rujuk, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung, tewas ditembak mantan suaminya. Korban tewas dengan luka tembak di paha kiri, menembus ke paha kanan.
7: Ya Allah, Allah Muhammad Rasulullah, Santo Abu.
8: Tragis, seorang ibu rumah tangga tewas ditembak mantan suaminya di tengah jalan perkampungan Desa Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, Senin petang 10 Agustus 2026. Mirisnya lagi, penembakan maut itu terjadi di hadapan anak korban. Aksi penembakan itu juga terekam kamera CCTV warga. Korban berinisial YA 36 tahun ditembak di paha kiri yang menembus ke paha kanan. Setelah buron selama 3 hari, pelaku berinisial AR akhirnya berhasil diringkus polisi di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu petang 12 Agustus. Penembakan sadis itu ternyata dipicu kemarahan sang mantan suami lantaran korban menolak ajakan rujuk. Polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan tersangka. AR juga ternyata residivis berbagai kasus. Mulai dari kasus pencurian sepeda motor pada 2007, penggunaan senjata api dan senjata tajam pada 2010, pembunuhan pada 2015, dan kasus pengerusakan pada 2017.
4: Sejak di CCTV itu memang pelaku ini sudah menunggu dari korban untuk lewat. Nah, mengancam ketika memang
5: korban ini akan meninggalkan rumah, akan meninggalkan rumah. Karena korban diajak rujuk tidak mau.
8: AR dijerat pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Sugianto, Lampung.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Masih dilacak kriminal, pemirsa, Polres Mojokerto meringkus tiga dari komplotan pembobol brankas kampus Universitas Abdul Jalim, Kabupaten Mojokerto. Akibat aksi pencurian ini, pihak kampus kehilangan uang sebesar 1,4 miliar rupiah. Sementara itu, tim gabungan menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan 50 ton pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung.

0: CCTV merekam aksi para pelaku yang berjumlah 5 orang masuk ke dalam Universitas Abdul Halim, Mojokerto dan membobol brankas di ruang Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur dengan cara berpencar hingga keluar Pulau Jawa. Akibat aksi pencurian ini, pihak kampus kehilangan uang sebesar 1,4 miliar rupiah. Dari catatan polisi, komplotan ini sudah beraksi berkali-kali di wilayah Jawa Timur. Petugas Satreskrim Polres Mojokerto pun akhirnya berhasil menangkap 3 dari 5 pelaku di Klaten dan Pekanbaru Riau. Masing-masing pelaku adalah S, 50 tahun, warga Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. MAT, 43 tahun, warga asal Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dan H, 33 tahun, warga asal Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Saat dilakukan penangkapan, salah satu pelaku sempat melawan dan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas Satreskrim Polres Mojokerto.
1: Satu buah beras yang berisi uang tunai sebesar 1.416.133.900 rupiah dengan cara merusak jendela dengan menggunakan alat berupa lidis, dan setelah berhasil masuk ke tempat brankas, para pelaku merusak brankas dengan cara mencongkel.
0: Tim gabungan menggerebek rumah yang dijadikan gudang penyimpanan pasir timah ilegal di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Ditemukan 50 ton pasir timah dikemas dalam ratusan karung dan diduga kuat akan diselundupkan keluar Pulau Belitung. Penggerebekan dilakukan usai polisi mendapatkan informasi masyarakat yang curiga akan kegiatan di dalam rumah tersebut. 3 orang yang diduga terlibat aktivitas ilegal ini diamankan dan 2 masih diburu polisi.
2: Melakukan penggeledahan dan kurang lebih ada setengah jam kita ada bertemu dengan Satgas dari Satlat Trisakti, di mana mereka mengatakan bahwasanya timah ini sudah didata oleh mereka dan mereka juga sudah melaporkan mereka.
0: Untuk proses lebih lanjut, barang bukti pasir timah diamankan pihak kepolisian ke Mako Batalion B, pelopor Satbrimopolda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus teror dan pengerusakan rumah oleh tetangga di Kota Depok, Jawa Barat akhirnya berujung pidana. Setelah berkali-kali dimediasi, polisi menetapkan pelaku menjadi tersangka. Sementara ditinggal pemiliknya pergi, 5 tabung gas 3 kg milik pedagang gorengan di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dicuri oleh seorang pemuda.
4: Kasus perusakan dan ancaman oleh tetangga yang sempat viral di media sosial di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat sempat berakhir dengan mediasi. Namun karena pasca mediasi kembali terulang, korban akhirnya melapor ke polisi. Polisi kini menetapkan pelaku sebagai tersangka karena aksi pelaku dinilai meresahkan warga. Sejumlah aksi teror diantaranya merusak pagar rumah, melemparkan sampah, helm, dan aksi lain. Pelaku berinisial FAA menjadi tersangka setelah Satreskrim Polres Metro Depok memeriksa 7 orang saksi. Pecahan pagar rumah korban juga diamankan sebagai barang bukti. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan psikologis dari dokter yang akan dilampirkan dalam berkas perkara.
5: Tindak pidana pengerusakan dan atau perlakuan ancaman dengan kekerasan sesuai dengan pasal 521 KUHP dan atau pasal 448 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian tersangka yang sudah kita tetapkan, 1 orang dengan inisial FAA.
4: Ditinggal pemiliknya pergi, 5 tabung gas 3 kg milik pedagang gorengan di Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur dicuri oleh seorang pemuda. Dalam aksi pelaku yang terekam CCTV, terlihat pelaku menjebol gembok pintu kontrakan dan mengambil 5 tabung gas 3 kg. Saat kejadian, penghuni rumah baru saja pergi untuk menjenguk saudaranya yang tengah sakit di wilayah Bekasi. Di dalam rumah ada anak korban yang tengah tertidur sehabis pulang bekerja. Pasca kejadian, korban melaporkan ke pihak RT setempat dan memviralkannya di media sosial.
3: Dituduh menjadi pelakor, seorang perempuan di Sampang, Jawa Timur dikeroyok mak-mak hingga wajahnya dilumuri bubuk cabai. Sementara di Langkat, Sumatera Utara viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan.
6: Ini gak ada perceraian, inilah yang terjadi di di negara kita kebanyakan.
7: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapores Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babin Kamtibmas.
6: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
7: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Takut kehamilannya menggagalkan rencana untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang. Terem seorang wanita nekat menggugurkan kandungannya di Depok, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
8: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
8: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, takut kehamilannya menggagalkan rencana untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang. RM, seorang wanita nekat menggugurkan kandungannya di Depok, Jawa Barat. Sementara seorang bocah berusia 8 tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diduga menjadi korban salah sasaran penganiayaan hingga mengalami trauma.

0: Kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur berinisial MA di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Video berdurasi sekira 1 menit itu memperlihatkan SF, seorang pria tanpa mengenakan baju dan memakai celana hitam, memasuki area Masjid Jannatul Firdaus. Tak lama kemudian, SF diduga menendang seorang anak laki-laki hingga terjatuh di pelataran masjid. Korban kemudian terlihat menangis kesakitan, sementara SF yang diduga sebagai pelaku langsung meninggalkan lokasi. Diketahui peristiwa ini pada 5 Agustus 2026 lalu. Ima, ibu korban, mengatakan anaknya datang ke masjid untuk sholat asar dan mengaji. Namun ketika sampai di masjid, anaknya langsung ditendang oleh pelaku.
1: Emang ada pilihan temannya melempar, Pak. Ini anak-anak baru masuk, disimpan tasnya langsung, dulu dia langsung masuk, langsung ditendang mukanya tanpa bawa kata-kata. Nggak ada kata-katanya keluar, langsung mentona tendang mukanya, nak.
2: Dia kena rumahnya?
1: Iya, temannya yang melempar, nakira anakku yang melempar di rumahnya.
0: Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan jahitan. Kasat Reskrim menyatakan jika pihaknya telah menindaklanjuti kasus ini secara maraton dan sejumlah saksi telah dipanggil untuk proses penyelidikan. Warga Jalan Raya Muhtar, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tumpukan sampah di salah satu ruko. Petugas keamanan setempat menyebut jasad bayi ditemukan tanpa mengenakan pakaian, masih memiliki tali pusar dan dibungkus berlapis 4 kantong plastik serta tas. Selanjutnya petugas Polsek Bojongsari mengevakuasi jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berbekal sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengungkap kasus penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tong sampah pada Selasa lalu. Kini polisi telah menetapkan RM, seorang perempuan, sebagai tersangka. Diketahui RM merupakan peserta pelatihan tenaga kerja untuk bekerja ke Jepang. RM mengaku hamil sejak awal 2026 hasil hubungan dengan kekasihnya. Tersangka diduga menggugurkan kandungannya seorang diri di kamar mandi lantai 3 ruko. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan aksi tersebut karena takut kehamilannya menggagalkan rencananya untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang. Atas perbuatannya, RM terancam hukuman Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kasus pembunuhan sadis anak angkat terhadap ayahnya di Nganjuk, Jawa Timur direkonstruksi. 59 adegan diperagakan oleh kedua pelaku mulai dari perencanaan hingga mengubur korban di pekarangan rumahnya. Rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan DM, anak angkat korban, dan NJS, kekasih DM terhadap Gatot, ayah angkat DM, digelar di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ratusan warga yang berada di lokasi langsung meneriaki kedua pelaku setibanya di TKP. 59 adegan diperagakan kedua tersangka dalam reka ulang, mulai dari merencanakan pembunuhan hingga mengubur jasad korban di pekarangan belakang rumah. Selain motif sakit hati, hubungan asmara tak direstui, pelaku nekat membunuh korban karena dendam lantaran seringkali dianiaya oleh korban. Meski pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun atas kekejiannya itu, kedua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
4: Diduga terlibat tawuran dengan senjata tajam di Jati Uwung, Tangerang, 5 pelajar dari 2 SMK swasta berbeda dibekuk polisi bersama sejumlah senjata tajam yang disembunyikan di sebuah rumah kosong. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Tawuran pelajar dari dua SMK swasta pecah di Jalan Prabu Siliwangi, Kelurahan Pasir Kaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Rabu malam lalu. Mereka mengendarai sepeda motor secara berboncengan dan membawa senjata tajam. Berbekal rekaman CCTV dan video yang viral di media sosial, Polsek Jatiuwung mengamankan 5 pelajar di rumahnya masing-masing Kamis dini hari. Polisi juga berhasil mengamankan beberapa senjata tajam yang disembunyikan para pelaku di sebuah rumah kosong. Setelah didata, para pelajar yang diamankan dikembalikan ke orang tuanya. Namun, bila kembali tertangkap, mereka akan langsung diproses hukum. Viral video aksi konvoi kawanan geng motor membawa senjata tajam dan busur panah di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jumat dini hari, Jatan Rasat Reskrim Polresta Goa berhasil membekuk 2 remaja di bawah umur bersama barang bukti 5 buah busur panah, 2 buah ketapel serta sepeda motor yang dikendarai keduanya saat tawuran. Polisi kini melakukan pengembangan terhadap 10 pelaku lain. Diduga telah membawa kabur sepeda motor seorang pelajar, seorang pria berinisial GAR dibekuk Reskrim Polsek Medan Area di rumahnya di Jalan Langgar Medan, Sumatera Utara. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti kunci letter T yang disembunyikan tersangka di bokongnya. Sebelumnya, pelaku menemui korban di salah satu warung kopi di Jalan Medan Area Selatan Medan. Ia kemudian berpura-pura minta tolong diantar korban ke rumah pacarnya. Di tengah perjalanan, korban berhenti di warung. Saat itulah pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti sepeda motor yang diduga telah dijual tersangka ke penadah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita buka informasi dari warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur lari berhamburan usai diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan. Sementara itu, ketakutan akan gempa susulan dan tsunami memaksa ribuan warga dari kelurahan atau di kelurahan Kota Uneng dan Wolomarang, Nusa Tenggara Timur mengungsi pada Sabtu malam. Sebagian memilih mengungsi ke stadion, sebagian lagi memilih naik ke perbukitan.
1: Inilah detik-detik saat bangunan di pelabuhan Laurentius Rai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
2: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
3: Mamer kan lari keluar rumah semua?
2: Iya, Kak.
3: Lama ke durasinya gempa tadi?
2: Lama sekali.
1: Ribuan warga dari Kelurahan Kota Uneng dan Wolomarang dievakuasi petugas BPBD bersama TNI dan Polri ke lokasi pengungsian di Gelora Samador Maumere. Mereka menempati tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, meski sebagian masih gelap gulita karena petugas PLN belum selesai memasang penerangan. Bagi Maria Daresti, ketakutan itu terasa nyata. Rumahnya yang dekat pantai membuatnya terbayang tragedi tsunami Palu yang datang tak lama setelah gempa. Demi keselamatan, ia memilih mengungsi bersama keluarga hanya dengan makanan dan minuman seadanya.
4: Nah, kami kan rumah di dekat pantai, jadi kami takut sekali kalau sebentar kan kejadian itu hari misalnya di Palu itu kan gempanya pagi, malamnya itu baru tsunami. Jadi hanya karena sudah ada kejadian begitu, makanya kami juga mengungsi di sini.
1: Sejumlah warga lain termasuk dari Kampung Kabor terpaksa tidur beralaskan

0: kitan dan rela tidur beralaskan tikar serta kardus bekas di bawah tenda darurat seadanya. Trauma gempa yang pernah melanda wilayah itu pada tahun 1992 masih membayangi warga. Ditambah kekhawatiran akan gempa susulan, membuat mereka belum berani kembali ke rumah. Sementara warga lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing. Arnold Welianto, Sika, NTT.
1: Untuk mengetahui situasi terkini di Maumere, Nusa Tenggara Timur, kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Eliazar Balo. Halo, selamat pagi waktu Indonesia. Maksud kami selamat siang untuk waktu Indonesia Tengah. Arnold, bisa dijelaskan posisi tepatnya Anda saat ini berada dan seperti apa kondisi saat ini, Arnold?
2: Baik, Freddy. Saat ini saya berada di rumah sakit TC Hilas Maumere, yang mana di sini para pasien masih berada di tenda-tenda yang dibangun oleh Kementerian Sosial dan BNPB untuk evakuasi para pasien yang kemarin pada saat kemarin terjadi gempa bumi. Dan memang ada beberapa masih ada puluhan pasien juga yang dirawat di tenda-tenda karena memang belum berani masuk ke dalam gedung rumah sakit karena memang masih dikhawatirkan terjadinya gempa susulan. Seperti yang berada di belakang saya ini adalah tenda daripada unit gawat darurat yang disiapkan untuk tenda-tenda pasien yang dirawat juga berada di sebelah barat dan di sebelah utara. Dan sedangkan di ruang unit gawat darurat seluruh peralatan medis itu dikeluarkan di tenda untuk bisa menangani pasien gawat darurat. Begitupun dengan yang berada di tenda yang lain itu juga para pasien itu mendapat pelayanan medis ataupun mendapat fasilitas kesehatan yang juga berlangsung di tenda.
1: Jadi. Baik, Eliazar, dari pantauan Anda di sana, tenda-tenda sudah diberdirikan atau sudah berdiri dan juga layanan kesehatan juga sudah tersedia. Lantas, sejauh ini bagaimanakah update untuk penanganan pencarian korban? Apakah masih kemungkinan dilakukan hingga detik ini dan adakah kemungkinan juga pertambahan korban baik yang meninggal ataupun juga yang mengalami luka-luka?
2: Baik, Freddy. Untuk update, sampai dengan hari ini di Kabupaten Sika sudah terdapat 4 korban meninggal dunia. Ada tambahan 1 korban meninggal dunia di Pulau Paloe yang tadi malam sekitar pukul 22.44 ditemukan oleh masyarakat berada di reruntuhan sebuah bangunan di Pulau Paloe dan sehingga korban untuk Kabupaten Sika sendiri sebelumnya 3 kemarin bertambah menjadi 4 orang pada hari ini. Dan juga untuk yang rawat itu ada satu yang masih mengalami luka berat yaitu seorang frater bernama Leonardus Noprianto Waku yang saat ini masih berada di dalam tenda unit gawat darurat dan memang kondisinya sangat kritis dan belum sadarkan diri hingga saat ini. Sedangkan 8 korban luka ringan akibat gempa kemarin itu sudah diperbolehkan pulang atau menjalani rawat jalan.
1: Ready? Ya, gempa ini begitu dahsyat dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Lantas sejauh ini bagaimana untuk akses bantuan dari pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat? Adakah dari pemerintah pusat yang sudah datang untuk melihat kondisi para korban dan juga di lokasi?
2: Kalau untuk dari pemerintah pusat sendiri memang yang kami tahu hari ini ada 2 menteri yaitu Menteri PMK dan Kepala BNPB yang berkunjung ke Kabupaten ND dan juga direncanakan ke Manggarai yang menjadi salah satu tempat atau lokasi yang terdampak daripada gempa. Sedangkan di Kabupaten Sika di Kota Maumere sendiri memang belum terlihat pejabat dari pusat, namun kemarin Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda NTT, Danrem bersama Ketua DPRD berkunjung ke tempat ini dan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Paul Rudi Darmoko kemarin memberikan bantuan sembako bagi 100 warga di salah satu titik pengungsian yaitu di Polsek Alok Polres Sika.
1: Baik, pantauan Anda bagaimanakah untuk aktivitas warga saat ini? Apakah roda perekonomian benar-benar lumpuh atau sudah mulai berjalan, Eliazar?
2: Kalau untuk aktivitas masyarakat, roda perekonomian itu sudah kembali pulih sejak kemarin sore. Tapi memang masih ada kekhawatiran dari masyarakat sehingga warga yang berada di pesisir pantai yang tinggal di Kota Maumere maupun di beberapa

0: tempat-tempat yang berdekatan dengan kota Maumere ini masih mengungsi karena mereka enggan kembali ke rumah mereka karena masih khawatir terjadinya gempa susulan. Dan kami update juga pada saat ini jumlah pengungsi yang berada di Gelora Samador Maumere itu sejumlah 1.224. Itu adalah jumlah total hingga pukul 21.00 WITA tadi malam, Freddy.
1: Baik, sejauh ini apa saja bantuan yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi karena jumlah pengungsi kian bertambah di sana? Apakah ada kendala penyaluran bantuan juga yang Anda ketahui di sana?
0: Kalau bantuan yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi di tenda pengungsian Gelora Samador yang kami lihat sejak semalam itu adalah selimut maupun alat-alat kewanitaan ataupun popok bayi dan juga makanan-makanan bayi yang memang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Karena memang sejauh pantauan kami sejak semalam itu cukup banyak anak-anak bayi balita yang juga berada di lokasi tersebut beserta lansia yang juga harus tidur dengan beralaskan tikar ataupun dengan beralaskan terpal seadanya, dan mereka harus berdesak-desakan karena memang ada hanya 8 tenda yang disiapkan atau dibangun di posko pengungsian tersebut. Dari total jumlah pengungsi itu ada 1.274 itu hingga pukul 21.00 Sabtu malam. Tapi bisa dipastikan bahwa ada penambahan lagi hingga siang hari ini, Freddy.
1: Baik, Eliazar, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Tentunya ini bisa menjadi gambaran kondisi terkini di sana dan kita harapkan bantuan lekas masuk secara optimal sehingga warga juga bisa lekas beraktivitas normal kembali. Terima kasih, jurnalis Transmedia, selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan dan juga selalu waspada di lokasi bencana. Pemirsa, gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga hingga membuat mereka meninggalkan rumah dan mencari tempat-tempat yang aman. Selain Kepulauan Selayar, pemirsa, goncangan gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Gempa kuat yang berpusat di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur turut dirasakan warga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi. 4 kecamatan terdampak guncangan yang membuat warga panik dan berlarian keluar dari rumah. Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa membuat warga memilih menjauh dari pesisir dan mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Warga di wilayah pesisir mengamati perubahan kondisi air laut yang sempat mengalami pasang surut hingga 3 kali dan masuk hingga ke rumah-rumah warga.
3: Air laut sempat terjadi pasang surut sebanyak 3 kali. Ini yang membuat warga semakin panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
4: Sampai kapan kira-kira warga bertahan di area lebih tinggi, Pak?
3: Untuk saat ini warga sudah ada yang kembali ke tempat masing-masing dan sebagian masih bertahan di tempat pengungsian.
2: Peringatan dini tsunami kemudian dicabut BMKG pada Sabtu pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah warga di wilayah Kepulauan Selayar mulai meninggalkan lokasi pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Di kawasan pesisir, dampak pasang air laut yang sempat menggenangi rumah mereka membuat sampah berserakan di rumah-rumah warga. BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menyebut 4 kecamatan terdampak adanya guncangan dan peringatan tsunami, yakni masing-masing Pasilambena, Pasimaranu, Pasimasunggu, dan Pasimasunggu Timur. Meski peringatan tsunami telah dicabut, sejumlah warga sempat memilih bertahan di tempat yang lebih tinggi, terutama perempuan dan anak-anak, lantaran trauma akibat gempa yang pernah terjadi sebelumnya.
5: Kita bisa lihat bagaimana di Pasilambena, di Pasimaranu, yang mungkin kena trauma masyarakat, sehingga belum ada perintah untuk melakukan evakuasi ketika kumpul akhir, mereka sudah pada berlarian mencari tempat-tempat. Ya.
2: Selain di Kepulauan Selayar, gempa juga dirasakan warga di Kota Makassar dan sekitarnya, seperti di Kabupaten Goa, Maros, hingga Bulukumba. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar merilis efek gempa sangat terasa bagi masyarakat yang berada di Pulau Jampea, Pulau Bonerate, Pulau Madu, dan Pulau Kalautoa.
6: Karena memang gempa ini disebabkan oleh suatu patahan atau sesar yang polanya adalah patahan naik, di mana apabila ada patahan naik itu ada kemungkinan yang satu airnya menyebabkan turun, sehingga kemungkinan ada air surut, kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi untuk wilayah Sulawesi Selatan dicatat nilai tidak terlalu besar.
2: Meski gempa dirasakan di sejumlah wilayah di Makassar, gempa tidak menimbulkan dampak besar dan kerusakan bangunan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sepanjang Sabtu 15 Agustus 2026, TNI Angkatan Udara menggelar geladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara.
1: Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus nanti. Tidak ketinggalan, akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum pesawat-pesawat ini beratraksi di langit Istana Negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam atraksi udara kali ini, TNI Angkatan Udara menurunkan puluhan pesawat tempur, termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya jet tempur Rafale tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan. Agar atraksi berlangsung aman dan presisi, para pilot telah berlatih sejak beberapa hari lalu.
2: Untuk cuaca memang cukup menjadi concern kita, baik itu visibility, karena ketika cuaca tidak baik, visibility menurun, maka akan cukup sulit kita akan melaksanakan kegiatan flypass.
1: Total ada 81 pesawat yang akan beratraksi di udara, mulai dari F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. Sejauh ini, persiapan TNI AU untuk demo udara sudah matang.
3: Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANCA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara.
1: Untuk pertama kalinya pula, TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat umum dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU.
4: Enak, seru banget. Jadi yang di luar jadi bisa lihat pesawat langsung, lihat atraksinya langsung.
5: Tujuannya ini katanya anaknya suka lihat pesawat, jadi kesini aja mumpung gratis, liburan juga.
1: Open base Lanut Halim Perdana Kusuma akan digelar hingga 17 Agustus nanti. Nah, jika Anda belum memiliki rencana berakhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat pesawat lebih dekat. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Sabtu 15 Agustus mengukuhkan 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi yang akan bertugas pada 17 Agustus esok di Istana Kepresidenan Jakarta. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyebutkan akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Sabtu 15 Agustus 2026, 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia resmi dikukuhkan untuk bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming yang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BPIP. Upacara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Putra Indonesia Paskibraka Nasional oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi, yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka sebelum akhirnya resmi dikukuhkan oleh Wakil Presiden RI.
7: Dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026. Yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
6: Sebagai tanda pengukuhan, Gibran juga menyematkan lencana merah putih Garuda dan memasang kendit kepada pemimpin upacara yang diwakili oleh Julita Rista Lestari, anggota Paskibraka asal Kalimantan Timur. Momen menarik lain saat pengukuhan juga terjadi ketika Paskibraka asal Papua Tengah, Gladys Manuela Aibekop, mendapatkan kesempatan untuk melakukan video call dengan orang tuanya di Papua langsung bersama Wakil Presiden RI.
8: Gimana tadi?
9: Tadi kami disuruh baris untuk melakukan geladi pengukuhan. Terus ada Bapak Puan memanggil saya untuk bertanya nomor orang tua saya. Saya bilang nomor orang tua saya kepada Bapak. Di situ pikiran saya belum sampai di sini. Sampai tiba-tiba pas kita sudah sesi foto, langsung saya dipanggil di Ladies Papua Tengah. Tiba-tiba saya ke sana, orang-orang saya menelpon.
6: Selain kepada Gladys ataupun Julita, Wapres RI serta para tamu undangan juga memberikan selamat dan menyalami satu persatu anggota paskibraka yang dikukuhkan. Dalam keterangan persnya, usai pengukuhan, BPIP menyebut akan ada kejutan formasi dari para paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan RI yang layak ditunggu oleh masyarakat.
10: Nanti ada kejutan, ya tentu saja tiap tahun ada kejutan formasi pada saat pengibaran. Tunggu saja tanggal main 17 Agustus nanti. Kalau pola kecepatan melangkahnya itu sama sesuai peraturan Panglima.
6: Selain bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan RI, para anggota paskibraka ini juga nantinya akan menjadi duta Pancasila sebagai bagian dari pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP. Nabila Putri, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami jurnalis Transmedia Gabrin Elar. Selamat siang Gabrin. Gabrin, bagaimanakah kondisi terkini dari tempat Anda melaporkan? Apakah benar rumah Anda sendiri juga terdampak terjadinya gempa kemarin?
11: Oke, selamat siang. Saat ini saya berada di Kabupaten Manggarai Timur. Sampai saat ini dampak gempa bermagnitudo 7,7 kemarin itu masih terasa. Dan getarannya itu sekitar 15 menit yang lalu masih terasa. Dan sampai saat ini juga jaringan telekomunikasi masih terganggu akibat pemadaman listrik yang berlangsung sejak kemarin pagi sampai dengan hari ini. Dan untuk korban yang terdampak di Kabupaten Manggarai Timur, itu yang meninggal dunia ada 18 orang dan sebagainya lainnya luka-luka, dan belasan orang lainnya itu dirawat di rumah sakit. Nah, selain itu, bantuan juga dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

0: Timur itu sudah diterjunkan ke beberapa daerah terdampak seperti di Kecamatan Lamba Leda Utara.
1: Baik, Gabrin, sejauh ini dampak begitu dirasakan di sana. Lantas, apakah posko-posko pengungsian juga sudah didirikan di lokasi sekitar Anda?
0: Untuk posko-posko sudah didirikan sejak kemarin sore. BPBD bersama TNI Polri juga berjibaku mendirikan posko. Yang pertama, posko dibangun di Kota Borong, itu untuk warga-warga yang terdampak di sekitaran Kota Borong, dan di Kecamatan Lamba Leda Utara juga sudah dibentuk poskonya, ada 4 posko yang didirikan di sana, dan juga di beberapa wilayah lain yang terdampak juga sudah didirikan posko. Dan untuk bantuan sendiri dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sementara sedang berlangsung. Tim dari BPBD bersama instansi-instansi terkait sedang mengirimkan pasukan bantuan untuk korban-korban yang terdampak.
1: Baik, kami melihat visual saat ini ada beberapa titik yang mengalami rusak parah atau bangunan hingga sampai roboh. Lantas, ada juga bangunan yang juga masih berdiri dengan tegak. Namun, dari kondisi yang di sana sendiri, apakah ada warga yang masih memilih bertahan atau semuanya memilih mengungsi, Gabrin?
0: Sampai dengan saat ini masih ada warga yang memilih bertahan, itu warga yang rumahnya tidak terlalu berdampak parah atau tidak terlalu rusak parah. Tetapi sebagian warga yang rumahnya itu hancur total akibat gempa kemarin itu mereka mengungsi ke posko pengungsian. Dan sejak kemarin sore sampai dengan tadi pagi itu ada ratusan kepala keluarga yang terdata mengungsi ke posko-posko yang sudah disediakan oleh pemerintah.
1: Baik, Gabrin Elar, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Tentunya bisa menjadi gambaran kondisi terkini di sana dan bantuan bisa lekas masuk secara maksimal. Selamat kembali beraktivitas, jaga kesehatan Anda dan selalu waspada. Pemirsa, kebakaran hutan melanda kawasan Kroasia menyebabkan puluhan luka hingga ratusan orang harus dievakuasi. Informasinya sesaat lagi usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Tabib pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
5: Langit yang semakin menyala imbas kebakaran hutan yang melahap 1.000 hektar lahan membuat ratusan orang dievakuasi dari rumah mereka di Omis, Kroasia. Informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di CNN Indonesia Today edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit. Selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.
6: Puluhan terluka dan ratusan orang dievakuasi dari kawasan Kroasia saat kebakaran hutan semakin meluas hingga mendekati wilayah kota wisata Omis sejak Jumat malam waktu setempat. Angin kencang membuat api dengan cepat

rembet ke area permukiman dan pepohonan seluas 1000 hektar hingga membuat langit di pesisir Dalmatia, Kroasia berubah menyala dan membuat panik warga sekitar. Sementara di Jerman, otoritas setempat telah mengimbau 1.800 orang dievakuasi sejak Jumat setelah kebakaran menyebar ke arah desa di perbatasan Belgia. Di desa GI, lebih dari 2.000 orang juga diminta mengungsi sejak pukul 4 pagi waktu setempat. Meski sebagian sudah dapat dipadamkan, petugas damkar dan layanan darurat masih terus berupaya menahan kebakaran di sebelah barat Cologne agar tak semakin meluas. Beginilah kerusakan pasca serangan 6 rudal balistik yang menyasar pelabuhan Laut Merah di Moka, Yaman Barat pada Sabtu. 4 orang tewas akibat insiden ini. Laporan yang dirilis oleh organisasi Al-Jumhuriyah TV yang terafiliasi oleh Arab Saudi ini membuat pemerintah Yaman yakin dalang dibalik serangan ini adalah kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Kelompok Houthi yang mengklaim serangan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan kelompok tentara bayaran yang memiliki senjata dan kapal perang yang didukung Arab Saudi. Konflik ini membuat kondisi Timur Tengah semakin memanas, buntut dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Victor Pangaribuan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 16 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Hingga Sabtu malam, korban meninggal dunia akibat gempa bermagnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur mencapai 47 orang. 81 pesawat TNI AU akan unjuk kebolehan dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Nama, jalan, dan bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

0: Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga.
1: Gempa kuat yang berpusat di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur turut dirasakan warga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Sabtu pagi. 4 kecamatan terdampak guncangan yang membuat warga panik dan berlarian keluar dari rumah. Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa membuat warga memilih menjauh dari pesisir dan mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Warga di wilayah pesisir mengamati perubahan kondisi air laut yang sempat mengalami pasang surut hingga 3 kali dan masuk hingga ke rumah-rumah warga.
2: Air laut sempat terjadi pasang surut sebanyak 3 kali. Ini yang membuat warga semakin panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
3: Sampai kapan kira-kira warga bertahan di area lebih tinggi, Pak?
2: Untuk saat ini warga sudah ada yang kembali ke tempat masing-masing dan sebagian masih bertahan di tempat pengungsian.
1: Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat guncangan gempa di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain di Kepulauan Selayar, gempa juga dirasakan warga di kota Makassar dan sekitarnya, seperti Kabupaten Goa, Maros, hingga Bulukumba. Meski tidak menimbulkan dampak besar, warga dikejutkan dengan benda-benda yang bergoyang. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar merilis efek gempa sangat terasa bagi masyarakat yang berada di Pulau Jampea, Pulau Bonerate, Pulau Madu, dan Pulau Kalaut Toa.
4: Karena memang gempa ini disebabkan oleh suatu patahan atau sesar yang polanya adalah patahan naik, di mana apabila ada patahan naik itu ada kemungkinan yang satu airnya menyebabkan turun, sehingga kemungkinan ada air surut kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi untuk wilayah Sulawesi Selatan dicatat nilai tidak terlalu besar.
1: Meski peringatan tsunami sudah dicabut, namun warga di sejumlah kecamatan di Kepulauan Selayar masih memilih mengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu berdampak pada wisatawan yang sedang berlibur di Labuan Bajo. Sejumlah wisatawan tampak berkumpul di tempat yang lebih tinggi, yaitu di kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo. Sejumlah perjalanan wisata ke kawasan wisata sempat ditutup, termasuk menuju Pulau Komodo. Wisatawan dari Jerman mengaku sempat ketakutan merasakan gempa untuk pertama kalinya.
5: I never discovered an earthquake before, so it was really, really scary. And I was shaking all over. We were just running outside because I know instantly somehow that it must be an earthquake. And so we were running outside. And there was other people standing because we are in a really small village.
6: Yeah. Yeah, it was really scary actually. It was scary. Everything was shaking just waking up to it. So we went outside and then we waited outside and then stopped and we went inside again and then the aftershock went and we went outside again and waited there. It was pretty scary actually.
0: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung. Hingga Sabtu malam jumlah korban meninggal dunia tercatat 47 orang. Jumlah korban diperkirakan jauh lebih besar karena sebagian korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Tim penyelamat juga terus mengevakuasi warga ke tempat aman.
1: Kamera amatir warga merekam bagaimana dahsyatnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Seperti di pelabuhan Laurensai Maumere, Kabupaten Sika, bangunan pelabuhan hancur akibat guncangan gempa. Sejumlah calon penumpang kapal berlarian menyelamatkan diri, sementara lainnya ada yang tercebur ke dalam laut. Suasana bagaimana hancurnya sejumlah bangunan juga terjadi di Reo, Kabupaten Manggarai Timur. Sejumlah bangunan berlantai dua ambruk diduga menimbun sejumlah orang di dalamnya. Sementara warga terlihat panik berlarian keluar rumah termasuk sejumlah anak-anak. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban masih dilakukan tim SAR. Satu persatu korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sebanyak 47 korban tewas akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Data dari BNPB hingga Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 18.48 waktu Indonesia Barat, korban tewas tersebar di Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sika 3 orang, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang. Sementara itu, ribuan warga di Kelurahan Kota Uneng dan Wolomarang dievakuasi ke Gelora Samador Maumere Sabtu malam. Evakuasi dilakukan BPBD bersama TNI dan Polri menggunakan sejumlah kendaraan. Warga menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah Kabupaten Sika. Sejumlah tenda sempat belum teraliri listrik karena petugas PLN masih memasang penerangan. Warga yang tinggal dekat pantai memilih mengungsi karena khawatir terjadi tsunami menyusul gempa yang mengguncang wilayah tersebut.
7: Kami kan rumah di dekat pantai, jadi kami takut sekali kalau sebentar kan kejadian itu hari misalnya di Palu itu kan gempanya pagi, malamnya itu baru tsunami. Jadi hanya karena sudah ada kejadian begitu, makanya kami juga mengungsi di sini.
1: Hingga kini evakuasi masih berlangsung. Petugas BPBD juga terus menambah tenda, sementara warga membutuhkan makanan dan minuman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan bagaimana kondisi di lokasi gempa? Kita sudah terhubung dengan Eliazar Balo, jurnalis Transmedia di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Eli. Eli, kalau di Kabupaten Sika kita lihat banyak sekali warga yang mengungsi di tenda pengungsian. Bagaimana dengan Maumere? Apakah banyak korban atau warga juga yang mengungsi karena takut ada gempa susulan, Eli?
8: Baik, selamat pagi Victor. Sampai dengan tadi malam atau Sabtu malam pukul 22.00 tercatat di tenda pengungsian yang berada di lapangan Samador Maumere sebanyak 1.224 jiwa atau berasal dari 302 KK. Dan mereka berasal dari beberapa daerah yang berada di kota Maumere, yang khususnya warga yang mendiami atau berdiam di daerah-daerah pesisir seperti di Kampung Wuring dan beberapa tempat lainnya. Dan memang kondisi mereka sampai dengan tadi malam sangat memprihatinkan, karena sampai dengan pukul ataupun berdialog dengan warga pengungsi, mereka sampai pukul 21.00 belum memperoleh makanan atau belum dibagikan makanan. Dan ini yang sangat menyesalkan bagi para pengungsi yang saat ini berada di lapangan Samador Maumere. Victor.
0: Yang mengungsi di lokasi itu adalah warga yang memang rumahnya tidak terdampak gempa atau runtuh, tetapi mereka hanya saja khawatir ketika rumah mereka berada di pesisir, mereka khawatir jika ada terjadi gempa susulan, ya begitu ya, Eli?
8: Ya, memang mereka rumah mereka belum ada yang terdampak atau tidak terdampak, ada beberapa sebagian kecil yang mengalami retak, tetapi karena terjadinya gempa susulan yang sampai dengan kemarin itu lebih dari 100 kali, sehingga mereka juga merasa trauma dan takut untuk kembali ke rumah mereka, sehingga mereka memilih untuk berada di tenda-tenda pengungsian yang ada di kota Maumere. Dan sampai dengan tadi malam itu ada dua titik lokasi tempat pengungsian, yaitu di lapangan Samador Maumere dan juga di Polsek Alok, Poresika. Victor.
0: Selain makanan, Eli, apalagi logistik yang dibutuhkan oleh pengungsi sejauh ini oleh warga?
8: Dari pengamatan kami semalam dan juga beberapa pengungsi yang kami sempat wawancarai semalam itu, mereka sangat membutuhkan itu mungkin peralatan ataupun kebutuhan kewanitaan dan juga popok bagi bayi dan anak-anak, karena memang kita lihat semalam cukup banyak, ada ratusan tuh anak-anak dan bayi yang berada di tenda pengungsian. Kemudian mereka juga membutuhkan selimut yang memang cukup dibutuhkan di malam hari, ya. Victor.
0: Ya, selimut dan juga popok bayi sangat diperlukan. Bagaimana dengan kerusakan fasilitas infrastruktur yang ada di Maumere? Anda melihat banyakkah gedung yang rusak parah akibat gempa yang terjadi kemarin, Eli?
8: Kalau dari pantauan kami kemarin itu memang hanya satu gedung terminal keberangkatan dan kedatangan di Pelabuhan Lorensai Maumere yang ambruk akibat pada saat terjadinya gempa 7,7 magnitude yang terjadi di Pulau Flores. Dan itu juga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di lokasi tersebut. 2 diantaranya berada di dalam gedung dan satu tercebur ke laut kemarin. Dan di dalam gedung itu adalah seorang ibu dan anaknya yang juga menjadi penumpang kapal yang kemarin harusnya berangkat, tetapi pada saat kejadian atau gempa mereka tertimbun di dalam gedung tersebut, Victor.
0: Oke, terakhir singkat saja Eli-Eli, apakah Anda merasakan ada gempa susulan yang terjadi semalam begitu atau tadi pagi mungkin?
8: Kalau sampai dengan kemarin itu kami merasakan sekitar pukul 17.00 dan itu adalah yang kami rasakan. Dan untuk ada mungkin gempa-gempa susulan tapi tidak terlalu dirasakan, tetapi ini juga membuat masyarakat ataupun warga yang saat ini mengungsi di tenda pengungsian, mereka enggan untuk kembali ke rumah karena takut dan juga masih trauma dengan kejadian-kejadian sebelumnya, Victor.
0: Baik, terima kasih Eliazar Balo melaporkan langsung dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali, sehat selalu Eli. Ya, menyusul bencana gempa di Flores NTT, TNI Angkatan Udara menyiagakan pesawatnya. Pesawat TNI AU nantinya akan membawa bantuan atau evakuasi korban. Pesawat yang disiagakan antara lain pesawat angkut berat Hercules, sebab tidak ada seluruh pesawat Hercules terlibat dalam demo udara di hari kemerdekaan esok. Selain itu, TNI AU juga menyiagakan helikopter untuk menyalurkan bantuan ke tempat yang sulit dijangkau kendaraan darat.
9: Pada dasarnya Angkatan Udara menyiagakan semua kemampuan, semua potensi yang ada untuk membantu baik evakuasi, dorong logistik, kemudian membantu juga personil-personil kami, baik yang pasgat, kemudian tenaga kesehatan, semua sudah siap bergerak. Kebetulan beberapa Hercules tidak terlibat juga di dalam kegiatan demo udara ini dan kita sudah fokus ke sana. Saya sudah lapor ke Panglima TNI dan arahan beliau segera yang bisa kita bantu, kita bergerak bersama dengan elemen bangsa yang lainnya dari Basarnas, dari BNPB, semua kita bergerak. Dari matra-matra lain, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kita sudah mulai bergerak ke sana.
0: Gitu. Sebelumnya istana menyampaikan duka cita atas gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan informasi gempa telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Menko PMK, Basarnas, BMKG, serta Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan mitigasi dan langkah tanggap darurat.
10: Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar gitu. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Sabtu mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus esok di Istana Kepresidenan Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.
11: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
11: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Kota Tua Jakarta. Pertunjukan wayang publik, video mapping bertema Nusantara hingga panggung hiburan akan memeriahkan 3 hari perayaan kemerdekaan RI.
1: Bertajuk Gegap Gempita Kota Tua 81 Global Vibes Merdeka, rangkaian acara digelar selama 3 hari mulai 15 hingga 17 Agustus 2026 di Taman Fathahillah. Sejumlah kegiatan akan memeriahkan perayaan ini, mulai dari pagelaran wayang publik, semalam suntuk yang terbuka untuk umum dan gratis. Wayang publik ini mengombinasikan wayang kulit Betawi dengan wayang golek kreatif dengan lakon yang menarik. Kemudian ada video mapping show yang digelar 16 dan 17 Agustus yang bertemakan Nusantara. Kemudian ada juga Jakarta Community Fest hingga panggung hiburan berupa pertunjukan musik, seni, dan budaya dari sejumlah bintang tamu seperti Endar Boy Gang.
13: Acaranya apa saja, besok ada parade pilah sampah, ada sketch up Kota Tua, lalu juga ada kayu Nusantara, kita akan berkayu, dan ada beberapa rangkaian acara video mapping. Ditambah lagi kita juga ada kegiatan di 17-nya, kita ada ngundang artis ibu kota, salah satunya Endar Bonggeng, yang insya Allah akan dihadiri oleh Pak Gubernur juga. Artinya apa? Acara gratis dan silakan hadir ke Kota Tua ini.
1: Warga yang menikmati suasana akhir pekan di Kota Tua pada Sabtu sore tak sabar menantikan pertunjukan video mapping digelar. Namun harus kecewa karena video mapping terjadwal dimulai pada Minggu 16 Agustus malam.
14: Sebetulnya mau lihat video mapping biar anak-anak juga pada lihat gitu, tapi kayak nggak tahu, katanya jadwalnya hari ini malah nggak ada ya.
15: Belum, masih instalasi.
14: Oh iya ya. Ya nggak apa-apa, jadi udah tahu Kota Tuanya minimal masih ada pemandangan gitu kan. Karena yang terakhir waktu ulang tahun Jakarta itu bagus banget gitu, makanya pengen datang ke sini lagi buat yang kemerdekaan gitu.
16: Aku kesini tuh mau main aja sih, kan ada konser, ada wayang juga, jadi kita mau lihat aja.
17: Sama, kita berdua soalnya.
15: Oke. Nah, tapi ternyata video besok tanggal
16: 16. Iya, kita kecepatan juga ini. Jadinya ya udahlah, kita paling nonton wayang aja. Pasti datang dong, kan ada acara juga di sini kan.
15: Apa sih yang ditunggu?
16: Ya, acaranya. Acaranya sebenarnya ya sambil jalan-jalan aja, main-main, healing kita.
15: Berarti hari ini datangnya dari mana nih?
16: Aku dari Taman Kota. Iya.
15: Datang lagi
16: dong. Ini juga kita pulang kerja sebenarnya langsung ke sini. Iya.
1: Pada 17 Agustus rencananya akan ada beragam lomba rakyat dan pengunjung Kota Tua bisa langsung mendaftarkan diri di lokasi. Serta ada pesta rakyat pada tanggal 18 Agustus di kawasan Taman Fathahillah. Perayaan kemerdekaan ini juga melibatkan berbagai komunitas Kota Tua, di antaranya komunitas sepeda ontel, mural, sketsa, hingga komunitas seni dan pertunjukan. Desi Aritonang, Riki Maulana, Jakarta.
0: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Garnasi. Inggit Garnasi.
18: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari tiga etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, tiga etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional. Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah kota Bandung. Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis. Sementara itu, di kawasan Lingkar Selatan Bandung terdapat Jalan Lasui yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Lasui diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Madri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
19: Kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Laswi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di kota Bandung.
18: Tak jauh dari Jalan Laswi terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel.

0: Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu.
1: Rumah di Jalan Ciatil, Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan.
0: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Arus air deras menerjang jalanan di Jihai dan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
4: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
3: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Sementara di Cina, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Zhuhai dan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik pada Jumat waktu setempat.
5: Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25.000 rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7.000 calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga. Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Jihai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan, sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter. Atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus. Namun hujan deras tidak kunjung berhenti.
2: Festival Pasir Yongildai 2026 hadir di kota Pohang, Korea Selatan. Sementara di Rusia, Sungai Yauza dipenuhi oleh warga dalam gelaran Festival Paddleboard Tahunan Yauza Fest. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Terima kasih. Selamat berakhir pekan.
6: Festival Pasir Yongildai 2026 mengangkat tema Sihir Raksasa Memeluk Laut. Dengan istana megah berlatar laut, pengunjung festival diajak menjelajahi kisah Cinderella, Pinocchio, Hansel dan Gretel, hingga Putri Duyung Ariel di sepanjang pesisir pantai. Suasana pantai pun menjadi meriah dengan wisatawan tampak bebas dan menikmati setiap detail sisi patung, memberikan pengalaman visual yang sangat berkesan. Tak hanya menarik perhatian kalangan dewasa, karya seni pasir ini juga sangat disukai anak-anak.
7: Sand festival 와서 이렇게 모래 싸는 거 보니까 너무 신기하고 힐링 되는 것 같습니다. 바람도 세고 되게 기분이 좋아요.
6: Patung-patung pasir indah ini akan dipamerkan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum hingga akhir Agustus mendatang. Suasana meriah terlihat saat para peserta festival paddleboard bersiap di tepi sungai dengan antusias dan kostum yang kreatif. Mulai dari karakter kartun klasik hingga tokoh film populer, semua ditampilkan dalam festival paddleboard tahunan Yauza Fest di Moskow, Rusia. Festival ini juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta dengan kostum terbaik. Sebagian besar peserta membuat kostum mereka sendiri secara mandiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Kreativitas ini menjadi daya tarik utama bagi warga lokal yang datang untuk menikmati atraksi unik di sepanjang aliran sungai.
8: Вчера пришли наблюдать за всеми инопланетянами здесь. Вот один уже прошел. Мы, правда, не успели спросить, зарегистрирован или нет, но мы его еще догоним.
6: Antusiasme peserta tahun ini terlihat jauh lebih besar dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

kota Jakarta yang kata orang kejam seperti Ibu Tiri, ternyata masih banyak loh rumah-rumah teduh, orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka, apapun agamanya, dari manapun mereka berasal. Disitulah saya melihat, kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois. Maka dari situlah terpanggil, saya harus juga bisa membuat apa yang sudah mereka lakukan.

0: Ada kekuatan luar biasa di balik tangan-tangan mungil ini. Di usia yang masih sangat belia, malaikat-malaikat kecil ini harus berdamai dengan hal yang tak kasat mata. Rasa sakit, lelah, dan perjuangan yang panjang. Anak-anak hebat ini menanggung beban yang tak seharusnya ada di pundak mereka. Namun bukannya menyerah di tengah perihnya penyakit. Jemari kecil mereka justru menggenggam harapan dengan sangat erat. Setelah perjalanan panjang melawan sakit, tubuh-tubuh kecil ini akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Rumah Teduh Suryo, sebuah rumah singgah yang dialasi oleh kasih sayang yang tulus dari Romo Joseph Susanto. Berdiri di sudut jalan Keramat Pulo, Jakarta Pusat, tempat ini bukan sebatas bangunan bata. Rumah ini tumbuh dari cinta bagi raga-raga mungil yang tak pernah lelah berjuang. Di tempat inilah beban penyakit kronis itu terasa lebih ringan. Karena mereka menemukan kehangatan, keluarga, dan kekuatan untuk bertahan. Di setiap jengkal langkahnya, Romo Jo merajut doa yang tak pernah putus. Dalam diam, ia melangitkan nama yang sedang berjuang. Berawal dari rasa pedih melihat tubuh-tubuh kecil yang kesakitan, Rumah Teduh Suryo hadir menjadi jawaban. Ketika tubuh-tubuh mungil ini merintih kesakitan, sementara orang tua mereka tak tahu harus membawa anaknya kemana, rumah ini membuka pintunya.
1: Kehadiran

0: mereka kemo, mereka operasi, mereka kontrol, mereka berobat secara gratis. Tetapi gratisnya biaya pengobatan belum diimbangi dengan yang namanya biaya kebutuhan selama tinggal di Jakarta. Sebelum saya membuka Rumah Teduh Suryo ini, saya survei ke beberapa rumah teduh di sekitar RSCM. Kabar baiknya adalah kota Jakarta yang kata orang kejam seperti Ibu Tiri, ternyata masih banyak loh rumah-rumah teduh, orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka, apapun agamanya, dari manapun mereka berasal. Memang ada yang berbayar dengan biaya sangat minim, ada yang gratis, ada yang ngasih makan juga, ada yang ya semua diusahakan. Disitulah saya melihat, kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
1: Bagi Romo Jo, hadirnya Rumah Teduh Suryo adalah cara ia menjawab panggilan Tuhan secara nyata. Karena ada satu hal yang sangat ia yakini, bahwa kebaikan sekecil apapun, jika dirajut dengan ketulusan, pasti akan menumbuhkan keajaiban.
0: Untuk dapat rumah ini saya bilang ini keajaiban. Kalau kita sekali punya dedikasi untuk menghadirkan kebaikan, itu kayak magnet, semesta itu akan mendukung lah. Bahasa saya seperti itu, semesta akan mendukung. Tiba-tiba saya setelah mengalami kegagalan cari-cari rumah kontrakan, ternyata saya pernah hadir di rumah ini. Ini dulu rumah seorang oma opa, namanya Opa Slamet, sama istrinya tinggal di sini. Saya sering datang ke sini untuk kunjungan waktu beliau sakit, sampai waktu beliau meninggal, saya juga hadir. Lalu rumah ini kosong. Tadinya bentuknya nggak seperti ini. Ini bisa saya katakan rumah ini kita sulap. Tadinya di rumah tua, rumah zaman dulu. Dulu ini namanya sekolah Mandarin, zaman perang dulu. Lalu diubah setelah anak-anak si Opa Slamet ini tahu saya mau tertarik dengan rumah ini. Ya beliau kasih harga yang sangat murah. Dan pakai aja katanya, dengan biaya yang sangat murah pastinya. Nah, disitulah saya berjumpa dengan orang-orang hebat. Orang-orang yang punya pemikiran yang lebih luas dari saya. Problemnya adalah harus berani belajar dari orang lain. Jangan merasa pinter sendiri.
1: Rumah Teduh Suryo kini menjadi sebuah pelabuhan sementara bagi keluarga dan anak-anak yang sedang melawan penyakit kronis di RSCM dan Rumah Sakit Rujukan di Jakarta. Melalui Rumah Aurora, Cermaya, dan Baskara, 11 kamar yang tersedia kini merangkul 31 pasien bersama keluarganya. Di tempat inilah kita bisa merasakan bahwa kehangatan tidak hanya berasal dari dinding dan atap yang berdiri kokoh, melainkan dari hati yang saling bertaut, menjadi ruang bagi setiap keluarga untuk saling mendengar tangis dan saling menguatkan di kala rapuh.
0: Ternyata di sini bukan kos-kosan sekali lagi, juga bukan rumah-rumah kontrakan, tapi mereka harus menjadi saudara. Bisa saling berbagi, saling cerita satu sama lain, nangis bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, jalan-jalan bareng-bareng. Kalau ada yang meninggal anak mereka, ya semuanya dilewatin secara bersama. Ternyata itulah value, nilai lebih dari rumah ini, rumah teduh. Bukan orang, setiap orang berjuang dengan air matanya sendiri, tetapi ternyata di balik penderitaanku ada juga orang lain yang nangis bareng-bareng, saling menasihati bareng-bareng, saling menguatkan satu sama lain. Itulah value dari rumah.
1: Romo Jo mengakui menghadirkan tempat sehangat ini menjadi sebuah perjalanan panjang yang penuh liku. Rumah singgah ini lahir sebagai bukti nyata dari sebuah ketekunan dan cinta tanpa syarat untuk mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan.
0: Saya tuh bisa bikin ini bukan berarti saya hidupnya mulus ya. Keluarga saya juga banyak yang kanker. Lalu saya punya mimpi, nanti kalau saya sembuh, saya mau bantu orang lain. Tadinya tuh saya mau orang dewasa. Nah, kenapa anak-anak? Anak-anak masih punya daya harapan yang lebih besar daripada yang dewasa. Anak-anak ringkih dan rentan. Kalau dewasa sakit, dia masih bisa cerita dia sakit apa. Kalau lapar, dia bisa ngomong mau makan apa.

0: Tapi kalau anak-anak kan enggak. Mereka belum bisa ngomong, udah kena sakit kankernya yang serem-serem. Lalu juga tubuh anak-anak regenerasi selnya masih bagus ya.
1: Pintu rumah Teduh Suryo selalu terbuka untuk semua, tanpa pernah memandang perbedaan agama. Rumah singgah ini ditempati khusus untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun yang berjuang melawan penyakit tidak menular.
2: Karena, iya karena ngerasa benar-benar dia harta aku paling satu-satunya, paling berharga banget. Jadi aku cuma punya dia. Meskipun orang tua ada gitu, tapi anak aku benar-benar dia doang.
3: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
1: Pagi ini, Jenny kembali menyapa para pejuang kecil di rumah Teduh Suryo. Di tengah beratnya prosedur medis yang harus mereka jalani, perempuan kelahiran 1974 ini hadir memberi penguatan. Bagi Jenny, kebaikan adalah wujud kasih yang diajarkan Tuhan. Ia pun meyakini bahwa di setiap luka dan perjuangan, selalu ada penyertaan Sang Pencipta yang tak pernah putus. Perjumpaan dengan banyak keluarga menjadi pelajaran berharga bagi Jenny. Dari merekalah ia belajar tentang keteguhan dan kasih yang sejati.
4: Mereka tidak pernah tawar hati atau berburuk sangka sama Tuhan. Nah, dari sini saya belajar dari mereka. Gak gampang jadi orang tua dengan anak yang sakit. Akhirnya saya tergerak untuk membantu mereka secara holistik. Jadi bukan hanya untuk penyediaan rumah untuk mereka tinggal selama pengobatan, tapi juga bagaimana berbagi. Saya juga kadang-kadang ikut nangis sama mereka. Apalagi anak-anak ini ya, kalau kita sakit gigi aja kayaknya kita bisa manja kayak apa. Anak-anak ini sakitnya nggak kaleng-kaleng, tapi bagaimana mereka tetap bisa having fun, bisa ketawa, bisa menularkan kebahagiaan, dan sekaligus mereka tuh ngajarin kekuatan juga loh. Untuk tidak cengeng. Dari anak-anak ini saya belajar kalau mujizat itu nyata.
1: Bagi Jenny, menjaga hati agar tetap tegar adalah tantangan terbesarnya. Ia pun harus mampu membendung duka saat melihat pasiennya kian melemah. Juga ketika takdir akhirnya memanggil mereka pulang ke pangkuan Sang Pencipta. Perasaan yang sama juga dirasakan Ririn. Dari 300-an pasien anak di rumah Teduh Suryo, sekitar 20 diantaranya telah berpulang karena penyakit yang diderita. Dalam situasi seperti itu, Ririn harus menyimpan dukanya untuk menghadirkan bahu yang paling kuat.
5: Saya harus kehilangan mereka, itu rasanya luar biasa. Perasaan saya hancur karena mereka sering saya gendong. Saya melihat bagaimana prosesnya, berproses dia, mulai dari dia datang sampai akhirnya dia berpulang. Setiap kali awal-awalnya saya juga menangis sampai yang luar biasa. Tapi setelah saya jalani, saya harus kuat karena saya harus mendampingi mereka. Dan di sini pun kasusnya kan berbeda-beda. Ada pendampingan untuk orang tuanya, mendampingi anak-anak yang sakit itu orang tuanya juga mengalami tekanan mental, tekanan batin. Belum lagi orang tuanya yang kasusnya suaminya pergi setelah tahu anaknya sakit. Sakitnya seperti itu, banyak kasus kami seperti itu dan ibunya stres. Jadi saya harus lebih kuat dari mereka.
1: Kala dunia anak-anak kerap riuh dengan tawa, dunia Zio berjalan dalam keheningan. Di balik tubuh mungilnya, Zio berjuang melawan penyakit yang tak ringan, mulai dari epilepsi, mikrosefali, kraniosinostosis, hingga selebral palsi. Di balik kepedihan itu ada cinta seorang ibu yang tidak pernah redup. Meski dijalani seorang diri, Sari tetap bertahan demi menjaga harapan di setiap detik perjalanan sang buah hati.
2: Karena ngerasa benar-benar dia harta aku paling satu-satunya, paling berharga banget. Jadi aku cuma punya dia. Meskipun orang tua ada gitu, tapi anak aku benar-benar dia doang. Yang ada di keliling aku tuh dia doang. Yang ada di kehidupan aku. Orang-orang suka ngomong ya, ngapain sih berjuang terus gitu kan, gak ada perubahan. Tapi ya namanya seorang ibu ya beda kan. Jadi benar-benar kalau gak ada, ibarat kata saya lagi kerja gitu, dia di rumah, ngerasa kehilangan banget.
1: Langkah Sari dan Zio pun berlabuh di rumah teduh Suryo. Tempat ini menjadi penopang saat biaya tinggal, makan, dan perjalanan medis di Jakarta tak lagi sanggup mereka pikul sendiri. Sari pun mengaku kebutuhan dasar Zio yang dulu sulit untuk dijangkau kini dapat terpenuhi di tempat ini.
2: Kan Zio ini pas waktu masih di rumah nggak dikasih susu khusus ya, ya kita sebisanya aja gitu kan SGM. Pas udah di sini dia benar-benar terpenuhi banget gizinya, proteinnya semua. Benar-benar ngerasa bersyukur banget dapat rezeki di sini gitu kan. Dari susu aja dia terpenuhi, Pampers juga pakai Pampers terus. Kalau pas di rumah mah dia jarang banget.
1: Getir juga dirasakan Iis dan Nyasan. Satria, bayi mungil mereka yang belum genap 1 tahun ini, didiagnosa atresia biliar atau kelainan empedu. Tak banyak pilihan, Satria harus menempuh 1 jalan demi 1 harapan, yaitu transplantasi hati.
6: Biayanya itu 150 jutaan. Ya awalnya kami mengira rumah singgah, udah mungkin untuk sekedar singgah aja, kebutuhan yang lainnya nggak ditanggung. Dan sampai sini alhamdulillah dari susu, Pampers, kebutuhan kita makan ditanggung semua. Jadi saya benar-benar bersyukur ketemu RTS ini.
1: Iis pun menyadari tak ada lagi harta yang mampu ia korbankan. Usaha bebek petelur yang dimiliki Yasan terpaksa dijual demi membiayai pengobatan sang buah hati. Di tengah keputusasaan itu, Rumah Teduh Suryo datang memberikan uluran tangan, menambal celah biaya yang tak tersentuh jaminan kesehatan, agar perjuangan Satria tak berhenti di tengah jalan. Sejak awal 2026, Rumah Teduh Suryo juga menjadi saksi ketegaran Julius. Retinoblastoma atau kanker mata langka yang diidap bocah 11 tahun ini memaksanya untuk menempuh ribuan kilometer dari tanah Sumba demi menjemput kesembuhan di Jakarta. Bersama sang kakak Petrus, Julius menemukan tempat yang penuh kasih di rumah singgah ini.

0: Di tengah perjuangan melawan sakitnya, anak-anak ini tetap menemukan ruang untuk bahagia. Tawa mereka seakan menyisihkan sejenak segala luka. Hanya ada keceriaan yang mereka bagi bersama.
1: Julius, ini gambar kamu?
2: Iya.
1: Iya. Emang kamu suka menggambar?
2: Iya.
1: Iya.
2: Aku suka nyanyi.
1: Suka nyanyi. Kamu rumahnya di mana sih? Aku temen nanya tuh.
2: A.
1: Di A?
2: A.
1: A.
2: A.
1: A.
2: A.
1: A.
2: Sambungin A.
1: A.
2: C.
1: C. A. C. Jauh sekali rumahnya.
2: Pantai.
1: Di pantai. Ya, tapi kamu seneng kan tinggal di sini? Kamu seneng gak tinggal di sini main sama teman-teman? Sama Iqbal, sama Julius? Senangnya apa yang bikin kamu senang?
2: Karena ada Romo.
1: Karena ada Romo, mantap. Tapi kamu mesti semangat buat main-main sama teman-teman, ya. Semangat belajar. Senang gak sih tinggal di sini? Senang? Apa senangnya? Kenapa? Coba ceritain senangnya gimana? Semangatnya gimana?
2: Mainan.
1: Mainan. Coba aku tunjukin ke aku. Alin, kalau semangat, semangatnya kayak gimana? Coba.
3: Semangat begini.
1: Bagaimana?
2: Oke, gini.
1: Semangat. Kok Iqbal gimana semangatnya? Gimana ya semangatnya? Ini mantap, keren.
4: Saya pikir dengan punya rumah, mengelola rumah teduh ini cuma nambah-nambahin kerjaan saya doang, tadinya. Tapi saya salah besar. Justru dari mereka-mereka, dari mama-mama pasien, dari papa-papa pasien, saya justru belajar banyak hal dari mereka.
5: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, Hiburan, Stand-up Comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Tak hanya menyediakan fasilitas kendaraan, kala sakit memaksa para pasien menjauh dari bangku sekolah. Rumah Teduh Suryo hadir membuka jendela ilmu. Setidaknya 3 kali dalam sepekan, 6 guru relawan secara bergantian mendampingi para pejuang kecil untuk terus belajar. Mulai dari matematika, bahasa Inggris, hingga berkreasi lewat kriya. Semuanya dilakukan sesuai kemampuan dan kondisi kesehatan tiap anak. Namun perjuangan mereka tak hanya dirawat lewat ilmu, kekuatan batin dan ketenangan jiwa juga menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan. Di Rumah Teduh Suryo, perjuangan untuk sembuh tidak hanya mengandalkan obat-obatan medis. Para relawan juga hadir memberikan terapi tambahan berupa pranic healing. Terapi ini dilakukan untuk membantu dalam menguatkan semangat anak-anak selama menjalani masa pengobatan.
1: Tujuannya adalah, salah satunya adalah mengurangi rasa sakit untuk anak-anak ini.
0: Di tengah padatnya rangkaian pengobatan yang dijalani, sesekali para pejuang kecil ini juga membutuhkan ruang untuk melepas penat. Ya, hari ini mereka akan jalan-jalan dan makan bersama di sebuah mall di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gelak tawa anak-anak pun pecah dalam beragam hiburan yang dihadirkan. Acara kemudian dilanjutkan dengan menikmati hidangan istimewa. Semua ini adalah buah kedermawanan para donatur yang berupaya untuk menghadirkan senyum di wajah para pejuang mungil ini. Di tengah penantian panjang proses pengobatan, para orang tua pasien berusaha mengisi waktu dengan kegiatan yang produktif. Di dapur Rumah Teduh Suryo, Nur meracik olahan kolang kaling. Kegiatan ini ia lakukan sambil menanti rangkaian pengobatan anaknya, Aza. Hari ini 7 kg kolang kaling disiapkan. Nur memadukannya dengan perasa dan pewarna alami dari buah naga. Untuk penambah rasa manis, ia menggunakan gula batu. Nur menyebut olahan ini dibuat sesuai pesanan. Pemasarannya pun turut dibantu melalui promosi di akun media sosial Romojo.
2: Walaupun kita di sini menunggu anak berobat tanpa ada pemasukan, jadi pengurus ini kayak ngebimbing kita, ngerangkul kita, ayo kamu bisa apa, kita bantuin, kita promosiin. Jadi nanti itu salah satu pendapatan kamu di sini gitu. Jadi itu salah satu pemasukan kami selama di sini. Soalnya kan kami di sini nggak kerja.
3: Saya selalu memberikan, mengingatkan mereka, kalau para pasien ini kita bantu, mereka jadi tergantung 100% sama kita. Ketika kita nggak ada, kita lepas, mereka nggak bisa hidup di luar sana. Itu kita yang salah, kita yang dosa itu. Maka mereka selama bersama-sama kita, mereka juga harus berjuang juga. Itu ketika dapat hasil penjualan, itu nggak dinikmati sendiri. Mereka bisa berbagi sama sesama pasien. Buat saya itu luar biasa value yang akhirnya bisa bertumbuh. Buat saya itulah nilai kemanusiaan yang sesungguhnya tujuan dari rumah ini ada. Supaya setiap orang merasakan kebaikan tapi juga nggak berhenti, pada akhirnya bisa menyalurkan kebaikan juga.
0: Di balik segala kebaikan yang terus dihadirkan, ada perjuangan besar untuk menjaga rumah singgah ini tetap berdiri. Biaya operasional terus berjalan. Namun kedermawanan para donatur hadir sebagai mukjizat nyata. Hasil rupiah dari monetisasi YouTube Joseph Susanto turut menjadi salah satu penopangnya.
3: Kalau dibilang biaya dari mana, saya cuma bilang nengok yang di atas lah. yang di atas yang nyediain, yang di atas yang membuat saya dan teman-teman tidak merasa berkekurangan. Tadinya saya itu punya channel YouTube. Dari hasil YouTube itulah saya coba untuk menghadirkan di sini. Tapi kan pasti kurang. Tapi ya semesta mendukung lah. Kalau sebuah kebaikan dijalani dengan tulus, jujur, ada akuntabilitasnya jelas, ya pasti orang-orang baik di luar sana pasti ikut. Maka biasanya orang kalau mau bikin rumah teduh bilangnya pasti soal duit kan. Duit dari mana, duitnya gimana. Yang penting hati dulu sih mau. Punya hati dulu mau, semesta akan mendukung.
0: Dukungan dan kehadiran Rumah Teduh Suryo tak hanya dirasakan di dalam rumah singgah. Di lingkungan rumah sakit pun, upaya menghadirkan kehangatan bagi pasien anak terus dilakukan. Di satu sudut Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, sebuah ruangan bermain dihadirkan bagi pasien anak. Di pojok bermain ini, Rumah Teduh Suryo turut menghadirkan beragam mainan agar anak-anak tetap memiliki ruang untuk tersenyum dan bermain di tengah perjuangan mereka melawan penyakit.
3: Waktu gedung ini direnovasi, mereka merenovasi supaya fresh, baru gitu. Lalu ruangan ini kosong. Lalu dari pihak RSCM mengusulkan kepada tim kami, bisa nggak diadakan ruang bermain supaya anak-anak senang, supaya anak-anak bisa ada aktivitas lain ketika mereka di rumah sakit.
4: Jadi Anda bisa bayangkan bahwa rumah sakit, petugas rumah sakit, dan mereka lama ya di rumah sakit itu, ada yang perlu operasi dan lain sebagainya. Dengan adanya seperti ini, tempat bermain anak, menurut saya itu sangat baik. Karena bisa mengembangkan imunitas anak-anak dengan bermain. Jadi mereka berbahagia sehingga mudah-mudahan kesembuhannya juga bisa dipercepat.
0: Di balik setiap perjuangan melawan sakit, ada cinta besar yang terus menyertai langkah para anak dan keluarganya. Cinta itulah yang setiap hari disaksikan di Rumah Teduh Suryo. Di Rumah Teduh Suryo, Romojo mengaku menemukan makna ketulusan dari para orang tua pasien. Lewat lelah mereka, ia belajar tentang pengorbanan dan kasih yang sejati. Di sana pula, ia menyaksikan cinta paling murni. Memeluk keterbatasan anak-anak mereka bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah Tuhan yang paling berharga.
3: Saya pikir dengan punya rumah, mengelola rumah teduh ini cuma nambah-nambahin kerjaan saya doang tadinya. Tapi saya salah besar. Justru dari mereka-mereka, dari mama-mama pasien, dari papa-papa pasien, saya justru belajar banyak hal dari mereka. Meskipun anak mereka sakit, meskipun anak mereka tidak sempurna, meskipun anak mereka menguras tenaga pikiran mereka, gak seperti anak-anak sehat yang lain, dan mereka selalu hadir buat anak-anak mereka. Itu yang buat saya harus banyak belajar dari mereka. Arti pengorbanan seorang orang tua, arti cinta, arti kasih sayang orang tua. Tapi kan di sini saya belajar justru ketika anak mereka tidak sempurna, mereka masih melihat itu sebagai karunia Tuhan.
0: Dari Rumah Teduh Suryo, Romojo menjaga sebuah keyakinan bahwa harapan tidak akan pernah padam selama masih ada hati dan tangan yang terulur untuk sesama.
3: Pastinya kesembuhan, mereka bisa balik ke kampung mereka, ke rumah-rumah mereka, ke daerah-daerah mereka dengan sehat, bisa bercerita tentang ternyata Jakarta gak sekejam ibu tiri, ternyata ada mukjizat, ternyata ada kuasa yang ilahi bekerja secara luar biasa, masih ditemukan orang-orang baik di Jakarta ini.

0: Sejumlah warga korban gempa di Kabupaten Sika mengungsi ke bukit dan tidur beralaskan tikar tanpa tenda di lapangan Gelora Samodor Maumere, Nusa Tenggara Timur. Anak-anak dan para lansia terpaksa tidur tanpa selimut di tengah cuaca dingin. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur juga turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga. Jelang peringatan kemerdekaan RI, TNI AU menggelar geladi bersih atraksi udara dengan melibatkan 81 pesawat. Selain tiga informasi utama tadi, CNN Indonesia News Hour akan menyajikan sejumlah informasi penting lainnya bersama saya, Yudi Yudawan. Warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur lari berhamburan usai diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan. Sementara ketakutan akan gempa susulan dan tsunami memaksa ribuan warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengungsi pada Sabtu malam. Sebagian memilih mengungsi di stadion, sebagian lagi memilih naik ke perbukitan.
1: Inilah detik-detik saat bangunan di pelabuhan Laurentius Rai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
2: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
3: Mau mereka lari keluar rumah semua?
2: Iya.
3: Lama kan durasinya gempa tadi?
2: Lama sekali.
1: Ribuan warga dari Kelurahan Kota Uneng dan Wolomarang dievakuasi petugas BPBD bersama TNI dan Polri ke lokasi pengungsian di Gelora Samodor Maumere. Mereka menempati tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, meski sebagian masih gelap gulita karena petugas PLN belum selesai memasang penerangan. Bagi Maria Daresti, ketakutan itu terasa nyata. Rumahnya yang dekat pantai membuatnya terbayang tragedi tsunami Palu yang datang tak lama setelah gempa. Demi keselamatan, ia memilih mengungsi bersama keluarga hanya dengan makanan dan minuman seadanya.
4: Nah, kami kan rumah di dekat pantai, jadi kami takut sekali kalau sebentar kan kejadian itu hari misalnya di Palu itu kan gempanya pagi, malamnya itu baru tsunami. Jadi hanya karena sudah ada kejadian begitu, makanya kami juga mengungsi di sini.
1: Sejumlah warga lain termasuk dari Kampung Kabor terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa tenda di lapangan Gelora Samodor. Anak-anak dan lansia ikut merasakan dinginnya malam tanpa selimut.
5: Ini satu tenda pun belum ada di kami punya kawasan di sini. Padahal kami yang datang pertama dan yang datang-datang terakhir ini mereka sudah dapat semua. Sedangkan kami ini belum. Jadi kami sangat memohon ke pemerintah untuk datangkan tenda. Supaya kami ada tempat bernaung, karena di sini kami ini anak bayinya ada 2 orang. Dan kami di sini juga masih kecil-kecil. Orang tua ini juga cuma beberapa saja. Jadi tolong ya pemerintah.
3: Ini ada mereka tidur beralaskan
5: tikar
3: seadanya.
5: Iya. Terpal pun kami tidak dapat.
1: Sementara itu di desa Nangahalai, Kecamatan Talibura, sejumlah warga memilih naik ke perbukitan dan rela tidur beralaskan tikar serta kardus bekas di bawah tenda darurat seadanya. Trauma gempa yang pernah melanda wilayah itu pada tahun 1992 masih membayangi warga. Ditambah kekhawatiran akan gempa susulan, membuat mereka belum berani kembali ke rumah. Sementara warga lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing. Arnold Welianto, Sika, NTT.
0: Kita akan mengupdate kondisi terkini Maumere dan sekitarnya pasca gempa. Sudah ada jurnalis Transmedia Eliezer Balo. Selamat siang Eliezer, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi saat ini di mana Anda melaporkan, berapa banyak pasien yang masih dirawat, dan saya melihat masih banyak yang terpaksa harus dirawat di tenda-tenda darurat di Rumah Sakit Hiller TC ini. Bagaimana kondisi di sana?
6: Baik, selamat siang Yuda. Saat ini saya berada di Rumah Sakit TC Hiller Maumere. yang merawat di unit gawat darurat saat ini terdapat kurang lebih ada 13 pasien gawat darurat, yang mana salah satu di antaranya adalah korban patah tulang yang tadi baru dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sehingga di unit gawat darurat untuk korban bencana gempa kemarin masih ada dua yang dirawat di unit gawat darurat. Satunya masih kritis karena kemarin pada saat dibawa ke sini atau dia mengalami sejumlah kesakitan karena meloncat dari gedung berlantai 3 karena panik saat terjadi gempa. Dan yang baru tiba tadi itu adalah warga yang kemarin mereka belum sempat datang ke sini karena goncangan sangat kuat, dan hari ini keluarga baru membawanya ke rumah UGD Rumah Sakit TC Hilir Maumere. Tetapi memang harus dirawat di tenda-tenda yang disediakan oleh pihak Kementerian Sosial, BNPB, dan pihak rumah sakit, karena memang kondisi sampai saat ini warga dan para pasien masih sangat trauma, apalagi di rumah sakit juga terdapat beberapa kerusakan seperti plafon yang beberapa bagian menjadi ambruk, sehingga pasien gawat darurat memang harus dirawat di tenda yang dibangun. Dan juga para pasien sebelumnya, pasien rawat nginap yang juga berada di sini terpaksa harus dievakuasi atau dirawat di tenda yang tersedia di samping kiri kanan dari rumah sakit ini. Yuda.
0: Iya, Eliezer, kalau kita bicara mengenai bangunan yang begitu riskan bagi para warga terdampak untuk tinggal di rumah sakit selama perawatan, adakah informasi terkait dengan obat, stok obat, dokter, dan tenaga medis di sana? Bagaimana dalam menangani korban gempa ini?
6: Kalau untuk tenaga medis maupun obat-obatan sendiri, semuanya masih tersedia. Apalagi tenaga medis yang disediakan itu cukup banyak di sini untuk menangani para pasien ataupun korban gempa. Dan tercatat sampai dengan hari ini ada kurang lebih 9 korban luka yang kemarin itu ada 8 dan hari ini tambah 1 berarti ada 9, tapi yang 8 orang sudah bisa dipulangkan. Sorry, 7 orang sudah dipulangkan karena untuk melakukan rawat jalan karena kondisi mereka tidak terlalu parah. Hanya 2 yang masih dirawat di tenda unit gawat darurat, yang salah satunya dalam kondisi kritis dan yang satunya lagi itu mengalami patah tulang yang baru kurang lebih 1 jam yang lalu terpantau datang ke unit gawat darurat diantar oleh pihak keluarga. Dan perlu kami update juga bahwa untuk di Kabupaten Sika sendiri ada tambahan korban jiwa dari 3 pada Sabtu kemarin pasca gempa, hari ini bertambah 1 lagi karena ditemukan di reruntuhan bangunan atau rumah mereka di Pulau Palu'e, dan itu tercatat menjadi salah satu tambahan untuk di Kabupaten Sika korban meninggal dunia menjadi 4 orang. Yuda.
0: Eliezer, kalau kita bicara mengenai korban yang berada di daerah-daerah terpencil selain di Sika ataupun di beberapa pulau lain, adakah update mengenai ini? Karena saya membaca pemerintah kemudian tim SAR dari Maumere mengerahkan kapal negara Punta Dewa untuk melakukan relokasi, evakuasi. Adakah informasi terkait proses evakuasi bagi warga terdampak sejauh ini?
6: Baik, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi tentang kegiatan Basarnas di sekitar Sika, tetapi mereka memang melakukan pencarian ataupun melakukan upaya evakuasi bagi masyarakat yang berada di beberapa kabupaten lain di Pulau Flores, seperti mungkin di Nagekeo, di Manggarai, yaitu yang paling terdampak adalah di Kecamatan Reo yang berada di Kabupaten Manggarai dan juga di Manggarai Timur. Karena memang di sana kalau menurut informasi yang kami terima, khususnya di Kabupaten Manggarai itu di Kecamatan Reo itu sangat 70% mengalami kerusakan. Yuda.
0: Ya, kalau untuk Maumere pada kondisi hingga siang ini bagaimana? Kalau kita bicara mengenai kebutuhan sembako, kemudian aktivitas ekonomi, dan kehidupan warga, apa sudah kembali normal ataukah mereka masih membatasi diri melakukan aktivitas di luar rumah atau seperti apa?
6: Baik, kalau untuk kondisi aktivitas masyarakat roda perekonomian di Kabupaten Sika atau khususnya di Kota Maumere ini sudah berjalan normal sejak kemarin sore. Memang masih nampak warga ketakutan atas terjadinya bencana gempa yang terjadi pada kemarin pagi di kekuatan 7,7 magnitudo itu. Dan ini bisa terlihat dari masih adanya kurang lebih 1.264 pengungsi yang berada di lapangan Gelora Samador, dan ya masih ada 200 pengungsi di kantor Bupati Sika, dan masih ada kurang lebih 100 pengungsi di Polsek Alok. Dan ada penambahan 40 orang di lapangan Gelora Samador. Dari sebelumnya pada malam tadi itu 1.224 dan hari ini bertambah 40 menjadi 1.264 dari kurang lebih 305 kakak yang datang dari berbagai tempat di sekitar kota Maumere ini, yang rumahnya rata-rata berada di pesisir pantai, dan mereka masih sangat trauma dan enggan untuk kembali ke rumah mereka. Karena memang hingga kemarin sore pukul 17.00 itu masih sangat terasa gempa yang terjadi di Maumere ini. Yuda.
0: Ya, terakhir ini ada 1.200 lebih warga mengungsi. Lalu kebutuhan mereka sejauh ini adakah kendala? Sepertinya kita ketahui kebutuhan dapur umum, makanan, obat, dan pastinya untuk balita dan bayi. Adakah kendala informasi yang dibutuhkan di sana?
6: Baik, kalau untuk makanan memang dari pantauan kami semalam pukul 21.00 masyarakat sempat atau para pengungsi sempat mengeluh karena hingga pukul 21 mereka belum mendapat pembagian makanan. Tapi pada kurang lebih pukul 21.30 makanan itu baru tiba dan dibagikan kepada kurang lebih 1.224 yang pada tadi malam jumlah pengungsi dan hari ini bertambah. Nah, kami juga awalnya itu MCK masih belum tersedia, tapi hari ini sanitasi atau MCK itu sudah tersedia, dan bantuan air bersih dari Polres Sika mendatangkan beberapa tangki dan juga menggunakan mobil water cannon untuk membantu para pengungsi di khususnya untuk air bersih, sehingga sampai saat ini memang untuk bantuan makanan atau ini sudah bisa terpenuhi. Yuda.
0: Baik, Eliazar, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas dan semoga proses penanganan dan juga penyelamatan korban gempa bisa segera dilakukan sehingga warga terdampak bisa segera banyak yang mendapatkan penanganan dengan lebih baik. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Menyusul bencana gempa di Flores NTT, TNI Angkatan Udara menyiagakan pesawatnya. Pesawat-pesawat TNI AU nantinya akan membawa bantuan atau evakuasi korban. Pesawat yang disiagakan antara lain pesawat angkut berat Hercules, sebab tidak seluruh pesawat Hercules terlibat dalam demo udara di hari kemerdekaan. Selain itu TNI AU juga menyiagakan helikopter untuk menyalurkan bantuan ke tempat yang sulit dijangkau kendaraan darat.
7: Jadi pada dasarnya Angkatan Udara menyiagakan semua kemampuan, semua potensi yang ada untuk membantu baik evakuasi, dorong logistik, kemudian membantu juga personil-personil kami, baik yang pasgat, kemudian tenaga kesehatan, semua sudah siap bergerak. Kebetulan beberapa Hercules tidak terlibat juga di dalam kegiatan demo udara ini dan kita sudah fokus ke sana. Saya sudah lapor ke Panglima TNI dan arahan beliau segera yang bisa kita bantu, kita bergerak bersama dengan elemen bangsa yang lainnya dari Basarnas, dari BNPB, semua kita bergerak dari matra-matra lain, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kita sudah mulai bergerak ke sana.
0: Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga hingga membuat mereka meninggalkan rumah dan mencari tempat aman.
1: Gempa kuat yang berpusat di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur turut dirasakan warga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi. 4 kecamatan terdampak guncangan yang membuat warga panik dan berlarian keluar dari rumah. Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa membuat warga memilih menjauh dari pesisir dan mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Warga di wilayah pesisir mengamati perubahan kondisi air laut yang sempat mengalami pasang surut hingga 3 kali dan masuk hingga ke rumah-rumah warga.
8: Air laut sempat terjadi pasang surut sebanyak 3 kali. Ini yang membuat warga semakin panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
9: Sampai kapan kira-kira warga bertahan di area lebih tinggi, Pak?
8: Untuk saat ini warga sudah ada yang kembali ke tempat masing-masing dan sebagian masih bertahan di tempat pengungsian.
1: Peringatan dini tsunami kemudian dicabut BMKG pada Sabtu pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah warga di wilayah Kepulauan Selayar mulai meninggalkan lokasi pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Di kawasan pesisir, dampak pasang air laut yang sempat menggenangi rumah mereka membuat sampah berserakan di rumah-rumah warga. BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menyebut 4 kecamatan terdampak adanya guncangan dan peringatan tsunami, yakni masing-masing Pasilambena, Pasimaranu, Pasimasunggu, dan Pasimasunggu Timur. Meski peringatan tsunami telah dicabut, sejumlah warga sempat memilih bertahan di tempat yang lebih tinggi, terutama perempuan dan anak-anak, lantaran trauma akibat gempa yang pernah terjadi sebelumnya.
10: Kita bisa lihat bagaimana di Pasilambena, di Pasimaranu, yang mungkin kena trauma masyarakat sehingga belum ada perintah untuk melakukan evakuasi ketika kumpul akhir, sudah ya. Mereka sudah ya. Pada berlarian mencari tempat-tempat. Ya.
1: Selain di Kepulauan Selayar, gempa juga dirasakan warga di Kota Makassar dan sekitarnya, seperti di Kabupaten Goa, Maros, hingga Bulukumba. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar merilis efek gempa sangat terasa bagi masyarakat yang berada di Pulau Jampea, Pulau Bonerate, Pulau Madu, dan Pulau Kalautoa.
11: Karena memang gempa ini disebabkan oleh suatu patahan atau sesar yang polanya adalah patahan naik. Di mana apabila ada patahan naik itu ada kemungkinan yang satu airnya menyebabkan turun, sehingga kemungkinan ada air surut kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi untuk wilayah Sulawesi Selatan dicatat nilai tidak terlalu besar.
1: Meski gempa dirasakan di sejumlah wilayah di Makassar, gempa tidak menimbulkan dampak besar dan kerusakan bangunan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jelang peringatan kemerdekaan RI, TNI AU menggelar geladi bersih atraksi udara dengan melibatkan 81 pesawat. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
5: Sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara.
6: Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus nanti. Tidak ketinggalan, akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum pesawat-pesawat ini beratraksi di langit Istana Negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam atraksi udara kali ini, TNI Angkatan Udara menurunkan puluhan pesawat tempur, termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya jet tempur Rafale tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan. Agar atraksi berlangsung aman dan presisi, para pilot telah berlatih sejak beberapa hari lalu.
7: Untuk cuaca memang cukup menjadi concern kita, baik itu visibility, karena ketika cuaca tidak baik, visibility menurun, maka akan cukup sulit kita akan melaksanakan kegiatan flypass.
6: Total ada 81 pesawat yang akan beratraksi di udara, mulai dari F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. Sejauh ini, persiapan TNI AU untuk demo udara sudah matang.
8: Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat angkatan udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANCA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara.
6: Untuk pertama kalinya pula, TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat umum dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU.
9: Enak, seru banget. Jadi yang di luar jadi bisa lihat pesawat langsung, lihat atraksinya
10: langsung. Tujuannya ini katanya anaknya suka lihat pesawat, jadi kesini aja mumpung gratis, liburan juga.
6: Open base Lanut Halim Perdana Kusuma akan digelar hingga 17 Agustus nanti. Nah, jika Anda belum memiliki rencana berakhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat pesawat lebih dekat. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
5: Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Sabtu 15 Agustus mengukuhkan 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi yang akan bertugas pada 17 Agustus esok di Istana Kepresidenan Jakarta. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyebut akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan RI.
11: Sabtu 15 Agustus 2026, 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia resmi dikukuhkan untuk bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, yang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, serta Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BPIP. Upacara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Putra Indonesia Paskibraka Nasional oleh Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka sebelum akhirnya resmi dikukuhkan oleh Wakil Presiden RI.
12: Dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
11: Sebagai tanda pengukuhan, Gibran juga menyematkan lencana merah putih Garuda dan memasang kendit kepada pemimpin upacara yang diwakili oleh Julita Rista Lestari, anggota Paskibraka asal Kalimantan Timur. Momen menarik lain saat pengukuhan juga terjadi ketika Paskibraka asal Papua Tengah, Gladys Manuela Aibekop, mendapatkan kesempatan untuk melakukan video call dengan orang tuanya di Papua langsung bersama Wakil Presiden RI.
13: Gimana tadi?
14: Tadi kami disuruh baris untuk melakukan gladi pengukuhan. Terus ada Bapak Fuad memanggil saya untuk bertanya nomor orang tua saya. Saya bilang nomor orang tua saya kepada Bapak. Di situ pikiran saya belum sampai di sini. Sampai tiba-tiba pas kita sudah sesi foto, langsung saya dipanggil Gladys Papua Tengah. Tiba-tiba saya ke sana, orang tua saya menelpon.
11: Selain kepada Gladys ataupun Julita, Wapres RI serta para tamu undangan juga memberikan selamat dan menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang dikukuhkan hari ini. Dalam keterangan persnya usai pengukuhan, BPIP menyebut akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan RI yang layak ditunggu masyarakat.
15: Nanti ada kejutan, ya tentu saja tiap tahun ada kejutan formasi pada saat pengibaran. Tunggu saja tanggal main 17 Agustus nanti. Kalau pola kecepatan melangkahnya itu sama sesuai peraturan Panglima.
11: Selain bertugas pada saat upacara peringatan kemerdekaan RI, para anggota Paskibraka ini nantinya juga akan menjadi duta Pancasila sebagai bagian dari pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP. Nabila Putri, Imam Muhairib, Jakarta.
5: Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kado khusus sebanyak 181 kursi roda adaptif bagi anak-anak penyandang disabilitas.

0: Semangat kemerdekaan dan hari jadi ke-81 Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kado khusus, yakni kursi roda adaptif sebanyak 181 bagi para penyandang disabilitas. Dari sebanyak 181 kursi roda adaptif yang disiapkan, 61 unit diperuntukkan bagi penerima dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Demak. Sementara 120 unit lainnya diperuntukkan bagi penerima yang mengikuti proses pengukuran di Aula Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Di antara para penerima, sebagiannya merupakan anak-anak selebral palsi yang membutuhkan penyangga tubuh secara khusus. Salah satu orang tua berharap kursi roda adaptif yang diterima dapat membantu menopang tubuh anak dengan lebih baik, sekaligus memudahkannya dalam merawat sang anak.
1: Ya, senang sekali ya Mas, karena memang sejauh ini kan dia terlalu banyak tidur, sehingga dengan bantuan ini anak kami nanti sangat terbantu sekali, sehingga tulangnya juga nanti bisa teratasi dengan dia duduk, kan mungkin tidak membengkok lagi ya.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang hadir dan menyapa langsung para penerima bantuan berpesan agar para orang tua sabar dan kuat dalam mendampingi dan merawat anak-anaknya. Ahmad Lutfi juga menekankan para penyandang disabilitas harus memperoleh perlakuan, akses, dan kesempatan yang sama. Dengan dukungan tepat akan menumbuhkan kepercayaan diri mereka dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
2: Tidak ada manusia itu lahir dalam kondisi yang sama. Jadi mereka harus kita perlukan sama dengan kita, sehingga mereka akan lebih berdaya guna dan lebih mempunyai daya saing percaya diri, baik itu orang tua maupun anak-anak.
0: Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, kursi roda adaptif tidak dapat langsung diserahkan kepada penerima. Setiap anak harus menjalani pengukuran terlebih dahulu agar kursi sesuai dengan kondisi tubuh. Kursi roda adaptif akan membantu mereka untuk duduk, makan, belajar, bermain, dan berinteraksi dengan lingkungan secara lebih leluasa.
3: Hari ini kegiatannya adalah pengukuran, pengepasan, sama perakitan kursi roda untuk saudara-saudara kita yang cerebral palsi, kerjasama antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia melalui Global Village. Kami dikasih bantuan 181 ini. Khusus yang untuk kaki palsu ini adalah kerjasama antara pemerintah India melalui Yayasan Smart Cakap dengan pemerintah Indonesia.
0: Pengadaan kursi roda ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Global Village Foundation Bali dan Wheelchairs for Kids Australia. Selain kursi roda, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan alat bantu kaki dan tangan palsu bagi 50 penyandang disabilitas. Setelah kursi roda adaptif diterima, para orang tua atau pendamping anak disabilitas akan memperoleh edukasi dari tenaga kesehatan ataupun terapis yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Mereka mengajarkan terapi-terapi yang bisa dilakukan secara rutin di rumah. Bantuan ini menjadi salah satu upaya membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk hidup lebih nyaman, mandiri, dan percaya diri.
4: Industri sepeda motor listrik nasional kian menunjukkan tren positif. Angka penjualan tercatat menembus lebih dari 59.000 unit pada tahun 2025 lalu. Tren ini juga didukung dengan pemerintah yang baru saja meluncurkan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas. Lantas, seperti apa antusiasme dan minat masyarakat terhadap motor listrik?
5: Minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor listrik di tanah air dinilai terus bergerak ke arah yang positif. Industri sepeda motor listrik nasional bahkan memasang target penjualan yang semakin tinggi seiring dengan berkembangnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Fokus utama pelaku industri kini bukan lagi mengejar pertumbuhan yang agresif semata, melainkan mempertahankan tren peningkatan penjualan secara bertahap, menyusul capaian lebih dari 59.000 unit pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Sertifikat Registrasi Uji Tipe atau SRUT Kementerian Perhubungan. Selain faktor ramah lingkungan, harga yang semakin terjangkau serta efisiensi biaya operasional menjadi magnet utama bagi warga untuk mulai mempertimbangkan motor listrik. Lalu, seperti apa sebenarnya detak nadi minat masyarakat di lapangan? Apakah mereka sudah berminat berpindah ke kendaraan listrik atau justru masih diambang ragu?
6: Kayaknya prefer ke motor konvensional aja sih. Soalnya kayaknya masih, gak tahu sih, masih lumayan jauh sih. Buat kayak bener-bener kayak full itu semuanya bakal diganti motor listrik gitu. Soalnya kan kayak warga aja tuh masih banyak yang gantungin apa rezekinya dari kayak jualan bensin gitu dan lain-lain.
7: Kalau dari saya sih kayaknya belum bisa ya, nggak terlalu tertarik. Soalnya kenapa, dilihat dari warga kita sendiri aja masih bertergantungan dengan bensin ya. Apalagi ekonomi kita tuh nggak semuanya sama rata gitu kan. Mulai dari gajinya, pendapatan dan pengeluaran tuh semuanya beda-beda.
8: Minat saya lebih iri, lebih nggak, kalau nggak antri di SPBU mungkin ya, mungkin nggak ada debu, nggak ada polusi ya, lebih apa sih namanya, ya lebih irit aja mungkin.
5: Dorongan besar bagi percepatan ekosistem ini juga datang langsung dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian ekosistem motor listrik nasional atau Molinas juga menegaskan bahwa penggunaan motor listrik terbukti jauh lebih hemat untuk masyarakat.
9: Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya.
5: Kehadiran dan dukungan nyata dari pemerintah dinilai memberikan efek multiplier yang sangat besar bagi industri. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia, Budi Setiadi, menyebut bahwa peresmian ekosistem motor listrik nasional merupakan komitmen jangka panjang pemerintah terhadap kendaraan listrik yang akan semakin meningkatkan kepercayaan pasar dan keyakinan investor.
10: Kalau ini ada intervensi pemerintah untuk mendukung ini, saya kira bisa langsung running kita. Karena ada 36 brand yang sudah ada di Asmoli, ini siap kalau pemerintah akan mengembangkan atau mendukung atau percepatan itu. Dan dengan adanya peresmian industri sepeda motor listrik nasional, tentunya komitmen pemerintah, kemudian kebijakannya, financingnya, pastinya akan mendukung ke sana.
11: Dengan dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah dan kualitas kendaraan yang terus ditingkatkan, kelak motor listrik akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam bermobilitas.
5: Bintang Fatan, Ricky Maulana, Jakarta.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Kota Tua Jakarta. Pertunjukan wayang publik, video mapping bertema Nusantara, hingga panggung hiburan akan memeriahkan 3 hari perayaan kemerdekaan.
1: Bertajuk Gegap Gempita Kota Tua 81 Global Vibes Merdeka, rangkaian acara digelar selama 3 hari, mulai 15 hingga 17 Agustus 2026 di Taman Fathahillah. Sejumlah kegiatan akan memeriahkan perayaan ini, mulai dari pagelaran wayang publik, semalam suntuk yang terbuka untuk umum dan gratis. Wayang publik ini mengombinasikan wayang kulit Betawi dengan wayang golek kreatif dengan lakon yang menarik. Kemudian ada video mapping show yang digelar 16 dan 17 Agustus yang bertemakan Nusantara. Kemudian ada juga Jakarta Community Fest hingga panggung hiburan berupa pertunjukan musik, seni, dan budaya dari sejumlah bintang tamu seperti Endar Boy Gang.
2: Acaranya apa saja, besok ada parade pilah sampah, ada sketch up Kota Tua, lalu juga ada kayu Nusantara, kita akan berkayu, dan ada beberapa rangkaian acara video mapping. Ditambah lagi kita juga ada kegiatan di 17-nya, kita ada ngundang artis ibu kota, salah satunya Endar Bonggeng, yang insya Allah akan dihadir oleh Pak Gubernur juga. Artinya apa? Acara gratis dan silakan hadir ke Kota Tua ini.
1: Warga yang menikmati suasana akhir pekan di Kota Tua pada Sabtu sore tak sabar menantikan pertunjukan video mapping digelar. Namun harus kecewa karena video mapping terjadwal dimulai pada Minggu 16 Agustus malam.
3: Sebetulnya mau lihat video mapping biar anak-anak juga pada lihat gitu, tapi kayak nggak tahu, katanya jadwalnya hari ini malah nggak ada ya?
4: Belum, masih instalasi.
3: Oh iya, ya. Ya gak apa-apa, jadi udah tahu Kota Tuanya, minimal masih ada pemandangan gitu kan. Karena yang terakhir waktu ulang tahun Jakarta itu bagus banget gitu, makanya pengen datang ke sini lagi buat yang kemerdekaan gitu.
5: Aku kesini tuh mau main aja sih, kan ada konser, ada wayang juga, jadi kita mulai lihat aja.
6: Sama, kita berdua soalnya.
4: Nah, tapi ternyata video besok tanggal
5: 16. Iya, kita kecepatan juga ini, jadinya ya udahlah, kita paling nonton wayang aja. Pasti datang dong, kan ada acara juga di sini kan.
4: Apa sih yang ditunggu?
5: Ya, acaranya. Acaranya sebenarnya ya sambil jalan-jalan aja, main-main, healing kita.
4: Berarti hari ini datang dari mana nih?
5: Aku dari Taman Kota. Iya.
4: Oke. Berarti besok datang lagi.
5: Datang lagi dong. Ini juga kita pulang kerja sebenarnya langsung ke sini. Iya.
1: Pada 17 Agustus rencananya akan ada beragam lomba rakyat dan pengunjung Kota Tua bisa langsung mendaftarkan diri di lokasi. Serta ada pesta rakyat pada tanggal 18 Agustus di kawasan Taman Fathahillah. Perayaan kemerdekaan ini juga melibatkan berbagai komunitas Kota Tua, diantaranya komunitas sepeda ontel, mural, sketsa, hingga komunitas seni dan pertunjukan. Desi Aritonang, Riki Maulana, Jakarta.
0: Selanjutnya ada objek wisata air di Boyolali, Jawa Tengah yang menyuguhkan tema kemerdekaan. Seluruh ornamen dihiasi nuansa serba merah putih, bahkan tiap pukul 10 pagi, pengunjung dan pegawai objek wisata wajib menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.

0: Seru banget nih, ibu-ibu menikmati river tubing atau sepur kalen menyusuri aliran sungai yang jernih di atas ban. Apalagi biayanya murah meriah, cuma Rp10.000 saja per orang. Eits, tapi bukan itu saja yang menarik. Di objek wisata air panorama di Desa Nepen, Boyolali, Jawa Tengah, nuansa merah putih begitu terasa. Sepanjang aliran air dari hulu ke hilir yang membentang hampir 1,5 km, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen serba merah putih. Tapi ornamen merah putih di sini bukanlah hiasan musiman menjelang perayaan kemerdekaan saja loh. Sejak awal didirikan, objek wisata ini memang mengusung konsep kebangsaan. Selain hiasan serba merah putih, di sini juga diadakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata ini dihentikan sejenak, pengunjung dan pegawai berdiri dengan sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak juga. Maksudnya kayaknya jarang deh yang masih pakai konsep itu gitu. Masih pada mau nginget di tema kemerdekaan ini. Aku nggak tahu ya, masih itu tiap hari apa
2: tiap
1: enggak?
2: Hari.
1: Oke, jadi ya udah bagus lah.
0: Konsep merah putih ini sengaja dihadirkan pengelola untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
3: Jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan, Mas, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
0: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Sementara bagi orang dewasa, ada sejumlah spot favorit seperti kolam pancuran, terapi ikan, hingga air terjun yang banyak dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan melepas penat. Untuk masuk ke area objek wisata ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja per orang. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Festival Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026 kembali hadir. Event FERBI digelar untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai rupiah.
5: Bank Indonesia kembali menggelar Festival Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026. Melalui tema Rupiah Berdaulat Indonesia Bermartabat, event FERBI 2026 akan menghadirkan edukasi, komunikasi kebijakan, kolaborasi dan hiburan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai rupiah yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga simbol kedaulatan identitas dan persatuan bangsa.
6: Di setiap lembar dan keping uang yang beredar, rupiah telah menjadi simbol persatuan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya di uang tunai, rupiah juga berdaulat sebagai satuan nilai dalam ekosistem pembayaran digital.
5: Rupiah adalah penggerak perekonomian, pembuka peluang usaha, mendukung kesejahteraan, dan membuka akses transaksi ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menyediakan rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, kualitas yang baik di waktu yang tepat di seluruh wilayah NKRI.
7: FERBI ini menarik sekali karena yang pertama ya kita mengerti asal uang itu dan penggunaannya, kemudian manfaatnya. Banyak banget deh manfaatnya buat kita semuanya sebagai warga Indonesia yang memang harus cinta rupiah.
8: Di sini tuh aku bisa tahu kayak uang-uangnya tuh gimana sih, hasilnya tuh gimana, dari awalnya gimana, sampai kok bisa kayak gini.
5: Saat ini pengelolaan uang rupiah menghadapi perubahan lingkungan strategis. Seperti pesatnya perkembangan transaksi non-tunai, digitalisasi pengelolaan uang, dinamika industri PUR, serta tuntutan informal sustainability. Untuk menjawab perubahan tersebut, Bank Indonesia melakukan transformasi pengelolaan uang rupiah melalui sejumlah upaya strategis.
9: Tapi kita bicara, Bank Indonesia mengatakan bahwa antara digitalisasi dengan cash itu adalah bukan saling menggantikan, tapi komplementari, saling melengkapi. Karena Indonesia adalah pulaunya 17.000 pulau, pendidikannya berbeda-beda, ya kan? memang kalau kita lihat di Jawa semakin besar edukasinya, di Jakarta ya tentunya penggunaan daripada digitalisasi, Kris, luar biasa, kita tekan terus. Tapi di daerah-daerah yang mungkin edukasinya kurang, kemudian juga networkingnya kurang, itu masih membutuhkan, Kris, ya kita layani.
5: Ferbi 2026 akan berlangsung mulai dari 14 hingga 16 Agustus mendatang di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Selama 3 hari, Ferbi 2026 akan menghadirkan pengalaman yang mengajak pengunjung untuk menemukan, memahami, mencoba terhubung dan merayakan rupiah melalui sejumlah kegiatan, mulai dari pameran rupiah, talk show rupiah, kelas edukasi, hingga pertunjukan seni.
2: Ini adalah titik krusial di mana masyarakat Indonesia mulai mengenal uang sebagai nilai tukar. Dimulai di era zaman kerajaan di mana saat itu uang masih disebut dengan istilah ma, dan ini terpengaruh sangat besar dengan proses perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dengan sejumlah negara asing. Kemudian berlanjut dengan peristiwa penjajahan hingga era kemerdekaan di tahun 1945. Ini adalah sepenggal dari perjalanan rupiah dimulai dari awal era kerajaan hingga sampai saat ini. Nah, jika Anda ingin tahu lebih banyak bagaimana perjalanan rupiah dari awal hingga akhirnya rupiah yang kita kenal saat ini, silakan datang ke event Ferbi 2026 yang digelar hingga hari Minggu mendatang. Sufiani Tanjung, Dwi Agung, Jakarta.
4: Ratusan perempuan di Tamil Nadu, India mengikuti ritual kesuburan agar segera memiliki keturunan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
8: Iya. Sebelum dia sekolah di Melbourne.
7: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
9: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
10: Kebakaran hutan besar melanda Kroasia dan Belgia. Di Kroasia, rekaman kamera tubuh memperlihatkan perjuangan petugas di tengah kobaran api. Sementara Belgia mengerahkan tentara dan mendatangkan bantuan pemadam dari Jerman untuk menangani kebakaran terbesar dalam sejarah negara itu. Beginilah detik-detik menegangkan saat petugas pemadam menerobos asap dan kobaran api di dekat kota wisata Omis, Kroasia. Rekaman kamera petugas memperlihatkan petugas penjibaku memadamkan api. Kebakaran yang dipicu angin kencang ini menewaskan satu orang, melukai 40 orang dan memaksa 1.200 warga mengungsi. Dari udara, pesawat pemadam juga merekam luasnya kebakaran yang melanda wilayah Dalmatia. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Belgia terus meluas di cagar alam High Fens dekat perbatasan Jerman. Ribuan hektar lahan terbakar, sementara warga di sejumlah desa diminta mengungsi. Hingga Sabtu sore, kebakaran telah menghanguskan 2.700 hektar lahan. Luas ini hampir dua kali lipat dibandingkan kebakaran terbesar Belgia sebelumnya yang terjadi pada 2011. Langit yang semakin menyala imbas kebakaran hutan yang melahap 1.000 hektar lahan membuat ratusan orang dievakuasi dari rumah mereka di Omis, Kroasia. Sementara itu eskalasi permusuhan antara Houthi dan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi membuat pelabuhan merah di Mocha mendapat serangan 6 rudal balistik hingga menewaskan 4 warga sipil.
11: Puluhan terluka dan ratusan orang dievakuasi dari kawasan Kroasia saat kebakaran hutan semakin meluas hingga mendekati wilayah kota wisata Omis sejak Jumat malam waktu setempat. Angin kencang membuat api dengan cepat merembet ke area permukiman dan pepohonan seluas 1.000 hektar hingga membuat langit di pesisir Dalmatia Kroasia berubah menyala dan membuat panik warga sekitar. Sementara di Jerman, otoritas setempat telah mengimbau 1.800 orang dievakuasi sejak Jumat setelah kebakaran menyebar ke arah desa di perbatasan Belgia. Di desa GI, lebih dari 2.000 orang juga diminta mengungsi sejak pukul 4 pagi waktu setempat. Meski sebagian sudah dapat dipadamkan, petugas damkar dan layanan darurat masih terus berupaya menahan kebakaran di sebelah barat Kolonj agar tak semakin meluas. Beginilah kerusakan pasca serangan 6 rudal balistik yang menyasar pelabuhan Laut Merah di Mocha, Yaman Barat pada Sabtu. 4 orang tewas akibat insiden ini. Laporan yang dirilis oleh organisasi Al-Jumhuriyah TV yang terafiliasi oleh Arab Saudi ini membuat pemerintah Yaman yakin dalang dibalik serangan ini adalah kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Kelompok Houthi yang mengklaim serangan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan kelompok tentara bayaran yang memiliki senjata dan kapal perang yang didukung Arab Saudi. Konflik ini membuat kondisi Timur Tengah semakin memanas, buntut dari perang Amerika Serikat Israel melawan Iran.
10: Relokasi 30 kucing besar dilakukan di kebun binatang Lujan, Argentina. Relokasi dilakukan lantaran hewan-hewan ini telah terkurung sejak kebun binatang itu ditutup pada 2020 lalu. Pasca relokasi, nantinya kucing besar ini akan dibawa ke penangkaran khusus di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
11: Relokasi 30 ekor harimau yang berada di kebun binatang Lujan, Provinsi Buenos Aires, Argentina dimulai pada Sabtu waktu setempat. Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi internasional yang diinisiasi oleh Four Paws International untuk memindahkan kucing-kucing besar ini ke tempat penangkaran khusus di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Dengan menggunakan kandang yang telah dimodifikasi khusus, harimau dibawa untuk dipindahkan. 15 ekor kucing besar akan dibawa ke Amerika Serikat, sedangkan 15 lainnya dibawa ke Afrika Selatan.
12: Uno de los traslados más grandes que vamos a hacer como organización y que se ha hecho, creo, en la historia de la humanidad de este tipo de animales. Vamos a estar moviendo 30 grandes felinos, involucrando 3 continentes diferentes. 15 animales van a estar yendo a Estados Unidos, vía Chile, mientras otros 15 van a estar yendo a Sudáfrica, 9 tigres a través de Alemania y 6 leones a través de Holanda.
11: Operasi ini merupakan operasi relokasi besar pertama yang ditangani oleh Four Paws International. Hewan-hewan ini diketahui telah terkurung sejak kebun binatang yang menjadi rumah bagi mereka ditutup pada 2020. Dari keterangan Four Paws, pada tahun 2023 mereka sempat mencoba untuk melakukan evakuasi hewan yang ada di bekas kebun binatang tersebut, namun pada saat itu mereka tidak mendapatkan akses.
12: Bueno, habíamos venido en 2023 a intentar ayudar, pero en ese momento no fue posible, pero finalmente el año pasado pudimos ingresar y lo que nos encontramos en ese momento fue con 62 grandes felinos y 2 osos viviendo en condiciones completamente inaceptables para lo que su especie necesitaba.
11: Melalui relokasi ini, diharapkan para harimau yang sebelumnya terjebak di bekas kebun binatang itu dapat memulai babak baru dalam hidupnya di tempat penangkaran khusus. Four Paws juga berharap mereka dapat menjadi ambasador bagi hewan-hewan lain yang masih perlu untuk diselamatkan.
10: Ratusan perempuan di Tamil Nadu, India, mengikuti ritual kesuburan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Dalam ritual ini, para perempuan menyantap makanan yang diletakkan langsung di lantai kuil. Mereka berharap dapat segera memiliki keturunan.
11: Ratusan perempuan berkumpul di sebuah kuil di negara bagian Tamil Nadu, India Selatan, untuk mengikuti ritual kesuburan. Ritual berlangsung di kuil Arumugaswamy Paradesi Sidhar Setupet, distrik Tiruvannamalai, bertepatan dengan Adi Amavasai atau Hari Bulan Baru dalam kalender Tamil. Dalam ritual tersebut, para perempuan yang mengenakan sari berwarna-warni ini berlutut dengan kedua tangan berada di belakang tubuh, lalu menyantap makanan yang telah diberi para pendeta. Setelah itu mereka berkumpul di tangga kuil untuk berdoa. Menurut warga setempat, tradisi ini telah berlangsung sekitar 200 tahun dan dilakukan secara turun-temurun.
13: Ini ஒரு பரதேசி சித்தர் ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னால வந்து இங்க வந்து ஜீவ சமாதிய வந்து ஸ்தாபித பண்ணாரு. அதுல இருந்து வந்து அந்த ஜீவ சமாதிய ஆன தேதியில இருந்து ஆடி மாதம் அமாவாசையில் நடந்தது இந்த நிகழ்வு. அதிலிருந்து தொண்டு தொட்டு அப்படியே கண்டினியூவாக பண்ணிகிட்டே வராங்க.
11: Para penganut ritual meyakini mereka yang datang dengan harapan dan keyakinan akan mendapatkan keinginannya, yaitu memiliki anak atau menambah anggota keluarga mereka. Hingga kini ritual tersebut tetap menarik ratusan umat setiap tahunnya.
10: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Bram Halaman. Saya Yudhoyan, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
3: saja. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour dan kali ini bersama saya Bram Herlambang. Di informasi kali ini, hari kedua pasca gempa yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bantuan mulai berdatangan. Salah satunya di Kabupaten Sika, Kota Maumere. Sebanyak 50 ribu paket sembako tiba di lapangan udara Franciscus Xaverius Seda, Maumere pada hari Minggu. Paket sembako akan segera didistribusikan kepada para korban gempa. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendirikan posko pendukung di Maumere untuk menangani dampak gempa di tiga wilayah, yakni di ND, Sika, dan Nagekeo. Sementara pos pendamping nasional berada di Labuan Bajo.
1: Ada 3.200 paket, kemudian di Maumere ada 2.545 paket. Nah, dari semua bantuan ini nanti akan didistribusikan ke masing-masing daerah terdampak. Di Kabupaten Sika nanti ada 1.000 paket, di ND ada 725 paket. Untuk itu, setiap sore kita akan adakan rapat evaluasi tentang capaian-capaian penanganan dan perkembangan-perkembangan penanganan, sekaligus juga untuk menghitung kebutuhan-kebutuhan penanganan baik dari sisi permakanan, non-makanan, tenaga medis, atau mungkin dukungan-dukungan perbaikan-perbaikan infrastruktur vital yang akan mempermudah penjangkauan penanganan darurat bencana kepada masyarakat terdampak bencana.
0: Dan kita akan memantau kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang berada di Maumere. Selamat siang, Irin. Jadi apa yang bisa Anda laporkan? Apa yang bisa dijelaskan di layar di belakang Anda?
2: Ya, selamat siang, Bram. Betul sekali, saya berada di Kota Maumere, tepatnya di Kabupaten Sika, dan di belakang layar, di belakang saya ini adalah layar untuk memantau potensi-potensi gempa. Nah, jika Anda bisa mendengar, ada peringatan bahwa baru saja ada terjadi gempa bumi, dan ini menjadi panduan dari pemerintah Kabupaten Sika sendiri bagaimana memitigasi warganya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bupati Sika, Pak Juventus, yang kalau saya bisa bilang ya, sangat sukses ketika pada saat gempa kemarin, itu juga sangat sukses untuk melakukan mitigasi yang cepat terhadap warganya sendiri. Pak, bisa diceritakan alat ini dan juga proses mitigasi atau proses melakukan arahan terhadap para warganya agar segera mengungsi, karena kan ada potensi tsunami dan gempa yang kita tadi lihat, dengar sendiri.
3: Dalam baru 1 menit, dua kali bunyi
2: itu tandanya ada gempa. Ada gempa. Dan besaran gempanya 3,3 ya Pak ya. Ini semakin turun memang sih, tapi makin sering ya. Nah, bisa Bapak ceritakan tidak? Apa yang Bapak lakukan saat itu ketika ada potensi gempa, potensi tsunami yang terjadi?
3: Baik, jadi kemarin setelah gempa, yang pertama kita segera melakukan himbauan. Saya mengeluarkan himbauan, kemudian diberikan kepada seluruh masyarakat untuk segera, yang pertama, mengamankan diri. Yang pertama, masyarakat kami di sini itu masyarakat yang aware karena bencana. Karena memang kondisi daerah kami ini, misalnya dulu di tahun 92 pernah ada gempa dan tsunami, ada letusan gunung berapi, dan memang itu yang membuat mereka sangat aware kalau kemudian terjadi setelah terjadi gempa tersebut, surat himbauannya kita langsung bergerak, tim dari SKPD dari Jumusengda bersama seluruh tim Pusdalop sudah kita aktifkan, BPBD semua aktif, dan semua langsung bergerak dengan baik. Dan dengan mandiri, masyarakat kami sudah tahu bahwa ada titik kumpul di depan kantor bupati. Jadi semuanya langsung lari menuju kantor bupati, yang mana memang sejak awal ada himbauan untuk kemudian ada potensi tsunami. Nah ini lihat, terjadi gempa. Jadi memang ini sangat membantu kami sekali untuk kemudian selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi sekarang.
2: Jadi belajar dari tahun 92 itu ya, Pak? Nah, kalau kita ngomong soal warganya yang sudah aware akan potensi bencana dan bencana yang terjadi, ada berapa korban sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Sika ini pada saat itu?
3: Sekarang kita data sampai di siang hari ini 4 orang yang meninggal, yang 3 di pelabuhan, satu di Kecamatan Palue, salah satu kecamatan yang sampai sekarang masih agak terisolir, listrik semua padam, telekomunikasi semua putus, jalanan semua rusak total karena longsor, dan ini jam 2, satu jam lagi kami akan ke sana untuk mengunjungi melihat langsung dan sekaligus untuk memberikan bantuan ke masyarakat kita di sana, memberi kekuatan kepada mereka bahwa apapun itu kita tetap kuat dan kita bisa melewati semua gempa lagi.
2: Iya.
3: Yang memang kami butuhkan sekarang adalah komunikasi dari BNPB sudah turun, Panelwan dan seluruh tim sudah turun. Ini baik buat kami untuk kemudian kita bisa bersama-sama mengurus masyarakat. Yang kita sudah punya posko resmi di lapangan sepak bola di Jawa Samadra, tapi memang secara mandiri masyarakat kami masih kemudian membentuk titik-titik pengungsian sendiri, baik itu di lapangan sepak bola, di kantor-kantor pemerintah, di fasilitas-fasilitas umum, yang memang ini yang harus perlu kami konsolidasi, perlu kami data secara baik sesuai arahan pada saat rapat tadi bahwa selain posko resmi dari pemerintah, tapi masyarakat-masyarakat kita yang di luar itu pun harus terus kita perhatikan, harus terus kita pastikan kebutuhan mereka dan juga seluruh aktivitas mereka harus terus kita
2: lakukan. Oke, baik. Nah, ini belajar untuk tidak panik karena ada peringatan ini terus. Sudah biasa ya Pak ya. Kalau saya yang tidak terbiasa di wilayah gempa itu agak sedikit kaget ketika mendengar early warning system ini memberikan pemberitahuan bahwa ada potensi, ada terjadinya gempa. Nah, ngomong-ngomong soal posko bantuan, saya akan ke Pak Nelon. Terima kasih Pak Bupati. Selamat bertugas kembali.
3: Mohon doanya semua, kami semua bisa melewati ini dengan.
2: Amin. Baik, kita akan ke Pak Nelon. Pak Nelon sendiri yang tadi dapat apresiasi dari pemerintah Bupati Sika sendiri bahwa bantuan sudah masuk dengan cukup cepat. Nah, tapi ada tantangannya nih Pak, sepertinya bahwa ada posko-posko mandiri yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Nah, menangani posko-posko mandiri, walaupun ada posko yang pusat ya Pak ya, atau posko pendamping di Kabupaten Sika ini. Bagaimana Pak, mendata masyarakatnya sendiri seperti apa nantinya?
4: Ya, tentunya memang di dalam manajemen posko mandu penanggulangan darurat bencana ini, semua unsur nanti akan dilibatkan. Para OPD, TNI, Polri, bahkan para pelaku-pelaku kemanusiaan juga nanti akan diaktifkan dalam yang terpenting. Nah, apakah mereka itu yang melakukan pengungsian mandiri atau mereka yang berpusat? Pada prinsipnya mereka adalah pengungsi dan berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi mereka. Bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga termasuk kepada perlindungan kepada kelompok rentan. Siapa mereka? Itu mereka itu yang ibu hamil, ibu muslim, bayi, balita, lansia dan disabilitas, bahkan mereka yang menderita komorbid. Pengalaman kita di COVID-19 kemarin itu hampir mayoritas korban itu adalah mereka yang komorbid. Jadi perlu perlakuan-perlakuan khusus dengan pemberian kebutuhan-kebutuhan spesifik sesuai dengan masalah yang mereka sandang pada kerjasamanya.
2: Oke, Pak, saya bisa di ini bantuan kan sudah mulai masuk di kantor bupati ini. Kita boleh lihat bantuannya tidak, Pak? Nah, kita sambil tadi memang ditegaskan dari pemerintah sendiri akan selain kepada pengungsi ada specific treatment ya, Pak ya, terhadap pengungsi-pengungsi yang di Pabona ini. Ada beberapa bantuan yang secara simbolis akan diberikan ya, Pak.
4: Ya.
2: Kita boleh lihat nggak Pak isi bantuannya apa, guys? Kita akan lihat isi bantuannya apa saja. Tapi ini masih disegel ya Pak ya?
4: Disegel. Ini adalah paket perlengkapan anak-anak. Okay. Nah, juga dengan prinsip tadi ada perlindungan kepada kelompok rentan. Tentunya untuk pakaian, biasanya kan kalau ada bantuan-bantuan dari relawan, mereka yang penting pakaian layak pakai. Tetapi kita pastikan bayi dan balita juga mendapatkan paket yang sesuai kebutuhan mereka.
2: Okay.
4: Maka nanti ibu-ibu atau remaja putri yang sedang mengalami haid, kita juga mempersiapkan nanti untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik buat mereka.
2: Nah, itu penting sekali. Termasuk air bersih nantinya ya,
4: termasuk
2: Pak?
4: Termasuk air bersih, termasuk nanti ruang menyusui di tempat-tempat pengungsian. Kan ini kan sekarang masih terpusat di Pos Amador, ya. Itu tentunya nanti akan menjadi masalah tersendiri bagi ibu-ibu juga yang mau menyusukan anaknya. Di sana nanti akan kita buat nanti tenda-tenda khusus untuk laktasi dan untuk tenda-tenda untuk kesehatan reproduksi. Kebetulan di saat ini kami juga bersamaan juga dengan tim dari Pusat Krisis Kesehatan dari Kemenkes, dan mereka itu nanti akan mengawal dan menyiapkan itu sehingga nanti penanganan pengungsi ini bukan hanya memberikan kebutuhan dasar, tapi bagaimana memperlakukan mereka secara manusiawi dan bermartabat.
2: Oke, baik. Pak Nelon, terima kasih penjelasannya karena memang yang harus kita highlight dari proses penanganan bencana adalah bagaimana kita juga membuat ruang-ruang pengungsian atau tempat-tempat pengungsian menjadi lebih inklusif dan juga aman ya Pak ya, terutama buat kelompok-kelompok rentan, termasuk juga yang harus tidak kita lupakan adalah kelompok disabilitas ya Pak. Terima kasih Pak Nelan. Nah Bram, itu tadi memang tadi sini kita bantuan-bantuan masih terus datang seperti ini, ada truk-truk yang datang. Nah bantuan ini juga datang tadi baru turun dari pesawat Hercules yang dari Jakarta, dari Halim Perdana Kusuma. Bram, bantuan-bantuan ini berisi sembako-sembako. Nah Bram, bisa saya jelaskan bahwa nantinya bantuan ini akan terus ada, dan tadi juga sempat ada arahan bahwa jika masyarakat Indonesia, siapapun itu, ingin memberikan bantuan, kalau di Jakarta sendiri ada posko-nya di Halim Perdana Kusuma yang bisa kita berikan, baik itu bahan panganan, pakaian yang tentu saja layak pakai, dan juga obat-obatan atau selimut yang bisa kita kirimkan melalui Halim Perdana Kusuma, karena itu adalah posko pusat logistiknya. Kembali ke studio, Bram.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan kami Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia.

0: melaporkan langsung dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, pemerintah terus mengirimkan bantuan dan juga ribuan personel TNI Polri ke lokasi terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam keterangan tertulis, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan hingga Sabtu malam pemerintah telah mengirimkan 27 TNI ke kawasan Manggarai, Maumere, dan juga Flores. Teddy menambahkan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo, pemerintah terus mendorong percepatan penanganan pasca gempa bumi di sejumlah wilayah terdampak di NTT. Sejumlah kementerian dan lembaga telah berada di lokasi untuk bisa memastikan agar penanganan berjalan dengan cepat dan juga tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan jika saat ini pemerintah fokus pada penyaluran bantuan pada masa tanggap darurat pasca gempa sebesar 7,7 magnitudo di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan setelah memimpin rapat koordinasi di Labuan Bajo.
1: Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet, ya, dan lain-lain, itu recover dalam waktu singkat-singkatnya.
0: Sejumlah warga korban gempa di Nanga Hale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, memilih pergi ke bukit untuk mengungsi. Sementara itu, Polri mengirimkan bantuan pasukan ke wilayah terdampak gempa melalui terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
2: Sejumlah warga tidur beralaskan tikar tanpa tenda di lapangan Gelora Samador Maumere, Nusa Tenggara Timur. Anak-anak dan warga lanjut usia terpaksa tidur tanpa selimut di tengah cuaca dingin. Warga berharap pemerintah memperhatikan mereka yang sebagian besar adalah anak-anak dan kaum lansia.
3: Kan kami ini belum, jadi kami sangat memohon ke pemerintah untuk datangkan tenda. Supaya kami ada tempat bernaung, karena di sini kami ini anak bayinya ada 2 orang. Dan kami di sini cuma masih kecil-kecil, orang tua ini juga cuma beberapa saja. Jadi tolong ya pemerintah.
2: Warga di Desa Nanggahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, terpaksa mengungsi ke bukit karena takut gempa susulan karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Dengan peralatan seadanya, warga terpaksa berdiam di perbukitan. Sementara untuk penerangan mereka membawa serta genset. Warga belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu. Namun sejumlah warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Sementara Kepolisian Republik Indonesia mengirim pasukan bantuan ke wilayah terdampak bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur melalui terminal kargo Bandara Suta Sabtu malam. Sebanyak 137 personel yang terdiri dari SAR Brimob, DVI hingga Propam akan difokuskan memberi pertolongan terhadap korban gempa. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir menyampaikan Polri turut prihatin atas bencana alam yang menimpa masyarakat di Flores NTT.
4: Jajaran juga telah mendirikan posko-posko bantuan di lokasi yang aman. Posko ini disiapkan untuk mendukung proses evakuasi, pelayanan masyarakat, pengungsian maupun nanti penyaluran bantuan. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Polri telah menyiapkan kekuatan SAR Brimob.
2: Selanjutnya, Polri juga mengirim bantuan logistik berupa 10 set tenda peleton, 10 unit Wi-Fi portable, dan 240 dus makanan cepat saji untuk kebutuhan pengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun milik warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Para warga ini memutuskan untuk mengungsi ke kebun karena pemukiman

0: pemukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan juga tidur beralaskan tikar serta kardus bekas. Untuk kebutuhan makan, warga bertahan dengan makanan seadanya. Namun beberapa warga kembali ke kampung guna mengambil bahan makanan untuk bisa dimasak di lokasi pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma terhadap gempa yang pernah terjadi pada 1992 lalu. Data sementara, 4 orang di Kabupaten Sika meninggal dunia, belasan warga luka-luka, dan sejumlah bangunan rusak.
1: Kami masih takut.
2: Masih trauma.
1: Iya.
2: Mama untuk kebutuhan ini, mama mereka butuhkan sekarang apa?
1: Makanan, minuman, obat, popok anak-anak. Obat juga.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, musim kemarau yang membuat sumber air di Klaten, Jawa Tengah mengalami kekeringan, berimbas pada puluhan siswa yang harus membawa air ke sekolah demi mengisi bak mandi di toilet sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan demi bisa memenuhi kebutuhan pada kamar mandi dan mencuci tangan. Sementara itu kekeringan yang melanda Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, membuat warga bergantung pada bantuan air bersih. Setidaknya terdapat 2 kecamatan di Kepulauan Selayar yang diketahui mengalami kekeringan yang parah.
3: Pemandangan tak biasa terlihat dari siswa-siswi di Sekolah Dasar Negeri 1 Burikan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dengan membawa galon, anak-anak ini kini memiliki aktivitas lain, yakni membawa air bersih untuk dibawa ke sekolah. Mereka terpaksa membawa galon air setiap hari lantaran sumber air di sekolah yang mengering sehingga tidak bisa memenuhi sanitasi air bersih. Air tersebut dibawa dari rumah masing-masing ke sekolah untuk mengisi bak kamar mandi atau mencuci tangan. Dampak kemarau panjang membuat pasokan air dari program PAMSIMAS di sekolah terganggu lantaran debit air yang berkurang.
4: Dan si masnya ini macet Pak, debitnya air kurang, jadi biasanya apa itu kolahnya itu penuh air. Nah, sekarang sudah tidak ada air, jadi nggak ada air untuk anak-anak ya suruh bawa untuk nanti misalnya pas ke belakang itu harus disiram pakai air yang dibawa dari rumah.
5: Sejak kapan Pak?
4: Baru seminggu ini.
3: Salah satu siswa mengaku sudah seminggu terakhir ia dan teman-temannya harus membawa air ke sekolah. Setiap hari ia membawa sekitar 1 ember atau setengah galon air bersih.
6: Karena sekolahan kering, kekeringan air.
5: Setiap hari itu?
6: Iya, hampir.
5: Terus bawanya dari mana?
6: Dari rumah sampai sekolahan.
5: Pakai apa bawanya?
6: Pakai galon atau pakai ember?
7: Jalan kaki.
6: Iya.
5: Untuk apa nanti di sekolah?
6: Untuk mengisi ember di toilet.
5: Emangnya kenapa kok diisi?
6: Kering soalnya, nggak ada air.
3: Para siswa pun berharap adanya bantuan air bersih sehingga mereka tak lagi harus mengangkut air untuk kebutuhan sekolah. Musim kemarau juga membawa dampak kekeringan yang membuat warga Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kesulitan air bersih. Data pemerintah setempat menyebut sedikitnya 2 desa mengalami dampak kekeringan terparah, yakni Desa Apatanah dan Balang Bitung. Warga pun mengaku mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Selain belum masuknya jalur PDAM, sumber air yang mengering serta minimnya curah hujan membuat warga harus membeli air dan mengharapkan bantuan air bersih.
8: Tak berapa itu biasa, Ibu?
9: 5.000.
8: Cukup untuk apa gitu, Ibu?
9: Itu diminum, Ji. Air anum.
3: Salah satu bantuan datang dari Polres Kepulauan Selayar bersama pemerintah kabupaten dan Perumda setempat. Menggunakan 2 unit mobil damkar, 10.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu kebutuhan warga. Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan air di tengah kemarau, Perumda menerapkan sistem penghematan dengan mengurangi waktu distribusi dari sebelumnya 24 jam kini menjadi 12 jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Siang-siang enaknya minum es, apalagi kalau tampilan esnya meriah dan bertema merah putih. Nah, di Blitar Jawa Timur ada Pak Sutri yang menjual es pisang bertema kemerdekaan. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shenon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih membentang gagah di puncak Merbabu, Jawa Tengah, di perairan Selat Sunda hingga pusat kota Yogyakarta.
2: 12 anggota Satlantas Polres Boyolali, Jawa Tengah mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Selo Boyolali. Mereka menempuh pendakian hingga ke puncak Triangulasi, salah satu puncak tertinggi di Gunung Merbabu, dengan ketinggian sekitar 3.142 hingga 3.145 meter di atas permukaan laut. Di puncak Gunung Merbabu, sang merah putih berkibar di antara kabut dan bentang pegunungan. Dari perairan Selat Sunda, 115 personel gabungan dari berbagai instansi menggotong bendera raksasa menuju perairan Pulau Merak Besar Cilegon, Banten. Bendera berukuran 40 x 25 meter itu kemudian dipetangkan di atas permukaan laut. Petugas gabungan juga mentransplantasi 500 fragmen bibit terumbu karang di kawasan pesisir dan juga melepas anak-anak penyu ke lautan. Sementara di Kota Banjar, Jawa Barat, bendera raksasa berukuran 18 x 12 meter dibentangkan di atas Sungai Citanduy. Dengan teknik rappelling, para relawan menurunkan gulungan bendera dari jembatan rel kereta api hingga menyentuh permukaan sungai. Kegiatan ini melibatkan 25 relawan dari Banjar dan Ciamis bersama pemerintah desa, pengelola wisata, TNI, Polri, dan masyarakat. Lautan Merah Putih juga terlihat di jantung kota Yogyakarta. Bendera sepanjang 481 meter diarak lebih dari 1.000 peserta dari Tugu Yogyakarta menyusuri Malioboro hingga titik 0 km.
3: Ini peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat dari daerah lain juga bisa menyaksikan. Harapan saya memberikan filosofis dalam batin untuk tumbuhnya rasa kebangsaan dari generasi-generasi.
2: Kirab sejauh 3 km ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, prajurit keraton, dan masyarakat. Warga serta wisatawan pun memadati sepanjang rute untuk menyaksikan bendera raksasa melintasi ikon kota Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Untuk menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah kampung di Surabaya menggelar Lomba Rakyat. Lomba ini tidak hanya sekedar untuk menyambut momen 17-an, namun sekaligus untuk mempererat persatuan dan solidaritas masyarakat di tengah gempuran modernisasi zaman.
4: Arus modernisasi dan derasnya era digital ternyata tak melunturkan semangat kebersamaan warga di Surabaya. Di Komplek Wisma Mukti RW 5 Surabaya salah satunya, riuh, gelak tawa, dan semangat gotong royong justru makin membuncah lewat deretan lomba rakyat khas 17-an. Bagi warga, pesta rakyat jelang 17-an ini bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan benteng pertahanan budaya agar kehangatan warga tak tergerus zaman.
5: Jadi memang ini sengaja kita mengadakan lomba-lomba rakyat supaya dalam rangka 17-an ini mereka juga untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan, kemudian juga untuk mempererat tali silaturahmi yang ada di warga sini. Kebetulan acara ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Antusias sekali, ini sangat banyak sekali. Jadi hari ini ada lomba-lomba, besok pagi kita ada jalan sehat.
4: Ada berbagai macam lomba yang diselenggarakan, terutama untuk anak-anak, mulai dari lomba makan kerupuk, lomba joget sambil membawa kelereng, hingga memasukkan pensil ke dalam botol. Momen kebersamaan terajut hangat, tentunya dengan harapan untuk semakin memperkuat persatuan.
6: Seru banget ya hari ini, ada lomba makan kerupuk, balap kelereng, sama ada masukin pensil di botol. Bagus banget buat mempererat solidaritas, sama untuk biar ada kegiatan aktivitas buat anak-anak juga.
7: Lomba makan kerupuk.
8: Di mana caranya tadi itu?
7: Kerupuknya ada di tali dan harus dimakan.
9: Namanya siapa, kasih tahu sini?
7: Ya, susah.
8: Kenapa soalnya?
9: Kamu.
7: Karena
9: kamu. Empat.
7: Kan karena kerupuknya goyang-goyang.
4: Dari Surabaya, lomba rakyat bukan hanya soal siapa yang menjadi pemenang atau membawa pulang hadiah. Di sini, di tengah derasnya arus modernisasi, warga Wisma Mukti membuktikan bahwa ruang sosial dan kehangatan antar warga adalah warisan termahal yang harus terus dilestarikan. Dia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Dan kita ke kuliner bertema kemerdekaan yang menjadi inspirasi Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur, karena mereka membuat es pisang dengan nuansa serba merah putih. Kemasan menarik dan juga rasa yang membuat ketagihan, es pisang merah putih ini pun diserbu para pelanggan.
8: Tak kalah kreatif, Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur juga membuat sajian es dengan tema kemerdekaan RI. Gilang Bahtiar dan Ninuk kompak membuat kreasi es pisang merah putih dengan bonus kue klepon merah putih. Pisang yang dibalut dengan adonan merah disajikan dengan bubur sumsum berwarna putih, kemudian diberi sirup. Tak lupa topping berupa mutiara, jagung, dan nangka. Agar semakin nikmat, kuah es ditambah susu kental manis dan susu evaporasi.
10: Jadi ini untuk menyambut kemerdekaan RI ya. Kita mengadakan promo untuk es pisang rainbow merah putih dengan klepon juga merah putih. Kita bandrol harga Rp17.000. Jadi biar kayak 17 Agustus gitu ya.
8: Bahtiar dan Ninuk yang baru berjualan sejak 4 bulan lalu ini memanfaatkan kanal media sosial untuk menjaring pelanggan.
11: Kenapa pesan yang itu?
12: Warnanya unik aja sih kak. Biasanya kan warnanya ada yang hijau, ada yang ungu. Tapi ini pas lagi ada promo merdeka, jadi pilihnya merah.
8: Es pisang merah putih dijual dengan harga Rp17.000 per porsi. Sementara lapak es pisang rainbow ini buka 2 hari sekali dan mampu menjual rata-rata 150 porsi sehari dengan harga Rp13.000 per porsinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan masih dari Kota Blitar, dari es kita bergeser ke soto yang berlimpah dengan topping jeroan hingga uritan. Ditambah kuah kuning, berempah dan juga taburan koya, soto ini laris manis di serbu pembeli dan dalam sehari saja 200 porsi ludes terjual.
13: Lihat seporsi soto Lamongan dengan topping daging ayam, jeroan, uritan, hingga kulit. Ditambah kuah kuning, berempah, dan koya. Ini dia soto ayam Lamongan yang berada di Jalan Veteran Kota Blitar, Jawa Timur. Soto ayam di warung ini termasuk soto terlaris di kota berjulukan Bumi Bung Karno. Pelanggan yang datang harus rela antre cukup panjang demi semangkuk soto. Menurut Cak Black, sang pemilik warung, sejak buka 2019 lalu, dirinya tidak pernah pelit dengan isian soto. Harganya murah meriah saja, cuma Rp12.000 per porsi. Dalam sehari, tak kurang 200 porsi soto ludes terjual, sementara daging ayam yang digunakan rata-rata 20 kg per hari.
14: Bisa berapa ratus porsi?
15: Kurang lebih ya 150-an sampai 200 lah, Pak.
14: Kalau ayamnya berapa kilo?
15: Kurang lebih 20 lah, 20 kilo sampai 15 sampai 20.
14: Proporsinya berapa? Mulai berapa sampai berapa?
15: Kalau makan 12, Pak. Kalau bungkus 12 sama.
14: Terus tapi bisa nambah apa gitu ya?
15: Request.
13: Di antara para pembeli soto ada Suratin dan Supri yang harus antre selama 15 menit untuk menikmati semangkuk soto. Setelah mencicipi soto, mereka mengaku puas dengan rasa dan harga yang cukup ramah di kantong.
14: Kenapa Bu milih ke sini? Karena
16: ya karena ruame itu.
14: Penasaran.
16: Iya enak.
14: Enak. Apa yang bikin beda dengan soto yang lain?
16: Rasanya.
14: Kuahnya juga.
13: Soto ayam Lamongan Cak Black ini buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga siang hari. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
1: Berbagai jenis durian dengan kualitas yang terbaik dihadirkan dalam Festival Durian di Transmart Buah Batu, Bandung. Dan informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sukses menggelar Trans Durian Festival 2026 di Trans Studio Mall Bandung beberapa waktu yang lalu, Transmart kembali menghadirkan keseruan Festival Durian di Transmart Buah Batu Bandung. Kegiatan ini menjadi wadah pecinta durian untuk menikmati buah dengan kualitas terbaik.
1: Transmart Buah Batu berkolaborasi dengan Ala Durian, Karim Durian, dan Kalisa Durian menggelar Trans Durian Roadshow 2026. Berbagai pilihan durian berkualitas dijajakan, mulai dari variasi lokal Nusantara hingga kualitas premium. Ada 15 jenis durian yang tersedia dengan berbagai variasi harga. Misalnya, durian lokal Nusantara dibanderol Rp90.000 per kilogram, durian

0: banyak juga jenisnya.
1: Banyak juga jenisnya.
0: Kalau Kalista kan
2: sama, hampir sama aja seperti Karim Durian aja sebenarnya, Mas. Cuman kita lebihnya ada Silayung dari Tasikmalaya.
3: Puas melihat-lihat, saya jadi penasaran dengan rasanya. Kali ini saya memilih durian Gandaria dan lokal premium untuk dinikmati. Keduanya memiliki karakter dan rasa yang berbeda.
1: Nah, saya pikir jenis durian itu cuma ada montong saja begitu, tapi ternyata banyak sekali jenisnya. Misalkan yang ada di hadapan saya ada dua jenis, ada Gandaria dan juga ada apa namanya lokal premium ya. Ternyata dia juga punya karakteristik yang berbeda. Kalau Gandaria ini rasanya manis banget. Kalau misalkan yang ini dia agak tebal dagingnya dan juga warnanya lebih pucat tapi tidak kalah nikmat rasanya. Waduh, sebentar nih, masih banyak harus saya lanjutkan makan-makannya. Yang kita lanjutkan yang premium dulu kali ya. Nih, kayak gini nih.
3: Sejumlah pengunjung mengaku puas dengan ragam pilihan durian yang dihadirkan dengan harga yang relatif terjangkau di kelasnya.
4: Kita sekeluarga kebetulan pecinta durian. Datang ke sini karena lihat di IG kebetulan. Wah, lagi ada bazar durian. Kebetulan juga rumah kita di sekitaran sini. Ya. Jadi ya udah tadi abis dari ada acara langsung mampir ke sini.
5: Rasanya nih, Pak. Rasanya enak, manis. Terus kita kan juga penasaran ya, ada durian apa aja di sini. Ternyata lengkap juga ya, dari
6: ketagihan.
0: Gimana rasanya, Pak?
6: Rasanya memang mantap, beda dari yang lain. Terus memang kualitasnya itu durian-durian di sini itu memang bagus. Pelayanan dan juga yang nomor satu tuh harganya itu miring dari yang lain. Iya.
3: Trans Durian Roadshow 2026 merupakan bentuk nyata kolaborasi Transmart dengan pelaku bisnis dan UMKM di Indonesia. Ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa menikmatinya. Hal ini sejalan dengan transformasi Transmart dalam memperkuat posisinya sebagai destinasi belanja.
7: Yang hanya membedakan itu di Transmart Bebatu kita kebanyakannya durian lokal. Kebanyakan durian lokal, jadi kita ada beberapa petani yang kita garap di sini, kita memajukan untuk petani lokal Indonesia itu.
0: Kalau saya lihat berarti nggak cuma ada satu petani, ada tiga begitu ya, Pak ya?
7: Iya, betul sekali, tiga petani. Jadi beberapa dari ada durian Kalista, durian Karim, dan ala durian di kita.
3: Trans Durian Roadshow 2026 diselenggarakan di Transmart Buah Batu, Bandung selama 12 hari, mulai 14 hingga 25 Agustus 2026 mendatang. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
8: Bagi Anda pecinta buku yang juga penikmat kuliner, kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang bisa dipadukan dengan restoran. Pengunjung bisa bersantai menikmati hidangan yang lezat, sekaligus menghabiskan waktu dalam buku bacaan favoritnya. Dan informasi ini sekaligus menutup dan CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Bram Herlamo pamit, selamat siang, sampai jumpa.

0: Berburu kuliner enak di akhir pekan mungkin sudah biasa. Tapi, pernahkah Anda mencoba sensasi makan enak sambil membaca ribuan koleksi buku? Ya, konsep memadukan perpustakaan dengan restoran atau kafe belakang ini memang kian diminati. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Makan di Tebet dan Baca di Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Di sini, deretan rak buku mengelilingi ruangan. Suasana dibuat homey seperti di rumah sendiri.
1: Kerinduan akan tempat yang nyaman gitu ya, tempat belajar yang nyaman, perpustakaan yang nyaman, yang gak kaku. Karena bagi kami, perpustakaan tuh bukan tempat untuk menyimpan buku, tapi untuk merawat pengetahuan. Dan buku ini hanya akan berguna ketika ada yang baca dan didiskusikan, diobrolin. Dan kami juga konsepnya ini, restoran juga harus bagus. Jadi makan di Tebet, makanannya tuh gak hanya jadi pendamping.
0: Koleksi buku yang ditawarkan beragam, mulai dari koleksi terkini hingga keluaran puluhan tahun lalu. Lebih dari 27.000 koleksi bacaan sukses mencuri hati para pengunjung.
2: Saya sering sini karena saya suka baca buku, apalagi di sini koleksinya lengkap sekali bukunya. Dan juga banyak buku-buku

0: yang langka seperti dari tahun 1800 hingga tahun sekarang.
1: Lagi asik baca, pesanan udah datang semua. Waktunya bukunya kita segerin dulu biar nggak kotor kena makanan. Waktunya icip-icip.
2: Urusan perut, tempat ini menyajikan ragam kuliner comfort food yang cocok untuk menemani waktu membaca Anda. Menu andalannya burger, nasi goreng, serta aneka camilan. Didampingi kopi susu MDT dan lemonade. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000.
1: Kalau biasanya di perpustakaan kita dilarang untuk makan dan minum, di tempat ini beda. Semua boleh makan dan semua boleh jajan.
2: Dari Jakarta Selatan, saya bergeser ke kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kali ini, ada toko buku lawas sejak tahun 80-an yang kini berubah menjadi usaha kuliner. Bagi pecinta makanan khas Sumatera, Mie Sop Amanda wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda. Tempat ini menawarkan kuliner otentik mulai dari Mie Sop Medan hingga Mie Goma. Tergoda dengan aroma kaldu yang sedang dimasak, saya jadi tertarik untuk mengikuti proses pembuatannya.
3: Wih, arum banget mbak, saya cium dari dalam udah kayaknya mie goma kan udah mau jadi nih. Saya boleh ikut bikin gak sih?
4: Boleh. Ini ada mie sop, jadi kita mau bikin mie sop. Mau ikut
3: kan? Oh mie sop, boleh, ayo.
2: Untuk membuat mie sop, bahan-bahannya terdiri dari mihun, telur, suwiran ayam, serta potongan tahu. Kuah kaldu yang pekat dipadukan dengan telur dan suwiran daging ayam, serta kerupuk merah khas Medan yang menggugah selera. Pemiliknya membuka usaha mie sop ini sejak tahun lalu karena turunnya penjualan buku.
5: Jadi sebelumnya memang ini toko buku bang. Jadi Mie Sop Amanda ini buka di tanggal 12 Mei 2025. Baru setahun lah ya, setahun lewat. Jadi ini memang toko buku dari tahun 80. Jadi buku ini ada mahasiswa kayak bisnis, manajemen, keuangan, kamus. Pokoknya lengkap lah, ada umum, kedokteran juga ada. Seperti itu.
3: Tapi kemudian ini core bisnisnya adalah usaha mie sop sekarang ya?
5: Iya, sekarang sih digabung aja sih. Boleh sekalian makan mie sop, terus boleh sekalian beli buku.
2: Menariknya, meski terbilang baru, tempat ini berhasil mencuri perhatian dan memiliki banyak pelanggan. Mereka yang datang biasanya membaca buku favorit sambil menunggu pesanan.
6: Seneng sih, soalnya jadi bisa sambil lihat-lihat buku gitu kan. Jadi kalau misalkan habis makan, kekenyangan, masih sempat baca-baca buat nunggu diturun makanannya.
7: Sama sih, jadi bisa ya udahlah ada buku apa sambil baca sambil makan juga.
1: Ini untuk sup Medannya.
3: Ini apa?
1: Sup Medan.
3: Oh, mie sop Medannya. Iya, oke, okay. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Berarti udah semua ya?
1: Udah semua.
3: Oke, okay, terima kasih. Ya. Wah, ini dia pemirsa, sudah lengkap semua pesanan saya datang, ada mie goma kuah, mie sop Medan dan juga mie gomak goreng. Jadi view-nya ada buku-buku di samping saya. Jadi nggak cuma kenyang perut tapi juga kenyang ilmu. Yuk kita icip-icip.
2: Seporsi mie sop hangat bisa dinikmati seharga Rp20.000 hingga Rp30.000 saja.
3: Tiga-tiganya top banget makanannya pemirsa. Tapi mungkin karena ini makanan Medan, untuk lidah saya sedikit pedes gitu ya. Tapi overall mantep. Tadi udah makan, kita lanjut beli buku buat jadi oleh-olehnya. Nggak cuma kenyang perut tadi yang saya bilang, tapi juga kenyang ilmunya. Bina Fatan, Fajar Bolivia, Jakarta.

0: Halo, kita bertemu lagi di Talk is Fun. Tentunya kembali bersama saya Tiffany Raitama. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Di bulan Agustus ini, perayaan atau momentum peringatan kemerdekaan dimaknai dengan tidak hanya jiwa nasionalisme, tapi juga berbagai torehan prestasi dari anak bangsa Indonesia. Dan di Talk is Fun spesial kemerdekaan kali ini, saya kedatangan ada beberapa atlet yang berhasil menyumbangkan prestasi mengharumkan nama Indonesia di event kejuaraan luar negeri, dan juga ada seorang penyanyi yang selalu bisa menggetarkan jiwa kita ketika ia menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, yang pertama ada atlet panjat tebing. Pasti udah tahu dong siapa dia. Ya, beberapa waktu yang lalu dia baru saja menjuarai sebuah event internasional, dan beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu dia juga sempat meraih medali emas dalam Olimpiade. Kita simak ini dia profilnya.
1: Dua medali emas menjadi persembahan istimewa atlet panjat tebing Fredrik Leonardo dan Desak Maderita dari Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2026 di Chamonix, Prancis pada bulan Juli lalu. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik, unggul dari lawannya Giulia Randi dari Italia. Sedangkan Fredrik di babak final bersaing dengan juniornya Anta Shafirobi Amilmi dengan catatan waktu 4,89 detik. Perolehan ini menjadi catatan perolehan medali emas kedua bagi Fredrik setelah pada 2023 atlet berusia 29 tahun itu menyabet medali emas di seri kejuaraan dunia di Amerika Serikat. Prestasi atlet asal Pontianak tersebut membuat Indonesia semakin punya taji di cabang olahraga panjat tebing tingkat dunia. Masih ingat jelas kesuksesan Fredrik menyumbangkan medali emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024 lalu. Usai mengalahkan atlet asal China, Fredrik menjadi juara dengan catatan waktu 4,75 detik. Saking cepatnya, Fredrik bahkan sempat mendapat julukan Spider-Man loh. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil ya. 12 tahun berlatih, Fredrik menjadi salah satu atlet Indonesia yang kerap menjadi sorotan. Setelah menjadi peraih emas Olimpiade dan juara dunia panjat tebing, apalagi ya ambisi Fredrik?
0: Ya, peraih medali emas di Olimpiade Paris tahun 2024, kemudian ada deretan prestasi sebelum dan yang paling baru di bulan Juli kemarin, medali emas pada seri kejuaraan dunia World Climbing Series di Chamonix, Prancis, menjadi kado spesial untuk peringatan HUT kemerdekaan RI di bulan Agustus tahun ini. Sudah hadir ada Fredrik Leonardo Spider-Man. Kita bilang ya. Kak Fredrik, apa kabar? Selamat ya.
2: Iya, terima kasih. Alhamdulillah kabar baik.
0: Aduh, alhamdulillah emas lagi. Jadi udah berapa banyak medalinya kayaknya sekarang?
2: Kalau untuk World Cup udah 7 emas. Event World Cup.
0: Oke. Udah gak kehitung ya kalau deretan prestasi ya. Tapi kalau boleh di-share ke kita, apa sih yang dibawa kemarin di World Climbing Series di Prancis itu? Ikut di kelasnya mana? Kemudian perjalanannya gimana?
2: Ya, jadi kalau kemarin kita bertanding, kalau untuk saya itu di nomor speed. Kita speed. Indonesia ada bawa dua nomor untuk lead dan juga speed climbing. Dan kemarin di Chamonix, alhamdulillah kita berprestasi nggak cuma di nomor speed, tapi juga nomor lead.
0: Ya. Gitu. Bersama Desak Made juga.
2: Bersama Desak Made.
0: Ya. Jadi Indonesia total ada dua emas.
2: Satu perak, satu perunggu untuk di Chamonix kemarin.
0: Luar biasa. Dari cabang olahraga panjat tebing. Tapi katanya, walaupun sudah mengikuti banyak sekali turnamen atau kejuaraan, kemudian peraih medali emas di Olimpiade Paris juga, yang baru ini punya pengalaman atau katanya rasanya beda di Chamonix ini. Apa? Kenapa? Apa yang membuat berbeda?
2: Ya, yang membuat berbeda kan sebenarnya saya bertanding dalam kondisi cedera gitu. Jadi pasca Olimpiade saya yang mengalami cedera jari di jari tengah di tangan kiri. Terus waktu persiapan buat keberangkatan World Cup di Madrid, itu H-2 saya juga jari saya itu ketarik gitu. Dan alhasil saya cedera kiri kanan nih dua jari.
0: Kiri kanan?
2: Jadi dari perjalanan World Cup Madrid Krakow dan Chamonix saya benar-benar latihannya kurang optimal dan kurang maksimal. Jadi enggak manjat gitu untuk beberapa waktu. Jadi cuma yang latihan fisik. Terus ya mungkin beberapa kali ya coba-coba manjat aja, dan itu memang enggak ideal lah gitu untuk tahap persiapan gitu.
0: Pernah ada di kondisi kayak gitu enggak sebelum-sebelumnya?
2: Baru pertama kali itu.
0: Oke, jadi itu yang membuat ini berbeda.
2: Iya, berbeda.
0: Tapi hasilnya sama, medali emas juga. Kok bisa ya?
2: Saya juga enggak nyangka waktu itu, karena memang persiapan menurut saya pribadi memang agak minim dibanding teman-teman yang lain ya. Karena memang harus fokusnya recover. Uh-uh. Kan dari 2004 ke 2026 kan lumayan tuh.
0: Iya.
2: Dan memang jarang sekali ada di podium. Dan akhirnya kemarin bertanding enggak tahu kenapa ya mancatnya enak aja gitu. Mungkin karena memang udah saking ini ya kayaknya mungkin semangatnya. Uh-huh. Karena memang pengen banget podium udah 2 tahun memang kemarau. Uh-huh. Kalau menurut saya. Uh-huh. Dan akhirnya ya alhamdulillah bisa kayak pecah telur lah gitu.
0: Pecah telur ya, manjatnya enak aja gitu ya. Katanya manjatnya enak tuh yang kayak gimana?
2: Ya manjatnya tuh kayak enak aja gitu. Nggak kepikiran ini sakit atau kalau digas itu bakalan memperparah cedera atau kayak gimana gitu. Jadi memang kalau memang strateginya kita datang tanding tuh, kalau saya tuh lebih kayak ya udah ikut aja gitu. Nggak masang ekspektasi buat podium atau gimana, tapi lebih ke fokus ke event gedenya gitu. Jadi ini cuman kayak
0: karena
2: partisipasi.
0: Karena ini turnamen dunia, turnamen ya, dunia. Kejuaraan dunia ya. Oke, cedera kiri kanan. Sementara dua bagian ini kan yang paling diandalkan, ya selain kaki tentunya ya. Ini yang paling diandalkan untuk apa, manjat. Kan. Sempet ngerasa nyerah nggak sih, atau kayak udahlah, atau nggak usah ikut aja, atau mungkin kayak ya udahlah gitu, kita ya semaksimal mungkin aja dengan kondisi yang kayak gini.
2: Kalau nyerah sih enggak, tapi lebih kayak mengevaluasi sih. Mungkin ya enggak tahu dari saya recovery yang kurang, atau mungkin ya terlalu memaksakan, terlalu ambisius gitu kan. Kalau pengen menang terus akhirnya jebol gitu. Jadi memang ini ya jadi pengalaman lah gitu. Kalau untuk latihan keras tuh ya harus imbang juga dengan istirahatnya gitu. Nggak bisa kita forsir diri kita itu karena ya pasti ada resikonya gitu.
0: Kita mikir ya latihan yang keras ya. Karena tadi Kak Fedrik udah sampein. Ngebayangin kalau juara dunia kemudian peraih medali emas di Olimpiade. Latihannya justru sedikit agak lebih berkurang, ada adjustment gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya, atau justru nggak ada bedanya, lebih getol lagi, lebih keras lagi. Latihan atlet tuh gimana sih?
2: Kalau saya pribadi sih mungkin kayaknya lebih sekarang nih lebih fokus ke beberapa titik gitu. Kalau dulu kan memang kita lebih ke fondasi, ke fundamental kayak fisik, terus juga teknik. Kalau sekarang kayak lebih ke teknik dah, terus kayak lebih mempertajam apa ya istilahnya, kalau manjat kan kecepatan tuh kayak insting gitu. Yeah. Insting dari start sampai finishing gitu. Jadi ya mungkin kalau yang di fase-fase saya udah mungkin lebih mempertajam sih. Tapi tetap latihan fisiknya juga ngimbangin gitu.
0: Kalau latihan fisik tuh berapa kali dalam seminggu gitu, terus berapa jam?
2: Kalau seminggu bisa 3-4 kali.
0: Durasi?
2: Durasi, kalau durasi absolutnya mungkin bisa 30-1 jam gitu. Tapi kalau relatif bisa 4 jam gitu. Jadi udah sama waktu istirahat gitu.
0: Mulai latihan jam?
2: Mulai latihan kalau sesi pagi jam 8 sampai jam 11. Kalau sesi sore itu jam 4 sampai jam 7 kurang biasanya.
0: Itu biasa, tiap hari ya, seminggu ada off
2: ada,
0: 2?
2: Iya ada 2 hari.
0: Jadi 5 kali hari. Seminggu. Itu buat atlet yang udah pernah dapat medali emas tetap aja begitu ya?
2: Tetap.
0: Coachnya tetap galak? Salah ya tetap dimarahin?
2: Iya kalau salah ya tetap lah, itu kan bagian daripada apa ya, sistem yang biar mendisiplinkan gitu lah teman-teman.
0: Jadi gak ada apa dispensasi mentang-mentang udah dapat emas?
2: Ya enggak.
0: Enggak ya? Oke. Okay. Udah berapa lama sih menekuni panjat tebing?
2: Saya lebih
0: sekarang
2: kurang...
0: Sekarang kan umur berapa?
2: 29.
0: Oke, 29. Dari umur?
2: Saya mulai dari SMA sekitar 18 tahun, 17 tahun gitu.
0: Ya udah 12 tahun. Itu mulai diseriusinnya atau mulai coba-cobanya?
2: Baru kenal waktu SMA itu.
0: Oh, baru kenal pas SMA.
2: Diseriusinnya ketika ada apa ya, kayak dikasih kesempatan rekrutmen lah gitu untuk jadi perwakilan Kota Pontianak untuk mengikuti kejuaraan level daerah waktu itu.
0: Oke, apa yang bikin tertarik pertama kali? Atau mungkin kayak misalkan di satu sekolah kan kadang-kadang suka ada apa namanya?
2: Wall climbing.
0: Ada wall climbingnya kan? Kayak ngelihat temen atau orang lain gitu, kayaknya lucu juga ini atau gimana gitu.
2: Jadi awal mulanya saya gabung di Sispala. Jadi waktu masuk SMA itu kan diwajibin nih, minimal ada satu ekstrakurikuler. Dan akhirnya saya pilih salah satunya itu Sispala.
0: Ini PA ya, pencinta alam.
2: Pencinta alam, betul. Oh.

0: mahasiswa pecinta PL, alam. Okay. Waktu itu di
1: anak zaman sekarang relate nih ini PL.
0: Gabung di pecinta alam, ya asik karena kegiatannya outdoor, kita sering kayak ke hutan, ke pantai, ke laut gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan outdoor kayak gitu. Terus satu ketika Sispala di salah satu SMA itu mengadakan event panjat tebing. Dan saya dikasih kesempatan sama pembina saya waktu itu untuk menjadi perwakilan Sispala gitu, untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dan akhirnya mulai latihan dan ya akhirnya berbaur sama komunitas-komunitas pemanjat waktu itu. Dan merasa asik, merasa nyaman, seru, ya udah keterusan sampai.
1: Itu pertama kali manjat? Atau mungkin dari kecil hobi manjat?
0: Enggak, baru kenal itu, baru tahu ada olahraga panjat tebing.
1: Karena kan anak laki-laki, anak kecil kan ya apa,
0: manjat pohon. Oh kalau yang manjat pohon ini emang, cuman kalau yang panjat tebing ini.
1: Yang beneran itu?
0: Baru kali itu SMA.
1: Itu orang tua enggak shock melihat anaknya?
0: Enggak sih, lebih kayak waktu itu ya memang agak khawatir ya, karena kategori olahraga ekstrim ya sering berpesan aja hati-hati gitu.
1: Dapat restu dari orang tua waktu
0: dapet.
1: Itu? Dapat langsung?
0: Awalnya kayak enggak tahu ini Sispala ini apa, manjat tebing ini enggak tahu, cuman sering ikut latihan fisik. Jadi mungkin kayak mikirnya kayak kelas kebugaran mungkin ya waktu itu ya. Jadi pas tahu manjat ya emang agak khawatir, dipesanin buat hati-hati. Jadi ketika pas udah ikut lomba dan bawa piala itu baru kayak udah orang tua.
1: Kalau atlet itu kan, jadi kita ini atlet cabang olahraga apapun ya. Kalau saya tuh bisa tarik kesimpulan disiplin, kemudian juga konsisten. Itu rata-rata atlet tuh pasti akan seperti itu kan. Termasuk yang mungkin membentuk Fredrik ini adalah kalau soal konsisten adalah walaupun ada kebakaran hutan tetap latihan.
0: Iya.
1: Benar.
0: Benar.
1: Oke. Jangan dijawab dulu. Saya enggak tahu gimana gambarannya orang tetap latihan panjat tebing tapi di tengah kepulan asap. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama Talk Ispan.
0: Waktu itu memang agak dilema ya mau milih kuliah atau manjat, karena manjat waktu itu nggak jelas prospeknya, karena kita cuma latihan tapi kesempatan buat berkompetisi itu sangat minim gitu.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kembali lagi di Talk Ispan, masih bersama Fedrik Leonardo. Kak Fedrik, jadi kalau ngomong lanjutin soal konsistensi, gimana ceritanya orang bisa tetap latihan manjat tapi ada kepulan asap karhutla gitu? Itu kapan?
1: Itu sekitar tahun 2014. Jadi persiapan buat prakualifikasi PON Jawa Barat waktu itu.
0: Oh, itu di masa persiapan prakualifikasi justru?
1: Betul. Jadi waktu itu saya dan beberapa teman tuh memang dapat kesempatan buat mewakili Kalimantan Barat buat event tersebut. Ya, persiapannya pas banget pas lagi
0: kebakaran hutan.
1: Kebakaran hutan. Jadi kita cuma punya waktu training center waktu itu sekitar 2-3 bulan. Dan itu kan waktunya sangat
0: singkat. Itu udah gak ada pilihan lain lagi, memang harus begitu keadaannya gitu.
1: Iya, karena memang latihannya di outdoor.
0: Iya.
1: Ya, memang harus udah harus latihan kayak gitu udah.
0: Ngep gitu.
1: Ngep. Jadi memang waktu itu juga mata perih, terus enggak jarak pandang itu benar-benar.
0: Ya enggak mungkin pakai ini kan, pakai kacamata pelindung enggak mungkin. Pakai apa namanya?
1: Masker
0: oksigen juga enggak mungkin.
1: Iya, dan itu memang apa ya, susah ngelihat gitu. Jarak pandang terbatas, kemudian ya udaranya enggak sehat lah.
0: Oke. Tapi itu tetap berjalan, tetap berjalan. Dihadapi. Enggak, udah deh kayaknya enggak bisa nih gitu. Tetap jalan tetep. Untuk kualifikasi PON-nya ya.
1: Iya.
0: Oke. Katanya juga pernah jatuh bahkan pingsan. Iya. Kok bisa? Itu pas masih kecil atau apa?
1: Iya, waktu masih kecil, masih SD sih ingat saya.
0: Masih SD.
1: Jadi kan rumah saya kan di dekat sungai gitu. Jadi sering banget main ke sungai.
0: Oh.
1: Dan waktu itu memang saya tuh lagi nakal-nakal ya gitu. Memang sering bikin
0: heboh. Sekarang udah gak nakal ya?
1: Udah enggak.
0: Oh enggak.
1: Udah fokus ke panjat soalnya. Jadi sering main sama teman di sungai. Ya memang sering bikin heboh, saya sering jatuh gitu. Pernah juga ketabrak, dan itu yang salah satu paling saya ingat sih.
0: Ketabrak?
1: Iya, ketabrak motor. Karena kan kalau main lari-larian kan kita memang enggak lihat kiri kanan kadang gitu.
0: Emang masa kecil seorang Fedrik tuh kayak gimana sih?
1: Kalau dulu tuh kita sering main sama teman-teman gitu, main bola gitu sampai maghrib. Terus kayak berenang di sungai gitu. Ya pokoknya kayak gitu lah, khas-khas bocah-bocah kampung gitu.
0: Nah sekarang kan udah jadi atlet besar gitu ya. Ketika kalau pulang ke Pontianak gitu, ada yang berbeda nggak?
1: Berbeda.
0: Orang-orang terhadap, Fedrik.
1: Ada yang berbeda. Sekarang kayak orang lebih kenal gitu. Kalau misal ketemu kayak, Kak Fedrik gitu. Jadi memang ya karena Olimpiade kemarin kali. Jadi banyak orang-orang di kota Pontianak itu yang kenal sama saya. Dan akhirnya pengen, Kak mau coba ikutan panjat tebing gitu. Jadi animo masyarakat tuh pengen panjat tebing tuh makin rame.
0: Oke, jadi ini adalah putra asli Pontianak, Kalimantan Barat yang jadi inspirasi untuk orang-orang di Pontianak untuk bisa ngikutin jejaknya ya.
1: Iya.
0: Oke, menurut Fedrik apa sih yang menjadi kunci keberhasilan bisa sampai sebesar sekarang? Berarti kan 12 tahun ya, kurang lebih 11-12 tahun konsisten ada di panjat tebing ini. Pernah nggak ada momen gitu atau ada kepikiran kayak, udah deh pindah haluan aja, kayak nggak cocok jadi atau nggak cocok sama olahraga ini gitu, coba olahraga yang lain kayak, atau misalkan kayaknya memang nggak cocok jadi atlet nih gitu.
1: Pernah itu waktu awal-awal berkarir gitu di daerah.
0: Masih di Pontianak?
1: Masih di Pontianak. Okay. Waktu itu memang agak dilema ya, mau milih kuliah atau manjat, karena manjat waktu itu nggak jelas prospeknya, karena kita cuma latihan tapi kesempatan buat berkompetisi itu sangat minim gitu. Jadi ya waktu itu sempet kayak putus asa lah, udah latihan setahun dua tahun tapi memang karena sesuatu hal nggak bisa berangkat kompetisi, terus juga eventnya juga nggak jalan waktu itu. Galaunya di situ, dan akhirnya ya udahlah, pas ada kejuaraan nasional waktu itu, coba maksain diri berangkat, dan memang hasilnya lumayan lah menurut saya untuk catatan pribadi itu. Dan itu yang membuat saya kembali lagi ke Panjat Tebing gitu. Jadi sempat dari fase itu sempat vakum beberapa bulan enggak
0: ngapa-ngapain.
1: Iya,
0: sempat ada
1: fokus
0: vakum
1: ke sekolah ya. Ke kuliah.
0: Ke kuliah ya. Cita-citanya jadi apa sih?
1: Ah, kalau dulu cita-citanya banyak banget dulu kayak pengen jadi polisi, jadi tentara, terus jadi atlet bulu tangkis gitu.
0: Atlet bulu tangkis.
1: Atlet bola. Oh, iya. Karena ya kan mungkin karena dipengaruhi sama ini kan.
0: Ya anak-anak ya.

0: kan.
1: Jadi ya dulu sih ya itu.
0: Oh, cita-cita anak-anak laki-laki pada umumnya.
1: Pada umumnya.
0: Oke. Balik lagi 12 tahun ini tentunya perjalanan yang panjang didapat dari kerja keras, usaha yang tidak sia-sia, tapi pasti ada value-nya di sana. Apa kunci keberhasilannya menurut Fredrik bisa sampai di poin ini?
1: Kalau menurut saya sih disiplin sama fokus. Ya karena disiplin tuh ya membuat kita menjadi seseorang gitu. Kita punya karakter itu karena disiplin. Kita bisa menjadi sesuatu karena disiplin. Ibaratnya itu tuh hal yang bisa membuat kita melakukan sesuatu tanpa alasan gitu. Bukan karena keinginan atau perasaan gitu. Kita melakukan sesuatu memang karena kita butuh melakukan tersebut. Jadi lebih kayak kita menciptakan kayak kondisi untuk kayak habit.
0: Kayak kebiasaan.
1: Kebiasaan. Nah.
0: Oke. Setiap orang pasti punya perjalanan hidup kan ya beda-beda, karirnya, perjalanan karir berbeda-beda, tapi kebanyakan pernah ada di lowest point, ada di titik terendah gitu. Kalau Fredrik, kapan, gimana cara menghandle ada di titik terendah itu?
1: Lebih mengingat fokus sama tujuan aja sih kalau saya. Jadi pernah dulu saya digadang-gadang tuh bisa lolos Olimpik dengan cepat gitu, maksudnya kan untuk lolos Olimpik kan butuh beberapa fase gitu. Ada yang fase dari World Championship, dari zona kontinental, dan juga dari Olympic Qualifier Series. Dan memang ekspektasi orang-orang pada waktu itu saya bisa lolos cepat gitu, lolos duluan. Tapi pada kenyataannya enggak gitu. Karena memang persaingannya dan memang menurut saya waktu itu pressure-nya tinggi gitu. Karena waktu itu saya masih jadi pemecah rekor dan sebagai juara dunia peringkat satu.
0: Pressure ya?
1: Pressure. Jadi ya itu memang berat sih menurut saya ketika qualifier pertama itu saya nggak lolos dan harus latihan lagi. Terus zona kontinental nggak lolos lagi dan memang harus masih nunggu beberapa event lagi.
0: Stress nggak tuh?
1: Stres banget waktu itu.
0: Stres banget?
1: Stres banget. Ya kalau jujur stres banget sih waktu itu. Karena memang ya ekspektasinya udah tinggi dan memang punya kapasitas gitu untuk lolos sebenarnya. Cuman ya takdir berkata lain, memang harus lebih banyak berlatih dan lebih banyak menjajal kompetisi. Dan itu hikmahnya gitu. Jadi lolos belakangan ya mau gak mau kita ikut banyak kompetisi dan di situ mental bertandingnya terbentuk. Gitu. Dan juga kita bisa melihat peta persaingan secara langsung gitu. Teman-teman yang masih berjuang ini buat lolos itu.
0: Udah puas dengan pencapaian yang sekarang?
1: Kalau dikatakan
0: sampai hari ini?
1: Kalau dikatakan puas sih belum kayaknya.
0: Belum. Udah dapat medali emas. Udah jadi juara dunia medali emas untuk apa? World Climbing Series. Mau ngapain lagi? Belum puas juga?
1: Belum, kayaknya masih pengen olimpiade lagi ya.
0: Oh,
1: kan pasti bakal keren gitu bisa punya medali emas di dua kali olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih buat atlet gitu.
0: Jadi target berikutnya adalah
1: Olimpiade Los Angeles 2028.
0: 2028 Olimpiade Los Angeles ya. Apa targetnya? Emas, kemudian speed?
1: Iya, targetnya di speedman emas, gold.
0: Masih tersisa 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lagi ya?
1: Iya, kurang lebih 2 tahun. Okay. Dan kualifikasinya mulai tahun depan, 2027 itu udah mulai kualifikasi. Menuju ke Los Angeles.
0: Dalam waktu dekat, yang paling dekat sebenarnya adalah
1: Asian Games ya,
0: bulan September.
1: September.
0: Oke. Target di Asian Games?
1: Targetnya sama juga emas. Dengan kondisi apapun, saya coba memaksimalkan dan mengoptimalkan ya potensi yang ada lah gitu. Dengan keadaan bagaimanapun, yang pasti saya mencoba untuk bertanggung jawab nih amanah yang udah memang saya ambil itu untuk mewakili Indonesia di Asian Games. Dan saya upayakan memberikan yang terbaik dan target pribadi saya sih tetap gold.
0: Oke, ini kalau kita main ke rumah Pontianaknya isinya medali semua kayaknya ya. Dari mulai ruang tamu sampai kamar kayak medali udah gak kehitung ya? Berapa? Ada berapa? 40? 50? Total.
1: Kalau total mungkin ya 30-an mungkin ya kalau yang lokal, ya. Regional sama
0: pinjam satu boleh nggak?
1: Boleh. Kalau buat foto-foto boleh.
0: Oh, buat
1: tapi
0: foto
1: balikin.
0: Oh, balikin. Oke. Itu target untuk perolehan medali untuk event olahraganya ya. Kalau target untuk diri sendiri untuk ada di cabang olahraga panjat tebing ini apa?
1: masih pengen terus bertumbuh, pengen banyak belajar ya. Enggak cuman prestasi di panjat tebing, pengen juga punya kontribusi gitu.
0: Regenerasi ya, pengennya ngelihat ya, pengen, ada Fredrik ya, Junior kan.
1: Pengen ngebangun olahraga panjat tebing juga, karena ya PR kita makin lama makin numpuk, karena kompetitor kita ini memang udah serius dan mereka menyiapkan segala sesuatu itu dengan maksimal gitu. Dia punya sumber daya manusia, dia punya semua sumber daya mereka keluarin jor-joran demi prestasi di olahraga panjat tebing, dan kita memang ya harus mau nggak mau ya harus menyimbangnya gitu. Kita harus belajar lagi, kita harus mempersiapkan semuanya gitu.
0: Jangan lengah ya.
1: Jangan lengah.
0: Kita jadikan kekuatan Fredrik, atlet panjat tebing Indonesia ini untuk bisa semakin berkompetisi, compete sama negara-negara lain gitu ya. Dan bisa menaklukkan dunia. Jadi orang mindsetnya adalah panjat tebing, juara dunia Indonesia.
1: Iya. Yeah.
0: Terima kasih, sukses sekali lagi. Terima kasih sudah memberikan satu torehan prestasi untuk Indonesia. Ini kado untuk kemerdekaan HUT RI tentunya. Kita tunggu nanti Asian Games, Los Angeles Olympic. Ya kan, dan kejuaraan-kejuaraan lainnya yang bisa semakin menambah prestasi untuk panjat tebing regenerasi tentunya ya. Sukses selalu untuk Fredrik Leonardo. Terima kasih sudah hadir di Talk Expand kali ini. Terima kasih Kak Fredrik. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Tiga tadi ya. Kalian juara berapa?
2: Satu. Tiga-tiganya satu. Juara satu.
0: Tiga-tiganya kalian juara satu.
3: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Masih di Talk is Fun. Masih soal prestasi, dua atlet figure skating ini juga beberapa bulan lalu berhasil membawa pulang juara pada ajang ISI Asia World Ice Arena Beijing Figure Skating Championship. Kakak beradik Adena Tariza Ardani dan Inara Tariza Sarasvati memboyong 6 penghargaan sekaligus loh. Tidak hanya kemampuan teknis, keduanya memukau melalui penampilan bertema Wonderful Indonesia dengan kostum dan musik serta artistik yang indah. Keberhasilan Adena dan Inara membuktikan kualitas atlet muda Indonesia di kejuaraan internasional serta memadukan olahraga dengan promosi budaya. Selamat ya Adena dan Inara. Jadi tertarik nih belajar ice skating bareng Adena dan Inara. Sejak usia berapa sih berani mencoba dan serius menekuni ice skating?
1: Di momen perayaan atau peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini ada juga torehan prestasi yang berhasil disumbangkan oleh dua atlet figure skating. Sudah hadir bersama saya di Talk is Fun. Ini dia, coba perkenalkan dirinya masing-masing. Siapa namanya?
2: Inara.
1: Inara, umur?
2: Umur 8.
1: Umur 8 tahun.
2: Adena umur 11 tahun.
1: Adena umur 11 tahun. Kita kasih tepuk tangan. Ya ampun. Jadi Adena dan juga Inara adalah kakak beradik?
2: Ya.
1: Yang mana yang kakaknya?
2: Aku.
1: Oh, kira yang ini, bukan? Oh, bukan. Aku mau ngucapin selamat dulu. Jadi Adena dan juga Inara baru pulang, baru menang jadi juara di Beijing. Coba boleh dijelasin itu acara apa, kejuaraan apa sih?
2: Kemarin kita ikut eventnya ISI Asia. Kita ikut 3 event. Duanya itu solo dan satunya itu couple.
1: Couple, couple tuh berdua atau?
2: Ya, couple berdua.
1: Kalian couple berdua, kakak beradik.
2: Ya.
1: Dan dari event itu, dari 3 tadi ya, kalian juara berapa?
2: Satu. Tiga-tiganya satu. Juara satu.
1: Tiga-tiganya kalian juara satu. Hebat banget. Kok bisa? coba, Adena dulu jelasin. Figure skating itu apa sih sebenarnya?
2: Figure skating itu kayak olahraga menari di atas es gitu.
1: Oh, jadi menari di atas es. Jadi kalian ini lebih menonjolkan sisi artistiknya, kemudian untuk budayanya gitu. Oke, dari umur berapa kalian latihan? Coba kamu dulu, Inara dari umur berapa?
2: 4.
1: Dari umur 4 tahun udah main ice skating, udah latihan ice skating. Oke, kamu dari umur?
2: Kayaknya 7 atau 8 gitu.
1: Oh, jadi yang duluan kakaknya dulu nih, abis itu kamu
2: kan? Barengan.
1: Oh, barengan. Kenapa tertarik dengan ice skating?
2: Karena dulu sebenarnya kita itu sering main sepatu roda gitu.
1: Oh, jalan-jalan dengan tahu dong. Jalan-jalan dengan sepatu roda. Oke, enggak. Kamu awalnya suka main sepatu roda?
2: Iya, okay. Terus kita lagi jalan-jalan terus iseng nyobain ice skating. Terus tiba-tiba suka, terus dilanjutin les gitu.
1: Oh, langsung lanjut les abis itu konsisten sampai sekarang.
2: Iya.
1: Susah enggak?
2: Lumayan.
1: Lumayan susah latihannya. Tante soalnya gak bisa main sepatu roda. Ice skating pun Tante gak bisa. Berjalan di atas itu sangat susah. Bisa diajarin gak?
2: Bisa.
1: Kalian bisa ngajarin Tante?
2: Bisa.
1: Oh, bisa. Oke. Kalian gak grogi, gak takut?
2: Enggak.
1: Ya,
2: karena dari pas kita perform ice skating, kita belum tahu lawannya itu tuh berapa.
1: Oh, terus pas kalian tahu, pas kalian nyampe sana gimana? Kayak takut nggak? Deg-degan nggak? Nervous nggak?
2: Ya lumayan, soalnya lumayan. Kan belum pernah ketemu juga ya.
0: Oke. Terus pas kalian diumumin, kalian menang juara satu, tiga kali dong berarti diumumin ya. Kan tadi tiga kategori kan, gimana? Nyangka gak menang?
2: Nyangka banget.
0: Nyangka banget? Wow, gak apa-apa, kamu bagus, kamu percaya diri. Berapa, dalam satu minggu tuh memang seberapa rutin kalian latihan?
2: Biasanya sih dua kali yang apa yang wajib itu dua kali. Tapi biasanya ada juga hari Sabtu, tapi itu gak rutin gitu loh. Biasanya enggak, biasanya iya gitu.
0: Nah, lebih asik mana tampil berdua atau tampil sendiri? Kan tadi ada yang couple kan?
2: Iya.
0: Lebih kamu dulu, Adena dulu.
2: Lebih seru couple sih, soalnya kan kayak banyak, jadi kita harus kompak gitu kan, sampai aku harus aba-abain Inara tanpa ketahuan jurinya gitu. Jadi aku ngomong gitu.
0: Oke. Kamu kalau kamu lebih seru mana? Yang tampil berdua?
2: Lebih seru couple.
0: Oh, lebih seru couple. Karena enak ya sama kakak juga ya.
2: Iya.
0: Nah, aku tuh dapat bocoran. Di kategori Family Spotlight, Adena tuh sama Inara membawakan tema Wonderful Indonesia dengan kostum dan musik Indonesia.
2: Ya.
0: Gimana rasanya kamu bisa mempromosikan, ngenalin, ini loh Indonesia, ini loh budayanya, kostumnya ke orang-orang luar negeri?
2: Rasanya senang banget sih, kan budaya Indonesia itu unik-unik dan indah-indah ya. Jadi bangga bisa nunjukin budaya Indonesia ke orang-orang di sana.
0: Kalau kamu?
2: Kalau aku senang karena negara lain bisa lebih mengenal Indonesia.
0: Oke, ada yang pernah pas kamu kemarin pakai kostum itu di sana gitu, ada yang nanya-nanya nggak? Mungkin dari peserta dari China gitu, itu apa sih gitu, penasaran itu kostum apa gitu, nanya-nanya nggak?
2: Kalau nanya sih enggak ya, soalnya kan ngobrolnya susah ya bahasanya. Tapi suka banyak yang muji cantik bajunya, terus aku ngerasa pas aku jalan-jalan juga banyak yang liatin gitu.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Ini kan kalian kompak ya kakak beradik, aku seneng ngeliat ya dua-duanya sama, ini suportif, saling support, saling dukung, punya hobi yang sama. Nah, gimana kalian suka nyemangatin? Pasti kan capek gak?
2: Capek,
0: apalagi sekolah ya.
2: Iya.
0: Iya kan. Nah kalau misalkan Inara gitu udah capek, Adena suka nyemangatin nggak? Atau mungkin kalau Adena capek, atau misalkan lagi bete, lagi nggak mood, Inara suka nyemangatin kakak nggak?
2: Nggak.
0: Nggak?
2: Nggak.
0: Jujur sekali. Kalau kamu?
2: Nggak juga.
0: Nggak juga. Oh, mereka memang resilience ya, bagus-bagus. Jiwanya memang sudah dipupuk sekuat itu pokoknya sama tempaan orang tuanya. Oke, ada kejuaraan event olahraga lagi mungkin yang akan kalian ikuti? Dalam waktu dekat atau mungkin beberapa bulan?
2: Insya Allah kita bakal ke Hong Kong pakai program Indonesia.
0: Oke. Sampai kapan mau jadi atlet figure skating?
2: Sampai gede nanti.
0: Sampai gede nanti. Bangga gak jadi orang Indonesia yang bisa norehin prestasi di ajang internasional?
2: Bangga.
0: Bangga. Bangga. Coba bilang, aku bangga jadi anak Indonesia gitu. Satu, dua, tiga.
2: Aku bangga jadi anak Indonesia.
0: Kita kasih semangat. Terima kasih kalian berdua. Aduh, kamu jauh gak apa? Yang penting semangat terus, ya kan? Aku pokoknya pengen ngelihat nanti jadi atlet-atlet ice skating. Kamu bisa contoh nggak kalau ice skating tuh gayanya gimana sih? Coba berdiri, bisa nggak?
2: Nara?
0: Oh, aku bisa loh. Coba, aku nggak lincah di atas es, tapi mungkin aku bisa di sini. Gimana?
2: Wih.
0: Oh, oke. Okay. Coba pegangin. Susah ya pakai rok gini. Aku bisa loh. Gimana? Aku bisa diajak main ice skating. Terima kasih kalian berdua, sukses pokoknya.
1: ditunggu prestasi-prestasi lainnya. Ini adalah bagian dari Indonesia, dari Indonesia untuk Indonesia, anak-anak Indonesia yang luar biasa. Terima kasih kalian berdua. Bye, tentu saja deh, kita masih akan kembali tetap ada Talk is Fun. Coba kita lagi gini-gini. Gitu ya.
3: Haru, senang, bangga, dan terhormat banget karena maksudnya untuk nyanyi di depan 70 ribu orang dengan entusiasme yang sangat tinggi pada saat itu ya.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio.
8: Ya, kalau kita lihat data ini, Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Halo, nama aku Shana Shannon. Aku adalah seorang penyanyi.
1: Lantunan lagu Tanah Airku yang dinyanyikan penyanyi muda Shana Shannon sontak menggetarkan lautan puluhan ribu penonton di Gelora Bung Karno usai laga Timnas Indonesia melawan China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Penampilan Shana menjadi penutup indah usai Indonesia memastikan kemenangannya. Lagu karya Ibu Su tersebut menggema dan dinyanyikan seisi GBK dengan semangat nasionalisme. Shana sebenarnya bukan sosok baru di industri musik. Sejak usia 9 tahun, ia kerap mengcover lagu kebangsaan dan sejumlah lagu nasional yang membuatnya kian dikenal. Atas konsistensinya, pada 2016, Shana pun dinobatkan sebagai Duta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Gubernur Anies Baswedan.

0: Satu dari sekian banyak momen yang menyentuh dan membangkitkan rasa nasionalisme kita adalah mungkin beberapa di antara Anda pernah menyaksikan pertandingan timnas, kemudian ada satu pertunjukan atau persembahan seorang penyanyi perempuan muda menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu rasanya mungkin sangat menggetarkan, haru, bangga, semuanya campur ada di sana. Dan sudah hadir di Talk Inspan kali ini ada Shana. Halo. Ini adalah yang menggetarkan puluhan ribu jiwa yang ada di GBK saat itu. Kebayang sih rasanya. Tapi gimana jadi kamu ketika kamu ada di bawah, di tengah gitu ya, menyanyikan lagu Tanah Airku ditonton 60-70 ribu orang yang ada,
1: 70 ribu
0: orang yang ada di GBK. Gimana, Shan?
1: Pastinya kayaknya gak bisa digambarin dengan kata-kata ya perasaan waktu itu. Campur aduk banget, pastinya ada rasa haru, senang, bangga, dan terhormat banget. Karena maksudnya untuk nyanyi di depan 70 ribu orang dengan entusiasme yang sangat tinggi pada saat itu ya. Dan aku ngerasa, aku bersyukur banget karena masyarakat Indonesia sangat suka dengan lagu Tanah Airku versi aku.
0: Oke, itu terjadi tahun lalu ya, ketika
1: tahun
0: pertandingan
1: lalu
0: timnas di GBK ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, padahal tapi mungkin itu bukan yang pertama untuk Shana untuk bisa menunjukkan penampilan menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu Indonesia gitu ya di depan banyak orang. Karena pun juga sebelumnya juga pernah berangkat dari mungkin dari beberapa pertandingan atau event kejuaraan ya?
1: Pernah nyanyi di Piala Presiden juga untuk pertandingan sepak bola, tapi yang kemarin itu kualifikasi Piala Dunia waktu timnas lawan Cina.
0: Oke, pas pertama kali di approach gitu untuk penampil di sana gimana? Iya.
1: Antara excited banget tapi nervous banget, pastinya apa ya, ya campur aduk banget sih. Bersyukur banget untuk pengalaman itu karena itu such an unforgettable moment in my life.
0: Oke, okay. Kita senang melihat ada perwakilan dari generasi muda karena umurnya masih 20 tahun ya, masih sangat muda. Dan kita kenal Shana itu sebagai penyanyi yang juga suka mengcover lagu-lagu nasional. Salah satunya adalah Indonesia Pusaka. Kenapa ada ketertarikan itu? Kenapa lagu nasional?
1: Ceritanya aku memulai cover lagu-lagu dan upload di YouTube itu pada saat aku umur 9 tahun.
0: Oh iya, masih SD waktu itu.
1: Masih SD, sebenarnya suka nyanyi itu dari lama. Tapi karena memang anaknya pemalu banget, akhirnya baru bisa di-convince itu pada saat aku umur 9 tahun. Dan karena waktu itu masih umur 9 tahun, jadi otomatis orang tuaku yang lebih mengambil keputusan dan mengarahkan aku kira-kira kemana. Jadi waktu itu aku diskusi sama orang tuaku dan orang tuaku memutuskan kayaknya kalau anak umur 9 tahun nyanyi lagu yang cinta-cintaan belum pantas,
0: belum
1: ya.
0: Iya,
1: karena juga belum ngerti. Jadi akhirnya mereka yang mengarahkan aku untuk menyanyikan lagu-lagu nasional aja.
0: Oke. Okay. Sambil berjalannya waktu, kamu pun akhirnya dikenal sebagai duta lagu kebangsaan Indonesia pada tahun 2017 kalau tidak salah.
1: 2016 kalau
0: 2016. Oke. Okay. Gimana awal mulanya ketika kamu dinobatkan atau diminta sebagai duta lagu kebangsaan Indonesia? Karena saking seringnya kamu menyanyikan lagu-lagu nasional, ya kan? Karena kita taunya kalau mungkin anak-anak di usia belasan kan lagu modern atau mungkin sekarang lagu K-pop gitu.
1: Jadi tahun 2016 itu mama dikontak oleh salah satu agensi yang ingin aku ikut seleksi. Karena waktu itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada program di mana mereka reorkestra kembali lagu Indonesia Raya untuk mereka sosialisasikan ke seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Jadi lagu Indonesia Raya itu mereka tampilkan di seluruh bioskop sebelum film dimulai, dengan harapan ketika penonton mendengar mereka bisa memberi hormat dengan cara berdiri dan nyanyi. Dan waktu itu mereka lagi nyari penyanyi. Waktu itu nggak nyangka banget sih karena mereka kasih tahu kalau untuk seleksi ini ada banyak banget nama besar. Dan pada saat itu aku masih umur 10 tahun, baru mulai nyanyi setahun, mulai cover tahun 2015. Jadi gak nyangka banget, tapi itu suatu kehormatan banget buat aku.
0: Oke, okay. Menanamkan rasa atau nilai nasionalisme ke diri kita tuh kan beragam caranya,
1: iya.
0: Ya kan? Tapi tujuannya semua tetap sama. Mungkin kalau cara misalnya kan adalah dengan menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian lagu-lagu yang sifatnya lagu-lagu nasional gitu. Iya. Nah, tapi menurut kamu gimana sih sebenarnya kita harus menanamkan nilai nasionalisme di diri kita sendiri, khususnya untuk anak-anak muda?
1: Menurut aku sesuai dengan passion kita aja. Karena passion aku memang dalam bernyanyi, jadi cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah untuk konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional. Dan aku bersyukur karena orang tua aku yang menanamkan itu dari kecil. Bukan hanya mereka mengarahkan aku untuk menyanyikan lagu nasional, tapi waktu aku kecil umur 9 tahun itu, mama aku juga menjelaskan apa meaning atau arti dibalik setiap lagu nasional yang aku nyanyikan. Jadi ketika aku nyanyi, aku bukan hanya sekedar nyanyi aja, tapi juga mengerti apa itu lagu Tanah Airku itu seperti apa.
0: Okay. Dan value nationalism itu kan penting ya kan untuk semua orang, khususnya untuk bagaimana anak-anak muda ini lebih mencintai negaranya, lebih tahu budaya bangsanya. Nah, tapi dengan tergerusnya atau adanya budaya-budaya modern, sehingga menurut kamu gimana caranya supaya itu lebih relevan di anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Nggak ada salahnya juga untuk ada kenal dengan budaya modern.
1: Betul,
0: tapi
1: iya,
0: core-nya ya kan untuk budaya bangsa sendiri, nasionalisme itu juga paling penting, utama.
1: Menurut aku sebenarnya DNA lagu-lagu nasional itu dan DNA lagu misalnya pop pada umumnya itu berbeda. Jadi ketika kita menyanyikan lagu-lagu nasional itu, lagu-lagu nasional ini kan sebenarnya udah ada sejak puluhan tahun yang lalu, ya udah sudah diciptakan.

0: Tapi menurut aku yang paling membekas ketika aku nyanyi di kualifikasi Piala Dunia itu di GBK, dan juga ketika aku diberi kesempatan untuk memimpin lagu Indonesia Raya di opening ceremony of Asian Para Games tahun 2018.
1: Oh iya?
0: Iya, itu sangat memorable juga buat aku.
1: Oke. Okay. Gimana, aku sih gak pernah ngebayang ya, dengerin orang nyanyi Tanah Airku atau Indonesia Raya di satu stadion aja tuh udah merinding gitu. Iya. Apalagi nyanyi sendiri, kamu sampai menitikan air mata gitu gak sih setelah kamu perform? Atau itu selama kamu nyanyi sebenarnya tuh kamu nahan?
0: Sebenarnya ada banyak sekali momen, apalagi waktu nyanyi di GBK, karena waktu nyanyi Tanah Airku kan satu stadion nyanyi bareng.
1: Iya.
0: Jadi pastinya untuk mendengar 70.000 orang menyanyikan Tanah Airku, dan waktu itu euforianya juga lagi seru-serunya, merinding banget, dan aku juga nahan nangis banget. I think semua orang juga bakal gitu kalau ada di posisi itu.
1: Pasti sih ya, pasti ya. Oke, apa yang membuat kamu merasa bersyukur sekali sebagai bagian dari Indonesia?
0: Banyak sih. Tapi menurut aku yang paling utama adalah karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Kita banyak sekali, ada banyak sekali perbedaan di antara kita. Maksudnya Indonesia terdiri atas puluhan ribu pulau, dan ada banyak sekali bahasa, suku. Tapi kita bisa menjaga kesatuan itu dan tetap menjaga kebersamaan itu, menurut aku it's such an amazing thing for our country to have.
1: Kalau kamu mendapatkan opportunity in the future gitu, untuk bisa mempromosikan atau memperkenalkan Indonesia kepada dunia melalui suatu penampilan, tentunya dengan capability yang kamu punya, keahlian yang kamu punya, apa yang mau kamu tampilkan?
0: Aku ingin tampilkan suara aku dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, karena aku ingin dunia lebih tahu tentang Indonesia lewat suara aku. Mungkin cerita sedikit juga, ketika aku dipilih untuk menjadi memimpin lagu Indonesia Raya di Asian Para Games, aku dikasih tahu kalau sebenarnya yang milih aku itu Direktur Olimpiade yang orang Itali, karena dia melihat aku cover lagu nasional itu di YouTube.
1: Okay.
0: Jadi menurut aku dengan kita terus menyanyikan lagu-lagu nasional and show it to the world, misalnya lewat social media, itu akan sangat impactful untuk us and also for our country.
1: Kadang-kadang kita sibuk melihat dunia luar, tapi kita lupa dengan apa yang kita punya sendiri yang sebenarnya itu jadi value ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Perjalanan kamu masih panjang, tentunya kita berharap akan dapat selalu melihat penampilan kamu di setiap pertandingan, tidak hanya sepak bola, tapi mungkin cabang olahraga lain atau mungkin event olahraga yang lebih besar lagi. Apa yang mau kamu sampaikan di momen kemerdekaan kali ini untuk anak-anak muda Indonesia juga bisa semakin menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka, bangga terhadap Indonesia dengan apa yang mereka punya?
0: Oke, pesan aku untuk generasi muda, setiap kita itu sebenarnya sudah dititipkan talenta atau potensi dari Tuhan masing-masing. Jadi pakailah talenta atau potensi yang ada dalam diri kita agar kita nggak hanya berguna untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa berguna untuk banyak orang dan terutama untuk bangsa dan negara kita.
1: Oke, very good. Terima kasih sudah bergabung di Talk Expand kali ini. Semoga sukses terus untuk studinya, untuk pendidikannya.
0: Thank
1: karena
0: you.
1: Sekarang sedang
0: kuliah.
1: Sedang kuliah psikologi
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Dan juga tentunya untuk karirnya. Dan Shana juga akan memberikan satu penampilan untuk kita semua menyanyikan lagu
0: Tanah Airku.
1: Tanah Airku. Kita simak penampilan dari Shana.

0: Halo, salam sport. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sport Weekend. Dan informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah CNN Indonesia Sport Weekend selengkapnya. Dan kita awali CNN Indonesia Sport Weekend dari hasil laga pramusim. AC Milan mengalahkan Manchester United dengan skor 4-2. Sementara klub asal London Chelsea juga meraih kemenangan 3-1 saat bertemu dengan klub Spanyol Real Sociedad.
1: Laga uji coba pramusim mempertemukan AC Milan dengan Manchester United. Pertandingan baru berjalan 2 menit, sepak pojok Bruno Fernandes diselesaikan Harry Maguire untuk membawa setan merah unggul 1-0. Milan yang kini dilatih mantan pelatih Manchester United

0: Ruben Amorim mencetak gol penyeimbang pada menit 37 lewat tendangan Samuel Chukwueze. Skor imbang 1-1 menutup paruh pertama laga. Di babak kedua, kedua tim bermain lebih terbuka. Pasukan Michael Carrick sempat kembali unggul setelah Patrick Dorgu mencetak gol memanfaatkan blunder pemain bertahan Milan pada menit 5-1. Namun keunggulan The Red Devils hanya bertahan 6 menit. Pemain muda Milan Alfajo Cisse mencetak gol untuk membuat kedudukan menjadi sama kuat 2-2. Striker anyar Milan Gonçalo Ramos kemudian membawa Rossoneri unggul 3-2 pada menit 68. Dan 3 menit berselang, Ruben Loftus-Cheek menggenapkan kemenangan Milan menjadi 4-2. Skor tak berubah hingga akhir pertandingan. Sementara itu, klub satu kota Milan, Inter Milan, juga meraih kemenangan saat melakoni laga pramusim melawan Real Betis. Bermain di Bari, Italia, pasukan Christian Cifu menang tipis 1-0. Meski telah diperkuat sejumlah pemain utama mereka seperti Lautaro Martinez hingga Petar Sutik yang baru kembali usai memperkuat timnas mereka di Piala Dunia, namun Nerazzurri kesulitan untuk membongkar lini pertahanan Betis. Gol kemenangan Inter pun baru tercipta saat laga menyisakan 9 menit. Berawal dari tendangan bebas Federico Di Marco, bola sundulan Benjamin Pavard mampu dituntaskan John Stones. Chelsea meraih kemenangan saat berjumpa Real Sociedad pada laga pramusim. Rekrutan anyar The Blues, Morgan Rogers, langsung unjuk gigi dengan mencetak gol pada menit 11. Di akhir babak pertama, sepakan keras John Aramburu dari luar kotak penalti membuat Sociedad menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di babak kedua, penyerang Chelsea asal Brazil, João Pedro, berhasil mencetak brace. Gol pertamanya tercipta pada menit 47. Dan pada menit 77 berawal dari umpan terobosan dengan dingin João Pedro mencetak gol ketiga Chelsea di laga ini. Skor 3-1 untuk kemenangan Chelsea pun bertahan hingga usai.
1: Belum diperkuat bintangnya Cristiano Ronaldo, Al Nassr membuka Saudi Pro League musim 2026-2027 dengan kemenangan 3 gol tanpa balas atas Al Fateh. Kemenangan juga berhasil diraih oleh runner-up Saudi Pro League musim lalu, Al Hilal, saat bertemu dengan tim promosi Al Faisali.
0: Juara bertahan Saudi Pro League Al Nassr tidak diperkuat Cristiano Ronaldo saat memulai musim baru melawan Al Fateh di Riyadh pada Sabtu. Meski tanpa Ronaldo, Al Nassr tetap tampil mendominasi pertandingan. Al Nassr mencetak gol pembuka lewat tendangan Angelo Gabriel saat laga berjalan 37 menit. 3 menit berselang, aksi individu João Félix tidak mampu dihentikan lini pertahanan Al Fateh. Penyerang timnas Portugal itu membawa Al Nassr unggul 2-0 di babak pertama. Di babak kedua, Al Nassr kembali menambah keunggulan. Kali ini giliran Samu Costa yang mencatatkan namanya di papan skor. Keunggulan 3-0 Al Nassr atas Al Fateh bertahan hingga usai. Pesaing Al Nassr musim lalu Al Hilal juga memulai Saudi Pro League musim 2026-2027 dengan kemenangan. Bertemu dengan tim promosi Al Faisali, tim asuhan Simon Inzaghi menang dengan skor akhir 4-2. Penalti Karim Benzema pada menit ke-19 membuka keunggulan Al Hilal. Pemain asal Brazil Malcolm kemudian mengendakan skor pada menit 26. 2 menit berselang Al Hilal kembali dihadiahi penalti oleh wasit. Kali ini Ruben Neves yang menjadi eksekutor berhasil membawa Al Hilal unggul 3 gol di babak pertama. Selepas jeda, Al Faisali sempat mencoba mengejar ketertinggalan. 2 gol yang dicetak Alexander Mendy dan Theo Bogonda sempat membuat asa bagi Al Faisali. Namun Al Hilal yang kembali mendapat penalti pada menit 82 kembali menjauhkan selisih gol. Penalti yang kembali diambil Ruben Neves membuat skor menjadi 4-2 bagi Al Hilal. Skor pun bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dengan hasil ini, Al Hilal menempati peringkat kedua Saudi Pro League di bawah Al Nassr.
1: Pahlawan kemenangan Spanyol di final Piala Dunia 2026, Ferran Torres resmi berseragam juara Liga Champions pada musim lalu Paris Saint-Germain. Sementara bek timnas Argentina Cristian Romero berlabuh ke Atletico Madrid setelah memutuskan hengkang dari Tottenham Hotspur.
0: Paris Saint-Germain resmi mendatangkan pencetak gol kemenangan Spanyol di final Piala Dunia 2026, Ferran Torres. Torres direkrut dari Barcelona dengan mahar sebesar 50 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Penyerang 26 tahun itu kemudian dikontrak hingga 2031 untuk berseragam PSG. Musim lalu, Torres sukses mengantarkan Blaugrana meraih juara La Liga Spanyol. Selain itu, Torres turut menyumbang 21 gol serta 3 assist untuk Barcelona di musim lalu. Bergabung dengan PSG, Torres berharap bisa berkontribusi meski tim asuhan Luis Enrique itu dihuni banyak pemain bintang.
2: Sí, a ver, es un equipo que ya está asentado, que tiene grandísimos jugadores, que vengo también a aprender de ellos porque son jugadores que vienen demostrando el talento y el nivel que tienen y sí, ojalá aportar muchos goles y muchas asistencias.
0: Atletico Madrid resmi mendapatkan tanda tangan bek timnas nasional Argentina, Cristian Romero. Bek 28 tahun itu dikontrak selama 5 musim hingga 2031 mendatang. Atletico Madrid dikabarkan harus mengeluarkan dana tak kurang dari 34,2 juta euro atau sekitar 706 miliar rupiah untuk memboyong Romero dari Tottenham Hotspur. Selama memperkuat Spurs sejak 2021, Romero telah mencatatkan 156 penampilan dengan mencetak 13 gol. Musim lalu penampilan Romero bersama Spurs sempat mendapat kritikan saat dirinya meninggalkan klub pada pertandingan terakhir Premier League, di mana saat itu Spurs masih berjuang lolos dari zona degradasi. Juara Serie A Italia musim lalu, Inter Milan resmi mendatangkan bek sayap timnas Inggris, Jed Spence, dari Tottenham Hotspur. Media Inggris menyebut Nerazzurri harus merogoh kocek sedalam 30 juta euro atau setara 620 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain 26 tahun itu ke Giuseppe Meazza. Spence diproyeksikan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Denzel Dumfries yang hengkang ke Real Madrid. Spence menjadi pemain Inggris kedua yang didatangkan Inter di musim ini. Sebelumnya, La Benia Mata sudah mendaratkan John Stones yang kontraknya usai bersama Manchester City.
1: Elkan Bagot, bek timnas Indonesia, resmi masuk dalam skuad Millwall FC untuk berlaga di Championship musim 2026-2027. Sementara itu, striker asal Italia Ciro Immobile mengumumkan pensiun dari lapangan hijau.
3: Millwall telah mengumumkan daftar 31 pemain yang akan memperkuat klub pada kompetisi kasta kedua Liga Inggris Championship musim 2026-2027. Dari daftar itu terdapat nama bek timnas Indonesia, Elkan Bagot. Bek tengah berusia 23 tahun tersebut akan menggunakan nomor punggung 12. Bagot sebelumnya resmi bergabung dengan Millwall pada 15 Juli 2026 dari Ipswich Town. Millwall tidak mengungkapkan nilai transfer Bagot, namun klub memastikan pemain bertinggi 196 cm tersebut mendapatkan kontrak jangka panjang di The Den. Masuknya Bagot menjadi kabar bagus untuk perkembangan sang pemain yang juga akan memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, striker asal Italia, Ciro Immobile, mengumumkan pensiun dari lapangan hijau pada Jumat 14 Agustus di depan rekan setimnya. Paris FC menjadi klub terakhir yang diperkuat pemain berusia 36 tahun tersebut. Kontrak Immobile seharusnya hingga Juni 2027, namun cedera memaksanya menyudahi karir lebih cepat. Sejak bergabung Februari lalu, Immobile telah mencetak 2 gol dan 2 asis dalam 13 pertandingan. Sepanjang karir profesionalnya, Immobile telah memperkuat 13 klub, di antaranya Juventus, Torino, Borussia Dortmund, Lazio, hingga Besiktas. Ia telah mencetak 350 gol dalam 656 laga yang dijalani.
1: Sepak bola putri Indonesia kini tengah diperkuat pemain kembar. Keduanya kini sedang berjuang membawa nama Indonesia pada turnamen internasional Srikandi Merdeka Cup 2026. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Hasil minor diraih Putri Nusantara, salah satu wakil Indonesia pada turnamen internasional sepak bola putri U16 Sri Kandi Merdeka Cup 2026, Putri Nusantara harus menyerah 0-2 dari Thailand pada pertandingan pertama fase grup B.
5: Turnamen sepak bola putri U16 bertaraf internasional Sri Kandi Merdeka Cup memasuki hari kedua. Wakil Indonesia di grup B, yaitu Putri Nusantara, berhadapan dengan Thailand di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah, Sabtu sore. Tim tamu mendominasi permainan. Sebaliknya, Putri Nusantara yang dilatih juru taktik asal Jepang, Takumi Taniguchi, sulit keluar dari tekanan. Thailand U16 yang mencatatkan 15 shot on target akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 2-0 lewat gol Mirica Sealah Murdoch dan Wichayada Wanasin.
6: To get on the scoreboard, score my first goal this tournament and obviously get away with the 3 points. I think not just me but the whole team is feeling great. Me personally, I'm quite excited for the rest of the tournament to come and extremely happy to be able to play today.
7: Yeah, for the most of players, this is the first experience in the 11 against 11, the 90 minutes game. Maybe that was so hard. Also that, yeah. But this is a still journey, yeah, still process. So they have to use to this environment, yeah, this situation. Yeah, of course, I have to think about how we organize for the next match. Yeah.
5: Dengan hasil ini, Putri Nusantara berada di dasar klasemen Grup B. Selanjutnya, Dian Aprilia Pari dan kawan-kawan akan menghadapi Singapura di pertandingan kedua Senin 17 Agustus mendatang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
4: Kalau kakak beradik main dalam tim sepak bola yang sama mungkin sudah biasa. Tapi kalau pemain kembar main bersama mungkin bisa dihitung jari. Timnas Belanda era 90-an punya Frank de Boer dan juga Ronald de Boer. Sementara di Indonesia ada Bagus Kavi dan Bagas Kava yang pernah satu tim bersama di timnas kelompok usia. Nah, pesepak bola putri Indonesia juga punya pemain kembar yakni Jaslin Kaila Virial dan Jaslin Kaila Aska. Keduanya kini sedang berjuang membawa nama Indonesia pada turnamen internasional Sri Kandi Merdeka Cup 2026.
8: Ada cerita unik di balik kemenangan telak 7-0 tim Indonesia Garuda Pertiwi atas Arab Saudi pada turnamen sepak bola putri U16 Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Dua pesepak bola kembar, Jazlin dan Jazlin, merumput bersama di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah, bahu-membahu membawa lambang Garuda di dada. Jaslyn Kaila Virial berposisi sebagai back, sementara Jaslyn Kaila Aska menjadi striker. Kembar kelahiran Bekasi 26 Agustus 2010 ini tampil impresif saat mengalahkan Arab Saudi. Jaslyn bahkan mencetak 2 gol sekaligus menjadi pemain terbaik di laga ini.
9: Yang mana Jaslyn, mana Jaslyn?
10: Aku Jaslyn.
11: Aku Jaslyn.
9: Oke. Kalian yang lahirnya duluan siapa nih?
11: Aku.
12: Bar, lu.
11: Aku. Iya, yang dikeluarin dia duluan.
9: Jadi kakaknya siapa?
11: Dia. Oke. Okay. Pertama kali megang main bola itu karena gara-gara main bola bareng di depan rumah, terus kita tertarik lah main bola ya, kita cari SSB dekat rumah, kita pertama kali SSB itu namanya SSB Village Football School.
12: Di SSB aku aja sih, aku ditetapin di back, mungkin karena aku posturnya lumayan tinggi dan Jess juga di posisi
11: ya, jadi kayak biar saling melengkapi gitu, jadi satu pemain depan, satu pemain belakang. Udah, banyak jatuh ya. Bangun kita di setiap latihan, banyak perjuangan kita di setiap latihan, seperti
12: pertandingan.
11: Iya, kita pastinya kita banyak ninggalin orang tua juga kan, jadinya bisa sampai sini karena dukungan orang tua juga. Yang pastinya semua tim punya target juara. Target kita bisa menang lawan Saudi, Malaysia, Hong Kong, dan bisa sampai babak final juara, sampai juara.
8: Aksi kembar Jaslyn dan Jaslyn serta pemain Garuda Pertiwi lainnya bisa disaksikan pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah 14-23 Agustus nanti. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
4: Dunia sepak bola Indonesia kembali diramaikan dua rekrutan anyar. PSM Makassar mendatangkan mantan pemain timnas Belanda keturunan Toraja Maluku, Nava Runfur. Sementara itu Persib Bandung memperkuat lini belakang dengan merekrut bek asal Kroasia, Daniel Lonchar.
13: Halo, selamat pagi. Terima kasih. Tolong permisi.
14: PSM Makassar resmi merekrut gelandang asal Belanda berdarah Toraja Maluku, Navarone Chesney Gaivor. Rekrutan Vor diumumkan PSM melalui akun media sosial resmi klub. Pemain berposisi gelandang ini dianggap sebagai salah satu pemain yang dibutuhkan dari Yekaleze. Vor lahir di Obeusden, sebuah kota kecil di provinsi Gelderland, Belanda, pada 4 Februari 1992. Karir Vor berawal dari Akademi Obeusden, dilanjutkan ke Akademi NEC Nijmegen. Persib Bandung resmi mengumumkan rekrutan pemain baru untuk musim 2026-2027. Penggawa tersebut ialah bek tangguh berpostur 189 cm berkebangsaan Kroasia, Danijel Lonchar. Ia memulai perjalanan sepak bolanya dengan bergabung ke Akademi NK Osijek musim 2006-2014. Danijel lalu dipromosikan ke NK Osijek 2 pada 2016 dan tercatat tampil dalam 8 pertandingan. Musim 2016-2017, Danijel Lonchar akhirnya dipromosikan ke tim utama Osijek. 5 musim merumput di sana, Danijel mencatat total 110 pertandingan. Kini Danijel Lonchar sudah diresmikan Persib sebagai pemain baru untuk musim 2026-2027. Jam terbangnya selama di Eropa tentu dibutuhkan Maung Bandung yang akan menghadapi kompetisi Super League maupun AFC Champions League 2.
4: Olahraga drum band kian digemari masyarakat, dan untuk meningkatkan antusias masyarakat serta prestasi, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI melantik kepengurusan baru Persatuan Drum Band Seluruh Indonesia atau PBPDBI. Upacara pelantikan pengurus baru PBPDBI digelar di Jakarta pada 12 Agustus. Kepengurusan baru PBPDBI ini diharapkan bisa memperkuat pembinaan atlet dari tingkat daerah hingga nasional. Selain itu, pembenahan sistem penilaian juga perlu dilakukan agar perlombaan drum band lebih objektif dan juga transparan. Dengan kepengurusan baru dari PBPDBI, prestasi drum band Indonesia diharapkan juga meningkat pada kancah internasional.
15: Kita akan berupaya untuk pembinaan tersebut seperti yang disampaikan Bapak Koni, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai kuliah, bahkan di ormas pun akan kita lakukan. Dan kita berharap dan kita akan berjuang sekeras mungkin agar supaya event drum band atau perlombaan drum band ini akan sampai ke tingkat internasional. Nanti 2028 kita akan masuk PON, kemudian nanti berikutnya nanti kita akan masuk ke SEA Games, kejuaraan-kejuaraan internasional juga kita akan ikuti.
4: Dan jangan kemana-mana, SEA Indonesia Sport Weekend masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.

0: Kejutan terjadi di babak kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina peringkat 50 dunia, Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menumbangkan unggulan ketiga sekaligus juara Grand Slam 24 kali Novak Djokovic. Sementara mantan peringkat 1 dunia, Venus Williams, kembali menelan kekalahan dalam turnamen yang diikutinya. Kekalahan dari Emilia Arango di Cincinnati Open memperpanjang catatan tanpa kemenangan Venus menjadi 14 pertandingan.
1: Kejutan terjadi di turnamen ATP 1000 Cincinnati Open. Petenis peringkat 50 dunia, Thiago Agustin Tirante, menaklukkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak kedua yang berlangsung pada Sabtu 15 Agustus. Djokovic yang menempati peringkat 5 dunia unggul terlebih dahulu di set pertama dengan skor 6-2. Namun pada awal set kedua, Djokovic tampak kesulitan menghadapi kondisi cuaca yang lembab hingga membutuhkan penanganan medis. Kondisi melemahnya Djokovic mampu dimanfaatkan Tirante dan memenangkan set kedua dengan skor 6-4. Pada set ketiga, Tirante terus memanfaatkan keunggulan fisiknya dan menutup perjuangan Djokovic dengan skor akhir 6-4. Dengan kemenangan ini, Tirante melangkah ke babak ketiga Cincinnati Open sekaligus mencatat salah satu kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis Amerika Serikat Venus Williams belum mampu mengakhiri tren negatifnya di dunia tenis. Bertanding di Cincinnati Open pada Jumat 14 Agustus, Venus yang tampil sebagai penerima wildcard harus mengakui keunggulan petenis Kolombia Emiliana Arango. Petenis berusia 46 tahun kalah 2 set langsung dengan skor 2-6 dan 2-6. Hasil tersebut memperpanjang rentetan kekalahan Venus Williams menjadi 14 pertandingan. Mantan petenis nomor 1 dunia itu terakhir kali meraih kemenangan pada Juli 2025.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, parkur identik dengan aksi ekstrim anak muda yang melompati pagar dan juga gedung pada kawasan perkotaan. Namun di Singapura, olahraga ini justru dimanfaatkan untuk membantu para lansia meningkatkan keseimbangan dan juga kekuatan tubuh.
2: Inilah aktivitas parkur yang mungkin terlihat tidak biasa. Bukan anak muda, melainkan para lansia berusia 60 hingga 70 tahun yang mencoba melompati pagar, berguling di permukaan miring, hingga melompat dari sebuah platform. Latihan tersebut dipandu Tan Chee Bon, instruktur berusia 33 tahun, sekaligus pendiri Movement Singapore. Tan mulai mengajarkan parkur kepada lansia pada November 2017 setelah seorang perempuan berusia 60 tahun tertarik mempelajari olahraga ini untuk meningkatkan keseimbangannya. Manfaatnya juga dirasakan Betty Boon yang berusia 69 tahun. Setelah 3 tahun mengikuti kelas parkur, Betty kini mampu membawa sendiri barang bawaannya yang sebelumnya harus mengandalkan bantuan suami atau anaknya.
3: Now I carry my suitcase, I carry my luggage, bag. I do everything on my own. I used to get my son and my husband to carry my bag. Now I do. Especially when I go to Japan, I have to carry my luggage bag up the staircase in the station. Oh, that was wonderful. I just discovered that I could do that.
2: Menurut Tan, kemampuan yang mereka pelajari bukan sekedar olahraga, tetapi keterampilan praktis yang dapat membantu menyelamatkan diri dari risiko jatuh.
4: The types of exercises that seniors normally do, like Zumba or like Tai Chi, is just like not enough to combat this problem because they don't build their strength and they don't learn how to break their fall. Whereas in parkour, it's a very intense discipline. You train your whole body, you train your awareness, your reaction speed, and you're falling all the time. You make a mistake when you jump, you fall. But when you fall, you learn how to fall better next time.
2: Singapura merupakan salah satu negara dengan populasi yang menua paling cepat di dunia. Pada 2025, sekitar 20,7% penduduk Singapura berusia 65 tahun ke atas, sehingga negara tersebut masuk kategori masyarakat super tua. Di tengah tantangan menjaga kesehatan masyarakat lanjut usia, parkur menjadi salah satu pendekatan yang tidak biasa.
0: Balap mesin pemotong rumput digelar di Inggris. Ajang balap ini meniru gaya balap Le Mans, mulai dari start hingga pergantian pembalap. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sport Weekend hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Salam sehat. Sampai jumpa.
5: Lupakan sejenak ajang balap Formula One. Di sebuah lahan luas di pinggiran Oakville, Inggris digelar ajang balap ketahanan paling unik di dunia otomotif. 30 tim beradu kecepatan dengan memacu mesin pemotong rumput yang telah dimodifikasi. Di mana kendaraan yang sudah dimodifikasi itu bisa memiliki kecepatan mencapai 80 km per jam. Ajang balap mesin pemotong rumput ini juga meniru gaya balap lumang, di mana para pembalap harus berlari melintasi sirkuit untuk menaiki kendaraan balap mereka. Tak hanya itu, setiap tim juga terdiri dari 3 pembalap yang mengemudi secara bergantian, serta strategi pengisian bahan bakar di pit stop serupa yang dilakukan pada ajang balap lumang. Selain beradu kecepatan, ajang balap ini juga menguji daya tahan pembalap. Mereka harus bisa beradu kecepatan di lintasan yang tidak mulus dengan berkendaraan selama 9 jam.
6: It's very, very bumpy, but it's really good fun. Take me a little bit out of breath. That's all part of the sport, really. It's about trying to push yourself and just see what you can do with the motor. But it's also an endurance race. Got to keep that in mind.
5: Dan setelah beradu kecepatan dalam 9 jam balap, Dean Fuller dari tim SDS Racing berhasil keluar sebagai juara.

Terpeleset saat menimba air, nenek 60 tahun masuk sumur. Evakuasi dilakukan tim SAR gabungan. Khawatir sekaligus trauma gempa susulan, sebagian warga Sika, Nusa Tenggara Timur memilih bertahan di perkebunan. Di akhir pekan ini, Robi Sofwan Amin belajar membuat tengkleng rica-rica khas Solo, Jawa Tengah yang memiliki cita rasa tak kaleng-kaleng. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kita ke informasi pertama, tim SAR gabungan menyelamatkan seorang nenek yang terjatuh ke dalam dasar sumur sedalam 12 meter pada Minggu pagi. Diduga korban terjatuh karena terpleset saat menimba air. Dan inilah suasana saat tim SAR gabungan Basarnas dan Damkar Kabupaten Magelang melakukan evakuasi terhadap istiqomah

0: seorang nenek berusia 60 tahun yang terjatuh ke dasar sumur yang berada di samping rumahnya pada Minggu pagi. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, tim SAR gabungan menurunkan personil ke dasar sumur sedalam 12 meter. Kejadian ini bermula saat korban hendak menimba air dan terpleset masuk sumur. Korban pun diketahui jatuh usai melaksanakan sholat subuh dan peristiwa ini diketahui oleh tetangganya karena mendengar ada suara minta tolong. Setelah 15 menit penanganan, korban dievakuasi dalam keadaan selamat. Korban dibawa ke rumah untuk mendapatkan pertolongan medis pertama.
1: Korban dievakuasi berhasil kurang lebih 15 menit.
2: Kondisi korban sendiri gimana?
1: Kondisi korban alhamdulillah sehat walafiat. Untuk kendala sempitnya akses ke sumur.
0: Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Sementara itu, Rumah Sakit TC Hiler Maumere, Sika, melakukan layanan kesehatan bagi para pasien di tenda. Pelayanan rumah sakit terpaksa dilakukan di tenda pasca terjadinya gempa 7,7 magnitudo pada Sabtu kemarin.
3: Ratusan warga Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di areal perkebunan karena takut gempa susulan. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Untuk kebutuhan makanan, beberapa warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan untuk bisa dimasak di pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu.
4: Ini mah mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana?
5: Kami masih takut.
4: Masih trauma?
5: Iya.
4: Mama, untuk kebutuhan ini, mama mereka butuhkan sekarang apa?
5: Makanan, minuman, obat, popok anak-anak.
3: Inilah suasana di Unit Gawat Darurat atau UGD, Rumah Sakit TC Hilers Maumere, Kabupaten Sika, NTT pada Minggu siang. Rumah sakit masih melakukan perawatan kesehatan bagi pasien di tenda. Perawatan dilakukan terhadap para pasien mulai dari unit gawat darurat hingga pasien rawat jalan. UGD di rumah sakit ini tercatat merawat 11 pasien. Sedangkan pasien rawat inap lebih dari 70 orang pasca gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores, NTT.
6: Sakitnya kebetulan dari kemarin pagi panas tinggi, dia demam panas tinggi. Hanya kemarin kita mau bawa ke sini cuma takut pengaruh gempa. Kemarin pagi gempa itu jadi mau bawa ke sini juga takut. Jadi pikirnya di sini juga lagi ini tuh, jadi semua mengalami gempa, jadi goncangan itu cukup lumayan kuat.
3: Seluruh aktivitas rumah sakit juga dipindahkan ke tenda karena ada beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan saat gempa. Hanya ada satu korban luka berat yang turut dirawat di tenda. Korban tersebut adalah seorang frater yang melompat dari lantai 3 salah satu gedung saat terjadi gempa kemarin. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, sebuah truk sampah Dinas Kebersihan mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Pengemudi mengantuk hingga truk hilang kendali menghantam pembatas jalan. Inilah truk milik Dinas Kebersihan yang mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan. Roda bagian depan alami patah hingga tak lagi dapat melanjutkan perjalanan. Peristiwa bermula saat pengemudi yang melintas dari Bekasi menuju kawasan Tanah Abang. Dan akibat pengemudi mengantuk, truk hilang kendali dan menghantam pembatas jalur Transjakarta tepat di halte Tebet Eco Park. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran tersendat. Truk menunggu mobil derek guna dilakukan evakuasi.

0: Masih dari Jakarta, sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara. Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus esok. Tidak ketinggalan akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum beratraksi di langit istana negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. TNI AU menurunkan 81 pesawat tempur termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya Rafale tampil memeriahkan hari kemerdekaan bersama F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat pun dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU. Kita beralih ke Jawa Barat dalam suasana hari kemerdekaan telur anakan dari pasangan induk burung Garuda atau elang Jawa menetas di penangkaran Taman Safari Cisarua Bogor pada Sabtu pagi. Penetasan berjalan mulus usai diramkan selama hampir 2 bulan. Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik telur elang Jawa menetas saat ditangkarkan di eksitu atau tempat pelestarian Taman Safari Cisarua Bogor, Jawa Barat pada bulan lalu. Bayi anakan elang Jawa lalu keluar dari pecahan cangkang telur dengan kondisi normal. Penetasan diketahui berlangsung hampir 2 bulan masa pengeraman. Kemunculannya di bulan kemerdekaan HUT RI yang ke-81, anakan elang Jawa ini disematkan nama Garuda. Nantinya menjelang usia dewasa yang tinggal menunggu hari, Garuda akan segera dilepas liarkan di habitat alam hutan pegunungan Pangrango. Sementara itu, menyambut hari kemerdekaan di Yogyakarta, ada 1.400 peserta yang memeriahkan aksi mural di bantaran Sungai Code, Gondomanan. Di lokasi lainnya, di Klaten, Jawa Tengah, ada 100 kg ikan lele yang dilepaskan ke kolam dalam lomba tangkap ikan lele dengan tangan kosong.
1: Semarak kemerdekaan Indonesia terasa di Desa Sidowaya, Kecamatan Polan Harjo. Panitia menggelar lomba tangkap ikan lele di kolam tanpa alat bantuan apapun, melainkan dengan tangan kosong. Sebanyak 100 kg ikan lele disiapkan oleh panitia. Meskipun jumlahnya banyak, peserta mengaku kesulitan untuk menangkap ikan lele karena badannya yang licin. Meskipun begitu, peserta merasa senang karena bisa ikut memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Ikan hasil tangkapan pun boleh dibawa pulang peserta untuk dikonsumsi.
2: Ini tangkap lele. Seru, seru sekali. Serunya kita dapat merasakan tenangnya ini bisa dilihat ya teman-teman pada antusias warga ini sangat suka sekali untuk menangkap lelenya. Dan seru sekali, pokoknya seru sekali.
1: Ikan lele dipilih untuk mengenalkan potensi peternakan di wilayah setempat. Diharapkan lomba tangkap ikan lele ini dapat menggalakkan program pemerintah untuk konsumsi ikan. Sementara itu, ribuan orang di Gondomanan memiliki cara tersendiri untuk menyambut hari kemerdekaan. Mereka melakukan aksi mural di bantaran Sungai Code, Yogyakarta. Aksi yang merupakan inisiasi Gedung Agung Istana Negara bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta ini diikuti oleh sedikitnya 1.400 orang. Peserta tersebar di sejumlah titik di dinding bantaran sungai sepanjang 500 meter sembari bermain dengan kuas mereka. Peserta terdiri dari sejumlah kalangan di antaranya mahasiswa, komunitas, pemerintah kelurahan, hingga TNI Polri. Mereka membuat mural dengan tema kepedulian terhadap lingkungan.
3: Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
1: Selain aksi mural, turut dilakukan pula aksi bersih sungai untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah kampung di Surabaya menggelar lomba rakyat. Lomba-lomba ini tidak hanya sekedar untuk menyambut momen 17-an, namun sekaligus untuk mempererat persatuan dan solidaritas masyarakat di tengah gempuran modernisasi zaman.
1: Arus modernisasi dan derasnya era digital ternyata tak melunturkan semangat kebersamaan warga di Surabaya. Di Komplek Wisma Mukti RW 5 Surabaya salah satunya. Riuh, gelak tawa, dan semangat gotong royong justru makin memuncak lewat deretan lomba rakyat khas 17-an. Bagi warga, pesta rakyat jelang 17-an ini bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan benteng pertahanan budaya agar kehangatan warga tak tergerus zaman.
4: Jadi memang ini sengaja kita mengadakan lomba-lomba rakyat supaya dalam rangka 17-an ini mereka juga untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan, kemudian juga untuk mempererat tali silaturahmi yang ada di warga sini. Kebetulan acara ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Antusias sekali, ini sangat banyak sekali. Jadi hari ini ada lomba-lomba, besok pagi kita ada jalan sehat.
1: Ada berbagai macam lomba yang diselenggarakan, terutama untuk anak-anak, mulai dari lomba makan kerupuk, lomba joget sambil membawa kelereng, hingga memasukkan pensil ke dalam botol. Momen kebersamaan terajut hangat, tentunya dengan harapan untuk semakin memperkuat persatuan.
5: Seru banget ya hari ini, ada lomba makan kerupuk, balap kelereng, sama ada masukin pensil di botol. Bagus banget buat mempererat solidaritas sama untuk biar ada kegiatan aktivitas buat anak-anak juga.
6: Lomba makan kerupuk.
7: Di mana caranya tadi?
6: Kerupuknya ada di tali dan harus dimakan.
8: Eh, namanya siapa, kasih tahu sini?
6: Ya, susah.
7: Kenapa soalnya?
8: Kamu.
6: Karena
8: kamu empat.
6: Karena kerupuknya goyang-goyang.
1: Dari Surabaya, lomba rakyat bukan hanya soal siapa yang menjadi pemenang atau membawa pulang hadiah. Di sini, di tengah derasnya arus modernisasi, warga Wisma Mukti membuktikan bahwa ruang sosial dan kehangatan antar warga adalah warisan termahal yang harus terus dilestarikan. Dia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih membentang gagah di puncak Merbabu Jawa Tengah di perairan Selat Sunda hingga pusat kota Yogyakarta.
9: 12 anggota Satlantas Polres Boyolali Jawa Tengah mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Selo Boyolali. Mereka menempuh pendakian hingga ke puncak Triangulasi, salah satu puncak tertinggi di Gunung Merbabu, dengan ketinggian sekitar 3.142 hingga 3.145 meter di atas permukaan laut. Di puncak Gunung Merbabu, sang merah putih berkibar di antara kabut dan bentang pegunungan. Dari perairan Selat Sunda, 115 personel gabungan dari berbagai instansi menggotong bendera raksasa menuju perairan Pulau Merak Besar Cilegon, Banten. Bendera berukuran 40x25 meter itu kemudian dipetangkan di atas permukaan laut. Petugas gabungan juga mentransplantasi 500 fragmen bibit terumbu karang di kawasan pesisir dan juga melepas anak-anak penyu ke lautan. Sementara di Kota Banjar, Jawa Barat, bendera raksasa berukuran 18x12 meter dibentangkan di atas Sungai Citanduy. Dengan teknik rappelling, para relawan menurunkan gulungan bendera dari jembatan rel kereta api hingga menyentuh permukaan sungai. Kegiatan ini melibatkan 25 relawan dari Banjar dan Ciamis bersama pemerintah desa, pengelola wisata, TNI, Polri, dan masyarakat. Lautan Merah Putih juga terlihat di jantung kota Yogyakarta. Bendera sepanjang 481 meter diarak lebih dari 1.000 peserta dari Tugu Yogyakarta menyusuri Malioboro hingga titik 0 km.
10: Ini peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat dari daerah lain juga bisa menyaksikan. Harapan saya memberikan filosofis dalam batin untuk tumbuhnya rasa kebangsaan dari generasi-generasi.
9: Kirab sejauh 3 km ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, prajurit keraton, dan masyarakat. Warga serta wisatawan pun memadati sepanjang rute untuk menyaksikan bendera raksasa melintasi ikon kota Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
4: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Agar akhir pekan Anda lebih berwarna, memang enak jika dihabiskan bersama keluarga sambil makan sate dan tengkleng rica. Kali ini Robi Sofwan Amin dan fotojurnalis Probokus Hartoyo mengajak Anda ikut mengolah kambing khas Solo ini dengan bumbu pedas manis dan bumbu rempah pekat yang pastinya lezat. Selengkapnya dalam Sehari Menjadi.
3: Diolah jadi tengkleng.

0: Tengkleng kambing merupakan makanan khas dari wilayah Solo Raya seperti kota Surakarta, Boyolali, dan Sukoharjo. Makanan olahan kambing yang terdiri dari tulang iga, kaki, kepala, dan jeroan ini memiliki ciri khas kaya dengan bumbu-bumbu rempah yang kuat. Dalam perjalanannya, sejak tahun 1990, tengkleng kambing akhirnya berkembang menjadi tengkleng rica-rica dengan bumbu rempah pekat dan pedas. Sebelum mengikuti proses pengolahan tengkleng rica-rica dan sate di tempat Pak Manto, saya terlebih dahulu mengikuti proses persiapan di rumah pemotongan hewan khusus kambing milik pemerintah kota Surakarta. Di sini, setiap hari puluhan ekor kambing dipotong untuk memenuhi permintaan pedagang tengkleng yang tersebar di kota Solo. Untuk memenuhi tingginya kebutuhan daging dan balungan kambing sewilayah Solo Raya, dibutuhkan 30 hingga 50 ekor kambing.
1: Ini dari Ponorogo jam 3 pagi, ini sampai di RPH pemotongan di Solo, itu sekitar jam 8. Kita mau potong kambing-kambing ini untuk nanti kita olah jadi apa, ikuti terus di sehari menjadi.
0: Ada bermacam-macam jenis kambing yang dibudidayakan peternak di Indonesia. Di antaranya kambing kacang, kambing etawa, kambing peranakan etawa, jawa randu, sanen, gembrong, dan muara. Untuk menjaga kualitas daging kambing yang higienis, manusiawi, halal, serta aman, pemerintah kota Surakarta menempatkan kambing pada kandang agar tidak melihat kambing lain yang dipotong. Selain itu, tempat pemotongan dan tempat membersihkan juga bersih dan terpisah.
1: Jadi di RPH itu disediakan kandang seperti ini. Nah, kambing yang mau dipotong itu dimasukkan kandang sini dulu ya, ya. SOP-nya ya, Pak ya. Kandang ini di sini termasuk untuk ngecek kondisi kambingnya ya, sehat.
2: Ini dicek post mortem sama ante mortemnya dari tim dokter hewan di RPH kambing.
1: Oh, gitu. Ya. Jadi baru setelah dicek nanti dibawa ke sana untuk dipotong. Ya. Nah, ini termasuk ini yang mau dipotong nih.
0: Juru sembelih halal atau juleha yang merupakan juru sembelih yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentu harus ada. Setelah disembelih di ruang pemotongan, kambing selanjutnya dibawa ke ruang untuk membersihkan atau tempat pengambilan kulit seperti ini. Setelah kulit kambing berhasil dilepas, daging kambing dipisahkan dengan bagian kepala, kaki, dan tulang iga serta bagian dalam atau jeroan.
1: Inilah yang akan diolah jadi tengkleng. Ada iga, ada tulang belakang ini sampai ke ekor.
0: Setelah selesai dipotong, daging kambing ditimbang untuk menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa penyembelihan. Biaya retribusi penyembelihan kambing atau domba di rumah pemotongan hewan milik pemerintah Kota Surakarta adalah sebesar Rp2.500 per kilogram.
1: Saya akan baca tulisan Jawanya ini ya. Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, UPTD, Rumah Pemotongan Hewan RPH Kambing. Di bawahnya ada terjemahannya. Nah, dari tempat ini kita langsung

0: Tung angkut ke itu ya. Jadi hari ini kita motong 30 ekor tapi bertahap ya. Karena kalau nggak segera dikirim ke sana nanti pelanggannya nunggu kelamaan. Makanya ini yang sudah jadi kita kirim untuk diolah dulu.
1: Selanjutnya saya bergeser ke dapur tempat masak tengkleng rica-rica milik Pak Manto di kawasan Lawean, Kota Solo. Di tempat ini daging dan balungan kambing langsung diproses. Seluruh daging khususnya bagian kaki depan dan kaki belakang dipisahkan dengan tulang kaki.
0: Nah, ini daging yang dari RPH tadi langsung kita masukkan ke dapur. Wah, ini yang masak banyak banget. Nah, ini tempat pengolahannya ya. Ah, ini kalau yang di sini khusus daging. Khusus daging. Nanti yang tulang-tulang masuk ke sini.
1: Daging selanjutnya akan diolah menjadi sate dan sate buntel. Sementara untuk tulang akan dipotong-potong menjadi bagian akan diolah menjadi tengkleng rica-rica. Proses pemotongan tulang dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama langsung dengan golok seperti ini. Selain itu proses pemotongan tulang juga dapat dilakukan dengan mesin pemotong.
0: Nah ini jadi apa khusus tulangnya? Khusus tulangnya sumsum sama dengkul itu, ini sumsumnya nih. Dipotong jadi tiga, jadi ujung-ujungnya dipotong terus tengahnya seperti ini.
1: Tulang yang sudah dipotong-potong akan langsung dimasak. Proses memasak tengkleng rica-rica ada dua tahap. Pertama, tulang balungan direbus dengan bumbu-bumbu rempah. Proses memasak ini membutuhkan waktu cukup lama, yaitu antara 3-4 jam sampai benar-benar empuk.
0: Nah, ini. Di sini, toh.
2: Gini, toh. Bukan, toh.
0: Nah, ini langsung masuk ke tempat masak.
1: Bumbu tengkleng rica-rica terdiri dari berbagai macam rempah-rempah. Untuk bumbu, tentu adalah rahasia dapur. Bahkan tukang masaknya sudah menerima racikan bumbu yang sudah disiapkan. Tapi, tentu seperti Anda, saya juga penasaran apa saja bocoran bumbunya.
0: Bumbunya apa aja, Mas?
2: Ya, rempah-rempah seperti bawang.
0: Bawang.
2: Kemiri.
0: Polo.
2: Garam. Biasanya udah jadi satu.
0: Oh, udah jadi satu ya. Jadi dari sana udah paket jadi, gitu ya. Ini pokoknya bumbunya rempah-rempah yang padat.
1: Tengkleng yang sudah dimasak selama 3-4 jam dan dipastikan matang, tinggal ditiriskan dan diproses. Agar proses penyajian dan penjualannya mudah, tengkleng diporsi dan dibungkus menggunakan plastik seperti ini. Agar proses selanjutnya sesuai ukuran per porsi.
0: Ah, ini tahap apa ini namanya, Bu?
3: Tahap porsian, Pak.
0: Tahap pemorsian.
3: Iya.
0: Jadi nanti dibikin satu porsi dibungkus plastik.
3: Iya.
0: Nanti tinggal masak itu. Oh. Ini untuk olahan yang tulang ya,
3: iya.
0: Tengkleng.
3: Tengkleng segar ya, Pak.
0: Nanti jadi yang masak enak ya.
3: Iya.
1: Selanjutnya tinggal proses masak yang kedua. Nah, untuk ini ada banyak koki atau juru masak yang akan memasak tiap porsi. Sekali masak, satu orang akan memasak satu porsi. Proses memasak ini menggunakan wajan kecil dengan menggunakan arang kayu seperti ini.
0: Jadi kalau tadi kita ada yang tulang, ada yang lutut ya. Kalau ini yang isinya
2: sama.
0: Campur.
2: Ya.
0: Cuma masaknya rica. Nah, itu cara masaknya kayak gini.
2: Masukkan buah.
0: Wah, masukkan kaldu namanya, kuah ya, kaldu. Dua iris.
2: Ya, nunggu mendidih dulu.
0: Oh, nunggu mendidih.
2: Kaldu masuk garam.
0: Terus kasih apa? Garam?
2: Garam sama merica.
0: Oh. Garam.
2: Ini merica.
0: Sama merica. Ya. Wes, mantap. Wah. Wah. Ini masak kayak gini berapa lama, Pak?
2: Lebih 5 menit.
0: 5 menit ya?
2: Iya.
0: 5 menit dan satu wajan ini hanya untuk satu kali masak ya, Pak ya?
1: Lanjut, tambah tomat dan kobis, lalu tunggu sebentar. Kalau sudah matang, siap disajikan. Wah, penampakannya merah kecoklatan dan menggoda. Selain warnanya, aroma rasanya juga benar-benar menggugah selera. Nah, saya penasaran akan ikut proses masak sum-sum rica.
0: Masaknya pakai areng ya?
2: Iya.
0: Masaknya pakai areng. Kalau ini kita mau bikin
2: sumsum rica.
0: Sumsum rica. Ini sumsumnya nih.
1: Setelah mencoba memasak beberapa olahan tengkleng rica-rica, saya penasaran dengan proses membakar sate. Ternyata ada dua macam di tempat ini. Pertama, sate berisi daging, normal seperti sate umumnya. Dan berikutnya, sate buntel. Sate buntel ini merupakan daging kambing yang digiling, kemudian dibungkus dan dibakar. Saya minta disajikan beberapa olahan seperti tengkleng rica sumsum, tengkleng seger, sop kambing, dan sate buntel. Desi Paulina ini merupakan putri sulung almarhum Pak Manto. Bersama saudaranya, Desi merupakan pewaris usaha orang tua mereka.
0: Ini saya tadi udah ngikuti dari proses awal ini, diantaranya jadinya ini nih yang besar lokal. Sebetulnya dari kambing itu diolah jadi berapa banyak menu?
4: Kira-kira kita punya sekitar 15 menu, Pak.
0: Oh, tapi yang paling...
4: paling ikonik, ya betul. Yang ada di meja ada sumsum, sate buntel, tengkleng.
0: Tengkleng sama ini ya?
4: Ya, sup bening.
0: Yang bening. Ini dimulai dari kapan sebenarnya?
4: Bisnis ini dimulai dari tahun 1990.
0: 90?
4: Iya.
0: Orang tua dulu ya?
4: Iya, almarhum bapak.
0: Iya, terus dimulai akhirnya, terus sekarang berkembang sampai...
4: Betul.
1: Untuk menjaga kualitas rasa, tempat ini memproses sendiri mulai dari awal pemotongan sampai penyajian.
4: Ya, semuanya kita ambil justru dari luar kota semua, Pak. Dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, gitu.
0: Gitu ya. Ya. Itu prosesnya dari RPH, terus baru nanti masuk ke dapur, terus nanti diolah di sini. Gitu.
4: Betul, kami olah semuanya sendiri, kami punya jagal sendiri, pokoknya dari A sampai Z kita kerjakan semuanya sendiri, Pak.
1: Untuk harga per porsi tengkleng rica-rica kambing antara Rp25.000 sampai Rp70.000. Warga pun sudah penasaran dengan rasanya. Selanjutnya saya tinggal mencoba menikmati olahan tengkleng rica-rica kambing.
0: Nah ini, coba. Ini kalau yang nonton penampakannya seperti ini. Langsung pengen nyari ini, langsung ngiler ya. Rasanya dominan manis pedes ya.
4: Betul.
0: Sesuai pedesnya sesuai selera bisa.
4: Bisa. Karena memang khas Solo kan cenderung manis ya Pak makanan.
0: Bayangkan saja yang nonton. Lumer ya.
4: Iya,
0: ini lumer makannya enak. Nanti habis ini lehernya gimana nih? Nah. Wah, ini nih yang gede nih. Oh, udah lepas itunya. Ini nanti coba. Nah, ini nih. Wah, itu padat banget ya. Langsung masuk semua sumsumnya.
1: Setelah mencoba sumsum yang lumer, selanjutnya saya mencoba tengkleng rica-rica pedas. Tengkleng segar, sop kambing, dan juga sate buntel. Meski perut saya sudah penuh, tapi mulut masih ingin mengunyah terus.
0: Oke, pokoknya lah. Istimewa. Ini kalau saya baca di kaos-kaos rekomendasi di Solo, makan enak ya di sate dan tengkleng
4: rica
0: Pak Manto. Ini menunya banyak, enak, dijamin puas. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah. Nah, makan dulu.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
9: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Ada objek wisata air di Boyolali, Jawa Tengah yang menyuguhkan tema kemerdekaan. Seluruh ornamen dihiasi nuansa serba merah putih, bahkan tiap pukul 10 pagi. Pengunjung dan juga pegawai objek wisata ini wajib menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.
2: Wih, seru banget nih. Ibu-ibu menikmati river tubing atau sepur kalen menyusuri aliran sungai yang jernih di atas ban. Apalagi biayanya murah meriah, cuma Rp10.000 saja per orang. Eits, tapi bukan itu saja yang menarik. Di objek wisata air panorama di Desa Nepen, Boyolali, Jawa Tengah, nuansa merah putih begitu terasa. Sepanjang aliran air dari hulu ke hilir yang membentang hampir 1,5 km, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen serba merah putih. Tapi ornamen merah putih di sini bukanlah hiasan musiman menjelang perayaan kemerdekaan saja loh. Sejak awal didirikan, objek wisata ini memang mengusung konsep kebangsaan. Selain hiasan serba merah putih, di sini juga diadakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata ini dihentikan sejenak. Pengunjung dan pegawai berdiri dengan sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak juga. Maksudnya kayaknya jarang deh yang masih pakai konsep itu gitu. Masih pada mau nginget di tema kemerdekaan ini. Aku nggak tahu ya mas, itu tiap hari apa enggak?
4: Tiap hari.
3: Oke, jadi ya udah bagus lah.
2: Konsep merah putih ini sengaja dihadirkan pengelola untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
5: Jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan mas, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
2: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Sementara bagi orang dewasa, ada sejumlah spot favorit seperti kolam pancuran, terapi ikan, hingga air terjun yang banyak dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan melepas penat. Untuk masuk ke area objek wisata ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja per orang. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Kita ke kuliner bertema kemerdekaan yang jadi inspirasi Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur. Mereka membuat es pisang dengan nuansa serba merah putih. Kemasan menarik dan rasa yang bikin nagih, es pisang merah putih ini pun diserbu pelanggan.
6: Tak kalah kreatif, Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur juga membuat sajian es dengan tema kemerdekaan RI. Gilang Bahtiar dan Ninuk kompak membuat kreasi es pisang merah putih dengan bonus kue klepon merah putih. Pisang yang dibalut dengan adonan merah, disajikan dengan bubur sumsum berwarna putih, kemudian diberi sirup. Tak lupa topping berupa mutiara, jagung, dan nangka. Agar semakin nikmat, kuah es ditambah susu kental manis dan susu evaporasi.
7: Jadi ini untuk menyambut kemerdekaan RI ya. Kita mengadakan promo untuk es pisang rainbow merah putih dengan klepon juga merah putih. Kita bandrol harga 17.000. Jadi biar kayak 17 Agustus gitu ya.
6: Bahtiar dan Ninuk yang baru berjualan sejak 4 bulan lalu ini memanfaatkan kanal media sosial untuk menjaring pelanggan.
4: Kenapa pesan yang itu?
8: Warnanya unik aja sih, Kak. Biasanya kan warnanya ada yang hijau, ada yang ungu, tapi ini pas lagi ada promo Merdeka jadi pilih yang merah.
6: Es pisang merah putih dijual dengan harga Rp17.000 per porsi. Sementara lapak es pisang Rainbow ini buka 2 hari sekali dan mampu menjual rata-rata 150 porsi sehari dengan harga Rp13.000 per porsinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kuliner porsi jumbo kini semakin banyak diburu di Bandung, Jawa Barat. Mulai dari sate usus dan kulit ayam, paket nasi komplit, hingga ramen dengan porsi besar. Tak hanya menarik perhatian karena ukurannya, kuliner jumbo juga lebih mengenyangkan, bahkan bisa dinikmati bersama-sama.

0: Jika bosan dengan kuliner porsi biasa, kuliner porsi besar atau jumbo bisa menjadi pilihan. Kini, sejumlah tempat makan pun menjadikan makanan berukuran jumbo sebagai menu andalan untuk menarik para pecinta kuliner. Seperti di salah satu rumah makan khas Sunda yang berada di kawasan Jalan Lurah, Cimahi, Jawa Barat ini. Ada beberapa sajian berukuran besar yang bisa dipilih, seperti sate usus dan kulit yang menjadi primadona.
1: Bisa dilihat ini kulit yang sudah ditusuk-tusuk satu porsinya sebesar ini. Tuh, dibandingkan dengan tangan saya pun kayaknya dua kali tangan saya ya, tuh. Gede banget.
0: Sate kulit dan usus ini bisa dihidangkan dengan cara dibakar ataupun digoreng sedikit basah maupun digoreng renyah sesuai selera. Tak hanya makanan, proses pembuatan sambal di tempat ini juga dilakukan langsung dalam porsi besar. Dalam satu kali pembuatan sambal, setidaknya bisa menghabiskan 10 kg cabai. Ada dua varian sambal yang disiapkan, yakni sambal dadak yang terbuat dari gula, cabai, garam, dan tomat. Ada juga karedok lincah khas Sunda yang memiliki bahan dasar yang hampir sama, hanya saja ditambahkan dengan lincah di dalamnya.
1: Kalau di sini proses pembuatan sambalnya pun dilakukan langsung dalam ukuran jumbo, baik untuk sambal dadak ataupun karedok lenca ya. Ini bisa dilihat cobek dan ulekannya pun ukurannya jumbo banget ya. Dan bahkan untuk karedok lenca ini sekali membuat ini bisa langsung 4 untuk 4 kilo ya Kang. Ayo kita langsung buat aja sih karedok lencanya.
2: Mari.
1: Waduh.
0: Di tempat ini pengunjung bisa mengambil sambal sepuasnya untuk pendamping makanan. Tempat makan yang baru buka sekitar 1 tahun ini sengaja memberikan pilihan makanan jumbo sebagai pembeda dengan tempat lain. Dalam sehari, tempat ini bisa menjual lebih dari belasan kilogram usus maupun kulit jumbo. Tempat lain yang menawarkan kuliner porsi jumbo adalah kedai ramen yang telah berdiri selama 4 tahun ini. Menu andalannya adalah ramen kuah dan ramen panggang, dengan beragam varian kuah yang dibuat secara mendadak. Salah satu varian kuah favorit adalah kuah merah atau jigoku, dari campuran aneka cabai dan bawang yang dihaluskan. Ada juga varian kuah original dengan cita rasa dominan gurih. Kuah-kuah ini nantinya akan disajikan bersama mie dan juga berbagai topping.
3: Nah, kita tuh memiliki konsep, oh gimana nih kalau misalnya kita bikin ramen ngenah tapi murah gitu dengan racikan asli Indonesia. Nah, kita terpikir dari situ konsepnya gitu. Dengan cita rasa bumbu dan kuah khas Indonesia, jadi cocok banget buat semua kalangan.
0: Ramen jumbo disajikan dalam mangkuk ukuran besar. Salah satu yang menjadi favorit adalah Ultimate Ramen, berisi mie porsi dobel bertekstur lembut dengan topping ayam katsu, enoki crispy, telur, serta kuah merah yang bisa disesuaikan tingkat kepedasannya.
1: Ini kalau dibilang jumbo, beneran jumbo ya. Sepertinya ini porsinya bahkan bisa dimakan untuk 2-3 orang. Dan menariknya lagi, selain mie-nya yang banyak, toppingnya juga ini sama sekali tidak pelit ya. Setidaknya setiap ramen jumbo yang ada di sini ditambahkan dengan 5 jenis topping dari berbagai macam varian, mulai dari yang kering-kering hingga ada juga potongan daging seperti ini. Wah, wow, nambah semakin enak kayaknya ya ini kalau dimakan. Kita makan lagi.
0: Sajian ramen di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp14.000 hingga Rp30.000 untuk ramen jumbo. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Cimahi, Jawa Barat.
4: Usai jeda komersial, lautan bunga matahari ini bikin wilayah Tebek, Korea Selatan kian berwarna.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
6: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
8: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
6: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
9: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data hari ini. Ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: tapi
11: jelas.
6: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
6: tadi.
11: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
12: Sebagai penutup, lautan bunga matahari ini bikin Korea Selatan makin berwarna. Di Tebek, ribuan pengunjung menikmati taman bunga terbesar yakni seluas 66 hektar. Akhir kata saya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
13: Sebuah perpustakaan di Jiangxi, China menyita perhatian karena tampilannya yang memukau seperti masuk dunia fantasi. Di dalamnya, rak buku kayu menjulang hingga langit-langit, sementara tangga spiral berbentuk jalur menuju atap bertabur cahaya. Dan yang paling mencuri perhatian, ada gelembung-gelembung sabun berjatuhan di antara ruang baca. Pengunjung mengaku suasana magis ini bahkan terasa sejak langkah pertama memasuki perpustakaan Wuyuan Tiankeng yang baru dibuka ini.
14: 就是一进来哈，整片的这个一大片的这个书，然后后面又放这些泡泡啊，就是特别的梦幻，拍出来的照片真的是特别的出片啊。
13: Tak hanya untuk membaca, desain perpustakaan juga menghadirkan beragam elemen fantasi, termasuk tulang naga raksasa dan ruang-ruang bertema unik. Perpustakaan ini pun menjadi daya tarik baru Wuyuan, khususnya bagi mereka yang ingin membawa pulang pengalaman sekaligus foto-foto yang unik. Lautan bunga matahari mengubah Kuau Village, Taipei, Korea Selatan menjadi destinasi penuh warna. Ribuan pengunjung yang datang pada Kamis sejenak lepas penat dari rutinitas demi menikmati Festival Bunga Matahari Taipei yang berlangsung hingga 17 Agustus mendatang. Dikelilingi pegunungan, pengunjung bebas menyusuri lautan bunga matahari yang membentang sejauh mata memandang. Tak heran jika tempat ini menjadi taman bunga matahari terbesar di Korea Selatan dengan luas mencapai 66 hektar. Suasananya semakin semarak dengan lebih dari 300 spesies bunga liar, ditambah rindangnya pepohonan birch dan pinus yang mengelilingi area festival.

0: Salah satu rumah yang dijadikan sarang narkoba di bantaran Sungai Deli, Jalan Badur, Medan, Sumatera Utara digerebek polisi Rabu sore. Kepanikan terjadi saat para tersangka mengetahui kedatangan puluhan anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan. Mereka berhamburan melarikan diri, bahkan salah seorang di antaranya nekat lompat dari lantai 2. Namun polisi dengan sigap menangkap pelaku. Hasil pemeriksaan di dalam rumah yang diduga dijadikan sarang peredaran narkoba, polisi menemukan barang bukti sabu dan perangkat alat isap, rokok elektrik, serta timbangan elektrik. Tiga orang yang diduga sebagai pemakai ditangkap. Mereka dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lanjutan. Jika terbukti mengedarkan narkoba, para pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Anggota Polsek Kota Jambi menggerebek sebuah pondok yang diduga menjadi lokasi pesta narkoba. Polisi menangkap satu terduga pelaku berikut barang bukti plastik klip sabu habis pakai dan bong. Pengungkapan akan adanya pondok yang dicurigai sebagai lokasi transaksi dan konsumsi sabu ini berkat adanya laporan masyarakat yang curiga kawasan ini kerap terlihat lalu lalang, tukang parkir, dan para sopir. Agar lokasi ini tidak digunakan lagi, polisi membakar bangunan liar ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalind Hugh.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, polisi mengamankan dua orang remaja kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan dan menyita sejumlah senjata tajam jenis panah busur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lain, petugas Bea Cukai menangkap 7 orang warga negara China yang menyelundupkan 17 kg emas berbentuk telur dan silinder dengan cara disembunyikan ke dalam alat vital.
1: Video amatir warga merekam aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil dibentangkan di jalanan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar beberapa waktu lalu. Pasca viral usai diunggah ke media sosial, tim Opsnal Polrestabes Makassar yang melakukan patroli berhasil menjaring dua remaja di sekitar lokasi pada Sabtu malam. Dari salah satu pelaku, polisi mendapati dirinya sedang membawa ketapel. Sedangkan di lokasi sekitar mereka ditangkap, ditemukan juga beberapa barang bukti berupa sejumlah busur panah di jalanan. Kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya.
2: Dua anak ini diamankan oleh anggota Polrestabes, diduga pelaku geng motor. Karena didapati di dalam tubuhnya ketapel, namun busurnya tidak ada.
3: Dari TKP sendiri bang, ini ada apa-apa saja yang diamankan?
2: Nah, kalau di lokasi atau di TKP memang ada beberapa busur yang diamankan di sekitar kafe tersebut.
1: Petugas gabungan Bea Cukai, Afsek, dan kepolisian berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan emas menuju Hong Kong dan Dubai melalui Terminal 3 Bandara Suta pada 11 Agustus 2026. Dalam jumpa pers, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan petugasnya menemukan hal anomali yang ternyata terdapat penyelundupan emas dengan metode body insertion dan body stamping terhadap 7 orang warga negara Cina. Emas berbentuk silinder tersebut dikemas ke dalam alat kontrasepsi, kemudian dimasukkan ke dalam alat vital pelaku. Petugas berhasil mengamankan emas sebanyak 17,43 kg atau senilai 46 miliar rupiah. Sementara dalam kasus penyelundupan emas yang dilakukan oleh seorang staff ground handling, petugas menemukan 7 keping emas seberat 6,357 kg yang akan diserahkan kepada seorang penumpang di ruang tunggu keberangkatan menuju Dubai.
4: Dalam waktu kurang dari 24 jam, Bea Cukai menghadapi dua hal yang berbeda. Yang pertama, dengan cara dimasukkan ke area kemaluan wanita dan tubuh. Pada kasus berikutnya, mereka menemukan pemanfaatan oknum ground handling untuk membawa emas kepada penumpang. Barang bukti berupa 41 keping emas berbentuk silinder 24 karat dengan total berat mencapai 17,43 kg atau sekitar, kalau di nilai ekonominya, sekitar 46 miliar.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan narkotika jenis etomidet yang melibatkan dua warga negara Cina. Laboratorium tersebut beroperasi di sebuah apartemen di Tangerang dan dikembangkan hingga ke apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menyita 350 buah cartridge etomidet siap pakai, serta 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 cartridge etomidet. Polisi juga menemukan indikasi bahwa bahan baku tersebut diduga diimpor dari Vietnam. Untuk menyamarkan aktivitasnya, pelaku menjadikan apartemen sebagai tempat tinggal sekaligus merancang ruangan tertentu menjadi laboratorium produksi. Sementara untuk pemasaran, pelaku menggunakan sistem drop point serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi.
5: Tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku pembuat narkotika golongan 2 jenis etomidet di apartemen Tokyo Riverside dan dikembangkan di apartemen Gold Coast daerah Penjaringan Jakarta Utara. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Metro Jaya mengamankan warga negara China yang berperan membuat dan memasarkan narkotika jenis etomidet.
1: Seluruh tersangka, barang bukti, dan peralatan pendukung laboratorium telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang pria paruh baya berusia 65 tahun ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di salah satu perumahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka Kota Bandung.
6: Puluhan warga di perumahan Ananda Desa Dahuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan kematian DYP, pria berusia 65 tahun, tergeletak di dalam kamarnya dalam keadaan sudah menghitam. Diduga pria yang mengontrak di rumah tersebut telah meninggal dunia sekitar hampir 2 minggu. Semula warga sekitar curiga dengan aroma tak sedap dari rumah kontrakan yang ditempati korban dan banyak sekali lalat dari rumah tersebut. Menurut warga sekitar, pria yang biasa berjualan kerupuk keliling tersebut tinggal seorang diri di kontrakannya.
7: Itu ada di ruang kamar.
8: Jenazah. Posisi tergeletak seperti apa?
7: Tergeletak di kamar terlentang.
8: Terlentang.
7: Iya.
8: Kondisinya sudah
7: hitam semua badannya.
8: Artinya membusuk gitu.
7: Sudah membusuk juga.
8: Kemungkinan berapa hari sudah meninggal?
7: Kemungkinan kalau keterangan dari security yang biasa patroli ke sini, udah nggak ada kegiatan itu hampir 1 minggu lebih. Kurang lebih 1 minggu sampai 2 mingguan.
6: Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk proses autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
9: Penyebab masih dalam penyelidikan, sehingga mayat tersebut kami kirim ke rumah sakit Jati Cirebon.
10: Saat ditemukan kondisi rumah terkunci atau bagaimana, Pak?
9: Saat ditemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci karena beliau tuh tinggal sendirian di rumah kontrakan.
8: Untuk barang-barang sendiri nggak ada?
9: Barang-barang masih utuh.
6: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk 2 oknum anggota TNI yang berada dalam 1 mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
11: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman, semuanya dalam kekuatan mobilnya.
6: Dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara 2 oknum anggota TNI yang berada dalam 1 mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu, Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita bergeser ke Sumatera Utara. Seorang supir taksi online ditemukan tewas dengan kaki terikat di perkebunan tebu di Deli Serdang. Sementara di Sawah Besar, Jakarta Pusat, warga digemparkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di area tempat pembuangan sampah.
12: Warga di perkebunan tebu Jalan Besar Bulu Cina, Dusun 14 Kranian Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang dihebohkan dengan penemuan jasad pria dengan kedua kaki terikat tali pada Kamis subuh. Belakangan diketahui korban merupakan seorang sopir taksi online berinisial RA, warga Jalan Banten Baru, Kampung Lalan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut warga, sebelum penemuan jasad itu, salah satu warga ada yang sempat melihat sebuah mobil putih melintas dalam kecepatan tinggi di TKP. Jasad korban telah dibawa ke RS Bayangkara Medan guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus ini pun ditangani oleh Polda Sumut dan Polres Belawan. Warga Jalan Krekot Bundaraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis malam dikejutkan penemuan sesosok jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Bayi yang diduga baru berusia 1 minggu itu pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung. Petugas kepolisian dari Polsek Sawah Besar yang tiba di lokasi melakukan proses identifikasi dan memeriksa rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi. Jasad bayi kemudian dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk dilakukan otopsi. Wakil Kepala Stasiun Tulung Agung, Karnadi, 53 tahun ditemukan tewas di kamar kosnya di Kelurahan Jepun, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis siang. Jasad pria asal Madiun itu ditemukan pertama kali oleh salah seorang pegawai stasiun. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Iskak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini pun dalam penanganan Polres Tulung Agung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di lapangan merah di Depok, Jawa Barat. Polisi telah mengejar atau menggelar rekonstruksi di TKP dengan menghadirkan langsung tersangka. Sejumlah fakta baru pun terkuak. Tersangka Saifullah diduga mengidap HIV. Ia juga sengaja menargetkan sasaran melalui aplikasi kencan dengan niat awal menguasai barang milik korbannya. Berikut ulasannya dalam melacak kasus pembunuhan.

Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dengan kedua tangan terikat menggegerkan warga Kavling Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus. Potongan tubuh pria tanpa busana itu ditemukan terbungkus plastik dan karung tergeletak di lapangan Tanah Merah. Menurut warga, karung tersebut sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu, namun dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jasad saat seorang warga hendak membakar tumpukan sampah. Dari hasil identifikasi terungkap, korban berinisial K, usia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, polisi berhasil membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rumah kontrakan tersangka di Jalan Blimbing, Cipayung, Depok inilah saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa korban K. Ia dihabisi lalu dimutilasi pada Kamis 23 Juli lalu. Potongan tubuh korban selanjutnya dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara potongan kakinya dibuang ke Kali Licin di kawasan Pitara, Pancoran Mas, Depok. Tersangka kemudian menggasak ponsel dan sepeda motor korban yang selanjutnya ia jual di wilayah Panimbang. Polisi sudah berupaya melakukan pencarian, namun hingga kini potongan kaki korban masih belum juga ditemukan. Dari pengakuan tersangka diperkuat dengan rekonstruksi, terungkap sejumlah fakta baru. Tersangka S merupakan pihak yang pertama kali mencari dan menghubungi korban melalui aplikasi kencan dan sejak awal sudah berniat menguasai harta benda korban. Saat keduanya bertemu di kontrakan tersangka, S juga sudah menyiapkan pisau dapur untuk menghabisi nyawa korban. Tak hanya itu, tersangka S juga diduga kuat mengidap HIV. Hal itu diketahui dari temuan obat yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan tersangka. Namun, polisi belum bisa memastikan sejak kapan tersangka mengidap HIV. Selain itu, polisi menyebut adanya dugaan disorientasi seksual pada

0: diri tersangka. Namun hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
1: Pelaku ini adalah orang yang pertama kali memulai mencari korban, yaitu menggunakan aplikasi Hornet, kemudian dia berniat untuk mengambil barang dari target. Ini kami mungkin ada disorientasi dari pelaku ini, ada disorientasi seksual bersama dengan rekannya ini. Obatnya kami duga, itu dari hasil pemeriksaan kami, dia menderita penyakit HIV.
0: Akibat perbuatan sadisnya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Seorang pria di Jalan Haji Taiman Timur, Pasar Rebo, Jakarta Timur, babak belur dianiaya warga lantaran terpergok berlari sambil membawa senjata tajam. Selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Masih di Lacak Kriminal, pemirsa, 2 bulan menghilang. 3 pelaku pencurian mesin AC di Jalan Denai, Medan, Sumatera Utara, akhirnya diringkus petugas Polsek Medan Area. Sementara itu, polisi menangkap 2 maling motor bersenjata api yang beraksi di ruko perkantoran Jalan Raya Serang, Jakarta.
1: Kamera CCTV merekam saat 2 maling motor beraksi di area ruko perkantoran di Jalan Raya Serang, Jakarta pada Jumat lalu. Pelaku sempat mendondongkan senjata api kepada seorang penjaga bakso yang memergoki aksi mereka. Petugas Polres Serang yang melakukan penyidikan akhirnya meringkus 2 pelaku. Dari penangkapan, petugas menyita 17 kunci letter T. Pihak kepolisian masih mencari barang bukti senjata api yang digunakan oleh para pelaku. Kamera CCTV merekam saat 2 pelaku spesialis bongkar rubah kabur usai beraksi di Jalan Jerman 5 Medan Sumatera Utara pada Selasa lalu. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas Polsek Medan Area meringkus 1 dari 2 terduga pelaku pada Sabtu. Jem alias Adi ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Jerman 4 Medan. Warga yang emosi sempat menghakimi tersangka yang akan diboyong oleh petugas ke Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin menyatakan, akibat kejadian ini, korban kehilangan tablet, tabung gas, tas hitam, dan sound system. Kamera CCTV mengabarkan aksi komplotan pencuri motor di sebuah kosan di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu lalu. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman

CCTV dan penyelidikan di lokasi kejadian, petugas Polres Jakarta Timur akhirnya menangkap 4 tersangka di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dari hasil interogasi, keempat pelaku

0: 40 km dari tempat kejadian. Pelaku sempat melawan dan nyaris merampas senjata polisi, tetapi berhasil dilumpuhkan. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor curian, celurit, serta 9 buah kunci T. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria di Jalan Haji Taiman Timur, Pasarbo, Jakarta Timur babak belur dianiaya warga. Lantaran terpergok berlari sambil membawa senjata tajam. Di Kemayoran, Jakarta Pusat, jadi korban penganiayaan seseorang tak dikenal dan terekam CCTV. Seorang petugas keamanan rumah susun melapor ke polisi.
0: Seorang pria babak belur dipukuli warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Emosi warga Jalan Haji Taiman Timur ini sampai ke ubun-ubun ke pria tanpa identitas tersebut setelah mendengarkan teriakan dari warga lainnya. Kekesalan warga pun semakin menjadi ketika mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam. Kini pria tersebut sudah dibawa ke kantor polisi, belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Ada dugaan pria tersebut akan melakukan aksi pencurian. Ada juga dugaan pria tersebut lari dengan senjata tajam akibat kasus penusukan. Kini kasus ini masih didalami polisi. Setelah aksi penganiayaan seorang petugas keamanan di Rusun Kemayoran Jakarta Pusat beredar di media sosial, kini YA membuat laporan resmi ke Polsek Kemayoran pada Jumat sore. Dalam laporannya, YA mengaku sering diintimidasi dan ditantang berkelahi oleh pelaku AT. Korban menduga AT melakukan hal tersebut lantaran pernah dipergoki YA saat mencuri kabel penangkal petir milik rusun. Berbekal rekaman video yang sempat viral dan keterangan dari korban, Polsek Kemayoran bergerak cepat menjemput paksa AT. Namun sayang, terduga pelaku telah melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga panik setelah aksinya diketahui dan dikejar korbannya, pencuri sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatera Selatan, tewas setelah menabrak tiang listrik saat kabur membawa motor curiannya. Sementara itu berdalih ingin menemui kekasihnya, seorang pemuda yang terlibat kasus pencurian sepeda motor di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, nekat kabur dari Polres Polman dengan kondisi tangan terbongkok.
2: Aksi pencurian sepeda motor di kota Palembang berakhir tragis. Seorang pria yang mencuri sepeda motor seorang pengemudi ojek online tewas setelah sepeda motor yang diambilnya menabrak tiang listrik saat berusaha melarikan diri di Jalan Demang Raya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut korban, pelaku yang panik karena diteriaki maling memacu sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi, namun pelariannya hanya berlangsung sekitar 50 meter. Sepeda motor yang dikendarai pelaku tiba-tiba kehilangan kendali hingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Benturan keras membuat pelaku terjatuh dan mengalami luka parah. Sepeda motor metik korban pun mengalami kerusakan. Pelaku yang tewas di tempat kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Mohasan, Palembang. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman terkait identitas pelaku, kronologi lengkap kejadian, serta dugaan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku.
3: Aku kan keluar belanja ke warung itu, beli rokok,
4: terus
3: beli motor, memang beli motor, Pak. Tapi tidak jauh waktu dengan motor itu. Tiba-tiba lah dibuci motor, Pak, dia. Ya, iya, Pak. Dari warung sampai ke sini, ke pria itu. Maling. Galing dia, Pak, motor. Umur tiang listrik.
2: Seolah tidak menyesali perbuatannya, AA tampak santai saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polres Polman di Polewali Mandar Selasa siang. Pemuda 22 tahun ini kembali ditangkap polisi usai sempat kabur saat akan menjalani pemeriksaan di Polres Polman 17 Juli lalu. Tersangka curanmor ini dapat kabur setelah memperdaya polisi dengan alasan ingin membuang sampah usai diberi makan. Setelah 3 pekan melarikan diri, polisi berhasil menangkap AA saat berada di anjungan pantai Fofasanggayu di Kabupaten Pasangkayu Sabtu malam. Tersangka berdalih nekat kabur lantaran ingin menemui kekasihnya karena resah lantaran tidak dapat berkomunikasi dengan kekasihnya usai ditangkap polisi. Dalam pelariannya, tersangka sempat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dan membobol kontrapulsa di pinggir jalan lalu mengambil sejumlah uang

0: bekal perjalanan ke Pasangkayu. Selama melarikan diri, tersangka menutupi tangannya yang terborgol menggunakan jaket agar tidak mengundang kecurigaan warga. Ia pun mempelajari cara melepas borgol dengan bantuan alat yang diberikan oleh kekasihnya.
1: Pak KB, infonya selama pelarian pelaku sempat melakukan pencurian lagi, itu gimana Pak?
2: Ya ini untuk sementara secara tertulis laporan ke kami ini hanya dari keterangannya si tersangka. Memang dia sempat melakukan pencurian uang 350.000 uang setelah yang dia gunakan untuk beli bensin dan makan selama dia dalam pelarian.
1: Motor Pak, bagaimana?
2: Motornya sudah berhasil kami amankan kembali. Jadi ada 3 motor yang sudah kami amankan. Yang 2 hasil curian, yang 1 itu adalah alat yang digunakan untuk mencuri motor di rumah sakit.
0: Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka diketahui sudah berulang kali terlibat kasus pencurian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini diamankan di rumah tahanan Polres Polman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian yang mengelola sejumlah situs judi online di wilayah Tangerang, Banten dengan omset mencapai 2 miliar rupiah per bulan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, usai viral di media sosial lantaran menganiaya anak kandungnya sendiri, seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat ditangkap polisi. Ibu tiri korban mengaku video hanya gertakan kepada ibu kandung korban yang sedang bekerja di Arab Saudi karena sulit dihubungi serta tidak mengirimkan uang untuk anaknya.
4: Video viral memperlihatkan bocah perempuan dianiaya oleh ayahnya sendiri. Sang ayah membentak anak dan ibunya juga menantang untuk melapor ke pihak kepolisian. Aksi dilakukan pelaku dengan tujuan istrinya mengirim uang hasil bekerja sebagai TKW di luar negeri. Usai video tersebut viral, Polres Purwakarta mengamankan PY, terduga pelaku yang merupakan ayah korban. Ibu tiri korban menyangkal tuduhan penganiayaan. Ia mengaku aksi dalam video call hanya akting semata agar ibu kandung korban mengirimkan uang untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak. Ibu tiri korban menyesalkan uang yang biasa ia terima kini dikirimkan dalam bentuk sembako lewat pengurus RW.
5: Makan mamanya tuh nggak ngirim-ngirim gitu, cuman gertakan sama mamahnya. Nggak pernah disiksa, Pak, itu mah.
6: Jadi gertakan gimana sih, Bu?
5: Ya supaya mamahnya tuh ngirim, ngasih uang buat jajan dia gitu.
6: Jadi acting atau gimana sih?
7: Jadi mungkin lah si anak itu yang di Saudi pura-pura actingnya disiksa begitu.
6: Tapi kan kelihatan dalam video si anaknya memang kelihatan
7: tersiksa.
6: Memang disiksa? Berarti memang disiksa, Pak?
7: Anaknya juga minta ampun.
3: Peristiwa tersebut sebenarnya terjadi pada Februari 2026 lalu, namun baru viral saat ini. Polisi saat ini berkoordinasi dengan LPSK dan KPAI untuk memberikan pendampingan psikologis serta proses visum terhadap korban. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
8: Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian yang mengelola sejumlah situs judi online di wilayah Tangerang, Banten dengan omset mencapai 2 miliar rupiah per bulan. Sementara di Banten, polisi mengamankan 33 paket sabu siap edar dengan total berat 11,3 gram yang disebar oleh pengedar narkoba dengan menggunakan modus transaksi sistem tempel.
3: Bareskrim Polri membongkar jaringan judi online internasional bernama Ujangbet yang disebut memiliki server di Kamboja. Dalam konferensi pers pada Jumat, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Tripurta menyebut
4: Jaringan ini diduga memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026. Modus baru yang dijalankan melalui transaksi menggunakan deposit pulsa. Sebanyak 9 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita, termasuk uang tunai 10 miliar rupiah, 28 unit telepon seluler, 4 unit laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM mata uang asing, serta perhiasan emas dan perak.
9: Berhasil mengamankan para pelaku sebanyak 9 orang. Adapun modus operandi daripada para pelaku melakukan aktivitas ataupun operasional perjudian, bahwa pelaku mengoperasionalkan situs ataupun web judi online dengan nama UjangBet, di mana berdasarkan hasil penelusuran dan pendalaman dari tim penyidik, diketahui servernya berada di Kamboja.
4: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian daring yang beroperasi di wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan dilakukan Satuan Reserse Mobile Bareskrim Polri di 3 lokasi berbeda, dengan total 14 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari streamer teknis IT hingga admin judi online. Penyidik menyebut jaringan ini mengelola sejumlah situs judi daring, diantaranya Nonstop, Tawaslot, Niabi Slot, Doremi, Niagacor, dan Top Global. Untuk menarik pemain, jaringan ini memanfaatkan siaran langsung melalui internet yang digunakan sebagai sarana pemasaran situs perjudian. Dari keterangan sementara para tersangka, omset jaringan judi online ini diperkirakan mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah setiap bulan. Dalam pengungkapan kasus, polisi menyita 46 telepon genggam, 2 laptop, 6 komputer, 2 buku tabungan, serta 45 kartu ATM. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 100 juta rupiah, sejumlah valuta asing, dan perhiasan emas.
9: Bahwa para pelaku ini mengelola situs judi online, berperan sebagai pengelola rekening deposit dan withdraw, serta melakukan marketing ataupun pemasaran dalam bentuk video ataupun live streaming, yang mana kegiatan tersebut dikoordinir oleh admin dan sekaligus sebagai pemilik situs, di mana situs yang dikelola ini ada beberapa situs, antara lain Desa, Nonstop, Badut, Tawaslot, Mia Bislot, Doremi, Toblut, Mia Gacor, dan Top Global.
4: Petugas Satres Narkoba Polresta Serang Kota mengamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu di sebuah lokasi yang sepi dari aktivitas warga di Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan dua pelaku di rumah masing-masing. Setelah petugas mendapatkan informasi terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kota Serang. Dari seluruh pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sabu dengan berat total sekitar 11,30 gram. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus transaksi sistem tempel. Setelah pembayaran diterima melalui transfer, pelaku mengirimkan titik koordinat serta foto lokasi penyimpanan paket kepada pembeli. Satu paket sabu berukuran kecil tersebut dijual dengan harga sekitar Rp400.000.
10: Amankan dua orang tersangka dengan inisial IF dan DM, yang mana keduanya terbukti melakukan peredaran narkotika di Kota Serang.
11: Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka itu seperti apa?
10: Barang bukti yang diamankan tersangka, kita mendapatkan 33 klip narkoba siap edar, dan satu buah gunting, satu pak klip plastik, dan 3 buah lakban, serta 2 buah handphone sebagai alat komunikasi.
4: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana narkotika, sebagaimana disangkakan penyidik, dengan ancaman pidana penjara hingga 20 tahun.
8: Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Masih dilacak kriminal, pemirsa, seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban perampasan kalung emas di Kota Bandung. Korban yang berjalan sendirian tiba-tiba dipepet pelaku hingga terjatuh di pinggir selokan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Detik-detik kalung emas milik seorang lansia dirampas pengendara motor di Gang Fatah Maleber Andir, Kota Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Saat kejadian pada 10 Agustus lalu itu, korban yang berusia 88 tahun itu sedang berjalan sendiri dan didatangi pelaku yang sebelumnya mondar-mandir di sekitar.
2: Udah itu terus aja si pelaku
3: ngikutin ibu.

0: apa kesini pas udah di sebelah sana tuh yang dekat selokan, baru di itu di
1: tarik.
0: Di jambret ditarik sampai ibu jatuh.
2: Kapolsek Andir Triyono Raharja menyebut pelaku beraksi seorang diri. Akibat peristiwa tersebut, korban terluka pada bagian tangan dan telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan sejumlah bukti termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja selama 10 hari kini harus berurusan dengan Satreskrim Polresta Magelang lantaran nekat mencuri uang dan perhiasan emas milik majikan. Aksi ibu dua anak ini terekam kamera CCTV pada 6 Agustus lalu dan berhasil dibekuk polisi di rumahnya di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang pada Jumat malam sehari setelahnya. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang merupakan lansia dan tinggal sendiri. Saat korban sedang mandi, pelaku masuk kamar dan mengambil uang tunai sebesar 4 juta rupiah, serta perhiasan emas berupa gelang dan cincin seberat 18 gram yang disimpan di dalam lemari.
3: Hasil CCTV analisa ternyata di hari Kamis pagi, ART tersebut nampak membuka almari milik korban. Selanjutnya, malam hari, hari Kamis, hari Jumat, tanggal 7 Agustus, dari tim Resmob melakukan penggeledahan di rumah ART atau tersangka tersebut dan ditemukan uang sejumlah 3 juta dan 2 perhiasan milik korban.
2: Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Di Jakarta, pencurian telepon genggam berhasil digagalkan korbannya di sebuah warung makan di kawasan Duren Sawit pada Senin siang. Pelaku memanfaatkan korban yang sedang tidur dan mengambil 2 handphone yang terletak di atas meja.
4: Saya ada dengar nih, ada suara keresek-keresek kan di pinggir. Ternyata ada maling lah tiba-tiba ngambil HP. Saya kaget, bingung juga kan. Namanya bangun tidur ya. Dia pas bangun, dia nggak bilang apa-apa. Dia ini kayak manggil-manggil, cuma dia nggak bilang apa-apa ya. Terus dia tiba-tiba lari. Untungnya ya HP-nya langsung ditaruh juga. HP-nya ada 2.
2: Pelaku yang langsung kabur ini diduga berdua dengan rekan wanita yang menunggu di motor. Tim Liputan CNN Indonesia.

Pemerintah terus mengirimkan bantuan dan ribuan personel TNI Polri ke lokasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Hingga Sabtu malam, pemerintah telah mengirimkan 27 ton logistik ke wilayah terdampak gempa NTT. Selain itu, lebih dari 3.500 personel TNI Polri dikerahkan ke kawasan Manggarai, Maumere, dan juga Flores. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami pada hari ini. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Musim kemarau yang membuat sumber air di Klaten, Jawa Tengah mengalami kekeringan berimbas pada puluhan siswa yang harus membawa air ke sekolah demi mengisi bak mandi di toilet sekolah. Seorang pelajar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ikut serta upaya pemadaman karhutla. Dengan kostum Superman, ia membantu petugas memadamkan api di lahan gambut.

0: Ke informasi pertama, seorang pria paruh baya berusia 65 tahun ditemukan tewas di dalam rumah kontraknya di salah satu perumahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas jalan Merdeka, Kota Bandung.
1: Puluhan warga di perumahan Ananda Desa Dahuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan kematian DYP, pria berusia 65 tahun, tergeletak di dalam kamarnya dalam keadaan sudah menghitam. Diduga pria yang mengontrak di rumah tersebut telah meninggal dunia sekitar hampir 2 minggu. Semula warga sekitar curiga dengan aroma tak sedap dari rumah kontrakan yang ditempati korban dan banyak sekali lalat dari rumah tersebut. Menurut warga sekitar, pria yang biasa berjualan kerupuk keliling tersebut tinggal seorang diri di kontrakannya.
2: Itu ada di ruang kamar.
3: Posisi tergeletak seperti apa?
2: Di kamar terlentang.
3: Terlentang?
2: Iya.
3: Kondisinya sudah?
2: Kondisi sudah hitam semua badannya.
3: Artinya membusuk gitu?
2: Sudah membusuk juga.
3: Kemungkinan berapa hari sudah meninggal?
2: Kemungkinan kalau keterangan dari security yang biasa patroli ke sini, udah nggak ada kegiatan ini, itu hampir 1 minggu lebih. Kurang lebih 1 minggu sampai 2 mingguan.
1: Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk proses autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
4: Penyebab masih dalam penyelidikan, sehingga mayat tersebut kami kirim ke rumah sakit Jati Cirebon.
5: Saat ditemukan kondisi rumah terkunci atau bagaimana, Pak?
4: Saat ditemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci karena beliau tuh tinggal sendirian di rumah kontrakan.
3: Untuk barang-barang sendiri nggak ada?
4: Barang-barang masih utuh.
1: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suara, meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk 2 oknum anggota TNI yang berada dalam 1 mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
6: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman, semuanya dalam kekuatan mobilnya.
1: Dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Sohara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara 2 oknum anggota TNI yang berada dalam 1 mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Sohara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu, Aibtu Asep Sohara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepolisian sektor Kota Baru Jambi menggerebek sebuah pondok yang diduga jadi tempat pesta narkoba. Polisi menangkap 1 pelaku, berikut barang bukti, plastik klip sabu, habis pakai dan juga bong. Di tempat lainnya, salah satu rumah di bantaran sungai Deli Jalan Badur Medan, Sumatera Utara, digerebek polisi lantaran dijadikan sarang peredaran narkoba. Di sini petugas amankan seorang ibu rumah tangga yang diduga sebagai bandar. Hey, polisi!
7: Salah satu rumah yang dijadikan sarang narkoba di bantaran sungai Deli Jalan Badur Medan Sumatera Utara digerebek polisi Rabu sore. Kepanikan terjadi saat para tersangka mengetahui kedatangan puluhan anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan. Mereka berhamburan melarikan diri, bahkan salah seorang di antaranya nekat lompat dari lantai 2. Namun polisi dengan sigap menangkap pelaku. Hasil pemeriksaan di dalam rumah yang diduga dijadikan sarang peredaran narkoba, polisi menemukan barang bukti sabu dan perangkat alat isap, rokok elektrik, serta timbangan elektrik. Tiga orang yang diduga sebagai pemakai ditangkap. Mereka dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lanjutan. Jika terbukti mengedarkan narkoba, para pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Anggota Polsek Kota Jambi menggerebek sebuah pondok yang diduga menjadi lokasi pesta narkoba. Polisi menangkap satu terduga pelaku berikut barang bukti plastik klip sabu habis pakai dan bong. Pengungkapan akan adanya pondok yang dicurigai sebagai lokasi transaksi dan konsumsi sabu ini berkat adanya laporan masyarakat yang curiga kawasan ini kerap terlihat lalu-lalang, tukang parkir, dan para sopir. Agar lokasi ini tidak digunakan lagi, polisi membakar bangunan liar ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di Lapangan Merah di Depok, Jawa Barat. Polisi telah menggelar rekonstruksi di TKP dengan menghadirkan langsung tersangka. Sejumlah fakta baru pun terkuak, tersangka Saipulo diduga mengidap HIV. Ia juga sengaja menargetkan sasaran melalui aplikasi kencan dengan niat awal menguasai barang milik korbannya.

0: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dengan kedua tangan terikat menggegerkan warga Kavling Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus. Potongan tubuh pria tanpa busana itu ditemukan terbungkus plastik dan karung tergeletak di lapangan Tanah Merah. Menurut warga, karung tersebut sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu, namun dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jasad saat seorang warga hendak membakar tumpukan sampah. Dari hasil identifikasi terungkap, korban berinisial K, usia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, polisi berhasil membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rumah kontrakan tersangka di Jalan Blimbing, Cipayung, Depok inilah saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa korban K. Ia dihabisi lalu dimutilasi pada Kamis 23 Juli lalu. Potongan tubuh korban selanjutnya dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara potongan kakinya dibuang ke Kali Licin di kawasan Pitara, Pancoran Mas, Depok. Tersangka kemudian menggasak ponsel dan sepeda motor korban yang selanjutnya ia jual di wilayah Panimbang. Polisi sudah berupaya melakukan pencarian, namun hingga kini potongan kaki korban masih belum juga ditemukan. Dari pengakuan tersangka diperkuat dengan rekonstruksi, terungkap sejumlah fakta baru. Tersangka S merupakan pihak yang pertama kali mencari dan menghubungi korban melalui aplikasi kencan dan sejak awal sudah berniat menguasai harta benda korban. Saat keduanya bertemu di kontrakan tersangka, S juga sudah menyiapkan pisau dapur untuk menghabisi nyawa korban. Tak hanya itu, tersangka S juga diduga kuat mengidap HIV. Hal itu diketahui dari temuan obat yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan tersangka. Namun, polisi belum bisa memastikan sejak kapan tersangka mengidap HIV. Selain itu, polisi menyebut adanya dugaan disorientasi seksual pada diri tersangka. Namun, hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
1: Pelaku ini adalah orang yang pertama kali memulai mencari korban, yaitu menggunakan aplikasi Hornet, kemudian dia berniat untuk mengambil barang dari target. Ini kami mungkin ada disorientasi dari pelaku ini, ada disorientasi seksual bersama dengan rekannya ini. Obatnya kami duga, itu dari hasil pemeriksaan kami, dia menderita penyakit HIV.
0: Akibat perbuatan sadisnya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Hari kedua pasca gempa yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bantuan mulai berdatangan, salah satunya di Kabupaten Sika, Kota Maumere. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Harga daging ayam di pasar tradisional kota Surabaya terus melejit. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Selain itu harga daging ayam filet atau tanpa tulang juga melonjak di angka Rp58.000 per kilogram. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Badak Pandeglang Banten juga meroket. Omset pedagang diperkirakan turun sekitar 40%.
5: Harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya melambung tinggi. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Selain itu harga daging ayam file atau tanpa tulang juga naik dari harga Rp44.000 kini mencapai Rp58.000 per kilogram. Salah satu pedagang daging ayam mengatakan kenaikan harga berpengaruh pada omset penjualan.
6: Berdampak banget mas, banget tuh kayak nggak berdampak tok banget.
7: Nah, biasanya kalau harga normal itu berapa kilo bu per hari habisnya bu?
6: 150-200. Kalau 100 saya nggak ngetek no aku mas.
5: Meski harga naik, pembeli tetap memburu daging ayam, pasalnya tetap menjadi komoditas kebutuhan sehari-hari.
8: Ya soalnya kan kebutuhan sepertinya ya naik turun ya begitu.
5: Di pasar tradisional pada Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong juga naik. Harga daging ayam semula Rp30.000 hingga Rp33.000 kini meroket di angka Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi secara bertahap sejak 1 bulan terakhir. Pedagang mengaku biasa menjual 2 kuintal ayam per hari, namun kini hanya mampu menjual kurang dari 1 kuintal.
9: Kurang tahu ya sebulan yang lalu. Ya, terus naik terus tuh ayam, naik terus ayam tuh. Tiap hari itu seribu tuh naik. Ini sampai 2 kintal. Ini sekintal juga nggak habis. Sekintal nggak habis.
10: Per harinya tuh.
9: Iya.
5: Sementara pembeli terpaksa mengurangi porsi pembelian demi menghemat pengeluaran.
11: Tapi kalau bisa mah nggak usah dikaitin gitu. Beratkan. Soalnya bukan saya aja, pastinya banyak kan.
5: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk menstabilkan harga kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lainnya, ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tidak berani kembali ke rumah mereka karena takut gempa susulan. Sementara itu, Rumah Sakit TC Hilir Maumere, Sika, melakukan layanan kesehatan bagi para pasien di tenda. Pelayanan rumah sakit terpaksa dilakukan di tenda pasca terjadinya gempa 7,7 magnitudo yang terjadi pada Sabtu kemarin.
12: Ratusan warga Desa Ndangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di areal perkebunan karena takut gempa susulan. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Untuk kebutuhan makanan, beberapa warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan untuk bisa dimasak di pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu.
13: Ini mah mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana?
14: Kami masih takut.
13: Masih trauma?
14: Iya.
13: Mama untuk kebutuhan ini, mama mereka butuhkan sekarang apa?
14: Makanan, minuman, obat, popok anak-anak.
12: Inilah suasana di Unit Gawat Darurat atau UGD, Rumah Sakit TC Hilir Maumere, Kabupaten Sika, NTT pada Minggu siang. Rumah sakit masih melakukan perawatan kesehatan bagi pasien di tenda. Perawatan dilakukan terhadap para pasien mulai dari unit gawat darurat hingga pasien rawat jalan. UGD di rumah sakit ini tercatat merawat 11 pasien. Sedangkan pasien rawat inap lebih dari 70 orang pasca gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores, NTT.
10: Sakitnya kebetulan dari kemarin, kemarin pagi panas tinggi, dia demam panas tinggi. Hanya kemarin kita mau bawa ke sini cuma takut pengaruh gempa. Kemarin pagi gempa itu jadi mau bawa ke sini juga takut. Jadi pikirnya di sini juga lagi ini tuh, jadi semua mengalami gempa, jadi goncangan itu cukup lumayan kuat.
12: Seluruh aktivitas rumah sakit juga dipindahkan ke tenda karena ada beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan saat gempa. Hanya ada satu korban luka berat yang turut dirawat di tenda. Korban tersebut adalah seorang frater yang melompat dari lantai 3 salah satu gedung saat terjadi gempa kemarin. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sementara itu, pemerintah terus mengirimkan bantuan dan ribuan personel TNI Polri ke lokasi terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam keterangan tertulis Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya menyatakan hingga Sabtu malam pemerintah telah mengirimkan 27 ton logistik ke wilayah terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, lebih dari 3.500 personel TNI Polri telah dikerahkan ke kawasan Manggarai, Maumere, dan juga Flores. Teddy pun menambahkan sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus mendorong percepatan penanganan pasca gempa bumi di sejumlah wilayah terdampak di NTT. Sejumlah kementerian dan lembaga telah berada di lokasi untuk memastikan agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran. Dan kita akan langsung mengikuti konferensi pers dari BNPB terkait penanganan bencana gempa di Flores, NTT.
15: Daerah, provinsi, kabupaten kota, dan setiap entitas dalam bisnis masyarakat lainnya untuk merespon secara cepat dan efektif dan melakukan langkah-langkah agar saudara-saudara kita yang terdampak bisa mendapatkan dukungan dan bantuan sesuai dengan dinamika di lapangan. Di hari kedua ini, bagaimana tadi pagi sudah kita sampaikan bahwa Bapak Menko PMK, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Pak Wamenkes, Wamensos sudah langsung datang di lokasi dan setelah melakukan rapat koordinasi yang efektif dari pagi, pemerintah langsung membagi tim. Saat ini Menko PMK dan Kepala BNPB sudah berada di Kabupaten Manggarai untuk melihat langsung penanganan darurat dan identifikasi upaya-upaya kendala-kendala dan solusi apa yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Bapak Mendagri dan Kabasarnas sudah masuk di Manggarai Timur. Kemudian Bapak Menteri PU masuk di ND. Bapak Wamensos masuk di Nada dan Nagikyo. Kemudian Bapak Wamenkes itu masuk di Maumere. Ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar pemerintah bisa segera mengidentifikasi situasi dan kondisi di

lapangan, lakukan pendidikan langsung apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dukungan-dukungan yang akan digeser, dukungan-dukungan dan struktur logistik permakanan dan non-permakanan yang rakyat sudah dan akan terus di-deploy itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan di daerah terdampak. Yang pertama untuk perkembangan hasil data, pemutakhiran data tentang korban jiwa terdampak. Tentu saja sekali lagi pemerintah mengucapkan duka cita yang mendalam dan simpati kepada keluarga korban. Dan kita harapkan tentu saja korban jiwa tidak bertambah. Saat ini untuk data orang hilang itu tidak ada yang terlaporkan ke Basarnas. Artinya biasanya kita memiliki daftar pencarian orang dalam setiap kejadian bencana yang berasal dari data yang dilaporkan oleh saudara dan maupun kerabat atau anggota keluarga. Saat ini di 7 kabupaten terdampak kita tidak memiliki data pencarian orang, tetapi meskipun demikian, Basarnas tentu saja terus mensiagakan personil di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan secara umum di 7 kabupaten kota terdampak agar waktu-waktu dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan, respon cepat bisa segera dilakukan. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia, per sore ini, total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagekeo 1 jiwa, Sika 4 jiwa, dan ND 2 jiwa. Sekali lagi, selama pemerintah, tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di paskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Sika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Sesuai hasil rapat koordinasi kita lakukan tadi pagi, meskipun saat ini fase tanggap darurat sudah mulai diberlakukan di Manggarai 90 hari, kemudian Manggarai Timur dalam proses penetapan SK tanggap darurat selama 14 hari, dan Provinsi NTT juga dalam fase penetapan status tanggap darurat. Tetapi tentu saja, meskipun fokus utama pada fase tanggap darurat ini adalah pencarian dan pertolongan korban, kemudian pemenuhan logistik dasar permakanan dan non-permakanan bagi masyarakat terdampak, kita harapkan tentu saja tim di lapangan, pemerintah daerah didampingi oleh personil dari pemerintah pusat, juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi kerugian material
terutama berkaitan

kaitan dengan rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kenapa ini sangat diperlukan? Supaya nanti kita bisa lebih mengefektifkan fase-fase akhir nanti di tanggap darurat ini menuju percepatan transisi dan pemulihan menuju rekonstruksi. Data ini sangat penting supaya proses early recovery nantinya bisa kita juga lakukan dan optimalkan dan kita akselerasi. Hingga hari ini, hari kedua, data dari daerah yang masuk ke BNPB untuk rumah rusak berat berjumlah 154 unit, rumah rusak sedang 49 unit, dan rumah rusak ringan 38 unit. Tentu saja data ini masih berkembang, akan dinamis, dan sekali lagi kita akan melakukan percepatan-percepatan dalam penghitungan dan verifikasi serta validasi data ini supaya proses-proses yang berkaitan dengan administrasi nantinya by name by address dari warga terdampak yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan perbaikan rumah rusak di pemerintah bisa kita segerakan. Untuk pengungsian, saat ini tim di lapangan termasuk juga para menteri yang kami sudah masuk di 7 kabupaten kota terdampak, ini akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kembali jumlah pengungsi baik itu terpusat maupun pengungsian mandiri supaya data ini nanti benar-benar bisa merepresentasikan kondisi real di lapangan. Memang dari laporan visual yang kita terima di Pusdalhok BNPB ada beberapa tempat di mana masyarakat masih tetap bertahan dari sejak hari pertama, tidak hanya dikarenakan oleh kondisi bangunan rumah saudara-saudara kita yang mungkin terdampak oleh gempa, tetapi juga kondisi psikologis di mana aftershock masih ada yang dirasakan, dan juga kondisi psikologis bahwa yang kita ketahui beberapa masyarakat ini berpengalaman pada saat gempa dan tsunami tahun 1992. Sehingga kondisi psikologis ini yang masih kemudian menjadi trauma dan mendorong masyarakat masih tetap berada di tempat pengungsian sampai kondisi psikologis ini atau kondisi aftershock itu bisa benar-benar meluruh. Dari BMKG, itu untuk gempa susulan hingga tanggal 16 Agustus pukul 15.00 WIB total gempa susulan berjumlah 995 kali. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat, sekali lagi yang dirasakan oleh masyarakat dari total gempa susulan yang tercatat 995 kali itu hanya 46 kali. Artinya tidak lebih dari 10% dari total gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang perlu kita pahami, gempa susulan ini diperlukan oleh struktur patahan gempa yang terjadi untuk kembali menjadi stabil. Jadi ini adalah fenomena alam yang memang harus kita lalui dan kita harapkan energi yang lepas bisa segera meluruh sehingga gempa susulan tidak lagi signifikan, tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Tapi tentu saja menurut bahwa saudara-saudara kami yang masih di pengungsian untuk bisa melakukan pengecekan rumah masing-masing. Lihat apakah ada kerusakan struktur, tiang-tiang yang retak, atau sudut-sudut rumah yang lepas, atau dudukan kuda-kuda atap yang tidak pada tempatnya. Kalau saudara-saudara kita, saudara yang di daerah terdampak, memiliki kondisi rumah pasca gempa seperti tadi, segera laporkan pada apa?

aparat RT terdekat, RW atau aparat desa atau ke kantor BPBD setempat. Ini akan menjadi data awal kami nantinya untuk bisa melakukan rekapitulasi dari rumah rusak yang akan kita verifikasi secara teknis nantinya agar hak-hak masyarakat, hak-hak saudara-saudara kita nantinya dalam pemulihan dan rekonstruksi bisa kita data dari saat ini. Beberapa progres di lapangan dari Kabupaten Manggarai Barat disampaikan ada longsor di Kecamatan Rio yang membuat alur jalan terputus ke tempat pembelian minyak, bahan bakar minyak. Per sore ini itu ruas jalan di kilometer 49 Kecamatan Rio sudah dapat dilalui oleh truk pengangkut BBM. Jadi sekali lagi yang mungkin kemarin pada saat hari kejadian itu ada batu besar di arah jalan Sibang Longsor pasca gempa. Jadi sudah dibersihkan oleh Kementerian PU dan kita pastikan ruas jalan kilometer 49 ini sudah bisa dilalui oleh truk tangki BBM. Kemudian untuk titik-titik jalan lainnya yang sempat terdampak atau tertimbun longsor tadi juga sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri PU, hampir seluruhnya saat ini sudah selesai fase pembersihan. Artinya kita harapkan tentu saja kalau tidak hari ini, maksimal besok titik-titik jalan terdampak longsor sebelumnya yang tidak bisa dilalui, kita harapkan sudah bisa dilalui. Ini sangat penting karena akses jalannya akan menentukan optimalisasi dari pemulihan di sektor-sektor lainnya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Dirut PLN bahwa di beberapa titik dan wilayah yang kemarin pada hari pertama pasca gempa itu mengalami blackout, per hari ini itu sudah bisa dinyalakan kembali. Sehingga kita harapkan tentu saja saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak itu sudah kembali bisa menikmati aliran listrik. Tetapi kami tetap membuka jika masih ada daerah-daerah yang masih mengalami pemadaman, segera melaporkan melalui call center BPBD 117 untuk bisa segera kita koordinasikan dengan PLN untuk langkah-langkah pemulihan aliran listrik tersebut. Di hari kedua ini, BPBD TAS arah Menko Polhukam sudah membuka posko pendamping nasional di Labuan Bajo dan posko taktis lapangan di Maumere, termasuk media center di mana kami sore ini melaksanakan konferensi pers. Ini berada di kantor Bupati Manggarai Barat dan kita harapkan ini bisa menjadi posko nasional selama fase tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa mendampingi pemerintah daerah supaya fase tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan optimalkan. Selain itu, posko dukungan logistik nasional sudah kita buka di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan posko penerimaan logistik utama itu kita buka di Bandara Labuan Bajo dan posko logistik pendukung juga kita buka di Maumere. Sehingga bagi masyarakat, organisasi, dan segenap entitas lainnya yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, bisa langsung
ketiga posko logistik tersebut. Misalnya di Jakarta atau posko di Labuan Bajo di

0: anggaran bisa kita optimalkan tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Untuk lebih mempercepat nantinya distribusi logistik, meskipun sekali lagi akses darat kita harapkan bisa sepenuhnya pulih, kalaupun tidak hari ini, kita harapkan besok sudah sepenuhnya pulih. Pemerintah telah menstandby-kan beberapa unit satuan udara. Di Labuan Bajo itu ada satu unit heli Krakal dari TNI Angkatan Udara, kemudian satu unit heli Bell 412 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli dari BNPB, dan dua unit pesawat karavan masing-masing dari Kementerian Perhubungan dan satu dari BNPB. Selain di Labuan Bajo, untuk mendukung distribusi logistik jika diperlukan dari Maumere, kita juga sudah standby-kan satu unit heli Bell 412 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli Panther dari TNI Angkatan Laut, dua unit heli Bell dari Kementerian Perhubungan, dan satu unit karavan dari BNPB. Ini semua kita standby-kan dan kita siap untuk digunakan, baik itu untuk mobilisasi personil maupun distribusi logistik jika diperlukan, seandainya ada daerah-daerah membutuhkan dukungan dan distribusi logistik dari udara. Terkait dengan bantuan logistik dari Bapak Presiden, 750.000 paket sembako untuk coki pertama itu sudah terkirim dan sampai 1.925 paket dan saat ini sedang didistribusikan melalui posko Labuan Bajo itu 3.200 paket dengan rincian ke Kabupaten Manggarai Barat 550 paket, ke Kabupaten Manggarai 1.000 paket, Manggarai Timur 550 paket, dan nanti Kio serta Ngada masing-masing 550 paket. Sedangkan yang lain di Maumere sudah dibusikan ke Sika dan ND ada 1.725 paket dengan rincian Sika 1.000 paket dan ND 725 paket. Sorti kedua akan dikirimkan sore ini, sudah terbang pukul 15.00 dengan jumlah 45.075 paket. Semua ini tentu saja atensi Bapak Presiden untuk benar-benar bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2-3 minggu ke depan. Tentu saja ini sangat bergantung dengan dinamika di lapangan, tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi di awal kita setting target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat. Tentu saja ini bisa berubah sekiranya ada hal-hal atensi menonjol yang kita temukan dari hasil pemantauan langsung Bapak Menko dan para menteri yang saat ini sedang turun masuk di kabupaten kota yang terdampak. Mungkin itu yang bisa saya update sebagai progres penanganan di hari kedua ya. Untuk mungkin bisa memperdalam saya buka mungkin maksimal 3 pertanyaan secara terbatas, silakan dari forum bisa menyampaikan. Silakan.
1: Yang baru saja didengarkan ini adalah pernyataan ataupun update lengkap dari Kapusdatin BNPB Abdul Buhari yang menyebutkan hingga saat ini per hari Minggu sore BNPB mendata

0: Sekiranya ada 53 jiwa yang meninggal dunia akibat gempa BNPB, dan fokus dari beberapa hari ataupun dua hari di gempa BNPB adalah pencarian dan juga penanganan korban serta distribusi bantuan dan makanan bagi masyarakat serta identifikasi rumah yang rusak supaya nantinya ketika tanggap gawat darurat sudah berakhir statusnya bisa langsung ada percepatan pemulihan. Dan kita beralih ke informasi lainnya, ini adalah musim kemarau yang membuat sumber air di Klaten, Jawa Tengah mengalami kekeringan. Ini berimbas pada puluhan siswa yang harus membawa air ke sekolah demi mengisi bak mandi di toilet sekolah. Yang melanda Kepulauan Selayar ataupun Sulawesi Selatan juga membuat warga bergantung pada bantuan air bersih. Musim kemarau yang melanda sejak satu bulan terakhir membuat sumur-sumur warga di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 Sumatera Selatan mulai mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga terpaksa memanfaatkan air Sungai Kelingi. Salah satu warga...
1: Pemandangan tak biasa terlihat dari siswa-siswi di Sekolah Dasar Negeri 1 Burikan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dengan membawa galon, anak-anak ini kini memiliki aktivitas lain, yakni membawa air bersih untuk dibawa ke sekolah. Mereka terpaksa membawa galon air setiap hari lantaran sumber air di sekolah yang mengering, sehingga tidak bisa memenuhi sanitasi air bersih. Air tersebut dibawa dari rumah masing-masing ke sekolah untuk mengisi bak kamar mandi atau mencuci tangan. Dampak kemarau panjang membuat pasokan air dari program PAMSIMAS di sekolah terganggu lantaran debit air yang berkurang.
2: PAMSIMASnya ini macet Pak, debitnya air kurang, jadi biasanya apa itu kolahnya itu penuh air. Nah, sekarang sudah tidak ada air, jadi nggak ada air untuk anak-anak ya suruh bawa untuk nanti misalnya pas ke belakang itu harus disiram pakai air yang dibawa dari rumah.
3: Sejak kapan Pak?
2: Baru seminggu ini.
1: Salah satu siswa mengaku sudah seminggu terakhir ia dan teman-temannya harus membawa air ke sekolah. Setiap hari ia membawa sekitar satu ember atau setengah galon air bersih.
4: Karena sekolahan kering, kekeringan air.
3: Setiap hari itu?
4: Iya, hampir.
3: Terus bawanya dari mana?
4: Dari rumah sampai sekolahan.
3: Pakai apa bawanya?
4: Pakai galon atau pakai ember?
3: Jalan kaki?
4: Iya.
3: Untuk apa nanti di sekolah?
4: Untuk mengisi ember di toilet.
3: Emangnya kenapa kok diisi?
4: Kering soalnya, nggak ada air.
1: Para siswa pun berharap adanya bantuan air bersih sehingga mereka tak lagi harus mengangkut air untuk kebutuhan sekolah. Musim kemarau juga membawa dampak kekeringan yang membuat warga Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kesulitan air bersih. Data pemerintah setempat menyebut sedikitnya dua desa mengalami dampak kekeringan terparah, yakni Desa Apatanah dan Balang Bitung. Warga pun mengaku mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Selain belum masuknya jalur PDAM, sumber air yang mengering serta minimnya curah hujan membuat warga harus membeli air dan mengharapkan bantuan air bersih.
5: Nata berapa itu biasa, Ibu?
6: 5.000.
5: Cukup untuk apa aja itu, Bu?
6: Itu diminum, Ji. Air anu.
1: Salah satu bantuan datang dari Polres Kepulauan Selayar bersama pemerintah kabupaten dan Perumda setempat. Menggunakan dua unit mobil damkar, 10.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu kebutuhan warga. Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan air di tengah kemarau, Perumda menerapkan sistem penghematan dengan mengurangi waktu distribusi dari sebelumnya 24 jam kini menjadi 12 jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Ratusan personel gabungan dari berbagai instansi membentangkan bendera merah putih raksasa di perairan Selat Sunda. Informasinya hadir usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih membentang gagah di puncak Merbabu, Jawa Tengah, di perairan Selat Sunda hingga pusat kota Yogyakarta.
5: 12 anggota Satlantas Polres Boyolali, Jawa Tengah mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Selo Boyolali. Mereka menempuh pendakian hingga ke puncak Triangulasi, salah satu puncak tertinggi di Gunung Merbabu, dengan ketinggian sekitar 3.142 hingga 3.145 meter di atas permukaan laut. Di puncak Gunung Merbabu, sang merah putih berkibar di antara kabut dan bentang pegunungan. Dari perairan Selat Sunda, 115 personel gabungan dari berbagai instansi menggotong bendera raksasa menuju perairan Pulau Merak Besar Cilegon, Banten. Bendera berukuran 40 x 25 meter itu kemudian dipetangkan di atas permukaan laut. Petugas gabungan juga mentransplantasi 500 fragmen bibit terumbu karang di kawasan pesisir dan juga melepas anak-anak penyu ke lautan. Sementara di Kota Banjar, Jawa Barat, bendera raksasa berukuran 18 x 12 meter dibentangkan di atas Sungai Citanduy. Dengan teknik rappelling, para relawan menurunkan gulungan bendera dari jembatan rel kereta api hingga menyentuh permukaan sungai. Kegiatan ini melibatkan 25 relawan dari Banjar dan Ciamis bersama pemerintah desa, pengelola wisata, TNI, Polri, dan masyarakat. Lautan Merah Putih juga terlihat di jantung kota Yogyakarta. Bendera sepanjang 481 meter diarak lebih dari 1.000 peserta dari Tugu Yogyakarta menyusuri Malioboro hingga titik 0 km.
6: Ini peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat dari daerah lain juga bisa menyaksikan. Harapan saya memberikan filosofis dalam batin untuk tumbuhnya rasa kebangsaan dari generasi-generasi.
5: Kirab sejauh 3 km ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, prajurit keraton, dan masyarakat. Warga serta wisatawan pun memadati sepanjang rute untuk menyaksikan bendera raksasa melintasi ikon kota Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar geladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara.
7: Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus nanti. Tidak ketinggalan, akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum pesawat-pesawat ini beratraksi di langit Istana Negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam atraksi udara kali ini, TNI Angkatan Udara menurunkan puluhan pesawat tempur, termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya jet tempur Rafale tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan. Agar atraksi berlangsung aman dan presisi, para pilot telah berlatih sejak beberapa hari lalu.
0: Untuk cuaca memang cukup menjadi concern kita, baik itu visibility, karena ketika cuaca tidak baik, visibility menurun, maka akan cukup sulit kita akan melaksanakan kegiatan flypass.
7: Total ada 81 pesawat yang akan beratraksi di udara, mulai dari F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. Sejauh ini, persiapan TNI AU untuk demo udara sudah matang.
8: Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANCA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara.
7: Untuk pertama kalinya pula, TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat umum dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU.
9: Enak, seru banget. Jadi yang di luar jadi bisa lihat pesawat langsung, lihat atraksinya langsung.
10: Tujuannya ini katanya anaknya suka lihat pesawat, jadi kesini aja mumpung gratis, liburan juga.
7: Open base Lanut Halim Perdana Kusuma akan digelar hingga 17 Agustus nanti. Nah, jika Anda belum memiliki rencana berakhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat pesawat lebih dekat. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
4: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda Prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Setidaknya ada 8 orang tewas dalam insiden ini. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Setidaknya ada 8 orang tewas dalam insiden ini. Sementara itu di Cina, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Shanghai.
1: Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25.000 rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7.000 calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga. Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Shanghai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan, sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter. Atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus, namun hujan deras tidak kunjung berhenti.
0: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Heranov Al-Bashir. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
2: Sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
6: kalau begini.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa loh. Program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
10: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect
10: tapi
11: jelas.
10: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
10: tadi.
11: Tidak hanya
10: kan begitu. MBG,
3: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Sambil jaga mata ya.
4: Pemirsa, tim Satgas terus berjibaku memadamkan karhutla di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Setelah lebih dari satu bulan bertugas, sejumlah personil kelelahan dan sakit. Selain informasi tadi, sesaat lagi kami hadirkan pembahasan kami sore ini, HUT RI di tengah duka gempa antara perayaan dan solidaritas. Saya Heranov Al-Bashir, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan jika saat ini pemerintah fokus pada penyaluran bantuan pada masa tanggap darurat pasca gempa sebesar 7,7 magnitudo di beberapa wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikannya setelah memimpin rapat koordinasi di Labuan Bajo.
5: Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet, ya, dan lain-lain, itu recover dalam waktu singkat-singkatnya.
4: Pemirsa, bulan Agustus biasanya menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebersamaan. Namun di tengah suasana perayaan HUT RI di tahun ini, saudara-saudara kita di NTT, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah masih menghadapi duka dan dampak akibat gempa. Lantas bagaimana seharusnya kita memaknai kemerdekaan di tengah bencana? Apakah perayaan tetap dapat digelar tanpa mengesampingkan rasa kemanusiaan dan solidaritas kepada para korban? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Hamdan Hamadan, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Selamat sore Mas Hamdan, terima kasih sudah meluangkan waktu di hari Minggu nih. Kumpul sama keluarga nih harusnya ya.
6: Terima kasih Mas Herano.
4: Kita sapa juga dari luar studio, sudah bergabung juga Mas Saiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Selamat sore Mas Huda, apa kabar? Assalamualaikum.
7: Sore Mas.
4: Di studio ada Mas Hamdan, silakan disapa juga.
7: Makasih Mas Hamdan, selamat sore.
6: Assalamualaikum, selamat sore Pak Saiful.
4: Baik, Huda. Bapak-bapak, Mas Huda dan juga Mas Hamdan, sebelum kita mulai, kita mau dengar dulu suara hati rakyat korban gempa berikut ini untuk Anda komentarin Mas Hamdan dan juga Mas Huda berikut ini.
8: Satu tenda pun belum ada di kami punya kawasan di sini. Padahal kami yang datang pertama dan yang datang-datang terakhir ini mereka sudah dapat semua. Sedangkan kami ini belum. Jadi kami sangat memohon ke pemerintah untuk datangkan tenda. Supaya kami ada tempat bernaung, karena di sini kami ini anak bayinya ada 2 orang. Dan kami di sini juga masih kecil-kecil. Orang tua ini juga cuma beberapa saja. Jadi tolong ya pemerintah.
9: Ini ada mereka tidur beralaskan
8: tikar
9: seadanya.
8: Iya. Terpal pun kami tidak dapat. Terpal bantuan itu kami tidak dapat.
9: Harapan pemerintah apa?
8: Harapan saya untuk pemerintah, kembali perhatikan lagi warga-warga. Jangan diasingkan, jangan dihiraukan begitu saja. Tolong kalau perhatikan ya semuanya. Jangan sebagian-sebagiannya tidak.
4: Ada respon Mas Hamdan dari sisi istana, bagaimana suara hati rakyat tadi?
6: Pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya saudara-saudara kita akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, kepada seluruh warga yang mengalami luka maupun cedera, serta seluruh masyarakat yang terdampak termasuk Mbak Maria. Izinkanlah kami menyampaikan keprihatinan dan solidaritas mendalam. Namun pemerintah tidak diam. Pemerintah semenjak momen-momen pertama, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada segenap jajarannya untuk bergerak cepat melakukan penanganan bencana. 275 ton bantuan dipersiapkan. 27 ton sudah mendarat di Labuan Bajo dan Maumere. Dan sudah mulai didistribusikan. Semoga Mbak Maria yang nasihatnya begitu baik pada kami segera mendapatkan terpal ataupun bantuan yang telah disiapkan oleh pemerintah di tahap pertama. Kemudian akan ada tahap kedua, sisanya yaitu 248 ton. Kemudian Presiden juga menginstruksikan jajarannya, Menko PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri PU dan Kepala Badan yang terkait, BNPB, Basarnas, dan Direktur BUMN terkait, PLN, Pertamina, serta Bulog untuk hadir di lapangan langsung. Dan beliau-beliau sudah di lapangan langsung untuk berkoordinasi, memastikan implementasi penanganan bencana bisa cepat dan tepat. Agar saudara-saudara kita yang terdampak seperti Mbak Maria, keluarganya, segera mendapatkan bantuan yang menjadi hak mereka. Yang ketiga, Presiden juga telah mengerahkan 3.500 personel TNI maupun Polri untuk proses pencarian, untuk proses evakuasi, serta perbantuan lainnya. Jadi Mas Herinov, pemerintah berduka, tapi pemerintah juga bekerja. Turun langsung, mengirim decision maker, pengambil keputusan tertinggi agar berada di lokasi di Labuan Bajo, mengirim tenaga 3.500 personel TNI, dan juga tidak kalah penting mengirim bantuan logistik yang 27 ton sudah sampai, dan sisanya 248 ton on the way.
4: Narasi kekurangan tenda atau tidak ada tenda, tidak ada sama sekali, kita dengarkan nanti ya, setelah Maria nanti, setelah Maria. Kalau komentar Anda Mas Huda, apa yang dikerjakan DPR, Komisi 5 khususnya?
7: Ya kebetulan kami bermitra dengan PU, dengan Basarnas. Dari sejak kemarin kita koordinasi terus, saya kontak kepala Basarnas, Pak Safi'i, kita koordinasi dengan Kementerian PU. Dari peristiwa ini kita bisa terus belajar. Saya merasa respon Mas pemerintah cukup cepat karena belajar dari berbagai gempa yang sudah sering kita alami, dan tentu ini peristiwa yang tidak kita inginkan bersama, tapi ini bagian dari kita sebagai negara yang memang potensi gempanya cukup tinggi. Karena itu semua langkah-langkah dalam masa tanggap darurat ini saya meyakini sudah disiapkan sepenuhnya oleh pemerintah. Tentu ada kekurangan sana sini, pasti saya kira yang terpenting adalah kecepatan dan percepatan dari semua kebutuhan dalam masa tanggap darurat ini. Dan sejak tadi malam juga kami dapat update dari teman-teman Basarnas, evakuasi dari masyarakat yang kena terdampak langsung dan kemudian meninggal juga sudah tertangani dengan baik. Dan keterlibatan personil baik Basarnas, kolaborasi dengan TNI dan Polri juga sudah sinergi di lapangan. Yang paling penting adalah hari ini dalam masa tanggap darurat adalah memetakan dampak dari gempa kemarin. Begitu didapati jalan nggak bisa diakses karena putus, dan berbagai infrastruktur yang lain putus, mau tidak mau memang bantuan logistik dalam masa tanggap darurat harus melalui udara. Saat yang bersamaan infrastruktur secepatnya ditangani. Dan teman-teman PU cukup punya pengalaman panjang, terakhir gempa di Sumatera dan hari ini di NTT. Saya kira terus belajar dari lapangan dalam suasana tanggap darurat jangka pendek apa yang harus dilakukan. Saya kira teman-teman sudah tahu betul suasananya harus apa dalam suasana ini.
0: terlebih-lebih pemerintah saya kira. Okay. Tadi Mas Hamdan sudah menjelaskan detail kebutuhan jangka pendek sudah terdistribusi, tinggal terus dipastikan distribusinya nyampe di tempat-tempat titik-titik di mana yang memang akses nggak bisa dilalui karena terputusnya jalan, jembatan, pelabuhan dan seterusnya.
4: Baik, tentunya kita tidak bisa, kita tidak mendengar selama sekali juga ada keluhan soal kekurangan anggaran begitu ya Mas, karena sudah ada anggaran yang dikucurkan untuk bencana.
0: Saya kira nggak ada masalah.
4: Nggak masalah. Okay.
0: Di dalam berbagai diskusi, termasuk terakhir kami menangani gempa Sumatera terbentang dari Aceh sampai ke Sumatera di Sumut dan seterusnya, pemerintah sudah mengantisipasi betul pos terkait dengan anggaran ini.
4: Baik.
0: Termasuk akhirnya mengambil anggaran juga dari anggaran normatif yang ada di kementerian masing-masing.
4: Oke. Okay. Saya mau ke Mas Hamdan, melihat situasi sehari ini tentu kita berduka ya, banyak bencana, ada seharinya 3 kali peristiwa yang terjadi di NTT, Sumut, dan juga Sulteng. Bagaimana pemerintah memastikan peringatan HUT RI ini tetap berlangsung hikmat, namun tidak mengesampingkan, mengabaikan suasana duka dari saudara-saudara kita yang ada di 3 tempat tadi, Mas?
6: Iya. Kita memahami kemerdekaan sebagai suatu proses perjalanan panjang.
4: Ya.
6: Bahwasanya perayaan kemerdekaan itu menegaskan kembali tujuan mengapa kita merdeka.
4: Oke.
6: Dan itu sudah jelas dalam konstitusi, first and foremost adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia.
4: Oke.
6: Jadi di sini momen ini pemerintah menjelaskan, pemerintah menyampaikan keselamatan warga yang terdampak adalah prioritas utama.
4: Ya.
6: Begitu juga dengan penanganan.

0: bencana. Presiden Prabowo dalam pidatonya di hari Jumat menegaskan salah satu guideline yang penting. Guideline nomor 3 mengatakan memberikan bantuan kepada yang paling membutuhkan secara cepat. Okay. Disinilah yang coba dilakukan oleh pemerintah kepada warga-warga yang terdampak. Peringatan kemerdekaan dimaknai, diperingati, dan dikhidmati dengan kepedulian sosial dan kepakaan sosial yang lebih tinggi.
1: Oke, kalau Mas Huda, apa pesan kemerdekaan bagi Anda di tengah suasana duka gempa yang terjadi di 3 tempat, Mas Huda? Oke. Mas Huda, nampaknya suaranya masih di mute, Mas, izin.
2: Oke.
1: Baik, silakan.
2: Ya, kita berharap di tengah perayaan hari Senin besok, kita minta supaya dibangun suasana solidaritas.
1: Ya.
2: Nah, suasana solidaritas itu saya kira sudah dilakukan hari ini dan terus akan dilakukan ke depan untuk menjaga mood publik di NTT. Perlu dijaga dengan baik, termasuk mengurangi berbagai kebingungan. Karena itu BMKG juga mitra komisi 5, kita minta untuk dapat update terus menerus per jam paling tidak untuk memastikan berbagai potensi, misalnya gempa susulan dan seterusnya itu. Nah, dalam posisi itu kita berharap perayaan 17 Agustus sekali lagi kita bangun dengan semangat solidaritas, memastikan semua kebutuhan dari masyarakat, baik yang mengungsi yang hampir 5.000 yang kena dampak langsung dari gempa NTT, dijaga dengan baik, dan mitigasi terus bisa dijalankan dengan baik. Dengan semangat 17 Agustus, kira-kira semangatnya membangun solidaritas atas musibah yang dihadapi di NTT.
1: Oke, ke Mas Hamdan, apakah ada doa bersama yang akan dilakukan esok hari di istana untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, Sumut Sultan?
0: Betul, informasi yang kami terima akan ada doa bersama.
1: Oke.
0: Namun, kita berikhtiar, terus berikhtiar, kita berdoa dan berikhtiar untuk memberikan yang terbaik melalui penanganan yang cepat, seperti yang telah saya sampaikan, pengiriman bantuan dipercepat.
1: Oke.
0: Kemudian logistik dikirimkan, personel dikerahkan, decision maker juga hadir turun di lapangan.
1: Ya, kalau melihat kan warga Indonesia, rakyat Indonesia itu identik dengan gotong royong, semangat gotong royong, saling membantu. Nanti jika ada potensi mereka mengumpulkan donasi ini luar biasa tentunya, Mas ya.
0: Betul. Baik kita yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, lebih penting daripada itu kita adalah manusia Indonesia.
1: Ya.
0: Kita adalah makhluk sosial Indonesia. Setiap dari kita dapat saling membantu, dapat saling bergotong royong. Menarik Mas Heranov menyampaikan, karena sebelum saya kesini, tadi ada kesepakatan di bapak-bapak komplek kami, bahwa hadiah pemenang lomba catur, juara 1, 2, dan 3 akan diserahkan sepenuhnya untuk masyarakat yang terdampak bencana. Jadi kita semua bisa menjadi solusi dari tantangan bangsa ini.
1: Baik, kalau dari DPR, Mas Huda, mungkin ada rencana mungkin gaji DPR, tunjangan DPR diberikan sebagian untuk korban bencana per Agustus ini.
2: Ya, di fraksi kami sudah dari kemarin mengulurkan tangan dengan iuran yang nanti akan kami kirim langsung ke NTT.
1: Apalagi Mas, smart fraksi Anda terhadap bencana gempa ini?
2: Ya, ada yang transfer, ada yang berbentuk barang. Tapi kita ingin semua semangatnya solidaritas untuk di NTT. Dan solidaritas ini sangat dibutuhkan. Seperti kemarin kita menangani gempa di Sumatera. Banyak pihak yang terlibat, terutama di teman-teman di level masyarakatnya. Terus membangun solidaritas ini. Dan kita berharap tidak ada kekurangan apapun yang dalam suasana tanggap darurat ini yang bisa kita bantukan pada teman-teman masyarakat di NTT.
1: Baik, untuk closing statement, saya ke Mas Hamdan dulu. Apa yang ingin pemerintah sampaikan di tengah suasana duka gempa terhadap perayaan besok hari, 17 Agustus? Mas, silakan. Kamera di sini.
0: Ya.
1: Di sini, Mas.
0: Pemerintah dan segenap rakyat Indonesia berduka. Namun, kita tidak akan pernah berhenti bekerja untuk kebaikan rakyat Indonesia. Momen kemerdekaan adalah momen persatuan. Mari kita bergotong royong membantu saudara-saudara kita yang terdampak dan memajukan Republik ini. Kurang lebih demikian.
1: Baik, Mas Huda, silakan. Long statement Anda.
2: Teman-teman Kementerian Teknis dan Lembaga yang ada di bawah kemitraan Komisi 5, kita berharap mengambil langkah cepat semuanya. BMKG mengupdate semua persoalan dan bisa diterima langsung oleh masyarakat terdampak. Teman-teman Basarnas memastikan tidak ada lagi yang masih tertimbun dan seterusnya. Teman-teman PU kita berharap sudah langsung harus dimulai perbaikan infrastruktur.
1: Baik, recovery dipastikan, pemulihan pasca gempa itu yang harus dititipkan ke pemerintah dan DPR. Terima kasih untuk waktunya. Dari luar studio ada Mas Saiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR. Dan di studio ada Mas Hamdan Hamdan dari Tenaga Ahli Utama Bakom RI. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Mas Huda dan juga Mas Hamdan. Terima kasih. Dan sementara itu upaya pencarian dan juga penyelamatan korban gempa di Nusa Tenggara Timur terus ditingkatkan. Polri mengerahkan 21 personil dan 10 anjing pelacak, sementara Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan darurat di wilayah terdampak. Data sementara ada 6 puskesmas dan 2 rumah sakit yang rusak parah akibat gempa.
3: Untuk memperkuat proses pencarian dan penyelamatan korban, Polri mengerahkan 21 personel Direktorat Kepolisian Satwa Baharkam Polri beserta 10 ekor anjing pelacak ke wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi. Seluruh personel akan berkoordinasi dengan Polda NTT. 3 wilayah menjadi prioritas penanganan, yaitu Kabupaten Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Selain itu, Polri juga mengirimkan bantuan logistik bagi korban gempa serta peralatan pendukung tim SAR. Bantuan diangkut menggunakan pesawat dari Mako Direktorat Kepolisian Udara di kawasan Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten.
4: Karena kecepatan paling utama, maka pagi ini kami berangkatkan kembali, yang tentunya nanti pembagiannya secara koordinasi dan komunikasi adalah Polda NTT, terutama ada beberapa daerah yang perlu kita lakukan langkah-langkah mitigasi dan pencarian korban, itu 3 daerah. Yaitu di Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tetapi apabila beberapa daerah memerlukan juga, tentu kita akan juga lakukan langkah-langkah mitigasi dan pencarian korban.
3: Sementara itu, Kementerian Kesehatan membentuk Health Emergency Operation Center atau Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat di kabupaten dan kota yang terdampak gempa. Langkah ini dilakukan untuk menangani korban sekaligus membantu fasilitas kesehatan yang rusak akibat gempa. Data awal Kemenkes menyebutkan 6 puskesmas dan 2 rumah sakit mengalami kerusakan parah. Salah satunya RSUD Nagekeo yang terpaksa berhenti beroperasi. Kemenkes telah mengirimkan tim kesehatan untuk mendirikan rumah sakit lapangan. Ketersediaan obat-obatan juga dipastikan mencukupi dan akan disalurkan sesuai kebutuhan.
5: Tim awal kesehatan juga sudah pergi ke sana untuk melihat situasi. Yang kedua, keputusannya kita membentuk Health Emergency Operation Center. Dibentuk tadi malam, pusatnya sudah, provinsi juga sudah tadi malam, dan di kabupaten kota sudah. Tugasnya dia apa? Tugasnya yang pertama, mengidentifikasi korban-korban yang ada dengan cepat, ya, supaya tiap hari, 2 kali sehari kita bisa tahu update-nya.
3: Untuk mempercepat penyaluran bantuan, pemerintah tidak harus mengirim seluruh obat-obatan dari Jakarta. Pasokan dapat didatangkan dari wilayah yang lebih dekat dengan NTT, seperti Bali dan Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, setelah lebih dari sebulan berjuang padamkan karhutlah, tim Satgas di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai kelelahan dan harus beristirahat. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Salah satunya seorang pelajar SMA di Palangkaraya yang turun ke lokasi karhutlah dengan kostum Superman. Sepulang sekolah, ia rela menyisihkan waktu bermain untuk membantu petugas memadamkan api di lahan kampus.

0: Di tengah kepulan asap karhutla, anggota tim Satgas Pemadam Kota Waringin Timur menyempatkan beristirahat dan makan malam sebelum kembali memadamkan api. Setelah lebih dari satu bulan bertugas, sejumlah personel kelelahan dan sakit. Perjuangan kini tak hanya menaklukkan api, tetapi juga menjaga kesehatan personel agar tetap siap bertugas.
1: 131 orang memang masih ada yang sakit. Memang stamina ini menjadi kunci juga bagi kami, karena mereka bekerja di 12 jam pada siang, dan ada juga shift malam yang 12 jam. Tentunya kita berharap teman-teman masih dalam kondisi prima.
0: Untuk menjaga kondisi fisik, petugas diminta memeriksa kesehatan di puskesmas minimal sepekan sekali. Sementara itu, turunnya air tanah hampir 2 meter dan mengeringnya sungai membuat pasokan air kini banyak mengandalkan mobil tangki. Di sisi lain, prihatin dengan merebaknya karhutla yang kian meluas, Rudiansyah, pelajar kelas 10 SMA Negeri 10 Palangkaraya, turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Petukatimpun dengan mengenakan kostum Superman. Remaja 16 tahun ini rela menjadi relawan dadakan setelah kebakaran mendekati permukiman warga. Bersama tim Satgas Darat, ia bahu-membahu menyemprotkan air untuk memblokade api. Sepulang sekolah, Rudiansyah rela menyisihkan waktu bermain demi membantu petugas.
2: Setiap hari atau setelah pulang sekolah?
3: Setelah pulang sekolah.
2: Ya.
3: Kenapa jadi membantu petugas pemadam?
2: Daripada ada kerjaan di rumah, lebih baik aku membantu mereka. Daripada di rumah main HP aja.
3: Ya.
0: Kostum Superman sudah lama dimiliki Rudiansyah. Baginya, kostum tersebut justru menambah semangatnya ikut memadamkan api. Aksi Rudiansyah pun mendapat apresiasi dari BPBD Kota Palangkaraya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat dibutuhkan.
4: Sangat menginspirasi ya, sangat menghormati keputusan warga kita untuk membantu kita di lapangan. Memang itu yang kita harapkan.
0: BPBD berharap aksi Rudiansyah menjadi contoh. Penanggulangan karhutla bukan hanya tugas petugas, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.

0: Cakap Golf.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
2: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Pemirsa, sampai Juli 2026 DPR lewat fungsi pengawasan telah menggelar rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dengan seluruh kementerian, lembaga, dan non-lembaga sebanyak 736 kali. Lalu sejauh mana fungsi

0: Menjalankan amanah konstitusi, DPR melalui fungsi pengawasan fokus pada berbagai isu agar setiap kebijakan memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan rakyat. Komisi-komisi di DPR tidak hanya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, tetapi juga mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan, menyerap aspirasi masyarakat, serta menyampaikan rekomendasi sebagai upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik, dan percepatan penyelesaian berbagai persoalan strategis nasional.
1: Kami mengapresiasi Presiden yang pada hari ini sudah mengumumkan ada 8 kebijakan yang kemudian kita sudah dengar semua bahwa kebijakan itu berpihak kepada rakyat dan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, tadi kita lihat bahwa semua anggota DPR mengapresiasi dan Presiden meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung 8 program yang tadi sudah disampaikan.
0: Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR memperkuat peran legislatif melalui pendekatan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Sektor pengawasan diwujudkan melalui pembentukan tim pengawas, tim was satuan tugas, satgas, dan panitia kerja panja untuk mengawal berbagai isu strategis nasional, seperti penanganan bencana konflik agraria, keamanan siber, reformasi penegakan hukum, tata kelola pupuk bersubsidi, hingga alih fungsi lahan. Yang terbaru, pada 11 Juli 2026, Komisi 3 DPR resmi membentuk Panitia Kerja Panja Pengawasan Penegakan Hukum untuk mengawal proses penyidikan 3 perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor Polri yang selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan.
2: Di Komisi 3 DPR, setelah dari sini kami akan melakukan rapat khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya, Panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum ya, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
0: Pengawasan DPR tidak berhenti pada isu hukum. Seluruh komisi di DPR memiliki fungsi yang sama terhadap kementerian dan lembaga sebagai mitra kerja. Mulai dari pengawasan pelaksanaan anggaran, evaluasi program pemerintah, hingga memastikan kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Sampai Juli 2026, DPR telah menggelar rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dengan seluruh kementerian lembaga dan non-lembaga sebanyak 736 kali.
3: Nah, kalau misalkan pelaksanaan teknisnya tidak memadai, tidak sesuai dengan tujuan, bahkan banyak penyimpangan, tentu kami akan memeriksanya dengan seksama ya, karena ini check and balances ini penting ya.
4: Bila mana ada mitra kerja kita, dalam hal ini pemerintah, kemudian tidak berkemampuan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai eksekutor di lapangan, maka ini menjadi catatan buat kami.
5: Itu selalu menjadi pertanyaan, dan kalau masyarakat tahu bahwa rapat-rapat di DPR itu sangat objektif, bahkan pemerintah sangat khawatir kalau kemudian pertanyaan-pertanyaan kritis itu membuat mereka kelihatan tidak bekerja, walaupun mereka sudah bekerja.
0: Hasil pengawasan DPR juga membantu pemerintah dalam memperbaiki kebijakan. Misalnya pengawasan Komisi 3 dalam isu strategis perpanjangan masa jabatan kepala daerah ditindaklanjuti pemerintah dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur perpanjangan jabatan kepala desa. Isu tata kelola pupuk bersubsidi ditindaklanjuti pemerintah dengan adanya penurunan harga eceran tertinggi pupuk. Pengawasan haji pun berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH sebesar Rp2 juta. Masyarakat mendukung pengawasan oleh DPR terhadap pemerintah. Masyarakat juga berharap semua kebijakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
6: Ya, semoga DPR lebih bisa menjalankan perannya untuk mengawasi program-program pemerintah sehingga fungsi eksekutif, yudikatif, atau legislatif berjalan dengan baik.
7: I think it's very important because DPR itu kan mereka yang mewakili rakyat gitu. Jadi mereka benar-benar harus care from planning, execution, and ngerevisi all the program. mereka tuh harus punya ownership yang kuat kayak gitu, karena mereka mewakili rakyat gitu, mereka juga harus put themselves in our shoes. Kalau misalnya program ini berjalan, kira-kira dampaknya seperti apa, mereka tuh harus bisa memposisikan diri gitu sebagai rakyat itu, ah gimana kayak gitu.
3: Saya rasa DPR harus objektif dalam hal ini, harus benar-benar pure mewakili keresahan rakyat, karena DPR itu kan representasi dari rakyat itu sendiri.
0: Pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan dan bermanfaat bagi masyarakat. Keberhasilan DPR RI tidak hanya akan ditentukan oleh agenda yang diselesaikan, tetapi juga kepercayaan yang dibangun melalui kinerja yang terbuka, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan akan selalu bermuara pada satu tujuan, menghadirkan manfaat yang luas dan banyak bagi rakyat Indonesia.
8: Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan telah meminta jajaran Pemprov DKI untuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di setiap proyek yang berisiko dan bernilai guna mencegah terjadinya praktik korupsi di ibu kota. Selain memastikan bakal melakukan pengawasan, KPK juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama ikut mengawasi proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Pemprov DKI hingga membuat laporan jika ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
9: Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar kampanye anti korupsi di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 10.000 peserta, terdiri dari ASN Pemprov DKI Jakarta, BUMD, KPK, hingga elemen masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pihaknya konsisten menggandeng KPK dalam pendampingan dan pengawasan setiap proyek pembangunan yang beresiko dan bernilai tinggi agar tepat sasaran dan bebas dari korupsi. Ia pun menambahkan, hampir seluruh layanan pengurusan kebutuhan masyarakat di Jakarta saat ini tak dipungut biaya alias gratis, di mana hal itu menjadi bagian dari upaya mencegah praktek pungutan liar maupun penyalahgunaan wewenang.
10: Selama ini pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK.
9: Sementara itu, Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak menyatakan pihaknya siap mengawal seluruh program kerja Pemprov DKI Jakarta. KPK juga meminta peran aktif masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau anggaran oleh oknum pelaksana proyek di lapangan.
11: Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab. Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan.
9: Kampanye anti korupsi juga sekaligus sebagai sarana edukasi kanal pengaduan resmi yaitu Sipadu untuk pelaporan dugaan kecurangan serta Jaki untuk menyampaikan pengaduan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
8: Pemirsa, informasi mengenai perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia masih akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
12: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN.

0: penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, perayaan Hari Kemerdekaan tak hanya dirayakan dengan upacara dan lomba di tengah masyarakat. Di balik tembok lembaga pemasyarakatan, semangat kemerdekaan juga diisi dengan kegiatan yang menyehatkan, menghibur sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air.
1: Kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ternyata juga terasa di dalam lembaga pemasyarakatan. Seperti yang terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Sukamiskin Bandung. Pada Sabtu pagi, sekitar 400 warga binaan melakukan olahraga CrossFit selama 81 menit. CrossFit adalah olahraga fitness yang melatih kerangka otot secara bersama-sama. Warga binaan sangat antusias mengikuti acara ini. Dan selesai olahraga, warga binaan mengikuti lomba khas Agustusan. Pihak lapas berharap acara ini dapat meningkatkan kecintaan warga binaan pada negara Indonesia dan melatih kepercayaan diri ketika nanti kembali ke masyarakat.
2: Di lapas perempuan karena saya ingin mengajak para warga binaan yang terjerat salah satunya narkoba untuk menjadi lebih sehat, lebih bugar dan menjadi lebih baik lagi setelah pulang dari lapas ini.
1: Semangat yang sama juga terlihat di rumah tahanan kelas 2A Ambon. Di sana mereka menggelar lomba ular tangga Pancasila. Permainan ini merupakan satu metode pemahaman dan edukasi terkait wawasan kebangsaan. Cara bermainnya, warga binaan dibagi dalam dua kelompok, di mana satu perwakilan kelompok bertugas berjalan di atas papan permainan ular tangga sesuai banyaknya angka yang keluar pada dadu. Masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan perintah yang ada pada papan ular tangga. Kebanyakan perintah berkaitan dengan wawasan kebangsaan, misalnya menyebutkan butir-butir Pancasila hingga lambang-lambang Pancasila. Mereka yang membuat kesalahan akan dicoreng wajahnya dengan bedak putih.
3: Jadi tujuan daripada kegiatan perlombaan ini yang pertama, tidak membuat mereka jenuh di dalam. Lalu membangun kekerabatan, ya silaturahmi antara sesama tahanan maupun warga binaan yang ada di dalam. Kami berharap dengan perlombaan-perlombaan ini memupuk semangat mereka, ya, memupuk semangat mereka untuk mereka tidak pesimis, namun optimis untuk menjalani segala sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ini kita bangun motivasi mereka, semangat mereka untuk mereka keluar dari setiap persoalan dan permasalahan yang.
4: Hari ini kita menyelenggarakan lomba ular tangga yang diikuti oleh tim dari blok Anggrek sampai dengan blok Edelweiss. Partisipasi warga binaan untuk mengikuti 10 mata lomba sungguh sangat luar biasa. Dan apresiasi untuk teman-teman warga binaan yang sudah memeriahkan perlombaan-perlombaan sehubungan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81.
1: Beragam kegiatan tersebut menjadi ruang bagi warga binaan untuk membangun kebersamaan dan menjaga semangat positif. Lebih dari sekedar memeriahkan Hari Kemerdekaan, kegiatan ini diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan optimistis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Semangat kemerdekaan Indonesia tidak hanya terasa di tanah air, tapi juga menggema hingga ke berbagai penjuru dunia. Di Turki, masyarakat Indonesia turut memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam kegiatan yang membawa semangat nasionalisme, kebersamaan, dan kecintaan terhadap tanah air. Lantas, seperti apa semarak perayaan kemerdekaan RI di Turki? Dan apa makna merah putih bagi masyarakat Indonesia?

0: Indonesia yang berada jauh dari tanah air. Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Lolandra Diaspora Indonesia di Turki. Selamat sore waktu Jakarta, Lolan. Apa kabar? Sehat selalu Anda?
1: Selamat sore, Mas. Alhamdulillah baik. Sehat selalu.
0: Dan bagaimana kemeriahan aja, jelang perayaan HUT RI esok hari di Turki? Bisa Anda ceritakan?
1: Sangat. Oke, baik, Mas. Untuk Turki sendiri, kita kemarin sudah melaksanakan pesta rakyat, Mas, dan besok insya Allah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-1. Dan kemarin sangat luar biasa, Mas, sangat meriah, sangat ramai masyarakat Indonesia yang hadir acara pesta rakyat yang oleh KBRI Ankara. Dan banyak stand bazar yang selama kegiatan berlangsung dari pagi sampai sore, aneka perlukan 17-an gitu ya, yang sangat kita tunggu-tunggu nih, momen-momen yang sangat kita rindukan setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia gitu.
0: Oke, kalau diceritakan lomba-lomba apa yang unik, menarik, dan mungkin Anda juga ikut lomba besok hari, sudah siap nampaknya?
1: Lomba sendiri, alhamdulillah udah terlaksana, Mas, kemarin selama pesta rakyat. Jadi selama stand bazar berlangsung, para masyarakat Indonesia yang juga di lomba, sudah dilaksanakan kemarin pukul 12 sampai sore, Mas, ya, kurang lebih. Dan lomba sangat banyak gitu, Mas. Untuk anak-anak juga ada, untuk orang dewasa juga ada. Nah, pastinya yang paling kita nanti-nantikan adalah lomba makan kerupuk gitu ya, yang selalu ada gitu setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Nah, lomba makan, apa namanya, lari estafet kelereng gitu kan, estafet bendera gitu dan lain sebagainya gitu, Mas.
0: Itu juga saya lihat tadi di gambar kita putarkan bersama, selain makan-makan bareng juga ada tarian-tarian tradisional Bali nih ya. Bisa diceritakan mungkin di video ini apa yang terjadi? Spill sedikit nih.
1: Oke, Mas. Di video tersebut kemarin, Mas, ada beberapa agenda yang sudah dilaksanakan selain dari bazar dan lomba tersebut. Nah, kita juga menampilkan berbagai macam tari tradisional Indonesia dalam rangka memperkenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, seperti tari dari Bali, kemudian di sore harinya ada tari kecak gitu, Mas. Tari kecak yang luar biasa meriah gitu ya, karena nuansa tari kecak ini kan bawa semangat ya, spirit gitu ya bagi penontonnya gitu. Dan terutama kita ini sebagai warga Indonesia yang jauh dari tanah air, merasakan juga gitu, merasakan kerinduan akan tanah air gitu dengan melihat kebudayaan yang ditampilkan dalam acara tersebut gitu, Mas.
0: Oke, bagi Lolan apa sih makna kemerdekaan?
1: Kalau bagi saya, makna kemerdekaan itu sangat banyak gitu, Mas, sangat luas. Dan pertama pastinya kita dalam rangka hari kemerdekaan Indonesia ini, kita menjadikan hari kemerdekaan ini sebagai penjaga identitas diri kita dan kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi dengan menampilkan berbagai macam keberagaman gitu, Mas, ya, dari tari-tarian, aneka makanan dari berbagai macam belahan Indonesia gitu ya. Dan juga kita di sini juga sebagai duta bangsa gitu, atau sok diplomasi bisa dibilang gitu ya. Karena kita di sebagai diaspora Indonesia di luar negeri ini adalah sebagai wajah Indonesia di mata dunia gitu, Mas. Nah, jadi kita sebagai diaspora ini harus menjaga nama baik Indonesia melalui prestasi dan melalui kita juga bisa memperkenalkan Indonesia ke belahan dunia gitu ya, terutama di Turki sendiri dengan menampilkan tarian tradisional, menampilkan kebudayaan seperti silat yang ada di video ini dan lain sebagainya gitu, Mas. Dan kemudian kita juga sebagai warga negara nih, dalam memaknai kemerdekaan ini, kita bisa memberikan kontribusi nyata untuk kemandirian negara gitu, karena kita di sini belajar bekerja di luar negeri, untuk nanti hasil yang kita dapatkan dari kita belajar bekerja di luar negeri ini akan kita salurkan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia gitu, Mas. Dan pastinya yang terakhir, saya memaknai kemerdekaan ini sebagai refleksi gitu ya, sebagai refleksi arti atas arti rumah gitu, karena kita kan jauh nih dari tanah air. Dengan ikut merayakan kemerdekaan ini, kita menjadi menjadi rindu gitu dengan tanah air dan menghilangkan homesickness gitu ya, yang kita alami, sering kita alami di luar negeri gitu sebagai pelajar tentunya.
0: Lolan, ini kan akhir-akhir ini beberapa waktu lalu Indonesia dilanda bencana gempa. Apakah Anda mengetahui hal ini dan bagaimana POV dari diaspora Indonesia dengan kondisi saudara kita yang terdampak gempa NTT, Sumut, dan Sulteng?
1: Oke, baik Mas, saya turut berduka cita. Tentunya saya membaca beritanya. Sebelum pelaksanaan kegiatan kemarin, saya sudah ngecek di media massa gitu Mas, saya baik dari sosial media maupun dari berita-berita nasional lainnya gitu. Saya sebagai diaspora Indonesia di Turki khususnya mengucapkan turut berduka cita ya atas rekan-rekan saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi dan lain sebagainya di daerah Nusa Tenggara dan Sulawesi gitu Mas ya. Dan kita sebagai diaspora pastinya akan tetap membantu memberikan kontribusi kepada teman-teman melalui kita sekarang ini udah ada beberapa PPI negara khususnya Mas ya. Dan juga PPI dunia udah open donation gitu Mas buat rekan-rekan bagi diaspora di luar negeri untuk membantu rekan-rekan kita yang ada di Indonesia yang terdampak korban gempa bumi gitu Mas. Dan kita juga berusaha semoga nantinya teman-teman kita yang saat ini diaspora Indonesia saat ini sedang di Indonesia bisa memberikan kontribusi untuk hadir ke lokasi memberikan bantuan gitu dan hal-hal lainnya gitu Mas ya dari PPI khususnya gitu Mas atau diaspora Indonesia di luar negeri gitu.
0: Iya, tinggi sekali kepedulian dan juga solidaritas dari diaspora Indonesia di Turki begitu ya. Kalau jika harus digambarkan Indonesia dalam satu kata pada HUT ke-81 ini, apa kata yang Anda pilih dan mengapa?
1: Persatuan.
0: Baik.
1: Itu satu kata yang mungkin saya berikan buat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini. Kenapa? Karena kita di tengah kondisi yang mungkin tidak selalu, gitu. Maksudnya, karena kan hidupnya kan dinamis ya. Hidupnya dinamis dan selalu ada hal-hal yang mungkin menjadi tantangan kita sebagai orang Indonesia khususnya gitu. Terutama kita sebagai diaspora di Indonesia di luar negeri. Nah, adanya persatuan ini kita bisa menjadi lebih solid gitu Mas. Kita menjadi lebih strong. Boundaries-nya gitu loh menjadi lebih strong gitu ya. Dan kita sebagai warga Indonesia kan tahu sendiri kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan bersatu kita menjadi teguh gitu Mas. Beraneka ragam kebudayaan, beraneka ragam suku dan sebagainya, kita menjadi satu kesatuan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik gitu Mas. Dan tentunya kita sebagai diaspora Indonesia di luar negeri yang pastinya kita akan terus berkontribusi untuk kemajuan Indonesia gitu Mas.
0: Ya, kalau ingin tahu soal respon masyarakat Turki terhadap berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan Indonesia di sana seperti apa sih? Antusiasme mereka juga?
1: Alhamdulillah antusiasme dari teman-teman kita dan warga negara Turki yang ada di sini tentang pesta rakyat yang kita laksanakan kemarin sangat baik gitu Mas, karena kita juga open buat teman-teman internasional gitu ya, nggak hanya dari warga negara Turki, dari teman-teman internasional lainnya, dari negara-negara Afrika, dari Middle East, bahkan negara-negara ASEAN gitu Mas, rekan gitu ya, rekan kita di negara ASEAN turut hadir memeriahkan acara kemerdekaan HUT RI yang ke-81 kemarin gitu Mas. Nah, antusiasme sangat baik, mereka sangat suka dengan kebudayaan yang kita tampilkan, aneka makanan yang sangat lezat gitu ya, karena saya juga sebagai warga negara Indonesia sangat senang gitu, kita punya berbagai macam aneka makanan, berbagai macam culture gitu ya, yang bisa kita share ke teman-teman kita yang ada di sini, khususnya teman-teman internasional maupun teman-teman Turki gitu Mas. Dan respon mereka sangat positif, sangat suka gitu, dan semoga ini bisa menjadi momentum kita ya buat atau refleksi kita buat kedepannya bisa sebagai duta bangsa gitu ya untuk memberikan atau menyalurkan informasi dan budaya-budaya Indonesia ke mancanegara gitu Mas. Itu sebagai bahan kita untuk menjaga diri kita untuk lebih cinta tanah air dan menjadi orang yang nasionalis gitu Mas.
0: Oke, terakhir saya berikan waktu bagi Anda mungkin sapa-sapa keluarga di rumah, mungkin kangen lomba di rumah, di komplek rumahan, di besti-besti Anda mungkin sapa-sapa, mungkin terakhir apa yang ingin Anda sampaikan ke keluarga di rumah dan juga besti-besti Anda di Indonesia.
1: Oke, baik, terima kasih Mas. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya dan alhamdulillah momentum kemerdekaan tahun ini walaupun di Turki saya udah 3 kali mengikuti 4 kali mungkin ya mengikuti upacara kemerdekaan RI di Turki dan walaupun saya sedikit merasa rindu pastinya gitu, itu pasti kita alami ya sebagai warga negara Indonesia di luar negeri. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan selama kemerdekaan RI, saya bisa melepas rindu saya gitu akan tanah air gitu. Dan pastinya saya ingin juga kembali ke Indonesia di saat kemerdekaan RI untuk menyaksikan vibes Indonesia yang luar biasa ya selama kemerdekaan gitu, karena setiap wilayah itu pasti mengadakan berbagai aneka lomba yang

0: luar biasa gitu, dan saya bisa menikmatinya bersama keluarga, itu adalah suatu momen yang sangat saya inginkan dan sangat saya rindukan gitu. Itu mungkin Mas.
1: Baik.
0: Dan salam buat keluarga di sana dan teman-teman semuanya.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya Lolandra, diaspora Indonesia di Turki. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berikutnya ada objek wisata air di Boyolali, Jawa Tengah yang menyuguhkan tema kemerdekaan. Seluruh ornamen dihiasi nuansa serba merah putih. Bahkan tiap pukul 10 pagi, pengunjung dan juga pegawai objek wisata wajib menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.
2: Wih, seru banget nih. Ibu-ibu menikmati river tubing atau sepur kalen menyusuri aliran sungai yang jernih di atas ban. Apalagi biayanya murah meriah, cuma Rp10.000 saja per orang. Eits, tapi bukan itu saja yang menarik. Di objek wisata air panorama di Desa Nepen, Boyolali, Jawa Tengah, nuansa merah putih begitu terasa. Sepanjang aliran air dari hulu ke hilir yang membentang hampir 1,5 kilometer, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen serba merah putih. Tapi ornamen merah putih di sini bukanlah hiasan musiman menjelang perayaan kemerdekaan saja loh. Sejak awal didirikan, objek wisata ini memang mengusung konsep kebangsaan. Selain hiasan serba merah putih, di sini juga diadakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata ini dihentikan sejenak, pengunjung dan pegawai berdiri dengan sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak juga.
4: Maksudnya kayaknya jarang deh yang masih pakai konsep itu gitu. Masih pada mau nginget di tema kemerdekaan ini. Aku nggak tahu ya Mas, itu tiap hari apa enggak?
5: Tiap hari.
4: Oke, jadi ya udah bagus lah.
2: Konsep merah putih ini sengaja dihadirkan pengelola untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
6: Jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan Mas, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
2: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Sementara bagi orang dewasa, ada sejumlah spot favorit seperti kolam pancuran, terapi ikan, hingga air terjun yang banyak dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan melepas penat. Untuk masuk ke area objek wisata ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja per orang. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Pasukan berkuda menjadi salah satu yang akan tampil dalam upacara kemerdekaan di istana. Bagaimana persiapannya? Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya, persiapan upacara jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia semakin terlihat. Salah satu yang juga bersiap untuk tampil dalam upacara kemerdekaan di Istana Merdeka adalah pasukan berkuda. Menjelang penampilannya, para prajurit terus berlatih bersama kuda-kudanya dan juga memastikan kondisi kuda mereka tetap prima. Berikut liputannya untuk Anda.
1: Tepat pukul 7 pagi, kandang-kandang kuda yang dimiliki oleh Batalion Kavaleri Kuda 2 Gentayu dibuka untuk membawa tunggangan berperawakan gagah ini ke tempat latihan. Inilah sebagian dari kuda-kuda yang akan ikut serta dalam upacara peringatan ke-81 kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Sebelum latihan, tentu saja harus ada safety briefing dan pembagian formasi oleh instruktur. Latihan pun dimulai dengan mengitari lapangan. Di sini kita bisa melihat bagaimana para penunggang mengontrol kuda-kudanya agar tetap berada di formasi barisan. Nah, inilah proses latihan pasukan berkuda dari Yon Cavalry Kuda 2 Gentayu yang sedang berlatih untuk mempersiapkan formasi di ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti di Istana. Kuda jenis Warmblood asal Eropa ini memiliki postur tinggi dan tegap, serta dikenal dengan daya tahan tubuh yang kuat. Jenis yang cocok untuk tugas-tugas kemiliteran, termasuk tugas protokoler kenegaraan. Meski sudah sering dilatih, namun para penunggangnya tidak boleh lengah. Karena kuda dikenal sebagai salah satu hewan yang sensitif dan gampang panik. Dalam latihan ini, salah satu bagian yang krusial adalah saat pasukan berkuda membawa bendera merah putih. Sebagian kuda masih merasa panik saat melihat bendera, sehingga butuh ketenangan dan kontrol yang tepat dari penunggangnya. Melihat derap langkah pasukan berkuda yang gagah dan seirama ini, saya penasaran bagaimana kuda-kuda ini dilatih. Saya pun menuju ke tempat latihan yang lain di batalion ini. Selamat pagi, Letkolanda. Nah, tadi saya sudah lihat proses latihannya. Nah, kuda-kudanya ini sudah selesai latihan yang batch 1 ya?
2: Iya, batch 1.
1: Batch 1. Nah, tapi kalau ini kenapa mereka disendiriin yang ini? Masa enggak?
2: Baik, terima kasih Mbak Iren. Jadi, kuda-kuda yang ada di dalam pedok ini sedang dilaksanakan namanya longser.
1: Longser?
2: Iya, okay. Jadi untuk melatih langkah irama kudanya sehingga dalam kegiatan nanti dalam latihan itu sudah terbiasa dengan langkah yang seperti ini.
1: Oh. Nah, ini juga sepertinya kudanya terlihat tenang, sudah cukup bonding dengan pelatihnya ya, penunggang ya.
2: Jadi dalam kondisi satrian kita ini, anggota kita ini mempunyai tanggung jawab satu kuda satu rider.
1: Satu kuda satu rider.
2: Iya. Harus tahu mengenal kudanya dari mulai dikasih makan sampai dengan latihan, dia harus mengetahui. Makanya dia harus bonding.
1: Oke. Nah, ini kan berarti pondasi utamanya kuda ya. Ada seberapa penting pondasi ini buat kuda sih untuk berlatih langkah ini?
2: Sangat-sangat penting sekali, Mbak. Karena dalam langkah kuda itu kan ada tiga jenis. Ada walk, jalan, trot, duduk ringan seperti biasa, kemudian ada namanya canter yang berlari. Nah, ini sangat penting karena langkah-langkah kuda itu yang kita ajarkan.
1: Okay.
2: Pada saat mungkin materinya harus jalan, ya dia harus bisa jalan dengan baik. Harus trot, ya harus trot dengan baik. Kemudian canter, ya seperti ini yang
1: kita lihat nih.
2: Ini langkah canter dia.
1: Langkah canter, oke. Okay. Gagah ya? Nah, kalau untuk 17-an nanti Mas Angga, bisa dibocorkan nggak yang istimewanya buat formasi tahun ini dibandingkan tahun lalu? Akan seperti apa?
2: Kemungkinan besar sesuai dengan hasil informasi yang saya dapat, nanti akan dibuat formasi 17 sesuai dengan tahun bulan kita, kemudian tahun, kemudian tanggal, kemudian tahun 281.
1: Ada 81-nya?
2: Ada 81-nya. Ada 81-nya.
1: Dan pasukan berkuda yang akan terjun berapa banyak?
2: Kurang lebih 110 ekor.
1: Wah, itu banyak sekali ya. Dan 110 prajurit dari Resimen Kavaleri Berkuda semua. Betul. Sudah siap berarti?
2: Tergabung juga dalam Resimen Kavaleri Berkuda.
1: Excited, Mas?
2: Sangat excited sekali.
1: Sangat excited ya?
2: Iya, betul.
1: Kita juga warga awam juga excited karena setiap tahunnya pasti akan ada yang berbeda ya untuk 17-an. Betul. Dan tahun ini seperti Mas Angga bilang, formasinya akan lebih majestic, ya, lebih luar biasa seperti itu. Saat berlatih, resiko terluka tidak hanya menimpa oleh penunggangnya, tapi kuda pun bisa terluka dan butuh perawatan agar tidak menjadi luka berkepanjangan yang bisa menyebabkan infeksi. Menurut Dr. Dimas Faiz Rabani, dokter yang merawat kuda-kuda ini, Merawat kuda militer ini tidak jauh beda dengan merawat kuda lainnya. Hanya butuh kehati-hatian karena ukuran dan beratnya cukup besar.
3: Nah, ini sepertinya kudanya lagi di-treatment ini ya, Dok, ya?
4: Ya, ini untuk kuda yang pasca trauma. Jadi ini ada luka jahitan, kita jahit. Kebetulan sekitar 5 jahitan kita jahit. Ini kita treatment hariannya dengan pembersihan luka dan juga ada penyuntikan antibiotik.
3: Nah, kalau untuk kuda militer itu kan penyakitnya biasanya seperti apa sih, Dok?
4: Kuda militer sebenarnya kalau penyakit kuda secara umum sama saja sama yang lainnya, tidak ada bedanya. Cuman kalau memang mengingat ini kuda militer yang intensitas latihannya setiap hari kurang lebih berat dan sering, jadi mungkin yang paling sering kita temukan adalah luka trauma.
3: Trauma itu bukan berarti trauma batin,
4: bukan,
3: ya? Trauma
4: bisa,
3: fisik.
4: Trauma fisik. Oh, okay. Paling seringnya mungkin lecet-lecet dia. Ntar, kadang kan tidak tahu antar temannya itu kadang suka menendang.
3: Nah, perilaku kuda yang untuk militer itu berbeda tidak dengan perilaku kuda pada kuda-kuda lain?
4: Kalau untuk militer itu sebenarnya sama saja, cuman mungkin karena pendekatannya untuk latihan jadi lebih kalem.
3: Harus lebih kalem,
4: lebih
3: ya.
4: Lebih kalem dan lebih bonding lah sama ridernya itu.
3: Iya. Kalau gitu, ini kan latihannya mereka sangat intensif sekali ya, sangat intens ya. Ada diet khusus tidak untuk kuda?
4: Oh, tentu saja. Kalau di sini sudah diperhitungkan itu sesuai dari berat badan masing-masing kudanya. Jadi diperhitungkan pakannya berapa kilo harus diberikan setiap harinya. Juga ada pemberian pelet juga, serta ada vitamin juga tambahan untuk mereka.
1: Keterlibatan pasukan berkuda dalam acara-acara kenegaraan, termasuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, bukan sekedar seremonial semata. Tapi juga untuk menunjukkan jika pasukan berkuda pernah menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Irina Wardani, Dwi Agung, Jakarta.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya dari hasil minor diraih Putri Nusantara, salah satu wakil Indonesia di turnamen internasional sepak bola Putri U16 Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Putri Nusantara harus menyerah 0-2 dari Thailand pada pertandingan pertama fase grup B.
4: Turnamen sepak bola Putri U16 bertaraf internasional Sri Kandi Merdeka Cup memasuki hari kedua. Wakil Indonesia di grup B, yaitu Putri Nusantara, berhadapan dengan Thailand di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah, Sabtu sore. Tim tamu mendominasi permainan. Sebaliknya, Putri Nusantara yang dilatih juru taktik asal Jepang, Takumi Taniguchi, sulit keluar dari tekanan. Thailand U16 yang mencatatkan 15 shoot on target akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 2-0 lewat gol Mircha Sealah Murdoch dan Wichayada Wanasin.
5: To get on the scoreboard, score my first goal of this tournament and obviously get away with the 3 points, I think not just me but the whole team is feeling great. Me personally, I'm quite excited for the rest of the tournament to come and extremely happy to be able to play today.
6: Now for the most obvious, this is the first experience in the 11-11, the 90 minutes game, maybe that was so hard. Also that, yeah. But this is a still journey, yeah, still process. So they have to used to this environment, yeah, this situation. Yeah, of course I have to think about how we organize for the next match. Yeah.
4: Dengan hasil ini, Putri Nusantara berada di dasar klasemen Grup B. Selanjutnya, Dian Aprilia Pari dan kawan-kawan akan menghadapi Singapura di pertandingan kedua Senin 17 Agustus mendatang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
3: Pemirsa, dunia sepak bola Indonesia kembali diramaikan. Dua rekrutan anyar PSM Makassar mendatangkan mantan pemain timnas Belanda keturunan Toraja Maluku, Navarone Fur. Sementara itu, Persib Bandung memperkuat lini belakang dengan merekrut bek asal Kroasia, Danijel Lončar. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
7: Halo, selamat pagi. Terima kasih. Tolong permisi.
8: PSM Makassar resmi merekrut gelandang asal Belanda berdarah Toraja Maluku, Navarone Chesnikai Vor. Rekrutan Vor diumumkan PSM melalui akun media sosial resmi klub. Pemain berposisi gelandang ini dianggap sebagai salah satu pemain yang dibutuhkan dari YK Leze. Vor lahir di Obeusden, sebuah kota kecil di provinsi Gelderland, Belanda, pada 4 Februari 1992. Karir Vor berawal dari Akademi Obeusden, dilanjutkan ke Akademi NEC Nijmegen. Persib Bandung resmi mengumumkan rekrutan pemain baru untuk musim 2026-2027. Penggawa tersebut ialah bek tangguh berpostur 189 cm berkebangsaan Kroasia, Danijel Lončar. Ia memulai perjalanan sepak bolanya dengan bergabung ke Akademi NK Osijek musim 2006-2014. Danijel lalu dipromosikan ke NK Osijek 2 pada 2016 dan tercatat tampil dalam 8 pertandingan. Musim 2016-2017, Danijel Lončar akhirnya dipromosikan ke tim utama Osijek. 5 musim merumput di sana, Danijel mencatat total 110 pertandingan. Kini Dani Jaloncor sudah diresmikan Persib sebagai pemain baru untuk musim 2026-2027. Jam terbangnya selama di Eropa tentu dibutuhkan Maung Bandung yang akan menghadapi kompetisi Super League maupun AFC Champions League 2.

0: Terpeleset saat menimba air, nenek 60 tahun masuk sumur. Evakuasi dilakukan tim SAR gabungan. Khawatir sekaligus trauma gempa susulan, sebagian warga Sika, Nusa Tenggara Timur memilih bertahan di perkebunan. Di akhir pekan ini, Robi Sofwan Amin belajar membuat tengkleng rica-rica khas Solo, Jawa Tengah yang memiliki cita rasa tak kaleng-kaleng. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kita ke informasi pertama, tim SAR gabungan menyelamatkan seorang nenek yang terjatuh ke dalam dasar sumur sedalam 12 meter pada Minggu pagi. Diduga korban terjatuh karena terpleset saat menimba air. Dan inilah suasana saat tim SAR gabungan Basarnas dan Damkar Kabupaten Magelang melakukan evakuasi terhadap Istiqomah, seorang nenek berusia 60 tahun yang terjatuh ke dasar sumur yang berada di samping rumahnya pada Minggu pagi. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, tim SAR gabungan menurunkan personil ke dasar sumur sedalam 12 meter. Kejadian ini bermula saat korban hendak menimba air dan terpleset masuk sumur. Korban pun diketahui jatuh usai melaksanakan sholat subuh, dan peristiwa ini diketahui oleh tetangganya karena mendengar ada suara minta tolong. Setelah 15 menit penanganan, korban dievakuasi dalam keadaan selamat. Korban dibawa ke rumah untuk mendapatkan pertolongan medis pertama.
1: Korban dievakuasi berhasil kurang lebih 15 menit. Kondisi korban alhamdulillah sehat walafiat. Untuk kendala sempitnya akses ke sumur.
0: Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Sementara itu, Rumah Sakit TC Hiler Maumere, Sika, melakukan layanan kesehatan bagi para pasien di tenda. Pelayanan rumah sakit terpaksa dilakukan di tenda pasca terjadinya gempa 7,7 magnitudo pada Sabtu kemarin.
2: Ratusan warga Desa Ndangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di areal perkebunan karena takut gempa susulan. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Untuk kebutuhan makanan, beberapa warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan untuk bisa dimasak di pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu.
3: Ini mah mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana?
4: Kami masih takut.
3: Masih trauma?
4: Iya.
3: Mama, untuk kebutuhan ini, mama mereka butuhkan sekarang apa?
4: Makanan, minuman, obat, popok anak-anak.

0: anak.
1: Inilah suasana di unit gawat darurat atau UGD Rumah Sakit TC Hilir Maumere Kabupaten Sika NTT pada Minggu siang. Rumah sakit masih melakukan perawatan kesehatan bagi pasien di tenda. Perawatan dilakukan terhadap para pasien mulai dari unit gawat darurat hingga pasien rawat jalan. UGD di rumah sakit ini tercatat merawat 11 pasien. Sedangkan pasien rawat inap lebih dari 70 orang pasca gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores, NTT.
2: Sakitnya kebetulan dari kemarin pagi panas tinggi, dia demam panas tinggi. Hanya kemarin kita mau bawa ke sini cuma takut pengaruh gempa. Kemarin pagi gempa itu jadi mau bawa ke sini juga takut. Jadi pikirnya di sini juga lagi ini tuh, jadi semua mengalami gempa, jadi goncangan itu cukup lumayan kuat.
1: Seluruh aktivitas rumah sakit juga dipindahkan ke tenda karena ada beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan saat gempa. Hanya ada satu korban luka berat yang turut dirawat di tenda. Korban tersebut adalah seorang frater yang melompat dari lantai 3 salah satu gedung saat terjadi gempa kemarin. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, sebuah truk sampah Dinas Kebersihan mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Pengemudi mengantuk hingga truk hilang kendali menghantam pembatas jalan. Inilah truk milik Dinas Kebersihan yang mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan. Roda bagian depan alami patah hingga tak lagi dapat melanjutkan perjalanan. Peristiwa bermula saat pengemudi yang melintas dari Bekasi menuju kawasan Tanah Abang. Dan akibat pengemudi mengantuk, truk hilang kendali dan menghantam pembatas jalur Transjakarta tepat di halte Tebet Eco Park. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran tersendat. Truk menunggu mobil derek guna dilakukan evakuasi.

0: Masih dari Jakarta, sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar geladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara. Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus esok. Tidak ketinggalan akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum beratraksi di langit istana negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. TNI AU menurunkan 81 pesawat tempur termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya Rafale tampil memeriahkan hari kemerdekaan bersama F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat pun dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU. Kita beralih ke Jawa Barat dalam suasana hari kemerdekaan telur anakan dari pasangan induk burung Garuda atau elang Jawa menetas di penangkaran Taman Safari Cisarua Bogor pada Sabtu pagi. Penetasan berjalan mulus usai diramkan selama hampir 2 bulan. Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik telur elang Jawa menetas saat ditangkarkan di eksitu atau tempat pelestarian Taman Safari Cisarua Bogor, Jawa Barat pada bulan lalu. Bayi anakan elang Jawa lalu keluar dari pecahan cangkang telur dengan kondisi normal. Penetasan diketahui berlangsung hampir 2 bulan masa pengeraman. Kemunculannya di bulan kemerdekaan HUT RI yang ke-81, anakan elang Jawa ini disematkan nama Garuda. Nantinya menjelang usia dewasa yang tinggal menunggu hari, Garuda akan segera dilepas liarkan di habitat alam hutan pegunungan Pangrango. Sementara itu, menyambut hari kemerdekaan di Yogyakarta, ada 1.400 peserta yang memeriahkan aksi mural di bantaran Sungai Code, Gondomanan. Di lokasi lainnya, di Klaten, Jawa Tengah, ada 100 kg ikan lele yang dilepaskan ke kolam dalam lomba tangkap ikan lele dengan tangan kosong.
1: Semarak kemerdekaan Indonesia terasa di Desa Sidowaya, Kecamatan Polan Harjo. Panitia menggelar lomba tangkap ikan lele di kolam tanpa alat bantuan apapun, melainkan dengan tangan kosong. Sebanyak 100 kg ikan lele disiapkan oleh panitia. Meskipun jumlahnya banyak, peserta mengaku kesulitan untuk menangkap ikan lele karena badannya yang licin. Meskipun begitu, peserta merasa senang karena bisa ikut memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Ikan hasil tangkapan pun boleh dibawa pulang peserta untuk dikonsumsi.
2: Ini tangkap lele. Seru, seru sekali. Serunya kita dapat merasakan tenangnya ini bisa dilihat ya teman-teman pada antusias warga ini sangat suka sekali untuk menangkap lelenya. Dan seru sekali, pokoknya seru sekali.
1: Ikan lele dipilih untuk mengenalkan potensi peternakan di wilayah setempat. Diharapkan lomba tangkap ikan lele ini dapat menggalakkan program pemerintah untuk konsumsi ikan. Sementara itu, ribuan orang di Gondomanan memiliki cara tersendiri untuk menyambut hari kemerdekaan. Mereka melakukan aksi mural di bantaran Sungai Code, Yogyakarta. Aksi yang merupakan inisiasi Gedung Agung Istana Negara bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta ini diikuti oleh sedikitnya 1.400 orang. Peserta tersebar di sejumlah titik di dinding bantaran sungai sepanjang 500 meter sembari bermain dengan kuas mereka. Peserta terdiri dari sejumlah kalangan di antaranya mahasiswa, komunitas, pemerintah kelurahan, hingga TNI Polri. Mereka membuat mural dengan tema kepedulian terhadap lingkungan.
3: Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
1: Selain aksi mural, turut dilakukan pula aksi bersih sungai untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah kampung di Surabaya menggelar lomba rakyat. Lomba-lomba ini tidak hanya sekedar untuk menyambut momen 17-an, namun sekaligus untuk mempererat persatuan dan solidaritas masyarakat di tengah gempuran modernisasi zaman.
4: Arus modernisasi dan derasnya era digital ternyata tak melunturkan semangat kebersamaan warga di Surabaya. Di Komplek Wisma Mukti RW5 Surabaya salah satunya. Riuh, gelak tawa, dan semangat gotong royong justru makin membuncah lewat deretan lomba rakyat khas 17-an. Bagi warga, pesta rakyat jelang 17-an ini bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan benteng pertahanan budaya agar kehangatan warga tak tergerus zaman.
5: Jadi memang ini sengaja kita mengadakan lomba-lomba rakyat supaya dalam perayaan 17-an ini mereka juga untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan, kemudian juga untuk mempererat tali silaturahmi yang ada di warga sini. Kebetulan acara ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Antusias sekali, ini sangat banyak sekali. Jadi hari ini ada lomba-lomba, besok pagi kita ada jalan sehat.
4: Ada berbagai macam lomba yang diselenggarakan, terutama untuk anak-anak, mulai dari lomba makan kerupuk, lomba joget sambil membawa kelereng, hingga memasukkan pensil ke dalam botol. Momen kebersamaan terajut hangat, tentunya dengan harapan untuk semakin memperkuat persatuan.
6: Seru banget ya hari ini, ada lomba makan kerupuk, balap kelereng, sama ada masukin pensil di botol. Bagus banget buat mempererat solidaritas, sama untuk biar ada kegiatan aktivitas buat anak-anak juga.
7: Lomba makan kerupuk.
8: Di mana caranya tadi?
7: Kerupuknya ada di tali dan harus dimakan.
8: Susah nggak tadi?
9: Namanya siapa, kasih tahu sini?
7: Ya susah.
8: Kenapa soalnya?
9: Kamu.
7: Karena.
9: Kamu. Empat.
7: Karena kerupuknya goyang-goyang.
4: Dari Surabaya, lomba rakyat bukan hanya soal siapa yang menjadi pemenang atau membawa pulang hadiah. Di sini, di tengah derasnya arus modernisasi, warga Wisma Mukti membuktikan bahwa ruang sosial dan kehangatan antar warga adalah warisan termahal yang harus terus dilestarikan. Ya, Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Beragam cara.

0: dilakukan masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih membentang gagah di puncak Merbabu Jawa Tengah di perairan Selat Sunda hingga pusat kota Yogyakarta.
1: 12 anggota Satlantas Polres Boyolali Jawa Tengah mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Selo Boyolali. Mereka menempuh pendakian hingga ke puncak Triangulasi, salah satu puncak tertinggi di Gunung Merbabu, dengan ketinggian sekitar 3.142 hingga 3.145 meter di atas permukaan laut. Di puncak Gunung Merbabu, sang merah putih berkibar di antara kabut dan bentang pegunungan. Dari perairan Selat Sunda, 115 personel gabungan dari berbagai instansi menggotong bendera raksasa menuju perairan Pulau Merak Besar Cilegon, Banten. Bendera berukuran 40 x 25 meter itu kemudian dipetangkan di atas permukaan laut. Petugas gabungan juga mentransplantasi 500 fragmen bibit terumbu karang di kawasan pesisir dan juga melepas anak-anak penyu ke lautan. Sementara di Kota Banjar, Jawa Barat, bendera raksasa berukuran 18 x 12 meter dibentangkan di atas Sungai Citanduy. Dengan teknik rappelling, para relawan menurunkan gulungan bendera dari jembatan rel kereta api hingga menyentuh permukaan sungai. Kegiatan ini melibatkan 25 relawan dari Banjar dan Ciamis bersama pemerintah desa, pengelola wisata, TNI Polri, dan masyarakat. Lautan Merah Putih juga terlihat di jantung kota Yogyakarta. Bendera sepanjang 481 meter diarak lebih dari 1.000 peserta dari Tugu Yogyakarta menyusuri Malioboro hingga titik 0 km.
2: Ini peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat dari daerah lain juga bisa menyaksikan. Harapan saya memberikan filosofis dalam batin untuk tumbuhnya rasa kebangsaan dari generasi-generasi.
1: Kirab sejauh 3 km ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, prajurit keraton, dan masyarakat. Warga serta wisatawan pun memadati sepanjang rute untuk menyaksikan bendera raksasa melintasi ikon kota Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Keseruan Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat mengkleng kambing khas Solo yang legenda. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Agar akhir pekan Anda lebih berwarna, memang enak jika dihabiskan bersama keluarga sambil makan sate dan tengkleng rica. Kali ini Robi Sofwan Amin dan fotojurnalis Probokus Hartoyo mengajak Anda ikut mengolah kambing khas Solo ini dengan bumbu pedas manis dan bumbu rempah pekat yang pastinya lezat. Selengkapnya dalam Sehari Menjadi.
3: Diolah jadi tengkleng.

0: Tengkleng kambing merupakan makanan khas dari wilayah Solo Raya seperti kota Surakarta, Boyolali, dan Sukoharjo. Makanan olahan kambing yang terdiri dari tulang iga, kaki, kepala, dan jeroan ini memiliki ciri khas kaya dengan bumbu-bumbu rempah yang kuat. Dalam perjalanannya, sejak tahun 1990, tengkleng kambing akhirnya berkembang menjadi tengkleng rica-rica dengan bumbu rempah pekat dan pedas. Sebelum mengikuti proses pengolahan tengkleng rica-rica dan sate di tempat Pak Manto, saya terlebih dahulu mengikuti proses persiapan di rumah pemotongan hewan khusus kambing milik pemerintah kota Surakarta. Di sini, setiap hari puluhan ekor kambing dipotong untuk memenuhi permintaan pedagang tengkleng yang tersebar di kota Solo. Untuk memenuhi tingginya kebutuhan daging dan balungan kambing sewilayah Solo Raya, dibutuhkan 30 hingga 50 ekor kambing.
1: Ini dari Ponorogo jam 3 pagi, ini sampai di RPH pemotongan di Solo, itu sekitar jam 8. Kita mau potong kambing-kambing ini untuk nanti kita olah jadi apa, ikuti terus di sehari menjadi.
0: Ada bermacam-macam jenis kambing yang dibudidayakan peternak di Indonesia. Di antaranya, kambing kacang, kambing etawa, kambing peranakan etawa, jawa randu, sanen, gembrong, dan muara. Untuk menjaga kualitas daging kambing yang higienis, manusiawi, halal, serta aman, pemerintah kota Surakarta menempatkan kambing pada kandang agar tidak melihat kambing lain yang dipotong. Selain itu, tempat pemotongan dan tempat membersihkan juga bersih dan terpisah.
1: Jadi di RPH itu disediakan kandang seperti ini. Nah, kambing yang mau dipotong itu dimasukkan kandang sini dulu ya, ya. SOP-nya ya Pak ya. Kandang ini di sini termasuk untuk ngecek kondisi kambingnya sehat.
2: Ini dicek post mortem sama ante mortemnya dari tim dokter hewan di RPH kambing.
1: Oh gitu. Jadi baru setelah dicek nanti dibawa ke sana untuk dipotong. Ya. Nah ini termasuk ini yang mau dipotong nih.
0: Juru sembelih halal atau juleha yang merupakan juru sembelih yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentu harus ada. Setelah disembelih di ruang pemotongan, kambing selanjutnya dibawa ke ruang untuk membersihkan atau tempat pengambilan kulit seperti ini. Setelah kulit kambing berhasil dilepas, daging kambing dipisahkan dengan bagian kepala, kaki, dan tulang iga serta bagian dalam atau jeroan.
1: Inilah yang akan diolah jadi tengkleng. Ada iga, ada tulang belakang, ini sampai ke ekor.
0: Setelah selesai dipotong, daging kambing ditimbang untuk menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa penyembelihan. Biaya retribusi penyembelihan kambing atau domba di rumah pemotongan hewan milik pemerintah Kota Surakarta adalah sebesar Rp2.500 per kilogram.
1: Saya akan baca tulisan Jawanya ini ya. Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, UPTD, Rumah Pemotongan Hewan RPH Kambing. Di bawahnya ada terjemahannya. Nah, dari tempat ini kita langsung angkut ke itu ya. Jadi hari ini kita motong 30 ekor tapi bertahap ya. Karena kalau nggak segera dikirim ke sana nanti pelanggannya nunggu kelamaan. Makanya ini yang sudah jadi kita kirim untuk diolah dulu.
0: Selanjutnya saya bergeser ke dapur tempat masak tengkleng rica-rica milik Pak Manto di kawasan Lawean, Kota Solo. Di tempat ini daging dan balungan kambing langsung diproses. Seluruh daging khususnya bagian kaki depan dan kaki belakang dipisahkan dengan tulang kaki.
1: Nah, ini daging yang dari RPH tadi langsung kita masukkan ke dapur. Wah, ini yang masak banyak banget. Nah, ini tempat pengolahannya ya. Ini kalau yang di sini khusus daging. Khusus daging. Nanti yang tulang-tulang masuk ke sini.
0: Daging selanjutnya akan diolah menjadi sate dan sate buntel. Sementara untuk tulang akan dipotong-potong menjadi bagian akan diolah menjadi tengkleng rica-rica. Proses pemotongan tulang dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama langsung dengan golok seperti ini. Selain itu proses pemotongan tulang juga dapat dilakukan dengan mesin pemotong.
1: Nah ini jadi apa khusus tulangnya? Khusus tulangnya sumsum sama dengkul itu, ini sumsumnya nih. Dipotong jadi tiga, jadi ujung-ujungnya dipotong terus tengahnya seperti ini.
0: Tulang yang sudah dipotong-potong akan langsung dimasak. Proses memasak tengkleng rica-rica ada dua tahap.

0: Kemiri,
1: Kolong, Garut. Biasanya udah jadi satu.
0: Oh, udah jadi satu ya. Jadi dari sana udah paket jadi, gitu ya. Ini pokoknya bumbunya rempah-rempah yang padat.
2: Tengkleng yang sudah dimasak selama 3-4 jam dan dipastikan matang, tinggal ditiriskan dan diproses. Agar proses penyajian dan penjualannya mudah, tengkleng diporsi dan dibungkus menggunakan plastik seperti ini. Agar proses selanjutnya sesuai ukuran per porsi.
0: Ah, ini tahap apa ini namanya, Bu?
3: Tahap porsian, Pak.
0: Tahap pemorsian.
3: Iya.
0: Jadi nanti dibikin satu porsi dibungkus plastik.
3: Iya.
0: Nanti tinggal masak itu. Oh. Ini untuk olahan yang tulang ya,
3: iya.
0: Tengkleng.
3: Tengkleng segar ya, Pak.
0: Nanti jadi yang masak enak ya.
3: Iya.
2: Selanjutnya tinggal proses masak yang kedua. Nah, untuk ini ada banyak koki atau juru masak yang akan memasak tiap porsi. Sekali masak, satu orang akan memasak satu porsi. Proses memasak ini menggunakan wajan kecil dengan menggunakan arang kayu seperti ini.
0: Jadi kalau tadi kita ada yang tulang, ada yang lutut ya. Kalau ini yang isinya
1: sama.
0: Campur.
1: Ya.
0: Cuma masaknya rica. Nah, itu cara masaknya kayak gini.
1: Masukkan kuah.
0: Wah, oh, masukkan kaldu namanya, kuah ya, kaldu. Dua iris.
1: Ya, nunggu mendidih dulu.
0: Oh, nunggu mendidih.
1: Nah, itu masuk garam.
0: Terus kasih apa? Garam?
1: Garam sama merica.
0: Oh. Garam sama merica. Wes, mantap. Wah. Wah. Ini masak kayak gini berapa lama, Pak?
1: Lebih 5 menit.
0: 5 menit ya?
1: Iya.
0: 5 menit dan satu wajan ini hanya untuk satu kali masak ya, Pak ya?
2: Lanjut, tambah tomat dan kobis, lalu tunggu sebentar. Kalau sudah matang, siap disajikan. Wah, penampakannya merah kecoklatan dan menggoda. Selain warnanya, aroma rasanya juga benar-benar menggugah selera. Nah, saya penasaran akan ikut proses masak sum-sum rica.
0: Masaknya pakai areng ya?
1: Iya.
0: Masaknya pakai areng. Kalau ini kita mau bikin
1: sum-sum rica.
0: Sum-sum rica. Ini sum-sumnya nih.
2: Setelah mencoba memasak beberapa olahan tengkleng rica-rica, saya penasaran dengan proses membakar sate. Ternyata ada dua macam di tempat ini. Pertama, sate berisi daging, normal seperti sate umumnya. Dan berikutnya, sate buntel. Sate buntel ini merupakan daging kambing yang digiling, kemudian dibungkus dan dibakar. Saya minta disajikan beberapa olahan seperti tengkleng rica sumsum, tengkleng seger, sop kambing, dan sate buntel. Desi Paulina ini merupakan putri sulung almarhum Pak Manto. Bersama saudaranya, Desi merupakan pewaris usaha orang tua mereka.
0: Ini saya tadi udah ngikuti dari proses awal ini, diantaranya jadinya ini nih yang besar lho. Sebetulnya dari kambing itu diolah jadi berapa banyak menu?
4: Kira-kira kita punya sekitar 15 menu, Pak.
0: Oh, tapi yang paling
4: ikonik, ya betul. Yang ada di meja ada sumsum, sate buntel, tengkleng.
0: Tengkleng sama ini ya?
4: Ya, sup bening.
0: Yang bening. Ini dimulai dari kapan sebenarnya?
4: Bisnis ini dimulai dari tahun 1990.
0: 90?
4: Iya.
0: Orang tua dulu?
4: Iya, almarhum bapak.
0: Iya, terus dimulai akhirnya, terus sekarang berkembang sampai.
4: Betul.
2: Untuk menjaga kualitas rasa, tempat ini memproses sendiri mulai dari awal pemotongan sampai penyajian.
4: Ya, semuanya kita ambil justru dari luar kota semua, Pak. Dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, gitu.
0: Ya. Itu prosesnya dari RPH, terus baru nanti masuk ke dapur, terus nanti diolah di sini.
4: Betul, kami olah semuanya sendiri, kami punya jagal sendiri, pokoknya dari A sampai Z kita kerjakan semuanya sendiri, Pak.
2: Untuk harga per porsi tengkleng rica-rica kambing antara Rp25.000 sampai Rp70.000. Warga pun sudah penasaran dengan rasanya. Selanjutnya saya tinggal mencoba menikmati olahan tengkleng rica-rica kambing.
0: Nah ini, coba. Ini kalau yang nonton penampakannya seperti ini, langsung pengen nyari ini, langsung ngiler ya. Rasanya dominan manis pedes ya.
4: Betul.
0: Sesuai pedesnya sesuai selera bisa.
4: Bisa. Karena memang khas Solo kan cenderung manis ya, Pak, makanan.
0: Bayangkan saja yang nonton. Lumer ya.
4: Iya, betul.
0: Ini lumer.

0: Ntar makannya enak, nanti habis ini lehernya gimana nih.
1: Nah, wah ini nih yang gede nih. Oh udah lepas itunya. Ini nanti coba. Nah ini nih. Wah itu padat banget ya. Langsung masuk semua sumsumnya.
2: Setelah mencoba sumsum yang lumer, selanjutnya saya mencoba tengkleng rica-rica pedas, tengkleng segar, sop kambing dan juga sate buntel. Meski perut saya sudah penuh, tapi mulut masih ingin mengunyah terus.
1: Oke, pokoknya lah istimewa.
0: Ini kalau saya baca di kaos-kaos rekomendasi di Solo makan enak ya di sate dan tengkleng rica. Pak Manto, ini menunya banyak, enak, dijamin puas. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah. Nah, makan dulu.

Akhir pekan dalam suasana kemeriahan kemerdekaan Indonesia, ada es pisang merah putih yang menyegarkan dahaga. Informasinya hadir usai jeda.

0: kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Ada objek wisata air di Boyolali, Jawa Tengah yang menyuguhkan tema kemerdekaan. Seluruh ornamen dihiasi nuansa serba merah putih, bahkan tiap pukul 10 pagi. Pengunjung dan juga pegawai objek wisata ini wajib menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.
3: Wih, seru banget nih. Ibu-ibu menikmati river tubing atau sepur kalen menyusuri aliran sungai yang jernih di atas ban. Apalagi biayanya murah meriah, cuma Rp10.000 saja per orang. Eits, tapi bukan itu saja yang menarik. Di objek wisata air panorama di Desa Nepen, Boyolali, Jawa Tengah, nuansa merah putih begitu terasa. Sepanjang aliran air dari hulu ke hilir yang membentang hampir 1,5 km, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen serba merah putih. Tapi ornamen merah putih di sini bukanlah hiasan musiman menjelang perayaan kemerdekaan saja loh. Sejak awal didirikan, objek wisata ini memang mengusung konsep kebangsaan. Selain hiasan serba merah putih, di sini juga diadakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata ini dihentikan sejenak, pengunjung dan pegawai berdiri dengan sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
4: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak juga. Maksudnya kayaknya jarang deh yang masih pakai konsep itu gitu. Masih pada mau nginget di tema kemerdekaan ini. Aku nggak tahu ya masih itu tiap hari apa enggak. Oke, jadi ya udah bagus lah.
3: Konsep merah putih ini sengaja dihadirkan pengelola untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
5: Jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan, Mas, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
3: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin

0: ingin mengajak anak-anak bermain air. Sementara bagi orang dewasa, ada sejumlah spot favorit seperti kolam pancuran, terapi ikan, hingga air terjun yang banyak dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan melepas penat. Untuk masuk ke area objek wisata ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja per orang. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Kita ke kuliner bertema kemerdekaan yang jadi inspirasi Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur. Mereka membuat es pisang dengan nuansa serba merah putih. Kemasan menarik dan rasa yang bikin nagih, es pisang merah putih ini pun diserbu pelanggan.
2: Tak kalah kreatif, Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur juga membuat sajian es dengan tema kemerdekaan RI. Gilang Bahtiar dan Ninuk kompak membuat kreasi es pisang merah putih dengan bonus kue klepon merah putih. Pisang yang dibalut dengan adonan merah disajikan dengan bubur sumsum berwarna putih, kemudian diberi sirup. Tak lupa topping berupa mutiara, jagung, dan nangka. Agar semakin nikmat, kuah es ditambah susu kental manis dan susu evaporasi.
3: Jadi ini untuk menyambut kemerdekaan RI ya. Kita mengadakan promo untuk es pisang rainbow merah putih dengan klepon juga merah putih. Kita bandrol harga Rp17.000. Jadi biar kayak 17 Agustus gitu ya.
2: Bahtiar dan Ninuk yang baru berjualan sejak 4 bulan lalu ini memanfaatkan kanal media sosial untuk menjaring pelanggan.
4: Kenapa pesan yang itu?
5: Warnanya unik aja sih kak. Biasanya kan warnanya ada yang hijau, ada yang ungu. Tapi ini pas lagi ada promo merdeka, jadi pilih yang merah.
2: Es pisang merah putih dijual dengan harga Rp17.000 per porsi. Sementara lapak es pisang rainbow ini buka 2 hari sekali dan mampu menjual rata-rata 150 porsi sehari dengan harga Rp13.000 per porsinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kuliner porsi jumbo kini semakin banyak diburu di Bandung, Jawa Barat. Mulai dari sate usus dan kulit ayam, paket nasi komplit, hingga ramen dengan porsi besar. Tak hanya menarik perhatian karena ukurannya, kuliner jumbo juga lebih mengenyangkan, bahkan bisa dinikmati bersama-sama.

0: Jika bosan dengan kuliner porsi biasa, kuliner porsi besar atau jumbo bisa menjadi pilihan. Kini, sejumlah tempat makan pun menjadikan makanan berukuran jumbo sebagai menu andalan untuk menarik para pecinta kuliner. Seperti di salah satu rumah makan khas Sunda yang berada di kawasan Jalan Lurah, Cimahi, Jawa Barat ini. Ada beberapa sajian berukuran besar yang bisa dipilih, seperti sate usus dan kulit yang menjadi primadona.
1: Bisa dilihat ini kulit yang sudah ditusuk-tusuk satu porsinya sebesar ini. Tuh, dibandingkan dengan tangan saya pun kayaknya dua kali tangan saya ya, tuh. Gede banget.
0: Sate kulit dan usus ini bisa dihidangkan dengan cara dibakar ataupun digoreng sedikit basah maupun digoreng renyah sesuai selera. Tak hanya makanan, proses pembuatan sambal di tempat ini juga dilakukan langsung dalam porsi besar. Dalam satu kali pembuatan sambal, setidaknya bisa menghabiskan 10 kg cabai. Ada dua varian sambal yang disiapkan, yakni sambal dadak yang terbuat dari gula, cabai, garam, dan tomat. Ada juga karedok lincah khas Sunda yang memiliki bahan dasar yang hampir sama, hanya saja ditambahkan dengan lincah di dalamnya.
1: Kalau di sini proses pembuatan sambalnya pun dilakukan langsung dalam ukuran jumbo, baik untuk sambal dadak ataupun karedok lenca ya. Ini bisa dilihat cobek dan ulekannya pun ukurannya jumbo banget ya. Dan bahkan untuk karedok lenca ini sekali membuat ini bisa langsung 4 untuk 4 kilo ya Kang. Ayo kita langsung buat aja sih karedok lencanya.
2: Mari.
1: Waduh.
0: Di tempat ini pengunjung bisa mengambil sambal sepuasnya untuk pendamping makanan. Tempat makan yang baru buka sekitar 1 tahun ini sengaja memberikan pilihan makanan jumbo sebagai pembeda dengan tempat lain. Dalam sehari, tempat ini bisa menjual lebih dari belasan kilogram usus maupun kulit jumbo. Tempat lain yang menawarkan kuliner porsi jumbo adalah kedai ramen yang telah berdiri selama 4 tahun ini. Menu andalannya adalah ramen kuah dan ramen panggang, dengan beragam varian kuah yang dibuat secara mendadak. Salah satu varian kuah favorit adalah kuah merah atau jigoku, dari campuran aneka cabai dan bawang yang dihaluskan. Ada juga varian kuah original dengan cita rasa dominan gurih. Kuah-kuah ini nantinya akan disajikan bersama mie dan juga berbagai topping.
3: Nah, kita tuh memiliki konsep, oh gimana nih kalau misalnya kita bikin ramen ngenah tapi murah gitu dengan racikan asli Indonesia. Nah, kita terpikir dari situ konsepnya gitu. Dengan cita rasa bumbu dan kuah khas Indonesia, jadi cocok banget buat semua kalangan.
0: Ramen jumbo disajikan dalam mangkuk ukuran besar. Salah satu yang menjadi favorit adalah Ultimate Ramen, berisi mie porsi dobel bertekstur lembut dengan topping ayam katsu, enoki crispy, telur, serta kuah merah yang bisa disesuaikan tingkat kepedasannya.
1: Ini kalau dibilang jumbo, beneran jumbo ya. Sepertinya ini porsinya bahkan bisa dimakan untuk 2-3 orang. Dan menariknya lagi, selain mie-nya yang banyak, toppingnya juga ini sama sekali tidak pelit ya. Setidaknya setiap ramen jumbo yang ada di sini ditambahkan dengan 5 jenis topping dari berbagai macam varian, mulai dari yang kering-kering hingga ada juga potongan daging seperti ini. Wah, nambah semakin enak kayaknya ya ini kalau dimakan. Kita makan lagi.
0: Sajian ramen di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp14.000 hingga Rp30.000 untuk ramen jumbo. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Cimahi, Jawa Barat.
4: Usai jeda komersial, lautan bunga matahari ini bikin wilayah Tebek, Korea Selatan kian berwarna.

0: Sebagai penutup, lautan bunga matahari ini bikin Korea Selatan makin berwarna. Di Tebek, ribuan pengunjung menikmati taman bunga terbesar yakni seluas 66 hektar. Akhir kata saya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Sebuah perpustakaan di Jiangxi, China menyita perhatian karena tampilannya yang memukau seperti masuk dunia fantasi. Di dalamnya, rak buku kayu menjulang hingga langit-langit, sementara tangga spiral berbentuk jalur menuju atap bertabur cahaya. Dan yang paling mencuri perhatian, ada gelembung-gelembung sabun berjatuhan di antara ruang baca. Pengunjung mengaku suasana magis ini bahkan terasa sejak langkah pertama memasuki perpustakaan Wuyuan Tiankeng yang baru dibuka ini.
2: 就是一进来哈，整片的这个一大片的这个书，然后后面有放这些泡泡啊，就是特别的梦幻，拍出来的照片真的是特别的出片啊。
1: Tak hanya untuk membaca, desain perpustakaan juga menghadirkan beragam elemen fantasi, termasuk tulang naga raksasa dan ruang-ruang bertema unik. Perpustakaan ini pun menjadi daya tarik baru Wuyuan, khususnya bagi mereka yang ingin membawa pulang pengalaman sekaligus foto-foto yang unik. Lautan bunga matahari mengubah Kuau Village, Taipei, Korea Selatan menjadi destinasi penuh warna. Ribuan pengunjung yang datang pada Kamis sejenak lepas penat dari rutinitas demi menikmati Festival Bunga Matahari Taipei yang berlangsung hingga 17 Agustus mendatang. Dikelilingi pegunungan, pengunjung bebas menyusuri lautan bunga matahari yang membentang sejauh mata memandang. Tak heran jika tempat ini menjadi taman bunga matahari terbesar di Korea Selatan dengan luas mencapai 66 hektar. Suasananya semakin semarak dengan lebih dari 300 spesies bunga liar, ditambah rindangnya pepohonan birch dan pinus yang mengelilingi area festival.

0: Sejumlah warga tidur beralaskan tikar tanpa tenda di lapangan Gelora Samador Maumere, Nusa Tenggara Timur. Anak-anak dan warga lanjut usia terpaksa tidur tanpa selimut di tengah cuaca dingin. Warga berharap pemerintah memperhatikan mereka yang sebagian besar adalah anak-anak dan kaum lansia.
1: Sedangkan kami ini belum, jadi kami sangat memohon ke pemerintah untuk datangkan tenda. Supaya kami ada tempat bernaung, karena di sini kami ini anak bayinya ada 2 orang. Dan kami di sini juga masih kecil-kecil, orang tua ini juga cuma beberapa saja. Jadi tolong ya pemerintah.
0: Warga di Desa Nanggahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, terpaksa mengungsi ke bukit karena takut gempa susulan karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Dengan peralatan seadanya, warga terpaksa berdiam di perbukitan. Sementara untuk penerangan mereka membawa serta genset. Warga belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu. Namun sejumlah warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Sementara Kepolisian Republik Indonesia mengirim pasukan bantuan ke wilayah terdampak bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur melalui Terminal Kargo Bandara Suta Sabtu malam. Sebanyak 137 personel yang terdiri dari Sar Brimob, DVI hingga Propam akan difokuskan memberi pertolongan terhadap korban gempa. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir menyampaikan Polri turut prihatin atas bencana alam yang menimpa masyarakat di Flores, NTT.
2: Jajaran juga telah mendirikan posko-posko bantuan di lokasi yang aman. Posko ini disiapkan untuk mendukung proses evakuasi, pelayanan masyarakat, pengungsian maupun nanti penyaluran bantuan. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Polri telah menyiapkan kekuatan Sar Brimob.
0: Selanjutnya, Polri juga mengirim bantuan logistik berupa 10 set tenda peleton, 10 unit Wi-Fi portable, dan 240 dus makanan cepat saji untuk kebutuhan pengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam, termasuk tentang upaya penanganan gempa Nusa Tenggara Timur yang terus dilakukan, di mana pemerintah menyatakan lebih dari 27 ton logistik dan ribuan personel gabungan sudah diterjunkan ke lokasi bencana untuk mempercepat proses evakuasi korban gempa dengan magnitudo 7,7. Selengkapnya kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Mayfri Syari. Kita langsung mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Sementara itu, Rumah Sakit TC Hilar Maumere, Sika, melakukan layanan kesehatan bagi para pasien di tenda. Pelayanan rumah sakit terpaksa dilakukan di tenda pasca terjadinya gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu kemarin.
1: Ratusan warga Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, bertahan di areal perkebunan karena takut gempa susulan. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Untuk kebutuhan makanan, beberapa warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan untuk bisa dimasak di pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu.
2: Ini mah mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana?
3: Kami masih takut.
2: Masih trauma?
3: Iya.
2: Mama, untuk kebutuhan ini, mama mereka butuhkan sekarang apa?
3: Makanan, minuman, obat, popok anak-anak.
1: Inilah suasana di Unit Gawat Darurat atau UGD, Rumah Sakit TC Hilers Maumere, Kabupaten Sika, NTT pada Minggu siang. Rumah sakit masih melakukan perawatan kesehatan bagi pasien di tenda. Perawatan dilakukan terhadap para pasien mulai dari Unit Gawat Darurat hingga pasien rawat jalan. UGD di rumah sakit ini tercatat merawat 11 pasien. Sedangkan pasien rawat inap lebih dari 70 orang pasca gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores, NTT.
4: Sakitnya kebetulan dari kemarin pagi panas tinggi, dia demam panas tinggi. Hanya kemarin kita mau bawa ke sini cuma takut pengaruh gempa. Kemarin pagi gempa itu, jadi mau bawa ke sini juga takut. Jadi pikirnya di sini juga lagi ini tuh, jadi semua mengalami gempa, jadi goncangan itu cukup lumayan kuat.
1: Seluruh aktivitas rumah sakit juga dipindahkan ke tenda karena ada beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan saat gempa. Hanya ada satu korban luka berat yang turut dirawat di tenda. Korban tersebut adalah seorang frater yang melompat dari lantai 3 salah satu gedung saat terjadi gempa kemarin. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i memimpin langsung tim SAR gabungan dalam penanganan kondisi darurat akibat gempa dengan magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan memperluas pencarian operasi ke 3 wilayah, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo. Di Kabupaten Manggarai Timur, kantor SAR Maumere berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang dilaporkan tenggelam pada saat gempa terjadi. Korban ditemukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di perairan Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda, dalam kondisi meninggal. Sementara itu penyisiran terus dilakukan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagekeo dengan radius 6,3 km dari pusat daerah. Berdasarkan data, hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, tercatat jumlah korban meninggal mencapai 51 orang. Sementara itu, 132 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Upaya penanganan gempa Nusa Tenggara Timur terus dilakukan. Pemerintah pusat menyatakan ada lebih dari 27 ton logistik dan ribuan personel gabungan diterjunkan ke lokasi bencana untuk mempercepat proses evakuasi korban dari gempa dengan magnitudo 7,7. Sementara pemerintah Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Lalu bagaimana kondisinya satu hari pasca gempa? Kita sudah terhubung bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena. Selamat malam Pak Melki Lakalena. Baik, boleh di-unmute, Mbak, mungkin mikrofonnya?
5: Baik. Ya, baik, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News. Yang ingin kami tanyakan saat ini, bagaimana kondisi di sana dan fokus penanganan pasca gempa, satu hari pasca gempa, seperti apa Pak Melki?
5: Baik, jadi saya ini baru menerima perbincangan dengan TV, baru ini CNN yang pertama, karena kami memang dari sejak kemarin sampai dengan tadi malam ini masih terus keliling berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan bencana. Dan saat ini justru saya mendapat kabar terbaru yang menyedihkan bahwa di Pulau Palu'e, di Kabupaten Sika, nampaknya termasuk daerah terparah yang malah kami belum sempat dapatkan informasi dan baru saya dapatkan malam ini dari Bupati Sika bahwa sangat parah kondisi di Palu'e, di Kabupaten Sika. Ternyata saya berpikir cuma di Manggarai dan Manggarai Timur dan Nagakeo, ternyata seperti yang tadi sore ditanya oleh Pak Menkes soal di Palu'e, ternyata ini baru dapat laporan dari Bupati Sika bahwa di Palu'e itu kurang lebih ada 10.000 orang dan kondisinya parah karena kerusakannya serius dan kondisinya benar-benar butuh pertolongan kita semua. Nanti kami akan berkoordinasi nanti dengan pimpinan Kepala BNPB untuk soal tersebut. Intinya adalah kondisi saat ini bahwa yang di daerah yang terdampak yang sudah bisa teridentifikasi di daerah Manggarai, Manggarai Timur, Nagakeo yang tiga yang paling parah, sekarang tambah Sika berarti yang di daerah Palu'e, ini secara perlahan untuk jalur komunikasi, listrik dan transportasi terutama bantuan daratnya sudah bisa dibuka dan bala bantuan sudah mulai pelan-pelan masuk dan setelah ada helikopter juga bisa dipakai sejak tadi, kami juga sudah mulai bisa bersama dengan seluruh tim, tadi Pak Pangdam sudah bisa masuk di Reo, kemudian juga tadi juga ini Pak Bupati Sika baru sampaikan bahwa dengan

0: Dandim Kapolres sekarang sudah ada di Palu E dan kondisi yang sangat serius, termasuk yang paling parah berarti pusat gempa walaupun di Mbai juga menyebabkan juga kerusakan yang parah sekali di Palu E. Jadi nanti kami akan segera koordinasi untuk nanti bisa untuk tahap tanggap darurat ini, terutama kaitan dengan makan minum, tidurnya pengungsi dan untuk kesehatan ya, untuk penanganan yang terluka dan yang perlu penanganan segera akan kita fokuskan untuk di daerah-daerah yang memang sangat terdampak. Walaupun secara umum kalau kami lihat laporan dari seluruh daratan Flores itu rata-rata memang kerusakan yang terjadi terutama di rumah dan fasilitas umum yang lain itu kerusakan ringan, sedang dan berat itu merata, bisa kami hitung-hitung ini bisa sampai dengan puluhan ribu rumah yang perlu untuk di yang perlu untuk diperbaiki nanti.
1: Baik, untuk di Pulau Palu E sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Gubernur ya, apakah saat ini kondisinya masih terisolasi atau bantuan sudah mulai masuk
0: sekarang
1: ke sana,
0: masih
1: Pak?
0: Terisolasi. Ini baik, saya baru dapatkan kabar karena baru bisa dijangkau oleh Pak Bupati dan Dandim Kapolres dan tim. Dan memang kerusakannya ternyata sangat parah. Dan nanti ini kami akan segera konsolidasi untuk besok nanti bisa helikopter dari BNPB atau dari TNI Angkatan Darat yang sudah masuk atau dari polisi bisa segera menuju ke sana untuk kita masih segera buka dapur umum di Palu ya, karena memang kondisinya sangat serius nih kalau laporan Pak Bupati barusan yang saya terima.
1: Baik, seperti apa seriusnya Pak? Seberapa serius kondisi di sana?
0: Karena dia ada di pusat gempa, ada di pusat gempa, jadi memang kerusakannya itu serius. Baik rumah maupun juga kebutuhan makan minum sekarang mereka lagi sama sekali menipis dan besok harus mesti buka dapur umum karena mereka sudah kehabisan stok makanan di sana. Itu pulaunya terpisah.
1: Ya.
0: Dia tidak gabung dengan pulau ini, dia terpisah ke pulau yang lain.
1: Baik. Selain kemudian kondisi di sana, bagaimana kemudian fokus lainnya untuk penanganan gempa ini Pak? Sejauh ini berapa korban yang sudah dikonfirmasi, baik itu yang meninggal dunia maupun yang luka-luka Pak?
0: Sampai dengan tadi siang, itu kami rapat terakhir dengan semua unsur ya, dipimpin oleh Pak Menko, ada Pak Mendagri, Pak Menteri PU dan seluruh yang hadir tadi dari berbagai instansi, itu informasinya sudah 51 orang yang meninggal. Dan malam hari ini data terakhir yang kami terima sudah 53 orang. Dan sekali lagi data ini perlu segera kami terus perbarui setiap waktu karena data-datanya masuk banyak sekali yang perlu untuk diresponnya. Sekali lagi ini seperti yang saya lihat dapatkan baru dari Palu E ini, ternyata hampir seluruh rumah warga di Pulau Palu E yang ada 10 ribu orang ini, 10 ribu jiwa ini hancur dan tidak bisa ditempati dan semua sekarang tidur di luar rumah menurut informasi dari Bupati Sika. Sehingga nanti kita masih harus segera mengirimkan paling lambat besok pagi atau siang itu untuk kebutuhan makan minum, air dan obat-obatan yang di Palu E. Saya juga masih koordinasi dengan Pak Pangdam untuk urusan nanti yang di Rewa yang juga terdampak paling serius. Kemudian juga di daerah Nagakeo juga sama, Manggarai Timur juga sama. Ini semua utara Flores nampaknya yang paling terkena dampak paling serius dari gempa ini semua bagian utara Flores sampai ke Palu E, sampai ke Ende di daerah Maurole, Maukaro dan juga Kota Baru, tiga kecamatan yang terdapat di Ende. Demikian pula di bagian utara dari Nagakeo dan Manggarai Timur juga sama, seperti yang juga di Manggarai dan Manggarai Barat.
1: Baik Pak Melki, tapi untuk kondisi jaringannya, baik itu kemudian kelistrikan, telekomunikasi, apakah kemudian juga sudah berangsur membaik atau masih menjadi tantangan tersendiri Pak? Termasuk diantaranya tadi
0: listrik
1: ya.
0: Listrik sampai dengan saat ini masih jadi masalah. Tadi memang kami rapat dengan Dirut PLN. Menurut Dirut PLN memang akan diupayakan hari ini bisa 100%. Tapi kami masih mendapatkan informasi dari berbagai daerah bahwa listrik masih kendala, masih mati hidup. Kemudian juga jaringan telepon, Telkomsel terutama juga masih beberapa daerah masih blank spot. Jadi beberapa daerah juga masih ada blackout untuk listrik. Dan juga tentu yang kami juga terus meminta dukungan juga dari Pertamina, tadi juga Pak Dirut Pertamina hadir untuk selalu memberikan dukungan juga untuk BBM yang dipakai buat masyarakat secara umum maupun juga untuk tim kemanusiaan lagi di lapangan sekarang.
1: Baik, Bapak kita tahu bahwa korban luka ini juga banyak ya yang akibat dari gempa yang terjadi. Bagaimana penanganannya sejauh ini mengingat Bapak rumah sakit ini juga menjadi salah satu lokasi yang terdampak dari gempa yang terjadi kemarin?
0: Ya, jadi tadi malam Pak Menkes sudah memimpin langsung. Ada rapat yang tim yang disebut dengan health emergency untuk memastikan bahwa seluruh rumah sakit baik itu di kabupaten, kemudian puskesmas-puskesmas yang ada di seluruh kecamatan bisa digerakkan dalam kondisi saat ini untuk kemudian bisa membantu penanganan, dan bagi yang mengalami kesulitan langsung disupport dari tim dari Jakarta, dikirimkan oleh Pak Menkes, juga kami dari Kupang, dan juga kami dibantu juga oleh berbagai asosiasi dokter yang hari ini juga masuk dari berbagai tempat, dan juga berbagai rumah sakit juga ada di NTT juga sekarang mengirimkan tim dokter juga untuk masuk di berbagai daerah bencana. Kami sendiri dari pemerintah provinsi malam hari ini mengirimkan 17 truk bantuan masuk melalui feri, besok landing di Flores, dan langsung menyebar 17 truk ini untuk membantu juga di seluruh daerah yang bisa dijangkau oleh dukungan yang dari kami dari provinsi. TNI juga terus menggerakkan juga kekuatannya, tadi juga sudah masuk 50.000 bantuan dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat terdampak. Demikian pula dari Panglima TNI, dari Pak Kapolri, dari berbagai menteri juga sudah masuk untuk mulai dibantu bagi masyarakat sekitar. Jadi kita membawa dalam kondisi saat ini sambil terus menggerakkan tim untuk bisa memastikan penanganan di aspek makan minum, di aspek kesehatan, di aspek yang lain juga bisa jalan dengan baik.
1: Baik, tanggap darurat ini statusnya ditetapkan hingga 14 hari ke depan, di satu hari pasca terjadinya gempa. Apa kemudian kebutuhan paling mendesak yang perlu segera dipenuhi, Pak? Melihat kondisi yang terjadi saat ini, seperti yang tadi Bapak bilang ya, kalau kita bicara Pulau Flores bagian utara, ini menjadi yang paling terdampak dari gempa yang terjadi kemarin.
0: Ya, yang kami butuhkan sekarang, kami mohon dukungan dari pemerintah pusat dan kita semua, para Bapak Ibu yang dermawan dari seluruh Republik Indonesia ini, untuk kita sama-sama dengan kemampuan yang ada, kita membantu masyarakat di Flores bagian utara ini dengan terutama makan minum, bisa juga makan minum yang cepat saji, kemudian juga bisa memberikan bantuan selimut, bisa memberikan bantuan terpal, bantuan obat-obatan, terutama juga untuk kebutuhan anak-anak dan juga ibu-ibu ya. Dan tentunya karena ini juga dalam kondisi darurat, kami juga meminta tolong juga untuk kita bisa bantu untuk masyarakat bisa melewati dengan ada teman-teman dari psikolog juga bisa membantu untuk trauma healing. Kita bantu yang korban, terutama anak-anak juga, biar mereka bisa melewati proses ini nanti dengan baik.
1: Baik, di sisi lain kita tahu ada sejumlah warga yang masih mengaku untuk ketakutan begitu ya, sehingga mereka kemudian tetap mengungsi di area perbukitan. Ini upaya-upaya seperti apa, Pak, yang memastikan bahwa seluruh korban
0: perbukitan
1: ini?
0: Perbukitan sebenarnya sudah agak mulai mendingan sekarang, okay. Sudah mulai turun dia sekarang, Pak, ke lokasi rumah. Cuma yang pasti masih banyak orang, saya dapat laporan bisa sampai puluhan ribu masyarakat atau bisa sampai ratusan ribu masyarakat saat ini itu mereka tidurnya itu tidak dalam rumah karena ketakutan. Jadi bahkan di daerah-daerah yang sebenarnya dari segi kerusakannya tidak begitu signifikan, misalnya saya dapat laporan itu di ND sekalipun, di kota ND itu yang kalau dia ada kerusakan yang kira-kira cukup dikhawatirkan, itu orang tidurnya di luar rumah malam ini. Itu yang relatif tidak terlalu sulit seperti di kota ND. Belum lagi yang memang kalau kita lihat yang paling serius itu kalau dari segi kerusakan, itu kami dapatkan itu adalah di Ruteng misalnya, atau di Borong, kemudian di Mbai, dan juga bagian utaranya dari daerah tersebut. Ini yang paling terbaru lagi, yang tadi saya sampaikan dari Bupati Sika, ini di Palue ya, ini yeah. Pulau-pulau yang terluar, maka kita sisir satu-satu ini, baru ketahuan ternyata 10.000 jiwa di situ, hampir semua rumahnya hancur total, dan ini baru dapat kabar malam hari ini, berarti ini salah satu yang harus kita atensi segera besok, mulai besok pagi. Jadi memang sekali lagi kami lagi terus melakukan pendataan dan mendorong bantuan untuk digunakan secara cepat dalam tanggap darurat ini agar bisa dipakai oleh para korban.
1: Baik, sejauh ini tantangannya apa, Pak, untuk penyaluran bantuan dan proses evakuasi terhadap korban?
0: Terutama sekarang kami itu membutuhkan kecepatan bergerak dan memang dukungan-dukungan helikopter, dukungan-dukungan pesawat-pesawat kecil yang bisa menjangkau di berbagai bandara ini sangat dibutuhkan untuk bisa membawa logistik. Dan juga tentu kapal-kapal yang juga kami terima kasih dari TNI Angkatan Laut yang sudah mulai membantu melalui kapal, juga Basarnas dan berbagai tim sudah mulai menggerakkan potensi kapal. Dan sekali lagi kami juga minta tolong kalau ada perusahaan-perusahaan juga yang memiliki helikopter yang bisa dipakai atau kapal-kapal yang bisa dipakai, mungkin bisa digeser ke NTT untuk kami pakai dalam seminggu ke depan, membantu semua tim lagi bergerak ini untuk bisa menyekup pulau-pulau terluar ataupun pinggir-pinggir Flores yang di daerah utara ini.
1: Baik, Pak Melki, kita tahu bahwa gempa yang terjadi ini juga merusak sejumlah baik itu fasilitas umum ya, fasilitas publik, tidak hanya bangunan rumah-rumah saja. Mungkin ini bisa dikatakan terlalu dini untuk bertanya hal ini, tapi di sisi lain apakah kemudian upaya pembangunan secara paralel juga sudah mulai direncanakan, Pak? mengingat ini juga objek-objek yang rusak ini juga menjadi objek-objek vital ya, yang sangat membantu ya dan mendukung kehidupan sehari-hari dari masyarakat Nusa Tenggara Timur.
0: Jadi memang saya melihat bahwa ini hampir tidak ada yang tidak terkena ya. Mm-hmm. Perbankan, hampir semua perbankan juga mengalami. Sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA, TK, PAUD juga mengalami, bahkan sampai di kampus-kampus. Kapasitas pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor bupati, berbagai dinas, kecamatan, desa, kelurahan juga mengalami. Kemudian juga kesehatan mengalami. Jadi hampir semua kerusakannya itu memang kami dapat informasi memang terjadi dengan kerusakan komparitas. Karena tidak kena di jalur utaranya itu, di bagian selatan Flores itu umumnya masih kerusakan yang pun kalau walaupun ada biasanya kerusakan ringan yang kami dapat laporan, tapi yang bagian tengah dan menuju utara Flores itu yang rata-rata sedang dan berat itu ada di sana. Dan ini belum sebagian besar terdata. Kami masih belum bisa menjangkau banyak daerah karena pergerakannya memang kami butuh helikopter sehingga bisa melewati beberapa tempat yang secara kita kalau pakai dengan jalur darat masih belum bisa dilewati. Beberapa titik aja, tapi sebagian besar sudah mulai bisa dilewati.
1: Artinya rencana pembangunan pasca gempa yang terjadi ini mungkin koordinasinya dengan pemerintah pusat, Pak?
0: Ya, memang dari tadi sudah diingatkan oleh Kepala BNPB bahwa nanti data terkait dengan kerusakan ini jangan tunggu lengkap dulu. Sejauh sudah bisa diverifikasi data yang ada, segera dimasukkan, bisa direspon segera oleh pemerintah pusat dan siap pakai oleh BNPB dan nanti untuk depan nanti perumahan oleh Kementerian PKP, Pak Rasi Rai, dan nanti untuk dari PU untuk penanganan berbagai fasilitas umum juga jalan, jembatan dan sebagainya.
1: Baik, Pak Gubernur, ini terakhir ya, kita tahu bahwa besok adalah hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, dan tentunya ini adalah suatu kondisi, suasana duka menyelimuti pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini dan apa harapannya yang kemudian sangat mendesak ingin disampaikan terutama untuk perbaikan dan penanganan pasca gempa?
0: Seluruh acara kemerdekaan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini di provinsi dan kabupaten kota se-NTT, kami punya ada daerah terdampak di Flores ada 8 kabupaten. Kami minta untuk semua tetap menyelenggarakan kegiatan kemerdekaan ini dengan khidmat, dengan sederhana, dengan kita jalankan dengan baik ya. Dan memang khusus di Flores saya dapat kabar memang beberapa daerah memang mengalami kesulitan untuk menggerakkan untuk besok bisa ada upacara. Tapi kami ingin memastikan bahwa di tengah situasi yang sulit ini, kami tetap bagian dari Republik Indonesia yang akan tetap menyelenggarakan 81 tahun kemerdekaan besok dengan kemampuan yang kami miliki di semua daerah. Dan tentu untuk khusus teman-teman nanti di daerah Flores, karena juga saya dengar nanti Pak Menko informasinya akan memimpin dan bersama dengan Bupati Manggarai nanti memimpin 17 Agustus di Manggarai. Pak Mendagri sekarang lagi di Manggarai Timur. Nanti Bertio juga bersama dengan Bupati Manggarai Timur dan jajaran. Kemudian Pak Menteri PU sekarang lagi di ND, lagi juga bersama dengan Bupati ND dan Bupati Manggarai lagi merapikan juga di dua daerah tersebut. Demikian pula Wamenkes dan Wamensos juga sama lagi berpencar ke berbagai kabupaten kota. Dan berharap agar teman-teman di Flores juga tetap melaksanakan kegiatan besok dengan sederhana sekalipun untuk menunjukkan bahwa di tengah kesulitan kita saat ini, dapat kita bagian dari Republik yang terus merayakan kemerdekaan ini dengan baik, dan juga kami berterima kasih untuk dukungan dari pemerintah pusat, Presiden Prabowo yang sudah menugaskan banyak menteri sekarang ke NTT, yang berharap agar ini menjadi bagian dari komitmen kebersamaan kita bahwa 80 tahun kemerdekaan ini, duka kami di NTT, duka kami di Flores adalah duka bersama, dan kami juga tetap akan bergerak terus untuk memajukan daerah kami menjadi bagian dari Republik yang terus ingin maju ke depan.
1: Baik, tentunya besar harapan agar seluruh korban, baik itu di daerah yang sampai saat ini masih terisolasi ataupun yang sudah mendapatkan penanganan, bisa benar-benar ditangani dengan optimal ya Pak ya. Dan upaya rehabilitasi di Nusa Tenggara Timur juga bisa dilakukan sehingga kualitas hidup masyarakat di sana bisa terus baik begitu. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk...
0: Ini masih tanggap darurat nih Bu. Ya. Tanggap darurat kita 14 hari nanti, yang saya pikir nanti akan menjadi pekerjaan besar kita ke depan adalah setelah tanggap darurat ini adalah memperbaiki kerusakan yang hampir saya bilang tadi puluhan mungkin sampai ratusan ribu rumah dan fasilitas yang lain harus kita perbaiki seluruh Flores. Itu yang maka kami kerja besar ke depan setelah habis melewati tanggal darurat ini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Melki sudah bergabung bersama kami tentunya di CNN Indonesia atas waktunya dan kesempatannya. Nanti kita akan coba update lagi ya Pak ya, seiring dengan bagaimana penanganan di sana. Terima kasih banyak Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena sudah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News. Kita ke informasi lainnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Di Kota Palangkaraya, titik api terus bermunculan, bahkan sejumlah lokasi kebakaran juga mulai mendekati permukiman warga. Di tengah kondisi ini, seorang pelajar SMA mengenakan kostum superhero Superman untuk membantu petugas memadamkan api di lahan gambut.
2: Mengenakan kostum Superman, remaja ini turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Petuka Timpun, Kota Palangkaraya. Dia adalah Rudiansyah, pelajar kelas 10 SMA Negeri 10, Palangkaraya. Remaja berusia 16 tahun ini rela menjadi relawan dadakan. Setelah karhutla terjadi di sekitar tempat tinggalnya dan mulai mendekati permukiman warga. Bersama tim Satgas Darat, Rudiansyah bahu-membahu menyemprotkan air ke lahan yang terbakar. Upaya ini dilakukan untuk memblokade api agar tidak menjalar dan mengancam rumah-rumah warga. Bagi Rudiansyah, menjadi relawan karhutla merupakan bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan. Sepulang sekolah, ia memilih menyisihkan waktu bermain untuk membantu petugas di lapangan.
3: Daripada keadaan kerjaan di rumah lebih baik aku membantu mereka. Betul. Daripada di rumah main HP aja.
4: Ya. Apalagi di sekitar lingkungan Anda sudah kebakaran lagi, ya, luar biasa ya.
3: Di lingkungan saya.
4: Ini baju dari mana? Kenapa menggunakan baju
3: Ini format? Pertama tuh iseng ngajak. Ini beli bajunya.
4: Udah lama belinya?
3: Udah lama.
2: BPBD Kota Palangkaraya menyatakan partisipasi warga seperti yang dilakukan Rudiansyah diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain.
5: Aspirasi ya, sangat menghormati keputusan warga kita untuk membantu kita di lapangan. Memang itu yang kita harapkan, karena BPBD juga tidak bisa bekerja sendiri, perlu dari teman-teman relawan, masyarakat yang untuk membantu kita di lapangan.
2: Upaya menanggulangi karhutla bukan hanya menjadi tugas petugas, namun juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Kawasan Bromo yang masih terjadinya karhutla ini ternyata sudah bisa terkendali, namun Satgas masih menemukan titik panas atau hotspot berada di daerah tebing. Hingga kini luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 1.120 hektar. Sementara itu, setelah lebih dari satu bulan memadamkan karhutla, sejumlah tim Satgas dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai mengalami kelelahan.
6: Satgas Karhutla terus melakukan evaluasi setelah operasi pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Walaupun api sudah terkendali pada minggu siang, masih ada titik panas berada di wilayah Pusung Duwur, Pasuruan. Petugas menyiagakan pemadam kebakaran milik TNI Angkatan Darat serta menarik selang ke atas bukit. Pembasahan dan pendinginan dilakukan secara berkala untuk memastikan bara api benar-benar padam. Hingga kini total kawasan yang terbakar mencapai lebih dari 1.120 hektar, meliputi bukit, tebing hingga savana dengan beragam vegetasi. Meski api sudah padam, Satgas tidak langsung menghentikan operasi. Patroli darat dan udara terus dilakukan untuk mendeteksi titik panas sekaligus mencegah munculnya kembali kebakaran. Hingga kini, helikopter waterbombing masih disiagakan di Bandar Abdul Rahman Soleh. Armada ini sewaktu-waktu dapat dioperasikan kembali jika terdeteksi titik api yang membutuhkan penanganan dari udara.
7: Yang terdampak saat ini ya seluas 1.120,3 hektar itu sampai dengan sekarang tidak bertambah, jadi masih tetap. Yang kita tangani adalah titik panas atau titik asap yang mungkin kita sulit menanganinya karena kondisi di tanah-tanah ini tidak sama semua. Yang sudah bisa disiram itu benar-benar mati, tapi ada juga tempat-tempat yang masih menyisakan bara api di dalam tanah tersebut.
6: Setelah lebih dari satu bulan berjuang memadamkan kebakaran hutan dan lahan, sejumlah tim Satgas Darat Penanggulangan Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai mengalami kelelahan. Beberapa personil pemburu karhutla bahkan terpaksa harus beristirahat karena kondisi kesehatan yang menurun. Status tanggap darurat yang diberlakukan Pemkab Kotim sampai tanggal 28 Agustus mendatang membuat petugas darat harus berpacu dengan waktu melawan api karhutla yang hingga saat ini masih terjadi. Kalaksa BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Mutazam K. Anwar mengatakan para personil bekerja dalam dua piket masing-masing selama 12 jam. Namun, pembagian piket tersebut terkadang harus diabaikan ketika kondisi kebakaran sulit dikendalikan dan membutuhkan tambahan personil.
8: 131 orang memang masih ada yang sakit. Memang stamina ini menjadi kunci juga bagi kami karena mereka bekerja di 12 jam pada siang dan ada juga shift malam yang 12 jam. Tentunya kita berharap teman-teman masih dalam kondisi prima, nanti dalam seminggu sekali akan kami lakukan pengecekan kesehatan kerjasama dengan puskesmas tempat.
6: Hingga kini situasi karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Kondisi lahan yang mengering membuat potensi api semakin mudah menyebar. Terlebih, permukaan air tanah di sejumlah wilayah dilaporkan telah turun hampir 2 meter. Sungai-sungai yang mulai mengering juga membuat petugas kesulitan mendapatkan pasokan air. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Prime News.
9: ...81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan. Tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka!

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Polisi mengamankan dua orang remaja kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan dan menyita sejumlah senjata tajam jenis panah busur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di kota lain, ada petugas Bea Cukai yang menangkap 7 orang warga negara Cina yang menyelundupkan 17 kg emas berbentuk telur dan silinder dengan cara disembunyikan ke dalam alat vitalnya.
2: Bawa tajam. Video amatir warga merekam aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil dibentangkan di jalanan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar beberapa waktu lalu. Pasca viral usai diunggah ke media sosial, tim Opsnal Polrestabes Makassar yang melakukan patroli berhasil menjaring dua remaja di sekitar lokasi pada Sabtu malam. Dari salah satu pelaku, polisi mendapati dirinya sedang membawa ketapel. Sedangkan di lokasi sekitar mereka ditangkap, ditemukan juga beberapa barang bukti berupa sejumlah busur panah di jalanan. Kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya.
3: Dua anak ini diamankan oleh anggota Polrestabes, diduga pelaku geng motor. Karena didapati di dalam tubuhnya ketapel, namun busurnya tidak ada.
4: Dari TKP sendiri bang, ini ada apa-apa saja yang diamankan?
3: Nah, kalau di lokasi atau di TKP memang ada beberapa busur yang diamankan di sekitar kafe tersebut.
2: Petugas gabungan Bea Cukai, Afsek, dan kepolisian berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan emas menuju Hong Kong dan Dubai melalui Terminal 3 Bandara Suta pada 11 Agustus 2026. Dalam jumpa pers, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan petugasnya menemukan hal anomali yang ternyata terdapat penyelundupan emas dengan metode body insertion dan body stamping terhadap 7 orang warga negara Cina. Emas berbentuk silinder tersebut dikemas ke dalam alat kontrasepsi, kemudian dimasukkan ke dalam alat vital pelaku. Petugas berhasil mengamankan emas sebanyak 17,43 kg atau senilai 46 miliar rupiah. Sementara dalam kasus penyelundupan emas yang dilakukan oleh seorang staff ground handling, petugas menemukan 7 keping emas seberat 6,357 kg yang akan diserahkan kepada seorang penumpang di ruang tunggu keberangkatan menuju Dubai.
5: Dalam waktu kurang dari 24 jam, Bea Cukai menghadapi dua menu berbeda. Yang pertama, dengan cara dimasukkan ke area pengalaman wanita dan tubuh. Pada kasus berikutnya, mereka menemukan pemanfaatan oknum ground handling untuk membawa emas kepada penumpang.
6: Barang bukti berupa 41 keping emas berbentuk silinder 24 karat dengan total berat mencapai 17,43 kg atau sekitar, kalau di nilai ekonominya, sekitar 46 miliar.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan narkotika jenis etomidate yang melibatkan dua warga negara Cina. Laboratorium tersebut beroperasi di sebuah apartemen di Tangerang dan dikembangkan hingga ke apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menyita 350 buah cartridge etomidate siap pakai, serta 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 cartridge etomidate. Polisi juga menemukan indikasi bahwa bahan baku tersebut diduga diimpor dari Vietnam. Untuk menyamarkan aktivitasnya, pelaku menjadikan apartemen sebagai tempat tinggal sekaligus merancang ruangan tertentu menjadi laboratorium produksi. Sementara untuk pemasaran, pelaku menggunakan sistem drop point serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi.
7: Tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku pembuat narkotika golongan 2 jenis etomidate di apartemen Tokyo Riverside dan dikembangkan di apartemen Gold Coast daerah Penjaringan.

0: sedalam 12 meter. Diduga korban terjatuh karena terpeleset saat menimba air. Sementara itu ada sebuah truk sampah dinas kebersihan yang mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Pengemudi mengantuk hingga truk hilang kendali dan menghantam pembatas jalan. Kami hadirkan informasinya dalam kilas peristiwa.
1: Inilah suasana saat tim SAR gabungan Basarnas dan Damkar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah melakukan evakuasi terhadap Istiqomah, seorang nenek berusia 60 tahun yang jatuh ke dasar sumur yang berada di samping rumah Minggu pagi. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, tim SAR gabungan menurunkan personel ke dasar sumur sedalam 12 meter. Kejadian bermula saat korban hendak menimba air namun terpleset masuk sumur. Korban diketahui jatuh oleh tetangganya usai melakukan salat subuh dan mendengar suara minta tolong. Setelah 15 menit penanganan, korban dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban dibawa ke rumah untuk mendapatkan pertolongan medis pertama.
2: Korban dievakuasi berhasil kurang lebih 15 menit. Kondisi korban alhamdulillah sehat walafiat. Untuk kendala sempitnya akses ke sumur.
1: Inilah truk milik Dinas Kebersihan yang mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Roda bagian depan mengalami patah as hingga tidak lagi dapat melanjutkan perjalanan. Peristiwa bermula saat pengemudi melintas dari Bekasi menuju kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat pengemudi mengantuk, truk hilang kendali dan menghantam pembatas jalur Transjakarta tepat di halte Tebet Eco Park. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran tersendat. Truk menunggu mobil derek untuk dilakukan evakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuangan jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Punder Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara itu, tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan dari kamera CCTV.
3: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Punder Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya, terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas. Di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
4: Berhasil mengungkap perkara dan menangkap terduga pelaku berinisial KA berusia 25 tahun. Kita dapati pelaku ini berada mengarah menuju pulang ke rumah.
5: CCTV yang berada, itu benar terduga pelaku yang membuang?
4: Benar, betul. Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di sisi tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu informasi sementara adalah adik kandungnya.
5: Apa motifnya sendiri apa?
4: Ini sedang kita dalami. Motif sementara bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya sehingga bayi tersebut dibuang.
5: Mengkonsumsi obat-obat kegugur kandungan gimana?
4: Sedang kami dalami.
5: Kalau pengakuan pelaku anak siapa?
4: Menurut pengakuan pelaku itu adalah anak dari hasil hubungan gelap ya.

0: di luar nikah bersama pacar.
1: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga Desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar brankas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang pria parubaya berusia 65 tahun ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di salah satu perumahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
3: Puluhan warga di perumahan Ananda Desa Dahuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan kematian DYP, pria berusia 65 tahun, tergeletak di dalam kamarnya dalam keadaan sudah menghitam. Diduga pria yang mengontrak di rumah tersebut telah meninggal dunia sekitar hampir 2 minggu. Semula warga sekitar curiga dengan aroma tak sedap dari rumah kontrakan yang ditempati korban dan banyak sekali lalat dari rumah tersebut. Menurut warga sekitar, pria yang biasa berjualan kerupuk keliling tersebut tinggal seorang diri di kontrakannya.
4: Itu ada di ruang kamar.
5: Posisi tergeletak seperti apa?
4: Tergeletak di kamar, terlentang.
5: Terlentang?
4: Iya.
5: Kondisinya sudah?
4: Kondisi sudah hitam semua badannya.
5: Artinya membusuk gitu?
4: Sudah membusuk juga.
5: Kemungkinan berapa hari sudah meninggal?
4: Kemungkinan kalau keterangan dari security yang biasa patroli ke sini, udah nggak ada kegiatan itu hampir 1 minggu lebih. Kurang lebih 1 minggu sampai 2 mingguan.
3: Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk proses autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
6: Penyebab masih dalam penyelidikan, sehingga mayat tersebut kami kirim ke rumah sakit Menjadi Cirebon.
7: Saat ditemukan kondisi rumah terkunci atau bagaimana, Pak?
6: Saat ditemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci karena beliau tuh tinggal sendirian di rumah kontrakan.
5: Untuk barang-barang sendiri nggak ada?
6: Barang-barang masih utuh.
3: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk 2 oknum anggota TNI yang berada dalam 1 mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
8: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman, semuanya dalam kecepatan tinggi mobilnya.
3: Dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara 2 oknum anggota TNI yang berada dalam 1 mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu, Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pasca insiden kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Bangko-Bangko, Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jasara Harja menyerahkan langsung santunan kepada ahli waris korban meninggal. Sementara itu memasuki tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran melalui udara dan laut dengan memperluas jangkauan untuk mencari 4 korban yang masih hilang.
9: Santunan korban meninggal dunia Indah Dwi Septiani diserahkan langsung oleh Dirut Jasara Harja Muhammad Awaludin dan diterima oleh sang ayah Agus Wahyu, anggota Polri Polda NTB di Asrama Brimob, Ampenan, Mataram. Awaludin menyampaikan bela sungkawa mendalam dan menegaskan bahwa santunan ini adalah bentuk tanggung jawab negara kepada korban kecelakaan angkutan umum. Tidak hanya itu, sebanyak 25 korban luka-luka akibat kebakaran KMP Putri Yasmin masih dirawat di RSUD Patut Patuh Pacu dan RSUD Haji Muhammad Ruslan.
10: Hari ini, siang hari ini, kita berikan nilai santunan senilai 50 juta rupiah kepada almarhumah Indah Dwi Septiani yang meninggal dunia pada peristiwa kecelakaan kapal motor penyeberangan Putri Yasmin ini, dan juga ekstra cover dari angkutan transporternya yang juga diserahkan oleh Direktur Utama Jasara Harja Putra senilai 75 juta rupiah.
9: Sementara itu, kepada hari keempat, Basarnas gabungan terus melakukan penyisiran untuk mencari 4 korban yang masih hilang pasca terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok. Pencarian dibagi dalam 3 sektor utama dengan menggunakan RIP 02 Mataram. Sedangkan kapal SRU-2 melakukan penyisiran pesisir pantai Pelabuhan Tembowong hingga Bangko-Bangko sejauh 15 nautical mile. Sementara SRU-3 dikerahkan dari Pelabuhan Sampalan menggunakan RIP 02 Kelungkung bersama personil unit siaga SAR Nusa Penida untuk menyisir perairan selatan Nusa Penida seluas 32 nm. Diinformasikan bahwa jumlah korban yang masih hilang ada 4 orang, yakni Yasir Arafat, Saufina Rambumai, Imade Sultarjana, dan Selamat Yulianto.
11: Daftar nama tercatat di manifest Putri Yasmin, yang bersangkutan sempat membeli tiket di Putri Yasmin. Tapi ada perubahan, yang bersangkutan maju di tanggal 9 dengan menggunakan KMP Surya 777. Dan kami berterima kasih kepada pihak keluarga, dan ada perubahan data terkait dengan pencarian yang kita cari, 5 orang menjadi 4 orang. Dan untuk korban meninggal tetap 1 orang. Salah satunya
9: dari... Hingga saat ini total korban yang sudah dievakuasi dalam insiden kebakaran KMP Putri Yasmin menjadi 212 orang dengan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah menetapkan alokasi anggaran pendidikan di RAPBN 2027 sebesar 820,9 triliun. Dari angka ini, sebanyak 240 triliun digunakan untuk program makan bergizi gratis.
12: Di ruang-ruang yang dianggap aman.
2: Dalam paparan di Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan 20% APBN digunakan untuk sektor pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Purbaya menjelaskan anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Sementara anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 naik 13,9% dari tahun 2026 menjadi 820,9 triliun. Yang sebelumnya sebesar 720,8 triliun. Purbaya menyebutkan 240 triliun dari anggaran pendidikan akan digunakan untuk menjangkau 60,6 juta penerima MBG di tahun 2027.
13: Bahwa pendidikan itu untuk PIP untuk 22,1 juta siswa, KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa, TPG dan PNS untuk 1,3 juta guru dan PNS, MBG untuk 60,6 juta penerima, pembangunan 7 sekolah Unggul Garuda, renovasi sekolah madrasah 12.215 unit, pembangunan 100 sekolah rakyat dan operasional sekolah rakyat 165 buah ya. BOS untuk 54,2 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, TPG ASND untuk 1,7 juta guru di sekolah, Tamsil ASND untuk 20,7 ribu guru di daerah, BOP untuk 48 museum dan tanah Taman Budaya sekitar 240 triliun untuk MBG.
2: Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, ekonomi Indonesia masih tumbuh di tengah tekanan geopolitik, pelemahan nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi dunia. Namun di saat yang sama, tekanan daya beli, sektor swasta, dan pasar keuangan masih menjadi tantangan. Lalu pertanyaannya, mampukah ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi menuju target RAPBN 2027?
14: 81 tahun kemerdekaan menjadi momen untuk melihat kembali daya tahan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika global yang berubah cepat, sejumlah indikator makroekonomi masih menunjukkan resiliensi. Triwulan kedua 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan. Meski melambat dari 5,61% pada triwulan pertama, pertumbuhan ini masih ditopang permintaan domestik. Investasi tumbuh 6,87%, ekspor 4,13%, sementara konsumsi rumah tangga tetap tumbuh 5,06%. Pemerintah menilai kondisi tersebut menunjukkan fondasi ekonomi nasional yang masih terjaga. Cadangan devisa, kondisi fiskal, hingga rasio utang terhadap PDB disebut masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga menyoroti investasi yang mulai terdistribusi lebih seimbang antara Jawa dan luar Jawa.
15: Tapi persiapannya kan kita sudah lakukan, pertumbuhan kita positif, setengah tahun bisa 5,45, di buletin 5,5, kemudian inflasi kita bisa tekan ke sekitar 2,88 dan ini turun dari periode sebelumnya. Dan kemudian juga jumlah indeks daripada mereka yang bekerja meningkat, kemudian investasi yang masuk ke Indonesia juga meningkat, kemudian kalau dari segi makro devisa masih terjaga untuk 5,5 bulan, kemudian terkait dengan defisit terhadap fiskal juga relatif aman.
14: Salah satu penopang pertumbuhan tersebut adalah sektor industri manufaktur. Di tengah berbagai tantangan global, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut pertumbuhan industri manufaktur masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Tentu kami juga sudah identifikasi kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah agar pertumbuhan sektor manufaktur yang sudah di atas pertumbuhan ekonomi yang sudah baik, itu bisa kita tingkatkan kembali.
14: Namun, angka-angka makroekonomi tersebut belum tentu sepenuhnya tercermin di level pelaku usaha. Di sektor retail misalnya, kenaikan omset tidak serta-merta berarti keuntungan yang meningkat.
17: Momentum lebaran dan libur panjang sudah berlalu. Pertanyaannya adalah kemana arah konsumsi masyarakat di paruh kedua tahun 2026? Apakah masyarakat akan mendorong untuk belanja atau justru sudah memulai menahan pengeluaran? Pertumbuhan ekonomi 5,29% memang menunjukkan ekonomi Indonesia masih resilient. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dan masih menjadi harapan bagi masyarakat untuk dapat diselesaikan.
18: Karena kita juga ngerasain ya sebagai Gen Z, tiba-tiba semua harga naik, gaji UMR tidak cukup ya meng-cover untuk semua kebutuhan sehari-hari. UMR-nya juga boleh dinaikin ya.
19: Pastinya governance gitu ya, kepastian dalam menjalankan bisnis, kepastian berinvestasi, kemudahan bisnis kita tuh masih sangat jauh dibandingkan negara-negara lain ya. Jadi pengurusan kayak ormas, kayak administrasi, izin, dan ya practice of ease of doing business in a good manner and practice itu penting banget sih.
14: Persoalan daya beli, lapangan kerja, dan investasi swasta kemudian menjadi pekerjaan rumah dalam mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, target pertumbuhan RAPBN 2027 tidak hanya bergantung pada stimulus fiskal, tetapi juga pada seberapa kuat sektor swasta bergerak.
20: Dan kalau kita lihat bahwa ini mengindikasikan purchasing power atau daya beli masyarakat itu belum secepat dengan pertumbuhan PDB-nya. Dia belum recover secara keseluruhan. Dan ini juga hari-hari ini kita mendengar bahwa memang konsumsinya tinggi, tapi kenapa dia tinggi? Dari mana asalnya? Ternyata pembiayaannya adalah dari mantap, makan tabungan, atau juga matang, apa, makan utang.
14: Karena itu, tantangan era APBN 2027 bukan sekadar menjaga APBN tetap menjadi penopang pertumbuhan, tetapi juga memastikan sektor swasta, investasi, dan konsumsi masyarakat kembali menjadi mesin pertumbuhan.
17: Pertumbuhan 5,29% sudah menjadi modal sekaligus tantangan untuk mencapai target yang lebih tinggi dalam era APBN tahun 2027. Di mana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% dengan semangat tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Namun 81 tahun merdeka, sudahkah Indonesia mampu menjaga resiliensi ekonomi, namun tidak hanya sekedar tercatat dalam angka-angka saja. Geser Tonang, Ari Wasmoro, Jakarta.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan permohonan maaf kepada publik akibat gonjang-ganjing masalah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Zulhas pun berjanji bahwa pemerintah akan memperbaiki program MBG dalam waktu 2 bulan. Hal ini disampaikan Zulhas dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pada Jumat. Zulhas meminta waktu selama 2 bulan untuk bisa refocusing MBG. Dalam waktu 1 bulan pertama, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan MBG di daerah 3T, yakni NTT, Papua, dan Maluku. Selanjutnya, perbaikan MBG akan menyasar pada kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang jumlahnya mencapai 11 juta jiwa. Zulhas menjelaskan waktu 2 bulan akan digunakan untuk menyelesaikan titik-titik tambahan jangkauan MBG yang mencapai 13.000 titik baru di Pulau Jawa. Zulhas juga menyebut masih ada sekitar 7-8.000 SPPG yang belum menyelesaikan sertifikat layak hygiene sanitasi. Di sisi lain, Zulhas juga menyatakan pemerintah telah mengambil tindakan tegas terkait penemuan-penemuan sejumlah kejanggalan dalam operasional program MBG.
0: Sementara anggaran yang paling besar di yang kami koordinasikan itu MBG. Kami minta maaf hampir 1 tahun lebih yang nanti luar biasa jadi di sana sini kami terus-menerus berkoordinasi itu hampir semua kementerian yang menemukan berbagai kejanggalan dan sudah diambil tindakan. Dan alhamdulillah sekarang sekitar yang baru anak muda, master yang terbuka, cerdas ya. Kita minta waktu 2 bulan refocusing. Kita akan menyelesaikan 3T, NTT, Papua, Maluku yang sangat memerlukan. Itu kita akan selesaikan dalam 1 bulan ini. Kemudian ibu balita, ibu menyusui, ibu hamil, ada 11 juta kita akan selesaikan 2 bulan ini. Yang berbeda waktu panjang mungkin untuk waktu 2 bulan adalah menyelesaikan ada 13.000 titik baru. Ya tambah dan menyelesaikan ada 7-8 ribu SPPG yang belum menyelesaikan SKHS. Ini kita waktu 2 bulan. Insya Allah MPG 1-2 bulan mendatang akan semakin bagus sesuai dengan harapan masyarakat. Kita akan menjaga kerja keras dan mohon dukungannya.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Mio Ultra Cup Gold.
1: 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai

0: sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama, agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan, untuk Indonesia yang aman, melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ibu beli es krim coklat!
2: Es krim coklat? Pilih Halo Choco!
3: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
4: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
4: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
7: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
8: Perayaan Hari Kemerdekaan tak hanya dirayakan dengan upacara dan lomba di tengah masyarakat. Di balik tembok lembaga pemasyarakatan, semangat kemerdekaan juga diisi dengan kegiatan yang menyehatkan, menghibur sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air.
9: Kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ternyata juga terasa di dalam lembaga pemasyarakatan. Seperti yang terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Sukamiskin Bandung. Pada Sabtu pagi, sekitar 400 warga binaan melakukan olahraga CrossFit selama 81 menit. CrossFit adalah olahraga fitness yang melatih kerangka otot secara bersama-sama. Warga binaan sangat antusias mengikuti acara ini. Dan selesai olahraga, warga binaan mengikuti lomba khas Agustusan. Pihak lapas berharap acara ini dapat meningkatkan kecintaan warga binaan pada negara Indonesia dan melatih kepercayaan diri ketika nanti kembali ke masyarakat.
10: Di lapas perempuan karena saya ingin mengajak para warga binaan yang terjerat ya, salah satunya narkoba untuk menjadi lebih sehat, lebih bugar dan menjadi lebih baik lagi setelah pulang dari lapas ini.
9: Semangat yang sama juga terlihat di rumah tahanan kelas 2A Ambon. Di sana mereka menggelar lomba ular tangga Pancasila. Permainan ini merupakan satu metode pemahaman dan edukasi terkait wawasan kebangsaan. Cara bermainnya, warga binaan dibagi dalam 2 kelompok, di mana satu perwakilan kelompok bertugas berjalan di atas papan permainan ular tangga sesuai banyaknya angka yang keluar pada dadu. Masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan perintah yang ada pada papan ular tangga. Kebanyakan perintah berkaitan dengan wawasan kebangsaan, misalnya menyebutkan butir-butir Pancasila hingga lambang-lambang Pancasila. Mereka yang membuat kesalahan akan dicoreng wajahnya dengan bedak putih.
11: Jadi tujuan daripada kegiatan perlombaan ini yang pertama tidak membuat mereka jenuh di dalam, lalu membangun kekerabatan, ya silaturahmi antara sesama tahanan maupun warga binaan yang ada di dalam. Kami berharap dengan perlombaan-perlombaan ini memupuk semangat mereka, ya memupuk semangat mereka untuk mereka tidak pesimis, namun optimis untuk menjalani segala sesuatu yang sudah terjadi. Nah ini kita bangun motivasi mereka, semangat mereka untuk mereka keluar dari setiap persoalan dan permasalahannya.
12: Hari ini kita menyelenggarakan lomba ular tangga yang diikuti oleh tim dari blok Anggrek sampai dengan blok Edelweiss. Partisipasi warga binaan untuk mengikuti 10 mata lomba sungguh sangat luar biasa. Dan apresiasi untuk teman-teman warga binaan yang sudah memeriahkan perlombaan-perlombaan sehubungan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81.
9: Beragam kegiatan tersebut menjadi ruang bagi warga binaan untuk membangun kebersamaan dan menjaga semangat positif. Lebih dari sekedar memeriahkan Hari Kemerdekaan, kegiatan ini diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan optimistis. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Jelang upacara bendera pada 17 Agustus besok di Istana Kepresidenan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas. Sementara itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyebut akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
13: Sabtu 15 Agustus 2026, 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia resmi dikukuhkan untuk bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, yang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BPIP. Upacara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Putra Indonesia Paskibraka Nasional oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka sebelum akhirnya resmi dikukuhkan oleh Wakil Presiden RI.
14: Dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
13: Sebagai tanda pengukuhan, Gibran juga menyematkan lencana merah putih Garuda dan memasang kendit kepada pemimpin upacara yang diwakili oleh Julita Rista Lestari, anggota Paskibraka asal Kalimantan Timur. Momen menarik lain saat pengukuhan juga terjadi ketika Paskibraka asal Papua Tengah, Gladys Manuela Aibekop, mendapatkan kesempatan untuk melakukan video call dengan orang tuanya di Papua langsung bersama Wakil Presiden RI.
15: Gimana tadi? Tadi kami disuruh baris untuk melakukan gladi pengukuhan. Terus ada Bapak Puan memanggil saya untuk bertanya nomor orang tua saya. Saya bilang nomor orang tua saya kepada Bapak. Di situ pikiran saya belum sampai di sini. Sampai tiba-tiba pas kita sudah sesi foto, langsung saya dipanggil Gladys Papua Tengah. Tiba-tiba saya ke sana, orang tua saya menelpon.
13: Selain kepada Gladys ataupun Julita, Wapres RI serta para tamu undangan juga memberikan selamat dan menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang dikukuhkan hari ini. Dalam keterangan persnya usai pengukuhan, BPIP menyebut akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan RI yang layak ditunggu masyarakat.
16: Nanti ada kejutan, ya tentu saja tiap tahun ada kejutan formasi pada saat pengibaran. Tunggu saja tanggal main 17 Agustus nanti. Kalau pola kecepatan melangkahnya itu sama sesuai peraturan Panglima.
13: Selain bertugas pada saat upacara peringatan kemerdekaan RI, para anggota Paskibraka ini nantinya juga akan menjadi duta Pancasila sebagai bagian dari pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP. Nabila Putri, Imam Muhairib, Jakarta.
8: Persiapan upacara jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia semakin terlihat. Salah satunya juga bersiap untuk tampil dalam upacara kemerdekaan di Istana Merdeka adalah pasukan berkuda. Menjelang penampilannya pada prajurit, ini juga terus berlatih bersama kuda-kuda dan memastikan kondisi kuda tetap prima. Kita simak informasinya.
17: Tepat pukul 7 pagi, kandang-kandang kuda yang dimiliki oleh Batalion Kavaleri Kuda 2 Gentayu dibuka untuk membawa tunggangan berperawakan gagah ini ke tempat latihan.

0: Inilah sebagian dari kuda-kuda yang akan ikut serta dalam upacara peringatan ke-81 kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Sebelum latihan, tentu saja harus ada safety briefing dan pembagian formasi oleh instruktur. Latihan pun dimulai dengan mengitari lapangan. Di sini kita bisa melihat bagaimana para penunggang mengontrol kuda-kudanya agar tetap berada di formasi barisan. Nah, inilah proses latihan pasukan berkuda dari Yon Cavalry Kuda 2 Gentayu yang sedang berlatih untuk mempersiapkan formasi di ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti di Istana. Kuda jenis Warmblood asal Eropa ini memiliki postur tinggi dan tegap, serta dikenal dengan daya tahan tubuh yang kuat. Jenis yang cocok untuk tugas-tugas kemiliteran, termasuk tugas protokoler kenegaraan. Meski sudah sering dilatih, namun para penunggangnya tidak boleh lengah. Karena kuda dikenal sebagai salah satu hewan yang sensitif dan gampang panik. Dalam latihan ini, salah satu bagian yang krusial adalah saat pasukan berkuda membawa bendera merah putih. Sebagian kuda masih merasa panik saat melihat bendera, sehingga butuh ketenangan dan kontrol yang tepat dari penunggangnya. Melihat derap langkah pasukan berkuda yang gagah dan seirama ini, saya penasaran bagaimana kuda-kuda ini dilatih. Saya pun menuju ke tempat latihan yang lain di batalion ini. Selamat pagi, Letkol Angga. Nah, tadi saya sudah lihat proses latihannya. Nah, kuda-kudanya ini sudah selesai latihan yang batch 1 ya?
1: Iya, batch 1.
0: Batch 1. Nah, tapi kalau ini kenapa mereka disendiriin yang ini? Mas Angga?
1: Baik, terima kasih Mbak Iren. Jadi, kuda-kuda yang ada di dalam pedok ini sedang dilaksanakan namanya longser.
0: Longser?
1: Iya, okay. Jadi untuk melatih langkah irama kudanya sehingga dalam kegiatan nanti dalam latihan itu sudah terbiasa dengan langkah yang seperti ini.
0: Seperti ini. Oh. Nah, ini juga sepertinya kudanya terlihat tenang, sudah cukup bonding dengan pelatihnya ya, penunggang ya.
1: Jadi dalam kondisi satrian kita ini, anggota kita ini mempunyai tanggung jawab satu kuda, satu rider.
0: Satu kuda, satu rider.
1: Dia harus tahu mengenal kudanya dari mulai dikasih makan sampai dengan latihan, dia harus mengetahui. Makanya dia harus bonding.
0: Nah, ini kan berarti pondasi utamanya kuda ya. Ada seberapa penting pondasi ini buat kuda sih untuk berlatih langkah ini?
1: Sangat-sangat penting sekali, Mbak. Karena dalam langkah kuda itu kan ada 3 jenis. Ada walk, jalan, trot, duduk ringan seperti biasa, kemudian ada namanya canter yang berlari. Nah, ini sangat penting karena langkah-langkah kuda itu yang kita ajarkan.
0: Jadi
1: pada saat mungkin materinya harus jalan, ya dia harus bisa jalan dengan baik. Harus trot, ya harus trot dengan baik. Kemudian canter, ya seperti ini yang
0: Mbak Iren kita lihat nih.
1: Ini langkah canter dia.
0: Langkah canter. Oke. Gagah ya. Nah,
1: seperti ini nih.
0: Kalau untuk 17-an nanti Mas Angga, bisa dibocorkan nggak yang istimewanya buat formasi tahun ini dibandingkan tahun lalu? Akan seperti apa?
1: Kemungkinan besar sesuai dengan hasil informasi yang saya dapat, nanti akan dibuat formasi 17 sesuai dengan tahun bulan kita, kemudian tahun, kemudian tanggal, kemudian tahun 81.
0: Ada
1: 81-nya. Ada
0: 81-nya.
1: Ada 81-nya.
0: Dan pasukan berkuda yang akan terjun berapa banyak?
1: Kurang lebih 110 ekor.
0: Wah, itu banyak sekali ya. Dan 110 prajurit dari Resimen Kavaleri Berkuda semua sudah siap berarti
1: tergabung dalam Resimen Kavaleri Berkuda.
0: Excited, Mas?
1: Sangat excited sekali.
0: Sangat excited ya?
1: Iya, betul.
0: Kita juga warga awam juga excited ya, karena setiap tahunnya pasti akan ada yang berbeda ya untuk 17-an. Dan tahun ini seperti Mas Angga bilang, formasinya akan lebih majestic, ya, lebih luar biasa seperti itu. Saat berlatih, resiko terluka tidak hanya menimpa oleh penunggangnya, tapi kuda pun bisa terluka dan butuh perawatan agar tidak menjadi luka berkepanjangan yang bisa menyebabkan infeksi. Menurut Dr. Dimas Faiz Rabani, dokter yang merawat kuda-kuda ini, merawat kuda militer ini tidak jauh beda dengan merawat kuda lainnya. Hanya butuh kehati-hatian karena ukuran dan beratnya cukup besar. Nah, ini sepertinya kudanya lagi di-treatment ini ya, Dok ya?
2: Ya, ini untuk kuda yang pasca trauma. Jadi ini ada luka jahitan, kita jahit. Kebetulan sekitar 5 jahitan kita jahit. Ini kita treatment hariannya dengan pembersihan luka dan juga ada penyuntikan antibiotik.
0: Nah, kalau untuk kuda militer itu kan penyakitnya biasanya seperti apa sih, Dok?
2: Kuda militer sebenarnya kalau penyakit kuda secara umum sama saja sama yang lainnya, tidak ada bedanya. Cuman kalau memang mengingat ini kuda militer yang intens.

0: intensitas latihannya setiap hari kurang lebih berat dan sering, jadi mungkin yang paling sering kita temukan adalah luka trauma.
1: Trauma itu bukan berarti trauma batin ya?
0: Bukan,
1: trauma fisik.
0: Trauma fisik. Oh, okay. Paling seringnya mungkin lecet-lecet dia. Ntar kadang kan tidak tahu antar temannya itu kadang suka menendang.
1: Nah, perilaku kuda yang untuk militer itu berbeda tidak dengan perilaku kuda pada kuda-kuda lain?
0: Kalau untuk militer itu sebenarnya sama saja, cuman mungkin karena pendekatannya untuk latihan jadi lebih kalem.
1: Harus lebih kalem,
0: lebih
1: ya.
0: Lebih kalem dan lebih bonding lah sama ridernya itu.
1: Iya. Kalau gitu, ini kan latihannya mereka sangat intensif sekali ya, sangat intens ya. Ada diet khusus tidak untuk kuda?
0: Oh, tentu saja kalau di sini sudah diperhitungkan itu sesuai dari berat badan masing-masing kudanya. Jadi diperhitungkan pakannya berapa kilo harus diberikan setiap harinya. Juga ada pemberian pelet juga, serta ada vitamin juga tambahan untuk mereka.
2: Keterlibatan pasukan berkuda dalam acara-acara kenegaraan, termasuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, bukan sekedar seremonial semata. Tapi juga untuk menunjukkan jika pasukan berkuda pernah menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Irina Wardani, Dwi Agung, Jakarta.
3: Imbas kebakaran hutan yang melahap sekitar 1.000 hektar lahan membuat ratusan orang dievakuasi dari rumah mereka di Omis, Kroasia. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
4: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Cup Goal.
1: 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Imbas kebakaran hutan yang melahap 1.000 hektar lahan membuat ratusan orang dievakuasi dari rumah mereka di Omis, Kroasia. Sementara itu, eskalasi permusuhan antara Houthi dan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi membuat pelabuhan merah di Mocha mendapat serangan 6 rudal balistik hingga menewaskan 4 warga sipil.
1: Puluhan terluka dan ratusan orang dievakuasi dari kawasan Kroasia saat kebakaran hutan semakin meluas hingga mendekati wilayah kota wisata Omis sejak Jumat malam waktu setempat. Angin kencang membuat api dengan cepat merembet ke area permukiman dan pepohonan seluas 1.000 hektar hingga membuat langit di pesisir Dalmatia Kroasia berubah menyala dan membuat panik warga sekitar. Sementara di Jerman, otoritas setempat telah mengimbau 1.800 orang dievakuasi sejak Jumat setelah kebakaran menyebar ke arah desa di perbatasan Belgia. Di desa GI, lebih dari 2.000 orang juga diminta mengungsi sejak pukul 4 pagi waktu setempat. Meski sebagian sudah dapat dipadamkan, petugas damkar dan layanan darurat masih terus berupaya menahan kebakaran di sebelah barat Kolonj agar tak semakin meluas. Beginilah kerusakan pasca serangan 6 rudal balistik yang menyasar pelabuhan Laut Merah di Mocha, Yaman Barat pada Sabtu. 4 orang tewas akibat insiden ini. Laporan yang dirilis oleh organisasi Al-Jumhuriyah TV yang terafiliasi oleh Arab Saudi ini membuat pemerintah Yaman yakin dalang dibalik serangan ini adalah kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Kelompok Houthi yang mengklaim serangan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan kelompok tentara bayaran yang memiliki senjata dan kapal perang yang didukung Arab Saudi. Konflik ini membuat kondisi Timur Tengah semakin memanas, buntut dari perang Amerika Serikat Israel melawan Iran.
0: Tim Kesejahteraan Hewan dan Relawan terus bekerja 24 jam untuk menyelamatkan dan merawat hewan peliharaan yang menjadi korban gempa bumi yang mengguncang Kolombia. Informasinya akan sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Sabtu 15 Agustus, sejumlah anjing dan kucing yang terluka mendapatkan perawatan di Pusat Kesejahteraan Hewan Kota Kali. Hewan-hewan tersebut dievakuasi dari bangunan yang rusak dan diupayakan untuk dipertemukan kembali dengan pemiliknya. Tim penyelamat juga menyisir sejumlah wilayah yang paling parah terdampak gempa. Mereka mencari hewan yang masih hidup di balik puing-puing bangunan yang rusak dan runtuh. Hingga kini, setidaknya 94 hewan telah berhasil diselamatkan di Kali. Sementara ratusan hewan lainnya masih dilaporkan hilang pasca gempa. Sekolah pelatihan anjing pemandu tunanetra di Meksiko kini terancam tutup. Krisis pendanaan yang parah mengancam keberlangsungan institusi yang selama puluhan tahun telah membantu penyandang gangguan penglihatan di berbagai negara Amerika Latin. Anjing-anjing ini dilatih untuk memandu penyandang tunanetra melewati berbagai rintangan, termasuk lapak pedagang kaki lima dan pejalan kaki. Kondisi kota Mexico City dinilai memiliki banyak kemiripan dengan kota-kota lain di Amerika Latin, sehingga pelatihan di lingkungan tersebut membantu anjing beradaptasi saat bertugas. Namun, proses pelatihan dan perawatan anjing pemandu membutuhkan tim multidisiplin, mulai dari pelatih, dokter hewan, administrator, hingga relawan. Kondisi ini membuat kebutuhan biaya menjadi sangat besar. Biaya untuk satu ekor anjing pemandu disebut bisa mencapai hampir 1 juta peso Meksiko atau setara 1 miliar 47 juta rupiah. Jika sekolah ditutup, sekitar 20 penyandang gangguan penglihatan terancam kehilangan layanan rehabilitasi, sementara sekitar 20 pegawai juga terancam kehilangan pekerjaan.

0: Inilah suasana saat tim SAR gabungan Basarnas dan Damkar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah melakukan evakuasi terhadap Istiqomah, seorang nenek berusia 60 tahun yang jatuh ke dasar sumur yang berada di samping rumah Minggu pagi. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, tim SAR gabungan menurunkan personel ke dasar sumur sedalam 12 meter. Kejadian bermula saat korban hendak menimba air, namun terpleset masuk sumur. Korban diketahui jatuh oleh tetangganya usai melakukan salat subuh dan mendengar suara minta tolong. Setelah 15 menit penanganan, korban dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban dibawa ke rumah untuk mendapatkan pertolongan medis pertama.
1: Korban dievakuasi berhasil kurang lebih 15 menit. Kondisi korban alhamdulillah sehat walafiat. Untuk kendala sempitnya akses ke sumur.
0: Inilah truk milik Dinas Kebersihan yang mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Roda bagian depan mengalami patah as hingga tidak lagi dapat melanjutkan perjalanan. Peristiwa bermula saat pengemudi melintas dari Bekasi menuju kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat pengemudi mengantuk, truk hilang kendali dan menghantam pembatas jalur Transjakarta tepat di halte Tebet Eco Park. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran tersendat. Truk menunggu mobil derek untuk dilakukan evakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Langsung kita mulai redaksi malam selengkapnya. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i memimpin langsung tim SAR gabungan dalam penanganan kondisi darurat akibat gempa dengan magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan memperluas pencarian operasi ke tiga wilayah, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo. Di Kabupaten Manggarai Timur, kantor SAR Maumere berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang dilaporkan tenggelam saat gempa terjadi. Korban ditemukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di perairan Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda, dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu penyisiran terus dilakukan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagekeo hingga radius 6,3 km dari pusat daerah. Berdasarkan data, hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, tercatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 51 orang. Sementara 132 orang mengalami luka berat dan juga luka ringan. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tidak berani untuk kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Sementara itu Rumah Sakit TC Hiller di Maumere, Sika melakukan pelayanan kesehatan bagi pasien di tenda. Pelayanan rumah sakit terpaksa dilakukan di tenda pasca terjadinya gempa 7,7 magnitudo yang terjadi pada Sabtu kemarin.
3: Ratusan warga Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di areal perkebunan karena takut gempa susulan. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Untuk kebutuhan makanan, beberapa warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan untuk bisa dimasak di pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu.
4: Ini mah mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana?
5: Kami masih takut.
4: Masih trauma.
5: Iya.
4: Mama untuk kebutuhan ini, mama mereka butuhkan sekarang apa?
5: Makanan, minuman, obat, popok anak-anak.
3: Inilah suasana di unit gawat darurat atau UGD, Rumah Sakit TC Hilers Maumere, Kabupaten Sika, NTT pada Minggu siang. Rumah sakit masih melakukan perawatan kesehatan bagi pasien di tenda. Perawatan dilakukan terhadap para pasien mulai dari unit gawat darurat hingga pasien rawat jalan. UGD di rumah sakit ini tercatat merawat 11 pasien. Sedangkan pasien rawat inap lebih dari 70 orang pasca gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores, NTT.
6: Sakitnya kebetulan dari kemarin pagi panas tinggi, dia demam panas tinggi. Hanya kemarin kita mau bawa ke sini cuma takut pengaruh gempa. Kemarin pagi gempa itu jadi mau bawa ke sini juga takut. Jadi pikirnya di sini juga lagi ini tuh, jadi semua mengalami gempa, jadi goncangan itu cukup lumayan kuat.
3: Seluruh aktivitas rumah sakit juga dipindahkan ke tenda karena ada beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan saat gempa. Hanya ada satu korban luka berat yang turut dirawat di tenda. Korban tersebut adalah seorang frater yang melompat dari lantai 3 salah satu gedung saat terjadi gempa kemarin. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, polisi mengamankan dua orang remaja kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan, serta menyita sejumlah senjata tajam jenis panah busur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lainnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan narkotika jenis etomidate yang melibatkan dua warga negara Cina.
7: Bawa tajam.
3: Video amatir warga merekam aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil dibentangkan di jalanan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar beberapa waktu lalu. Pasca viral usai diunggah ke media sosial, tim Opsnal Polrestabes Makassar yang melakukan patroli berhasil menjaring dua remaja di sekitar lokasi pada Sabtu malam. Dari salah satu pelaku, polisi mendapati dirinya sedang membawa ketapel. Sedangkan di lokasi sekitar mereka ditangkap, ditemukan juga beberapa barang bukti berupa sejumlah busur panah di jalanan. Kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya.
8: Dua anak ini diamankan oleh anggota Polrestabes, diduga pelaku geng motor. Karena didapati di dalam tubuhnya ketapel, namun busurnya tidak ada.
9: Dari TKP sendiri bang, ini ada apa-apa saja yang diamankan?
8: Nah, kalau di lokasi atau di TKP memang ada beberapa busur yang diamankan di sekitar kafe tersebut.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan narkotika jenis etomidate yang melibatkan dua warga negara Cina. Laboratorium tersebut beroperasi di sebuah apartemen di Tangerang dan dikembangkan hingga ke apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menyita 350 buah kartridge etomidate siap pakai, serta 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 kartridge etomidate. Polisi juga menemukan indikasi bahwa bahan baku tersebut diduga diimpor dari Vietnam. Untuk menyamarkan aktivitasnya, pelaku menjadikan apartemen sebagai tempat tinggal sekaligus merancang ruangan tertentu menjadi laboratorium produksi. Sementara untuk pemasaran, pelaku menggunakan sistem drop point serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi.
10: Tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku pembuat narkotika golongan 2 jenis etomidate di apartemen Tokyo Riverside dan dikembangkan di apartemen Gold Coast daerah Penjaringan Jakarta Utara. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan, Polda Metro Jaya mengamankan warga negara China yang berperan membuat dan memasarkan narkotika jenis etomidate.
3: Seluruh tersangka, barang bukti, dan peralatan pendukung laboratorium telah dibawa ke kantor Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pria parubaya berusia 65 tahun ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya yang berlokasi di salah satu perumahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
11: Puluhan warga di perumahan Ananda Desa Dahuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan kematian DYP, pria berusia 65 tahun, tergeletak di dalam kamarnya dalam keadaan sudah menghitam. Diduga pria yang mengontrak di rumah tersebut telah meninggal dunia sekitar hampir 2 minggu. Semula warga sekitar curiga dengan aroma tak sedap dari rumah kontrakan yang ditempati korban dan banyak sekali lalat dari

0: Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk proses autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
1: Penyebab masih dalam penyelidikan, sehingga mayat tersebut kami kirim ke rumah sakit Jati Cirebon.
2: Saat ditemukan kondisi rumah terkunci atau bagaimana, Pak?
1: Saat ditemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci karena beliau tuh tinggal sendirian di rumah kontrakan.
3: Untuk barang-barang sendiri nggak ada?
1: Barang-barang masih utuh.
0: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk dua oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
4: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman, semuanya dalam kecepatan tinggi mobilnya.
0: Dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara dua oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu, Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot, Bunder Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara itu, tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan dari kamera CCTV.
6: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bunder Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
7: Berhasil mengungkap perkara dan menangkap terduga pelaku berinisial KA berusia 25 tahun. Kita dapati pelaku ini berada mengarah menuju pulang ke rumah.
8: CCTV yang berada, itu benar terduga pelaku yang membuang.
7: Benar, betul. Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di CCTV tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu, informasi sementara adalah adik kandungnya.
8: Apa motifnya sendiri apa?
7: Ini sedang kita dalami. Motif sementara, bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya sehingga bayi tersebut dibuang.
8: Mengkonsumsi obat-obat kegugur kandungan gimana?
7: Sedang kami dalami.
8: Kalau pengakuan pelaku,

0: anak siapa?
1: Menurut pengakuan pelaku, itu adalah anak dari hasil hubungan gelap ya, yang di luar nikah bersama pacar.
2: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga Desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar brankas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Di informasi lainnya, ada seorang pelaku curanmor meronta hingga menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah menggelar patroli malam di kawasan Kemayoran. Sementara ada pula seorang pria di Jalan Haji Taiman Timur, Pasar Rebo, Jakarta Timur, babak belur dianiaya warga lantaran tepergok berlari sambil membawa senjata tajam. Informasinya kami rangkum dalam kilas kriminal berikut ini.
2: Seorang pemuda diduga pelaku curanmor meronta dan menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah patroli malam di Kemayoran. Pemuda ini dihentikan karena gerak-geriknya mencurigakan. Saat penggeledahan, petugas menemukan kunci letter T di saku celananya. Sempat membantah, namun pemuda ini akhirnya mengaku baru saja mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Jiung bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor dan telepon seluler yang diduga hasil kejahatan. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Seorang pria babak belur dipukuli warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Aksi warga Jalan Haji Taiman Timur ini memuncak ke pria tanpa identitas tersebut ketika mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam. Ada dugaan pria tersebut akan melakukan aksi pencurian. Ada juga dugaan lain di mana pria tersebut lari dengan sajam akibat kasus penusukan. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Kini, pria tersebut sudah dibawa ke kantor polisi dan kasus ini masih didalami pihak kepolisian. Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pelaku curanmor membawa kabur sebuah motor di Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Korban mendapati motornya tidak ada pada pagi hari, baru mengetahui motornya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV. Berbekal rekaman tersebut, korban melaporkan kasus ini ke polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua bulan menghilang, tiga pelaku pencurian mesin AC di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara akhirnya diringkus oleh petugas Polsek Medan Area. Sementara itu, polisi menangkap dua maling motor bersenjata api yang beraksi di ruko perkantoran Jalan Raya Serang, Jakarta.
4: Kamera CCTV merekam saat dua maling motor beraksi di area ruko perkantoran di Jalan Raya Serang, Jakarta pada Jumat lalu. Pelaku sempat mendondongkan senjata api kepada seorang penjaga bakso yang memergoki aksi mereka. Petugas Polres Serang yang melakukan penyidikan akhirnya meringkus kedua pelaku. Dari penangkapan, petugas menyita sejumlah kunci letter T. Pihak kepolisian masih mencari barang bukti senjata api yang digunakan oleh para pelaku. Kamera CCTV merekam saat dua pelaku spesialis bongkar rumah kabur usai beraksi di Jalan Jerman 5 Medan, Sumatera Utara pada Selasa lalu.

0: berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi. Petugas Polsek Medan Area meringkus satu dari dua terduga pelaku pada Sabtu. JM alias Adi ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Jermal 4 Medan. Warga yang emosi sempat menghakimi tersangka yang akan diboyong oleh petugas ke Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin menyatakan, akibat kejadian ini, korban kehilangan tablet, tabung gas, tas hitam, dan sound system. Kamera CCTV mengabarkan aksi komplotan pencuri motor di sebuah kosan di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu lalu. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lokasi kejadian, petugas Polres Jakarta Timur akhirnya menangkap 4 tersangka di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dari hasil interogasi, keempat pelaku telah berulang kali beraksi di kawasan Jakarta Timur. Keempat tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pemuda ini terekam kamera CCTV saat menggasak motor di area parkir sebuah minimarket Desa Gomukmas, Jember, Jawa Timur pada Selasa lalu. Sementara korban sedang berbelanja di minimarket. Merespon laporan korban, petugas Polres Jember melakukan penyelidikan dan mengadang pelaku di Kecamatan Sumber Baru yang berjarak 20 km dari tempat kejadian. Pelaku sempat melawan dan nyaris merampas senjata polisi, tetapi berhasil dilumpukan. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor curian, celurit, serta 9 buah kunci T. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satu orang penghuni rumah di Jalan Layung Sari, Kota Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal akibat kebakaran yang melanda tempat tinggalnya. Yang terjadi pada Jumat malam. Berikutnya masih dari Kota Bogor, kebakaran melanda kompleks gudang milik sebuah pabrik garmen di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore.
2: Kebakaran melanda kompleks gudang milik pabrik garmen PT Unitex di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu sore. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah gudang serta mesin produksi di lahan seluas 2.000 meter persegi ini. Petugas damkar menyebut kebakaran diduga bermula dari aktivitas pengelasan di dalam gudang. Petugas damkar Kota Bogor mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam sebelum api berhasil dikendalikan. Korban jiwa maupun luka hingga saat ini masih belum diketahui. PT Unitex diketahui sudah tidak beroperasi sejak tahun lalu. Memasuki hari keempat, kebakaran di tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat masih berlangsung. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan di tengah asap tebal yang mengganggu pernapasan. Selain itu, upaya pemadaman terkendala kondisi lokasi dan ketersediaan sumber air. Bahkan sejumlah petugas mengalami gangguan pernapasan akibat terpapar asap. Hingga Sabtu sore, kondisi kebakaran berangsur terkendali, namun masih ada potensi api kembali muncul. Pemadaman dan pendinginan terus berlanjut untuk memastikan titik-titik api benar-benar padam. Satu orang penghuni ditemukan tewas di dalam kamar akibat kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk Jalan Layung Sari, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Saksi menyebut material kayu di dalam rumah membuat api cepat membesar. Api bahkan nyaris merambat ke rumah di sekitarnya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar. Hingga kini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Setidaknya 8 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Informasinya usai jeda.

protein dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Untuk menjaga stamina,

0: Cakap Gol.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN Persero memastikan sistem kelistrikan nasional dalam kondisi siaga penuh. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo bahkan mengawal langsung kesiapan kelistrikan termasuk pemulihan pasca gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur.

0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengawal langsung kesiapan sistem kelistrikan nasional jelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Darmawan dalam konferensi pers pada Minggu dini hari yang dilakukan dari posko PLN di Flores, Nusa Tenggara Timur, dan terhubung secara daring dengan jajaran direksi PLN di UIP 2B Jamali, Depok, Jawa Barat. Darmawan menegaskan PLN telah melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi, hingga distribusi. Selain memastikan keandalan listrik untuk perayaan HUT ke-81 RI, PLN juga terus melakukan pemulihan sistem kelistrikan di Flores yang terdampak gempa. Sejumlah infrastruktur kelistrikan yang terganggu terus diperbaiki secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat. Darmawan menegaskan semangat peringatan kemerdekaan juga menjadi momentum bagi PLN untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.
1: Pertama kami ingin mengirimkan doa prihatinan kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Untuk itu tim PLN langsung bergerak cepat mengatasi kondisi sistem kelistrikan yang sempat terdampak karena terjadinya bencana gempa yang terjadi jam 5 pagi tadi dini hari. Sistem kelistrikan langsung kami perbaiki secara cepat. Pembangkit satu persatu yang sempat padam kami nyalakan. Gardu induk yang juga padam berhasil kami nyalakan. Dari 11 gardu induk yang sempat padam, saat ini semuanya sudah berhasil menyala. Dari 59 penyulang, 58 penyulang sudah menyala atau 98,3%. Dan sampai tadi, ini baru saja kami mendarat di sini, 58% dari pelanggan juga sudah berhasil kami nyalakan. Sisanya sekitar 11,% dari pelanggan, kami masih melakukan perbaikan. Terutama di daerah-daerah yang terdampak adanya longsor, di mana tiang listriknya ambruk, saat ini kami sedang memperbaiki satu persatu, sehingga diharapkan besok hampir semua pelanggan sudah bisa menyala kembali. Kami mengerahkan pasukan di lapangan, all out, agar perbaikan ini bisa berjalan dengan lancar.
0: Dengan kesiapan personel, peralatan cadangan, serta sistem pengamanan berlapis, PLN memastikan pasokan listrik tetap andal untuk mendukung seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di seluruh Indonesia.

0: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Setidaknya dilaporkan ada 8 orang tewas dalam insiden ini. Sementara itu di Cina, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Shanghai. Dan akhirnya,
1: banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25 ribu rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7 ribu calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga. Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Zhuhai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan, sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus. Namun hujan deras tidak kunjung berhenti.
0: Imbas kebakaran hutan yang melahap 1.000 hektar lahan membuat ratusan orang dievakuasi dari rumah mereka di Omis, Kroasia. Sementara itu, eskalasi permusuhan antara Houthi dan pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi juga membuat pelabuhan merah di Moka mendapat serangan 6 rudal balistik hingga akhirnya menewaskan 4 warga sipil di sana. Informasi yang akan kami hadirkan ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi malam. Saya Mayfri Cari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Puluhan terluka dan ratusan orang dievakuasi dari kawasan Kroasia saat kebakaran hutan semakin meluas hingga mendekati wilayah kota wisata Omis sejak Jumat malam waktu setempat. Angin kencang membuat api dengan cepat merembet ke area permukiman dan pepohonan seluas 1.000 hektar hingga membuat langit di pesisir Dalmatia Kroasia berubah menyala dan membuat panik warga sekitar. Sementara di Jerman, otoritas setempat telah mengimbau 1.800 orang dievakuasi sejak Jumat setelah kebakaran menyebar ke arah desa di perbatasan Belgia. Di desa G, lebih dari 2.000 orang juga diminta mengungsi sejak pukul 4 pagi waktu setempat. Meski sebagian sudah dapat dipadamkan, petugas damkar dan layanan darurat masih terus berupaya menahan kebakaran di sebelah barat Kolonj agar tak semakin meluas. Beginilah kerusakan pasca serangan 6 rudal balistik yang menyasar pelabuhan Laut Merah di Moka, Yaman Barat pada Sabtu. 4 orang tewas akibat insiden ini. Laporan yang dirilis oleh organisasi Al-Jumhuriyah TV yang terafiliasi oleh Arab Saudi ini membuat pemerintah Yaman yakin dalang dibalik serangan ini adalah kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Kelompok Houthi yang mengklaim serangan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan kelompok tentara bayaran yang memiliki senjata dan kapal perang yang didukung Arab Saudi.

0: Salah satu rumah yang dijadikan sarang narkoba di bantaran Sungai Deli, Jalan Badur, Medan, Sumatera Utara digerebek polisi Rabu sore. Kepanikan terjadi saat para tersangka mengetahui kedatangan puluhan anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan. Mereka berhamburan melarikan diri, bahkan salah seorang di antaranya nekat lompat dari lantai 2. Namun polisi dengan sigap menangkap pelaku. Hasil pemeriksaan di dalam rumah yang diduga dijadikan sarang peredaran narkoba, polisi menemukan barang bukti sabu dan perangkat alat isap, rokok elektrik, serta timbangan elektrik. 3 orang yang diduga sebagai pemakai ditangkap. Mereka dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lanjutan. Jika terbukti mengedarkan narkoba, para pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Anggota Polsek Kota Jambi menggerebek sebuah pondok yang diduga menjadi lokasi pesta narkoba. Polisi menangkap 1 terduga pelaku berikut barang bukti plastik klip sabu habis pakai dan bong. Pengungkapan akan adanya pondok yang dicurigai sebagai lokasi transaksi dan konsumsi sabu ini berkat adanya laporan masyarakat yang curiga kawasan ini kerap terlihat lalu-lalang, tukang parkir, dan para sopir. Agar lokasi ini tidak digunakan lagi, polisi membakar bangunan liar ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalind Hugh.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, polisi mengamankan dua orang remaja kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan dan menyita sejumlah senjata tajam jenis panah busur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lain, petugas Bea Cukai menangkap 7 orang warga negara China yang menyelundupkan 17 kg emas berbentuk telur dan silinder dengan cara disembunyikan ke dalam alat vital.
1: Video amatir warga merekam aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil dibentangkan di jalanan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar beberapa waktu lalu. Pasca viral usai diunggah ke media sosial, tim Opsnal Polrestabes Makassar yang melakukan patroli berhasil menjaring dua remaja di sekitar lokasi pada Sabtu malam. Dari salah satu pelaku, polisi mendapati dirinya sedang membawa ketapel. Sedangkan di lokasi sekitar mereka ditangkap, ditemukan juga beberapa barang bukti berupa sejumlah busur panah di jalanan. Kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya.
2: Dua anak ini diamankan oleh anggota Polrestabes, diduga pelaku geng motor. Karena didapati di dalam tubuhnya ketapel, namun busurnya tidak ada.
3: Dari TKP sendiri, Bang, ini ada apa-apa saja yang diamankan?
2: Nah, kalau di lokasi atau di TKP memang ada beberapa busur yang diamankan di sekitar kafe tersebut.
1: Petugas gabungan Bea Cukai, Afsek, dan kepolisian berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan emas menuju Hong Kong dan Dubai melalui Terminal 3 Bandara Suta pada 11 Agustus 2026. Dalam jumpa pers, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan petugasnya menemukan hal anomali yang ternyata terdapat penyelundupan emas dengan metode body insertion dan body stamping terhadap 7 orang warga negara Cina. Emas berbentuk silinder tersebut dikemas ke dalam alat kontrasepsi, kemudian dimasukkan ke dalam alat vital pelaku. Petugas berhasil mengamankan emas sebanyak 17,43 kg atau senilai 46 miliar rupiah. Sementara dalam kasus penyelundupan emas yang dilakukan oleh seorang staf ground handling, petugas menemukan 7 keping emas seberat 6,357 kg yang akan diserahkan kepada seorang penumpang di ruang tunggu keberangkatan menuju Dubai.
4: Dalam waktu kurang dari 24 jam, Bea Cukai menghadapi dua hal yang berbeda. Yang pertama, dengan cara dimasukkan ke area kemaluan wanita dan tubuh. Pada kasus berikutnya, mereka menemukan pemanfaatan oknum ground handling untuk membawa emas kepada penumpang. Barang bukti berupa 41 keping emas berbentuk silinder 24 karat dengan total berat mencapai 17,43 kg atau sekitar, kalau di nilai ekonominya, sekitar 46 miliar.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan narkotika jenis etomidate yang melibatkan dua warga negara Cina. Laboratorium tersebut beroperasi di sebuah apartemen di Tangerang dan dikembangkan hingga ke apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menyita 350 buah cartridge etomidate siap pakai, serta 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 cartridge etomidate. Polisi juga menemukan indikasi bahwa bahan baku tersebut diduga diimpor dari Vietnam. Untuk menyamarkan aktivitasnya, pelaku menjadikan apartemen sebagai tempat tinggal sekaligus merancang ruangan tertentu menjadi laboratorium produksi. Sementara untuk pemasaran, pelaku menggunakan sistem drop point serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi.
5: Tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku pembuat narkotika golongan 2 jenis etomidate di apartemen Tokyo Riverside dan dikembangkan di apartemen Gold Coast daerah Penjaringan Jakarta Utara. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Metro Jaya mengamankan warga negara China yang berperan membuat dan memasarkan narkotika jenis etomidet.
1: Seluruh tersangka, barang bukti, dan peralatan pendukung laboratorium telah dibawa ke kantor Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang pria paruh baya berusia 65 tahun ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di salah satu perumahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka Kota Bandung.
6: Puluhan warga di perumahan Ananda Desa Dahuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan kematian DYP, pria berusia 65 tahun, tergeletak di dalam kamarnya dalam keadaan sudah menghitam. Diduga pria mengontrak di rumah tersebut telah meninggal dunia sekitar hampir 2 minggu. Semula warga sekitar curiga dengan aroma tak sedap dari rumah kontrakan yang ditempati korban dan banyak sekali lalat dari rumah tersebut. Menurut warga sekitar, pria yang biasa berjualan kerupuk keliling tersebut tinggal seorang diri di kontrakannya.
7: Itu ada di ruang kamar.
8: Jenazah. Posisi tergeletak seperti
7: tergeletak apa? Di kamar terlentang.
8: Terlentang.
7: Iya.
8: Kondisinya sudah
7: hitam semua badannya.
8: Artinya membusuk gitu.
7: Sudah membusuk juga.
8: Kemungkinan berapa hari sudah meninggal?
7: Kemungkinan kalau keterangan dari security yang biasa patroli ke sini udah nggak ada kegiatan ini, itu hampir 1 minggu lebih, kurang lebih 1 minggu sampai 2 mingguan.
6: Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk proses autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
9: Penyebab masih dalam penyelidikan, sehingga mayat tersebut kami kirim ke rumah sakit Jati Cirebon.
10: Saat ditemukan kondisi rumah terkunci atau bagaimana, Pak?
9: Saat ditemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci karena beliau tuh tinggal sendirian di rumah kontrakan.
8: Untuk barang-barang sendiri nggak ada?
9: Barang-barang masih utuh.
6: Tugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suara, meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk 2 oknum anggota TNI yang berada dalam 1 mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
11: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman, semuanya dalam kekuatan mobilnya.
6: Dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Sohara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara 2 oknum anggota TNI yang berada dalam 1 mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu, Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita bergeser ke Sumatera Utara, seorang supir taksi online ditemukan tewas dengan kaki terikat di perkebunan tebu di Deli Serdang. Sementara di Sawah Besar, Jakarta Pusat, warga digemparkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di area tempat pembuangan sampah.
12: Warga di perkebunan tebu Jalan Besar Bulu Cina, Dusun 14 Kranian Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang dihebohkan dengan penemuan jasad pria dengan kedua kaki terikat tali pada Kamis subuh. Belakangan diketahui korban merupakan seorang sopir taksi online berinisial RA, warga Jalan Banten Baru, Kampung Lalan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut warga, sebelum penemuan jasad itu, salah satu warga ada yang sempat melihat sebuah mobil putih melintas dalam kecepatan tinggi di TKP. Jasad korban telah dibawa ke RS Bayangkara Medan guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus ini pun ditangani oleh Polda Sumut dan Polres Belawan. Warga Jalan Krekot Bundaraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis malam dikejutkan penemuan sesosok jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Bayi yang diduga baru berusia 1 minggu itu pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung. Petugas kepolisian dari Polsek Sawah Besar yang tiba di lokasi melakukan proses identifikasi dan memeriksa rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi. Jasad bayi kemudian dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk dilakukan otopsi. Wakil Kepala Stasiun Tulung Agung, Karnadi, 53 tahun ditemukan tewas di kamar kosnya di Kelurahan Jepun, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis siang. Jasad pria asal Madiun itu ditemukan pertama kali oleh salah seorang pegawai stasiun. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Iskak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini pun dalam penanganan Polres Tulung Agung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di lapangan merah di Depok, Jawa Barat. Polisi telah mengejar atau menggelar rekonstruksi di TKP dengan menghadirkan langsung tersangka. Sejumlah fakta baru pun terkuak. Tersangka Saifullah diduga mengidap HIV. Ia juga sengaja menargetkan sasaran melalui aplikasi kencan dengan niat awal menguasai barang milik korbannya. Berikut ulasannya dalam Melacak Kasus Pembunuhan.

0: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dengan kedua tangan terikat menggegerkan warga Kavling Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus. Potongan tubuh pria tanpa busana itu ditemukan terbungkus plastik dan karung tergeletak di lapangan Tanah Merah. Menurut warga, karung tersebut sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu, namun dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jasad saat seorang warga hendak membakar tumpukan sampah. Dari hasil identifikasi terungkap, korban berinisial K, usia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, polisi berhasil membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rumah kontrakan tersangka di Jalan Belimbing, Cipayung, Depok inilah saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa korban K. Ia dihabisi lalu dimutilasi pada Kamis 23 Juli lalu. Potongan tubuh korban selanjutnya dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara potongan kakinya dibuang ke Kali Licin di kawasan Pitara, Pancoran Mas, Depok. Tersangka kemudian menggasak ponsel dan sepeda motor korban yang selanjutnya ia jual di wilayah Panimbang. Polisi sudah berupaya melakukan pencarian, namun hingga kini potongan kaki korban masih belum juga ditemukan. Dari pengakuan tersangka diperkuat dengan rekonstruksi, terungkap sejumlah fakta baru. Tersangka S merupakan pihak yang pertama kali mencari dan menghubungi korban melalui aplikasi kencan dan sejak awal sudah berniat menguasai harta benda korban. Saat keduanya bertemu di kontrakan tersangka, S juga sudah menyiapkan pisau dapur untuk menghabisi nyawa korban. Tak hanya itu, tersangka S juga diduga kuat mengidap HIV. Hal itu diketahui dari temuan obat yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan tersangka. Namun, polisi belum bisa memastikan sejak kapan tersangka mengidap HIV. Selain itu, polisi menyebut adanya dugaan disorientasi seksual pada diri tersangka. Namun, hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
1: Pelaku ini adalah orang yang pertama kali memulai mencari korban, yaitu menggunakan aplikasi Hornet, kemudian dia berniat untuk mengambil barang dari target. Ini kami mungkin ada disorientasi dari pelaku ini, ada disorientasi seksual bersama dengan rekannya ini. Obatnya kami duga, itu dari hasil pemeriksaan kami, dia menderita penyakit HIV.
0: Akibat perbuatan sadisnya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Seorang pria di Jalan Haji Taiman Timur, Pasar Rebo, Jakarta Timur, babak belur dianiaya warga lantaran terpergok berlari sambil membawa senjata tajam. Selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh, agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
4: Masih dilacak kriminal, pemirsa, seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban perampasan kalung emas di Kota Bantul. Korban yang berjalan sendirian tiba-tiba dipepet pelaku hingga terjatuh di pinggir selokan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Sampai jumpa.
5: Detik-detik kalung emas milik seorang lansia dirampas pengendara motor di Gang Fatah Maleber Andir, Kota Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Saat kejadian pada 10 Agustus lalu itu, korban yang berusia 88 tahun itu sedang berjalan sendiri dan didatangi pelaku yang sebelumnya mondar-mandir di sekitar.
6: Ikutin ibu. Kesini pas udah di sebelah sana tuh yang deket selokan, baru di itu ditarik sampai ibu jatuh.
5: Kapolsek Andir Triyono Raharja menyebut pelaku beraksi seorang diri. Akibat peristiwa tersebut, korban terluka pada bagian tangan dan telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan sejumlah bukti termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja selama 10 hari kini harus berurusan dengan Satreskrim Polresta Magelang lantaran nekat mencuri uang dan perhiasan emas milik majikan. Aksi ibu dua anak ini terekam kamera CCTV pada 6 Agustus lalu dan berhasil dibekuk polisi di rumahnya di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang pada Jumat malam sehari setelahnya. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang merupakan lansia dan tinggal sendiri. Saat korban sedang mandi, pelaku masuk kamar dan mengambil uang tunai sebesar 4 juta rupiah, serta perhiasan emas berupa gelang dan cincin seberat 18 gram yang disimpan di dalam lemari.
7: Hasil CCTV analisa ternyata di hari Kamis pagi, ART tersebut nampak membuka almari milik korban. Selanjutnya, malam hari, hari Kamis, hari Jumat, tanggal 7 Agustus, dari tim Resmob melakukan penggeledahan di rumah ART atau tersangka tersebut dan ditemukan uang sejumlah 3 juta dan 2 perhiasan milik korban.
5: Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Di Jakarta, pencurian telepon genggam berhasil digagalkan korbannya di sebuah warung makan di kawasan Duren Sawit pada Senin siang. Pelaku memanfaatkan korban yang sedang tidur dan mengambil dua handphone yang terletak di atas meja.
8: Saya ada dengar nih, ada suara keresek-keresekan di pinggir. Ternyata ada maling lah tiba-tiba ngambil HP. Saya kaget, bingung juga kan. Namanya bangun tidur ya. Dia pas bangun, dia nggak bilang apa-apa. Dia ini kayak manggil-manggil, cuma dia nggak bilang apa-apa ya. Terus dia tiba-tiba lari. Untungnya ya HP-nya langsung ditaruh juga. HP-nya ada dua.
5: Pelaku yang langsung kabur ini diduga berdua dengan rekan wanita yang menunggu di motor. Tim Liputan CNN Indonesia.

Apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya pengalaman imersif 3 dimensi tanpa kacamata khusus kini bisa dinikmati di Indonesia yang menjadi negara kelima di dunia. Surabaya jadi kota pertama di Indonesia untuk hal ini dengan fasilitas 28 ruang tematik. Demam menonton film di layar lebar IMAX 70mm tengah melanda para pecinta film untuk menikmati film-film karya sekelas sutradara Christopher Nolan, The Odyssey. Namun, di balik pengalaman sinematik tersebut terdapat investasi besar, serta proses teknis yang sangat rumit untuk memastikan setiap penayangan berlangsung sempurna. Penasaran? Karena itu, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Pengalaman imersif

Tiga dimensi tanpa kacamata khusus kini bisa dinikmati di Indonesia yang menjadi negara kelima untuk pengalaman ini. Surabaya jadi kota pertama di Indonesia dengan fasilitas 28 ruang tematik.

0: Melangkahkan kaki menuju jalur cahaya yang dipenuhi nuansa futuristis dan sentuhan seni membawa saya untuk memulai petualangan imersif. Perjalanan pertama mengajak saya naik kereta dengan cermin di kedua ujung yang memperpanjang kereta secara tak terhingga. Selanjutnya, cahaya neon yang tak terhitung di ruang penuh cermin membuat setiap sudut menjadi latar belakang foto yang menarik. Dari sini saya menuju ruang ajaib menjadi orang tanpa tubuh.
1: Masuk ke dalam ruang ajaib yang dibentuk oleh cermin presisi dan saya akan berubah menjadi manusia tanpa tubuh.
0: Pengalaman imersif yang menjadi andalan adalah terowongan ruang waktu yang dikelilingi layar LED. Ruang ini menjadi bagian dari 28 ruang tematik.
1: Rasanya seperti saya berada di dalam laut, terus berinteraksi nih dengan para penghuni laut. Tapi agak-agak pusing ya kalau berada di tengah-tengah sini. Nah, saya mau nanya ke salah satu pengunjung yang dari tadi juga asik di sini seru-seruan. Halo. Ini kalian aktivitasnya apa saja di sini? Foto-foto atau cuma lihat-lihat aja?
2: Foto-foto sama juga lihat-lihat.
1: Apa nih yang dirasain dengan suasana yang ada di terowongan LED ini?
2: Agak pusing sih, tapi keren juga. Merasa kayak beneran di alam gitu.
1: Oke, merasa beneran ya. Tadi pemandangan apa aja yang disaksikan di sini?
2: Ada kayak dinosaurus, ada kayak laut
0: gitu. Di terowongan sepanjang 15 meter ini, pengunjung bisa menikmati pengalaman imersif 720 derajat dan visual 3 dimensi tanpa kacamata khusus. Pengalaman imersif yang kekinian bisa dinikmati di Indonesia yang menjadi negara kelima di dunia dan Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia. Lokasinya berada di salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota.
3: 那我们主管的话主打就是现在大家看到的这个 LED 的隧道，它是 720 度的裸眼 3D 效果。那我们的素材是不重复，有一个小时的播放的时长。大家如果有时间，可以坐在隧道里面慢慢去观看。
0: Selesai di sini, siapkan memori gawai untuk berfoto di ruangan yang dikelilingi cahaya. Pancaran cahaya yang memantul di dinding kaca membuat saya seperti terbenam dalam kosmos yang dikelilingi bintang-bintang. Setelah asyik berfoto-foto, saya akan bermain drum di bawah lampu.
1: Ketuk aja permukaannya sesuai dengan not. Bersamaan dengan diketuk, lampunya juga menyala.
0: Menuju ruang tematik yang lain, saya pun masuk ke dalam dunia penuh pantulan. Dengan sedikit gerakan, saya melihat diri dalam cara yang tak pernah terbayangkan.
4: Wah, saya seperti masuk dalam dunia penuh pantulan yang tak berujung. Setiap pose di sini menjadi karya seni yang memukau.
0: Di dekat sini, anak-anak seru-seruan bermain bola dan melemparnya ke dinding. Sementara di sudut yang lain, anak-anak pun asyik mewarnai dinosaurus di kertas. Dinosaurus ini bisa bertransformasi dan bergerak di ruang digital setelah dipindai.
1: Dipindai di sini, terus tekan tombolnya. Wah, ini kayak beneran.
0: Saya pun menutup petualangan kali ini dengan pengalaman menonton sinema fantasi 9 dimensi. Kursi yang bergerak, percikan air, busa, gelembung udara, dan angin menambah keseruan suasana menonton. Jika ingin datang, pengunjung dikenai harga tiket masuk special grand opening.

0: Untuk hari biasa mulai harga Rp218 sampai Rp350.000 per orang, sementara untuk akhir pekan sampai harga Rp380.000 per orang. Tiket ini berlaku seharian. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Perkembangan media sosial dan ekonomi digital terus melahirkan berbagai profesi baru. Salah satu yang kini tengah naik daun adalah profesi sebagai clipper konten. Berbekal gawai dan koneksi internet, tidak tanggung-tanggung, profesi baru ini disebut mampu menghasilkan pendapatan hingga puluhan juta rupiah per bulannya.
2: Biasanya ketika Anda sedang scrolling Instagram Reels, TikTok, ataupun video YouTube Shorts, Anda akan menemukan klip potongan dari podcast ataupun program TV kesayangan Anda. Tahukah Anda, di balik video-video singkat tersebut, ternyata ada satu profesi yang mendulang jutaan rupiah setiap bulannya. Namanya adalah clipper. Mau tahu? Yuk kita bahas.
3: Era digital mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi secara radikal. Kebiasaan menonton format konten video pendek atau short form konten yang ada di media sosial kini menjadi tren utama dan strategi paling efektif dalam menarik atensi masyarakat. Pergeseran tren inilah yang melahirkan profesi baru, yaitu clipper. Sesuai namanya, tugas mereka pada dasarnya adalah mengkurasi dan memotong video berdurasi panjang seperti podcast, vlog, ataupun liputan media menjadi puluhan potongan video pendek. Tak terbatas syarat umur dan tak perlu mengirim CV. Modal utama untuk menjadi seorang clipper memang hanyalah segenggam smartphone serta koneksi internet. Namun tingginya potensi pendapatan berbanding lurus dengan ketatnya persaingan.
4: Awal mulai saya bulan Ramadan tahun kemarin. Awal-awal sih nggak tahu, hobi aja nge-clip video. Terus saya nggak ada nih buat media nyimpennya. Kan tahu sendiri kalau video pendek disimpen di HP cepat penuh. Nah, saya download TikTok tuh, hobi-hobi aja, saya potong-potong, tau-tau FYP. Ada brand-brand ngubungin, terus ada yang ngajak kerjasama, YouTuber-YouTuber buat diklipin. 12 klipan ya hampir 4 juta sih.
3: Seiring berjalannya waktu dan masifnya media sosial, pekerjaan yang awalnya hanya dilakukan secara individu atau freelance ini, kini telah berkembang pesat menjadi sebuah industri yang terstruktur. Bahkan banyak klip yang beredar di media sosial yang berasal dari agensi dan agregator khusus clipper. Menjadi seorang clipper tidak bisa hanya sekedar memotong video. Clipper juga dituntut untuk memahami algoritma media sosial, teknik bercerita atau storytelling, merangkai teks copywriting yang menarik, hingga memahami psikologi audiens agar konten yang diklip mampu viral di 3 detik pertama. Maka anggapan bahwa clipper tak membutuhkan keahlian adalah salah besar.
5: Salah banget sih, karena kalau misal kita nggak punya skill buat viralin satu video, menurut aku nggak bisa berkembang sih di dunia clipper. Jadi dia tuh pertama kunci satu itu dia harus tahu caranya videonya viral, karena kalau misal nggak tahu, banyak kok orang yang misal buat video tapi videonya nggak viral juga. Ya berarti ya kuncinya dia harus tahu videonya bisa viral apa enggak. Buat sekarang mungkin kalau buat freelance itu masih di belasan. Cuma dari beberapa teman aku yang emang udah pada jago-jago, itu tuh udah sampai ya 50-an juta. Itu jujur teman-teman dekat aku pribadi gitu. Udah segitu.
6: Artinya bisa sama.
5: Iya, achievable banget kalau misal kita seriusin.
3: Selain bagi perusahaan atau agensi, kehadiran clipper juga menjadi angin segar bagi para kreator konten maupun influencer. Bagi para kreator, mengalokasikan dana untuk menyewa jasa clipper bukanlah sebuah beban biaya, melainkan investasi untuk mempromosikan konten mereka dengan cara yang lebih organik.
7: Tidak terlalu signifikan langsung, cuman kelihatan growth-nya itu. Jadi ada setiap bulan tuh ada segini penaikan, ada segini kenaikan, dan setiap di kita ngelihat dari statistiknya viewers juga ada peningkatan gitu.
6: Artinya nggak langsung pesat ya?
7: Tidak langsung pesat, tapi itu justru yang kita sebenarnya kita cari gitu. Kita nggak mau terlalu langsung cepet gitu, karena kita takut kalau udah langsung cepet terlalu naik, nanti habis itu kita bingung mau ngapain di atasnya gitu.
3: Walaupun menjanjikan pendapatan yang fantastis, rendahnya batas masuk menjadi seorang clipper membuat persaingan menjadi sangat ketat. Selain itu, resiko pelanggaran hak cipta akibat asal mengambil konten bisa saja menjadi batu sandungan. Pemahaman etika dan literasi digital serta manajemen konten yang baik menjadi bekal bagi seorang clipper agar dapat menghasilkan

0: uang dengan konsisten. Bintang Fatan, Fernando Bimantoro, Jakarta.
1: Banjir, panas.

0: risiko sebelum dampaknya meluas. Sistem Analysis for Disaster and Adaptive Response atau yang disingkat SADAR menggabungkan data iklim, historis, hingga informasi fisik wilayah. Data-data tersebut kemudian diolah menggunakan Watson X, IBM Cloud, dan model Prithvi untuk memetakan wilayah yang paling rentan terhadap bencana. Kecanggihan teknologi berbasis AI ini dipamerkan dalam perhelatan IBM Think 2026 di Singapura.
1: Actually kicked off that partnership 2 years ago when I came to Indonesia. I met with the Kota Kita team and we started working together on, you know, how do we use IBM's Watson X solutions, and now IBM Bob as well is a part of it, which is new. But how do we create a solution that can help with urban planning and helping governments really understand how to increase resiliency for their cities. And we're able to forecast and predict, resiliency through factors such as environmental data, historical data, and socioeconomic data as well.
0: Melalui peta digital berbasis sistem informasi geografis, pemerintah dapat melihat indeks risiko hingga tingkat kecamatan. Informasi digunakan untuk menentukan wilayah yang harus diprioritaskan, mengarahkan bantuan, serta menyusun kebijakan pembangunan dengan lebih cepat dan terukur. Platform ini pertama kali diuji bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, namun dirancang untuk digunakan lintas dinas.
2: Ketika kami memilih Samarinda sebagai lokasi untuk implementasi proyek platform AI untuk penanggulangan bencana iklim, itu karena memang impact ya, dampak langsung dari climate change itu sudah dirasakan di Samarinda gitu ya. Jadi umpamanya gitu, banjir yang sering terjadi di Samarinda, kemudian juga panas, urban heat gitulah, kemudian juga isu-isu lain seperti longsor dan sebagainya. Jadi kami cukup familiar juga dengan Samarinda karena sebelumnya juga sudah bekerja di sana.
0: Sebagai kota percontohan, hasil penerapan SADAR di Samarinda rencananya akan dibagikan kepada pemerintah pusat untuk membuka peluang replikasi di kota-kota lain. Roni Satria, Singapura.
3: Upaya peningkatan keamanan maritim kini makin berfokus pada pengembangan alat utama sistem senjata otonom. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Sudah sepatutnya Indonesia akrab dengan teknologi mitigasi dan penanggulangan bencana. Karena itulah, untuk ketiga kalinya digelar pameran teknologi mitigasi dan penanggulangan bencana di Jakarta, yaitu Emergency Disaster Reduction and Rescue Expo. Dalam pameran ini, sebanyak lebih dari 80 perusahaan dalam negeri dan mancanegara memamerkan inovasi terbaru dalam penanggulangan bencana. Seperti misalnya sebuah perusahaan rintisan asal Cina ini. Pabrikan ini berinovasi menggabungkan drone udara dan darat untuk misi penyelamatan dan penyaluran bantuan saat bencana. Bencana yang kerap hadir di tanah air biasanya terkait dengan hidrometeorologi. Karena itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berinovasi menghadirkan mobil cuaca respons cepat. Kendaraan ini adalah semacam mobil komando yang mengintegrasikan berbagai data cuaca dari berbagai sumber. Mulai dari radar cuaca hingga satelit. Data potensi bencana tersebut kemudian disebar ke instansi terkait untuk diambil tindakan.
1: Kemudian ketika sudah dikirimkan prospek cuaca mingguan, kita pantau lagi selama 3 harian, Pak. Jadi ada peringatan dini cuaca 3 harian, kita terus pantau monitor fenomena badai tersebut. Misalkan ketika ada potensi terjadinya badai, kita pantau selama 3 hari tersebut apakah dia menguat, apakah melemah gitu. Setelah ada peringatan dini 3 harian, kita juga ada peringatan dini harian juga, Pak. Dan juga peringatan dini skala no casting. Skala no casting ini adalah kita peringatan cuaca skala 6 jam, Pak.
0: Hanya saja seringkali masyarakat atau instansi lainnya kurang menanggapi peringatan dini yang sudah disebar. Saat bencana banjir bandang Aceh dan Sumut misalnya, peringatan dini terjadinya badai tropis tidak diantisipasi dengan baik sehingga menimbulkan korban jiwa cukup besar. Karena itu, selain peralatan yang canggih, kesadaran masyarakat menjadi kunci ketangguhan menghadapi bencana.
2: Kita harus membangun budaya ketangguhan itu sampai ke level anak-anak, sampai ke level masyarakat yang ada di daerah-daerah yang rawan bencana. Nah itu dimulai dari apa? Dari kita membangun pengetahuan-pengetahuan, yang kemudian pengetahuan itu disampaikan pada mereka, dan mereka kemudian membiasakan, sehingga menjadi budaya tangguh.
0: Setiap tahunnya terjadi hampir 5.000 bencana di Indonesia. Oleh karena itu, sistem dan teknologi deteksi bencana tidak akan bermanfaat jika tidak ada tindakan untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai teknologi canggih hanya berhenti di ruang kendali. Iun Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Tren dan taktik perang terkini adalah penggunaan wahana tempur tanpa awak, baik di udara dan juga di laut. TNI Angkatan Laut juga sudah mulai beradaptasi dengan mengoperasikan wahana tempur tanpa awak ini, seperti yang terlihat pada latihan perang terintegrasi oleh TNI pada hari Rabu lalu.
0: Ada yang menarik dalam latihan perang terintegrasi TNI di Dabo Singkep Rabu 5 Agustus lalu. Sebuah kapal mirip speedboat kecil melaju dari kapal perang TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut melaju cepat dan bermanuver membelah lautan menuju sasaran. Kapal tersebut kemudian menabrak sasaran dan menimbulkan ledakan hebat. Itulah Unmanned Surface Vehicle atau USV atau drone laut terbaru TNI Angkatan Laut buatan BUMN Industri Pertahanan PT PAL. Menurut informasi dari PT PAL, drone laut ini memiliki kecepatan maksimum 55 knot dan berhulu ledak 150 kg. Kapal ini bahkan bisa dikendalikan secara otonomus menggunakan kecerdasan buatan. Selain drone laut, TNI Angkatan Laut juga memamerkan drone kamikaze udara. Drone bernama AKM-KI-50 ini mampu mengudara selama 40 menit dan menjangkau sasaran sejauh 50 km. Drone ini diluncurkan dari kapal perang untuk menghantam sasaran di laut maupun di daratan. Yang menarik dari latihan kali ini adalah skenario perang non-kinetik dan asimetris, yaitu simulasi perang siber serta pelibatan drone udara dan laut untuk menghancurkan sasaran musuh. Dengan demikian, TNI pun sudah beradaptasi dengan strategi dan taktik peperangan terbaru. Sesuai dengan tren dan strategi perang terkini, TNI Angkatan Laut juga mulai mengadopsi berbagai persenjataan tanpa awak. Persenjataan ini dinilai efektif, murah, dan cocok untuk mengamankan selat-selat strategis di lautan Nusantara.
4: Kita mempunyai Unmanned Surface Vehicle yang kata pergaulan tersebut pesawat kamikaze. Dan ini akan kita operasionalkan di lapangan.
0: Teknologi wahana tempur tanpa awak ini juga semakin dikuasai anak bangsa. Karena itu, sebaiknya peralatan tempur semacam ini dibeli dari dalam negeri.
5: Kalau hemat saya yang harus digarisbawahi, alutsista kita juga harus sebanyak-banyaknya menggunakan industri pertahanan kita. Ini kan juga jadi lapangan kerja, menggerakkan ekonomi.
0: Pak, ini sebelumnya pada Oktober tahun lalu TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Pertahanan dan PT PAL juga menguji kapal selam tanpa awak atau KSOT. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut kini telah mengoperasikan wahana tempur tanpa awak di bawah permukaan laut, di permukaan laut, dan di udara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
3: Demam menonton film di layar IMAX 70mm tengah melanda para pecinta film. Namun, di balik pengalaman sinematik tersebut terdapat investasi besar serta proses teknis yang sangat rumit untuk memastikan setiap penayangan berlangsung sempurna. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: Halo, salam sport. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sport Weekend. Dan informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah CNN Indonesia Sport Weekend selengkapnya. Dan kita awali CNN Indonesia Sport Weekend dari hasil laga pramusim. AC Milan mengalahkan Manchester United dengan skor 4-2. Sementara klub asal London Chelsea juga meraih kemenangan 3-1 saat bertemu dengan klub Spanyol Real Sociedad.
1: Laga uji coba pramusim mempertemukan AC Milan dengan Manchester United. Pertandingan baru berjalan 2 menit, sepak pojok Bruno Fernandes diselesaikan Harry Maguire untuk membawa setan merah unggul 1-0. Milan yang kini dilatih mantan pelatih Manchester United Ruben Amorim mencetak gol penyeimbang pada menit 37 lewat tendangan Samuel Chukwueze. Skor imbang 1-1 menutup paruh pertama laga. Di babak kedua, kedua tim bermain lebih terbuka. Pasukan Michael Carrick sempat kembali unggul setelah Patrick Dorgu mencetak gol memanfaatkan blunder pemain bertahan Milan pada menit 5-1. Namun keunggulan The Red Devils hanya bertahan 6 menit. Pemain muda Milan Alfajo Cisse mencetak gol untuk membuat kedudukan menjadi sama kuat 2-2. Striker anyar Milan Gonçalo Ramos kemudian membawa Rossoneri unggul 3-2 pada menit 68. Dan 3 menit berselang, Ruben Loftus-Cheek menggenapkan kemenangan Milan menjadi 4-2. Skor tak berubah hingga akhir pertandingan. Sementara itu, klub satu kota Milan, Inter Milan, juga meraih kemenangan saat melakoni laga pramusim melawan Real Betis. Bermain di Bari, Italia, pasukan Christian Cifu menang tipis 1-0. Meski telah diperkuat sejumlah pemain utama mereka seperti Lautaro Martinez hingga Petar Sutik yang baru kembali usai memperkuat timnas mereka di Piala Dunia, namun Nerazzurri kesulitan untuk membongkar lini pertahanan Betis. Gol kemenangan Inter pun baru tercipta saat laga menyisakan 9 menit. Berawal dari tendangan bebas Federico Di Marco, bola sundulan Benjamin Pavard mampu dituntaskan John Stones. Chelsea meraih kemenangan saat berjumpa Real Sociedad pada laga pramusim. Rekrutan anyar The Blues, Morgan Rogers, langsung unjuk gigi dengan mencetak gol pada menit 11. Di akhir babak pertama, sepakan keras John Aramburu dari luar kotak penalti membuat Sociedad menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di babak kedua, penyerang Chelsea asal Brazil, João Pedro, berhasil mencetak brace. Gol pertamanya tercipta pada menit 47. Dan pada menit 77 berawal dari umpan terobosan dengan dingin João Pedro mencetak gol ketiga Chelsea di laga ini. Skor 3-1 untuk kemenangan Chelsea pun bertahan hingga usai.
0: Belum diperkuat bintangnya Cristiano Ronaldo, Al Nassr membuka Saudi Pro League musim 2026-2027 dengan kemenangan 3 gol tanpa balas atas Al Fateh. Kemenangan juga berhasil diraih oleh runner-up Saudi Pro League musim lalu, Al Hilal, saat bertemu dengan tim promosi Al Faisali.
1: Juara bertahan Saudi Pro League Al Nassr tidak diperkuat Cristiano Ronaldo saat memulai musim baru melawan Al Fateh di Riyadh pada Sabtu. Meski tanpa Ronaldo, Al Nassr tetap tampil mendominasi pertandingan. Al Nassr mencetak gol pembuka lewat tendangan Angelo Gabriel saat laga berjalan 37 menit. 3 menit berselang, aksi individu João Félix tidak mampu dihentikan lini pertahanan Al Fateh. Penyerang timnas Portugal itu membawa Al Nassr unggul 2-0 di babak pertama. Di babak kedua, Al Nassr kembali menambah keunggulan. Kali ini giliran Samu Costa yang mencatatkan namanya di papan skor. Keunggulan 3-0 Al Nassr atas Al Fateh bertahan hingga usai. Pesaing Al Nassr musim lalu Al Hilal juga memulai Saudi Pro League musim 2026-2027 dengan kemenangan. Bertemu dengan tim promosi Al Faisali, tim asuhan Simon Inzaghi menang dengan skor akhir 4-2. Penalti Karim Benzema pada menit ke-19 membuka keunggulan Al Hilal. Pemain asal Brazil Malcolm kemudian mengendakan skor pada menit 26. 2 menit berselang Al Hilal kembali dihadiahi penalti oleh wasit. Kali ini Ruben Neves yang menjadi eksekutor berhasil membawa Al Hilal unggul 3 gol di babak pertama. Selepas jeda, Al-Faisali sempat mencoba mengejar ketertinggalan. Dua gol yang dicetak Alexander Mendy dan Theo Bogonda sempat membuat asa bagi Al-Faisali. Namun Al-Hilal yang kembali mendapat penalti pada menit 82 kembali menjauhkan selisih gol. Penalti yang kembali diambil Ruben Neves membuat skor menjadi 4-2 bagi Al-Hilal. Skor pun bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dengan hasil ini Al-Hilal menempati peringkat kedua Saudi Pro League di bawah Al-Nassr.
0: Pahlawan kemenangan Spanyol di final Piala Dunia 2026, Ferran Torres resmi berseragam juara Liga Champions pada musim lalu Paris Saint-Germain. Sementara bek timnas Argentina Cristian Romero berlabuh ke Atletico Madrid setelah memutuskan hengkang dari Tottenham Hotspur.
1: Paris Saint-Germain resmi mendatangkan pencetak gol kemenangan Spanyol di final Piala Dunia 2026, Ferran Torres. Torres direkrut dari Barcelona dengan mahar sebesar 50 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Penyerang 26 tahun itu kemudian dikontrak hingga 2031 untuk berseragam PSG. Musim lalu, Torres sukses mengantarkan Blaugrana meraih juara La Liga Spanyol. Selain itu, Torres turut menyumbang 21 gol serta 3 asis untuk Barcelona di musim lalu.

0: Bergabung dengan PSG, Torres berharap bisa berkontribusi meski tim asuhan Luis Enrique itu dihuni banyak pemain bintang.
1: Sí, a ver, es un equipo que ya está asentado, que tiene grandísimos jugadores, que vengo también a aprender de ellos porque son jugadores que vienen demostrando el talento y el nivel que tienen y sí, ojalá aportar muchos goles y muchas asistencias.
0: Atletico Madrid resmi mendapatkan tanda tangan bek timnas nasional Argentina, Cristian Romero. Bek 28 tahun itu dikontrak selama 5 musim hingga 2031 mendatang. Atletico Madrid dikabarkan harus mengeluarkan dana tak kurang dari 34,2 juta euro atau sekitar 706 miliar rupiah untuk memboyong Romero dari Tottenham Hotspur. Selama memperkuat Spurs sejak 2021, Romero telah mencatatkan 156 penampilan dengan mencetak 13 gol. Musim lalu penampilan Romero bersama Spurs sempat mendapat kritikan saat dirinya meninggalkan klub pada pertandingan terakhir Premier League, di mana saat itu Spurs masih berjuang lolos dari zona degradasi. Juara Serie A Italia musim lalu, Inter Milan resmi mendatangkan bek sayap timnas Inggris, Jed Spence, dari Tottenham Hotspur. Media Inggris menyebut Nerazzurri harus merogoh kocek sedalam 30 juta euro atau setara 620 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain 26 tahun itu ke Giuseppe Meazza. Spence diproyeksikan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Denzel Dumfries yang hengkang ke Real Madrid. Spence menjadi pemain Inggris kedua yang didatangkan Inter di musim ini. Sebelumnya, La Benia Mata sudah mendaratkan John Stones yang kontraknya usai bersama Manchester City.
2: Elkan Bagot, bek timnas Indonesia, resmi masuk dalam skuad Millwall FC untuk berlaga di Championship musim 2026-2027. Sementara itu, striker asal Italia, Ciro Immobile, mengumumkan pensiun dari lapangan hijau.
3: Millwall telah mengumumkan daftar 31 pemain yang akan memperkuat klub pada kompetisi kasta kedua Liga Inggris Championship musim 2026-2027. Dari daftar itu terdapat nama bek timnas Indonesia, Elkan Bagot. Bek tengah berusia 23 tahun tersebut akan menggunakan nomor punggung 12. Bagot sebelumnya resmi bergabung dengan Millwall pada 15 Juli 2026 dari Ipswich Town. Millwall tidak mengungkapkan nilai transfer Bagot, namun klub memastikan pemain bertinggi 196 cm tersebut mendapatkan kontrak jangka panjang di The Den. Masuknya Bagot menjadi kabar bagus untuk perkembangan sang pemain yang juga akan memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, striker asal Italia, Ciro Immobile, mengumumkan pensiun dari lapangan hijau pada Jumat 14 Agustus di depan rekan setimnya. Paris FC menjadi klub terakhir yang diperkuat pemain berusia 36 tahun tersebut. Kontrak Immobile seharusnya hingga Juni 2027, namun cedera memaksanya menyudahi karir lebih cepat. Sejak bergabung Februari lalu, Immobile telah mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 13 pertandingan. Sepanjang karir profesionalnya, Immobile telah memperkuat 13 klub, di antaranya Juventus, Torino, Borussia Dortmund, Lazio, hingga Besiktas. Ia telah mencetak 350 gol dalam 656 laga yang dijalani.
2: Pesepak bola putri Indonesia kini tengah diperkuat pemain kembar. Keduanya kini sedang berjuang membawa nama Indonesia pada turnamen internasional Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Hasil minor diraih Putri Nusantara, salah satu wakil Indonesia pada turnamen internasional sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup 2026, Putri Nusantara harus menyerah 0-2 dari Thailand pada pertandingan pertama fase grup B.
1: Turnamen sepak bola putri U16 bertaraf internasional Srikandi Merdeka Cup memasuki hari kedua. Wakil Indonesia di grup B yaitu Putri Nusantara berhadapan dengan Thailand di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah, Sabtu sore. Tim tamu mendominasi permainan. Sebaliknya, Putri Nusantara yang dilatih juru taktik asal Jepang, Takumi Taniguchi, sulit keluar dari tekanan. Thailand U16 yang mencatatkan 15 shot on target akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 2-0 lewat gol Mircha Sealah Murdoch dan Wichayada Wanasin.
2: To get on the scoreboard, score my first goal this tournament and obviously get away with the 3 points, I think not just me but the whole team is feeling great. Me personally, I'm quite excited for the rest of the tournament to come and extremely happy to be able to play today.
3: Yeah, for the most of players, this is the first experience in the 11 against 11, the 90 minutes game. Maybe that was so hard. Also that, yeah. But this is still a journey. Yeah, still process. So they have to use to this environment. Yeah, this situation. Yeah, of course I have to think about how we organize for the next match. Yeah.
1: Dengan hasil ini, Putri Nusantara berada di dasar klasemen Grup B. Selanjutnya, Dian Aprilia Pari dan kawan-kawan akan menghadapi Singapura di pertandingan kedua Senin 17 Agustus mendatang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
0: Kalau kakak beradik main dalam tim sepak bola yang sama mungkin sudah biasa. Tapi kalau pemain kembar main bersama mungkin bisa dihitung jari. Timnas Belanda era 90-an punya Frank de Boer dan juga Ronald de Boer. Sementara di Indonesia ada Bagus Cavi dan Bagas Cava yang pernah satu tim bersama di timnas kelompok usia. Nah, pesepak bola putri Indonesia juga punya pemain kembar yakni Jaslyn Kayla Virial dan Jaslyn Kayla Aska. Keduanya kini sedang berjuang membawa nama Indonesia pada turnamen internasional Srikandi Merdeka Cup 2026.
4: Ada cerita unik di balik kemenangan telak 7-0 tim Indonesia Garuda Pertiwi atas Arab Saudi pada turnamen sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup 2026. Dua pesepak bola kembar, Jaslyn dan Jaslyn, merumput bersama di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah, bahu-membahu membawa lambang Garuda di dada. Jaslyn Kayla Virial berposisi sebagai back, sementara Jaslyn Kayla Aska menjadi striker. Kembar kelahiran Bekasi 26 Agustus 2010 ini tampil impresif saat mengalahkan Arab Saudi. Jaslyn bahkan mencetak 2 gol sekaligus menjadi pemain terbaik di laga ini.
5: Yang mana Jaslyn, mana Jaslyn?
6: Aku Jaslyn.
7: Aku Jaslyn.
5: Oke. Kalian yang lahirnya duluan siapa nih?
6: Aku. Bar, aku. Iya, yang dikeluarin dia duluan.
5: Jadi kakaknya siapa?
6: Dia. Oke. Pertama kali megang main bola itu karena gara-gara main bola bareng di depan rumah. Terus kita tertarik lah main bola ya. Kita cari SSB dekat rumah. Kita pertama kali SSB itu namanya SSB Village Football School.
8: Di SSB aku aja sih, aku ditetapin di back mungkin karena aku posturnya lumayan tinggi dan Jess juga di posisi
6: ya itu. Jadi kayak biar saling melengkapi gitu, jadi satu pemain depan satu pemain belakang. Udah, banyak jatuh ya. Bangun kita di setiap latihan, banyak perjuangan kita di setiap latihan seperti
8: pertandingan.
6: Iya, kita pastinya kita banyak ninggalin orang tua juga kan, jadinya bisa sampai sini karena dukungan orang tua juga. Yang pastinya semua tim punya target juara. Target kita bisa menang lawan Saudi, Malaysia, Hong Kong dan bisa sampai babak final juara, sampai juara.
4: Aksi kembar Jaslyn dan Jaslyn serta pemain Garuda Pertiwi lainnya bisa disaksikan pada ajang Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah 14-23 Agustus nanti. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
0: Dunia sepak bola Indonesia kembali diramaikan dua rekrutan anyar. PSM Makassar mendatangkan mantan pemain timnas Belanda keturunan Toraja Maluku, Nava Runfur. Sementara itu Persib Bandung memperkuat lini belakang dengan merekrut bek asal Kroasia, Daniel Lonchar.
7: Halo, selamat pagi. Terima kasih. Tolong permisi.
9: PSM Makassar resmi merekrut gelandang asal Belanda berdarah Toraja Maluku, Kamaronu Chesney Gaivor. Rekrutan Vor diumumkan PSM melalui akun media sosial resmi klub. Pemain berposisi gelandang ini dianggap sebagai salah satu pemain yang dibutuhkan dari Yekaleze. Vor lahir di Obeusden, sebuah kota kecil di provinsi Gelderland, Belanda, pada 4 Februari 1992. Karir Vor berawal dari Akademi Obeusden dilanjutkan ke Akademi NEC Nijmegen. Persib Bandung resmi mengumumkan rekrutan pemain baru untuk musim 2026-2027. Penggawa tersebut ialah bek tangguh berpostur 189 cm berkebangsaan Kroasia, Danijel Lonchar. Ia memulai perjalanan sepak bolanya dengan bergabung ke Akademi NK Osijek musim 2006-2014. Danijel lalu dipromosikan ke NK Osijek 2 pada 2016 dan tercatat tampil dalam 8 pertandingan. Musim 2016-2017, Danijel Lonchar akhirnya dipromosikan ke tim utama Osijek. 5 musim merumput di sana, Danijel mencatat total 110 pertandingan. Kini Danijel Lonchar sudah diresmikan Persib sebagai pemain baru untuk musim 2026-2027. Jam terbangnya selama di Eropa tentu dibutuhkan Maung Bandung yang akan menghadapi kompetisi Super League maupun AFC Champions League 2.
0: Olahraga drum band kian digemari masyarakat, dan untuk meningkatkan antusias masyarakat serta prestasi, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI melantik kepengurusan baru Persatuan Drum Band Seluruh Indonesia atau PBPDBI. Upacara pelantikan pengurus baru PBPDBI digelar di Jakarta pada 12 Agustus. Kepengurusan baru PBPDBI ini diharapkan bisa memperkuat pembinaan atlet dari tingkat daerah hingga nasional. Selain itu, pembenahan sistem penilaian juga perlu dilakukan agar perlombaan drum band lebih objektif dan juga transparan. Dengan kepengurusan baru dari PBPDBI, prestasi drum band Indonesia diharapkan juga meningkat pada kancah internasional.
10: Kita akan berupaya untuk pembinaan tersebut seperti yang disampaikan Bapak Koni, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai kuliah, bahkan di ormas pun akan kita lakukan. Dan kita berharap dan kita akan berjuang sekeras mungkin agar supaya event drum band atau perlombaan drum band ini akan sampai ke tingkat internasional. Nanti 2028 kita akan masuk PON. Kemudian nanti berikutnya nanti kita akan masuk ke SEA Games, kejuaraan-kejuaraan internasional juga kita akan ikuti.
0: Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sport Weekend masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa. Kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursing. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: memang tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Kejutan terjadi di babak kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina peringkat 50 dunia, Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menumbangkan unggulan ketiga sekaligus juara Grand Slam 24 kali Novak Djokovic. Sementara mantan peringkat 1 dunia, Venus Williams, kembali menelan kekalahan dalam turnamen yang diikutinya. Kekalahan dari Emilia Arango di Cincinnati Open memperpanjang catatan tanpa kemenangan Venus menjadi 14 pertandingan.
1: Kejutan terjadi di turnamen ATP 1000 Cincinnati Open. Petenis peringkat 50 dunia, Thiago Agustin Tirante, menaklukkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak kedua yang berlangsung pada Sabtu 15 Agustus. Djokovic yang menempati peringkat 5 dunia unggul terlebih dahulu di set pertama dengan skor 6-2. Namun pada awal set kedua, Djokovic tampak kesulitan menghadapi kondisi cuaca yang lembab hingga membutuhkan penanganan medis. Kondisi melemahnya Djokovic mampu dimanfaatkan Tirante dan memenangkan set kedua dengan skor 6-4. Pada set ketiga, Tirante terus memanfaatkan keunggulan fisiknya dan menutup perjuangan Djokovic dengan skor akhir 6-4. Dengan kemenangan ini, Tirante melangkah ke babak ketiga Cincinnati Open sekaligus mencatat salah satu kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis Amerika Serikat Venus Williams belum mampu mengakhiri tren negatifnya di dunia tenis. Bertanding di Cincinnati Open pada Jumat 14 Agustus, Venus yang tampil sebagai penerima wildcard harus mengakui keunggulan petenis Kolombia Emiliana Arango. Petenis berusia 46 tahun kalah 2 set langsung dengan skor 2-6 dan 2-6. Hasil tersebut memperpanjang rentetan kekalahan Venus Williams menjadi 14 pertandingan. Mantan petenis nomor 1 dunia itu terakhir kali meraih kemenangan pada Juli 2025.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, parkur identik dengan aksi ekstrim anak muda yang melompati pagar dan juga gedung pada kawasan perkotaan. Namun di Singapura, olahraga ini justru dimanfaatkan untuk membantu para lansia meningkatkan keseimbangan dan juga kekuatan tubuh.
2: Inilah aktivitas parkur yang mungkin terlihat tidak biasa. Bukan anak muda, melainkan para lansia berusia 60 hingga 70 tahun yang mencoba melompati pagar, berguling di permukaan miring, hingga melompat dari sebuah platform. Latihan tersebut dipandu Tan Chee Bon, instruktur berusia 33 tahun sekaligus pendiri Movement Singapore. Tan mulai mengajarkan parkur kepada lansia pada November 2017 setelah seorang perempuan berusia 60 tahun tertarik mempelajari olahraga ini untuk meningkatkan keseimbangannya. Manfaatnya juga dirasakan Betty Boon yang berusia 69 tahun. Setelah 3 tahun mengikuti kelas parkur, Betty kini mampu membawa sendiri barang bawaannya yang sebelumnya harus mengandalkan bantuan suami atau anaknya.
3: Now I carry my suitcase, I carry my luggage, bag. I do everything on my own. I used to get my son and my husband to carry my bag. Now I do. Especially when I go to Japan, I have to carry my luggage bag up the staircase in the station. Oh, that was wonderful. I just discovered that I could do that.
2: Menurut Tan, kemampuan yang mereka pelajari bukan sekedar olahraga, tetapi keterampilan taktis yang dapat

0: membantu menyelamatkan diri dari risiko jatuh.
1: The types of exercises that seniors normally do, like Zumba or like Tai Chi, is just like not enough to combat this problem, because they don't build their strength and they don't learn how to break their fall. Whereas in parkour, it's a very intense discipline. You train your whole body, you train your awareness, your reaction speed, and you're falling all the time. You make a mistake, when you jump, you fall. But when you fall, you learn how to fall better next time.
0: Singapura merupakan salah satu negara dengan populasi yang menua paling cepat di dunia. Pada 2025, sekitar 20,7% penduduk Singapura berusia 65 tahun ke atas, sehingga negara tersebut masuk kategori masyarakat super tua. Di tengah tantangan menjaga kesehatan masyarakat lanjut usia, parkour menjadi salah satu pendekatan yang tidak biasa.
2: Balap mesin pemotong rumput digelar di Inggris. Ajang balap ini meniru gaya balap Le Mans, mulai dari start hingga pergantian pembalap. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sport Weekend hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Salam sehat. Sampai jumpa.
3: Lupakan sejenak ajang balap Formula One. Di sebuah lahan luas di pinggiran Oakfield, Inggris digelar ajang balap ketahanan paling unik di dunia otomotif. 30 tim beradu kecepatan dengan memacu mesin pemotong rumput yang telah dimodifikasi. Di mana kendaraan yang sudah dimodifikasi itu bisa memiliki kecepatan mencapai 80 km per jam. Ajang balap mesin pemotong rumput ini juga meniru gaya balap Le Mans, di mana para pembalap harus berlari melintasi sirkuit untuk menaiki kendaraan balap mereka. Tak hanya itu, setiap tim juga terdiri dari 3 pembalap yang mengemudi secara bergantian, serta strategi pengisian bahan bakar di pit stop serupa yang dilakukan pada ajang balap Le Mans. Selain beradu kecepatan, ajang balap ini juga menguji daya tahan pembalap. Mereka harus bisa beradu kecepatan di lintasan yang tidak mulus dengan berkendaraan selama 9 jam.
4: It's very, very bumpy, but it's really good fun. Take me a little bit out of breath. But that's all part of the sport, really. It's about trying to push yourself and just see what you can do with the motor. But it's also an endurance race. Got to keep that in mind.
3: Dan setelah beradu kecepatan dalam 9 jam balap, Dean Fuller dari tim SDS Racing berhasil keluar sebagai juara.

0: Terpeleset saat menimba air, nenek 60 tahun masuk sumur. Evakuasi dilakukan tim SAR gabungan. Khawatir sekaligus trauma gempa susulan, sebagian warga Sika, Nusa Tenggara Timur memilih bertahan di perkebunan. Di akhir pekan ini, Robi Sofwan Amin belajar membuat tengkleng rica-rica khas Solo, Jawa Tengah yang memiliki cita rasa tak kaleng-kaleng. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kita ke informasi pertama, tim SAR gabungan menyelamatkan seorang nenek yang terjatuh ke dalam dasar sumur sedalam 12 meter pada Minggu pagi. Diduga korban terjatuh karena terpleset saat menimba air. Dan inilah suasana saat tim SAR gabungan Basarnas dan Damkar Kabupaten Magelang melakukan evakuasi terhadap Istiqomah, seorang nenek berusia 60 tahun yang terjatuh ke dasar sumur yang berada di samping rumahnya pada Minggu pagi. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, tim SAR gabungan menurunkan personil ke dasar sumur sedalam 12 meter. Kejadian ini bermula saat korban hendak menimba air dan terpleset masuk sumur. Korban pun diketahui jatuh usai melaksanakan sholat subuh dan peristiwa ini diketahui oleh tetangganya karena mendengar ada suara minta tolong. Setelah 15 menit penanganan, korban dievakuasi dalam keadaan selamat. Korban dibawa ke rumah untuk mendapatkan pertolongan medis pertama.
1: Korban dievakuasi berhasil kurang lebih

0: 15 menit.
1: Terus kondisi korban sendiri gimana?
0: Kondisi korban alhamdulillah sehat walafiat. Untuk kendala sempitnya akses ke sumur.
2: Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Sementara itu, Rumah Sakit TC Hiller Maumere, Sika, melakukan layanan kesehatan bagi para pasien di tenda. Pelayanan rumah sakit terpaksa dilakukan di tenda pasca terjadinya gempa 7,7 magnitudo pada Sabtu kemarin.
3: Ratusan warga Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, bertahan di areal perkebunan karena takut gempa susulan. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Untuk kebutuhan makanan, beberapa warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan untuk bisa dimasak di pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu.
4: Ini mah mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana?
5: Kami masih takut.
4: Masih trauma?
5: Iya.
4: Mama untuk kebutuhan ini, mama mereka butuhkan sekarang apa?
5: Makanan, minuman, obat, popok anak-anak.
3: Inilah suasana di Unit Gawat Darurat atau UGD, Rumah Sakit TC Hiller Maumere, Kabupaten Sika, NTT pada Minggu siang. Rumah sakit masih melakukan perawatan kesehatan bagi pasien di tenda. Perawatan dilakukan terhadap para pasien mulai dari Unit Gawat Darurat hingga pasien rawat jalan. UGD di rumah sakit ini tercatat merawat 11 pasien. Sedangkan pasien rawat inap lebih dari 70 orang pasca gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores, NTT.
6: Sakitnya kebetulan dari kemarin pagi panas tinggi, dia demam panas tinggi. Hanya kemarin kita mau bawa ke sini cuma takut pengaruh gempa. Kemarin pagi gempa itu jadi mau bawa ke sini juga takut. Jadi pikirnya di sini juga lagi ini tuh, jadi semua mengalami gempa, jadi goncangan itu cukup lumayan kuat.
3: Seluruh aktivitas rumah sakit juga dipindahkan ke tenda karena ada beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan saat gempa. Hanya ada satu korban luka berat yang turut dirawat di tenda. Korban tersebut adalah seorang frater yang melompat dari lantai 3 salah satu gedung saat terjadi gempa kemarin. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, sebuah truk sampah Dinas Kebersihan mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Pengemudi mengantuk hingga truk hilang kendali menghantam pembatas jalan. Inilah truk milik Dinas Kebersihan yang mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan. Roda bagian depan alami patah hingga tak lagi dapat melanjutkan perjalanan. Peristiwa bermula saat pengemudi yang melintas dari Bekasi menuju kawasan Tanah Abang. Dan akibat pengemudi mengantuk, truk hilang kendali dan menghantam pembatas jalur Transjakarta tepat di halte Tebet Eco Park. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran tersendat. Truk menunggu mobil derek, sudah dilakukan evakuasi.

0: Masih dari Jakarta, sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar geladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara. Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus esok. Tidak ketinggalan akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum beratraksi di langit istana negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. TNI AU menurunkan 81 pesawat tempur termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya Rafale tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan bersama F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat pun dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU. Kita beralih ke Jawa Barat dalam suasana Hari Kemerdekaan. Telur anakan dari pasangan induk burung Garuda atau elang Jawa menetas di penangkaran Taman Safari Cisarua Bogor pada Sabtu pagi. Penetasan berjalan mulus usai diramkan selama hampir 2 bulan. Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik telur elang Jawa menetas saat ditangkarkan di eksitu atau tempat pelestarian Taman Safari Cisarua Bogor, Jawa Barat pada bulan lalu. Bayi anakan elang Jawa lalu keluar dari pecahan cangkang telur dengan kondisi normal. Penetasan diketahui berlangsung hampir 2 bulan masa pengeraman. Kemunculannya di bulan kemerdekaan HUT RI yang ke-81, anakan elang Jawa ini disematkan nama Garuda. Nantinya menjelang usia dewasa yang tinggal menunggu hari, Garuda akan segera dilepas liarkan di habitat alam hutan pegunungan Pangrango. Sementara itu, menyambut Hari Kemerdekaan di Yogyakarta, ada 1.400 peserta yang memeriahkan aksi mural di bantaran Sungai Code, Gondomanan. Di lokasi lainnya, di Klaten, Jawa Tengah, ada 100 kg ikan lele yang dilepaskan ke kolam dalam lomba tangkap ikan lele dengan tangan kosong.
1: Semarak kemerdekaan Indonesia terasa di Desa Sidowaya, Kecamatan Polan Harjo. Panitia menggelar lomba tangkap ikan lele di kolam tanpa alat bantuan apapun, melainkan dengan tangan kosong. Sebanyak 100 kg ikan lele disiapkan oleh panitia. Meskipun jumlahnya banyak, peserta mengaku kesulitan untuk menangkap ikan lele karena badannya yang licin. Meskipun begitu, peserta merasa senang karena bisa ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ikan hasil tangkapan pun boleh dibawa pulang peserta untuk dikonsumsi.
2: Ini tangkap lele. Seru, seru sekali. Serunya kita dapat merasakan tenaga ini bisa dilihat ya teman-teman pada antusias warga ini sangat suka sekali untuk menangkap lelenya. Dan seru sekali, pokoknya seru sekali.
1: Ikan lele dipilih untuk mengenalkan potensi peternakan di wilayah setempat. Diharapkan lomba tangkap ikan lele ini dapat menggalakkan program pemerintah untuk konsumsi ikan. Sementara itu, ribuan orang di Gondomanan memiliki cara tersendiri untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Mereka melakukan aksi mural di bantaran Sungai Code, Yogyakarta. Aksi yang merupakan inisiasi Gedung Agung Istana Negara bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta ini diikuti oleh sedikitnya 1.400 orang. Peserta tersebar di sejumlah titik di dinding bantaran sungai sepanjang 500 meter sembari bermain dengan kuas mereka. Peserta terdiri dari sejumlah kalangan di antaranya mahasiswa, komunitas, pemerintah kelurahan, hingga TNI Polri. Mereka membuat mural dengan tema kepedulian terhadap lingkungan.
3: Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
1: Selain aksi mural, turut dilakukan pula aksi bersih sungai untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah kampung di Surabaya menggelar lomba rakyat. Lomba-lomba ini tidak hanya sekedar untuk menyambut momen 17-an, namun sekaligus untuk mempererat persatuan dan solidaritas masyarakat di tengah gempuran modernisasi zaman.
1: Arus modernisasi dan derasnya era digital ternyata tak melunturkan semangat kebersamaan warga di Surabaya. Di Komplek Wisma Mukti RW 5 Surabaya salah satunya. Riuh, gelak tawa, dan semangat gotong royong justru makin membuncah lewat deretan lomba rakyat khas 17-an. Bagi warga, pesta rakyat jelang 17-an ini bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan benteng pertahanan budaya agar kehangatan warga tak tergerus zaman.
4: Jadi memang ini sengaja kita mengadakan lomba-lomba rakyat supaya dalam rangka 17-an ini mereka juga untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan, kemudian juga untuk mempererat tali silaturahmi yang ada di warga sini. Kebetulan acara ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Antusias sekali, ini sangat banyak sekali. Jadi hari

0: anak juga.
1: Lomba makan kerupuk.
2: Gimana caranya tadi itu?
1: Kerupuknya ada di tali dan harus dimakan.
2: Susah gak tadi?
3: Eh, namanya siapa? Kasih tahu sini.
1: Ya, susah.
2: Kenapa soalnya?
3: Kamu.
1: Karena?
3: Kamu, empat.
1: Karena kerupuknya goyang-goyang.
4: Dari Surabaya, lomba rakyat bukan hanya soal siapa yang menjadi pemenang atau membawa pulang hadiah. Di sini, di tengah derasnya arus modernisasi, warga Wisma Mukti membuktikan bahwa ruang sosial dan kehangatan antar warga adalah warisan termahal yang harus terus dilestarikan. Dia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih membentang gagah di puncak Merbabu Jawa Tengah di perairan Selat Sunda hingga pusat kota Yogyakarta.
6: 12 anggota Satlantas Polres Boyolali Jawa Tengah mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Selo Boyolali. Mereka menempuh pendakian hingga ke puncak Triangulasi, salah satu puncak tertinggi di Gunung Merbabu, dengan ketinggian sekitar 3.142 hingga 3.145 meter di atas permukaan laut. Di puncak Gunung Merbabu, sang merah putih berkibar di antara kabut dan bentang pegunungan. Dari perairan Selat Sunda, 115 personel gabungan dari berbagai instansi menggotong bendera raksasa menuju perairan Pulau Merak Besar Cilegon, Banten. Bendera berukuran 40x25 meter itu kemudian dipetangkan di atas permukaan laut. Petugas gabungan juga mentransplantasi 500 fragmen bibit terumbu karang di kawasan pesisir dan juga melepas anak-anak penyu ke lautan. Sementara di Kota Banjar, Jawa Barat, bendera raksasa berukuran 18x12 meter dibentangkan di atas Sungai Citanduy. Dengan teknik rappelling, para relawan menurunkan gulungan bendera dari jembatan rel kereta api hingga menyentuh permukaan sungai. Kegiatan ini melibatkan 25 relawan dari Banjar dan Ciamis bersama pemerintah desa, pengelola wisata, TNI, Polri, dan masyarakat. Lautan Merah Putih juga terlihat di jantung kota Yogyakarta. Bendera sepanjang 481 meter diarak lebih dari 1.000 peserta dari Tugu Yogyakarta menyusuri Malioboro hingga titik 0 km.
7: Ini peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat dari daerah lain juga bisa menyaksikan. Harapan saya memberikan filosofis dalam batin untuk tumbuhnya rasa kebangsaan dari generasi-generasi.
6: Kirab sejauh 3 km ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, prajurit keraton, dan masyarakat. Warga serta wisatawan pun memadati sepanjang rute untuk menyaksikan bendera raksasa melintasi ikon kota Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat mengkleng kambing khas Solo yang legenda. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi.

0: Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu.
2: Agar akhir pekan Anda lebih berwarna, memang enak jika dihabiskan bersama keluarga sambil makan sate dan tengkleng rica. Kali ini Robi Sofwan Amin dan fotojurnalis Probokus Hartoyo mengajak Anda ikut mengolah kambing khas Solo ini dengan bumbu pedas manis dan bumbu rempah pekat yang pastinya lezat. Selengkapnya dalam Sehari Menjadi.
3: Diolah jadi tengkleng.

0: Tengkleng kambing merupakan makanan khas dari wilayah Solo Raya seperti Kota Surakarta, Boyolali, dan Sukoharjo. Makanan olahan kambing yang terdiri dari tulang iga, kaki, kepala, dan jeroan ini memiliki ciri khas kaya dengan bumbu-bumbu rempah yang kuat. Dalam perjalanannya, sejak tahun 1990, tengkleng kambing akhirnya berkembang menjadi tengkleng rica-rica dengan bumbu rempah pekat dan pedas. Sebelum mengikuti proses pengolahan tengkleng rica-rica dan sate di tempat Pak Manto, saya terlebih dahulu mengikuti proses persiapan di rumah pemotongan hewan khusus kambing milik pemerintah Kota Surakarta. Di sini, setiap hari puluhan ekor kambing dipotong untuk memenuhi permintaan pedagang tengkleng yang tersebar di Kota Solo. Untuk memenuhi tingginya kebutuhan daging dan balungan kambing sewilayah Solo Raya, dibutuhkan 30 hingga 50 ekor kambing.
1: Ini dari Ponorogo jam 3 pagi, ini sampai di RPH pemotongan di Solo, itu sekitar jam 8. Kita mau potong kambing-kambing ini untuk nanti kita olah jadi apa, ikuti terus di sehari menjadi.
0: Ada bermacam-macam jenis kambing yang dibudidayakan peternak di Indonesia. Di antaranya kambing kacang, kambing etawa, kambing peranakan etawa, jawa randu, sanen, gembrong, dan muara. Untuk menjaga kualitas daging kambing yang higienis, manusiawi, halal, serta aman, pemerintah Kota Surakarta menempatkan kambing pada kandang agar tidak melihat kambing lain yang dipotong. Selain itu, tempat pemotongan dan tempat membersihkan juga bersih dan terpisah.
1: Jadi di RPH itu disediakan kandang seperti ini. Nah, kambing yang mau dipotong itu dimasukkan kandang sini dulu ya, ya. SOP-nya ya Pak ya. Kandang ini di sini termasuk untuk ngecek kondisi kambingnya ya, sehat.
2: Nanti dicek post mortem sama ante mortemnya dari tim dokter hewan di RPH kambing.
1: Oh gitu. Jadi baru setelah dicek nanti dibawa ke sana untuk dipotong. Ya. Nah ini termasuk ini yang mau dipotong nih.
0: Juru sembelih halal atau juleha yang merupakan juru sembelih yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentu harus ada. Setelah disembelih di ruang pemotongan, kambing selanjutnya dibawa ke ruang untuk membersihkan atau tempat pengambilan kulit seperti ini. Setelah kulit kambing berhasil dilepas, daging kambing dipisahkan dengan bagian kepala, kaki, dan tulang iga serta bagian dalam atau jeroan.
1: Inilah yang akan diolah jadi tengkleng. Ada iga, ada tulang belakang ini sampai ke ekor.
0: Setelah selesai dipotong, daging kambing ditimbang untuk menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa penyembelihan. Biaya retribusi penyembelihan kambing atau domba di rumah pemotongan hewan milik pemerintah Kota Surakarta adalah sebesar Rp2.500 per kilogram.
1: Saya akan baca tulisan Jawanya ini ya. Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, UPTD, Rumah Pemotongan Hewan RPH Kambing. Di bawahnya ada terjemahannya. Nah, dari tempat ini kita langsung angkut ke itu ya. Jadi hari ini kita motong 30 ekor tapi bertahap ya. Karena kalau nggak segera dikirim ke sana nanti pelanggannya nunggu kelamaan. Makanya ini yang sudah jadi kita kirim untuk diolah dulu.
0: Selanjutnya saya bergeser ke dapur tempat masak tengkleng rica-rica milik Pak Manto di kawasan Lawean, Kota Solo. Di tempat ini daging dan balungan kambing langsung diproses. Seluruh daging khususnya bagian kaki depan dan kaki belakang dipisahkan dengan tulang kaki.
1: Nah, ini daging yang dari RPH tadi langsung kita masukkan ke dapur. Wah, ini yang masak banyak banget. Nah, ini tempat pengolahannya ya. Ah, ini kalau yang di sini khusus daging. Khusus daging. Nanti yang tulang-tulang masuk ke sini.
0: Daging selanjutnya akan diolah menjadi sate dan sate buntel. Sementara untuk tulang akan dipotong-potong menjadi bagian akan diolah menjadi tengkleng rica-rica. Proses pemotongan tulang dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama langsung dengan golok seperti ini. Selain itu proses pemotongan tulang juga dapat dilakukan dengan mesin pemotong.
1: Nah ini jadi apa khusus tulangnya? Khusus tulangnya sumsum sama dengkul itu, ini sumsumnya nih. Dipotong jadi tiga, jadi ujung-ujungnya dipotong terus tengahnya seperti ini.
0: Tulang yang sudah dipotong-potong akan langsung dimasak. Proses memasak tengkleng rica-rica ada dua tahap. Pertama, tulang balungan direbus dengan bumbu-bumbu rempah. Proses memasak ini membutuhkan waktu cukup lama, yaitu antara 3 sampai 4 jam sampai benar-benar empuk.
1: Nah, ini. Di sini toh.
3: Gini toh. Bukan toh.
1: Nah, ini langsung masuk ke tempat masak.
0: Bumbu tengkleng rica-rica terdiri dari berbagai macam rempah-rempah. Untuk bumbu, tentu adalah rahasia dapur. Bahkan tukang masaknya sudah menerima racikan bumbu yang sudah disiapkan. Tapi tentu seperti Anda, saya juga penasaran apa saja bocoran bumbunya.
1: Bumbunya apa aja, Mas?
3: Ya, rempah-rempah seperti babang, bawang.
1: Bawang.
3: Kemiri.
1: Kemiri.
3: Polo, garam. Biasanya udah jadi satu.
1: Oh, udah jadi satu ya. Jadi dari sana udah paket jadi, gitu ya. Ini pokoknya bumbunya rempah-rempah yang padat.
0: Tengkleng yang sudah dimasak selama 3-4 jam dan dipastikan matang, tinggal ditiriskan dan diproses. Agar proses penyajian dan penjualannya mudah, tengkleng diporsi dan dibungkus menggunakan plastik seperti ini. Agar proses selanjutnya sesuai ukuran per porsi.
1: Ah, ini tahap apa ini namanya, Bu?
4: Tahap porsian, Pak.
1: Tahap pemorsian.
4: Iya.
1: Jadi nanti dibikin satu porsi dibungkus plastik.
4: Iya.
1: Nanti tinggal masak itu. Oh. Ini untuk olahan yang tulang ya,
4: iya.
1: Tengkleng.
4: Tengkleng segar ya, Pak.
1: Nanti jadi yang masak enak ya.
4: Iya.
0: Selanjutnya tinggal proses masak yang kedua. Nah, untuk ini ada banyak koki atau juru masak yang akan memasak tiap porsi. Sekali masak, satu orang akan memasak satu porsi. Proses memasak ini menggunakan wajan kecil dengan menggunakan arang kayu seperti ini.
1: Jadi kalau tadi kita ada yang tulang, ada yang lutut ya. Kalau ini yang isinya
3: sama.
1: Campur.
3: Ya.
1: Cuma masaknya rica. Nah, itu cara masaknya kayak gini.
3: Masukkan kuah.
1: Wah, oh, masukkan kaldu namanya, kuah ya, kaldu. Dua iris.
3: Ya, nunggu mendidih dulu.
1: Oh, nunggu mendidih.
3: Nah, itu masuk garam.
1: Terus kasih apa? Garam?
3: Garam sama merica.
1: Oh. Garam
3: merica.
1: Sama merica. Ya. Wes, mantap. Wah. Wah. Ini masak kayak gini berapa lama, Pak?
3: Lebih 5 menit.
1: 5 menit ya?
3: Iya.
1: 5 menit dan satu wajan ini hanya untuk satu kali masak ya, Pak ya?
0: Lanjut, tambah tomat dan kobis, lalu tunggu sebentar. Kalau sudah matang, siap disajikan. Wah, penampakannya merah kecoklatan dan menggoda. Selain warnanya, aroma rasanya juga benar-benar menggugah selera. Nah, saya penasaran akan ikut proses masak sum-sum rica.
1: Masaknya pakai areng ya?
3: Ya.
1: Masaknya pakai areng. Kalau ini kita mau bikin
3: sum-sum rica.
1: Sum-sum rica. Ini sum-sumnya nih.
0: Setelah mencoba memasak beberapa olahan tengkleng rica-rica, saya penasaran dengan proses membakar sate. Ternyata ada dua macam di tempat ini. Pertama, sate berisi daging, normal seperti sate umumnya. Dan berikutnya, sate buntel. Sate buntel ini merupakan daging kambing yang digiling, kemudian dibungkus dan dibakar. Saya minta disajikan beberapa olahan seperti tengkleng rica sumsum, tengkleng seger,

0: sop kambing dan sate buntel. Desi Paulina ini merupakan putri sulung almarhum Pak Manto. Bersama saudaranya, Desi merupakan pewaris usaha orang tua mereka.
1: Ini saya tadi udah ngikuti dari proses awal ini, diantaranya jadinya ini nih yang bestseller. Sebetulnya dari kambing itu diolah jadi berapa banyak menu?
2: Kira-kira kita punya sekitar 15 menu, Pak.
1: Oh, tapi yang paling
2: ikonik, ya betul. Yang ada di meja ada sumsum, sate buntel, tengkleng.
1: Tengkleng sama ini ya?
2: Ya, sup bening.
1: Yang bening. Ini dimulai dari kapan sebenarnya?
2: Bisnis ini dimulai dari tahun 1990.
1: 90?
2: Iya.
1: Orang tua dulu?
2: Iya, almarhum bapak.
1: Iya, terus dimulai akhirnya, terus sekarang berkembang sampai.
2: Betul.
0: Untuk menjaga kualitas rasa, tempat ini memproses sendiri mulai dari awal pemotongan sampai penyajian.
2: Ya, semuanya kita ambil justru dari luar kota semua, Pak. Dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, gitu.
1: Gitu ya. Itu prosesnya dari RPH, terus baru nanti masuk ke dapur, terus nanti diolah di sini.
2: Betul, kami olah semuanya sendiri, kami punya jagal sendiri, pokoknya dari A sampai Z kita kerjakan semuanya sendiri, Pak.
0: Untuk harga per porsi tengkleng rica-rica kambing antara Rp25.000 sampai Rp70.000. Warga pun sudah penasaran dengan rasanya. Selanjutnya saya tinggal mencoba menikmati olahan tengkleng rica-rica kambing.
3: Nah ini, coba. Ini kalau yang nonton penampakannya seperti ini. Langsung pengen nyari ini, langsung ngiler ya. Rasanya dominan manis pedes ya. Sesuai pedesnya sesuai selera bisa.
2: Karena memang khas Solo kan cenderung manis ya, Pak, makanan.
3: Bayangkan saja yang nonton. Lumer ya.
2: Iya, betul.
3: Ini lumer makanya enak. Nanti habis ini lehernya gimana nih? Nah. Wah, ini nih yang gede nih. Oh, udah lepas itunya. Ini nanti coba. Nah, ini nih. Wah, itu padat banget ya. Langsung masuk semua sumsumnya.
0: Setelah mencoba sumsum yang lumer, selanjutnya saya mencoba tengkleng rica-rica pedas. Tengkleng segar, sop kambing, dan juga sate buntel. Meski perut saya sudah penuh, tapi mulut masih ingin mengunyah terus.
3: Oke, pokoknya lah. Istimewa. Ini kalau saya baca di kaos-kaos rekomendasi di Solo, makan enak ya di sate dan tengkleng
2: rica
3: Pak Manto. Ini menunya banyak, enak, dijamin puas. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah. Nah, makan dulu.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Ada objek wisata air di Boyolali, Jawa Tengah yang menyuguhkan tema kemerdekaan. Seluruh ornamen dihiasi nuansa serba merah putih, bahkan tiap pukul 10 pagi. Pengunjung dan juga pegawai objek wisata ini wajib menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.
4: Wih, seru banget nih. Ibu-ibu menikmati river tubing atau sepur kalen menyusuri aliran sungai yang jernih di atas ban. Apalagi biayanya murah meriah, cuma Rp10.000 saja per orang. Eits, tapi bukan itu saja yang menarik. Di objek wisata air panorama di Desa Nepen, Boyolali, Jawa Tengah, nuansa merah putih begitu terasa. Sepanjang aliran air dari hulu ke hilir yang membentang hampir 1,5 km, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen serba merah putih. Tapi ornamen merah putih di sini bukanlah hiasan musiman menjelang perayaan kemerdekaan saja loh. Sejak awal didirikan, objek wisata ini memang mengusung konsep kebangsaan. Selain hiasan serba merah putih, di sini juga diadakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata ini dihentikan sejenak. Pengunjung dan pegawai berdiri dengan sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
5: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak juga. Maksudnya kayaknya jarang deh yang masih pakai konsep itu gitu. Masih pada mau nginget di tema kemerdekaan ini. Aku nggak tahu ya, masih itu tiap hari apa enggak? Oke, jadi ya udah bagus lah.
4: Konsep merah putih ini sengaja dihadirkan pengelola untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
6: Jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan, Mas, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
4: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Sementara bagi orang dewasa, ada sejumlah spot favorit seperti kolam pancuran, terapi ikan, hingga air terjun yang banyak dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan melepas penat. Untuk masuk ke area objek wisata ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja per orang. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
3: Kita ke kuliner bertema kemerdekaan yang jadi inspirasi Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur. Mereka membuat es pisang dengan nuansa serba merah putih. Kemasan menarik dan rasa yang bikin nagih, es pisang merah putih ini pun diserbu pelanggan.
4: Tak kalah kreatif, Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur juga membuat sajian es dengan tema kemerdekaan RI. Gilang Bahtiar dan Ninuk kompak membuat kreasi es pisang merah putih dengan bonus kue klepon merah putih. Pisang yang dibalut dengan adonan merah disajikan dengan bubur sumsum berwarna putih, kemudian diberi sirup. Tak lupa topping berupa mutiara, jagung, dan nangka. Agar semakin nikmat, kuah es ditambah susu kental manis dan susu evaporasi.
7: Jadi ini untuk menyambut kemerdekaan RI ya. Kita mengadakan promo untuk es pisang rainbow merah putih dengan klepon juga merah putih. Kita bandrol harga Rp17.000. Jadi biar kayak 17 Agustus gitu ya.
4: Bahtiar dan Ninuk yang baru berjualan sejak 4 bulan lalu ini memanfaatkan kanal media sosial untuk menjaring pelanggan.
8: Kenapa pesan yang itu?
9: Warnanya unik aja sih kak. Biasanya kan warnanya ada yang hijau, ada yang ungu. Tapi ini pas lagi ada promo merdeka, jadi pilihnya merah.
4: Es pisang merah putih dijual dengan harga Rp17.000 per porsi. Sementara lapak es pisang rainbow ini buka 2 hari sekali dan mampu menjual rata-rata 150 porsi sehari dengan harga Rp13.000 per porsinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kuliner porsi jumbo kini semakin banyak diburu di Bandung, Jawa Barat. Mulai dari sate usus dan kulit ayam, paket nasi komplit, hingga ramen dengan porsi besar. Tak hanya menarik perhatian karena ukurannya, kuliner jumbo juga lebih mengenyangkan, bahkan bisa dinikmati bersama-sama.

0: Jika bosan dengan kuliner porsi biasa, kuliner porsi besar atau jumbo bisa menjadi pilihan. Kini, sejumlah tempat makan pun menjadikan makanan berukuran jumbo sebagai menu andalan untuk menarik para pecinta kuliner. Seperti di salah satu rumah makan khas Sunda yang berada di kawasan Jalan Lurah, Cimahi, Jawa Barat ini. Ada beberapa sajian berukuran besar yang bisa dipilih, seperti sate usus dan kulit yang menjadi primadona.
1: Bisa dilihat ini kulit yang sudah ditusuk-tusuk satu porsinya sebesar ini. Tuh, dibandingkan dengan tangan saya pun kayaknya dua kali tangan saya ya, tuh. Gede banget.
0: Sate kulit dan usus ini bisa dihidangkan dengan cara dibakar ataupun digoreng sedikit basah maupun digoreng renyah sesuai selera. Tak hanya makanan, proses pembuatan sambal di tempat ini juga dilakukan langsung dalam porsi besar. Dalam satu kali pembuatan sambal, setidaknya bisa menghabiskan 10 kg cabai. Ada dua varian sambal yang disiapkan, yakni sambal dadak yang terbuat dari gula, cabai, garam, dan tomat. Ada juga karedok lincah khas Sunda yang memiliki bahan dasar yang hampir sama, hanya saja ditambahkan dengan lincah di dalamnya.
1: Kalau di sini proses pembuatan sambalnya pun dilakukan langsung dalam ukuran jumbo, baik untuk sambal dadak ataupun karedok lenca ya. Ini bisa dilihat cobek dan ulekannya pun ukurannya jumbo banget ya. Dan bahkan untuk karedok lenca ini sekali membuat ini bisa langsung 4 untuk 4 kilo ya Kang. Ayo kita langsung buat aja sih karedok lencanya.
2: Mari.
1: Waduh.
0: Di tempat ini pengunjung bisa mengambil sambal sepuasnya untuk pendamping makanan. Tempat makan yang baru buka sekitar 1 tahun ini sengaja memberikan pilihan makanan jumbo sebagai pembeda dengan tempat lain. Dalam sehari, tempat ini bisa menjual lebih dari belasan kilogram usus maupun kulit jumbo. Tempat lain yang menawarkan kuliner porsi jumbo adalah kedai ramen yang telah berdiri selama 4 tahun ini. Menu andalannya adalah ramen kuah dan ramen panggang, dengan beragam varian kuah yang dibuat secara mendadak. Salah satu varian kuah favorit adalah kuah merah atau jigoku, dari campuran aneka cabai dan bawang yang dihaluskan. Ada juga varian kuah original dengan cita rasa dominan gurih. Kuah-kuah ini nantinya akan disajikan bersama mie dan juga berbagai topping.
3: Nah, kita tuh memiliki konsep, oh gimana nih kalau misalnya kita bikin ramen ngenah tapi murah gitu dengan racikan asli Indonesia. Nah, kita terpikir dari situ konsepnya gitu. Dengan cita rasa bumbu dan kuah khas Indonesia, jadi cocok banget buat semua kalangan.
0: Ramen jumbo disajikan dalam mangkuk ukuran besar. Salah satu yang menjadi favorit adalah Ultimate Ramen, berisi mie porsi dobel bertekstur lembut dengan topping ayam katsu, enoki crispy, telur, serta kuah merah yang bisa disesuaikan tingkat kepedasannya.
1: Ini kalau dibilang jumbo, beneran jumbo ya. Sepertinya ini porsinya bahkan bisa dimakan untuk 2-3 orang. Dan menariknya lagi, selain mie-nya yang banyak, toppingnya juga ini sama sekali tidak pelit ya. Setidaknya setiap ramen jumbo yang ada di sini ditambahkan dengan 5 jenis topping dari berbagai macam varian, mulai dari yang kering-kering hingga ada juga potongan daging seperti ini. Wow.

0: nambah semakin enak kayaknya ini kalau dimakan. Kita makan lagi.
1: Sajian ramen di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp14.000 hingga Rp30.000 untuk ramen jumbo. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Cimahi, Jawa Barat.
2: Usai jeda komersial, lautan bunga matahari ini bikin wilayah Tebek, Korea Selatan kian berwarna.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Sebagai penutup, lautan bunga matahari ini bikin Korea Selatan makin berwarna. Di Tebek, ribuan pengunjung menikmati taman bunga terbesar yakni seluas 66 hektar. Akhir kata saya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Sebuah perpustakaan di Jiangxi, China menyita perhatian karena tampilannya yang memukau seperti masuk dunia fantasi. Di dalamnya, rak buku kayu menjulang hingga langit-langit, sementara tangga spiral berbentuk jalur menuju atap bertabur cahaya. Dan yang paling mencuri perhatian, ada gelembung-gelembung sabun berjatuhan di antara ruang baca. Pengunjung mengaku suasana magis ini bahkan terasa sejak langkah pertama memasuki perpustakaan Wuyuan Tiankeng yang baru dibuka ini. Tak hanya untuk membaca, desain perpustakaan juga menghadirkan beragam elemen fantasi, termasuk tulang naga raksasa dan ruang-ruang bertema unik. Perpustakaan ini pun menjadi daya tarik baru Wuyuan, khususnya bagi mereka yang ingin membawa pulang pengalaman sekaligus foto-foto yang unik. Lautan bunga matahari mengubah Kuau Village, Taipei, Korea Selatan menjadi destinasi penuh warna. Ribuan pengunjung yang datang pada Kamis sejenak lepas penat dari rutinitas demi menikmati Festival Bunga Matahari Taipei yang berlangsung hingga 17 Agustus mendatang. Dikelilingi pegunungan, pengunjung bebas menyusuri lautan bunga matahari yang membentang sejauh mata memandang. Tak heran jika tempat ini menjadi taman bunga matahari terbesar di Korea Selatan dengan luas mencapai 66 hektar. Suasananya semakin semarak dengan lebih dari 300 spesies bunga liar, ditambah rindangnya pepohonan birch dan pinus yang mengelilingi area festival.

0: Sejumlah warga tidur beralaskan tikar tanpa tenda di lapangan Gelora Samador Maumere, Nusa Tenggara Timur. Anak-anak dan warga lanjut usia terpaksa tidur tanpa selimut di tengah cuaca dingin. Warga berharap pemerintah memperhatikan mereka yang sebagian besar adalah anak-anak dan kaum lansia.
1: Sedangkan kami ini belum. Jadi kami sangat memohon ke pemerintah untuk datangkan tenda. Supaya kami ada tempat bernaung, karena di sini kami ini anak bayinya ada 2 orang. Dan kami di sini juga masih kecil-kecil. Orang tua ini juga cuma beberapa saja. Jadi tolong ya pemerintah.
0: Warga di Desa Nanggahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, terpaksa mengungsi ke bukit karena takut gempa susulan karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Dengan peralatan seadanya, warga terpaksa berdiam di perbukitan. Sementara untuk penerangan mereka membawa serta genset. Warga belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu. Namun sejumlah warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Sementara Kepolisian Republik Indonesia mengirim pasukan bantuan ke wilayah terdampak bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur melalui Terminal Kargo Bandara Suta Sabtu malam. Sebanyak 137 personel yang terdiri dari SAR Brimob, DVI hingga Propam akan difokuskan memberi pertolongan terhadap korban gempa. Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir menyampaikan Polri turut prihatin atas bencana alam yang menimpa masyarakat di Flores, NTT.
2: Jajaran juga telah mendirikan posko-posko bantuan di lokasi yang aman. Posko ini disiapkan untuk mendukung proses evakuasi, pelayanan masyarakat, pengungsian maupun nanti penyaluran bantuan. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Polri telah menyiapkan kekuatan SAR Brimob.
0: Selanjutnya, Polri juga mengirim bantuan logistik berupa 10 set tenda peleton, 10 unit Wi-Fi portable, dan 240 dus makanan cepat saji untuk kebutuhan pengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam, termasuk tentang upaya penanganan gempa Nusa Tenggara Timur yang terus dilakukan, di mana pemerintah menyatakan lebih dari 27 ton logistik dan ribuan personel gabungan sudah diterjunkan ke lokasi bencana untuk mempercepat proses evakuasi korban gempa dengan magnitudo 7,7. Selengkapnya kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Mayfri Syari. Kita langsung mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Sementara itu, Rumah Sakit TC Hilar Maumere, Sika, melakukan layanan kesehatan bagi para pasien di tenda. Pelayanan rumah sakit terpaksa dilakukan di tenda pasca terjadinya gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu kemarin.
1: Ratusan warga Desa Ndangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di areal perkebunan karena takut gempa susulan. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Untuk kebutuhan makanan, beberapa warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan untuk bisa dimasak di pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu.
2: Ini mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana?
3: Kami masih takut.
2: Masih trauma?
3: Iya.
2: Mama, untuk kebutuhan ini, mama mereka butuhkan sekarang apa?
3: Makanan, minuman, obat, popok anak-anak.
1: Inilah suasana di Unit Gawat Darurat atau UGD, Rumah Sakit TC Hilers Maumere, Kabupaten Sika, NTT pada Minggu siang. Rumah sakit masih melakukan perawatan kesehatan bagi pasien di tenda. Perawatan dilakukan terhadap para pasien mulai dari unit gawat darurat hingga pasien rawat jalan. UGD di rumah sakit ini tercatat merawat 11 pasien. Sedangkan pasien rawat inap lebih dari 70 orang pasca gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores, NTT.
4: Sakitnya kebetulan dari kemarin pagi panas tinggi, dia demam panas tinggi. Hanya kemarin kita mau bawa ke sini cuma takut pengaruh gempa. Kemarin pagi gempa itu jadi mau bawa ke sini juga takut. Jadi pikirnya di sini juga lagi ini tuh, jadi semua mengalami gempa, jadi goncangan itu cukup lumayan kuat.
1: Seluruh aktivitas rumah sakit juga dipindahkan ke tenda karena ada beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan saat gempa. Hanya ada satu korban luka berat yang turut dirawat di tenda. Korban tersebut adalah seorang frater yang melompat dari lantai 3 salah satu gedung saat terjadi gempa kemarin. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i memimpin langsung tim SAR gabungan dalam penanganan kondisi darurat akibat gempa dengan magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan memperluas pencarian operasi ke 3 wilayah, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo. Di Kabupaten Manggarai Timur, kantor SAR Maumere berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang dilaporkan tenggelam pada saat gempa terjadi. Korban ditemukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di perairan Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda, dalam kondisi meninggal. Sementara itu penyisiran terus dilakukan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagekeo dengan radius 6,3 km dari pusat daerah. Berdasarkan data, hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, tercatat jumlah korban meninggal mencapai 51 orang. Sementara itu, 132 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Upaya penanganan gempa Nusa Tenggara Timur terus dilakukan. Pemerintah pusat menyatakan ada lebih dari 27 ton logistik dan ribuan personel gabungan diterjunkan ke lokasi bencana untuk mempercepat proses evakuasi korban dari gempa dengan magnitudo 7,7. Sementara pemerintah Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Lalu bagaimana kondisinya satu hari pasca gempa? Kita sudah terhubung bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena. Selamat malam Pak Melki Lakalena. Baik, boleh di unmute Pak, mungkin mikrofonnya.
5: Baik. Ya, baik. Baik, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News. Yang ingin kami tanyakan saat ini, bagaimana kondisi di sana dan fokus penanganan pasca gempa, satu hari pasca gempa seperti apa Pak Melki?
5: Baik, jadi saya ini baru menerima perbincangan dengan TV, baru ini CNN yang pertama, karena kami memang dari sejak kemarin sampai dengan tadi malam ini masih terus keliling berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan bencana. Dan saat ini justru saya mendapat kabar terbaru yang menyedihkan bahwa di Pulau Palu'e, di Kabupaten Sika, nampaknya termasuk daerah terparah yang malah kami belum sempat dapatkan informasi, dan baru saya dapatkan malam ini dari Bupati Sika bahwa sangat parah kondisi di Palu'e, di Kabupaten Sika. Ternyata saya berpikir cuma di Manggarai dan Manggarai Timur dan Naga Keo, ternyata seperti yang tadi sore ditanya juga oleh Pak Menkes soal di Palu'e, ternyata ini baru dapat laporan Bupati Sika bahwa di Palu'e itu kurang lebih ada 10.000 orang, dan kondisinya parah karena kerusakannya serius dan kondisinya benar-benar butuh pertolongan kita semua. Nanti kami akan berkoordinasi nanti dengan pimpinan Kepala BNPB untuk soal tersebut. Intinya adalah kondisi saat ini bahwa yang di daerah yang terdampak yang sudah bisa teridentifikasi di daerah Manggarai, Manggarai Timur, Naga Keo yang tiga yang paling parah, sekarang tambah Sika berarti yang di daerah Palu'e, ini secara perlahan untuk jalur komunikasi, listrik dan transportasi terutama bantuan daratnya sudah bisa dibuka dan bala bantuan sudah mulai pelan-pelan masuk setelah ada helikopter juga bisa dipakai sejak tadi, kami juga sudah mulai bisa bersama dengan seluruh tim, tadi Pak Pangdam sudah bisa masuk di Reo, kemudian juga tadi juga

0: Ini Pak Bupati Sika baru sampaikan bahwa dengan Dandim Kapolres sekarang sudah ada di Palu-E dengan kondisi yang sangat serius, termasuk yang paling parah, berarti pusat gempa walaupun di Mbai juga menyebabkan juga kerusakan yang parah sekali di Palu-E. Jadi nanti kami akan segera koordinasi untuk nanti bisa untuk tahap tanggap darurat ini, terutama kaitan dengan makan minum, tidurnya pengungsi, dan untuk kesehatan ya, untuk penanganan yang terluka dan yang perlu penanganan segera akan kita fokuskan untuk di daerah-daerah yang memang sangat terdampak. Walaupun secara umum kalau kami lihat laporan dari seluruh daratan Flores itu rata-rata memang kerusakan yang terjadi terutama di rumah dan fasilitas umum yang lain itu kerusakan ringan, sedang, dan berat itu merata, bisa kami hitung-hitung ini bisa sampai dengan puluhan ribu rumah yang perlu untuk di apa namanya yang perlu untuk diperbaiki nanti.
1: Baik, untuk di Pulau Palu-E sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Gubernur ya, apakah saat ini kondisinya masih terisolasi atau bantuan sudah mulai masuk ke sana,
0: Pak? Sekarang masih terisolasi. Ini baik. Saya baru dapatkan kabar karena baru bisa dijangkau oleh Pak Bupati dan Dandim Kapolres dan tim. Dan memang kerusakannya ternyata sangat parah. Dan nanti ini kami akan segera konsolidasi untuk besok nanti bisa helikopter dari BNPB atau dari TNI Angkatan Darat yang sudah masuk atau dari polisi bisa segera menuju ke sana. Kita masih segera buka dapur umum di Palu-E karena memang kondisinya sangat serius nih kalau laporan Pak Bupati barusan yang saya terima.
1: Baik, seperti apa seriusnya Pak? Seberapa serius kondisi di sana?
0: Karena dia ada di pusat gempa, di pusat gempa, jadi memang kerusakannya itu serius. Mm-hmm. Baik rumah maupun juga kebutuhan makan minum sekarang mereka lagi sama sekali menipis dan besok harus mesti buka dapur umum karena mereka sudah kehabisan stok makanan di sana. Itu pulaunya terpisah.
1: Ya.
0: Dia tidak gabung dengan pulau ini, dia terpisah ke pulau yang lain.
1: Baik. Selain kemudian kondisi di sana, bagaimana kemudian fokus lainnya untuk penanganan gempa ini Pak? Sejauh ini berapa korban yang sudah dikonfirmasi, baik itu yang meninggal dunia maupun yang luka-luka Pak?
0: Sampai dengan tadi siang, itu kami rapat terakhir dengan semua unsur ya, dipimpin oleh Pak Menko, ada Pak Mendagri, Pak Menteri PU, dan seluruh yang hadir tadi dari berbagai instansi, itu informasinya sudah 51 orang yang meninggal. Dan malam hari ini data terakhir yang kami terima sudah 53 orang. Dan sekali lagi data ini perlu segera kami terus perbarui setiap waktu karena data-datanya masuk banyak sekali yang perlu untuk direspon ya. Sekali lagi ini seperti yang saya dapatkan baru dari Palu-E ini, ternyata hampir seluruh rumah warga di Pulau Palu-E yang ada 10.000 orang ini, 10.000 jiwa ini hancur dan tidak bisa ditempati dan semua sekarang tidur di luar rumah menurut informasi dari Bupati Sika. Sehingga nanti kita masih harus segera mengirimkan paling lambat besok pagi atau siang itu untuk kebutuhan makan minum, air dan obat-obatan yang di Palu-E. Saya juga masih koordinasi dengan Pak Pangdam untuk urusan nanti yang di Rewa yang juga terdampak paling serius. Kemudian juga di daerah Nagakeo juga sama, Manggarai Timur juga sama. Ini semua utara Flores nampaknya yang paling terkena dampak paling serius dari gempa ini semua bagian utara Flores sampai ke Palu-E, sampai ke Ende di daerah Maurole, Maukaro dan juga Kota Baru, tiga kecamatan yang terdapat di Ende. Demikian pula di bagian utara dari Nagakeo dan Manggarai Timur juga sama, seperti yang juga di Manggarai dan Manggarai Barat.
1: Baik Pak Melki, tapi untuk kondisi jaringannya, baik itu kemudian kelistrikan, telekomunikasi, apakah kemudian juga sudah berangsur membaik atau masih menjadi tantangan tersendiri Pak? Termasuk diantaranya tadi
0: listrik
1: ya.
0: Listrik sampai dengan saat ini masih jadi masalah. Tadi memang kami rapat dengan Dirut PLN, menurut Dirut PLN memang akan diupayakan hari ini bisa 100%, tapi kami masih mendapatkan informasi dari berbagai daerah bahwa listrik masih kendala, masih mati hidup. Kemudian juga jaringan telepon, Telkomsel terutama juga masih beberapa daerah masih blank spot. Jadi beberapa daerah juga masih ada blackout untuk listrik. Dan juga tentu yang kami juga terus meminta dukungan juga dari Pertamina, tadi juga Pak Dirut Pertamina hadir untuk selalu memberikan dukungan juga untuk BBM yang dipakai buat masyarakat secara umum maupun juga untuk tim kemanusiaan lagi di lapangan sekarang.
1: Baik, Bapak kita tahu bahwa korban luka ini juga banyak ya yang akibat dari gempa yang terjadi. Bagaimana penanganannya sejauh ini mengingat Bapak rumah sakit ini juga menjadi salah satu lokasi yang terdampak dari gempa yang terjadi kemarin?
0: Ya, jadi tadi malam Pak Menkes sudah memimpin langsung, ada rapat yang tim yang disebut dengan Health Emergency untuk memastikan bahwa seluruh rumah sakit, baik itu di kabupaten, kemudian puskesmas-puskesmas yang ada di seluruh kecamatan, bisa digerakkan dalam kondisi saat ini untuk kemudian bisa membantu penanganan, dan bagi yang mengalami kesulitan langsung disupport dari tim dari Jakarta, dikirimkan oleh Pak Menkes, juga kami dari Kupang, dan juga kami dibantu juga oleh berbagai asosiasi dokter yang hari ini juga masuk dari berbagai tempat, dan juga berbagai rumah sakit juga ada di NTT juga sekarang mengirimkan tim dokter juga untuk masuk di berbagai daerah bencana. Kami sendiri dari pemerintah provinsi malam hari ini mengirimkan 17 truk bantuan, masuk melalui ferry, besok landing di Flores, dan langsung menyebar 17 truk ini untuk membantu juga di seluruh daerah yang bisa dijangkau oleh dukungan yang dari kami dari provinsi. TNI juga terus menggerakkan juga kekuatannya, tadi juga sudah masuk 50.000 bantuan dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat terdampak. Demikian pula dari Panglima TNI, dari Pak Kapolri, dari berbagai menteri juga sudah masuk untuk mulai dibantu bagi masyarakat sekitar. Jadi kita membawa dalam kondisi saat ini sambil terus menggerakkan tim untuk bisa memastikan penanganan di aspek makan minum, di aspek kesehatan, di aspek yang lain juga bisa jalan dengan baik.
1: Baik, tanggap darurat ini statusnya ditetapkan hingga 14 hari ke depan, di satu hari pasca terjadinya gempa. Apa kemudian kebutuhan paling mendesak yang perlu segera dipenuhi, Pak? Melihat kondisi yang terjadi saat ini, seperti yang tadi Bapak bilang ya, kalau kita bicara Pulau Flores bagian utara, ini menjadi yang paling terdampak dari gempa yang terjadi kemarin.
0: Ya, yang kami butuhkan sekarang, kami mohon dukungan dari pemerintah pusat dan kita semua, para Bapak Ibu yang dermawan dari seluruh Republik Indonesia ini, untuk kita sama-sama dengan kemampuan yang ada, kita membantu masyarakat di Flores bagian utara ini dengan terutama makan minum, bisa juga makan minum yang cepat saji, kemudian juga bisa memberikan bantuan selimut, bisa memberikan bantuan terpal, bantuan obat-obatan, terutama juga untuk kebutuhan anak-anak dan juga ibu-ibu ya. Dan tentunya karena ini juga dalam kondisi darurat, kami juga meminta tolong juga untuk kita bisa bantu untuk masyarakat bisa melewati dengan ada teman-teman dari psikolog juga bisa membantu untuk trauma healing. Kita bantu yang korban, terutama anak-anak juga, biar mereka bisa melewati proses ini nanti dengan baik.
1: Baik, di sisi lain kita tahu ada sejumlah warga yang masih mengaku untuk ketakutan begitu ya, sehingga mereka kemudian tetap mengungsi di area perbukitan. Ini upaya-upaya seperti apa, Pak, yang memastikan bahwa seluruh korban
0: perbukitan,
1: ini...
0: Perbukitan sebenarnya sudah agak mulai mendingan sekarang, sudah mulai turun dia sekarang, Pak, ke lokasi rumah. Cuma yang pasti masih banyak orang, saya dapat laporan bisa sampai puluhan ribu masyarakat atau bisa sampai ratusan ribu masyarakat saat ini itu mereka tidurnya itu tidak dalam rumah karena ketakutan. Jadi bahkan di daerah-daerah yang sebenarnya dari segi kerusakannya tidak begitu signifikan, misalnya saya dapat laporan itu di ND sekalipun, di kota ND itu, yang kalau dia ada kerusakan yang kira-kira cukup dikhawatirkan, itu orang tidurnya di luar rumah malam ini. Itu yang relatif tidak terlalu sulit seperti di kota ND. Belum lagi yang memang kalau kita lihat yang paling serius itu kalau dari segi kerusakan, itu kami dapatkan itu adalah di Ruteng misalnya, atau di Borong, kemudian di Mbai, dan juga bagian utaranya dari daerah tersebut. Ini yang paling terbaru lagi, yang tadi saya sampaikan dari Bupati Sika, ini di Palue ya, ini pulau-pulau yang terluar, maka kita sisir satu-satu ini, baru ketahuan ternyata 10.000 jiwa di situ, hampir semua rumahnya hancur total, dan ini baru dapat kabar malam hari ini, berarti ini salah satu yang harus kita atensi segera besok, mulai besok pagi. Jadi memang sekali lagi kami lagi terus melakukan pendataan dan mendorong bantuan untuk digunakan secara cepat dalam tangkap darurat ini agar bisa dipakai oleh para korban.
1: Baik, sejauh ini tantangannya apa, Pak, untuk penyaluran bantuan dan proses evakuasi terhadap korban?
0: Terutama sekarang kami itu membutuhkan kecepatan bergerak dan memang dukungan-dukungan helikopter, dukungan-dukungan pesawat-pesawat kecil yang bisa menjangkau di berbagai bandara ini sangat dibutuhkan untuk bisa membawa logistik. Dan juga tentu kapal-kapal yang juga kami terima kasih dari TNI Angkatan Laut yang sudah mulai membantu melalui kapal, juga Basarnas dan berbagai tim sudah mulai menggerakkan potensi kapal. Dan sekali lagi kami juga minta tolong kalau ada perusahaan-perusahaan juga yang memiliki helikopter yang bisa dipakai atau mungkin kapal-kapal yang bisa dipakai, mungkin bisa digeser ke NTT untuk kami pakai dalam seminggu ke depan, membantu semua tim lagi bergerak ini untuk bisa menyekap pulau-pulau terluar ataupun pinggir-pinggir Flores yang di daerah utara ini.
1: Baik, Pak Melki, kita tahu bahwa gempa yang terjadi ini juga merusak sejumlah baik itu fasilitas umum ya, fasilitas publik, tidak hanya bangunan rumah-rumah saja. Mungkin ini bisa dikatakan terlalu dini untuk bertanya hal ini, tapi di sisi lain apakah kemudian upaya pembangunan secara paralel juga sudah mulai direncanakan, Pak? Mengingat ini juga objek-objek yang rusak ini juga menjadi objek-objek vital ya, yang sangat membantu ya dan mendukung kehidupan sehari-hari dari masyarakat Nusa Tenggara Timur.
0: Jadi memang saya melihat bahwa ini hampir tidak ada yang tidak terkena ya. Mm-hmm. Perbankan, hampir semua perbankan juga mengalami. Sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA, TK, PAUD juga mengalami, bahkan sampai di kampus-kampus. Kapasitas pemerintahan, kantor-kantor bupati, berbagai dinas, kecamatan, desa, kelurahan juga mengalami. Kemudian juga kesehatan mengalami. Jadi hampir semua kerusakannya itu memang kami dapat informasi memang terjadi dengan kerusakan tidak kena di jalur utaranya itu, di bagian selatan Flores itu umumnya masih kerusakan, yang pun kalau walaupun ada biasanya kerusakan ringan yang kami dapat laporan, tapi yang bagian tengah dan menuju utara Flores itu yang rata-rata sedang dan berat itu ada di sana, dan ini belum sebagian besar terdata. Kami masih belum bisa menjangkau banyak daerah karena pergerakannya memang kami butuh helikopter sehingga bisa melewati beberapa tempat yang secara kita kalau pakai dengan jalur darat masih belum bisa dilewati. Beberapa titik aja, tapi sebagian besar sudah mulai bisa dilewati.
1: Mm-hmm. Artinya rencana pembangunan pasca gempa yang terjadi ini mungkin koordinasinya dengan pemerintah pusat, Pak?
0: Ya, memang dari tadi sudah diingatkan oleh Kepala BNPB bahwa nanti data terkait dengan kerusakan ini jangan tunggu lengkap dulu. Sejauh sudah bisa diverifikasi data yang ada, segera dimasukkan, bisa direspon segera oleh pemerintah pusat, dan siap pakai oleh BNPB, dan nanti untuk depan nanti perumahan oleh Kementerian PKP, Pak Rasirai, dan nanti untuk dari PU untuk penanganan berbagai fasilitas umum, juga jalan, jembatan, dan sebagainya.
1: Baik, Pak Gubernur, ini terakhir ya, kita tahu bahwa besok adalah hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, dan tentunya ini adalah suatu kondisi, suasana duka menyelimuti pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini dan apa harapannya yang kemudian sangat mendesak ingin disampaikan terutama untuk perbaikan dan penanganan pasca gempa?
0: Seluruh acara kemerdekaan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini di provinsi dan kabupaten kota se-NTT, kami punya ada daerah terdampak di Flores, ada 8 kabupaten. Kami minta untuk semua tetap menyelenggarakan kegiatan kemerdekaan ini dengan khidmat, dengan sederhana, dengan kita jalankan dengan baik ya. Dan memang khusus di Flores saya dapat kabar memang beberapa daerah memang mengalami kesulitan untuk menggerakkan untuk besok bisa ada upacara. Tapi kami ingin memastikan bahwa di tengah situasi yang sulit ini, kami tetap bagian dari Republik Indonesia yang akan tetap menyelenggarakan 81 tahun kemerdekaan besok dengan kemampuan yang kami miliki di semua daerah. Dan tentu untuk khusus teman-teman nanti di daerah Flores, karena juga saya dengar nanti Pak Menko informasinya akan memimpin dan bersama dengan Bupati Manggarai nanti memimpin 17 Agustus di Manggarai. Pak Mendagri sekarang lagi di Manggarai Timur. Nanti berdua juga nanti bersama dengan Bupati Manggarai Timur dan jajaran. Kemudian Pak Menteri PU sekarang lagi di ND, lagi juga bersama dengan Bupati ND dan Bupati Manggarai dan jajaran lagi merapikan juga di dua daerah tersebut. Demikian pula Wamenkes dan Wamensos juga sama lagi berpencar ke berbagai kabupaten kota. Mm-hmm. Dan berharap agar teman-teman di Flores juga tetap melaksanakan kegiatan besok dengan sederhana sekalipun untuk menunjukkan bahwa di tengah kesulitan kita saat ini, dapat kita bagian dari Republik yang terus merayakan kemerdekaan ini dengan baik, dan juga kami berterima kasih untuk dukungan dari pemerintah pusat, Presiden Prabowo yang sudah menugaskan banyak menteri sekarang ke NTT, yang berharap agar ini menjadi bagian dari komitmen kebersamaan kita bahwa 80 tahun kemerdekaan ini, duka kami di NTT, duka kami di Flores adalah duka bersama, dan kami juga tetap akan bergerak terus untuk memajukan daerah kami menjadi bagian dari Republik yang terus ingin maju ke depan.
1: Baik, tentunya besar harapan agar seluruh korban, baik itu di daerah yang sampai saat ini masih terisolasi ataupun yang sudah mendapatkan penanganan, bisa benar-benar ditangani dengan optimal ya Pak ya. Dan upaya rehabilitasi di Nusa Tenggara Timur juga bisa dilakukan sehingga kualitas hidup masyarakat di sana bisa terus baik begitu. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk...
0: Ini masih tanggap darurat nih Bu. Ini ya. Tanggap darurat kita 14 hari nanti, yang saya pikir nanti akan menjadi pekerjaan besar kita ke depan adalah setelah tanggap darurat ini adalah memperbaiki kerusakan yang hampir saya bilang tadi puluhan mungkin sampai ratusan ribu rumah dan fasilitas yang lain harus kita perbaiki seluruh Flores. Itu yang maka kami kerja besar ke depan setelah habis melewati tanggal darurat ini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Melki sudah bergabung bersama kami tentunya di CNN Indonesia atas waktunya dan kesempatannya. Nanti kita akan coba update lagi ya Pak ya, seiring dengan bagaimana penanganan di sana. Terima kasih banyak Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena sudah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News. Kita ke informasi lainnya, kebakaran hutan.

0: Diansyah, pelajar kelas 10 SMA Negeri 10 Palangkaraya. Remaja berusia 16 tahun ini rela menjadi relawan dadakan setelah karhutlah terjadi di sekitar tempat tinggalnya dan mulai mendekati permukiman warga. Bersama tim Satgas Darat, Rudiansyah bahu-membahu menyemprotkan air ke lahan yang terbakar. Upaya ini dilakukan untuk memblokade api agar tidak menjalar dan mengancam rumah-rumah warga. Bagi Rudiansyah, menjadi relawan karhutlah merupakan bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan. Sepulang sekolah, ia memilih menyisihkan waktu bermain untuk membantu petugas di lapangan.
1: Daripada keadaan kerjaan di rumah lebih baik aku membantu mereka. Daripada di rumah main HP aja.
2: Ya. Apalagi di sekitar lingkungan Anda sudah kebakaran lagi, ya, luar biasa ya.
1: Di lingkungan saya.
2: Ini baju dari mana? Kenapa menggunakan baju?
1: Ini pertama tuh iseng aja. Ini beli bajunya. Saya beli.
2: Udah lama belinya?
1: Udah lama.
0: BPBD Kota Palangkaraya menyatakan partisipasi warga seperti yang dilakukan Rudiansyah diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain.
3: Aspirasi ya, sangat menghormati keputusan warga kita untuk membantu kita di lapangan. Memang itu yang kita harapkan, karena BPBD juga tidak bisa bekerja sendiri, perlu dari teman-teman relawan, masyarakat yang untuk membantu kita di lapangan.
0: Upaya menanggulangi karhutlah bukan hanya menjadi tugas petugas, namun juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Kawasan Bromo yang masih terjadinya karhutlah ini ternyata sudah bisa terkendali, namun Satgas masih menemukan titik panas atau hotspot berada di daerah tebing. Hingga kini luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 1.120 hektar sementara itu. Setelah lebih dari satu bulan memadamkan karhutlah, sejumlah tim Satgas dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai mengalami kelelahan.
5: Satgas Karhutla terus melakukan evaluasi setelah operasi pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Walaupun api sudah terkendali pada Minggu siang, masih ada titik panas berada di wilayah Pusung Duwur, Pasuruan. Petugas menyiagakan pemadam kebakaran milik TNI Angkatan Darat serta menarik selang ke atas bukit. Pembasahan dan pendinginan dilakukan secara berkala untuk memastikan bara api benar-benar padam. Hingga kini total kawasan yang terbakar mencapai lebih dari 1.120 hektar meliputi bukit, tebing hingga savana dengan beragam vegetasi. Meski api sudah padam, Satgas tidak langsung menghentikan operasi. Patroli darat dan udara terus dilakukan untuk mendeteksi titik panas sekaligus mencegah munculnya kembali kebakaran. Hingga kini, helikopter waterbombing masih disiagakan di Bandara Abdul Rahman Soleh. Armada ini sewaktu-waktu dapat dioperasikan kembali jika terdeteksi titik api yang membutuhkan penanganan dari udara.
6: Yang terdampak saat ini ya seluas 1.120,3 hektar itu sampai dengan sekarang tidak bertambah, jadi masih tetap. Yang kita tangani adalah titik panas atau titik asap yang mungkin kita sulit menanganinya karena kondisi di tanah-tanah ini tidak sama semua. Yang sudah bisa disiram itu benar-benar mati, tapi ada juga tempat-tempat yang masih menyisakan bara api di dalam tanah tersebut.
5: Setelah lebih dari satu bulan berjuang memadamkan kebakaran hutan dan lahan, sejumlah tim Satgas Darat Penanggulangan Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai mengalami kelelahan. Beberapa personil pemburu karhutla bahkan terpaksa harus beristirahat karena kondisi kesehatan yang menurun. Status tanggap darurat yang diberlakukan Pemkab Kotim sampai tanggal 28 Agustus mendatang membuat petugas darat harus berpacu dengan waktu melawan api karhutla yang hingga saat ini masih terjadi. Kalaksa BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Multazam K. Anwar mengatakan para personil bekerja dalam dua piket masing-masing selama 12 jam. Namun, pembagian piket tersebut terkadang harus diabaikan ketika kondisi kebakaran sulit dikendalikan dan membutuhkan tambahan personil.
7: 131 orang memang masih ada yang sakit. Memang stamina ini menjadi kunci juga bagi kami karena mereka bekerja di 12 jam pada siang dan ada juga shift malam yang 12 jam. Tentunya kita berharap teman-teman

0: teman-teman dalam masih dalam kondisi prima, nanti dalam seminggu sekali akan kami lakukan pengecekan kesehatan kerjasama dengan puskesmas tempat.
1: Hingga kini situasi karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Kondisi lahan yang mengering membuat potensi api semakin mudah menyebar. Terlebih, permukaan air tanah di sejumlah wilayah dilaporkan telah turun hampir 2 meter. Sungai-sungai yang mulai mengering juga membuat petugas kesulitan mendapatkan pasokan air. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Prime News.
3: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Polisi mengamankan 2 orang remaja kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan dan menyita sejumlah senjata tajam jenis panah busur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di kota lain, ada petugas Bea Cukai yang menangkap 7 orang warga negara Cina yang menyelundupkan 17 kg emas berbentuk telur dan silinder dengan cara disembunyikan ke dalam alat vitalnya.
7: Bawa tajam.
8: Video amatir warga merekam aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil dibentangkan di jalanan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar beberapa waktu lalu. Pasca viral usai diunggah ke media sosial, tim Opsnal Polrestabes Makassar yang melakukan patroli berhasil menjaring 2 remaja di sekitar lokasi pada Sabtu malam. Dari salah satu pelaku, polisi mendapati dirinya sedang membawa ketapel. Sedangkan di lokasi sekitar mereka ditangkap, ditemukan juga beberapa barang bukti berupa sejumlah busur panah di jalanan. Kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya.
9: 2 anak ini diamankan oleh anggota Polrestabes, diduga pelaku geng motor. Karena didapati di dalam tubuhnya ketapel, namun busurnya tidak ada.
10: Dari TKP sendiri bang, ini ada apa-apa saja yang diamankan?
9: Nah, kalau di lokasi atau di TKP memang ada beberapa busur yang diamankan di sekitar kafe tersebut.
8: Petugas gabungan Bea Cukai, Afsek dan kepolisian berhasil menggagalkan 2 aksi penyelundupan emas menuju Hong Kong dan Dubai melalui Terminal 3 Bandara Suta pada 11 Agustus 2026. Dalam jumpa pers, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan petugasnya menemukan hal anomali yang ternyata terdapat penyelundupan emas dengan metode body insertion dan body stamping terhadap 7 orang warga negara Cina. Emas berbentuk silinder tersebut dikemas ke dalam alat kontrasepsi kemudian dimasukkan ke dalam alat vital pelaku. Petugas berhasil mengamankan emas sebanyak 17,43 kg atau senilai 46 miliar rupiah. Sementara dalam kasus penyelundupan emas yang dilakukan oleh seorang staf ground handling, petugas menemukan 7 keping emas seberat 6,357 kg yang akan diserahkan kepada seorang penumpang di ruang tunggu keberangkatan menuju Dubai.
11: Dalam waktu kurang dari 24 jam, BSI menghadapi dua hal yang berbeda. Yang pertama, dengan cara dimasukkan ke area kemaluan wanita dan tubuh. Pada kasus berikutnya, mereka menemukan pemanfaatan oknum ground handling untuk membawa emas kepada penumpang. Barang bukti berupa 41 keping emas berbentuk silinder 24 karat dengan total berat mencapai 17,43 kg atau sekitar kalau di nilai ekonominya sekitar 46 miliar.
8: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan narkotika jenis etomidate yang melibatkan 2 warga negara Cina. Laboratorium tersebut beroperasi di sebuah apartemen di Tangerang dan dikembangkan hingga ke apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menyita 350 buah cartridge etomidate siap pakai, serta 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 cartridge etomidate. Polisi juga menemukan indikasi bahwa bahan baku tersebut diduga diimpor dari Vietnam. Untuk menyamarkan aktivitasnya, pelaku menjadikan apartemen sebagai tempat tinggal sekaligus merancang ruangan tertentu menjadi laboratorium produksi. Sementara untuk pemasaran, pelaku menggunakan sistem drop point serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi.
12: Tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku pembuat narkotika golongan 2 jenis etomidate di apartemen Tokyo Riverside dan dikembangkan di apartemen Gold Coast daerah Penjaringan Jakarta Utara. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya mengamankan warga negara China yang berperan membuat dan memasarkan narkotika jenis etomidate.
8: Seluruh tersangka, barang bukti, dan peralatan pendukung laboratorium telah dibawa ke kantor Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tim SAR gabungan menyelamatkan seorang nenek yang terjatuh ke dalam dasar sumur sedalam 12 meter. Diduga korban terjatuh karena terpleset saat menimba air. Sementara itu ada sebuah truk sampah dinas kebersihan yang mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Pengemudi mengantuk hingga truk hilang kendali dan menghantam pembatas jalan. Kami hadirkan informasinya dalam kilas peristiwa.
13: Inilah suasana saat tim SAR gabungan Basarnas dan Damkar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah melakukan evakuasi terhadap Istiqomah, seorang nenek berusia 60 tahun yang jatuh ke dasar sumur yang berada di samping rumah Minggu pagi. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, tim SAR gabungan menurunkan personel ke dasar sumur sedalam 12 meter. Kejadian bermula saat korban hendak menimba air namun terpleset masuk sumur. Korban diketahui jatuh oleh tetangganya usai melakukan salat subuh dan mendengar suara minta tolong. Setelah 15 menit penanganan, korban dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban dibawa ke rumah untuk mendapatkan pertolongan medis pertama.
14: Korban dievakuasi berhasil kurang lebih 15 menit. Kondisi korban alhamdulillah sehat walafiat. Untuk kendala sempitnya akses ke sumur.
13: Inilah truk milik Dinas Kebersihan yang mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Roda bagian depan mengalami patah as hingga tidak lagi dapat melanjutkan perjalanan. Peristiwa bermula saat pengemudi melintas dari Bekasi menuju kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

0: Akibat pengemudi mengantuk, truk hilang kendali dan menghantam pembatas jalur Transjakarta tepat di halte Tebet Eco Park. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran tersendat. Truk menunggu mobil derek untuk dilakukan evakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuangan jasad bayi perempuan di tumpukan sampah jalan Krekot Punder Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara itu, tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan dari kamera CCTV.
2: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Punder Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya, terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas. Di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
3: Berhasil mengungkap perkara dan menangkap terduga pelaku berinisial KA berusia 25 tahun. Kita dapati pelaku ini berada mengarah menuju pulang ke rumah.
4: CCTV yang berada, itu benar terduga pelaku yang membuang?
3: Benar, betul. Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di CCTV tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu informasi sementara adalah adik kandungnya.
4: Apa motifnya sendiri apa?
3: Ini sedang kita dalami. Motif sementara bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya sehingga bayi tersebut dibuang.
4: Mengkonsumsi obat-obat kegugur kandungan gimana?
3: Sedang kami dalami.
4: Kalau pengakuan pelaku anak siapa?
3: Menurut pengakuan pelaku itu adalah anak dari hasil hubungan gelap ya, yang di luar nikah bersama pacar.
2: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga Desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar berangkas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang pria parubaya berusia 65 tahun ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di salah satu perumahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
5: Keluarga di perumahan Ananda Desa Dahuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan kematian DYP, pria berusia 65 tahun, tergeletak di dalam kamarnya dalam keadaan sudah menghitam. Diduga pria yang mengontrak di rumah tersebut telah meninggal dunia sekitar hampir 2 minggu. Semula warga sekitar curiga dengan aroma tak sedap dari rumah kontrakan yang ditempati korban dan banyak sekali lalat dari rumah tersebut. Menurut warga sekitar, pria yang biasa berjualan kerupuk keliling tersebut tinggal seorang diri di kontrakannya.
6: Itu ada di ruang kamar.
7: Posisi tergeletak seperti apa?
6: Tergeletak di kamar, terlentang.
7: Terlentang?
6: Iya.
7: Kondisinya sudah?
6: Kondisi sudah hitam semua badannya.
7: Artinya membusuk gitu?
6: Sudah membusuk juga.
7: Kemungkinan berapa hari sudah meninggal?
6: Kemungkinan kalau keterangan dari security yang biasa patroli ke sini, udah nggak ada kegiatan itu hampir 1 minggu lebih. Kurang lebih 1 minggu sampai 2 mingguan.
5: Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk proses autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
8: Penyebab masih dalam penyelidikan, sehingga mayat tersebut kami kirim ke rumah sakit Jati Cirebon.
9: Saat ditemukan kondisi rumah terkunci atau bagaimana, Pak?
8: Saat ditemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci karena beliau tuh tinggal sendirian di rumah kontrakan.
7: Untuk barang-barang sendiri nggak ada?
8: Barang-barang masih utuh.
5: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk 2 oknum anggota TNI yang berada dalam 1 mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
10: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman, semuanya dalam kecepatan.
5: Dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara 2 oknum anggota TNI yang berada dalam 1 mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu, Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pasca insiden kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Bangko-Bangko, Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jasara Harja menyerahkan langsung santunan kepada ahli waris korban meninggal. Sementara itu memasuki tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran melalui udara dan laut dengan memperluas jangkauan untuk mencari 4 korban yang masih hilang.
11: Santunan korban meninggal dunia Indah Dwi Septiani diserahkan langsung oleh Dirut Jasara Harja Muhammad Awaludin dan diterima oleh sang ayah Agus Wahyu, anggota Polri Polda NTB di Asrama Brimob, Ampenan, Mataram. Awaludin menyampaikan bela sungkawa mendalam dan menegaskan bahwa santunan ini adalah bentuk tanggung jawab negara kepada korban kecelakaan angkutan umum. Tidak hanya itu, sebanyak 25 korban luka-luka akibat kebakaran KMP Putri Yasmin masih dirawat di RSUD Patut Patuh Pacu dan RSUD Haji Muhammad Ruslan.
12: Hari ini, siang hari ini, kita berikan nilai santunan senilai 50 juta rupiah kepada almarhumah Indah Dwi Septiani yang meninggal dunia pada peristiwa kecelakaan kapal motor penyeberangan Putri Yasmin ini, dan juga ekstra cover dari angkutan transporternya yang juga diserahkan oleh Direktur Utama Jasara Harja Putra senilai 75 juta rupiah.
11: Sementara itu, kepada hari keempat, Basarnas gabungan terus melakukan penyisiran untuk mencari 4 korban yang masih hilang pasca terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok. Pencarian dibagi dalam 3 sektor utama dengan menggunakan RIP 02 Mataram. Sedangkan kapal SRU-2 melakukan penyisiran pesisir pantai Pelabuhan Tembowong hingga Bangko-Bangko sejauh 15 nautical mile. Sementara SRU-3 dikerahkan dari Pelabuhan Sampalan menggunakan RIP 02 Kelungkung bersama personil unit siaga SAR Nusa Penida untuk menyisir perairan selatan Nusa Penida seluas 32 nm. Diinformasikan bahwa jumlah korban yang masih hilang ada 4 orang yakni Yasir Arafat, Saufina Rambumai, Imade Sutarjana, dan Selamat Yulianto.
13: Daftar nama tercatat di manifest Putri Yasmin, yang bersangkutan sempat membeli tiket di Putri Yasmin. Tapi ada perubahan, yang bersangkutan maju di tanggal 9 dengan menggunakan KMP Surya 777. Dan kami berterima kasih kepada pihak keluarga, dan ada perubahan data terkait dengan pencarian yang kita cari, 5 orang menjadi 4 orang. Dan untuk korban meninggal tetap 1 orang.
14: Salah satunya dari...
11: Hingga saat ini total korban yang sudah dievakuasi dalam insiden kebakaran KMP Putri Yasmin menjadi 212 orang dengan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah menetapkan alokasi anggaran pendidikan di RAPBN 2027 sebesar Rp 820,9 triliun. Dari angka ini, sebanyak Rp 240 triliun digunakan untuk program makan bergizi gratis.
15: Di ruang-ruang yang dianggap aman.
1: Dalam paparan di Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan 20% APBN digunakan untuk sektor pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Purbaya menjelaskan anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Sementara anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 naik 13,9% dari tahun 2026 menjadi Rp 820,9 triliun. Yang sebelumnya sebesar Rp 720,8 triliun. Purbaya menyebutkan Rp 240 triliun dari anggaran pendidikan akan digunakan untuk menjangkau 60,6 juta penerima MBG di tahun 2027.
16: Bahwa pendidikan itu untuk PIP untuk 22,1 juta siswa, KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa, TPG dan PNS untuk 1,3 juta guru dan PNS, MBG untuk 60,6 juta penerima, pembangunan 7 sekolah Unggul Garuda, renovasi sekolah madrasah 12.215 unit, pembangunan 100 sekolah rakyat dan operasional sekolah rakyat 165 buah ya. BOS untuk 54,2 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, TPG ASND untuk 1,7 juta guru di sekolah, Tamsil ASND untuk 20,7 ribu guru di daerah, BOP untuk 48 museum dan tanah taman budaya. Sekitar 240 triliun untuk MBG.
1: Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, ekonomi Indonesia masih tumbuh di tengah tekanan geopolitik pelemahan nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi dunia. Namun di saat yang sama, tekanan daya beli, sektor swasta, dan pasar keuangan masih menjadi tantangan. Lalu pertanyaannya, mampukah ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi menuju target RAPBN 2027?
17: 81 tahun kemerdekaan menjadi momen untuk melihat kembali daya tahan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika global yang berubah cepat, sejumlah indikator makroekonomi masih menunjukkan resiliensi. Triwulan kedua 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan. Meski melambat dari 5,61% pada triwulan pertama, pertumbuhan ini masih ditopang permintaan domestik. Investasi tumbuh 6,87%, ekspor 4,13%, sementara konsumsi rumah tangga tetap tumbuh 5,06%. Pemerintah menilai kondisi tersebut menunjukkan fondasi ekonomi nasional yang masih terjaga. Cadangan devisa, kondisi fiskal, hingga rasio utang terhadap PDB disebut masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga menyoroti investasi yang mulai terdistribusi lebih seimbang antara Jawa dan luar Jawa.
18: Tapi persiapannya kan kita sudah lakukan, pertumbuhan kita positif, setengah tahun bisa 545, di buletin 5,5, kemudian inflasi kita bisa tekan ke sekitar 2,88 dan ini turun dari periode sebelumnya. Dan kemudian juga jumlah indeks daripada mereka yang bekerja meningkat, kemudian investasi yang masuk ke Indonesia juga meningkat. Kemudian kalau dari segi makro, devisa masih terjaga untuk 5,5 bulan, kemudian terkait dengan defisit terhadap fiskal juga relatif aman.
17: Salah satu penopang pertumbuhan tersebut adalah sektor industri manufaktur. Di tengah berbagai tantangan global, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut pertumbuhan industri manufaktur masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
19: Tentu kami juga sudah identifikasi kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah agar pertumbuhan sektor manufaktur yang sudah di atas pertumbuhan ekonomi, yang sudah baik, itu bisa kita tingkatkan kembali.
17: Namun, angka-angka makroekonomi tersebut belum tentu sepenuhnya tercermin di level pelaku usaha. Di sektor retail misalnya, kenaikan omset tidak serta-merta berarti keuntungan yang meningkat.
20: Momentum lebaran dan libur panjang sudah berlalu. Pertanyaannya adalah kemana arah konsumsi masyarakat di paruh kedua tahun 2026? Apakah masyarakat akan mendorong untuk belanja atau justru sudah memulai menahan pengeluaran? Pertumbuhan ekonomi 5,29% memang menunjukkan ekonomi Indonesia masih resilient. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dan masih menjadi harapan bagi masyarakat untuk dapat diselesaikan.
21: Karena kita juga ngerasain ya sebagai Gen Z, tiba-tiba semua harga naik, gaji UMR tidak cukup ya meng-cover untuk semua kebutuhan sehari-hari. UMR-nya juga boleh dinaikin ya.
22: Pastinya governance gitu ya, kepastian dalam menjalankan bisnis, kepastian berinvestasi, kemudahan bisnis kita tuh masih sangat jauh dibandingkan negara-negara lain ya. Jadi pengurusan kayak ormas, kayak administrasi, izin, dan ya practice of ease of doing business in a good manner and practice itu penting banget sih.
17: Persoalan daya beli, lapangan kerja, dan investasi swasta kemudian menjadi pekerjaan rumah dalam mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, target pertumbuhan RAPBN 2027 tidak hanya bergantung pada stimulus fiskal, tetapi juga pada seberapa kuat sektor swasta bergerak.
23: Dan kalau kita lihat bahwa ini mengindikasikan purchasing power atau daya beli masyarakat itu belum secepat dengan pertumbuhan PDB-nya. Dia belum recover secara keseluruhan. Dan ini juga hari-hari ini kita mendengar bahwa memang konsumsinya tinggi, tapi kenapa dia tinggi? Dari mana asalnya? Ternyata pembiayaannya adalah dari mantap, makan tabungan, atau juga matang, makan utang.
17: Karena itu, tantangan RAPBN 2027 bukan sekadar menjaga APBN tetap menjadi penopang pertumbuhan, tetapi juga memastikan sektor swasta, investasi, dan konsumsi masyarakat kembali menjadi mesin pertumbuhan.
20: Pertumbuhan 5,29% sudah menjadi modal sekaligus tantangan untuk mencapai target yang lebih tinggi dalam RAPBN tahun 2027, di mana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% dengan semangat tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Namun 81 tahun merdeka, sudahkah Indonesia mampu menjaga resiliensi ekonomi, namun tidak hanya sekedar tercatat dalam angka-angka saja? Geser Tonang, Ari Wasmoro, Jakarta.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan permohonan maaf kepada publik akibat gonjang-ganjing masalah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Zulhas pun berjanji bahwa pemerintah akan memperbaiki program MBG dalam waktu 2 bulan. Hal ini disampaikan Zulhas dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pada Jumat. Zulhas meminta waktu selama 2 bulan untuk bisa refocusing MBG. Dalam waktu 1 bulan pertama, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan MBG di daerah 3T, yakni NTT, Papua, dan Maluku. Selanjutnya, perbaikan MBG akan menyasar pada kelompok balita ibu hamil, dan ibu menyusui yang jumlahnya mencapai 11 juta jiwa. Zulas menjelaskan waktu 2 bulan akan digunakan untuk menyelesaikan titik-titik tambahan jangkauan MBG yang mencapai 13.000 titik baru di Pulau Jawa. Zulas juga menyebut masih ada sekitar 7-8.000 SPPG yang belum menyelesaikan sertifikat layak hygiene sanitasi. Di sisi lain, Zulhas juga menyatakan pemerintah telah mengambil tindakan tegas terkait penemuan-penemuan sejumlah kejanggalan dalam operasional program MBG.
0: Sementara anggaran yang paling besar yang kami koordinasikan itu MBG. Kami minta maaf hampir 1 tahun lebih yang menjadi luar biasa. Jadi di sana sini kami terus-menerus pada waktu itu hampir semua kementerian menemukan berbagai kejanggalan dan sudah diambil tindakan. Dan alhamdulillah sekarang sedikit yang baru, anak muda, master, yang terbuka, cerdas. Ya. Kita minta waktu 2 bulan, reposisi. Kita akan menyelesaikan 3T, NTT, Papua, Maluku yang sangat memerlukan. Itu kita akan selesaikan dalam 1 bulan ini. Kemudian ibu balita, ibu menyusui, ibu hamil, ada 11 juta kita akan selesaikan 2 bulan ini. Yang berada waktu panjang, mungkin bukan waktu 2 bulan adalah menyelesaikan ada 13.000 titik baru, ya tambahan Jawa, dan menyelesaikan ada 7-8.000 SPPG yang belum menyelesaikan SKHS. Ini kita waktu 2 bulan. Insya Allah MBG 1-2 bulan mendatang akan semakin bagus, sesuai dengan harapan masyarakat, kita akan menjaga kerja keras dan mohon.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Perayaan Hari Kemerdekaan tak hanya dirayakan dengan upacara dan lomba di tengah masyarakat. Di balik tembok lembaga pemasyarakatan, semangat kemerdekaan juga diisi dengan kegiatan yang menyehatkan, menghibur sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air.
1: Kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ternyata juga terasa di dalam lembaga pemasyarakatan. Seperti yang terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Sukamiskin Bandung. Pada Sabtu pagi, sekitar 400 warga binaan melakukan olahraga CrossFit selama 81 menit. CrossFit adalah olahraga fitness yang melatih kerangka otot secara bersama-sama. Warga binaan sangat antusias mengikuti acara ini. Dan selesai olahraga, warga binaan mengikuti lomba khas Agustusan. Pihak lapas berharap acara ini dapat meningkatkan kecintaan warga binaan pada negara Indonesia dan melatih kepercayaan diri ketika nanti kembali ke masyarakat.
2: Di lapas perempuan karena saya ingin mengajak para warga binaan yang terjerat salah satunya narkoba untuk menjadi lebih sehat, lebih bugar dan menjadi lebih baik lagi setelah pulang dari lapas ini.
1: Semangat yang sama juga terlihat di rumah tahanan kelas 2A Ambon. Di sana mereka menggelar lomba ular tangga Pancasila. Permainan ini merupakan satu metode pemahaman dan edukasi terkait wawasan kebangsaan. Cara bermainnya, warga binaan dibagi dalam dua kelompok, di mana satu perwakilan kelompok bertugas berjalan di atas papan permainan ular tangga sesuai banyaknya angka yang keluar pada dadu. Masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan perintah yang ada pada papan ular tangga. Kebanyakan perintah berkaitan dengan wawasan kebangsaan, misalnya menyebutkan butir-butir Pancasila hingga lambang-lambang Pancasila. Mereka yang membuat kesalahan akan dicoreng wajahnya dengan bedak putih.
3: Jadi tujuan daripada kegiatan perlombaan ini yang pertama, tidak membuat mereka jenuh di dalam. Lalu membangun kekerabatan, ya, silaturahmi antara sesama tahanan maupun warga binaan yang ada di dalam. Kami berharap dengan perlombaan-perlombaan ini memupuk semangat mereka, ya, memupuk semangat mereka untuk mereka tidak pesimis, namun optimis untuk menjalani segala sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ini kita bangun motivasi mereka, semangat mereka untuk mereka keluar dari setiap persoalan dan permasalahan yang.
4: Hari ini kita menyelenggarakan lomba ular tangga yang diikuti oleh tim dari blok anggrek sampai dengan blok Edelweiss. Partisipasi warga binaan untuk mengikuti 10 mata lomba sungguh sangat luar biasa. Dan apresiasi untuk teman-teman warga binaan yang sudah memeriahkan perlombaan-perlombaan sehubungan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81.
1: Beragam kegiatan tersebut menjadi ruang bagi warga binaan untuk membangun kebersamaan dan menjaga semangat positif. Lebih dari sekedar memeriahkan Hari Kemerdekaan, kegiatan ini diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan optimistis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang upacara bendera pada 17 Agustus besok di Istana Kepresidenan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas. Sementara itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyebut akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Sabtu 15 Agustus 2026, 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia resmi dikukuhkan untuk bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, yang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, serta Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BPIP. Upacara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Putra Indonesia Paskibraka Nasional oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka sebelum akhirnya resmi dikukuhkan oleh Wakil Presiden RI.
6: Dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
5: Sebagai tanda pengukuhan, Gibran juga menyematkan lencana merah putih Garuda dan memasang kendit kepada pemimpin upacara yang diwakili oleh Julita Rista Lestari, anggota Paskibraka asal Kalimantan Timur. Momen menarik lain saat pengukuhan juga terjadi ketika Paskibraka asal Papua Tengah, Gladys Manuela Aibekop, mendapatkan kesempatan untuk melakukan video call dengan orang tuanya di Papua langsung bersama Wakil Presiden RI.
7: Gimana tadi?
8: Tadi kami disuruh baris untuk melakukan gladi pengukuhan. Terus ada Bapak Puan memanggil saya untuk bertanya nomor orang tua saya. Saya bilang nomor orang tua saya kepada Bapak. Di situ pikiran saya belum sampai di sini. Sampai tiba-tiba pas kita sudah sesi foto, langsung saya dipanggil Gladys Papua Tengah. Tiba-tiba saya ke sana, orang tua saya menelpon.
5: Selain kepada Gladys ataupun Julita, Wapres RI serta para tamu undangan juga memberikan selamat dan menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang dikukuhkan hari ini. Dalam keterangan persnya usai pengukuhan, BPIP menyebut akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan RI yang layak ditunggu masyarakat.
9: Nanti ada kejutan, ya tentu saja tiap tahun ada kejutan formasi pada saat pengibaran. Tunggu saja tanggal main 17 Agustus nanti. Kalau pola kecepatan melangkahnya itu sama sesuai peraturan Panglima.
5: Selain bertugas pada saat upacara peringatan kemerdekaan RI, para anggota Paskibraka ini nantinya juga akan menjadi duta Pancasila sebagai bagian dari pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP. Nabila Putri, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Persiapan upacara jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia semakin terlihat. Salah satunya juga bersiap untuk tampil dalam upacara kemerdekaan di Istana Merdeka adalah pasukan berkuda. Menjelang penampilannya pada prajurit, ini juga terus berlatih bersama kuda-kuda dan memastikan kondisi kuda tetap prima. Kita simak informasinya.
10: Tepat pukul 7 pagi, kandang-kandang kuda yang dimiliki oleh Batalion Kavaleri Kuda 2 Gentayu dibuka untuk membawa tunggangan berperawakan gagah ini ke tempat latihan. Inilah sebagian dari kuda-kuda yang akan ikut serta dalam upacara peringatan ke-81 kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Sebelum latihan, tentu saja harus ada safety briefing dan pembagian formasi oleh instruktur. Latihan pun dimulai dengan mengitari lapangan. Di sini kita bisa melihat bagaimana para penunggang mengontrol kuda-kudanya agar tetap berada di formasi barisan.
11: Nah, inilah proses latihan pasukan berkuda dari Yon Cavalry Kuda 2 Gentayu yang sedang berlatih untuk mempersiapkan formasi di ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti di Istana.
10: Kuda jenis Warmblood asal Eropa ini memiliki postur tinggi dan tegap, serta dikenal dengan daya tahan tubuh yang kuat. Jenis yang cocok untuk tugas-tugas kemiliteran, termasuk tugas protokoler kenegaraan. Meski sudah sering dilatih, namun para penunggangnya tidak boleh lengah. Karena kuda dikenal sebagai salah satu hewan yang sensitif dan gampang panik. Dalam latihan ini, salah satu bagian yang krusial adalah saat pasukan berkuda membawa bendera merah putih. Sebagian kuda masih merasa panik saat melihat bendera, sehingga butuh ketenangan dan kontrol yang tepat dari penunggangnya. Melihat derap langkah pasukan berkuda yang gagah dan seirama ini, saya penasaran bagaimana kuda-kuda ini dilatih. Saya pun menuju ke tempat latihan yang lain di batalion ini.
11: Selamat pagi, Letkol Angga. Nah, tadi saya sudah lihat proses latihannya. Nah, kuda-kudanya ini sudah selesai latihan yang batch 1 ya?
12: Iya, batch 1.
11: Batch 1. Nah, tapi kalau ini kenapa mereka disendiriin yang ini? Mas Angga?
12: Baik, terima kasih Mbak Iren. Jadi, kuda-kuda yang ada di dalam pedok ini sedang dilaksanakan namanya longser.
11: Longser.
12: Iya, okay. Jadi untuk melatih langkah irama kudanya sehingga dalam kegiatan nanti dalam latihan itu sudah terbiasa dengan langkah yang seperti ini.
11: Seperti ini. Oh. Nah, ini juga sepertinya kudanya terlihat tenang, sudah cukup bonding dengan pelatihnya ya, penunggangnya.
12: Betul. Jadi dalam kondisi satrian kita ini, anggota kita ini mempunyai tanggung jawab satu kuda, satu rider.
11: Satu kuda, satu rider.
12: Iya. Harus tahu mengenal kudanya dari mulai dikasih makan sampai dengan latihan, dia harus mengetahui. Makanya dia harus bonding.
7: Nah, ini kan berarti pondasi utamanya kuda ya. Ada seberapa penting pondasi ini buat kuda sih untuk berlatih langkah ini?
12: Sangat-sangat penting sekali, Mbak. Karena dalam langkah kuda itu kan ada 3 jenis. Ada walk, jalan, trot, duduk ringan seperti biasa, kemudian ada namanya canter yang berlari. Nah, ini sangat penting karena langkah-langkah kuda itu yang kita ajarkan.
7: Jadi
12: pada saat mungkin materinya harus jalan, ya dia harus bisa jalan dengan baik. Harus trot, ya harus trot dengan baik. Kemudian canter, ya seperti ini yang
7: Mbak Irene kita lihat nih.
12: Ini langkah canter dia.
7: Langkah canter. Gagah ya. Nah, seperti ini nih. Kalau untuk 17-an nanti Mas Angga, bisa dibocorkan nggak yang istimewanya buat formasi tahun ini dibandingkan tahun lalu? Akan seperti apa?
12: Kemungkinan besar sesuai dengan hasil informasi yang saya dapat, nanti akan dibuat formasi 17 sesuai dengan tahun bulan kita, kemudian tahun, kemudian tanggal, kemudian tahun juga 81.
7: Ada 81-nya. Ada 81-nya. Dan pasukan berkuda yang akan terjun berapa banyak?
12: Kurang lebih 110 ekor.
7: Wah, itu banyak sekali ya. Dan 110 prajurit dari Resimen Kavaleri Berkuda semua. Betul. Sudah siap berarti
12: tergabung juga dalam Resimen Kavaleri Berkuda.
7: Excited, Mas?
12: Sangat excited sekali.
7: Sangat excited ya?
12: Iya, betul.
7: Kita juga warga awam juga excited karena setiap tahunnya pasti akan ada yang berbeda ya untuk 17-an. Betul. Dan tahun ini seperti Mas Angga bilang, formasinya akan

0: lebih majestik, ya, lebih luar biasa seperti itu.
1: Saat berlatih, resiko terluka tidak hanya menimpa oleh penunggangnya, tapi kuda pun bisa terluka dan butuh perawatan agar tidak menjadi luka berkepanjangan yang bisa menyebabkan infeksi. Menurut Dr. Dimas Faiz Rabani, dokter yang merawat kuda-kuda ini, merawat kuda militer ini tidak jauh beda dengan merawat kuda lainnya. Hanya butuh kehati-hatian karena ukuran dan beratnya cukup besar.
0: Nah, ini sepertinya kudanya lagi di treatment ini ya, Dok, ya?
2: Ya, ini untuk kuda yang pasca trauma. Uh-huh. Jadi ini ada luka jahitan, kita jahit. Kebetulan sekitar 5 jahitan kita jahit. Ini kita treatment hariannya dengan pembersihan luka dan juga ada penyuntikan antibiotik.
0: Nah, kalau untuk kuda militer itu kan penyakitnya biasanya seperti apa sih, Dok?
2: Kuda militer sebenarnya kalau penyakit kuda secara umum sama saja sama yang lainnya, tidak ada bedanya. Cuman kalau memang mengingat ini kuda militer yang intensitas latihannya setiap hari kurang lebih berat dan sering, jadi mungkin yang paling sering kita temukan adalah luka trauma.
0: Trauma itu bukan berarti trauma batin,
2: bukan,
0: ya? Trauma fisik.
2: Oh, okay. Paling seringnya mungkin lecet-lecet dia. Ntar, kadang kan tidak tahu antar temannya itu kadang suka menendang.
0: Nah, perilaku kuda yang untuk militer itu berbeda tidak dengan perilaku kuda pada kuda-kuda lain?
2: Kalau untuk militer itu sebenarnya sama saja, cuman mungkin karena pendekatannya untuk latihan jadi lebih kalem.
0: Harus lebih kalem,
2: lebih
0: ya.
2: Lebih kalem dan lebih bonding lah sama ridernya itu.
0: Iya. Kalau gitu, ini kan latihannya mereka sangat intensif sekali ya, sangat intens ya. Ada diet khusus tidak untuk kuda?
2: Oh, tentu saja. Kalau di sini sudah diperhitungkan itu sesuai dari berat badan masing-masing kudanya. Jadi diperhitungkan pakannya berapa kilo harus diberikan setiap harinya. Juga ada pemberian pelet juga, serta ada vitamin juga tambahan untuk mereka.
1: Keterlibatan pasukan berkuda dalam acara-acara kenegaraan, termasuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, bukan sekedar seremonial semata. Tapi juga untuk menunjukkan jika pasukan berkuda pernah menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Irina Wardani, Dwi Agung, Jakarta.
3: Imbas kebakaran hutan yang melahap sekitar 1.000 hektar lahan membuat ratusan orang dievakuasi dari rumah mereka di Omis, Kroasia. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Imbas kebakaran hutan yang melahap 1.000 hektar lahan membuat ratusan orang dievakuasi dari rumah mereka di Omis, Kroasia. Sementara itu, eskalasi permusuhan antara Houthi dan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi membuat pelabuhan merah di Mocha mendapat serangan 6 rudal balistik hingga menewaskan 4 warga sipil.
8: Puluhan terluka dan ratusan orang dievakuasi dari kawasan Kroasia saat kebakaran hutan semakin meluas hingga mendekati wilayah kota wisata Omis sejak Jumat malam waktu setempat. Angin kencang membuat api dengan cepat merembet ke area permukiman dan pepohonan seluas 1.000 hektar hingga membuat langit di pesisir Dalmatia Kroasia berubah menyala dan membuat panik warga sekitar. Sementara di Jerman, otoritas setempat telah mengimbau 1.800 orang dievakuasi sejak Jumat setelah kebakaran menyebar ke arah desa di perbatasan Belgia. Di desa Gey, lebih dari 2.000 orang juga diminta mengungsi sejak pukul 4 pagi waktu setempat. Meski sebagian sudah dapat dipadamkan, petugas damkar dan layanan darurat masih terus berupaya menahan kebakaran di sebelah barat kolons agar tak semakin meluas. Beginilah kerusakan pasca serangan 6 rudal balistik yang menyasar pelabuhan Laut Merah di Muka Yaman Barat pada Sabtu. 4 orang tewas akibat insiden ini. Laporan yang dirilis oleh organisasi Al-Jumhuriyah TV yang terafiliasi oleh Arab Saudi ini membuat pemerintah Yaman yakin dalang dibalik serangan ini adalah kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Kelompok Houthi yang mengklaim serangan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan kelompok tentara bayaran yang memiliki senjata dan kapal perang yang didukung Arab Saudi. Konflik ini membuat kondisi Timur Tengah semakin memanas, buntut dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
3: Tim Kesejahteraan Hewan dan Relawan terus bekerja 24 jam untuk menyelamatkan dan merawat hewan peliharaan yang menjadi korban gempa bumi yang mengguncang Kolombia. Informasinya akan sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
8: Sabtu 15 Agustus, sejumlah anjing dan kucing yang terluka mendapatkan perawatan di Pusat Kesejahteraan Hewan Kota Kali. Hewan-hewan tersebut dievakuasi dari bangunan yang rusak dan diupayakan untuk dipertemukan kembali dengan pemiliknya. Tim penyelamat juga menyisir sejumlah wilayah yang paling parah terdampak gempa. Mereka mencari hewan yang masih hidup di balik puing-puing bangunan yang rusak dan runtuh. Hingga kini, setidaknya 94 hewan telah berhasil diselamatkan di Kali. Sementara ratusan hewan lainnya masih dilaporkan hilang pasca gempa. Sekolah pelatihan anjing pemandu tunanetra di Meksiko kini terancam tutup. Krisis pendanaan yang parah mengancam keberlangsungan institusi yang selama puluhan tahun telah membantu penyandang gangguan penglihatan di berbagai negara Amerika Latin. Anjing-anjing ini dilatih untuk memandu penyandang tunanetra melewati berbagai rintangan, termasuk lapak pedagang kaki lima dan pejalan kaki. Kondisi kota Mexico City dinilai memiliki banyak kemiripan dengan kota-kota lain di Amerika Latin, sehingga pelatihan di lingkungan tersebut membantu anjing beradaptasi saat bertugas. Namun, proses pelatihan dan perawatan anjing pemandu membutuhkan tim multidisiplin, mulai dari pelatih, dokter hewan, administrator, hingga relawan. Kondisi ini membuat kebutuhan biaya menjadi sangat besar. Biaya untuk satu ekor anjing pemandu disebut bisa mencapai hampir 1 juta peso Meksiko atau setara 1 miliar 47 juta rupiah. Jika sekolah ditutup, sekitar 20 penyandang gangguan penglihatan terancam kehilangan layanan rehabilitasi, sementara sekitar 20 pegawai juga terancam kehilangan pekerjaan.

0: Inilah suasana saat tim SAR gabungan Basarnas dan Damkar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah melakukan evakuasi terhadap Istiqomah, seorang nenek berusia 60 tahun yang jatuh ke dasar sumur yang berada di samping rumah Minggu pagi. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, tim SAR gabungan menurunkan personel ke dasar sumur sedalam 12 meter. Kejadian bermula saat korban hendak menimba air, namun terpleset masuk sumur. Korban diketahui jatuh oleh tetangganya usai melakukan salat subuh dan mendengar suara minta tolong. Setelah 15 menit penanganan, korban dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban dibawa ke rumah untuk mendapatkan pertolongan medis pertama.
1: Korban dievakuasi berhasil kurang lebih 15 menit. Kondisi korban alhamdulillah sehat walafiat. Untuk kendala sempitnya akses ke sumur.
0: Inilah truk milik Dinas Kebersihan yang mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Roda bagian depan mengalami patah as hingga tidak lagi dapat melanjutkan perjalanan. Peristiwa bermula saat pengemudi melintas dari Bekasi menuju kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat pengemudi mengantuk, truk hilang kendali dan menghantam pembatas jalur Transjakarta tepat di halte Tebet Eco Park. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran tersendat. Truk menunggu mobil derek untuk dilakukan evakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Langsung kita mulai redaksi malam selengkapnya. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafii memimpin langsung tim SAR gabungan dalam penanganan kondisi darurat akibat gempa dengan magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan memperluas pencarian operasi ke tiga wilayah, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo. Di Kabupaten Manggarai Timur, kantor SAR Maumere berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang dilaporkan tenggelam saat gempa terjadi. Korban ditemukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di perairan Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda, dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu penyisiran terus dilakukan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagekeo hingga radius 6,3 km dari pusat daerah. Berdasarkan data, hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, tercatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 51 orang. Sementara 132 orang mengalami luka berat dan juga luka ringan. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tidak berani untuk kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Sementara itu Rumah Sakit TC Hiller di Maumere, Sika melakukan pelayanan kesehatan bagi pasien di tenda. Pelayanan rumah sakit terpaksa dilakukan di tenda pasca terjadinya gempa 7,7 magnitudo yang terjadi pada Sabtu kemarin.
3: Ratusan warga Desa Ndangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di areal perkebunan karena takut gempa susulan. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Untuk kebutuhan makanan, beberapa warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan untuk bisa dimasak di pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu.
4: Ini mah mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana?
5: Kami masih takut.
4: Masih trauma.
5: Iya.
4: Mama, untuk kebutuhan ini mama mereka butuhkan sekarang apa?
5: Makanan, minuman, obat.

0: Popok anak-anak.
1: Inilah suasana di unit gawat darurat atau UGD Rumah Sakit TC Hilir Maumere Kabupaten Sika NTT pada Minggu siang. Rumah sakit masih melakukan perawatan kesehatan bagi pasien di tenda. Perawatan dilakukan terhadap para pasien mulai dari unit gawat darurat hingga pasien rawat jalan. UGD di rumah sakit ini tercatat merawat 11 pasien. Sedangkan pasien rawat inap lebih dari 70 orang pasca gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores, NTT.
2: Sakitnya kebetulan dari kemarin pagi panas tinggi, dia demam panas tinggi. Hanya kemarin kita mau bawa ke sini cuma takut pengaruh gempa. Kemarin pagi gempa itu jadi mau bawa ke sini juga takut. Jadi pikirnya di sini juga lagi ini tuh, jadi semua mengalami gempa, jadi goncangan itu cukup lumayan kuat.
1: Seluruh aktivitas rumah sakit juga dipindahkan ke tenda karena ada beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan saat gempa. Hanya ada satu korban luka berat yang turut dirawat di tenda. Korban tersebut adalah seorang frater yang melompat dari lantai 3 salah satu gedung saat terjadi gempa kemarin. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, polisi mengamankan dua orang remaja kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan serta menyita sejumlah senjata tajam jenis panah busur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lainnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan narkotika jenis etomidet yang melibatkan dua warga negara Cina.
4: Bawa tajam.
1: Video amatir warga merekam aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil dibentangkan di jalanan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar beberapa waktu lalu. Pasca viral usai diunggah ke media sosial, tim Opsnal Polrestabes Makassar yang melakukan patroli berhasil menjaring dua remaja di sekitar lokasi pada Sabtu malam. Dari salah satu pelaku, polisi mendapati dirinya sedang membawa ketapel. Sedangkan di lokasi sekitar mereka ditangkap, ditemukan juga beberapa barang bukti berupa sejumlah busur panah di jalanan. Kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya.
5: Dua anak ini diamankan oleh anggota Polrestabes, diduga pelaku geng motor. Karena didapati di dalam tubuhnya ketapel, namun busurnya tidak ada.
6: Dari TKP sendiri bang, ini ada apa-apa saja yang diamankan?
5: Nah, kalau di lokasi atau di TKP memang ada beberapa busur yang diamankan di sekitar kafe tersebut.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan narkotika jenis etomidet yang melibatkan dua warga negara Cina. Laboratorium tersebut beroperasi di sebuah apartemen di Tangerang dan dikembangkan hingga ke apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menyita 350 buah cartridge etomidet siap pakai, serta 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 cartridge etomidet. Polisi juga menemukan indikasi bahwa bahan baku tersebut diduga diimpor dari Vietnam. Untuk menyamarkan aktivitasnya, pelaku menjadikan apartemen sebagai tempat tinggal sekaligus merancang ruangan tertentu menjadi laboratorium produksi. Sementara untuk pemasaran, pelaku menggunakan sistem drop point serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi.
7: Tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku pembuat narkotika golongan 2 jenis etomidet di apartemen Tokyo Riverside dan dikembangkan di apartemen Gold Coast daerah Penjaringan Jakarta Utara. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan, Polda Metro Jaya mengamankan warga negara China yang berperan membuat dan memasarkan narkotika jenis etomidet.
1: Seluruh tersangka, barang bukti, dan peralatan pendukung laboratorium telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Seorang pria parubaya berusia 65 tahun ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya yang berlokasi di salah satu perumahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
0: Puluhan warga di perumahan Ananda Desa Dahuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan kematian DYP, pria berusia 65 tahun, tergeletak di dalam kamarnya dalam keadaan sudah menghitam. Diduga pria yang mengontrak di rumah tersebut telah meninggal dunia sekitar hampir 2 minggu. Semula warga sekitar curiga dengan aroma tak sedap dari rumah kontrakan yang ditempati korban dan banyak sekali lalat dari rumah tersebut. Menurut warga sekitar, pria yang biasa berjualan kerupuk keliling tersebut tinggal seorang diri di kontrakannya.
8: Itu ada di ruang kamar.
9: Posisi tergeletak seperti apa?
8: Tergeletak di kamar terlentang.
9: Terlentang?
8: Iya.
9: Kondisinya sudah?
8: Kondisi sudah hitam semua badannya.
9: Artinya membusuk gitu?
8: Sudah membusuk juga.
9: Kemungkinan berapa hari sudah meninggal?
8: Kemungkinan kalau keterangan dari security yang biasa patroli ke sini udah nggak ada kegiatan itu hampir 1 minggu lebih. Kurang lebih 1 minggu sampai 2 mingguan.
0: Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk proses autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
10: Penyebab masih dalam penyelidikan, sehingga mayat tersebut kami kirim ke rumah sakit Jati Cirebon.
11: Saat ditemukan kondisi rumah terkunci atau bagaimana, Pak?
10: Saat ditemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci karena beliau tuh tinggal sendirian di rumah kontrakan.
9: Untuk barang-barang sendiri nggak ada?
10: Barang-barang masih utuh.
0: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk 2 oknum anggota TNI yang berada dalam 1 mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
12: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman, semuanya dalam kecepatan tinggi menabrak mobilnya.
0: Dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara 2 oknum anggota TNI yang berada dalam 1 mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu, Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot, Bunder Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara itu tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan dari kamera CCTV.
13: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bunder Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya, terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
14: Berhasil mengungkap perkara dan menangkap terduga pelaku berinisial KA berusia 25 tahun. Kita dapati pelaku ini berada mengarah menuju pulang ke rumah.
15: CCTV yang berada, itu benar terduga pelaku yang membuangnya?
14: Benar, betul. Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di sisi tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu informasi sementara adalah adik kandungnya.
15: Apa motifnya sendiri apa?
14: Ini sedang kita dalami. Motif sementara bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya sehingga bayi tersebut dibuang.
15: Konsumsi obat-obat ke Google kandungan gimana?
14: Sedang kami dalami.
15: Kalau pengakuan pelaku anak siapa?
14: Menurut pengakuan pelaku itu adalah anak dari hasil hubungan gelap ya, yang di luar nikah bersama pacar.
13: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga Desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar brankas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Di informasi lainnya, ada seorang pelaku curanmor meronta hingga menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah menggelar patroli malam di kawasan Kemayoran. Sementara ada pula seorang pria di Jalan Haji Taiman Timur, Pasar Rebo, Jakarta Timur, babak belur dianiaya warga lantaran tepergok berlari sambil membawa senjata tajam. Informasinya kami rangkum dalam kilas kriminal berikut ini.
13: Seorang pemuda diduga pelaku curanmor meronta dan menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah patroli malam di Kemayoran. Pemuda ini dihentikan karena gerak-geriknya mencurigakan. Saat penggeledahan, petugas menemukan kunci letter T di saku celananya. Sempat membantah, namun pemuda ini akhirnya mengaku baru saja mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Jiung bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor dan telepon seluler yang diduga hasil kejahatan. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Seorang pria babak belur dipukuli warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Aksi warga Jalan Haji Taiman Timur ini memuncak ke pria tanpa identitas tersebut ketika mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam. Ada dugaan pria tersebut akan melakukan aksi pencurian. Ada juga dugaan lain di mana pria tersebut lari dengan sajam akibat kasus penusukan. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Kini, pria tersebut sudah dibawa ke kantor polisi dan kasus ini masih didalami pihak kepolisian. Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pelaku curanmor membawa kabur sebuah motor di Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Korban mendapati motornya tidak ada pada pagi hari, baru mengetahui motornya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV. Berbekal rekaman tersebut, korban melaporkan kasus ini ke polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua bulan menghilang, tiga pelaku pencurian mesin AC di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara akhirnya diringkus oleh petugas Polsek Medan Area. Sementara itu, polisi menangkap dua maling motor bersenjata api yang beraksi di ruko perkantoran Jalan Raya Serang, Jakarta.
16: Kamera CCTV merekam saat dua maling motor beraksi di area ruko perkantoran di Jalan Raya Serang, Jakarta pada Jumat lalu. Pelaku sempat mendondongkan senjata api kepada seorang penjaga bakso yang memergoki aksi mereka. Petugas Polres Serang yang melakukan penyelidikan akhirnya meringkus kedua pelaku. Dari penangkapan, petugas menyita sejumlah kunci letter T. Pihak kepolisian masih mencari barang bukti senjata api yang digunakan oleh para pelaku. Kamera CCTV merekam saat dua pelaku spesialis bongkar rumah kabur usai beraksi di Jalan Jerman 5 Medan, Sumatera Utara pada Selasa lalu. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas Polsek Medan Area meringkus satu dari dua terduga pelaku pada Sabtu. JM alias Adi ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Jerman 4 Medan. Warga yang emosi sempat menghakimi tersangka yang akan diboyong oleh petugas ke Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin menyatakan, akibat kejadian ini, korban kehilangan tablet, tabung gas, tas hitam, dan sound system. Kamera CCTV mengabarkan aksi komplotan pencuri motor di sebuah kosan di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu lalu. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lokasi kejadian, petugas Polres Jakarta Timur akhirnya menangkap empat tersangka di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dari hasil interogasi, keempat pelaku telah berulang kali beraksi di kawasan Jakarta Timur. Keempat tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pemuda ini terekam kamera CCTV saat menggasak motor di area parkir sebuah minimarket Desa Gomukmas, Jember, Jawa Timur pada Selasa lalu. Sementara korban sedang berbelanja di minimarket. Merespon laporan korban, petugas Polres Jember melakukan penyelidikan dan mengadang pelaku di Kecamatan Sumber Baru yang berjarak 20 km dari tempat kejadian. Pelaku sempat melawan dan nyaris merampas senjata polisi, tetapi berhasil dilumpuhkan. Polisi menyita barang bukti satu unit sepeda motor curian, celurit, serta 9 buah kunci T. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Satu orang penghuni rumah di Jalan Layung Sari, Kota Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal akibat kebakaran yang melanda tempat tinggalnya. Yang terjadi pada Jumat malam. Berikutnya masih dari Kota Bogor, kebakaran melanda kompleks gudang milik sebuah pabrik garmen di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore.
17: Kebakaran melanda kompleks gudang milik pabrik garmen PT Unitex di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu sore. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah gudang serta mesin produksi di lahan seluas 2.000 meter persegi ini. Petugas damkar menyebut kebakaran diduga bermula dari aktivitas pengelasan di dalam gudang. Petugas damkar Kota Bogor mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam sebelum api berhasil dikendalikan. Korban jiwa maupun luka hingga saat ini masih belum diketahui. PT Unitex diketahui sudah tidak beroperasi sejak tahun lalu. Memasuki hari keempat, kebakaran di tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat masih berlangsung. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan di tengah asap tebal yang mengganggu pernapasan. Selain itu, upaya pemadaman terkendala kondisi lokasi dan ketersediaan sumber air. Bahkan sejumlah petugas mengalami gangguan pernapasan akibat terpapar asap. Hingga Sabtu sore, kondisi kebakaran berangsur terkendali, namun masih ada potensi api kembali muncul. Pemadaman dan pendinginan terus berlanjut untuk memastikan titik-titik api benar-benar padam. Satu orang penghuni ditemukan tewas di dalam kamar akibat kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk Jalan Layung Sari, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Saksi menyebut material kayu di dalam rumah membuat api cepat membesar. Api bahkan nyaris merambat ke rumah di sekitarnya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar. Hingga kini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Setidaknya 8 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Informasinya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Setidaknya dilaporkan ada 8 orang tewas dalam insiden ini. Sementara itu di Cina, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Shanghai. Dan akhirnya,
1: banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25.000 rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7.000 calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga. Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Jaihai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan, sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus. Namun hujan deras tidak kunjung berhenti.
0: Imbas kebakaran hutan yang melahap 1.000 hektar lahan membuat ratusan orang dievakuasi dari rumah mereka di Omis, Kroasia. Sementara itu, eskalasi permusuhan antara Houthi dan pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi juga membuat pelabuhan merah di Moga mendapat serangan 6 rudal balistik hingga akhirnya menewaskan 4 warga sipil di sana. Informasi yang akan kami hadirkan ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi malam. Saya Mayfri Cari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Puluhan terluka dan ratusan orang dievakuasi dari kawasan Kroasia saat kebakaran hutan semakin meluas hingga mendekati wilayah kota wisata Omis sejak Jumat malam waktu setempat. Angin kencang membuat api dengan cepat merembet ke area permukiman dan pepohonan seluas 1.000 hektar hingga membuat langit di pesisir Dalmatia Kroasia berubah menyala dan membuat panik warga sekitar. Sementara di Jerman, otoritas setempat telah mengimbau 1.800 orang dievakuasi sejak Jumat setelah kebakaran menyebar ke arah desa di perbatasan Belgia. Di desa Gey, lebih dari 2.000 orang juga diminta mengungsi sejak pukul 4 pagi waktu setempat. Meski sebagian sudah dapat dipadamkan, petugas damkar dan layanan darurat masih terus berupaya menahan kebakaran di sebelah barat Kolonj agar tak semakin meluas. Beginilah kerusakan pasca serangan 6 rudal balistik yang menyasar pelabuhan Laut Merah di Moga, Yaman Barat pada Sabtu. 4 orang tewas akibat insiden ini. Laporan yang dirilis oleh organisasi Al-Jumhuriyah TV yang terafiliasi oleh Arab Saudi ini membuat pemerintah Yaman yakin dalang dibalik serangan ini adalah kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Kelompok Houthi yang mengklaim serangan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan kelompok tentara bayaran yang memiliki senjata dan kapal perang yang didukung Arab Saudi.

Pemerintah terus mengirimkan bantuan dan ribuan personel TNI Polri ke lokasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Hingga Sabtu malam, pemerintah telah mengirimkan 27 ton logistik ke wilayah terdampak gempa NTT. Selain itu, lebih dari 3.500 personel TNI Polri dikerahkan ke kawasan Manggarai, Maumere, dan juga Flores. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami pada hari ini. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Musim kemarau yang membuat sumber air di Klaten, Jawa Tengah mengalami kekeringan berimbas pada puluhan siswa yang harus membawa air ke sekolah demi mengisi bak mandi di toilet sekolah. Seorang pelajar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ikut serta upaya pemadaman karhutlah. Dengan kostum Superman, ia membantu petugas memadamkan api di lahan gambut.

0: Informasi pertama, seorang pria parubaya berusia 65 tahun ditemukan tewas di dalam rumah kontraknya di salah satu perumahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas jalan Merdeka, Kota Bandung.
1: Puluhan warga di perumahan Ananda Desa Dahuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan kematian DYP, pria berusia 65 tahun, tergeletak di dalam kamarnya dalam keadaan sudah menghitam. Diduga pria yang mengontrak di rumah tersebut telah meninggal dunia sekitar hampir 2 minggu. Semula warga sekitar curiga dengan aroma tak sedap dari rumah kontrakan yang ditempati korban dan banyak sekali lalat dari rumah tersebut. Menurut warga sekitar, pria yang biasa berjualan kerupuk keliling tersebut tinggal seorang diri di kontrakannya.
2: Itu ada di ruang kamar.
3: Posisi tergeletak seperti
2: tergeletak
3: apa?
2: Di kamar terlentang.
3: Terlentang.
2: Ya,
3: terlentang. Kondisinya sudah?
2: Kondisi sudah hitam semua badannya.
3: Artinya membusuk gitu?
2: Sudah membusuk juga.
3: Kemungkinan berapa hari sudah meninggal?
2: Kemungkinan kalau keterangan dari security yang biasa patroli ke sini, udah nggak ada kegiatan itu hampir 1 minggu lebih. Kurang lebih 1 minggu sampai 2 mingguan.
1: Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk proses autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
4: Penyebab masih dalam penyelidikan, sehingga mayat tersebut kami kirim ke rumah sakit Jati Cirebon.
5: Saat ditemukan kondisi rumah terkunci atau bagaimana, Pak?
4: Saat ditemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci karena beliau tuh tinggal sendirian di rumah kontrakan.
3: Untuk barang-barang sendiri nggak ada?
4: Barang-barang masih utuh.
1: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk 2 oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
6: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman. Semuanya dalam kekuatan ini, mobilnya.
1: Dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara 2 oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu, Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepolisian sektor Kota Baru Jambi menggerebek sebuah pondok yang diduga jadi tempat pesta narkoba. Polisi menangkap satu pelaku, berikut barang bukti, plastik klip sabu, habis pakai dan juga bong. Di tempat lainnya, salah satu rumah di bantaran sungai Deli Jalan Badur Medan, Sumatera Utara, digerebek polisi lantaran dijadikan sarang peredaran narkoba. Di sini petugas amankan seorang ibu rumah tangga yang diduga sebagai bandar. Hey, polisi!
7: Salah satu rumah yang dijadikan sarang narkoba di bantaran sungai Deli Jalan Badur Medan Sumatera Utara digerebek polisi Rabu sore. Kepanikan terjadi saat para tersangka mengetahui kedatangan puluhan anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan. Mereka berhamburan melarikan diri, bahkan salah seorang di antaranya nekat lompat dari lantai 2. Namun polisi dengan sigap menangkap pelaku. Hasil pemeriksaan di dalam rumah yang diduga dijadikan sarang peredaran narkoba, polisi menemukan barang bukti sabu dan perangkat alat isap, rokok elektrik, serta timbangan elektrik. Tiga orang yang diduga sebagai pemakai ditangkap. Mereka dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lanjutan. Jika terbukti mengedarkan narkoba, para pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Anggota Polsek Kota Jambi menggerebek sebuah pondok yang diduga menjadi lokasi pesta narkoba. Polisi menangkap satu terduga pelaku berikut barang bukti plastik klip sabu habis pakai dan bong. Pengungkapan akan adanya pondok yang dicurigai sebagai lokasi transaksi dan konsumsi sabu ini berkat adanya laporan masyarakat yang curiga kawasan ini kerap terlihat lalu-lalang, tukang parkir, dan para sopir. Agar lokasi ini tidak digunakan lagi, polisi membakar bangunan liar ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di Lapangan Merah di Depok, Jawa Barat. Polisi telah menggelar rekonstruksi di TKP dengan menghadirkan langsung tersangka. Sejumlah fakta

Baru pun terkuak, tersangka Saipulo diduga mengidap HIV. Ia juga sengaja menargetkan sasaran melalui aplikasi kencan dengan niat awal menguasai barang milik korbannya.

0: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dengan kedua tangan terikat menggegerkan warga Kavling Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus. Potongan tubuh pria tanpa busana itu ditemukan terbungkus plastik dan karung tergeletak di lapangan Tanah Merah. Menurut warga, karung tersebut sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu, namun dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jasad saat seorang warga hendak membakar tumpukan sampah. Dari hasil identifikasi terungkap, korban berinisial K, usia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, polisi berhasil membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rumah kontrakan tersangka di Jalan Blimbing, Cipayung, Depok inilah saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa korban K. Ia dihabisi lalu dimutilasi pada Kamis 23 Juli lalu. Potongan tubuh korban selanjutnya dibuang di kawasan Tanah Merah. Sementara potongan kakinya dibuang ke Kali Licin di kawasan Pitara, Pancoran Mas, Depok. Tersangka kemudian menggasak ponsel dan sepeda motor korban yang selanjutnya ia jual di wilayah Panimbang. Polisi sudah berupaya melakukan pencarian, namun hingga kini potongan kaki korban masih belum juga ditemukan. Dari pengakuan tersangka diperkuat dengan rekonstruksi, terungkap sejumlah fakta baru. Tersangka S merupakan pihak yang pertama kali mencari dan menghubungi korban melalui aplikasi kencan dan sejak awal sudah berniat menguasai harta benda korban. Saat keduanya bertemu di kontrakan tersangka, S juga sudah menyiapkan pisau dapur untuk menghabisi nyawa korban. Tak hanya itu, tersangka S juga diduga kuat mengidap HIV. Hal itu diketahui dari temuan obat yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan tersangka. Namun, polisi belum bisa memastikan sejak kapan tersangka mengidap HIV. Selain itu, polisi menyebut adanya dugaan disorientasi seksual pada diri tersangka. Namun, hal tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
1: Pelaku ini adalah orang yang pertama kali memulai mencari korban, yaitu menggunakan aplikasi Hornet, kemudian dia berniat untuk mengambil barang dari target. Ini kami mungkin ada disorientasi dari pelaku ini, ada disorientasi seksual bersama dengan rekannya ini. Obatnya kami duga, itu dari hasil pemeriksaan kami, dia menderita penyakit HIV.
0: Akibat perbuatan sadisnya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Hari kedua pasca gempa yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bantuan mulai berdatangan, salah satunya di Kabupaten Sika, Kota Maumere. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Harga daging ayam di pasar tradisional Kota Surabaya terus melejit. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Selain itu harga daging ayam filet atau tanpa tulang juga melonjak di angka Rp58.000 per kilogram. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Badak Pandeglang Banten juga meroket. Omset pedagang diperkirakan turun sekitar 40%.
6: Harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya melambung tinggi. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Selain itu, harga daging ayam filet atau tanpa tulang juga naik dari harga Rp44.000 kini mencapai Rp58.000 per kilogram. Salah satu pedagang daging ayam mengatakan kenaikan harga berpengaruh pada omset penjualan.
7: Berdampak banget, Mas. Banget, bukan nggak berdampak, tok. Banget.
8: Banget. Biasanya kalau harga-harga normal itu berapa kilo, Bu, per hari habisnya, Bu?
7: 150-200. Kalau sekarang 100 saya nggak ngetekno aku, Mas.
6: Meski harga naik, pembeli tetap memburu daging ayam, pasalnya tetap menjadi komoditas kebutuhan sehari-hari.
9: Ya, soalnya kan kebutuhan jadinya ya. Naik turun ya, begitu.
6: Di pasar tradisional Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong juga naik. Harga daging ayam semula Rp30.000 hingga Rp33.000 kini meroket di angka Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi secara bertahap sejak satu bulan terakhir. Pedagang mengaku biasa menjual 2 kuintal ayam per hari, namun kini hanya mampu menjual kurang dari 1 kuintal.
10: Kurang tahu ya? Ya, sebulan yang lalu. Ya, terus ya. naik terus ayam tuh. Tiap hari itu seribu tuh naik. Ini sampai 2 kuintal. Ini sekintal juga nggak habis. Sekintal nggak habis.
11: Per harinya tuh?
10: Iya.
6: Sementara pembeli terpaksa mengurangi porsi pembelian demi menghemat pengeluaran.
12: Tapi kalau bisa mah nggak usah dikaitin gitu. Beratkan. Soalnya bukan saya aja pastinya banyak kan.
6: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk menstabilkan harga kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tidak berani kembali ke rumah mereka karena takut gempa susulan. Sementara itu, Rumah Sakit TC Hilir Maumere, Sika, melakukan layanan kesehatan bagi para pasien di tenda. Pelayanan rumah sakit terpaksa dilakukan di tenda pasca terjadinya gempa 7,7 magnitudo yang terjadi pada Sabtu kemarin.
6: Ratusan warga Desa Ndangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di areal perkebunan karena takut gempa susulan. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Untuk kebutuhan makanan, beberapa warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan untuk bisa dimasak di pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu.
13: Ini mah mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana?
14: Kami masih takut.
13: Masih trauma?
14: Iya.
13: Mama, untuk kebutuhan ini, mama mereka butuhkan sekarang apa?
14: Makanan, minuman, obat, popok anak-anak.
6: Inilah suasana di Unit Gawat Darurat atau UGD, Rumah Sakit TC Hilir Maumere, Kabupaten Sika, NTT pada Minggu siang. Rumah sakit masih melakukan perawatan kesehatan bagi pasien di tenda. Perawatan dilakukan terhadap para pasien mulai dari Unit Gawat Darurat hingga pasien rawat jalan. UGD di rumah sakit ini tercatat merawat 11 pasien. Sedangkan pasien rawat inap lebih dari 70 orang pasca gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores, NTT.
15: Sakitnya kebetulan dari kemarin pagi panas tinggi, dia demam panas tinggi. Hanya kemarin kita mau bawa ke sini cuma takut pengaruh gempa. Kemarin pagi gempa itu jadi mau bawa ke sini juga takut. Jadi pikirnya di sini juga lagi ini tuh, jadi semua mengalami gempa, jadi goncangan itu cukup lumayan kuat.
6: Seluruh aktivitas rumah sakit juga dipindahkan ke tenda karena ada beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan saat gempa. Hanya ada satu korban luka berat yang turut dirawat di tenda. Korban tersebut adalah seorang frater yang melompat dari lantai 3 salah satu gedung saat terjadi gempa kemarin. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah terus mengirimkan bantuan dan ribuan personel TNI Polri ke lokasi terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam keterangan tertulis Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya menyatakan hingga Sabtu malam pemerintah telah mengirimkan 27 ton logistik ke wilayah terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain itu lebih dari 3.500 personel TNI Polri telah dikerahkan ke kawasan Manggarai, Maumere dan juga Flores. Teddy pun menambahkan sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus mendorong percepatan penanganan pasca gempa bumi di sejumlah wilayah terdampak di NTT. Sejumlah kementerian dan lembaga telah berada di lokasi untuk memastikan agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran. Dan kita akan langsung mengikuti konferensi pers dari BNPB terkait penanganan bencana gempa di Flores, NTT.
11: Daerah, provinsi, kabupaten kota, dan setiap entitas dalam lingkungan masyarakat lainnya untuk merespon secara cepat dan efektif dan melakukan langkah-langkah agar saudara-saudara kita yang terdampak bisa mendapatkan dukungan dan bantuan sesuai dengan dinamika di lapangan. Di hari kedua ini, bagaimana tadi pagi sudah kita sampaikan bahwa Bapak Menko PMK, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Bapak Wamenkes, Wamensos sudah langsung datang di lokasi dan setelah melakukan rapat koordinasi yang efektif dari pagi, pemerintah langsung membagi tim. Saat ini Menko PMK dan Kepala BNPB sudah berada di Kabupaten Manggarai untuk melihat langsung penanganan darurat dan identifikasi upaya-upaya kendala-kendala dan solusi apa yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Bapak Mendagri dan Kabasarnas sudah masuk di Manggarai Timur. Kemudian Bapak Menteri PU masuk di ND. Bapak Wamensos masuk di Naga dan Nagikyo. Kemudian Bapak Wamenkes itu masuk di Maumere. Ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar pemerintah bisa segera mengidentifikasi situasi dan kondisi di lapangan, melakukan pemikiran langsung apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dukungan-dukungan yang akan digeser, dukungan-dukungan dan struktur logistik permakanan dan non-permakanan yang nanti sudah dan akan terus di-deploy itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan di daerah terdampak. Yang pertama untuk perkembangan hasil data, pemutakhiran data tentang korban jiwa terdampak. Tentu saja sekali lagi pemerintah mengucapkan duka cita yang mendalam dan simpati kepada keluarga korban. Dan kita harapkan tentu saja korban jiwa tidak bertambah. Saat ini untuk data orang hilang itu tidak ada yang terlaporkan ke Basarnas. Artinya biasanya kita memiliki daftar pencarian orang dalam setiap kejadian bencana yang berasal dari data yang dilaporkan oleh saudara dan maupun kerabat atau anggota keluarga. Saat ini di 7 kabupaten terdampak, kita tidak memiliki data pencarian orang, tetapi meskipun demikian, Basarnas tentu saja terus mensiagakan personil di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan secara umum di 7 kabupaten kota terdampak agar waktu-waktu dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan respon cepat bisa segera dilakukan. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore ini total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagekeo 1 jiwa, Sika 4 jiwa, dan ND 2 jiwa. Sekali lagi, selama pemerintah, tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di paskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Sika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Sesuai hasil rapat koordinasi kita lakukan tadi pagi, meskipun saat ini fase tanggap darurat sudah mulai diberlakukan di Manggarai 90 hari, kemudian Manggarai Timur dalam proses penetapan SK tanggap darurat selama 14 hari, dan Provinsi NTT juga dalam fase penetapan status tanggap darurat. Tetapi tentu saja, meskipun fokus utama pada fase tanggap darurat ini adalah pencarian dan pertolongan korban, kemudian pemenuhan logistik dasar permakanan dan non-permakanan bagi masyarakat terdampak, kita harapkan tentu saja tim di lapangan, pemerintah daerah didampingi oleh personil dari pemerintah pusat, juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi kerugian material, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kenapa ini sangat diperlukan? Supaya nanti kita bisa lebih mengefektifkan fase-fase akhir nanti di tanggap darurat ini menuju percepatan transisi dan pemulihan menuju rekonstruksi. Pendataan ini sangat penting supaya proses early recovery nantinya bisa kita juga lakukan dan optimalkan dan kita akselerasi. Hingga hari ini, hari kedua, data dari daerah yang masuk ke BNPB untuk rumah rusak berat berjumlah 154 unit, rumah rusak sedang 49 unit, dan rumah rusak ringan 38 unit. Tentu saja data ini masih berkembang, akan dinamis, dan sekali lagi kita akan melakukan percepatan-percepatan dalam penghitungan dan verifikasi serta validasi data ini supaya proses-proses yang berkaitan dengan administrasi nantinya baik dan bagian dari warga terdampak yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan perbaikan rumah rusak di pemerintah bisa kita segerakan. Untuk pengungsian, saat ini tim di lapangan termasuk juga para menteri yang kami sudah masuk di 7 kabupaten kota terdampak, ini akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kembali jumlah pengungsi, baik itu terpusat maupun pengungsian mandiri, supaya data ini nanti benar-benar bisa merepresentasikan kondisi real di lapangan. Memang dari laporan visual yang kita terima di Pusdalop BNPB,

yang kita ketahui, beberapa masyarakat ini berpengalaman pada saat gempa dan tsunami tahun 1992. Sehingga kondisi psikologis ini yang masih kemudian menjadi trauma dan mendorong masyarakat masih tetap berada di tempat pengungsian sampai kondisi psikologis ini atau kondisi aftershock itu bisa benar-benar meluruh. Dari BMKG, itu untuk gempa susulan hingga tanggal 16 Agustus pukul 15.00 WIB, total gempa susulan berjumlah 995 kali. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat, sekali lagi yang dirasakan oleh masyarakat dari total gempa susulan yang tercatat 995 kali itu hanya 46 kali. Artinya tidak lebih dari 10% dari total gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang perlu kita pahami, gempa susulan ini diperlukan oleh struktur patahan gempa yang terjadi untuk kembali menjadi stabil. Jadi ini adalah fenomena alam yang memang harus kita lalui, dan kita harapkan energi yang lepas bisa segera meluruh sehingga gempa susulan tidak lagi signifikan dan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Kami tentu saja mengimbau saudara-saudara kami yang masih di pengungsian untuk bisa melakukan pengecekan rumah masing-masing. Lihat apakah ada kerusakan struktur, tiang-tiang yang retak, atau sudut-sudut rumah yang lepas, atau dudukan kuda-kuda atap yang tidak pada tempatnya. Kalau saudara-saudara kita, hotel yang di daerah terdampak, memiliki kondisi rumah pasca gempa seperti tadi, segera laporkan pada aparat RT terdekat, RW, atau aparat desa, atau ke kantor BPBD setempat. Ini akan menjadi data awal kami nantinya untuk bisa melakukan rekapitulasi dari rumah rusak yang akan kita verifikasi secara teknis nantinya, agar hak-hak masyarakat, hak-hak saudara-saudara kita nantinya dalam pemulihan dan rekonstruksi bisa kita data dari saat ini. Beberapa progres di lapangan dari Kabupaten Manggarai Barat disampaikan ada longsor di Kecamatan Rio yang membuat alur jalan terputus ke tempat pembelian minyak, bahan bakar minyak. Per sore ini, itu ruas jalan di kilometer 49 Kecamatan Rio sudah dapat dilalui oleh truk pengangkut BBM. Jadi sekali lagi, yang mungkin kemarin pada saat hari kejadian itu ada batu besar di arah jalan Sibang Longsor pasca gempa, sudah dibersihkan oleh Kementerian PU dan kita pastikan buat jalan kilometer 49 ini sudah bisa dilalui oleh truk tangki BBM. Kemudian untuk titik-titik jalan lainnya yang sempat terdampak atau tertimbun longsor tadi juga sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri PU, hampir seluruhnya saat ini sudah selesai fase pembersihan. Artinya kita harapkan tentu saja kalau tidak hari ini, maksimal besok titik-titik jalur jalan terdampak longsor sebelumnya yang tidak bisa dilalui, kita harapkan sudah bisa dilalui. Ini sangat penting karena akses jalannya akan menentukan optimalisasi dari pemulihan

sektor-sektor lainnya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Dirut PLN bahwa di beberapa titik dan wilayah yang kemarin pada hari pertama pasca gempa itu mengalami blackout, per hari ini itu sudah bisa dinyalakan kembali. Sehingga kita harapkan tentu saja saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak itu sudah kembali bisa menikmati aliran listrik. Tetapi kami tetap membuka jika masih ada daerah-daerah yang masih mengalami pemadaman, segera melaporkan melalui call center BPBD 117 untuk bisa segera kita koordinasikan dengan PLN untuk langkah-langkah pemulihan aliran listrik tersebut. Di hari kedua ini, BPBD TAS, arahan Menko PMK, sudah membuka posko pendamping nasional di Labuan Bajo dan posko taktis lapangan di Maumere, termasuk media center di mana kami sore ini melaksanakan konferensi pers. Ini berada di kantor Bupati Manggarai Barat dan kita harapkan ini bisa menjadi posko nasional selama fase tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa mendampingi pemerintah daerah supaya fase tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan optimalkan. Selain itu, posko dukungan logistik nasional sudah kita buka di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan posko penerimaan logistik utama itu kita buka di Bandara Labuan Bajo dan posko logistik pendukung juga kita buka di Maumere. Sehingga bagi masyarakat, organisasi, dan segenap entitas lainnya yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, bisa langsung ke tiga posko logistik tersebut. Bisa langsung di Jakarta, atau posko di Labuan Bajo di Bandara, atau posko di Maumere. Jadi kita sudah mengaktivasi secara nasional posko logistik di Halim, Labuan Bajo dan Maumere, kemudian posko pendampingan tanggap darurat di gedung kantor Bupati Manggarai Barat sebagai posko utama dan posko taktis lapangan di Maumere. Ini juga kita lakukan supaya manajemen logistik, manajemen deployment sumber daya, alat, perangkat, personil, dan anggaran bisa kita optimalkan tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Untuk lebih mempercepat nantinya distribusi logistik, meskipun sekali lagi akses darat kita harapkan bisa sepenuhnya pulih, kalaupun tidak hari ini, kita harapkan besok sudah sepenuhnya pulih. Pemerintah telah menstandby-kan beberapa unit satuan udara. Di Labuan Bajo itu ada satu unit heli Krakal dari TNI Angkatan Udara, kemudian satu unit heli Bell 412 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli dari BNPB, dan dua unit pesawat karavan masing-masing dari Kementerian Perhubungan dan satu dari BNPB. Selain di Labuan Bajo, untuk mendukung distribusi logistik jika diperlukan dari Maumere, kita juga sudah menstandby-kan satu unit heli Bell 412 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli Panther dari TNI Angkatan Laut, dua unit heli Bell dari Kementerian Perhubungan, dan satu unit karavan dari BPB. Ini semua kita standby-kan dan kita siap untuk digunakan, baik itu untuk mobilisasi personil maupun distribusi logistik jika diperlukan seandainya ada daerah-daerah membutuhkan dukungan dan distribusi logistik dari udara.

0: terkait dengan bantuan logistik dari Bapak Presiden sejumlah 50 ribu paket sembako untuk coki pertama itu sudah terkirim dan sampai 1.925 paket dan saat ini sedang didistribusikan melalui posko Labuan Bajo itu 3.200 paket dengan rincian ke Kabupaten Manggarai Barat 550 paket, ke Kabupaten Manggarai 1.000 paket, Manggarai Timur 550 paket, dan nanti Kio serta Ngada masing-masing 550 paket. Sedangkan yang lain di Maumere sudah diinfusikan ke Sika dan ND ada 1.725 paket dengan rincian Sika 1.000 paket dan ND 725 paket. Sorti kedua akan dikirimkan sore ini, sudah terbang pukul 15.00 dengan jumlah 45.075 paket. Semua ini tentu saja atensi Bapak Presiden untuk benar-benar bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2-3 minggu ke depan. Tentu saja ini sangat bergantung dengan dinamika di lapangan, tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi di awal kita setting target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat. Tentu saja ini bisa berubah sekiranya ada hal-hal atensi menonjol yang kita temukan dari hasil pemantauan langsung Bapak Menko dan para menteri yang saat ini sedang turun masuk di kabupaten kota yang terdampak. Mungkin itu yang bisa saya update sebagai progres penanganan di hari kedua, ya. Untuk mungkin bisa memperdalam. Saya buka mungkin maksimal 3 pertanyaan secara terbatas, silakan dari forum bisa menyampaikan. Silakan.
1: Yang baru saja didengarkan ini adalah pernyataan ataupun update lengkap dari Kapusdatin BNPB Abdul Muhari yang menyebutkan hingga saat ini per hari Minggu sore BNPB mendata sekiranya ada 53 jiwa yang meninggal dunia akibat gempa BNPB dan fokus dari beberapa hari ataupun 2 hari di gempa BNPB adalah pencarian dan juga penanganan korban serta distribusi bantuan dan makanan bagi masyarakat serta identifikasi rumah yang rusak supaya nantinya ketika tanggap gawat darurat sudah berakhir statusnya bisa langsung ada percepatan pemulihan. Dan kita beralih ke informasi lainnya, ini adalah musim kemarau yang membuat sumber air di Klaten Jawa Tengah mengalami kekeringan. Ini berimbas pada puluhan siswa yang harus membawa air ke sekolah demi mengisi bak mandi di toilet sekolah. Yang melanda Kepulauan Selayar ataupun Sulawesi Selatan juga membuat warga bergantung pada bantuan air bersih.
2: Pemandangan tak biasa terlihat dari siswa-siswi di Sekolah Dasar Negeri 1 Burikan Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dengan membawa galon, anak-anak ini kini memiliki aktivitas lain, yakni membawa air bersih untuk dibawa ke sekolah. Mereka terpaksa membawa galon air setiap hari lantaran sumber air di sekolah yang mengering sehingga tidak bisa memenuhi sanitasi air bersih. Air tersebut dibawa dari rumah masing-masing ke sekolah untuk mengisi bak kamar mandi atau mencuci tangan. Dampak kemarau panjang membuat pasokan air dari program PAMSIMAS di sekolah terganggu lantaran debit air yang berkurang.
3: Dan SIMASnya ini macet Pak, debitnya air kurang, jadi biasanya apa itu kolahnya itu penuh air. Nah sekarang sudah tidak ada air, jadi nggak ada air untuk anak-anak ya suruh bawa untuk nanti misalnya pas ke belakang itu harus disiram pakai air yang dibawa dari rumah.
4: Sejak kapan Pak?
3: Baru seminggu ini.
2: Salah satu siswa mengaku sudah seminggu terakhir ia dan teman-temannya harus membawa air ke sekolah. Setiap hari ia membawa sekitar satu ember atau setengah galon air bersih.
4: Karena sekolahan kering, kekeringan air.
5: Setiap hari itu?
4: Iya, hampir.
5: Terus bawanya dari mana?
4: Dari rumah sampai sekolahan.
5: Pakai apa bawanya?
4: Pakai galon atau pakai ember?
6: Jalan kaki.
4: Iya.
5: Untuk apa nanti di sekolahan?
4: Untuk mengisi ember di toilet.
5: Emangnya kenapa kok diisi?
4: Kering soalnya, nggak ada air.
2: Para siswa pun berharap adanya bantuan air bersih sehingga mereka tak lagi harus mengangkut air untuk kebutuhan sekolah. Musim kemarau juga membawa dampak kekeringan yang membuat warga Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kesulitan air bersih. Data pemerintah setempat menyebut sedikitnya dua desa mengalami dampak kekeringan terparah, yakni Desa Apatanah dan Balang Bitung. Warga pun mengaku mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Selain belum masuknya jalur PDAM, sumber air yang mengering serta minimnya curah hujan membuat warga harus membeli air dan mengharapkan bantuan air bersih.
7: Nata berapa itu biasa, Ibu?
8: 5.000.
7: Cukup untuk apa gitu, Ibu?
8: Itu diminum, Ji. Air anum.
2: Salah satu bantuan datang dari Polres Kepulauan Selayar bersama pemerintah kabupaten dan Perumda setempat. Menggunakan dua unit mobil damkar, 10.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu kebutuhan warga. Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan air di tengah kemarau, Perumda menerapkan sistem penghematan dengan mengurangi waktu distribusi dari sebelumnya 24 jam kini menjadi 12 jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Ratusan personel gabungan dari berbagai instansi membentangkan bendera merah putih raksasa di perairan Selat Sunda. Informasinya hadir usai jeda.
9: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
10: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
10: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih membentang gagah di puncak Merbabu Jawa Tengah, di perairan Selat Sunda hingga pusat kota Yogyakarta.
11: 12 anggota Satlantas Polres Boyolali Jawa Tengah mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Selo Boyolali. Mereka menempuh pendakian hingga ke puncak Triangulasi, salah satu puncak tertinggi di Gunung Merbabu, dengan ketinggian sekitar 3.142 hingga 3.145 meter di atas permukaan laut. Di puncak Gunung Merbabu, sang merah putih berkibar di antara kabut dan bentang pegunungan. Dari perairan Selat Sunda, 115 personel gabungan dari berbagai instansi menggotong bendera raksasa menuju perairan Pulau Merak Besar Cilegon, Banten. Bendera berukuran 40 x 25 meter itu kemudian dipetangkan di atas permukaan laut. Petugas gabungan juga mentransplantasi 500 fragmen bibit terumbu karang di kawasan pesisir dan juga melepas anak-anak penyu ke lautan. Sementara di Kota Banjar, Jawa Barat, bendera raksasa berukuran 18 x 12 meter dibentangkan di atas Sungai Citanduy. Dengan teknik rappelling, para relawan menurunkan gulungan bendera dari jembatan rel kereta api hingga menyentuh permukaan sungai. Kegiatan ini melibatkan 25 relawan dari Banjar dan Ciamis bersama pemerintah desa, pengelola wisata, TNI, Polri, dan masyarakat. Lautan Merah Putih juga terlihat di jantung kota Yogyakarta. Bendera sepanjang 481 meter diarak lebih dari 1.000 peserta dari Tugu Yogyakarta menyusuri Malioboro hingga titik 0 km.
12: Ini
6: peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat dari daerah lain juga bisa menyaksikan. Harapan saya memberikan filosofis dalam batin untuk tumbuhnya rasa kebangsaan dari generasi-generasi.
11: Kirab sejauh 3 km ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, prajurit keraton, dan masyarakat. Warga serta wisatawan pun memadati sepanjang rute untuk menyaksikan bendera raksasa melintasi ikon kota Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar geladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara.
9: Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus nanti. Tidak ketinggalan, akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum pesawat-pesawat ini beratraksi di langit Istana Negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam atraksi udara kali ini, TNI Angkatan Udara menurunkan puluhan pesawat tempur, termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya jet tempur Rafale tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan. Agar atraksi berlangsung aman dan presisi, para pilot telah berlatih sejak beberapa hari lalu.
12: Untuk cuaca memang cukup menjadi concern kita, baik itu visibility, karena ketika cuaca tidak baik, visibility menurun, maka akan cukup sulit kita akan melaksanakan kegiatan flypass.
9: Total ada 81 pesawat yang akan beratraksi di udara, mulai dari F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. Sejauh ini, persiapan TNI AU untuk demo udara sudah matang.
13: Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANCA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara.
9: Untuk pertama kalinya pula, TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat umum dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU.
14: Enak, seru banget. Jadi yang di luar jadi bisa lihat pesawat langsung, lihat atraksinya langsung.
15: Tujuannya ini katanya anaknya suka lihat pesawat, jadi kesini aja mumpung gratis, liburan juga.
9: Open base Lanut Halim Perdana Kusuma akan digelar hingga 17 Agustus nanti. Nah, jika Anda belum memiliki rencana berakhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat pesawat lebih dekat. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Setidaknya ada 8 orang tewas dalam insiden ini. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Setidaknya ada 8 orang tewas dalam insiden ini. Sementara itu di China, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Shanghai.
2: Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25.000 rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7.000 calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga. Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Shanghai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan, sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus, namun hujan deras tidak kunjung berhenti.
1: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Heranov Al-Bashir. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
3: Pemirsa, tim Satgas terus berjibaku memadamkan karhutlah di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Setelah lebih dari satu bulan bertugas, sejumlah personil kelelahan dan sakit. Selain informasi tadi, sesaat lagi kami hadirkan pembahasan kami sore ini, HUT RI di tengah duka gempa antara perayaan dan solidaritas. Saya Heranov Al-Bashir, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan jika saat ini pemerintah fokus pada penyaluran bantuan pada masa tanggap darurat pasca gempa sebesar 7,7 magnitudo di beberapa wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikannya setelah memimpin rapat koordinasi di Labuan Bajo.
4: Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet, ya, dan lain-lain, itu recover dalam waktu singkat-singkatnya.
3: Pemirsa, bulan Agustus biasanya menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebersamaan. Namun di tengah suasana perayaan HUT RI di tahun ini, saudara-saudara kita di NTT, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah masih menghadapi duka dan dampak akibat gempa. Lantas bagaimana seharusnya kita memaknai kemerdekaan di tengah bencana? Apakah perayaan tetap dapat digelar tanpa mengesampingkan rasa kemanusiaan dan solidaritas kepada para korban? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Hamdan Hamadan, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Selamat sore Mas Hamdan, terima kasih sudah meluangkan waktu di hari Minggu nih. Kumpul mas keluarga nih harusnya ya.
5: Terima kasih Mas Herano.
3: Kita sapa juga dari luar studio sudah bergabung juga Mas Saiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Selamat sore Mas Huda, apa kabar? Assalamualaikum.
6: Sore Mas. Mas
3: di studio Hamdan, ada sore, Mas Hamdan, silakan disapa juga.
6: Makasih Mas Hamdan, selamat sore.
5: Assalamualaikum, selamat sore Pak Saiful.
3: Baik, Huda. Baik, Bapak-bapak, Mas ya. Huda dan juga Mas Hamdan, sebelum kita mulai kita mau dengar dulu suara hati rakyat korban gempa berikut ini untuk Anda komentarin Mas Hamdan dan juga Mas Huda berikut ini.
7: Satu tenda pun belum ada di kami punya kawasan di sini. Padahal kami yang datang pertama dan yang datang-datang terakhir ini mereka sudah dapat semua. Sedangkan kami ini belum. Jadi kami sangat memohon ke pemerintah untuk datangkan tenda. Supaya kami ada tempat bernaung karena di sini kami ini anak bayinya ada 2 orang. Dan kami di sini cuma masih kecil-kecil. Orang tua ini juga cuma beberapa saja. Jadi tolong ya pemerintah.
8: Ini ada mereka tidur beralaskan
7: tikar
8: seadanya.
7: Iya. Terpal pun kami tidak dapat. Terpal bantuan itu kami tidak dapat.
8: Harapan pemerintah apa?
7: Harapan saya untuk pemerintah kembali perhatikan lagi warga-warga. Jangan diasingkan, jangan dihiraukan begitu saja. Tolong kalau perhatikan ya semuanya. Jangan sebagian-sebagiannya tidak.
3: Ada respon Mas Hamdan dari sisi istana bagaimana suara hati rakyat tadi?
5: Pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya saudara-saudara kita akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, kepada seluruh warga yang mengalami luka maupun cedera, serta seluruh masyarakat yang terdampak termasuk Mbak Maria. Izinkanlah kami menyampaikan keprihatinan dan solidaritas mendalam. Ya. Namun pemerintah tidak diam. Pemerintah semenjak momen-momen pertama, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada segenap jajarannya untuk bergerak cepat melakukan penanganan bencana. 275 ton bantuan dipersiapkan. 27 ton sudah mendarat di Labuan Bajo dan Maumere dan sudah mulai didistribusikan. Semoga Mbak Maria yang nasihatnya begitu baik pada kami segera mendapatkan terpal ataupun bantuan yang telah disiapkan oleh pemerintah di tahap pertama. Kemudian akan ada tahap kedua, sisanya yaitu 248 ton. Kemudian Presiden juga menginstruksikan jajarannya, Menko PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri PU dan Kepala Badan yang terkait, BNPB, Basarnas, dan Direktur BUMN terkait, PLN, Pertamina, serta Bulog untuk hadir di lapangan langsung. Dan beliau-beliau sudah di lapangan langsung untuk berkoordinasi, memastikan implementasi penanganan bencana bisa cepat dan tepat. Agar saudara-saudara kita yang terdampak seperti Mbak Maria, keluarganya, segera mendapatkan bantuan yang menjadi hak mereka. Yang ketiga, Presiden juga telah mengerahkan 3.500 personel TNI maupun Polri untuk proses pencarian, untuk proses evakuasi, serta perbantuan lainnya. Jadi Mas Herinov, pemerintah berduka, tapi pemerintah juga bekerja. Turun langsung, mengirim decision maker, pengambil keputusan tertinggi agar berada di lokasi di Labuan Bajo, mengirim tenaga 3.500 personel TNI, dan juga tidak kalah penting mengirim bantuan logistik yang 27 ton sudah sampai, dan sisanya 248 ton on the way.
3: Narasi kekurangan tenda atau tidak ada tenda, tidak ada sama sekali kita dengarkan nanti ya. Setelah Maria. Kalau komentar Anda Mas Huda, apa yang dikerjakan DPR, Komisi 5 khususnya?
6: Ya kebetulan kami bermitra dengan PU, dengan Basarnas. Dari sejak kemarin kita koordinasi terus, saya kontak kepala Basarnas, Pak Safi'i, kita koordinasi dengan Kementerian PU. Dari peristiwa ini kita bisa terus belajar. Saya merasa respon mas pemerintah cukup cepat karena belajar dari berbagai gempa yang sudah sering kita alami. Dan tentu ini peristiwa yang tidak kita inginkan bersama. Tapi ini bagian dari kita sebagai negara yang memang potensi gempanya cukup tinggi.
3: Baik.
6: Karena itu semua langkah-langkah dalam masa tanggap darurat ini saya meyakini sudah disiapkan sepenuhnya oleh pemerintah. Tentu ada kekurangan sana sini, pasti saya kira yang terpenting adalah kecepatan dan percepatan dari semua kebutuhan dalam masa tanggap darurat ini.
3: Oke.
6: Dan sejak tadi malam juga kami dapat update dari teman-teman Basarnas, evakuasi dari masyarakat yang kena terdampak langsung dan kemudian meninggal juga sudah tertangani dengan baik. Dan keterlibatan personil baik Basarnas, kolaborasi dengan TNI.

0: TNI dan Polri juga sudah sinergi di lapangan. Hmm. Yang paling penting adalah hari ini dalam masa tanggap darurat adalah memetakan dampak dari gempa kemarin. Okay. Begitu didapati jalan nggak bisa diakses karena putus dan berbagai infrastruktur yang lain putus, mau tidak mau memang bantuan logistik dalam masa tanggap darurat harus melalui udara. Saat yang bersamaan infrastruktur secepatnya ditangani. Okay. Dan teman-teman PU cukup punya pengalaman panjang, terakhir gempa di Sumatera dan hari ini di NTT. Saya kira terus belajar dari lapangan dalam suasana tanggap darurat jangka pendek apa yang harus dilakukan. Saya kira teman-teman sudah tahu betul suasananya harus apa dalam suasana ini. Terlebih-lebih pemerintah saya kira. Okay. Tadi Mas Hamdan sudah menjelaskan detail kebutuhan jangka pendek sudah terdistribusi, tinggal terus dipastikan distribusinya nyampe di tempat-tempat, titik-titik di mana yang memang akses nggak bisa dilalui karena terputusnya jalan, jembatan, pelabuhan dan seterusnya.
1: Baik, tentunya kita tidak bisa, kita tidak mendengar selama sekali juga ada keluhan soal kekurangan anggaran begitu ya Mas, karena sudah ada anggaran yang dikucurkan untuk bencana.
0: Saya kira nggak ada masalah.
1: Nggak masalah. Okay.
0: Di dalam berbagai diskusi, termasuk terakhir kami menangani gempa Sumatera terbentang dari Aceh sampai ke Sumatera di Sumut dan seterusnya, pemerintah sudah mengantisipasi betul pos terkait dengan anggaran ini.
1: Baik.
0: Termasuk akhirnya mengambil anggaran juga dari anggaran normatif yang ada di kementerian masing-masing.
1: Oke, okay. Saya mau ke Mas Hamdan, melihat situasi sehari ini tentu kita berduka ya, banyak bencana, ada sehari ini 3 kali peristiwa terjadi di NTT, Sumut dan juga Sulteng. Bagaimana pemerintah memastikan peringatan HUT RI ini tetap berlangsung hikmat namun tidak mengesampingkan, mengabaikan suasana duka dari saudara-saudara kita yang ada di 3 tempat tadi, Mas?
2: Iya. Yeah. Kita memahami kemerdekaan sebagai suatu proses perjalanan panjang.
1: Ya.
2: Bahwasanya perayaan kemerdekaan itu menegaskan kembali tujuan mengapa kita merdeka.
1: Oke.
2: Dan itu sudah jelas dalam konstitusi, first and foremost adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi di sini momen ini pemerintah menjelaskan, pemerintah menyampaikan keselamatan warga yang terdampak adalah prioritas utama.
1: Ya.
2: Begitu juga dengan penanganan bencana. Presiden Prabowo dalam pidatonya di hari Jumat menegaskan salah satu guideline yang penting. Guideline nomor 3 mengatakan memberikan bantuan kepada yang paling membutuhkan secara cepat.
1: Okay.
2: Disinilah yang coba dilakukan oleh pemerintah kepada warga-warga yang terdampak. Peringatan kemerdekaan dimaknai, diperingati, dan dikhidmati dengan kepedulian sosial dan kepakaan sosial yang lebih tinggi.
1: Oke, okay. Kalau Mas Huda, apa pesan kemerdekaan bagi Anda di tengah suasana duka gempa yang terjadi di 3 tempat, Mas Huda? Oke. Okay. Mas, sudah nampaknya suaranya masih di mute, Mas, izin.
0: Oke.
1: Okay. Baik, silakan.
0: Ya, kita berharap di tengah perayaan hari Senin besok, kita minta supaya dibangun suasana solidaritas.
1: Ya.
0: Nah, suasana solidaritas itu saya kira sudah dilakukan hari ini dan terus akan dilakukan ke depan untuk menjaga mood publik di NTT. Perlu dijaga dengan baik, termasuk mengurangi berbagai kebingungan. Karena itu BMKG juga mitra komisi 5, kita minta untuk dapat update terus menerus per jam paling tidak untuk memastikan berbagai potensi misalnya gempa susulan dan seterusnya itu. Nah, dalam posisi itu kita berharap perayaan 17 Agustus sekali lagi kita bangun dengan semangat solidaritas, memastikan semua kebutuhan dari masyarakat, baik yang mengungsi yang hampir 5.000 yang kena dampak langsung dari gempa NTT dijaga dengan baik dan mitigasi terus bisa dijalankan dengan baik dengan semangat 17 Agustus kira-kira semangatnya membangun solidaritas atas musibah yang dihadapi di NTT.
1: Oke, ke Mas Hamdan, apakah ada doa bersama yang akan dilakukan esok hari di istana untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, Sumut Sultan?
2: Betul, informasi yang kami terima akan ada doa bersama.
1: Oke.
2: Namun, kita berikhtiar, terus berikhtiar, kita berdoa dan berikhtiar untuk memberikan yang terbaik melalui penanganan yang cepat, seperti yang telah saya sampaikan, pengiriman bantuan dipercepat, kemudian logistik dikirimkan, personel dikerahkan, decision maker juga hadir turun di lapangan.
1: Ya, kalau melihat kan warga Indonesia, rakyat Indonesia itu identik dengan gotong royong, semangat gotong royong, saling membantu. Nanti jika ada potensi mereka mengumpulkan donasi ini luar biasa tentunya, Mas ya.
2: Betul. Baik kita yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, lebih penting daripada itu kita adalah manusia Indonesia.
1: Ya.
2: Kita adalah makhluk sosial Indonesia. Setiap dari kita dapat saling membantu, dapat saling bergotong royong. Menarik Mas Heranov menyampaikan, karena sebelum saya kesini, tadi ada kesepakatan di bapak-bapak komplek kami, bahwa hadiah pemenang lomba catur, juara 1, 2, dan 3 akan diserahkan sepenuhnya untuk masyarakat yang terdampak bencana. Jadi kita semua bisa menjadi solusi dari tantangan bangsa ini.
1: Baik, kalau dari DPR, Mas Uda, mungkin ada rencana mungkin gaji DPR, tunjangan DPR diberikan sebagian untuk korban bencana per Agustus ini.
0: Jadi di fraksi kami sudah dari kemarin mengulurkan tangan dengan iuran yang nanti akan kami kirim langsung ke NTT.
1: Apalagi Mas, smart fraksi Anda terhadap bencana gempa ini?
0: Ya ada yang transfer, ada yang berbentuk barang, tapi kita ingin semua semangatnya solidaritas untuk di NTT, dan solidaritas ini sangat dibutuhkan seperti kemarin kita menangani gempa di Sumatera. Banyak pihak yang terlibat, terutama di teman-teman di level masyarakatnya, terus membangun solidaritas ini, dan kita berharap tidak ada kekurangan apapun yang dalam suasana tanggap darurat ini yang bisa kita bantukan pada teman-teman masyarakat di NTT.
1: Baik, untuk closing statement, saya ke Mas Hamdan dulu. Apa yang ingin pemerintah sampaikan di tengah suasana duka gempa terhadap perayaan besok hari, 17 Agustus? Mas, silakan. Kamera di sini. Di sini, Mas.
2: Pemerintah dan segenap rakyat Indonesia berduka. Namun, kita tidak akan pernah berhenti bekerja untuk kebaikan rakyat Indonesia. Momen kemerdekaan adalah momen persatuan. Mari kita bergotong royong membantu saudara-saudara kita yang terdampak dan memajukan republik ini. Kurang lebih demikian.
1: Baik, Mas Uda, silakan. Close statement Anda.
0: Teman-teman Kementerian Teknis dan Lembaga yang ada di bawah Kemitraan Komisi 5, kita berharap mengambil langkah cepat semuanya. BMKG mengupdate semua persoalan dan bisa diterima langsung oleh masyarakat terdampak. Teman-teman Basarnas memastikan tidak ada lagi yang masih tertimbun dan seterusnya. Teman-teman PU kita berharap sudah langsung harus dimulai perbaikan infrastruktur.
1: Baik, recovery dipastikan, pemulihan pasca gempa itu yang harus dititipkan ke pemerintah dan DPR. Terima kasih untuk waktunya. Dari luar studio ada Mas Saiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR. Dan di studio ada Mas Hamdan Hamdan dari Tenaga Ahli Utama Bakom RI. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum. Mas Uda dan juga Mas Hamdan. Terima kasih. Dan sementara itu upaya pencarian dan juga penyelamatan korban gempa di Nusa Tenggara Timur terus ditingkatkan. Polri mengerahkan 21 personil dan 10 anjing pelacak, sementara Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan darurat di wilayah terdampak. Data sementara ada 6 puskesmas dan 2 rumah sakit yang rusak parah akibat gempa.
3: Untuk memperkuat proses pencarian dan penyelamatan korban, Polri mengerahkan 21 personel Direktorat Kepolisian Satwa Baharkam Polri beserta 10 ekor anjing pelacak ke wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi. Seluruh personel akan berkoordinasi dengan Polda NTT. 3 wilayah menjadi prioritas penanganan, yaitu Kabupaten Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Selain itu, Polri juga mengirimkan bantuan logistik bagi korban gempa serta peralatan pendukung tim SAR. Bantuan diangkut menggunakan pesawat dari Mako Direktorat Kepolisian Udara di kawasan Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten.
4: Karena kecepatan paling utama, maka pagi ini kami berangkatkan kembali. Yang tentunya nanti pembagiannya secara koordinasi dan komunikasi adalah Polda NTT, terutama ada beberapa daerah yang perlu kita lakukan langkah-langkah mitigasi dan pencarian korban. Itu tiga daerah, yaitu di Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tetapi apabila beberapa daerah memerlukan juga, tentu kita akan juga lakukan langkah-langkah mitigasi dan pencarian korban.
3: Sementara itu, Kementerian Kesehatan membentuk Health Emergency Operation Center atau Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat di kabupaten dan kota yang terdampak gempa. Langkah ini dilakukan untuk menangani korban sekaligus membantu fasilitas kesehatan yang rusak akibat gempa. Data awal Kemenkes menyebutkan 6 puskesmas dan 2 rumah sakit mengalami kerusakan parah. Salah satunya RSUD Nagekeo yang terpaksa berhenti beroperasi. Kemenkes telah mengirimkan tim kesehatan untuk mendirikan rumah sakit lapangan. Ketersediaan obat-obatan juga dipastikan mencukupi dan akan disalurkan sesuai kebutuhan.
5: Tim awal kesehatan juga sudah pergi ke sana untuk melihat situasi. Yang kedua, keputusannya kita membentuk Health Emergency Operation Center. Dibentuk tadi malam, pusatnya sudah, provinsi juga sudah tadi malam, dan di kabupaten kota sudah. Tugasnya dia apa? Tugasnya yang pertama, mengidentifikasi korban-korban yang ada dengan cepat. Ya, supaya tiap hari, 2 kali sehari kita bisa tahu update-nya.
3: Untuk mempercepat penyaluran bantuan, pemerintah tidak harus mengirim seluruh obat-obatan dari Jakarta. Pasokan dapat didatangkan dari wilayah yang lebih dekat dengan NTT, seperti Bali dan Makassar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, setelah lebih dari sebulan berjuang padamkan karhutla, tim Satgas di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai kelelahan dan harus beristirahat. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Salah satunya seorang pelajar SMA di Palangkaraya yang turun ke lokasi karhutla dengan kostum Superman. Sepulang sekolah, ia rela menyisihkan waktu bermain untuk membantu petugas memadamkan api di lahan gambut.
6: Di tengah kepulan asap karhutla, anggota tim Satgas Pemadam Kota Waringin Timur menyempatkan beristirahat dan makan malam sebelum kembali memadamkan api. Setelah lebih dari 1 bulan bertugas, sejumlah personel kelelahan dan sakit. Perjuangan kini tak hanya menaklukkan api, tetapi juga menjaga kesehatan personel agar tetap siap bertugas.
7: 131 orang memang masih ada yang sakit. Memang stamina ini menjadi kunci juga bagi kami karena mereka bekerja di 12 jam pada siang dan ada juga shift malam yang 12 jam. Tentunya kita berharap teman-teman masih dalam kondisi prima.
6: Untuk menjaga kondisi fisik, petugas diminta memeriksa kesehatan di puskesmas minimal sepekan sekali. Sementara itu, turunnya air tanah hampir 2 meter dan mengeringnya sungai membuat pasokan air kini banyak mengandalkan mobil tangki. Di sisi lain, prihatin dengan merebaknya karhutla yang kian meluas, Rudiansyah, pelajar kelas 10 SMA Negeri 10 Palangkaraya, turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Petuk Katimpun dengan mengenakan kostum Superman. Remaja 16 tahun ini rela menjadi relawan dadakan setelah kebakaran mendekati permukiman warga. Bersama tim Satgas Darat, ia bahu-membahu menyemprotkan air untuk memblokade api. Sepulang sekolah, Rudiansyah rela menyisihkan waktu bermain demi membantu petugas.
8: Setiap pagi atau setelah pulang sekolah?
9: Setelah pulang sekolah.
8: Ya.
9: Kenapa jadi membantu petugas pemadam?
8: Daripada gak ada kerjaan di rumah, lebih baik aku membantu mereka.
9: Betul.
8: Daripada di rumah main HP aja.
9: Ya.
6: Kostum Superman sudah lama dimiliki Rudiansyah. Baginya, kostum tersebut justru menambah semangatnya ikut memadamkan api. Aksi Rudiansyah pun mendapat apresiasi dari BPBD Kota Palangkaraya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat dibutuhkan.
10: Sangat mengaspirasi ya. Sangat menghormati keputusan warga kita untuk membantu kita di lapangan. Memang itu yang kita harapkan.
6: BPBD berharap aksi Rudiansyah menjadi contoh. Menanggulangan karhutla bukan hanya tugas petugas, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.
11: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
12: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
11: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 5:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan telah meminta jajaran Pemprov DKI untuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di setiap proyek yang berisiko dan bernilai guna mencegah terjadinya praktik korupsi di ibu kota. Selain memastikan bakal melakukan pengawasan, KPK juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama ikut mengawasi proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Pemprov DKI hingga membuat laporan jika ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
14: Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar kampanye anti korupsi di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 10.000 peserta, terdiri dari ASN Pemprov DKI Jakarta, BUMD, KPK, hingga elemen masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya konsisten menggandeng KPK dalam pendampingan dan pengawasan setiap proyek pembangunan yang beresiko dan bernilai tinggi agar tepat sasaran dan bebas dari korupsi. Ia pun menambahkan hampir seluruh layanan pengurusan kebutuhan masyarakat di Jakarta saat ini tak dipungut biaya alias gratis, di mana hal itu menjadi bagian dari upaya mencegah praktek pungutan liar maupun penyalahgunaan wewenang.
15: Selama ini pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik, dan sebagai Gubernur Jakarta saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK.
14: Sementara itu, Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak menyatakan pihaknya siap mengawal seluruh program kerja Pemprov DKI Jakarta. KPK juga meminta peran aktif masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau anggaran oleh oknum pelaksana proyek di lapangan.
16: Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab. Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan.
14: Kampanye anti korupsi juga sekaligus sebagai sarana edukasi kanal pengaduan resmi yaitu Sipadu untuk pelaporan dugaan kecurangan serta Jaki untuk menyampaikan pengaduan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Pemirsa, informasi mengenai perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia masih akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Pemirsa, perayaan Hari Kemerdekaan tak hanya dirayakan dengan upacara dan lomba di tengah masyarakat. Di balik tembok lembaga pemasyarakatan, semangat kemerdekaan juga diisi dengan kegiatan yang menyehatkan, menghibur sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air.
2: Kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ternyata juga terasa di dalam lembaga pemasyarakatan. Seperti yang terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Sukamiskin Bandung. Pada Sabtu pagi, sekitar 400 warga binaan melakukan olahraga CrossFit selama 81 menit. CrossFit adalah olahraga fitness yang melatih kerangka otot secara bersama-sama. Warga binaan sangat antusias mengikuti acara ini. Dan selesai olahraga, warga binaan mengikuti lomba khas Agustusan. Pihak lapas berharap acara ini dapat meningkatkan kecintaan warga binaan pada negara Indonesia dan melatih kepercayaan diri ketika nanti kembali ke masyarakat.
3: Di lapas perempuan karena saya ingin mengajak para warga binaan yang terjerat salah satunya narkoba untuk menjadi lebih sehat, lebih bugar dan menjadi lebih baik lagi setelah pulang dari lapas ini.
2: Semangat yang sama juga terlihat di rumah tahanan kelas 2A Ambon. Di sana mereka menggelar lomba ular tangga Pancasila. Permainan ini merupakan satu metode pemahaman dan edukasi terkait wawasan kebangsaan. Cara bermainnya, warga binaan dibagi dalam dua kelompok, di mana satu perwakilan kelompok bertugas berjalan di atas papan permainan ular tangga sesuai banyaknya angka yang keluar pada dadu. Masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan perintah yang ada pada papan ular tangga. Kebanyakan perintah berkaitan dengan wawasan kebangsaan, misalnya menyebutkan butir-butir Pancasila hingga lambang-lambang Pancasila. Mereka yang membuat kesalahan akan dicoreng wajahnya dengan bedak putih.
4: Jadi tujuan daripada kegiatan perlombaan ini yang pertama, tidak membuat mereka jenuh di dalam. Lalu membangun kekerabatan, ya, silaturahmi antara sesama tahanan maupun warga binaan yang ada di dalam. Kami berharap dengan perlombaan-perlombaan ini memupuk semangat mereka untuk mereka tidak pesimis namun optimis untuk menjalani segala sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ini kita bangun motivasi mereka, semangat mereka untuk mereka keluar dari setiap persoalan dan permasalahan yang.
5: Hari ini kita menyelenggarakan lomba ular tangga yang diikuti oleh tim dari blok anggrek sampai dengan blok Edelweiss. Partisipasi warga binaan untuk mengikuti 10 mata lomba sungguh sangat luar biasa. Dan apresiasi untuk teman-teman warga binaan yang sudah memeriahkan perlombaan-perlombaan sehubungan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81.
2: Beragam kegiatan tersebut menjadi ruang bagi warga binaan untuk membangun kebersamaan dan menjaga semangat positif. Lebih dari sekedar memeriahkan Hari Kemerdekaan, kegiatan ini diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan optimistis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Semangat kemerdekaan Indonesia tidak hanya terasa di tanah air, tapi juga menggema hingga ke berbagai penjuru dunia. Di Turki, masyarakat Indonesia turut memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam kegiatan yang membawa semangat nasionalisme, kebersamaan, dan kecintaan terhadap tanah air. Lantas, seperti apa semarak perayaan kemerdekaan RI di Turki? Dan apa makna merah putih bagi masyarakat Indonesia yang berada jauh dari tanah air? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Lolandra Diaspora Indonesia di Turki. Selamat sore waktu Jakarta, Lolan. Apa kabar? Sehat selalu Anda?
6: Selamat sore Mas. Alhamdulillah baik. Sehat selalu Anda.
1: Bagaimana kemeriahan jelang perayaan HUT RI esok hari di Turki? Bisa Anda ceritakan?
6: Sangat. Oke, baik Mas. Untuk Turki sendiri, kita kemarin sudah melaksanakan pesta rakyat, Mas, dan besok insya Allah kita akan melaksanakan pengibaran bendera merah putih dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-1. Dan kemarin sangat luar biasa, mas, sangat meriah, sangat ramai masyarakat Indonesia yang hadir secara pesta rakyat di oleh KBRI Ankara. Dan banyak stand bazar yang selama

0: dan lomba sangat banyak gitu mas, untuk anak-anak juga ada, untuk orang dewasa juga ada. Nah pastinya yang paling kita nanti-nantikan adalah lomba makan kerupuk gitu ya, yang selalu ada gitu setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Nah lomba makan apa namanya, lari estafet kelereng gitu kan, estafet bendera gitu dan lain sebagainya gitu mas.
1: Itu juga saya lihat tadi di gambar kita putarkan bersama, selain makan-makan bareng juga ada tarian-tarian tradisional Bali nih ya. Bisa diceritakan mungkin di video ini apa yang terjadi? Spill-spill sedikit nih.
0: Oke, okay, di video tersebut kemarin mas, ada beberapa agenda yang sudah dilaksanakan selain dari bazar dan lomba tersebut. Nah, kita juga menampilkan berbagai macam tari tradisional Indonesia. Okay. Dalam rangka memperkenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, seperti tari dari Bali, kemudian di sore harinya ada tari kecak gitu mas. Tari kecak yang luar biasa meriah gitu ya, karena nuansa tari kecak ini kan bawa semangat ya, spirit gitu ya bagi penontonnya gitu. Dan terutama kita ini sebagai warga Indonesia yang jauh dari tanah air, merasakan juga gitu, merasakan kerinduan akan tanah air gitu dengan melihat kebudayaan yang ditampilkan dalam acara tersebut gitu mas.
1: Oke, bagi Lolan apa sih makna kemerdekaan?
0: Kalau bagi saya, makna kemerdekaan itu sangat banyak gitu, masih sangat luas. Dan pertama pastinya kita dalam rangka hari kemerdekaan Indonesia ini, kita menjadikan hari kemerdekaan ini sebagai penjaga identitas diri kita dan kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah jadi dengan menampilkan berbagai macam keberagaman gitu, masih dari tari-tarian, aneka makanan dari berbagai macam belahan Indonesia gitu ya. Dan juga kita di sini juga sebagai duta bangsa gitu, atau soft diplomasi bisa dibilang gitu ya. Karena kita di sebagai diaspora Indonesia di luar negeri ini adalah sebagai wajah Indonesia di mata dunia gitu mas. Nah jadi kita sebagai diaspora ini harus menjaga nama baik Indonesia melalui prestasi dan melalui kita juga bisa memperkenalkan Indonesia ke belahan dunia gitu ya, terutama di Turki sendiri dengan menampilkan tarian tradisional, menampilkan budaya seperti silat yang ada di video ini dan lain sebagainya gitu mas. Dan kemudian kita juga sebagai warga negara nih, dalam memaknai kemerdekaan ini kita bisa memberikan kontribusi nyata untuk kemandirian negara gitu, karena kita di sini belajar bekerja di luar negeri, tentu nanti hasilnya, hasil yang kita dapatkan dari kita belajar bekerja di luar negeri ini akan kita salurkan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia gitu mas. Dan pastinya yang terakhir, saya memaknai kemerdekaan ini sebagai refleksi gitu ya, sebagai refleksi arti atas arti rumah gitu. Karena kita kan jauh nih dari tanah air, dengan ikut merayakan kemerdekaan ini kita menjadi menjadi rindu gitu dengan tanah air dan menghilangkan homesickness gitu ya, yang kita alami, sering kita alami di luar negeri gitu sebagai pelajar tentunya.
1: Lolan, ini kan akhir-akhir ini beberapa waktu lalu Indonesia dilanda bencana gempa. Apakah Anda mengetahui hal ini dan bagaimana POV dari diaspora Indonesia dengan kondisi saudara kita yang terdampak gempa NTT, Sumut, dan Sulteng?
0: Oke, baik mas, saya turut berduka cita. Tentunya saya membaca beritanya sebelum pelaksanaan kegiatan kemarin. Saya sudah ngecek di media massa gitu mas, saya baik dari sosial media maupun dari berita-berita nasional lainnya gitu. Saya sebagai diaspora Indonesia di Turki khususnya mengucapkan turut berduka cita ya atas rekan-rekan saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi dan lain sebagainya di daerah Nusa Tenggara dan Sulawesi gitu mas ya. Dan kita sebagai diaspora pastinya akan tetap membantu memberikan kontribusi kepada teman-teman melalui kita sekarang ini udah ada beberapa PPI negara khususnya mas ya, dan juga PPI dunia udah open donation gitu mas, buat rekan-rekan bagi diaspora di luar negeri untuk membantu rekan-rekan kita yang ada di Indonesia yang terdampak korban gempa bumi gitu mas. Dan kita juga berusaha semoga nantinya teman-teman kita yang saat ini diaspora Indonesia saat ini sedang di Indonesia bisa memberikan kontribusi untuk hadir ke lokasi, memberikan bantuan gitu, dan hal-hal lainnya gitu mas ya, dari PPI khususnya gitu mas, atau diaspora Indonesia di luar negeri gitu.
1: Iya, tinggi sekali kepedulian dan juga solidaritas dari diaspora Indonesia di Turki begitu ya. Kalau jika harus digambarkan Indonesia dalam satu kata pada HUT ke-81 ini, apa kata yang Anda pilih dan mengapa?
0: Persatuan.
1: Baik.
0: Itu satu kata yang mungkin saya berikan buat

0: Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini. Kenapa? Karena kita di tengah kondisi yang mungkin tidak selalu, gitu. Maksudnya, karena kan hidupnya kan dinamis ya, hidupnya dinamis dan selalu ada hal-hal yang mungkin menjadi tantangan kita sebagai orang Indonesia khususnya gitu, terutama kita sebagai diaspora di Indonesia di luar negeri. Nah, adanya persatuan ini kita bisa menjadi lebih solid gitu mas, kita menjadi lebih strong, boundaries-nya gitu loh, menjadi lebih strong gitu ya. Dan kita sebagai warga Indonesia kan tahu sendiri kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan bersatu kita menjadi teguh gitu mas. Beraneka ragam kebudayaan, beraneka ragam suku dan sebagainya, kita menjadi satu kesatuan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik gitu mas. Dan tentunya kita sebagai diaspora Indonesia di luar negeri yang pasti kita akan terus berkontribusi untuk kemajuan Indonesia gitu mas.
1: Ya, kalau ingin tahu soal respon masyarakat Turki terhadap berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan Indonesia di sana seperti apa sih, antusiasme mereka juga?
0: Alhamdulillah antusiasme dari teman-teman kita dan warga negara Turki yang ada di sini tentang masyarakat yang kita laksanakan kemarin sangat baik gitu mas, karena kita juga open buat teman-teman internasional gitu ya, nggak hanya dari warga negara Turki, dari teman-teman internasional lainnya, dari negara-negara Afrika, dari Middle East, bahkan negara-negara ASEAN gitu mas, rekan gitu ya, rekan kita di negara ASEAN turut hadir memeriahkan acara kemerdekaan HUT RI yang ke-81 kemarin gitu mas. Nah, antusiasme sangat baik, mereka sangat suka dengan kebudayaan yang kita tampilkan, aneka makanan yang sangat lezat gitu ya, karena saya juga sebagai warga negara Indonesia sangat senang gitu, kita punya berbagai macam aneka makanan, berbagai macam culture gitu ya, yang bisa kita share ke teman-teman kita yang ada di sini, khususnya teman-teman internasional maupun teman-teman Turki gitu mas. Dan respon mereka sangat positif, sangat suka gitu, dan semoga ini bisa menjadi momentum kita ya buat atau refleksi kita buat kedepannya bisa sebagai duta bangsa gitu ya, untuk memberikan atau menyalurkan informasi dan budaya-budaya Indonesia ke mancanegara gitu mas. Itu sebagai bahan kita untuk menjaga diri kita untuk lebih cinta tanah air dan menjadi orang yang nasionalis gitu mas.
1: Oke, terakhir saya berikan waktu bagi Anda mungkin sapa-sapa keluarga di rumah, mungkin kangen lomba di rumah, di komplek rumahan, di besti-besti Anda, mungkin sapa-sapa, mungkin terakhir apa yang ingin sampaikan ke keluarga di rumah dan juga besti-besti Anda di Indonesia.
0: Oke, baik, terima kasih mas. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya dan alhamdulillah momentum kemerdekaan tahun ini, walaupun di Turki saya udah 3 kali mengikuti 4 kali mungkin ya mengikuti upacara kemerdekaan RI di Turki, dan walaupun saya sedikit merasa rindu pastinya gitu, itu pasti kita alami ya sebagai warga negara Indonesia di luar negeri. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan selama kemerdekaan RI, saya bisa melepas rindu saya gitu akan tanah air gitu. Dan pastinya saya ingin juga kembali ke Indonesia di saat kemerdekaan RI untuk menyaksikan vibes Indonesia yang luar biasa ya selama kemerdekaan gitu, karena setiap wilayah itu pasti mengadakan berbagai aneka lomba yang luar biasa gitu, dan saya bisa menikmatinya bersama keluarga, itu adalah suatu momen yang sangat saya inginkan dan sangat saya rindukan gitu. Itu mungkin mas. Baik. Dan salam buat keluarga di sana dan teman-teman semuanya.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya Lolandra, diaspora Indonesia di Turki. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berikutnya ada objek wisata air di Boyolali, Jawa Tengah yang menyuguhkan tema kemerdekaan. Seluruh ornamen dihiasi nuansa serba merah putih. Bahkan tiap pukul 10 pagi, pengunjung dan juga pegawai objek wisata wajib menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.
2: Wih, seru banget nih. Ibu-ibu menikmati river tubing atau sepur kalen menyusuri aliran sungai yang jernih di atas ban. Apalagi biayanya murah meriah, cuma Rp10.000 saja per orang. Eits, tapi bukan itu saja yang menarik. Di objek wisata air panorama di Desa Nepen, Boyolali, Jawa Tengah, nuansa merah putih begitu terasa. Sepanjang aliran air dari hulu ke hilir yang membentang hampir 1,5 kilometer, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen serba merah putih. Tapi ornamen merah putih di sini bukanlah hiasan musiman menjelang perayaan kemerdekaan saja loh. Sejak awal didirikan, objek wisata ini memang mengusung konsep kebangsaan. Selain hiasan serba merah putih, di sini juga diadakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata ini dihentikan sejenak, pengunjung dan pegawai berdiri dengan sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak juga. Maksudnya kayaknya jarang deh yang masih pakai konsep itu gitu. Masih pada mau nginget di tema kemerdekaan ini. Aku nggak tahu ya, masih itu tiap hari apa enggak? Oke, jadi ya udah bagus lah.
2: Konsep merah putih ini sengaja dihadirkan pengelola untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
4: Jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan, Mas, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
2: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Sementara bagi orang dewasa, ada sejumlah spot favorit seperti kolam pancuran, terapi ikan, hingga air terjun yang banyak dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan melepas penat. Untuk masuk ke area objek wisata ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja per orang. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Pasukan berkuda menjadi salah satu yang akan tampil dalam upacara kemerdekaan di istana. Bagaimana persiapannya? Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya, persiapan upacara jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia semakin terlihat. Salah satu yang juga bersiap untuk tampil dalam upacara kemerdekaan di Istana Merdeka adalah pasukan berkuda. Menjelang penampilannya, para prajurit terus berlatih bersama kuda-kudanya dan juga memastikan kondisi kuda mereka tetap prima. Berikut liputannya untuk Anda.
1: Tepat pukul 7 pagi, kandang-kandang kuda yang dimiliki oleh Batalion Kavaleri Kuda 2 Gentayu dibuka untuk membawa tunggangan berperawakan gagah ini ke tempat latihan. Inilah sebagian dari kuda-kuda yang akan ikut serta dalam upacara peringatan ke-81 kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Sebelum latihan, tentu saja harus ada safety briefing dan pembagian formasi oleh instruktur. Latihan pun dimulai dengan mengitari lapangan. Di sini kita bisa melihat bagaimana para penunggang mengontrol kuda-kudanya agar tetap berada di formasi barisan. Nah, inilah proses latihan pasukan berkuda dari Yon Cavalry Kuda 2 Gentayu yang sedang berlatih untuk mempersiapkan formasi di ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti di Istana. Kuda jenis Warmblood asal Eropa ini memiliki postur tinggi dan tegap, serta dikenal dengan daya tahan tubuh yang kuat. Jenis yang cocok untuk tugas-tugas kemiliteran termasuk tugas protokoler kenegaraan. Meski sudah sering dilatih, namun para penunggangnya tidak boleh lengah. Karena kuda dikenal sebagai salah satu hewan yang sensitif dan gampang panik. Dalam latihan ini, salah satu bagian yang krusial adalah saat pasukan berkuda membawa bendera merah putih. Sebagian kuda masih merasa panik saat melihat bendera, sehingga butuh ketenangan dan kontrol yang tepat dari penunggangnya. Melihat derap langkah pasukan berkuda yang gagah dan seirama ini, saya penasaran bagaimana kuda-kuda ini dilatih. Saya pun menuju ke tempat latihan yang lain di batalion ini. Selamat pagi, Letkolonda.
2: Pagi, Mbak.
1: Nah, tadi saya sudah lihat proses latihannya. Nah, kuda-kudanya ini sudah selesai latihan yang batch 1 ya?
2: Iya, batch 1.
1: Batch 1. Nah, tapi kalau ini kenapa mereka disendiriin yang ini? Masa enggak?
2: Baik, terima kasih Mbak Iren. Jadi, kuda-kuda yang ada di dalam pedok ini sudah melaksanakan namanya longser.
1: Longser?
2: Iya, okay. Jadi untuk melatih langkah irama kudanya sehingga dalam kegiatan nanti dalam latihan itu sudah terbiasa dengan langkah yang seperti ini.
1: Seperti ini. Oh. Nah, ini juga sepertinya kudanya terlihat tenang, sudah cukup bonding dengan pelatihnya ya, penunggangnya.
2: Betul. Jadi dalam kondisi satrian kita ini, anggota kita ini mempunyai tanggung jawab satu kuda, satu rider.
1: Satu kuda, satu rider.
2: Iya. Harus tahu mengenal kudanya dari mulai dikasih makan sampai dengan latihan, dia harus mengetahui. Makanya dia harus bonding.
1: Oke. Nah, ini kan berarti pondasi utamanya kuda ya. Ada seberapa penting pondasi ini buat kuda sih untuk berlatih langkah ini?
2: Sangat-sangat penting sekali, Mbak. Karena dalam langkah kuda itu kan ada tiga jenis. Ada walk, jalan, trot, duduk ringan seperti biasa, kemudian ada namanya canter yang berlari. Nah, ini sangat penting karena langkah-langkah kuda itu yang kita ajarkan.
1: Okay.
2: Pada saat mungkin materinya harus jalan, ya dia harus bisa jalan dengan baik. Harus trot, ya harus trot dengan baik. Kemudian canter, ya seperti ini yang
1: kita lihat nih.
2: Ini langkah canter dia.
1: Langkah canter, oke. Okay. Gagah ya? Nah, kalau untuk 17-an nanti Mas Angga, bisa dibocorkan nggak? Yang istimewanya buat formasi tahun ini dibandingkan tahun lalu akan seperti apa?
2: Kemungkinan besar sesuai dengan hasil informasi yang saya dapat, nanti akan dibuat formasi 17 sesuai dengan tahun bulan kita, kemudian tahun, kemudian tanggal, kemudian tahun 81. Ada 81.
1: Ada 81-nya.
2: 81-nya.
1: Dan pasukan berkuda yang akan terjun berapa banyak?
2: Kurang lebih 110 ekor.
1: Wah, itu banyak sekali ya. Dan 110 prajurit dari Resimen Kavaleri Berkuda semua. Betul. Sudah siap berarti
2: tergabung dalam Resimen Kavaleri Berkuda.
1: Excited, Mas?
2: Sangat excited sekali.
1: Sangat excited ya?
2: Iya, betul.
1: Kita juga warga awam juga excited ya, karena setiap tahunnya pasti akan ada yang berbeda ya untuk 17-an. Betul. Dan tahun ini seperti Mas Angga bilang, formasinya akan lebih majestic ya, lebih luar biasa seperti itu. Saat berlatih, resiko terluka tidak hanya menimpa oleh penunggangnya, tapi kuda pun bisa terluka dan butuh perawatan agar tidak menjadi luka berkepanjangan yang bisa menyebabkan infeksi. Menurut Dr. Dimas Faiz Rabani, dokter yang merawat kuda-kuda ini, Merawat kuda militer ini tidak jauh beda dengan merawat kuda lainnya. Hanya butuh kehati-hatian karena ukuran dan beratnya cukup besar.
3: Nah, ini sepertinya kudanya lagi di-treatment ini ya, Dok, ya?
4: Ya, ini untuk kuda yang pasca trauma. Jadi ini ada luka jahitan, kita jahit. Kebetulan sekitar 5 jahitan kita jahit. Ini kita treatment hariannya dengan pembersihan luka dan juga ada penyuntikan antibiotik.
3: Nah, kalau untuk kuda militer itu kan penyakitnya biasanya seperti apa sih, Dok?
4: Kuda militer sebenarnya kalau penyakit kuda secara umum sama saja sama yang lainnya, tidak ada bedanya. Cuman kalau memang mengingat ini kuda militer yang intensitas latihannya setiap hari kurang lebih berat dan sering, jadi mungkin yang paling sering kita temukan adalah luka trauma.
3: Trauma itu bukan berarti trauma batin,
4: bukan,
3: ya? Trauma
4: bisa,
3: fisik.
4: Trauma fisik. Paling seringnya mungkin lecet-lecet dia. Ntar kadang kan tidak tahu antar temannya itu kadang suka menendang.
3: Nah, perilaku kuda yang untuk militer itu berbeda tidak dengan perilaku kuda pada kuda-kuda lain?
4: Kalau untuk militer itu sebenarnya sama saja, cuman mungkin karena pendekatannya untuk latihan jadi lebih kalem.
3: Harus lebih kalem,
4: lebih
3: ya.
4: Lebih kalem dan lebih bonding lah sama ridernya itu.
3: Iya. Kalau gitu, ini kan latihannya mereka sangat intensif sekali ya, sangat intens ya. Ada diet khusus tidak untuk kuda?
4: Oh, tentu saja. Kalau di sini sudah diperhitungkan itu sesuai dari berat badan masing-masing kudanya. Jadi diperhitungkan pakannya berapa kilo harus diberikan setiap harinya. Juga ada pemberian pelet juga, serta ada vitamin juga tambahan untuk mereka.
1: Keterlibatan pasukan berkuda dalam acara-acara kenegaraan, termasuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, bukan sekedar seremonial semata. Tapi juga untuk menunjukkan jika pasukan berkuda pernah menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Irina Wardani, Dwi Agung, Jakarta.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Informasi berikutnya, dari hasil minor diraih Putri Nusantara, salah satu wakil Indonesia di turnamen internasional sepak bola Putri U16 Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Putri Nusantara harus menyerah 0-2 dari Thailand pada pertandingan pertama fase grup B.
1: Turnamen sepak bola Putri U16 bertaraf internasional Sri Kandi Merdeka Cup memasuki hari kedua. Wakil Indonesia di grup B, yaitu Putri Nusantara, berhadapan dengan Thailand di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah, Sabtu sore. Tim tamu mendominasi permainan. Sebaliknya, Putri Nusantara yang dilatih juru taktik asal Jepang, Takumi Taniguchi, sulit keluar dari tekanan. Thailand U16 yang mencatatkan 15 shot on target akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 2-0 lewat gol Mircha Sealah Murdoch dan Wichayada Wanasin.
2: To get on the scoreboard, score my first goal this tournament and obviously get away with the 3 points, I think not just me but the whole team is feeling great. Me personally, I'm quite excited for the rest of the tournament to come and extremely happy to be able to play today.
3: Yeah, for the most of players, this is the first experience in the 11 against 11, the 90 minutes game. Maybe that was so hard. Also that, yeah. But this is still a journey, yeah, still process. So they have to use to this environment, yeah, this situation. Yeah, of course I have to think about the how we organize for the next match. Yeah.
1: Dengan hasil ini, Putri Nusantara berada di dasar klasemen Grup B. Selanjutnya, Dian Aprilia Pari dan kawan-kawan akan menghadapi Singapura di pertandingan kedua Senin 17 Agustus mendatang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
0: Pemirsa, dunia sepak bola Indonesia kembali diramaikan. Dua rekrutan anyar PSM Makassar mendatangkan mantan pemain timnas Belanda keturunan Toraja Maluku, Navarone Fur. Sementara itu, Persib Bandung memperkuat lini belakang dengan merekrut bek asal Kroasia, Danijel Lončar. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
4: Halo, selamat pagi. Terima kasih, tolong permisi.
5: PSM Makassar resmi merekrut gelandang asal Belanda berdarah Toraja Maluku, Navarone Chesnikai Vor. Rekrutan Vor diumumkan PSM melalui akun media sosial resmi klub. Pemain berposisi gelandang ini dianggap sebagai salah satu pemain yang dibutuhkan dari Yekaleze. Vor lahir di Obeusden, sebuah kota kecil di provinsi Gelderland, Belanda, pada 4 Februari 1992. Karir Vor berawal dari Akademi Obeusden, dilanjutkan ke Akademi NEC Nijmegen. Persib Bandung resmi mengumumkan rekrutan pemain baru untuk musim 2026-2027. Penggawa tersebut ialah bek tangguh berpostur 189 cm berkebangsaan Kroasia, Danijel Lončar. Ia memulai perjalanan sepak bolanya dengan bergabung ke Akademi NK Osijek musim 2006-2014. Danijel lalu dipromosikan ke NK Osijek 2 pada 2016 dan tercatat tampil dalam 8 pertandingan. Musim 2016-2017, Danijel Lončar akhirnya dipromosikan ke tim utama Osijek. 5 musim merumput di sana, Danijel mencatat total 110 pertandingan. Kini Danijel Lončar sudah diresmikan Persib sebagai pemain baru untuk musim 2026-2027. Jam terbangnya selama di Eropa tentu dibutuhkan Maung Bandung yang akan menghadapi kompetisi Super League maupun AFC Champions League 2.

0: Polisi mengamankan dua orang remaja kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan dan menyita sejumlah senjata tajam jenis panah busur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di kota lain, ada petugas Bea Cukai yang menangkap 7 orang warga negara Cina yang menyelundupkan 17 kg emas berbentuk telur dan silinder dengan cara disembunyikan ke dalam alat vitalnya.
1: Bawa tajam.
2: Video amatir warga merekam aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil dibentangkan di jalanan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar beberapa waktu lalu. Pasca viral usai diunggah ke media sosial, tim Opsnal Polrestabes Makassar yang melakukan patroli berhasil menjaring dua remaja di sekitar lokasi pada Sabtu malam. Dari salah satu pelaku, polisi mendapati dirinya sedang membawa ketapel. Sedangkan di lokasi sekitar mereka ditangkap, ditemukan juga beberapa barang bukti berupa sejumlah busur panah di jalanan. Kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya.
3: Dua anak ini diamankan oleh anggota Polrestabes, diduga pelaku geng motor. Karena didapati di dalam tubuhnya ketapel, namun busurnya tidak ada.
4: Dari TKP sendiri bang, ini ada apa-apa saja yang diamankan?
3: Nah, kalau di lokasi atau di TKP memang ada beberapa busur yang diamankan di sekitar kafe tersebut.
2: Petugas gabungan Bea Cukai, Afsek, dan kepolisian berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan emas menuju Hong Kong dan Dubai melalui Terminal 3 Bandara Suta pada 11 Agustus 2026. Dalam jumpa pers, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan petugasnya menemukan hal anomali yang ternyata terdapat penyelundupan emas dengan metode body insertion dan body stamping terhadap 7 orang warga negara Cina. Emas berbentuk silinder tersebut dikemas ke dalam alat kontrasepsi, kemudian dimasukkan ke dalam alat vital pelaku. Petugas berhasil mengamankan emas sebanyak 17,43 kg atau senilai 46 miliar rupiah. Sementara dalam kasus penyelundupan emas yang dilakukan oleh seorang staf ground handling, petugas menemukan 7 keping emas seberat 6,357 kg yang akan diserahkan kepada seorang penumpang di ruang tunggu keberangkatan menuju Dubai.
5: Dalam waktu kurang dari 24 jam, Bea Cukai menghadapi dua mode berbeda. Yang pertama, dengan cara dimasukkan ke area kemaluan wanita dan tubuh. Pada kasus berikutnya, mereka menemukan pemanfaatan oknum ground handling untuk membawa emas kepada penumpang. Barang bukti berupa 41 keping emas berbentuk silinder 24 karat dengan total berat mencapai 17,43 kg atau sekitar, kalau di nilai ekonominya, sekitar 46 miliar.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan narkotika jenis etomidate yang melibatkan dua warga negara Cina. Laboratorium tersebut beroperasi di sebuah apartemen di Tangerang dan dikembangkan hingga ke apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menyita 350 buah cartridge etomidate siap pakai, serta 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 cartridge etomidate. Polisi juga menemukan indikasi bahwa bahan baku tersebut diduga diimpor dari Vietnam. Untuk menyamarkan aktivitasnya, pelaku menjadikan apartemen sebagai tempat tinggal sekaligus merancang ruangan tertentu menjadi laboratorium produksi. Sementara untuk pemasaran, pelaku menggunakan sistem drop point serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi.
6: Tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku pembuat narkotika golongan 2 jenis etomidate di apartemen Tokyo Riverside dan dikembangkan di apartemen Gold Coast daerah Penjaringan Jakarta Utara. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan, Polda Metro Jaya mengamankan warga negara China yang berperan membuat dan memasarkan narkotika jenis etomidate
2: Seluruh tersangka, barang bukti, dan peralatan pendukung laboratorium telah dibawa ke kantor Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tim SAR gabungan menyelamatkan seorang nenek yang terjatuh ke dalam dasar sumur sedalam 12 meter. Diduga korban terjatuh karena terpeleset saat menimba air. Sementara itu ada sebuah truk sampah dinas kebersihan yang mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Pengemudi mengantuk hingga truk hilang kendali dan menghantam pembatas jalan. Kami hadirkan informasinya dalam kilas peristiwa.
7: Inilah suasana saat tim SAR gabungan Basarnas dan Damkar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah melakukan evakuasi terhadap Istiqomah, seorang nenek berusia 60 tahun yang jatuh ke dasar sumur yang berada di samping rumah Minggu pagi. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, tim SAR gabungan menurunkan personel ke dasar sumur sedalam 12 meter. Kejadian bermula saat korban hendak menimba air namun terpleset masuk sumur. Korban diketahui jatuh oleh tetangganya usai melakukan salat subuh dan mendengar suara minta tolong. Setelah 15 menit penanganan, korban dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban dibawa ke rumah untuk mendapatkan pertolongan medis pertama.
8: Korban dievakuasi berhasil kurang lebih 15 menit. Kondisi korban alhamdulillah sehat walafiat. Untuk kendala sempitnya akses ke sumur.
7: Inilah truk milik Dinas Kebersihan yang mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Roda bagian depan mengalami patah as hingga tidak lagi dapat melanjutkan perjalanan. Peristiwa bermula saat pengemudi melintas dari Bekasi menuju kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat pengemudi mengantuk, truk hilang kendali dan menghantam pembatas jalur Transjakarta tepat di halte Tebet Eco Park. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran tersendat. Truk menunggu mobil derek untuk dilakukan evakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuangan jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Punder Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara itu, tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan dari kamera CCTV.
9: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bunder Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya, terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas. Di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
10: Berhasil mengungkap perkara dan menangkap terduga pelaku berinisial KA berusia 25 tahun. Kita dapati pelaku ini berada mengarah menuju pulang ke rumah.
11: CCTV yang berada, itu benar terduga pelaku yang membuang?
10: Benar, betul. Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di sisi tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu informasi sementara adalah adik kandungnya.
11: Apa motifnya sendiri apa?
10: Ini sedang kita dalami. Motif sementara bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya sehingga bayi tersebut dibuang.
11: Mengkonsumsi obat-obat kebugaran kandungan gimana?
10: Sedang kami dalami.
11: Kalau pengakuan pelaku anak siapa?
10: Menurut pengakuan pelaku itu adalah anak dari hasil hubungan gelap ya, yang di luar nikah bersama pacar.
9: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga Desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar berangkas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang pria Parubaya berusia 65 tahun ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di salah satu perumahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
12: Puluhan warga di perumahan Ananda Desa Dahuan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan kematian DYP, pria berusia 65 tahun, tergeletak di dalam kamarnya dalam keadaan sudah menghitam. Diduga pria mengontrak di rumah tersebut telah meninggal dunia sekitar hampir 2 minggu. Semula warga sekitar curiga dengan aroma tak sedap dari rumah kontrakan yang ditempati korban dan banyak sekali lalat dari rumah tersebut. Menurut warga sekitar, pria yang biasa berjualan kerupuk keliling tersebut tinggal seorang diri di kontrakannya.
13: Itu ada di ruang kamar.
14: Jenazah. Posisi tergeletak seperti
13: tergeletak
14: apa?
13: Di kamar terlentang.
14: Terlentang.
13: Iya.
14: Kondisi sudah
13: hitam semua badannya.
14: Artinya membusuk gitu.
13: Sudah membusuk juga.
14: Kemungkinan berapa hari sudah meninggal?
13: Kemungkinan kalau keterangan dari security yang biasa patroli ke sini udah nggak ada kegiatan ini, itu hampir 1 minggu lebih, kurang lebih 1 minggu sampai 2 mingguan.
12: Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk proses autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
15: Penyebab masih dalam penyelidikan, sehingga mayat tersebut kami kirim ke rumah sakit Jati Cirebon.
16: Saat ditemukan kondisi rumah terkunci atau bagaimana, Pak?
15: Saat ditemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci karena beliau tuh tinggal sendirian di rumah kontrakan.
14: Untuk barang-barang sendiri nggak ada?
15: Barang-barang masih utuh.
12: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suara, meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk 2 oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
17: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman, semuanya dalam kekuatan mobilnya.
12: Dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Sohara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara dua oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu, Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pasca insiden kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Bangko-Bangko, Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jasara Harja menyerahkan langsung santunan kepada ahli waris korban meninggal. Sementara itu memasuki tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran melalui udara dan laut dengan memperluas jangkauan untuk mencari 4 korban yang masih hilang.
18: Santunan korban meninggal dunia Indah Dwi Septiani diserahkan langsung oleh Dirut Jasara Harja Muhammad Awaludin dan diterima oleh sang ayah, Agus Wahyu, anggota Polri Polda NTB di Asrama Brimob, Ampenan, Mataram. Awaludin menyampaikan bela sungkawa mendalam dan menegaskan bahwa santunan ini adalah bentuk tanggung jawab negara kepada korban kecelakaan angkutan umum. Tidak hanya itu, sebanyak 25 korban luka-luka akibat kebakaran KMP Putri Yasmin masih dirawat di RSUD Patut Patuh Pacu dan RSUD Haji Muhammad Ruslan.
19: Siang hari ini kita berikan nilai santunan senilai 50 juta rupiah kepada almarhumah Indah Dwi Septiani yang meninggal dunia pada peristiwa kecelakaan kapal motor penyeberangan Putri Yasmin ini, dan juga ekstra cover dari angkutan transporternya yang juga diserahkan oleh Direktur Utama Jasara Harja Putra senilai 75 juta rupiah.
18: Sementara itu, kepada hari keempat, Basarnas gabungan terus melakukan penyisiran untuk mencari 4 korban yang masih hilang pasca terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok. Pencarian dibagi dalam 3 sektor utama dengan menggunakan RIP 02 Mataram. Sedangkan kapal SRU-2 melakukan penyisiran pesisir pantai Pelabuhan Tembowong hingga Bangko-Bangko sejauh 15 nautical mile. Sementara SRU-3 dikerahkan dari Pelabuhan Sampalan menggunakan RIP 02 Kelungkung bersama personil unit siaga SAR Nusa Penida untuk menyisir perairan selatan Nusa Penida seluas 32 nm. Diinformasikan bahwa jumlah korban yang masih hilang ada 4 orang, yakni Yasir Arafat, Saufina Rambumai, Imade Sutarjana, dan Slamet Yulianto.
20: Daftar nama tercatat di manifest Putri Yasmin, yang bersangkutan sempat membeli tiket di Putri Yasmin. Tapi ada perubahan, yang bersangkutan maju di tanggal 9 dengan menggunakan KMP Surya 777. Dan kami berterima kasih kepada pihak keluarga, dan ada perubahan data terkait dengan pencarian yang kita cari, 5 orang menjadi 4 orang. Dan untuk korban meninggal tetap 1 orang. Salah satunya
18: dari... Hingga saat ini total korban yang sudah dievakuasi dalam insiden kebakaran KMP Putri Yasmin menjadi 212 orang dengan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah menetapkan alokasi anggaran pendidikan di RAPBN 2027 sebesar Rp 820,9 triliun. Dari angka ini, sebanyak Rp 240 triliun digunakan untuk program makan bergizi gratis.
21: Di ruang-ruang yang dianggap aman.
0: Dalam paparan di Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan 20% APBN digunakan untuk sektor pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Purbaya menjelaskan anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Sementara anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 naik 13,9% dari tahun 2026 menjadi Rp 820,9 triliun yang sebelumnya sebesar Rp 720,8 triliun. Purbaya menyebutkan Rp 240 triliun dari anggaran pendidikan akan digunakan untuk menjangkau 60,6 juta penerima MBG di tahun 2027.
22: Bahwa pendidikan itu untuk PIP untuk 22,1 juta siswa, KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa, TPG dan PNS untuk 1,3 juta guru dan PNS, MBG untuk 60,6 juta penerima, pembangunan 7 sekolah unggul Garuda renovasi sekolah madrasah 12.215 unit, pembangunan 100 sekolah rakyat dan operasional sekolah rakyat 165 buah ya. BOS untuk 54,2 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, TPK ASND untuk 1,7 juta guru di sekolah, TAMSIL ASND untuk 20,7 ribu guru di daerah, BOP untuk 48 museum dan tanah taman budaya. Sekitar 240 triliun untuk MBG.
0: Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, ekonomi Indonesia masih tumbuh di tengah tekanan geopolitik, pelemahan nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi dunia. Namun di saat yang sama, tekanan daya beli, sektor swasta, dan pasar keuangan masih menjadi tantangan. Lalu pertanyaannya, mampukah ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi menuju target RAPBN 2027?
1: 81 tahun kemerdekaan menjadi momen untuk melihat kembali daya tahan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika global yang berubah cepat, sejumlah indikator makroekonomi masih menunjukkan resiliensi. Triwulan kedua 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan. Meski melambat dari 5,61% pada triwulan pertama, pertumbuhan ini masih ditopang permintaan domestik. Investasi tumbuh 6,87%, ekspor 4,13%, sementara konsumsi rumah tangga tetap tumbuh 5,06%. Pemerintah menilai kondisi tersebut menunjukkan fondasi ekonomi nasional yang masih terjaga. Cadangan devisa, kondisi fiskal, hingga rasio utang terhadap PDB disebut masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga menyoroti investasi yang mulai terdistribusi lebih seimbang antara Jawa dan luar Jawa.
3: Tapi persiapannya kan kita sudah lakukan, pertumbuhan kita positif, setengah tahun bisa 5,45, dibuletin 5,5, kemudian inflasi kita bisa tekan ke sekitar 2,88 dan ini turun dari periode sebelumnya. Dan kemudian juga jumlah indeks daripada mereka yang bekerja meningkat, kemudian investasi yang masuk ke Indonesia juga meningkat, kemudian kalau dari segi makro devisa masih terjaga untuk 5,5 bulan, kemudian terkait dengan defisit terhadap fiskal juga relatif aman.
1: Salah satu penopang pertumbuhan tersebut adalah sektor industri manufaktur. Di tengah berbagai tantangan global, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut pertumbuhan industri manufaktur masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Tentu kami juga sudah identifikasi kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah agar pertumbuhan sektor manufaktur yang sudah di atas pertumbuhan ekonomi yang sudah baik, itu bisa kita tingkatkan kembali.
1: Namun, angka-angka makroekonomi tersebut belum tentu sepenuhnya tercermin di level pelaku usaha. Di sektor retail misalnya, kenaikan omset tidak serta-merta berarti keuntungan yang meningkat.
23: Momentum lebaran dan libur panjang sudah berlalu. Pertanyaannya adalah kemana arah konsumsi masyarakat di paruh kedua tahun 2026? Apakah masyarakat akan mendorong untuk belanja atau justru sudah memulai menahan pengeluaran? Pertumbuhan ekonomi 5,29% memang menunjukkan ekonomi Indonesia masih resilient. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dan masih menjadi harapan bagi masyarakat untuk dapat diselesaikan.
24: Karena kita juga ngerasain ya sebagai Gen Z, tiba-tiba semua harga naik, gaji UMR tidak cukup ya meng-cover untuk semua kebutuhan sehari-hari. UMR-nya juga boleh dinaikin ya.
25: Pastinya governance gitu ya, kepastian dalam menjalankan bisnis, kepastian berinvestasi, kemudahan bisnis kita tuh masih sangat jauh dibandingkan negara-negara lain ya. Jadi pengurusan kayak ormas, kayak administrasi, izin, dan ya practice of ease of doing business in a good manner and practice itu penting banget sih.
1: Persoalan daya beli, lapangan kerja, dan investasi swasta kemudian menjadi pekerjaan rumah dalam mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, target pertumbuhan RAPBN 2027 tidak hanya bergantung pada stimulus fiskal, tetapi juga pada seberapa kuat sektor swasta bergerak.
2: Dan kalau kita lihat bahwa ini mengindikasikan purchasing power atau daya beli masyarakat itu tidak belum secepat dengan pertumbuhan PDB-nya. Dia belum recover secara keseluruhan. Dan ini juga hari-hari ini kita mendengar bahwa memang konsumsinya tinggi, tapi kenapa dia tinggi? Dari mana asalnya? Ternyata pembiayaannya adalah dari mantap, makan tabungan, atau juga matang, makan utang.
1: Karena itu, tantangan era APBN 2027 bukan sekadar menjaga APBN tetap menjadi penopang pertumbuhan, tetapi juga memastikan sektor swasta, investasi, dan konsumsi masyarakat kembali menjadi mesin pertumbuhan.
23: Pertumbuhan 5,29% sudah menjadi modal sekaligus tantangan untuk mencapai target yang lebih tinggi dalam era APBN tahun 2027. Di mana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% dengan semangat tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Namun 81 tahun merdeka, sudahkah Indonesia mampu menjaga resiliensi ekonomi namun tidak hanya sekedar tercatat dalam angka-angka saja? Geser Tonang, Ari Wasmoro, Jakarta.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan permohonan maaf kepada publik akibat gonjang-ganjing masalah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Zulhas pun berjanji bahwa pemerintah akan memperbaiki program MBG dalam waktu 2 bulan. Hal ini disampaikan Zulhas dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pada Jumat. Zulhas meminta waktu selama 2 bulan untuk bisa refocusing MBG. Dalam waktu 1 bulan pertama, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan MBG di daerah 3T, yakni NTT, Papua, dan Maluku. Selanjutnya, perbaikan MBG akan menyasar pada kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang jumlahnya mencapai 11 juta jiwa. Zulhas menjelaskan waktu 2 bulan akan digunakan untuk menyelesaikan titik-titik tambahan jangkauan MBG yang mencapai 13.000 titik baru di Pulau Jawa. Zulhas juga menyebut masih ada sekitar 7-8.000 SPPG yang belum menyelesaikan sertifikat layak higien sanitasi. Di sisi lain, Zulhas juga menyatakan pemerintah telah mengambil tindakan tegas terkait penemuan-penemuan sejumlah kejanggalan dalam operasional program MBG.
5: Yang kami koordinasikan itu MBG, kami minta maaf hampir 1 tahun lebih yang menjadi luar biasa, jadi di sana sini kami terus-menerus pada waktu itu harus semua kementerian yang menemukan berbagai kejanggalan dan sudah diambil tindakan. Dan alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit yang baru, anak muda, master, yang terbuka, cerdas, ya. Kita minta waktu 2 bulan, refocusing. Kita akan menyelesaikan 3T, NTT, Papua, Maluku yang sangat memerlukan. Itu kita akan selesaikan dalam 1 bulan ini. Kemudian ibu balita, ibu menyusui, ibu hamil, ada 11 juta kita akan selesaikan dalam 2 bulan ini. Yang berbeda waktu panjang, mungkin bukan waktu 2 bulan adalah menyelesaikan ada 13.000 titik baru, ya tambahan. Dan menyelesaikan ada 7-8 ribu SPPG yang belum menyelesaikan SKHS. Ini kita minta waktu 2 bulan. Insya Allah MBG 1-2 bulan mendatang akan semakin bagus sesuai dengan harapan masyarakat. Kita akan menjaga keras dan mohon dukungannya.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Perayaan Hari Kemerdekaan tak hanya dirayakan dengan upacara dan lomba di tengah masyarakat. Di balik tembok lembaga pemasyarakatan, semangat kemerdekaan juga diisi dengan kegiatan yang menyehatkan, menghibur sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air.
1: Kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ternyata juga terasa di dalam lembaga pemasyarakatan. Seperti yang terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Sukamiskin Bandung. Pada Sabtu pagi, sekitar 400 warga binaan melakukan olahraga CrossFit selama 81 menit. CrossFit adalah olahraga fitness yang melatih kerangka otot secara bersama-sama. Warga binaan sangat antusias mengikuti acara ini. Dan selesai olahraga, warga binaan mengikuti lomba khas Agustusan. Pihak lapas berharap acara ini dapat meningkatkan kecintaan warga binaan pada negara Indonesia dan melatih kepercayaan diri ketika nanti kembali ke masyarakat.
2: Di lapas perempuan karena saya ingin mengajak para warga binaan yang terjerat ya, salah satunya narkoba untuk menjadi lebih sehat, lebih bugar dan menjadi lebih baik lagi setelah pulang dari lapas ini.
1: Semangat yang sama juga terlihat di rumah tahanan kelas 2A Ambon. Di sana mereka menggelar lomba ular tangga Pancasila. Permainan ini merupakan satu metode pemahaman dan edukasi terkait wawasan kebangsaan. Cara bermainnya, warga binaan dibagi dalam dua kelompok, di mana satu perwakilan kelompok bertugas berjalan di atas papan permainan ular tangga sesuai banyaknya angka yang keluar pada dadu. Masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan perintah yang ada pada papan ular tangga. Kebanyakan perintah berkaitan dengan wawasan kebangsaan, misalnya menyebutkan butir-butir Pancasila hingga lambang-lambang Pancasila. Mereka yang membuat kesalahan akan dicoreng wajahnya dengan bedak putih.
3: Jadi tujuan daripada kegiatan perlombaan ini yang pertama, tidak membuat mereka jenuh di dalam. Lalu membangun kekerabatan, ya, silaturahmi antara sesama tahanan maupun warga binaan yang ada di dalam. Kami berharap dengan perlombaan-perlombaan ini memupuk semangat mereka. Ya, memupuk semangat mereka untuk mereka tidak pesimis, namun optimis untuk menjalani segala sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ini kita bangun motivasi mereka, semangat mereka untuk mereka keluar dari setiap persoalan dan permasalahan yang.
4: Hari ini kita menyelenggarakan lomba ular tangga yang diikuti oleh tim dari blok anggrek sampai dengan blok Edelweiss. Partisipasi warga binaan untuk mengikuti 10 mata lomba sungguh sangat luar biasa. Dan apresiasi untuk teman-teman warga binaan yang sudah memeriahkan perlombaan-perlombaan sehubungan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81.
1: Beragam kegiatan tersebut menjadi ruang bagi warga binaan untuk membangun kebersamaan dan menjaga semangat positif. Lebih dari sekedar memeriahkan Hari Kemerdekaan, kegiatan ini diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan optimistis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang upacara bendera pada 17 Agustus besok di Istana Kepresidenan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas. Sementara itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyebut akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Sabtu 15 Agustus 2026, 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia resmi dikukuhkan untuk bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, yang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BPIP. Upacara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Putra Indonesia Paskibraka Nasional oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka sebelum akhirnya resmi dikukuhkan oleh Wakil Presiden RI.
6: Dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
5: Sebagai tanda pengukuhan, Gibran juga menyematkan lencana merah putih Garuda dan memasang kendit kepada pemimpin upacara yang diwakili oleh Julita Rista Lestari, anggota Paskibraka asal Kalimantan Timur. Momen menarik lain saat pengukuhan juga terjadi ketika Paskibraka asal Papua Tengah, Gladys Manuela Aibekop, mendapatkan kesempatan untuk melakukan video call dengan orang tuanya di Papua langsung bersama Wakil Presiden RI.
7: Gimana tadi?
8: Tadi kami disuruh baris untuk melakukan gladi pengukuhan. Terus ada Bapak Fuad memanggil saya untuk bertanya nomor orang tua saya. Saya bilang nomor orang tua saya kepada Bapak. Di situ pikiran saya belum sampai di sini. Sampai tiba-tiba pas kita sudah sesi foto, langsung saya dipanggil Gladys Papua Tengah. Tiba-tiba saya ke sana, orang tua saya menelpon.
5: Selain kepada Gladys ataupun Julita, Wapres RI serta para tamu undangan juga memberikan selamat dan menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang dikukuhkan hari ini. Dalam keterangan persnya usai pengukuhan, BPIP menyebut akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan RI yang layak ditunggu masyarakat.
9: Nanti ada kejutan. Ya, tentu saja tiap tahun ada kejutan formasi pada saat pengibaran. Tunggu saja tanggal main 17 Agustus nanti. Kalau pola kecepatan melangkahnya itu sama sesuai peraturan Panglima.
5: Selain bertugas pada saat

0: pagi, kandang-kandang kuda yang dimiliki oleh Batalion Kavaleri Kuda 2 Gentayu dibuka untuk membawa tunggangan berperawakan gagah ini ke tempat latihan. Inilah sebagian dari kuda-kuda yang akan ikut serta dalam upacara peringatan ke-81 kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Sebelum latihan, tentu saja harus ada safety briefing dan pembagian formasi oleh instruktur. Latihan pun dimulai dengan mengitari lapangan. Di sini kita bisa melihat bagaimana para penunggang mengontrol kuda-kudanya agar tetap berada di formasi barisan. Nah, inilah proses latihan pasukan berkuda dari Yon Cavalry Kuda 2 Gentayu yang sedang berlatih untuk mempersiapkan formasi di ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti di Istana. Kuda jenis Warmblood asal Eropa ini memiliki postur tinggi dan tegap, serta dikenal dengan daya tahan tubuh yang kuat. Jenis yang cocok untuk tugas-tugas kemiliteran, termasuk tugas protokoler kenegaraan. Meski sudah sering dilatih, namun para penunggangnya tidak boleh lengah. Karena kuda dikenal sebagai salah satu hewan yang sensitif dan gampang panik. Dalam latihan ini, salah satu bagian yang krusial adalah saat pasukan berkuda membawa bendera merah putih. Sebagian kuda masih merasa panik saat melihat bendera, sehingga butuh ketenangan dan kontrol yang tepat dari penunggangnya. Melihat derap langkah pasukan berkuda yang gagah dan seirama ini, saya penasaran bagaimana kuda-kuda ini dilatih. Saya pun menuju ke tempat latihan yang lain di batalion ini. Selamat pagi, Letkol Angga. Nah, tadi saya sudah lihat proses latihannya. Nah, kuda-kudanya ini sudah selesai latihan yang batch 1 ya?
1: Iya, batch 1.
0: Batch 1. Nah, tapi kalau ini kenapa mereka disendiriin yang ini? Mas Angga?
1: Baik, terima kasih Mbak Iren. Jadi, kuda-kuda yang ada di dalam pedok ini sedang dilaksanakan namanya longser.
0: Longser?
1: Iya, jadi untuk melatih langkah irama kudanya sehingga dalam kegiatan nanti dalam latihan itu sudah terbiasa dengan langkah yang seperti ini.
0: Oh. Nah, ini juga sepertinya kudanya terlihat tenang, sudah cukup bonding dengan pelatihnya ya, penunggang ya.
1: Jadi dalam kondisi satrian kita ini, anggota kita ini mempunyai tanggung jawab satu kuda satu rider.
0: Satu kuda satu rider.
1: Iya. Harus tahu mengenal kudanya dari mulai dikasih makan sampai dengan latihan, dia harus mengetahui. Makanya dia harus bonding.
0: Nah, ini kan berarti pondasi utamanya kuda ya. Ada seberapa penting pondasi ini buat kuda sih untuk berlatih langkah ini?
1: Sangat-sangat penting sekali, Mbak. Karena dalam langkah kuda itu kan ada tiga jenis. Ada walk, jalan, trot, duduk ringan seperti biasa, kemudian ada namanya canter yang berlari. Nah, ini sangat penting karena langkah-langkah kuda itu yang kita ajarkan.
0: Jadi
1: pada saat mungkin materinya harus jalan, ya dia harus bisa jalan dengan baik. Harus trot, ya harus trot dengan baik. Kemudian canter, ya seperti ini yang
0: Mbak Iren kita lihat nih.
1: Ini langkah canter dia.
0: Langkah canter. Gagah ya. Nah,
1: seperti ini nih.
0: Kalau untuk 17-an nanti Mas Angga, bisa dibocorkan nggak yang istimewanya buat formasi tahun ini dibandingkan tahun lalu? Akan seperti apa?
1: Kemungkinan besar sesuai dengan hasil informasi yang saya dapat, nanti akan dibuat formasi 17 sesuai dengan tahun bulan kita, kemudian tahun, kemudian tanggal, kemudian tahun juga 81. Ada 81-nya.
0: Ada 81-nya?
1: Ada 81-nya.
0: Dan pasukan berkuda yang akan terjun berapa banyak?
1: Kurang lebih 110 ekor.
0: Wah, itu banyak sekali ya. Dan 110 prajurit dari Resimen Kavaleri Berkuda semua.
1: Betul.
0: Sudah siap berarti
1: bergabung juga dalam Resimen Kavaleri Berkuda.
0: Excited, Mas?
1: Sangat excited sekali.
0: Sangat excited ya?
1: Iya, betul.
0: Kita juga warga awam juga excited karena setiap tahunnya pasti akan ada yang berbeda ya untuk 17-an. Dan tahun ini seperti Mas Angga bilang, formasinya akan lebih majestic, ya, lebih luar biasa seperti itu. Saat berlatih, resiko terluka tidak hanya menimpa oleh penunggangnya, tapi kuda pun bisa terluka dan butuh perawatan agar tidak menjadi luka berkepanjangan yang bisa menyebabkan infeksi. Menurut Dr. Dimas Faiz Rabani, dokter yang merawat kuda-kuda ini, merawat kuda militer ini tidak jauh beda dengan merawat kuda lainnya. Hanya butuh kehati-hatian karena ukuran dan beratnya cukup besar. Nah, ini sepertinya kudanya lagi di treatment ini ya, Dok ya?
2: Ya, ini untuk kuda yang pasca trauma. Jadi ini ada luka jahitan, kita jahit. Kebetulan sekitar 5 jahitan kita jahit. Ini kita treatment hariannya dengan pembersihan luka dan juga ada penyuntikan antibiotik.

0: Nah, kalau untuk kuda militer itu kan penyakitnya biasanya seperti apa sih, Dok?
1: Kuda militer sebenarnya kalau penyakit kuda secara umum sama saja sama yang lainnya, tidak ada bedanya. Cuman kalau memang mengingat ini kuda militer yang intensitas latihannya setiap hari kurang lebih berat dan sering, jadi mungkin yang paling sering kita temukan adalah luka trauma.
0: Trauma itu bukan berarti trauma batin ya?
1: Bukan,
0: trauma fisik.
1: Trauma fisik. Oh, okay. Paling seringnya mungkin lecet-lecet dia. Ntar, kadang kan tidak tahu antar temannya itu kadang suka menendang.
0: Nah, perilaku kuda yang untuk militer itu berbeda tidak dengan perilaku kuda pada kuda-kuda lain?
1: Kalau untuk militer itu sebenarnya sama saja, cuman mungkin karena pendekatannya untuk latihan jadi lebih kalem.
0: Harus lebih kalem,
1: lebih
0: ya.
1: Lebih kalem dan lebih bonding lah sama ridernya itu.
0: Iya. Kalau gitu, ini kan latihannya mereka sangat intensif sekali ya, sangat intens ya. Ada diet khusus tidak untuk kuda?
1: Oh, tentu saja kalau di sini sudah diperhitungkan itu sesuai dari berat badan masing-masing kudanya. Jadi diperhitungkan pakannya berapa kilo harus diberikan setiap harinya. Juga ada pemberian pelet juga, serta ada vitamin juga tambahan untuk mereka.
2: Keterlibatan pasukan berkuda dalam acara-acara kenegaraan, termasuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, bukan sekedar seremonial semata. Tapi juga untuk menunjukkan jika pasukan berkuda pernah menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Irina Wardani, Dwi Agung, Jakarta.
3: Imbas kebakaran hutan yang melahap sekitar 1.000 hektar lahan membuat ratusan orang dievakuasi dari rumah mereka di Omis, Kroasia. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Imbas kebakaran hutan yang melahap 1.000 hektar lahan membuat ratusan orang dievakuasi dari rumah mereka di Omis, Kroasia. Sementara itu eskalasi permusuhan antara Houthi dan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi membuat pelabuhan merah di Mocha mendapat serangan 6 rudal balistik hingga menewaskan 4 warga sipil.
1: Puluhan terluka dan ratusan orang dievakuasi dari kawasan Kroasia saat kebakaran hutan semakin meluas hingga mendekati wilayah kota wisata Omis sejak Jumat malam waktu setempat. Angin kencang membuat api dengan cepat merembet ke area permukiman dan pepohonan seluas 1.000 hektar hingga membuat langit di pesisir Dalmatia Kroasia berubah menyala dan membuat panik warga sekitar. Sementara di Jerman, otoritas setempat telah mengimbau 1.800 orang dievakuasi sejak Jumat setelah kebakaran menyebar ke arah desa di perbatasan Belgia. Di desa GI, lebih dari 2.000 orang juga diminta mengungsi sejak pukul 4 pagi waktu setempat. Meski sebagian sudah dapat dipadamkan, petugas damkar dan layanan darurat masih terus berupaya menahan kebakaran di sebelah barat Kolonj agar tak semakin meluas. Beginilah kerusakan pasca serangan 6 rudal balistik yang menyasar pelabuhan Laut Merah di Mocha, Yaman Barat pada Sabtu. 4 orang tewas akibat insiden ini. Laporan yang dirilis oleh organisasi Al Jumhuriyah TV yang terafiliasi oleh Arab Saudi ini membuat pemerintah Yaman yakin dalang di balik serangan ini adalah kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Kelompok Houthi yang mengklaim serangan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan kelompok tentara bayaran yang memiliki senjata dan kapal perang yang didukung Arab Saudi. Konflik ini membuat kondisi Timur Tengah semakin memanas, buntut dari perang Amerika Serikat Israel melawan Iran.
0: Tim Kesejahteraan Hewan dan Relawan terus bekerja 24 jam untuk menyelamatkan dan merawat hewan peliharaan yang menjadi korban gempa bumi yang mengguncang Kolombia. Informasinya akan sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Mei Frisari undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Sabtu 15 Agustus, sejumlah anjing dan kucing yang terluka mendapatkan perawatan di Pusat Kesejahteraan Hewan Kota Kali. Hewan-hewan tersebut dievakuasi dari bangunan yang rusak dan diupayakan untuk dipertemukan kembali dengan pemiliknya. Tim penyelamat juga menyisir sejumlah wilayah yang paling parah terdampak gempa. Mereka mencari hewan yang masih hidup di balik puing-puing bangunan yang rusak dan runtuh. Hingga kini, setidaknya 94 hewan telah berhasil diselamatkan di Kali. Sementara ratusan hewan lainnya masih dilaporkan hilang pasca gempa. Sekolah pelatihan anjing pemandu tunanetra di Meksiko kini terancam tutup. Krisis pendanaan yang parah mengancam keberlangsungan institusi yang selama puluhan tahun telah membantu penyandang gangguan penglihatan di berbagai negara Amerika Latin. Anjing-anjing ini dilatih untuk memandu penyandang tunanetra melewati berbagai rintangan, termasuk lapak pedagang kaki lima dan pejalan kaki. Kondisi kota Mexico City dinilai memiliki banyak kemiripan dengan kota-kota lain di Amerika Latin, sehingga pelatihan di lingkungan tersebut membantu anjing beradaptasi saat bertugas. Namun, proses pelatihan dan perawatan anjing pemandu membutuhkan tim multidisiplin, mulai dari pelatih, dokter hewan, administrator, hingga relawan. Kondisi ini membuat kebutuhan biaya menjadi sangat besar. Biaya untuk satu ekor anjing pemandu disebut bisa mencapai hampir 1 juta peso Meksiko atau setara 1 miliar 47 juta rupiah. Jika sekolah ditutup, sekitar 20 penyandang gangguan penglihatan terancam kehilangan layanan rehabilitasi, sementara sekitar 20 pegawai juga terancam kehilangan pekerjaan.

0: Terpeleset saat menimba air, nenek 60 tahun masuk sumur. Evakuasi dilakukan tim SAR gabungan. Khawatir sekaligus trauma gempa susulan, sebagian warga Sika, Nusa Tenggara Timur memilih bertahan di perkebunan. Di akhir pekan ini, Robi Sofwan Amin belajar membuat tengkleng rica-rica khas Solo, Jawa Tengah yang memiliki cita rasa tak kaleng-kaleng. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kita ke informasi pertama, tim SAR gabungan menyelamatkan seorang nenek yang terjatuh ke dalam dasar sumur sedalam 12 meter pada Minggu pagi. Diduga korban terjatuh karena terpleset saat menimba air. Dan inilah suasana saat tim SAR gabungan Basarnas dan Damkar Kabupaten Magelang melakukan evakuasi terhadap Istiqomah, seorang nenek berusia 60 tahun yang terjatuh ke dasar sumur yang berada di samping rumahnya pada Minggu pagi. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, tim SAR gabungan menurunkan personil ke dasar sumur sedalam 12 meter. Kejadian ini bermula saat korban hendak menimba air dan terpleset masuk sumur. Korban pun diketahui jatuh usai melaksanakan sholat subuh dan peristiwa ini diketahui oleh tetangganya karena mendengar ada suara minta tolong. Setelah 15 menit penanganan, korban dievakuasi dalam keadaan selamat. Korban dibawa ke rumah untuk mendapatkan pertolongan medis pertama.
1: Korban dievakuasi berhasil kurang lebih 15 menit. Kondisi korban alhamdulillah sehat walafiat. Untuk kendala sempitnya akses ke sumur.
0: Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Sementara itu Rumah Sakit TC Hiller Maumere, Sika, melakukan layanan kesehatan bagi para pasien di tenda. Pelayanan rumah sakit terpaksa dilakukan di tenda pasca terjadinya gempa 7,7 magnitudo pada Sabtu kemarin.
2: Ratusan warga Desa Ndangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di areal perkebunan karena takut gempa susulan. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Untuk kebutuhan makanan, beberapa warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan untuk bisa dimasak di pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa pada tahun 1992 lalu.
3: Ini mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana?
4: Kami masih takut.
3: Masih trauma?
4: Iya.
3: Mama, untuk kebutuhan ini, mama mereka butuhkan sekarang apa?
4: Makanan, minuman, obat, popok anak-anak.
2: Inilah suasana di Unit Gawat Darurat atau UGD, Rumah Sakit TC Hiller Maumere, Kabupaten Sika, NTT pada Minggu siang. Rumah sakit masih melakukan perawatan kesehatan bagi pasien di tenda. Perawatan dilakukan terhadap para pasien mulai dari Unit Gawat Darurat hingga pasien rawat jalan. UGD di rumah sakit ini tercatat merawat 11 pasien. Sedangkan pasien rawat inap lebih dari 70 orang pasca gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores, NTT.
5: Sakitnya kebetulan dari kemarin pagi panas tinggi, dia demam panas tinggi. Hanya kemarin kita mau bawa ke sini cuma takut pengaruh gempa. Kemarin pagi gempa itu jadi mau bawa ke sini juga takut. Jadi pikirnya di sini juga lagi ini tuh, jadi semua mengalami gempa, jadi goncangan itu cukup lumayan kuat.
2: Seluruh aktivitas rumah sakit juga dipindahkan ke tenda karena ada beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan saat gempa. Hanya ada satu korban luka berat yang turut dirawat di tenda. Korban tersebut adalah seorang frater yang melompat dari lantai 3 salah satu gedung saat terjadi gempa kemarin. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, sebuah truk sampah Dinas Kebersihan mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Pengemudi mengantuk hingga truk hilang kendali menghantam pembatas jalan. Inilah truk milik Dinas Kebersihan yang mengalami kecelakaan di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan. Roda bagian depan alami patah hingga tak lagi dapat melanjutkan perjalanan. Peristiwa bermula saat pengemudi yang melintas dari Bekasi menuju kawasan Tanah Abang. Dan akibat pengemudi mengantuk, truk hilang kendali dan menghantam pembatas jalur Transjakarta tepat di halte Tebet Eco Park. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran tersendat. Truk menunggu mobil derek guna dilakukan evakuasi.

0: Masih dari Jakarta, sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar geladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara. Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus esok. Tidak ketinggalan akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum beratraksi di langit Istana Negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. TNI AU menurunkan 81 pesawat tempur termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya Rafale tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan bersama F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat pun dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU. Kita beralih ke Jawa Barat dalam suasana Hari Kemerdekaan, telur anakan dari pasangan induk burung Garuda atau elang Jawa menetas di penangkaran Taman Safari Cisarua Bogor pada Sabtu pagi. Penetasan berjalan mulus usai diramkan selama hampir 2 bulan. Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik telur elang Jawa menetas saat ditangkarkan di eksitu atau tempat pelestarian Taman Safari Cisarua Bogor, Jawa Barat pada bulan lalu. Bayi anakan elang Jawa lalu keluar dari pecahan cangkang telur dengan kondisi normal. Penetasan diketahui berlangsung hampir 2 bulan masa pengeraman. Kemunculannya di bulan kemerdekaan HUT RI yang ke-81, anakan elang Jawa ini disematkan nama Garuda. Nantinya menjelang usia dewasa yang tinggal menunggu hari, Garuda akan segera dilepas liarkan di habitat alam hutan Pegunungan Pangrango. Sementara itu, menyambut Hari Kemerdekaan di Yogyakarta, ada 1.400 peserta yang memeriahkan aksi mural di bantaran Sungai Code, Gondomanan. Di lokasi lainnya, di Klaten, Jawa Tengah, ada 100 kg ikan lele yang dilepaskan ke kolam dalam lomba tangkap ikan lele dengan tangan kosong.
1: Semarak kemerdekaan Indonesia terasa di Desa Sidowaya, Kecamatan Polan Harjo. Panitia menggelar lomba tangkap ikan lele di kolam tanpa alat bantuan apapun, melainkan dengan tangan kosong. Sebanyak 100 kg ikan lele disiapkan oleh panitia. Meskipun jumlahnya banyak, peserta mengaku kesulitan untuk menangkap ikan lele karena badannya yang licin. Meskipun begitu, peserta merasa senang karena bisa ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ikan hasil tangkapan pun boleh dibawa pulang peserta untuk dikonsumsi.
2: Ini tangkap lele. Seru, seru sekali. Serunya kita dapat merasakan tenaga ini bisa dilihat ya teman-teman pada antusias warga ini sangat semangat sekali untuk menangkap lelenya. Dan seru sekali, pokoknya seru sekali.
1: Ikan lele dipilih untuk mengenalkan potensi peternakan di wilayah setempat. Diharapkan lomba tangkap ikan lele ini dapat menggalakkan program pemerintah untuk konsumsi ikan. Sementara itu, ribuan orang di Gondomanan memiliki cara tersendiri untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Mereka melakukan aksi mural di bantaran Sungai Code, Yogyakarta. Aksi yang merupakan inisiasi Gedung Agung Istana Negara bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta ini diikuti oleh sedikitnya 1.400 orang. Peserta tersebar di sejumlah titik di dinding bantaran sungai sepanjang 500 meter sembari bermain dengan kuas mereka. Peserta terdiri dari sejumlah kalangan di antaranya mahasiswa, komunitas, pemerintah kelurahan, hingga TNI Polri. Mereka membuat mural dengan tema kepedulian terhadap lingkungan.
3: Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan.
1: Selain aksi mural, turut dilakukan pula aksi bersih sungai untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah kampung di Surabaya menggelar lomba rakyat. Lomba-lomba ini tidak hanya sekedar untuk menyambut momen 17-an, namun sekaligus untuk mempererat persatuan dan solidaritas masyarakat di tengah gempuran modernisasi zaman.
1: Arus modernisasi dan derasnya era digital ternyata tak melunturkan semangat kebersamaan warga di Surabaya. Di Komplek Wisma Mukti RW5 Surabaya salah satunya. Riuh, gelak tawa, dan semangat gotong royong justru makin membuncah lewat deretan lomba rakyat khas 17-an. Bagi warga, pesta rakyat jelang 17-an ini bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan benteng pertahanan budaya agar kehangatan warga tak tergerus zaman.
4: Jadi memang ini sengaja kita mengadakan lomba-lomba rakyat supaya dalam rangka 17-an ini mereka juga untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan, kemudian juga untuk mempererat tali silaturahmi yang ada di warga sini. Kebetulan acara ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Antusias sekali, ini sangat banyak sekali. Jadi hari ini ada lomba-lomba, besok pagi kita ada jalan sehat.
1: Ada berbagai macam lomba yang diselenggarakan, terutama untuk anak-anak, mulai dari lomba makan kerupuk, lomba joget sambil membawa kelereng, hingga memasukkan pensil ke dalam botol. Momen kebersamaan terajut hangat, tentunya dengan harapan untuk semakin memperkuat persatuan.
5: Seru banget ya hari ini, ada lomba makan kerupuk, balap kelereng, sama ada masukin pensil di botol. Bagus banget buat mempererat solidaritas, sama untuk biar ada kegiatan aktivitas buat anak-anak juga.
6: Lomba makan kerupuk.
7: Di mana caranya tadi itu?
6: Kerupuknya ada di tali dan harus dimakan.
7: Susah gak tadi?
8: Namanya siapa, kasih tahu sini?
6: Ya, susah.
7: Kenapa soalnya?
8: Kamu.
6: Karena
8: kamu. Empat.
6: Karena kerupuknya goyang-goyang.
1: Dari Surabaya, lomba rakyat bukan hanya soal siapa yang menjadi pemenang atau membawa pulang hadiah. Di sini, di tengah derasnya arus modernisasi, warga Wisma Mukti membuktikan bahwa ruang sosial dan kehangatan antar warga adalah warisan termahal yang harus terus dilestarikan. Tia Clarissa, Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih membentang gagah di puncak Merbabu Jawa Tengah di perairan Selat Sunda hingga pusat kota Yogyakarta.
9: 12 anggota Satlantas Polres Boyolali Jawa Tengah mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Selo Boyolali. Mereka menempuh pendakian hingga ke puncak Triangulasi, salah satu puncak tertinggi di Gunung Merbabu, dengan ketinggian sekitar 3.142 hingga 3.145 meter di atas permukaan laut. Di puncak Gunung Merbabu, sang merah putih berkibar di antara kabut dan bentang pegunungan. Dari perairan Selat Sunda, 115 personel gabungan dari berbagai instansi menggotong bendera raksasa menuju perairan Pulau Merak Besar Cilegon, Banten. Bendera berukuran 40x25 meter itu kemudian dipetangkan di atas permukaan laut. Petugas gabungan juga mentransplantasi 500 fragmen bibit terumbu karang di kawasan pesisir dan juga melepas anak-anak penyu ke lautan. Sementara di Kota Banjar, Jawa Barat, bendera raksasa berukuran 18x12 meter dibentangkan di atas Sungai Citanduy. Dengan teknik rappelling, para relawan menurunkan gulungan bendera dari jembatan rel kereta api hingga menyentuh permukaan sungai. Kegiatan ini melibatkan 25 relawan dari Banjar dan Ciamis bersama pemerintah desa, pengelola wisata, TNI, Polri, dan masyarakat. Lautan Merah Putih juga terlihat di jantung kota Yogyakarta. Bendera sepanjang 481 meter diarak lebih dari 1.000 peserta dari Tugu Yogyakarta menyusuri Malioboro hingga titik 0 km.
10: Ini peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat dari daerah lain juga bisa menyaksikan. Harapan saya memberikan filosofis dalam batin untuk tumbuhnya rasa kebangsaan dari generasi-generasi.
9: Kirab sejauh 3 km ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, prajurit keraton, dan masyarakat. Warga serta wisatawan pun memadati sepanjang rute untuk menyaksikan bendera raksasa melintasi ikon kota Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Keseruan Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat mengkleng kambing khas Solo yang legenda. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Agar akhir pekan Anda lebih berwarna, memang enak jika dihabiskan bersama keluarga sambil makan sate dan tengkleng rica. Kali ini Robi Sofwan Amin dan fotojurnalis Probokus Hartoyo mengajak Anda ikut mengolah kambing khas Solo ini dengan bumbu pedas manis dan bumbu rempah pekat yang pastinya lezat. Selengkapnya dalam Sehari Menjadi.
3: Diolah jadi tengkleng.

0: Tengkleng kambing merupakan makanan khas dari wilayah Solo Raya seperti kota Surakarta, Boyolali, dan Sukoharjo. Makanan olahan kambing yang terdiri dari tulang iga, kaki, kepala, dan jeroan ini memiliki ciri khas kaya dengan bumbu-bumbu rempah yang kuat. Dalam perjalanannya, sejak tahun 1990, tengkleng kambing akhirnya berkembang menjadi tengkleng rica-rica dengan bumbu rempah pekat dan pedas. Sebelum mengikuti proses pengolahan tengkleng rica-rica dan sate di tempat Pak Manto, saya terlebih dahulu mengikuti proses persiapan di rumah pemotongan hewan khusus kambing milik pemerintah kota Surakarta. Di sini, setiap hari puluhan ekor kambing dipotong untuk memenuhi permintaan pedagang tengkleng yang tersebar di kota Solo. Untuk memenuhi tingginya kebutuhan daging dan balungan kambing sewilayah Solo Raya, dibutuhkan 30 hingga 50 ekor kambing.
1: Ini dari Ponorogo jam 3 pagi, ini sampai di RPH pemotongan di Solo, itu sekitar jam 8. Kita mau potong kambing-kambing ini untuk nanti kita olah jadi apa, ikuti terus di Sehari Menjadi.
0: Ada bermacam-macam jenis kambing yang dibudidayakan peternak di Indonesia. Di antaranya, kambing kacang, kambing etawa, kambing peranakan etawa, jawa randu, sanen, gembrong, dan muara. Untuk menjaga kualitas daging kambing yang higienis, manusiawi, halal, serta aman, pemerintah kota Surakarta menempatkan kambing pada kandang agar tidak melihat kambing lain yang dipotong. Selain itu, tempat pemotongan dan tempat membersihkan juga bersih dan terpisah.
1: Jadi di RPH itu disediakan kandang seperti ini. Nah, kambing yang mau dipotong itu dimasukkan kandang sini dulu ya. Ini ya. SOP-nya ya, Pak ya. Kandang ini di sini termasuk untuk ngecek kondisi kambingnya ya, sehat.
2: Nanti dicek post mortem sama ante mortemnya dari tim dokter hewan di RPH kambing.
1: Oh, gitu. Ya. Jadi baru setelah dicek nanti dibawa ke sana untuk dipotong. Ya. Nah, ini termasuk ini yang mau dipotong nih.
0: Juru sembelih halal atau juleha yang merupakan juru sembelih yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentu harus ada. Setelah disembelih di ruang pemotongan, kambing selanjutnya dibawa ke ruang untuk membersihkan atau tempat pengambilan kulit seperti ini. Setelah kulit kambing berhasil dilepas, daging kambing dipisahkan dengan bagian kepala, kaki, dan tulang iga serta bagian dalam atau jeroan.
1: Inilah yang akan diolah jadi tengkleng. Ada iga, ada tulang belakang, ini sampai ke ekor.
0: Setelah selesai dipotong, daging kambing ditimbang untuk menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa penyembelihan. Biaya retribusi penyembelihan kambing atau domba di rumah pemotongan hewan milik pemerintah Kota Surakarta adalah sebesar Rp2.500 per kilogram.
1: Saya akan baca tulisan Jawanya ini ya. Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, UPTD, Rumah Pemotongan Hewan RPH Kambing. Di bawahnya ada terjemahannya. Nah, dari tempat ini kita langsung angkut ke itu ya. Jadi hari ini kita motong 30 ekor tapi bertahap ya. Karena kalau nggak segera dikirim ke sana nanti pelanggannya nunggu kelamaan. Makanya ini yang sudah jadi kita kirim untuk diolah dulu.
0: Selanjutnya saya bergeser ke dapur tempat masak tengkleng rica-rica milik Pak Manto di kawasan Lawean, Kota Solo. Di tempat ini daging dan balungan kambing langsung diproses. Seluruh daging khususnya bagian kaki depan dan kaki belakang dipisahkan dengan tulang kaki.
1: Nah, ini daging yang dari RPH tadi langsung kita masukkan ke dapur. Wah, ini yang masak banyak banget. Nah, ini tempat pengolahannya ya. Ah, ini kalau yang di sini khusus daging. Khusus daging. Nanti yang tulang-tulang masuk ke sini.
0: Daging selanjutnya akan diolah menjadi sate dan sate buntel. Sementara untuk tulang akan dipotong-potong menjadi bagian akan diolah menjadi tengkleng rica-rica. Proses pemotongan tulang dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama langsung dengan golok seperti ini. Selain itu proses pemotongan tulang juga dapat dilakukan dengan mesin pemotong.
1: Nah, ini jadi apa? Khusus tulangnya. Khusus tulangnya sumsum sama dengkul itu. Ini sumsumnya nih. Dipotong jadi tiga. Jadi ujung-ujungnya dipotong terus tengahnya seperti ini.
0: Tulang yang sudah dipotong-potong akan langsung dimasak. Proses memasak tengkleng rica-rica ada dua tahap. Pertama, tulang balungan direbus dengan bumbu-bumbu rempah. Proses memasak ini membutuhkan waktu cukup lama, yaitu antara 3-4 jam sampai benar-benar empuk.
1: Nah, ini. Di sini, toh.
3: Gini, toh. Bukan, toh.
1: Nah, ini langsung masuk ke tempat masak.
0: Bumbu tengkleng rica-rica terdiri dari berbagai macam rempah-rempah. Untuk bumbu, tentu adalah rahasia dapur. Bahkan tukang masaknya sudah menerima racikan bumbu yang sudah disiapkan. Tapi tentu seperti Anda, saya juga penasaran apa saja bocoran bumbunya.
1: Bumbunya apa aja, Mas?
3: Ya, rempah-rempah seperti belabang, bawang.
1: Bawang.
3: Kemiri.
1: Kemiri.
3: Polo, garam. Biasanya udah jadi satu.
1: Oh, udah jadi satu ya. Jadi dari sana udah paket jadi, gitu ya. Ini pokoknya bumbunya rempah-rempah yang padat.
0: Tengkleng yang sudah dimasak selama 3-4 jam dan dipastikan matang, tinggal ditiriskan dan diproses. Agar proses penyajian dan penjualannya mudah, tengkleng diporsi dan dibungkus menggunakan plastik seperti ini. Agar proses selanjutnya sesuai ukuran per porsi.
1: Ah, ini tahap apa ini namanya, Bu?
4: Tahap porsian, Pak.
1: Tahap pemorsian.
4: Iya.
1: Jadi nanti dibikin satu porsi dibungkus plastik.
4: Iya.
1: Nanti tinggal masak itu. Oh. Ini untuk olahan yang tulang ya,
4: iya.
1: Tengkleng.
4: Tengkleng segar ya, Pak.
1: Nanti jadi yang masak enak ya.
4: Iya.
0: Selanjutnya tinggal proses masak yang kedua. Nah, untuk ini ada banyak koki atau juru masak yang akan memasak tiap porsi. Sekali masak, satu orang akan memasak satu porsi. Proses memasak ini menggunakan wajan kecil dengan menggunakan arang kayu seperti ini.
1: Jadi kalau tadi kita ada yang tulang, ada yang lutut ya. Kalau ini yang isinya
3: sama.
1: Campur.
3: Ya.
1: Cuma masaknya rica. Nah, itu cara masaknya kayak gini.
3: Masukkan kuah.
1: Wah, oh, masukkan kaldu namanya, kuah ya, kaldu. Dua iris.
3: Ya, nunggu mendidih dulu.
1: Oh, nunggu mendidih.
3: Nah, itu masuk garam.
1: Terus kasih apa? Garam?
3: Garam sama merica.
1: Oh. Garam
3: merica.
1: Sama merica. Ya. Wes, mantap. Wah. Wah. Ini masak kayak gini berapa lama, Pak?
3: Lebih 5 menit.
1: 5 menit ya?
3: Iya.
1: 5 menit dan satu wajan ini hanya untuk satu kali masak ya, Pak ya?
0: Lanjut, tambah tomat dan kobis, lalu tunggu sebentar. Kalau sudah matang, siap disajikan. Wah, penampakannya merah kecoklatan dan menggoda. Selain warnanya, aroma rasanya juga benar-benar menggugah selera. Nah, saya penasaran akan ikut proses masak sum-sum rica.
1: Masaknya pakai areng ya?
3: Iya.
1: Masaknya pakai areng. Kalau ini kita mau bikin
3: sum-sum rica.
1: Sum-sum rica. Ini sum-sumnya nih.
0: Setelah mencoba memasak beberapa olahan tengkleng rica-rica, saya penasaran dengan proses membakar sate. Ternyata ada dua macam di tempat ini. Pertama, sate berisi daging, normal seperti sate umumnya. Dan berikutnya, sate buntel. Sate buntel ini merupakan daging kambing yang digiling, kemudian dibungkus dan dibakar. Saya minta disajikan beberapa olahan seperti tengkleng rica sumsum, tengkleng seger, sop kambing, dan sate buntel. Desi Paulina ini merupakan putri sulung almarhum Pak Manto. Bersama saudaranya, Desi merupakan pewaris usaha orang tua mereka.
1: Ini saya tadi udah ngikuti dari proses awal ini, diantaranya jadinya ini nih yang besar lokal. Sebetulnya dari kambing itu diolah jadi berapa banyak menu?
5: Kira-kira kita punya sekitar 15 menu, Pak.
1: Oh, tapi yang paling...
5: Paling ikonik, ya betul. Yang ada di meja ada sumsum, sate buntel, tengkleng.
1: Tengkleng sama ini ya?
5: Ya, sup bening.
1: Yang bening. Ini dimulai dari kapan sebenarnya?
5: Bisnis ini dimulai dari tahun 1990.
1: 90?
5: Iya.
1: Orang tua dulu?
5: Iya, almarhum bapak.
1: Iya, terus dimulai akhirnya, terus sekarang berkembang sampai.
5: Betul.
0: Untuk menjaga kualitas rasa, tempat ini memproses sendiri mulai dari awal pemotongan sampai penyajian.
5: Ya, semuanya kita ambil justru dari luar kota semua, Pak. Dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, gitu.
1: Ya. Itu prosesnya dari RPH, terus baru nanti masuk ke dapur, terus nanti diolah di sini.
5: Betul, kami olah semuanya sendiri, kami punya jagal sendiri, pokoknya dari A sampai Z kita kerjakan semuanya sendiri, Pak.
0: Untuk harga per porsi tengkleng rica-rica kambing antara 25.000 sampai 70.000. Warga pun sudah penasaran dengan rasanya. Selanjutnya saya tinggal mencoba menikmati olahan tengkleng rica-rica kambing.
1: Nah ini, coba. Ini kalau yang nonton penampakannya seperti ini. Langsung pengen nyari ini, langsung ngiler ya. Rasanya dominan manis pedes ya. Sesuai pedesnya sesuai selera bisa.
5: Karena memang khas Solo kan cenderung manis ya Pak makanan.
1: Bayangkan saja yang nonton. Lumer ya. Ini lumer makannya enak. Nanti habis ini lehernya gimana nih? Nah. Wah, ini nih yang gede nih. Oh, udah lepas itunya. Ini nanti coba. Nah, ini nih. Wah, itu padat banget ya. Langsung masuk semua sumsumnya.
0: Setelah mencoba sumsum yang lumer, selanjutnya saya mencoba tengkleng rica-rica pedas. Tengkleng segar, sop kambing, dan juga sate buntel. Meski perut saya sudah penuh, tapi mulut masih ingin mengunyah terus.
1: Oke, pokoknya lah. Istimewa. Ini kalau saya baca di kaos-kaos rekomendasi di Solo, makan enak ya di sate dan tengkleng
5: rica
1: Pak Manto. Ini menunya banyak, enak, dijamin puas. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah. Nah, makan dulu.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
1: Ada objek wisata air di Boyolali, Jawa Tengah yang menyuguhkan tema kemerdekaan. Seluruh ornamen dihiasi nuansa serba merah putih, bahkan tiap pukul 10 pagi. Pengunjung dan juga pegawai objek wisata ini wajib menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.
2: Wih, seru banget nih. Ibu-ibu menikmati river tubing atau sepur kalen menyusuri aliran sungai yang jernih di atas ban. Apalagi biayanya murah meriah, cuma Rp10.000 saja per orang. Eits, tapi bukan itu saja yang menarik. Di objek wisata air panorama di Desa Nepen, Boyolali, Jawa Tengah, nuansa merah putih begitu terasa. Sepanjang aliran air dari hulu ke hilir yang membentang hampir 1,5 km, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen serba merah putih. Tapi ornamen merah putih di sini bukanlah hiasan musiman menjelang perayaan kemerdekaan saja loh. Sejak awal didirikan, objek wisata ini memang mengusung konsep kebangsaan. Selain hiasan serba merah putih, di sini juga diadakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata ini dihentikan sejenak, pengunjung dan pegawai berdiri dengan sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak juga. Maksudnya kayaknya jarang deh yang masih pakai konsep itu gitu. Masih pada mau nginget di tema kemerdekaan ini. Aku nggak tahu ya, masih itu tiap hari apa enggak?
4: Tiap hari.
3: Oke, jadi ya udah bagus lah.
2: Konsep merah putih ini sengaja dihadirkan pengelola untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
5: Jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan, Mas, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
2: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Sementara bagi orang dewasa, ada sejumlah spot favorit seperti kolam pancuran, terapi ikan, hingga air terjun yang banyak dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan melepas penat. Untuk masuk ke area objek wisata ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja per orang. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Kita ke kuliner bertema kemerdekaan yang jadi inspirasi Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur. Mereka membuat es pisang dengan nuansa serba merah putih. Kemasan menarik dan rasa yang bikin nagih, es pisang merah putih ini pun diserbu pelanggan.
6: Tak kalah kreatif, Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur juga membuat sajian es dengan tema kemerdekaan RI. Gilang Bahtiar dan Ninuk kompak membuat kreasi es pisang merah putih dengan bonus kue klepon merah putih. Pisang yang dibalut dengan adonan merah disajikan dengan bubur sumsum berwarna putih, kemudian diberi sirup. Tak lupa topping berupa mutiara, jagung, dan nangka. Agar semakin nikmat, kuah es ditambah susu kental manis dan susu evaporasi.
7: Jadi ini untuk menyambut kemerdekaan RI ya. Kita mengadakan promo untuk es pisang rainbow merah putih dengan klepon juga merah putih. Kita bandrol harga Rp17.000. Jadi biar kayak 17 Agustus gitu ya.
6: Bahtiar dan Ninuk yang baru berjualan sejak 4 bulan lalu ini memanfaatkan kanal media sosial untuk menjaring pelanggan.
8: Kenapa pesan yang itu?
9: Warnanya unik aja sih, Kak. Biasanya kan warnanya
4: ada yang hijau, ada yang ungu, tapi ini pas lagi ada promo merdeka jadi pilihnya merah.
6: Es pisang merah putih dijual dengan harga Rp17.000 per porsi. Sementara lapak es pisang rainbow ini buka 2 hari sekali dan mampu menjual rata-rata 150 porsi sehari dengan harga Rp13.000 per porsinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kuliner porsi jumbo kini semakin banyak diburu di Bandung, Jawa Barat. Mulai dari sate usus dan kulit ayam, paket nasi komplit, hingga ramen dengan porsi besar. Tak hanya menarik perhatian karena ukurannya, kuliner jumbo juga lebih mengenyangkan, bahkan bisa dinikmati bersama-sama.

0: Jika bosan dengan kuliner porsi biasa, kuliner porsi besar atau jumbo bisa menjadi pilihan. Kini, sejumlah tempat makan pun menjadikan makanan berukuran jumbo sebagai menu andalan untuk menarik para pecinta kuliner. Seperti di salah satu rumah makan khas Sunda yang berada di kawasan Jalan Lurah, Cimahi, Jawa Barat ini. Ada beberapa sajian berukuran besar yang bisa dipilih, seperti sate usus dan kulit yang menjadi primadona.
1: Bisa dilihat ini kulit yang sudah ditusuk-tusuk satu porsinya sebesar ini. Tuh, dibandingkan dengan tangan saya pun kayaknya dua kali tangan saya ya, tuh. Gede banget.
0: Sate kulit dan usus ini bisa dihidangkan dengan cara dibakar ataupun digoreng sedikit basah maupun digoreng renyah sesuai selera. Tak hanya makanan, proses pembuatan sambal di tempat ini juga dilakukan langsung dalam porsi besar. Dalam satu kali pembuatan sambal, setidaknya bisa menghabiskan 10 kg cabai. Ada dua varian sambal yang disiapkan, yakni sambal dadak yang terbuat dari gula, cabai, garam, dan tomat. Ada juga karedok lincah khas Sunda yang memiliki bahan dasar yang hampir sama, hanya saja ditambahkan dengan lincah di dalamnya.
1: Kalau di sini proses pembuatan sambalnya pun dilakukan langsung dalam ukuran jumbo, baik untuk sambal dadak ataupun karedok lenca ya. Ini bisa dilihat cobek dan ulekannya pun ukurannya jumbo banget ya. Dan bahkan untuk karedok lenca ini sekali membuat ini bisa langsung 4 untuk 4 kilo ya Kang. Ayo kita langsung buat aja sih karedok lencanya.
2: Mari.
1: Waduh.
0: Di tempat ini pengunjung bisa mengambil sambal sepuasnya untuk pendamping makanan. Tempat makan yang baru buka sekitar 1 tahun ini sengaja memberikan pilihan makanan jumbo sebagai pembeda dengan tempat lain. Dalam sehari, tempat ini bisa menjual lebih dari belasan kilogram usus maupun kulit jumbo. Tempat lain yang menawarkan kuliner porsi jumbo adalah kedai ramen yang telah berdiri selama 4 tahun ini. Menu andalannya adalah ramen kuah dan ramen panggang, dengan beragam varian kuah yang dibuat secara mendadak. Salah satu varian kuah favorit adalah kuah merah atau jigoku, dari campuran aneka cabai dan bawang yang dihaluskan. Ada juga varian kuah original dengan cita rasa dominan gurih. Kuah-kuah ini nantinya akan disajikan bersama mie dan juga berbagai topping.
3: Nah, kita tuh memiliki konsep, oh gimana nih kalau misalnya kita bikin ramen ngenah tapi murah gitu dengan racikan asli Indonesia. Nah, kita terpikir dari situ konsepnya gitu. Dengan cita rasa bumbu dan kuah khas Indonesia, jadi cocok banget buat semua kalangan.
0: Ramen jumbo disajikan dalam mangkuk ukuran besar. Salah satu yang menjadi favorit adalah Ultimate Ramen, berisi mie porsi dobel bertekstur lembut dengan topping ayam katsu, enoki crispy, telur, serta kuah merah yang bisa disesuaikan tingkat kepedasannya.
1: Ini kalau dibilang jumbo, beneran jumbo ya. Sepertinya ini porsinya bahkan bisa dimakan untuk 2-3 orang. Dan menariknya lagi, selain mie-nya yang banyak, toppingnya juga ini sama sekali tidak pelit ya. Setidaknya setiap ramen jumbo yang ada di sini ditambahkan dengan 5 jenis topping dari berbagai macam varian, mulai dari yang kering-kering hingga ada juga potongan daging seperti ini. Wah, nambah semakin enak kayaknya ya ini kalau dimakan. Kita makan lagi.
0: Sajian ramen di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp14.000 hingga Rp30.000 untuk ramen jumbo. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Cimahi, Jawa Barat.
4: Usai jeda komersial, lautan bunga matahari ini bikin wilayah Tebek, Korea Selatan kian berwarna.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Sebagai penutup, lautan bunga matahari ini bikin Korea Selatan makin berwarna. Di Tebek, ribuan pengunjung menikmati taman bunga terbesar yakni seluas 66 hektar. Akhir kata saya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Sebuah perpustakaan di Jiangxi, China menyita perhatian karena tampilannya yang memukau seperti masuk dunia fantasi. Di dalamnya, rak buku kayu menjulang hingga langit-langit, sementara tangga spiral berbentuk jalur menuju atap bertabur cahaya. Dan yang paling mencuri perhatian, ada gelembung-gelembung sabun berjatuhan di antara ruang baca. Pengunjung mengaku suasana magis ini bahkan terasa sejak langkah pertama memasuki perpustakaan Wuyuan Tiankeng yang baru dibuka ini.
2: 就是一进来哈，整片的这个一大片的这个书，然后后面又放这些泡泡啊，就是特别的梦幻，拍出来的照片真的是特别的出片啊。
1: Tak hanya untuk membaca, desain perpustakaan juga menghadirkan beragam elemen fantasi, termasuk tulang naga raksasa dan ruang-ruang bertema unik. Perpustakaan ini pun menjadi daya tarik baru Wuyuan, khususnya bagi mereka yang ingin membawa pulang pengalaman sekaligus foto-foto yang unik. Lautan bunga matahari mengubah Kuau Village, Taipei, Korea Selatan menjadi destinasi penuh warna. Ribuan pengunjung yang datang pada Kamis sejenak lepas penat dari rutinitas demi menikmati Festival Bunga Matahari Taipei yang berlangsung hingga 17 Agustus mendatang. Dikelilingi pegunungan, pengunjung bebas menyusuri lautan bunga matahari yang membentang sejauh mata memandang. Tak heran jika tempat ini menjadi taman bunga matahari terbesar di Korea Selatan dengan luas mencapai 66 hektar. Suasananya semakin semarak dengan lebih dari 300 spesies bunga liar, ditambah rindangnya pepohonan birch dan pinus yang mengelilingi area festival.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, neraka adalah tempat yang Allah ciptakan sebagai bukti keadilannya, sekaligus peringatan bagi hati yang lalai dan tak mau kembali. Dalam Al-Quran, neraka digambarkan api yang menyala yang bahan bakarnya batu dan manusia. Bagi mereka yang lupa beribadah dan mengabaikan sholat serta zikir, neraka menjadi tempat penyesalan yang tiada akhir. Namun di balik ancaman itu, terdapat rahmat Allah yang begitu luas yang membuka pintu taubat bagi siapa saja yang mau kembali. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas makna neraka sebagai akhir dari kelalaian yang panjang, serta memahami bagaimana rahmat dan keadilan Allah berjalan seimbang dalam setiap balasan. Semoga melalui pembahasan ini, kita tergerak untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dan mengisi hidup dengan amal yang mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin.

0: Olahraga, betul.
1: Jadi makan, pola makan, pola hidup yang mesti dijaga, dan olahraga cuma itu aja sebenarnya. Dan sholat bagian dari yang punya makna olahraga juga. Jadi kalau kita sholat malam, itu baik. Ya, baik sekali untuk menjaga kesehatan.
0: Dan imun sebenarnya, imunitasnya. Pak Kiai, tapi bicara soal sedikit saja sebelum kita masuk ke tema kita. Ternyata menjaga kesehatan dengan olahraga itu menjadi salah satu juga perintah dalam agama ya Pak Kiai?
1: Oh iya, ada ya. Bagian dari yang menjaga kesejahteraan, mensejerahkan kehidupan itu mengembalikan segala sesuatu itu pada proporsinya. Jadi ketika dia tidak difungsikan, maka dia akan mengalami keropos, akan mengalami pengerutan, akan mengalami kurang fungsi. Nah itu dengan berolahraga. Cuma memang berolahraga dalam arti yang cukup itu, kadang kita kalah sama waktu.
0: Iya, betul.
1: Kalah sama waktu.
0: Tapi harus
1: kalah
0: dipaksakan kan Pak Kiai. Itu bagian dari ibadah sebenarnya.
1: Kayak tadi kita di sela-sela itu
0: kita jalan-jalan
1: olahraga.
0: Ya, betul, Masya Allah, baik. Pak Kiai, ini jadi kemana-mana tapi bahasan kita kali ini tentang neraka nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, bicara soal neraka. Sebenarnya bagaimana kemudian singkatnya Quran atau agama kita menggambarkan neraka itu sebagai apa? Apakah ini simbolik atau bagaimana hakikat neraka sebenarnya Pak Kiai? Tafadhol.
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, kalau kita pernah mendengar dan membaca ayat ya pada beberapa episode yang lalu itu, subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu serasi, berpasangan. Nah, berpasangan itu ada laki, ada perempuan, ada malam dan siang, ada kanan, ada kiri, atas, bawah, semuanya itu ya adalah ketentuan Allah dibuat secara berpasangan. Nah, kalau ada orang yang hidup di tengah-tengah, maka itu tidak khilqati. Maka Allah tidak akan membuat yang model yang semacam itu. Jadi kalau ada orang setengah laki atau orang yang setengah perempuan, itu bagian yang menyalahi khilqati, penciptaannya kodrati. Itu. Nah, begitu juga termasuk neraka, neraka dan sorga adalah itu konsep dari azwajnya Tuhan. Jadi pembalasan, jadi konsep neraka dan sorga itu adalah pembalasan. Jadi Allah seakan mengatakan, siapa yang berbuat baik nanti aku berikan hadiah. Siapa yang melakukan buruk akan aku berikan balasan. Itu sebenarnya informasinya itu cuma semacam itu. Nah, jadi kalau ada orang menyatakan menyesal, ya kenapa dia melakukan ini sehingga nasibnya jelek, tetapi dia penyesalannya ketika dia sudah di dalam neraka itu gak ada artinya. Kita ini, umat Islam ini adalah umat yang sudah digambarkan secara imajinasi, ya imajinasioner itu menggambarkan dialog-dialog. Quran itu kan ada dialog-dialog yang bakalan terjadi. Atau dialog-dialog umat-umat terdahulu yang sudah diberikan kitab-kitab suci gitu. Mestinya kita ini sudah tidak akan terpengaruh lagi untuk melakukan hal-hal yang melanggar, karena memang itu pasti ada.
0: Pasti ada.
1: Ya, dia pasti ada itu antara neraka dan sorga itu. Walaupun bisa jadi ada makna-makna majazi, Mbak Mila.
0: Ya, pakai.
1: Nar itu kan artinya api.
0: Api.
1: Ya, api itu membakar. Setiap yang membakar itu sirna, hilang. Jadi di dunia ini bisa jadi kalau orang gagal dalam usaha, bangkrut, itu bisa jadi itu juga maknanya nar gitu ya. Dia terbakar oleh usahanya sendiri gitu. Seperti halnya kiamat. Kiamat itu

0: adalah hancurnya alam semesta, tetapi Nabi mengatakan mautukum kiamatukum, namanya itu. Matinya kalian itu, itulah hari kiamat buat kalian. Kan ini ada makna interpretasi ya, makna yang secara khusus dimanakan di dunia ini. Nah, kalau di dunia juga sama kan, ada yang berbau kehidupan surgawi, itu artinya kehidupan yang menyenangkan. Tapi juga ada orang yang nari, yang tidak lawanan dari jannati itu, yang nari, maka kehidupan mereka itu di dunia ini sudah panas. Di dunia ini dia gak punya apa-apa, semuanya habis terbakar. Walaupun zahirnya rumahnya besar, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Ya itu kan berarti, jadi ada pemaknaan secara hakiki, itu adalah sebuah balasan bagi orang yang berprestasi, tetapi juga ada makna majazi di dunia ini, ya adalah orang yang mengikuti ajaran-ajaran ya yang diajarkan oleh nabinya, itu adalah min ahlil jannah walaupun masih hidup.
1: Itu tadi ya Pak Kiai. Jadi memang ada arti yang majasinya, tapi memang secara fisik memang Allah juga menciptakan
0: ya,
1: nar itu tadi ya.
0: Hakiki.
1: Secara hakiki. Baik. Nah, judul kita kan pakai neraka akhir dari kelalaian yang panjang. Artinya kan ada bentuk kelalaian yang kemudian dilakukan oleh manusia sehingga berujung pada azab.
0: Ya.
1: Nah, sebenarnya bagaimana memaknai kelalaian? Kelalaian seperti apa sih Pak Kiai yang kemudian bisa sudah tidak ada obatnya yang akhirnya ujungnya kita akan mendapatkan nauzubillah sih, maksudnya ada yang mendapatkan neraka gitu Pak Kiai.
0: Nah, ini jawabannya tadi yang saya bilang, ada dialog Qur'ani yang bisa jadi itu adalah sesuatu yang terjadinya nanti. Asbabun nuzur dalam surah Al-Mudassir ayat 42 sampai dengan 47 itu dikatakan di dalam tafsir itu, adanya pertemuan seorang sahabat yang di dunia mereka itu bersahabat, mereka itu akrab, pebisnis lah, terkanan bisnis. Tetapi nasibnya tidak menyatu gitu, yang satu di sorga, yang satu di neraka. Nah, di dalam ayat itu adalah perkataan orang yang sahabatnya yang masuk sorga. Masalakakum fisakor. Loh, kamu ini apa yang menyebabkan bisa masuk di neraka Sakor? Sakor itu nama neraka. Gitu. Ya, kan menurut dia kan dulu kita hidup bersama, kita baik-baik aja, tapi kok bisa di sini gitu? Maka jawaban yang pertama, lam naku minal musallin. Aku tidak terhitung orang-orang yang sholat. Itu ya. Ya, termasuk yang sholat. Lam naku minal musallin, lam naku nut'imul masakin. Yang kedua, aku tidak termasuk orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Subhanallah. Jadi ini ada dua dimensi ini. Bahwa baik itu berarti harus sholat baik kepada Allah harus sholat, baik kepada masyarakat itu berbagi. Nah, ayat berikutnya mengatakan wa nakhudu minal khaidin, kami larut dalam perkataan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, perbuatan yang sia-sia. Jadi maksudnya gini, tenggelam dalam perkataan yang sia-sia itu, ini mohon maaf nih adik-adik kita nih yang suka begadang ya. Begadang larut malam sampai pagi, kemudian pagi tidur sehingga tidak mencari pekerjaan. Bertahun-tahun seperti itu namanya nakhuddu minal khaidin. Larut asik dalam sebuah perbuatan-perbuatan, perkataan yang sia-sia, yang tidak memberikan manfaat nilai yang produktif ya. Wa nahnu wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan yang keempat, kami dulu tidak percaya adanya hari akhir itu, yaumuddin, yaumul kiamah itu enggak percaya. Itu, dan kami sekarang merasakan, jadi kan gini, maknanya nukadzib itu, dia tahu kalau Al-Quran itu ada umpamanya. dia tahu walaupun dia tidak mengaji, speaker itu dia dengar gitu lah. Tetapi dia gak percaya, ah ini ngomong gak percaya begini Mamila. Saya ketika kuliah di Pasca Sarjana itu, ada sebuah penafsiran ya guru besar saya, tapi saya tidak membantahnya. Jadi para pemirsa kalau yang tahu ini juga gak usah disebut namanya. Dia bilang, apakah mungkin yang namanya kiamat itu maknanya memang kiamat yang hakiki? Dia tunjuk sama mahasiswa yang hadir termasuk saya ada di kelas itu. Kalau kalian bikin rumah bagus, istana bagus, mungkin gak mau menghancurkannya? Gak mungkin. Karena orang yang membuat itu membanggakan hasil buatannya. Ketika Allah Sang Maha Pencipta menciptakan alam semesta ini, apakah mungkin kiamat itu maknanya dihancurkan, dilululantakan? Gak mungkin, gak masuk akal. Oleh karena itu, kiamat itu adalah majazi, bukan hakiki. Ini guru besar loh, profesor, doktor, ada yang pemahamannya seperti itu. Tapi saya belum lulus, jadi saya gak protes. Tapi ada.
1: Ada, itu.
0: Ya. Nah, padahal kalau di dalam ayat ini, ya, dari empat yang menyebabkan dia masuk neraka, salah satu pertanyaannya,
1: dia tidak percaya.
0: Bahwa ya kunna nukadzibu biyaumiddin, dulu kami mendustakan, artinya tidak percaya adanya hari kemudian itu. Akhirnya dia dianggap lalai itu, jadi lalai tidak sholat. Lalai tidak memberi makan
1: orang miskin, larut pada perbuatan.
0: Ya, lalai dengan waktu, ya kan konsep lalai, dengan waktu dan lalai dalam ilmu pengetahuan tentang hari akhirat. Jadi belajarnya kurang.
1: Ada empat poin.
0: Empat kelalaian itu yang menyebabkan orang bisa jatuh.
1: Pada itu tadi ya, na'udzubillah bisa masuk dalam siksaan api neraka. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu, ya, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ufukul Mubin di Sorong, Papua. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Ufukul Mubin, pangkat KLD TTU NRP 138646, Kesatuan Kormada 3, Sorong. Pertanyaannya tentang neraka. Yang pertama, yakni neraka itu maknanya fisika atau simbolik sebenarnya, mohon izin Pak Ustaz. Sebab manusia ketika ia meninggal, jasadnya akan dimakan oleh rayap dan habis dimakan belatung. Lalu ketika ia kembali menjadi makhluk yang baru, ketika ia disiksa itu, apakah yang disiksa itu fisiknya, sedangkan fisiknya itu tidak ada? Yang kedua, kalau ada siksaan di dunia, seperti contohnya durhaka kepada orang tua, yang didahulukan pasti siksanya. Apa maknanya neraka di dunia dan apa artinya? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Adinda Ufukul Mubin di Sorong. Pertanyaannya dua Pak Kiai, tadi sempat kita singgung di segmen awal, bagaimana kemudian memaknai neraka itu, apakah secara fisik memang ada ataukah hanya simbolik, karena tadi seperti disampaikan manusia kan ketika sudah meninggal jasadnya udah gak ada. Jadi kalau misalnya disiksa di neraka ini seperti apa bentuknya begitu ya. Kemudian yang kedua, memaknai neraka dunia itu seperti apa dan pemahamannya seperti apa.
2: Nah. Ya baik, jawabannya bahwa neraka itu hakiki. Neraka itu benar apa adanya. Adapun ada makna majazi itu seperti halnya Nabi menafsirkan tentang kiamat itu adalah kematian, itu adalah dalam makna yang berbeda, dalam makna wawasan keilmuan. Tapi dia sebagai sebuah istilahi, maka neraka itu maknanya hakiki. Dari mana kita bisa mengatakan hakiki? Karena manusia itu ketika tubuhnya dipendam di tanah itu hancur. Ya, sudah dimakan belatung. Apakah mungkin yang seperti ini kemudian dikembalikan? Itu ada ayat yang mengatakan, menjelaskan itu. Minha kholaknakum. Dari tanahlah kalian kami ciptakan. Wa minha nu'idukum. Dan kepada tanah kalian aku kembalikan. Jadi mati oleh tanah. Oleh karena itu Mbak Mila, tidak boleh bagi orang Islam itu melakukan kremasi. Karena ayatnya sudah jelas. Ya, wa minha nu'idukum. Ke tanah kami akan kembalikan. Ya. Wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Itu ayatnya jelas sekali. Dan kami nanti akan keluarkan dari tanah di mana kalian dikuburkan itu pada kesempatan yang lain. Apakah ketika keluarnya itu tulang belulang berdiri jadi seperti cerita zombie, orang-orang yang cuma dalam posisi seperti itu bangun tulang belulang kumpul kawan? Bukan. Pada saat itu kata nu'idukum itu maknanya dikembalikan. Disempurnakan. Ya, berarti dia jasadan waruhan. Ada jasadnya, ada ruhnya, itu satu. Kemudian ayat yang kedua dalam surah An-Nisa itu dijelaskan Mbak Mila. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairah. Baddalna juludan ghairaha liyazukul azab. Ya, ini jawabannya. Kullama nadijat juluduhum tatkala hancur terbakar kulit mereka itu, daging mereka itu hancur terbakar oleh api neraka itu, baddalna juludan ghairaha, kami tumbuhkan daging dan kulit yang baru. Kenapa? Liyazukul azab, agar mereka merasakan siksaannya api neraka. Lah kalau ditanya, tubuh yang sudah hancur apakah bisa merasakan siksaan? Bisa, karena nanti dikembalikan. Seperti halnya ketika tubuh kita sekarang yang sehat ini adalah tumbuh-tumbuhan yang di tanah, ya, binatang yang ada di tanah, semua yang masuk ke dalam tubuh kita, maka jadi ini. Maka ketika ini bisa dikembalikan, kembali kepada tanah, maka mudah Allah akan mengembalikannya lagi itu. Nah, dari dua ayat itu memberikan jawaban kepada ufuk ya di Papua, bahwa tubuh kita akan dikembalikan. Jadi zahiran wa batinan. Ada profesor mengatakan, jadi di alam surga kita itu cuma ruhan. Jadi seperti halnya orang di alam kubur, mereka itu bagaimana merasakan kenikmatan surgawi, merasakan penderitaannya neraka di dalam surga ketika tubuhnya sudah tidak ada. Oleh karena itu yang disiksa, yang diberi nikmat itu adalah ruhnya. Itu ada yang berpendapat semacam itu. Tapi kalau kita pahami dari dua ayat ini, enggak, dikembalikan. Kata liyazukul azab, agar mereka merasakan siksa itu, karena dulu melakukannya dengan tangan ini. Melakukannya dengan daging, komposisi anatominya utuh. Melakukannya enggak mungkin yang disiksa cuma ruhnya saja.
0: Betul-betul. Ya. Jadi memang jasad juga merasakan, ruhnya juga merasakan Pak Kiai.
2: Ya.
0: Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ufukul Mubin. Pertanyaan yang kedua tentang neraka dunia Pak Kiai. Yang tadi kan biasanya yang disampaikan, barang siapa kemudian yang durhaka pada orang tua, maka dia balasannya akan langsung dirasakan di dunia. Apakah ini juga merupakan bentuk atau refleksi dari definisi neraka dunia itu Pak Kiai?
2: Ya, jadi para pemirsa, kalau Nabi mengartikan bahwa al-mautu ya al-jannatu fid dunya, ya idza matan nas ya qad qamatil qiyamah, apabila meninggal seseorang sudah datang kiamat baginya. Itu kan berarti kiamat dalam perspektif duniawi ya. Anggaplah kiamat sugro gitu. Apakah ada makna neraka sugro gitu ya? Ada. Salah satu dosa yang dipercepat balasannya itu adalah ukukul walidain. Orang yang durhaka kepada ibu atau durhaka kepada bapak, dia gak perlu nunggu mati, dia sudah akan mendapatkan balasan di dunia ini. Nah, balasan kepada dia bentuknya apa saja itu nar artinya. Artinya dia terbakar dengan api perbuatannya yang dia punya. Bisa jadi itu nar maknanya membakar hatinya yang selalu gelisah. Maknanya harta yang dia kumpulkan itu ternyata pabriknya itu kebakaran. Bisa jadi maknanya nar itu adalah kegagalan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan ya bahwa an-naru fid dunya. Jadi maknanya neraka di dunia maknanya seperti itu. Karena saya dan para pemirsa, jangan main-main ya dengan peran orang tua itu. Gak bisa dia.
0: Itu disegerakan, instan balasannya Pak Kiai.
2: Instan, gak usah nunggu mati.
0: Langsung Allah bayar kontan tuh.
2: Dibayar
0: hati-hati. Biru lalidai nomor satu. Baik. Pak Kiai, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode neraka akhir dari kelalaian yang panjang. Pak Kiai, tadi sempat disampaikan di segmen sebelumnya, salah satu kemudian balasan yang Allah segerakan tanpa menunggu hari kiamat langsung di dunia adalah salah satunya ketika kita durhaka dengan orang tua. Adakah lagi mungkin itu tadi dosa yang bisa mengakibatkan itu tadi balasan yang langsung di dunia, Pak Kiai?
1: Ya, kalau kita perhatikan ada di antaranya itu orang yang diamanahkan anak yatim, jadi kakak beradik gitu ya, atau dengan saudara sepupu, dia mau meninggal, dia titipkan anaknya dan perusahaannya atau teman bisnis. Kemudian, tapi hartanya dia tidak berikan kepada anak yatim, sehingga anak yatim itu hidup terlunta-lunta dalam keadaan miskin, yang sebenarnya dia adalah kaya. Nah, itu gak usah pakai mati. Ya, gak usah nunggu mati. Kalau pada masa, pada ukuran Allah ini sudah cukup. Pada ukuran Allah ini sudah cukup nih teguran ini, pemberian waktunya ini, maka dia akan ditarik dari bumi itu tadi. Bagaimana caranya? Ya Allah, bila kaif, jangan tanya bagaimana caranya Allah menarik kakinya ke bumi itu. Allah punya cara sendiri.
0: Allah punya cara sendiri. Nah, Pak Kiai, bagaimana sejatinya kita sebagai seorang muslim harus menyikapi neraka ya? Apakah dengan muslim, kalau dengar ceritanya, kita baca ayat-ayat di Quran, ini kan penggambaran neraka kan, ya Allah, benar-benar mengerikan gitu ya, bikin bulu kuduk juga merinding gitu. Apakah harus disikapi dengan ketakutan atau justru harus disikapi dengan cara yang sebaliknya, Pak Kiai?
1: Dia harus disikapi untuk selalu diingat. Jadi kalau orang pengen takut sama neraka, maka dia setiap hari dan setiap saat dia ingat dengan api neraka. Maka dia akan takut. Begini metodenya. Ulama-ulama ya ada yang menerapkan, dan barangkali Mbak Mila gak mau menggunakannya metodenya.
0: Gimana tuh Pak Kiai?
1: Jadi dia kemana, dia pebisnis ya, ulama itu kan dulu kan pedagang gitu ya, pebisnis. Dia pagi berdagang, nanti sampai zuhur istirahat, dia ngajar.

0: kemudian hidup bermasyarakat gitu. Jadi dari pagi itu berdagang. Selama dia berdagang, maka dia punya komunitas sendiri, dunia dagang, dunia bisnis, dan punya gaya-gaya macam-macam gitu. Maka dia ketika dia tidak mau salah dan dia tidak berani menjadi penghuni neraka, maka kemana-mana dia bawa api. Kemana-mana dia bawa api. Oh. Kalau sekarang anggap saja bawa korek api gitu lah ya. Nah dulu itu orang harus membakar, susah menghidupannya. Jadi kalau dia mau melakukan transaksi dan terjadi pada transaksinya itu ada yang gak bagus, maka tangannya dibakar. Jempolnya itu dibakar. Pada saat terkena api, maka dia merasakan betapa panasnya dan dia sampai mengeluarkan rintihan yang keras gitu ketika dibakar. Maka pada saat itu dia mengatakan, kalau kau kuat, sesungguhnya di dalam neraka itu, ya ini di dunia ini adalah 1/70 dari api neraka. Kalau kau mampu untuk menerimanya, lakukan yang kau janjikan tadi kepada orang itu. Gitu. Nah, sehingga orang ini jempolnya itu besar. Dari lantaran sembuh, kalau ini dibakar lagi. Kalau dia mau melakukan lagi, dibakar lagi. Nah, orang yang punya jempol ini, jempol panas semacam ini, dia bagaimana mungkin dia ingat, dia lihat jempolnya saja, dia sudah takut. Nah, itu salah satu kita supaya takut. Ada orang caranya semacam itu, Mbak Mila. Ya,
1: itu bagian dari ini ya, apa namanya, ya mendidik diri ya Pak Kiai ya, supaya ingat terus bahwa kesalahan yang kita lakukan, kelalaian yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan bisa berakibat kepada neraka
0: yang
1: loh.
0: Gini, dan ini baru 1/70.
1: Dicicil di ini aja rasanya udah gak sanggup kan gitu loh. Bagaimana kemudian kita nauzubillah gitu harus menghadapi rasanya tidak sanggup. Nah berarti Pak Kiai gimana ya, jadi memang doa juga penting ya, untuk selalu berdoa itu tadi ya, dijauhkan dari siksa api neraka itu kan juga harus dilantunkan setiap saat berarti Pak Kiai ya.
0: Ya boleh, boleh kita bahkan diajarkan ya. Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah wa a'udzubika minan nar min sakhatika wan nar ya. Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah, ya Allah aku mohon keridoan dan sorgamu. Wa a'udzubika min sakhatika dan aku berlindung dari murkamu wan nar dari neraka. Walaupun ini syariat ini. Karena nanti Sayyidah Aisyah pada perkembangannya ketika bertanya, kaifa nusalli ya Rasulullah, kaifa nad'u, kaifa anatakallamu hina anzulu lailatul qadri. Apa yang mesti aku katakan, apa yang aku ucapkan, aku berdoa ketika pada Lailatul Qadar itu. Beliau mengatakan, ya Allahumma innaka afuwun. Ya Allah sesungguhnya engkau pemaaf. Tuhibbul afwa. Zat yang suka memberi maaf. Tuhibbul afwa. Berikan maaf kepadaku. Tidak minta sorga dan tidak takut dengan neraka. Ini level dimana sudah dinaikkan lagi. Jadi kalau kita masih pada level ini gak apa-apa. Kalau memang kita menyebut wa na'udzubika min sakhatika wan nar bisa melahirkan takut. Tapi kalau orang sudah dinaikkan derajat keimanannya, yang penting mendapatkan keridoannya Allah, maka secara otomatis dia tidak mau melanggar, tidak mau melakukan kesalahan yang menyebabkan dia mampir walaupun cuma beberapa saat. Gitu.
1: Ya Allah, betul ya. Jadi ternyata ya itu tadi ya, apa yang doa yang kita lanturkan itu juga punya level-levelnya lah bahasanya begitu ya Pak Kiai.
0: Ada kajiannya sendiri
1: betul. Jadi seberapa itu juga disesuaikan dengan mungkin kadar keimanan kita ya, seberapa
0: makom kita.
1: Makom kita, setuju Pak Kiai. Nah Pak Kiai, kalau dalam Quran kan disebutkan bahwa penggambaran surga kan juga jelas ya. Misalnya ada mengalir air, sungai, susu di bawahnya. Kemudian bagaimana penghuni surga ini muda ya, bagaimana kemudian indahnya di surga. Begitu juga dengan neraka pastinya. Bagaimana kemudian Allah menggambarkan seperti apa golongan dan juga bentuknya para penghuni neraka kan juga Allah sebutkan ya Pak Kiai ya. Nanti boleh kita jelaskan, boleh Pak Kiai nanti jelaskan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Neraka Akhir dari Kelalaian yang Panjang. Pak Kiai, tadi pertanyaan menggantung di segmen sebelumnya. Kalau kemudian Allah menggambarkan surga dengan luar biasa juga bahwa penghuninya masih muda, kemudian apa yang kita mau Allah sediakan, bagaimana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang indah dan segar, bagaimana dengan kemudian neraka, Pak Kiai? Kalau dipadatkan itu golongan orang yang seperti apa dan bentuk yang seperti apa, kemudian manusia-manusia yang akhirnya itu tadi berakhir di tempat yang mudah-mudahan kita tidak memasukinya, Pak Kiai.
1: Faiza ulku fiha, ketika mereka itu dilemparkan ke dalam neraka, fasami'u sahiqan, dia mendengar suara wahia tafur pada saat segala sesuatu itu mendidih, tafur itu. Bayangin ya, jadi orang masuk di neraka itu dia tersiksa, dia lebih tersiksa karena semua orang dia dengar.
0: Teriakan.
1: Ini. Repot gak nih, kalau kita susah nih, kita lagi susah repot, tapi sebelah bikin pusing gitu loh.
0: Tambah pusing.
1: Tambah pusing, kitanya lagi rumit, kita lagi ribut, kita lagi puyeng, sebelah pusing ribut juga gitu. Kalau dia bilang, kamu diem jangan berisik, dia bilang lu aja berisik. Jadi dia orang, berdasarkan hadis ini, orang di dalam neraka itu ya sudah jatuh ketiban tangga gitu loh. Nah, tetapi ada gambaran yang sangat ekstrim, ada sebuah hadis, saya tidak hafal teks hadisnya itu, yang menggambarkan bahwa neraka jahanam yang paling ekstrim itu, yang paling dahsyat itu adalah nerakanya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya Mbak Mila kalau jelek nasibnya, tidak berbuat orang baik, tematnya bukan di Sakor gitu. Nah, kalau ditanya kenapa bukan di Sakor? Karena Sakor itu orang yang punya cuma 4 kriteria, tidak sholat, tidak memberi makan, kemudian waktunya sia-sia dan tidak percaya. Ya. 3. Kalau kenapa umat Nabi Muhammad katanya yang tersayang nabinya, bukankah refleksinya is jadi umat yang tersayang, kok justru tempatnya justru yang terjelek? Karena yang dilakukannya bukan 4. Bisa jadi kali 10, 40 kesalahan yang dilakukan oleh orang sekarang. Saya pernah kasih perbandingan kejahatan ya Mbak Mila. Kejahatan jadi sangat ditentukan oleh kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Kalau cuma kecerdasan intelektual, maka seseorang gak bisa baik. Tetapi kalau dia punya kecerdasan spiritual, ada moral agama, maka dia bisa jadi baik. Walaupun ilmunya, pendidikannya tidak tinggi. Saya kasih contoh kalau di masyarakat itu ditaklim begini. Kalau ada maling di masjid, tertangkap, nyolong sendal, sepatu, kotak amal, pasti 2. Orang miskin dan pendidikannya rendah. Tapi kalau koruptor yang tertangkap, pasti orang kaya dan pendidikannya S3. Pendidikannya profesor doktor. Itu menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual itu berbahaya kalau tidak ada pendampingnya kecerdasan spiritual. Jadi orientasi pendidikan yang cuma berpikir bagaimana anak ini cerdas dan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, harus reaktualisasi orientasi. Bagaimana orang tua mengajarkan anaknya itu, bukan itu saja gitu loh. Dan itu fakta kok. Semakin tinggi semakin jahat dan semakin jelek. Jadi wajar kalau umatnya Nabi Muhammad itu sudah S3, ya bukan neraka Sakor dong. Karena S3, profesor.
0: Jadi kadar bahasanya ya, kadar kemaksiatannya, kejahatannya, kelalaiannya udah lebih dari itu gitu.
1: Iya.
0: Karena kita sudah dibekali sebenarnya perangkatnya, sudah Allah kasih, teladannya sudah Nabi Muhammad juga berikan, tapi kita masih lalai gitu ya Pak Kiai.
1: Iya, betul. Kalau mereka yang digambarkan neraka Sakor, dia gak percaya kan bisa jadi gak belajar. Pendidikannya belum sampai. Dan lain sebagainya.
0: Ini
1: kalau kita
0: tahu,
1: apa?
0: Misalnya.
1: Kita apa yang belum sampai apa? Semuanya sudah sampai. Jadi, tetapi kesombongan intelektual kadang-kadang merobohkan keagamaan kita.
0: Sombong itu juga jadi bisa jadi bahan bakarnya neraka juga kan Pak Kiai gitu. Bahkan bahkan ya itu tadi iblis aja kan keluar dari surga karena kesombongan ya Pak Kiai.
1: Iya betul. Kita iblis satu kali sombong diusir. Kita sombong melulu mau masuk surga gitu. Tahu bisa apa enggak wallah.
0: Nah Pak Kiai kalau sudah begini ini gimana ya itu tadilah bahasanya bagaimana menumbuhkan kesadaran tapi juga di tengah-tengah ya takut tentu seperti Pak Kiai sampaikan ibarat kata dua sayap ya ada roja dan khaufnya gitu tetap ada takutnya tapi juga kita gak boleh kehilangan harapan terhadap rahmat Allah gitu.
1: Kalau dilihat dari metode pendekatan yang diajarkan Nabi kepada istrinya, bila dia itu pemula, pendekatannya boleh tuh khauf dan roja itu. Karena itu yang melahirkan, yang menghantarkan mereka bisa karena pengen masuk surga jadi orang baik, bisa jadi takut neraka jadi orang baik. Walaupun sebenarnya orang yang merindukan Tuhan, dia tidak penting lagi dia dimasukkan surga atau dimasukkan neraka, enggak penting baginya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, tapi kalau kita mendidik boleh dengan pendekatan khauf dan roja. An-naru wal jannah itu boleh.
0: Nah, di atas itu berarti Pak Kiai.
1: Iya.
0: Apa dong Pak Kiai?
1: Di atas.
0: Jadi untuk pemula iya kan? Jadi ada takutnya tapi juga harapannya. Tapi ketika kita sudah pada level yang lebih tinggi berarti harus di makom seperti apa Pak Kiai kita
1: lihat. Nah, dia kalau dia sudah pada makom takarrub yang semacam itu namanya, sudah makom takarrub, sudah makom ridha ya, maka pada posisi yang semacam itu dia cuma melakukannya itu begini. Dia melakukannya dengan cinta. Jadi ada ayat Al-Qur'an itu Mamila, dua perspektif tentang manusia itu. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu Ali Imran ayat 31 itu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau Nabi ya Muhammad sampaikan kepada umatmu bila kau mencintai Allah ya ikut sama aku, ikut sama Nabi. Lalu kalau udah ikut gimana? Yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta Allah, Allah cinta sama kamu. Bahasanya itu
0: cinta.
1: Tapi di ayat berikutnya bahasanya bukan cinta. Ya kul ati'ullaha war rasul. Ya Muhammad sampaikan kepada mereka taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taati. Kata taati itu maknanya mengerjakan perintah, menjauhkan larangan itu namanya taat. Betul enggak? Mbak Mila doain bikin rumah bagus.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya, bagus. Yang bekerja bikin rumah 20 orang, cinta enggak sama Mbak Mila?
0: Kalau saya baik jadi cinta enggak sih Pak Kiai?
1: Enggak, dia hubungannya komersial.
0: Ya,
1: hak dan kewajiban.
0: Pakat.
1: Dia tidak akan melanggar perintah Mbak Mila, dia mengerjakan perintah Mbak Mila, tapi tiap bulan
0: ya saya harus.
1: Nah itulah orang yang sholat ketika selesai minta sorga, minta jauh dari neraka, minta panjang umur, minta panjang rezeki, minta kebahagiaan, minta ini. Dia kata Rabi'ah al-Adawiyah kal ajirisu. Muslim yang semacam ini seperti seorang buruh yang buruk mentalitasnya hanya mendapatkan upah. Tapi kalau dia cinta tadi itu, orang yang cinta enggak ada wanita cinta sama suaminya minta dibayar karena capek di rumah.
0: Enggak ada.
1: Itu cinta, itu bedanya tuh.
0: Jadi levelnya mahabbah, ya, cinta ya Pak Kiai. Jadi kalau kita masih ada di tahap yang itu tadi, khauf dan roja gak apa-apa, tapi nanti pelan-pelan kita
1: naik
0: ke atas. Iya. Bahwa melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang itu karena cinta. Nah ketika kita sudah cinta, ini saya mau minta ACC dari Pak Kiai dulu nih. Jadi ketika kita sudah cinta sama Allah, maka Allah pun akan memberikan cinta kepada kita.
1: Yuhibbukumullah, Allah cinta sama kamu. wa yaghfir lakum dzunubakum, dosamu diampuni. Jadi kalau sudah diampuni, sudah dicintai, enggak penting di sorga neraka, karena Nabi Ibrahim merasakan dingin ketika dibakar di api. Itu bedanya.
0: Masya Allah.
1: Nah, kalau dia dia takut sama neraka, maka dia kepanasan. Dia terbakar.
0: Jadi level cinta tuh mengalahkan segalanya ya. Allahu Rabbi. Pak Kiai, terima kasih ilmunya hari ini. Sama. Membawa pulang hari ini dengan kepala dan hati yang penuh. Mudah-mudahan levelnya sudah tidak hanya tadi boleh ya, artinya membayangkan surga dan neraka, tapi mudah-mudahan kita pulang dan pemirsa setelah menyaksikan kajian hari ini ada rasa yang kita lebih besar yang kita tumbuhkan, cinta kepada Allah.
1: Amin. Amin. Insya Allah.
0: Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan yang paling penting mengamalkannya. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih, Pak Kiai.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Spesial Kemerdekaan.
1: Dan kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya, Rosalind Hugh.
0: Dan saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa, korban gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Hingga minggu sore jumlah korban meninggal tercatat 53 jiwa.
0: Sementara ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun milik warga dan tidak berani untuk kembali ke rumah karena takut gempa susulan.
2: Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i memimpin langsung tim SAR gabungan dalam penanganan kondisi darurat akibat gempa bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan memperluas pencarian operasi ke tiga wilayah, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo. Di Kabupaten Manggarai Timur, kantor SAR Maumere berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang dilaporkan tenggelam saat gempa terjadi. Korban ditemukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di perairan Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda, dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, penyisiran terus dilanjutkan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagekeo hingga radius 6,3 km dari pusat daerah. Berdasarkan data hingga minggu sore, tercatat jumlah korban meninggal dunia 53 orang, sementara 135 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Ratusan warga Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di areal perkebunan karena takut gempa susulan. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena permukiman mereka berada di pesisir pantai.
3: Ini memang mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana?
4: Kami masih takut.
3: Masih trauma?
4: Iya.
3: Mama, untuk kebutuhan ini, mama mereka butuhkan sekarang apa?
4: Makanan, minuman, obat, popok anak-anak.
2: Warga menempati tenda darurat dan tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Untuk kebutuhan makanan, beberapa warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan untuk dimasak di pengungsian. Menurut warga, mereka belum bisa kembali ke rumah karena takut gempa susulan dan trauma gempa tahun 1992 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, beragam cara dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Bendera merah putih membentang gagah di puncak Merbabu, Jawa Tengah, di perairan Sulat Senda hingga pusat kota Yogyakarta.
5: 12 anggota Satlantas Polres Boyolali, Jawa Tengah mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Selo Boyolali. Mereka menempuh pendakian hingga ke puncak Triangulasi, salah satu puncak tertinggi di Gunung Merbabu, dengan ketinggian sekitar 3.142 hingga 3.145 meter di atas permukaan laut. Di puncak Gunung Merbabu, sang merah putih berkibar di antara kabut dan bentang pegunungan. Dari perairan Selat Sunda, 115 personel gabungan dari berbagai instansi menggotong bendera raksasa menuju perairan Pulau Merak Besar Cilegon, Banten. Bendera berukuran 40 x 25 meter itu kemudian dipetangkan di atas permukaan laut. Petugas gabungan juga mentransplantasi 500 fragmen bibit terumbu karang di kawasan pesisir dan juga melepas anak-anak penyu ke lautan. Sementara di Kota Banjar, Jawa Barat, bendera raksasa berukuran 18 x 12 meter dibentangkan di atas Sungai Citanduy. Dengan teknik rappelling, para relawan menurunkan gulungan bendera dari jembatan rel kereta api hingga menyentuh permukaan sungai. Kegiatan ini melibatkan 25 relawan dari Banjar dan Ciamis bersama pemerintah desa, pengelola wisata, TNI, Polri, dan masyarakat. Lautan Merah Putih juga terlihat di jantung kota Yogyakarta. Bendera sepanjang 481 meter diarak lebih dari 1.000 peserta dari Tugu Yogyakarta menyusuri Malioboro hingga titik 0 km.
6: Ini peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat dari daerah lain juga bisa menyaksikan. Harapan saya memberikan filosofis dalam batin untuk tumbuhnya rasa kebangsaan dari generasi-generasi.
5: Kirab sejauh 3 km ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, prajurit keraton, dan masyarakat. Warga serta wisatawan pun memadati sepanjang rute untuk menyaksikan bendera raksasa melintasi ikon kota Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan berbicara soal peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, nama jalan dan bangunan bersejarah di kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
1: Mulai dari keberagaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Lasui, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Ganarsi.
7: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari 3 etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra, dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, 3 etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional. Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah kota Bandung. Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis. Sementara itu, di kawasan Lingkar Selatan Bandung terdapat Jalan Lasui yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Lasui diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Madri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
8: Kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Laswi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di kota Bandung.
7: Tak jauh dari Jalan Lasui terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatel Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Logo HUT Kemerdekaan tahun ini lahir dari goresan tangan desainer asal Sumatera Barat, Fajar Novario.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
4: Morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
2: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, pada setiap perayaan ulang tahun kemerdekaan, logo menjadi salah satu hal yang paling ditunggu. Bukan sekedar simbol, logo memiliki makna dan arti tersendiri.
1: Dan tahun ini, logo HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 2026 ternyata berasal dari goresan tangan desainer asal Sumatera Barat. Kami ajak Anda untuk berkenalan dengan Fajar Novario, sang arsitek di balik logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Fajar Novario, alumnus Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang tahun 2017, merupakan perancang logo Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari tangan Fajar dan timnya di Auman Design Bureau, lahirlah logo kemerdekaan yang kini tersebar di seluruh penjuru negeri. Fajar memimpin sebuah studio desain di kawasan Flamboyan, Kota Padang, Sumatera Barat. Studio ini telah berdiri sejak 6 tahun lalu dan menangani berbagai klien. Meski demikian, ajang ini merupakan pengalaman pertama Fajar mengikuti sayembara logo nasional. Meski baru pertama kali tampil di sayembara sebesar ini, Fajar mengaku bangga karyanya terpilih sebagai logo resmi ulang tahun kemerdekaan Indonesia.
1: Senang sih, Bang. Pasti senang kalau untuk logo yang tersebar di mana-mana itu pasti senang. Dan turut bangga gitu loh. Itu.
2: Senang.
1: Kebetulan studio kami udah running 6 tahun, Auman Design Bureau, dan funneling kerjaan kami itu emang di visual identity atau visual branding. Jadi emang ada beberapa project yang telah kami kerjakan sebelumnya. Itu

0: logo, tapi secara konsep. Secara konsep itu kami mengajukan ada tiga konsep. Tiga konsep ini masing-masing kami memberikan alternatif. Dan untuk alternatif yang aku bilang sampai 20-30 itu sebetulnya bukan alternatif secara konsep, tapi itu bentuk visualnya. Jadi ada beberapa logo yang kemiripannya itu bisa dibilang mirip, namun kurang maksimal. Jadi kami coba untuk memaksimalkannya lagi, sehingga muncul beberapa versi logo 1, logo 2, logo 3, hingga ke 20 hingga 30 logo tadi.
1: Logo rancangan Fajar memadukan semangat keberagaman di tanah air dengan mengambil inspirasi dari cara para pendiri bangsa menyatukan perbedaan tersebut.
0: Kami mengambil perspektif dari Founding Fathers itu gimana cara menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dari perspektif tersebut kami coba cari lagi, karena Indonesia sangat beragam ya, tidak mungkin membuat Garuda Pancasila yang baru sebagai simbol pemersatu tadi. Nah, kami risetlah dari Sabang sampai Merauke itu ada beberapa motif yang muncul, dan motif-motif tersebut memiliki karakter dan pembentuk pola yang sama. Ada yang saling menyilang, saling tumpang tindih, interlocking shape, dan saling terhubung. Nah, dari karakter-karakternya tadi itu, kami mencoba untuk membuat atau merancang desain yang kemudian desain itu bisa dilihat sama teman-teman juga di mana-mana, itu 81 yang sekarang.
1: Bagi Fajar, logo bukan hanya media komunikasi visual, melainkan juga harapan dan doa dari tema kemerdekaan yang diangkat. Masyarakat dibebaskan untuk mengartikan atau memberi reaksi atas logo tersebut. Namun pada dasarnya, konsep yang disertakan adalah dari rakyat dan untuk kedaulatan rakyat. John Nedi Kambang, Padang, Sumatera Barat.
2: Kita beralih ke informasi lain. Aparat Unit Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah di Jalan Krekot, Bundar Raya Pasar Baru, Jakarta Pusat.
3: Ya, sementara tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan kamera CCTV. Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bundar Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
4: Berhasil mengungkap perkara dan menangkap terduga pelaku berinisial KA berusia 25 tahun. Kita dapati pelaku ini berada mengarah menuju pulang ke rumah.
5: CCTV yang berada, itu benar terduga pelaku yang membuang.
4: Benar, betul. Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di CCTV tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu informasi sementara adalah adik kandungnya.
5: Apa motifnya sendiri apa?
4: Ini sedang kita dalami. Motif sementara bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya sehingga bayi tersebut dibuang.
5: Konsumsi obat-obat keguguran kandungan gimana?
4: Sedang kami dalami.
5: Kalau pengakuan pelaku anak siapa?
4: Menurut pengakuan pelaku itu adalah anak dari hasil hubungan gelap ya.

0: yang di luar nikah bersama pacar.
1: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga Desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar brankas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Upacara kemerdekaan digelar di dasar Laut Biak, Papua. Para penyelam mengibarkan merah putih di Catalina dan Dede Point.
3: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Spesial Kemerdekaan segera kembali.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di TransTV dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pelaku curanmor meronta hingga menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Kemayoran.
1: Sementara itu, aksi kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan dan membawa busur panah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, meresahkan warga. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Seorang pemuda diduga pelaku curanmor meronta dan menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat di Kemayoran. Pemuda ini dihentikan karena gerak-geriknya mencurigakan. Saat penggeledahan, petugas menemukan kunci letter T di saku celananya. Meski sempat membantah, namun pemuda ini akhirnya mengaku baru saja mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Ciung bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Dikonfirmasi pada Minggu, dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor dan telepon seluler yang diduga hasil kejahatan. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Video amatir ini merekam aksi tawuran yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai Jakarta Timur pada Minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Bahkan beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Akibat tawuran ini, warga sekitar merasa resah dan beberapa pengguna jalan harus memutar balik agar tidak terkena imbas aksi tawuran.
3: Tawuran, Kang.
2: Belum diketahui pasti penyebab tawuran. Namun dua kelompok yang tidak diketahui asalnya ini diduga hendak membuat konten dan janjian bertemu di media sosial.
3: Bawa tajam.
2: Aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil membentangkan di jalan AP Patarani Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir. Pasca videonya viral, dua remaja ditangkap petugas. Diketahui, mereka masih berstatus pelajar asal Kabupaten Goa. Menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibnu Uji Mukni, pada Minggu siang, kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya. Kedua remaja ini kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan anak muda di Banten gelar kirap dengan membawa bendera merah putih sepanjang 81 meter dari Stadion Benteng Reborn menuju pusat pemerintahan Kota Tangerang.
1: Sementara itu, sehari jelang puncak peringatan HUT kemerdekaan ke-81 RI, ribuan pendaki dari berbagai daerah melakukan pendakian ke puncak Gunung Lau. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Bendera merah putih sepanjang 81 meter ini dibentangkan oleh ratusan anak muda dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan kirap bendera merah putih ini digelar pada Minggu pagi sebagai bentuk nasionalisme anak muda di wilayah Provinsi Banten. Kegiatan ini digelar di Kota Tangerang yang memiliki sejarah pertemuan lengkong di masa penjajahan serta lahirnya pejuang muda seperti Mayor dan Mogot. Selain itu, kirap merah putih juga diharapkan memunculkan kepedulian pemerintah terhadap generasi muda untuk tetap berkarya bagi bangsa dan negaranya. Sehari menjelang puncak peringatan HUT kemerdekaan ke-81 RI, ribuan pendaki dari berbagai daerah melakukan pendakian ke puncak Gunung Lau pada Minggu pagi. Ribuan pendaki ini mendaki melalui jalur Cemoro di Desa Ngancar, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Rencananya, mereka akan menggelar upacara bendera di atas ketinggian 3.265 mdpl puncak Gunung Lau, tepatnya di Telaga Kuning, pada Senin 17 Agustus. Berdasarkan data di loket pintu Cemoro Sewu, hingga Minggu sore, sudah ada 1.200 pendaki yang naik ke puncak Gunung Lau. Puluhan petugas gabungan dari Perhutani, TNI Polri, dan relawan pun disiagakan di jalur pendakian Cemoro Sewu. Demi mendapatkan sembako murah, ratusan emak-emak di Surabaya, Jawa Timur rela berdesakan di pasar murah pada Minggu sore. Pasar murah yang disediakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di halaman sekolah Al-Khodijah Wonokromo Surabaya ini menyediakan paket beras SPHP dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang terjangkau. Beras SPHP dijual Rp55.000 per kemasan 5 kg, sedangkan beras premium dibanderol Rp70.000 per kemasan 5 kg. Tidak hanya menjual kebutuhan pokok, di pasar murah ini juga ada beras gratis untuk lansia dan telur ayam ras bagi anak-anak serta ibu hamil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Upacara bendera memperingati kemerdekaan RI digelar di dasar laut Pulau Biak, Papua.
1: Tri Tito Karnavian bersama Bupati Biak Numfor dan para penyelam mengibarkan merah putih di Catalina Point dan Dedi Point.
3: Ketika merah putih berkibar di dasar laut Pulau Biak,

0: Papua untuk mengingat sejarah penting Indonesia. Di sebuah spot dengan perairan yang jernih, sebuah gelaran ikonik dilakukan.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia ini digelar tidak biasa, tepatnya di dasar laut Pulau Biak, Papua. Ketua Wanita Selam Indonesia Tritito Karnavian bersama Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra serta penyelam mengibarkan bendera merah putih di dua lokasi, Catalina Point dan Dede Point.
2: Pemilihan Biak bukan tanpa alasan. Selain keindahan bawah lautnya, wilayah ini menyimpan jejak sejarah Perang Dunia Kedua hingga perjuangan Operasi Trikora. Usai upacara, para penyelam bersama pelajar dan komunitas lingkungan melakukan pembersihan pantai dan penanaman mangrove. Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, para emak-emak di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau antusias ikut lomba tarik tambang.
1: Sementara itu warga di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur menggelar lomba fashion show dari limbah plastik.
3: Satu, dua, dan tiga. Wasit peniup peluit, tanda dimulainya lomba tarik tambang antara para emak-emak di Kampung Tanjung Lanjut, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada minggu sore. Para emak-emak ini bersemangat adu otot dalam menarik tambang. Dalam tarik tambang ini, satu regu peserta lomba berjumlah 10 orang. Semakin seru saat ada yang terjatuh, terguling, hingga sakit pinggang.
4: Tapi seru. Seru, kami masuk final. Masuk final.
3: Selain lomba tarik tambang, lomba estafet karet tidak kalah seru. Lomba ini terdiri dari 7 orang, di mana satu orang berada di depan dengan mulut memegang pipet lalu mengambil karet kepada panitia. Setiap karet kemudian dibagikan ke temannya hingga yang paling ujung. Sorak-sorai dan tawa pun terdengar di Kota Parepare, Sulawesi Selatan saat para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menggelar lomba makan semangka pada minggu. Para peserta berpasangan duduk berjajar di depan semangka yang telah disediakan panitia. Begitu perlombaan dimulai, mereka langsung menyuapi pasangannya menggunakan sendok. Peserta yang bertugas melahap semangka, matanya ditutup menggunakan masker. Tidak sedikit peserta yang tersedak lantaran mengejar waktu yang dibatasi.
5: Tepuk tangan kepada lomba.
3: Sementara itu di wilayah RW 12 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur pada minggu siang menggelar lomba fashion show dengan kostum dan aksesori dari bahan daur ulang. Ada juga kreasi dari seluruh RT mengolah barang bekas menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Di tahun ini diharapkan masyarakat bisa selalu bersatu dalam kehidupan sehari-hari, membangun dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Persiapan upacara jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar hari ini semakin terlihat. Salah satu yang juga bersiap untuk tampil dalam upacara kemerdekaan di Istana Merdeka adalah pasukan berkuda.
2: Iya, menjelang penampilannya, para prajurit terus berlatih bersama kuda-kudanya dan memastikan kondisi kuda mereka tetap prima.
6: Tepat pukul 7 pagi, kandang-kandang kuda yang dimiliki oleh Batalion Kavaleri Kuda 2 Gentayu dibuka untuk membawa tunggangan berperawakan gagah ini ke tempat latihan. Inilah sebagian dari kuda-kuda yang akan ikut serta dalam upacara peringatan ke-81 kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Sebelum latihan, tentu saja harus ada safety briefing dan pembagian formasi oleh instruktur. Latihan pun dimulai dengan mengitari lapangan. Di sini kita bisa melihat bagaimana para penunggang mengontrol kuda-kudanya agar tetap berada di formasi barisan.
7: Nah, inilah proses latihan pasukan berkuda dari Yon Cavalry Kuda 2 Gentayu yang sedang berlatih untuk mempersiapkan formasi di ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti di Istana.
6: Kuda jenis Warmblood asal Eropa ini memiliki postur tinggi dan tegap, serta dikenal dengan daya tahan tubuh yang kuat. Jenis yang cocok untuk tugas-tugas kemiliteran, termasuk tugas protokoler kenegaraan. Meski sudah sering dilatih, namun para penunggangnya tidak boleh lengah. Karena kuda dikenal sebagai salah satu hewan yang sensitif dan gampang panik. Dalam latihan ini, salah satu bagian yang krusial adalah saat pasukan berkuda membawa bendera merah putih. Sebagian kuda masih merasa panik saat melihat bendera, sehingga butuh ketenangan dan kontrol yang tepat dari penunggangnya. Melihat derap langkah pasukan berkuda yang gagah dan seirama ini, saya penasaran bagaimana kuda-kuda ini dilatih. Saya pun menuju ke tempat latihan yang lain di batalion ini.
7: Selamat pagi, Letkol
8: Angga.
7: Nah, tadi saya sudah lihat proses latihannya. Nah, kuda-kudanya ini sudah selesai latihan yang batch 1 ya?
8: Iya, batch 1.
7: Batch 1. Nah, tapi kalau ini kenapa mereka disendiriin yang ini? Mas Angga?
8: Baik, terima kasih Mbak Iren. Jadi, kuda-kuda yang ada di dalam pedok ini sedang dilaksanakan namanya longser.
7: Longser?
8: Iya, okay. Jadi untuk melatih langkah irama kudanya sehingga dalam kegiatan nanti dalam latihan itu sudah terbiasa dengan langkah yang seperti ini.
7: Seperti ini. Oh. Nah, ini juga sepertinya kudanya terlihat tenang, sudah cukup bonding dengan pelatihnya ya, penunggang ya.
8: Jadi dalam kondisi satrian kita ini, anggota kita ini mempunyai tanggung jawab satu kuda, satu rider.
7: Satu kuda, satu rider.
8: Dia harus tahu mengenal kudanya dari mulai dikasih makan sampai dengan latihan, dia harus mengetahui. Makanya dia harus bonding.
7: Oke. Nah, ini kan berarti pondasi utamanya kuda ya. Ada seberapa penting pondasi ini buat kuda sih untuk berlatih langkah ini?
8: Sangat-sangat penting sekali, Mbak. Karena dalam langkah kuda itu kan ada 3 jenis. Ada walk, jalan, trot, duduk ringan seperti biasa. Kemudian ada namanya canter yang berlari. Nah, ini sangat penting karena langkah-langkah kuda itu yang kita ajarkan.
7: Oke.
8: Jadi pada saat mungkin materinya harus jalan, ya dia harus bisa jalan dengan baik. Harus trot, ya harus trot dengan baik. Kemudian canter, ya seperti ini yang
7: Mbak Iren kita lihat nih.
8: Ini langkah canter dia.
7: Langkah canter, oke. Gagah ya? Nah, kalau untuk 17-an nanti Mas Angga, bisa dibocorkan nggak yang istimewanya buat formasi tahun ini dibandingkan tahun lalu? Akan seperti apa?
8: Kemungkinan besar sesuai dengan hasil informasi yang saya dapat, nanti akan dibuat formasi 17 sesuai dengan tahun bulan kita, kemudian tahun, kemudian tanggal, kemudian tahun juga 81. Ada 81-nya.
7: Ada 81-nya?
8: Ada 81-nya.
7: Dan pasukan berkuda yang akan terjun berapa banyak?
8: Kurang lebih 110 ekor.
7: Wah, itu banyak sekali ya. Dan 110 prajurit dari Resimen Kavaleri Berkuda semua. Betul. Sudah siap berarti?
8: Tergabung dalam Resimen Kavaleri Berkuda.
7: Excited, Mas?
8: Sangat excited sekali.
7: Sangat excited ya?
8: Iya, betul.
7: Kita juga warga awam juga excited karena setiap tahunnya pasti akan ada yang berbeda ya untuk 17-an. Dan tahun ini seperti Mas Angga bilang, formasinya akan lebih majestic, ya, lebih luar biasa seperti itu.
6: Saat berlatih, resiko terluka tidak hanya menimpa oleh penunggangnya, tapi kuda pun bisa terluka dan butuh perawatan agar tidak menjadi luka berkepanjangan yang bisa menyebabkan infeksi. Menurut Dr. Dimas Faiz Rabani, dokter yang merawat kuda-kuda ini, merawat kuda militer ini tidak jauh beda dengan merawat kuda lainnya. Hanya butuh kehati-hatian karena ukuran dan beratnya cukup besar.
7: Nah, ini sepertinya kudanya lagi di treatment ini ya, Dok ya?
9: Iya, ini untuk kuda yang pasca trauma. Jadi ini ada luka jahitan, kita jahit. Kebetulan sekitar 5 jahitan kita jahit. Ini kita treatment hariannya dengan pembersihan luka dan juga ada penyuntikan antibiotik.
7: Nah, kalau untuk kuda militer itu kan penyakitnya biasanya seperti apa sih, Dok?
9: Kuda militer sebenarnya kalau penyakit kuda secara umum sama saja sama yang lainnya, tidak ada bedanya. Cuman kalau memang mengingat ini kuda militer yang intensitas latihannya setiap hari kurang lebih berat dan sering, jadi mungkin yang paling sering kita temukan adalah luka trauma.
7: Trauma itu bukan berarti trauma batin ya?
9: Bukan.
7: Trauma fisik.
9: Trauma fisik. Okay. Paling seringnya. Mungkin lecet-lecet dia. Ntar, kadang kan tidak tahu antar temannya itu kadang suka menendang.
7: Nah, perilaku kuda yang untuk militer itu berbeda tidak dengan perilaku kuda pada kuda-kuda lain?
9: Kalau untuk militer itu sebenarnya sama saja, cuman mungkin karena pendekatannya untuk latihan jadi lebih kalem.
7: Harus lebih kalem,
9: lebih
7: ya.
9: Lebih kalem dan lebih bonding lah sama ridernya itu.
7: Iya. Kalau gitu, ini kan latihannya mereka sangat intensif sekali ya. Sangat intens ya. Ada diet khusus tidak untuk kuda?
9: Oh, tentu saja kalau di sini sudah diperhitungkan itu sesuai dari berat badan masing-masing kudanya. Jadi diperhitungkan pakannya berapa kilo harus diberikan setiap harinya. Juga ada pemberian pelet juga.

0: juga, serta ada vitamin juga tambahan untuk mereka.
1: Keterlibatan pasukan berkuda dalam acara-acara kenegaraan, termasuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, bukan sekedar seremonial semata, tapi juga untuk menunjukkan jika pasukan berkuda pernah menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Irina Wardani, Dwi Agung, Jakarta.
2: Pemirsa, setelah jeda iklan berikut beragam informasi lain akan hadir di redaksi pagi spesial kemerdekaan.
3: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban.
3: Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Masih di redaksi pagi spesial kemerdekaan, pemirsa, upacara HUT kemerdekaan akan digelar pagi ini di istana. Salah satu rangkaian acara adalah kirab dari Monas. Dalam kirab ini sejumlah petugas dan peserta kirab mulai bersiap di kawasan Monas.
1: Dan untuk mengetahui seperti apa suasana dan persiapan kirab, sudah ada koresponden Sufiani Tanjung yang akan melaporkan langsung dari Monas. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Sufi, bisa Anda jelaskan bagaimana persiapan kirab dan juga antusiasme warga yang hadir di sana? Tentunya pastinya ini dari subuh.
2: Iya, selamat pagi Iqbal dan juga Ocha. Betul sekali, saat ini saya berada dekat dengan panggung utama, panggung Harmoni Nusantara, di mana nantinya di Monas ini tidak hanya menjadi lokasi awal dari kirab, namun juga menjadi lokasi pesta rakyat yang digelar untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun ini. Dan memang persiapan kirab sudah berlangsung sejak jauh, sejak malam hari, bisa kita sebut seperti itu, karena memang saat ini kondisinya panggung dan juga tenda-tenda sudah didirikan. Kemudian juga kami bisa melihat antusiasme masyarakat yang memasuki kawasan Monas untuk menyaksikan langsung prosesi kirab yang dimulai pada pukul 7 pagi hari nanti, sekitar setengah jam dari saat ini. Dan memang kirab ini nantinya menjadi salah satu acara yang ditunggu, di mana digelar pukul 7 pagi bersamaan dengan dimulainya pesta rakyat yang juga digelar di hari ini, mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 22 malam nanti. Dan dalam prosesi kirab sendiri nantinya akan berlangsung pukul 7, di mana bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi akan dibawa dengan rute dari Cawan Monas, kemudian berkeliling terlebih dahulu di sekitar kawasan Monas, kemudian menuju ke arah Jalan Merdeka Barat. Di mana dalam kirab tersebut nantinya terdiri dari pasukan Paskibraka Pusat yang terdiri dari sebanyak 76 Paskibraka dan juga dikawal oleh pasukan pengawal berkuda yang terdiri dari 145 pasukan berkuda dari kavaleri militer. Kemudian ada juga iringan budaya DKI Jakarta yang melibatkan sekitar 180 abang none DKI Jakarta dan 122 purna Paskibraka Provinsi untuk memeriahkan barisan parade. Nah, selain barisan parade tadi juga nantinya akan dimeriahkan dengan adanya korps musik dan taruna, di mana ratusan personil dari marching band gabungan dari Taruna Akademi TNI, Akpol serta IPDN ikut berbaris dalam kesatuan parade fungsional. Nah, tempat saya berdiri ini menjadi salah satu rute utama tentunya, karena memang dari kirab yang membawa Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi akan terlebih dahulu berangkat dari Cawan Monas, kemudian berkeliling dulu di kawasan Monas, kemudian akan melewati jalur yang ada di sebelah kiri saya ini untuk keluar menuju ke Istana Merdeka. Kalau Anda tadi berbicara mengenai antusiasme warga, kami bisa melihat memang sejak pagi hari tadi, bahkan saat kondisi masih gelap begitu, warga sudah

0: sudah nampak mulai masuk, ada yang memakai sejumlah atribut, ada yang memakai pakaian daerah juga, karena memang di tahun ini sendiri berdasarkan informasi dari jumlah peserta atau warga yang ingin mendaftarkan dirinya untuk bisa menyaksikan prosesi peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ini bahkan mencapai 336.000 orang. Namun hanya 8.900 saja yang memang mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan langsung prosesi upacara penaikan bendera, kemudian pembacaan teks proklamasi langsung di Istana Merdeka, dan sisanya tentu saja warga yang sangat antusias bisa langsung datang ke kawasan Monas untuk bisa menyaksikan rangkaian acara tersebut, dimulai dari rangkaian acara yang pertama yaitu kirab bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan dimulai dari titik ini. Nah, jika kita bicara tentang kirab, tentu saja karena antusiasme warga yang sangat besar, ada pengalihan arus yang harus diantisipasi bagi warga yang mungkin akan melewati ruas jalur Monas. Dipastikan titik-titik yang berada dekat dengan Monas ini adalah jalur lalu lintas yang harus diwaspadai oleh Anda jika Anda ingin beraktivitas namun tidak ingin menyaksikan secara langsung kegiatan yang akan dimulai sejak pukul 7 pagi hari ini. Iqbal dan juga Ocha.
1: Baik, terima kasih Sufiani Tanjung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri redaksi pagi spesial kemerdekaan.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Spesial Kemerdekaan Tumbuh Bersama Indonesia. Bersama saya Victor Pangaribuan, saksikan kemeriahan menjelang detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, serta laporan langsung suasana menjelang kirab bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Spesial Kemerdekaan selengkapnya. Upacara bendera di Istana Merdeka menjadi salah satu agenda yang dinantikan dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, peringatan HUT RI 2026 tidak hanya diisi dengan agenda kenegaraan dan upacara bendera resmi. Terdapat pula berbagai kegiatan yang dapat diikuti masyarakat umum termasuk Pesta Rakyat di Monumen Nasional atau Monas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara yang dihadiri lebih dari 8.100 peserta. Seperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat juga kembali memperoleh kesempatan mengikuti upacara secara langsung di Istana Negara. Kita akan sapa terlebih dahulu di pagi ini ada korespondensi Indonesia.

0: Indonesia, Indrayani Laksmi di kawasan Istana. Nampaknya dia ada di mana? Kita tanya langsung. Selamat pagi, Laksmi. Laksmi, Anda sedang berada di mana? Dapatkah Anda gambarkan suasana apa yang sedang terjadi di sana, Laksmi?
1: Iya, selamat pagi Victor. Merdeka. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ini kalau saya bisa ceritakan kepada Anda ataupun bisa saya gambarkan kepada Anda Victor, saya saat ini berada tepat di barisan sebelah kiri sih. Sebelah kirinya pengunjung nih, pengunjung yang sudah mendapatkan undangan untuk masuk ke acara upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera seperti itu. Dan kalau boleh saya informasikan juga kepada Anda Victor, bahwa untuk pengunjung yang ada di sini itu memang kalau tadi saya sempat bertanya-tanya ke beberapa pengunjung, mereka sudah datang, ada yang dari jam 5:30 pagi, ada juga yang baru datang tuh. Itu antrian paling belakang sebelah sana tuh Victor, itu yang ibu baju putih itu paling belakang di situ. Dan kalau dari situ menuju ke pintu di Setnek atau Sekretariat Negara itu jaraknya tidak terlalu panjang kok Victor, hanya sekitar 100 sampai 150 meter sebelah sana. Dan di sebelah sana mereka akan melalui pemeriksaan keamanan oleh para pas pampres. Jadi ada barang-barang apa saja yang boleh ataupun yang tidak boleh dibawa seperti itu ke dalam area istana kepresidenan seperti itu Victor. Dan kalau kita lihat mereka nih, para pengunjung nih yang sudah mendapatkan undangan dari Ngewar itu dari tanggal 5 sampai tanggal 11 kemarin. Dan mereka-mereka ini, para bapak dan ibu ini, itu sudah mendapatkan tiket pastinya seperti itu, dan mereka sudah siap dengan outfitnya seperti itu Victor. Kalau kita lihat ada ibu berbaju warna merah dan putih, semuanya rapi, semuanya keren-keren, semuanya ganteng-ganteng seperti itu. Dan ini dia, saya akan mewawancarai salah satu dari pengunjung. Selamat pagi Bapak. Bapak berpakaian batik, izin Bapak, boleh? Dengan Bapak siapa?
2: Saya Bangkit Ari Wijaya.
1: Bapak boleh tahu nggak Bapak alasannya kenapa? Ini kan batik, ya batik Indonesia banget gitu ya Pak ya. Boleh tahu nggak Bapak memakai batik untuk masuk ke dalam, alasannya kenapa?
2: Tahun kemarin pakai jas sih. Kalau tahun ini pakai batik aja gitu.
1: Alasannya kenapa?
2: Pengen beda aja sih.
1: Pengen beda aja ya. Lebih formal dapat, casualnya juga dapat seperti itu. Dan Bapak kalau boleh tahu, Bapak sendiri ngantri tadi dari belakang tidak lama ya Pak ya, sampai akhirnya itu ke depan sana ya Pak?
2: Iya sih, mungkin setengah jaman aja.
1: Okay. Pak, gimana rasanya akhirnya mendapatkan tiket? Boleh cerita nggak Pak pengalaman nge-war tiket undangan untuk bisa ikutan upacara di dalam?
2: Seru sih, gitu aja Bu.
1: Gimana Pak?
2: Seru.
1: Serunya seperti apa Pak?
2: Ya pengalaman tersendiri.
1: Oh baik,
2: terima kasih.
1: Makasih ya Bapak. Oke, nah ada adik-adik juga yang datang. Halo adek. Ya, ini dia. Saya akan mewawancarai juga salah satu pengunjung. Sepertinya lagi online nih, lagi. Boleh saya ganggu kakak? Boleh ya. Kakak dengan kakak siapa pun?
3: Hai, aku Syakira.
1: Kakak Syakira datang dari mana?
3: Aku dari Cikarang.
1: Boleh sambil kita maju?
3: Boleh.
1: Kakak Syakira dari Cikarang. Dari Cikarang jam berapa kak?
3: Aku jam 4 subuh.
1: Serius?
3: Siap-siap dari jam 3.
1: Siap-siap dari jam 3.
3: Karena banget pengen pacaran nih.
1: Kak, ini kan lagi 17-an, excited. Excitednya seperti apa kak? Boleh gambarin gak kak?
3: Kayak semangat banget karena jiwa-jiwa nasionalisme kita. Karena aku tuh benar-benar cinta banget sama negara Indonesia.
1: Kak, kak ngomong-ngomong tentang persiapan, tadi persiapan bilangnya dari jam 3. Dan sekarang pakaiannya cantik banget warna merah, seperti warna bendera Indonesia, merah putih. Kenapa memilih pakaian ini dan kenapa alasannya?
3: Karena aku suka banget sama Padang, dan aku suka banget sama nasi Padang, jadi aku pakai baju adat Padang.
1: Nasi rendang suka dong kak, pakai tunjang?
3: Karena aku dari beberapa banyak negara yang aku kunjungin, aku paling suka makanan Indonesia, dan itu makanan nasi Padang. Itu makanan terenak di dunia kalau menurut aku ya.
1: Dan boleh saya infokan juga bahwa nasi Padang, rumah makan Padang itu hampir ada di seluruh pelosok Nusantara, penjuru Indonesia, setuju gak?
3: Di luar negeri juga sekarang udah ada yang jual nasi Padang.
1: Kak, ngomong-ngomong tentang tadi masuk ke dalam, sebelumnya kan ngewar tiket. Boleh cerita gak kak gimana ngewar tiket?
3: Aku ngewar tiketnya itu bener-bener pakai HP, pakai laptop, semuanya aku pakai semua. Akhirnya dapat satu untuk aku. Bener-bener luar biasa banget karena antusias masyarakat tuh banyak banget. Lebih

0: Dari 200 ribu orang mungkin ya yang daftar, cuma beberapa aja yang bisa dapat.
1: Lebih tepatnya ada sekitar 8.900 sekarang undangan yang diberikan oleh pihak pemerintah seperti itu. Namun 8.900 itu dibagi dua seperti itu untuk upacara pagi dan juga upacara sore penurunan nanti. Kakak semoga upacara nanti berlangsung dengan hikmat. Kakak juga bisa mengikuti upacara juga dengan hikmat juga dengan nyaman seperti itu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak. Makasih banyak ya Kak.
0: Thank you.
1: Oke, ada Victor. Ya, Victor. Kalau kita lihat pengunjung di belakang saya ini memang sudah habis seperti itu dan nanti kita akan lihat lagi seperti apa dan di sebelah sana itu ada proses pemeriksaan dari pihak Pas Pampres yang kepada para pengunjung untuk bisa masuk ke dalam area kepresidenan dan nanti rencananya dimulai pukul 8 dimulai dengan acara kesenian dari para penyanyi dan juga para penari yang mempertunjukkan tentang kesenian-kesenian budaya Indonesia seperti itu dan nanti kita akan lihat seperti apa proses upacara detik-detik proklamasi pada jam 10 pagi nanti yang langsung akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Kembali ke studio Victor.
2: Baik, terima kasih Laksmi atas laporan Anda, seru banget ya karena banyak sekali pengunjung warga sekitar yang juga yang antusias untuk hadir di peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Dan kita akan mencoba melihat bagaimana suasana di dalam Istana Merdeka. Saat ini sudah ada produser lapangan Nabila Putri yang sudah ada di sana. Halo, selamat pagi Nabila. Kira-kira apa yang bisa Anda laporkan? Seperti apa suasana di sana saat ini, Nabila?
3: Halo, selamat pagi Victor. Saat ini saya berada di dalam halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi Laksmi melaporkan begitu ya, dari kawasan air mancur istana kemudian masuk ke dalam di tempat saya melaporkan. Nah, beginilah suasananya Victor. Setelah masuk dari tadi tempat Laksmi melaporkan, kemudian ini para tamu undangan akan kemudian menukarkan begitu ya, souvenir dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kalau kita lihat ini tasnya berwarna nuansa putih dan juga merah, menukarkan kupon terlebih dahulu sebelum akhirnya menukarkan tas yang berisi souvenir dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ada sejumlah hal yang menarik nih Victor, selama jelang upacara peringatan detik-detik proklamasi yang akan berlangsung hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Jadi kalau kita bisa gambarkan sedikit, kita bergeser ya Victor ya. Ini menarik sekali, ada gerobak-gerobak makanan tradisional. Nah, ini yang juga menjadi salah satu keunikannya. Kalau kita mendekat, wah ini aneka macam gitu ya jajanannya, ada onde-onde, kemudian juga berbagai kue basah, kemudian ada rebus-rebusan gorengan. Waduh, ini lengkap banget. Jadi para tamu undangan yang datang nih sambil menunggu jalannya upacara nanti, ini bisa mencoba aneka kudapan yang disediakan. Boleh kita bergeser, mau ngobrol sebentar. Halo Kak, namanya siapa?
4: Halo, namanya Peggy.
3: Kak Peggy asalnya dari mana ini?
4: Dari Jogja.
3: Dari Yogyakarta, ya. Berarti Kak Peggy ini salah satu yang beruntung nih Victor karena berhasil war ya. Oh, warnya day itu karena di awal tuh 3 hari kalau nggak salah ya Kak, dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Ini sarapannya apa aja nih?
4: Onde-onde, aram-aram, tempe goreng, mantap.
3: Kak, mantap ya. Ini cerita dong, ini dari Yogyakarta, kenapa sih mau datang langsung begitu ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyaksikan upacara pada hari ini?
4: Karena pengen berpartisipasi ya dalam memeriahkan acara HUT RI ke-81.
3: Oke, Kak, tadi cerita dong prosesi untuk masuknya sendiri termasuk mudahkah, menyenangkankah, atau seperti apa?
4: Cukup informatif ya, karena kan kita baris dan itu rapi, terus habis itu juga diarahkan untuk barisan blok mana gitu. Jadi alurnya mudah, alurnya cepat dan juga tertib.
3: Persiapannya dari jam berapa Kak Peggy?
4: Dari jam 4.
3: Wow, dari jam 4 kurang lebih sama nih ya persiapannya dari pagi dini hari gitu ya. Ini sarapannya sama siapa kesini nih Kak?
4: Sendiri, sama beda blok sama teman.
3: Oke, jadi war di hari kedua, hari ini lancar begitu ya. Dan alhamdulillah bisa sarapan dulu iya. Gitu ya. Suasananya kalau di sekitar sendiri menurut Kakak seperti apa? Ini pertama kali gak sih?
4: Iya, pertama kali masuk ke istana, pertama kali ikut upacara langsung. Bangga, senang dan juga sangat antusias.
3: Oke, suasananya di dalam nih gimana nih Kak, kalau bisa digambarkan?
4: Adem ya, lumayan adem walaupun dia outdoor tapi dia adem, terus habis itu juga cukup nyaman. Okay,
3: baik, terima kasih Kak Peggy. Silakan lanjut sarapannya dulu sebelum nanti menyaksikan langsung upacara begitu ya. Ini kalau kita lihat antriannya cukup rapi begitu ya Victor ya, bisa bergantian ini menikmati aneka kudapan terlebih dahulu sebelum nantinya duduk di bangku masing-masing begitu ya, menunggu jalannya upacara. Aduh, saya geser sedikit ke sini gitu ya Victor ya. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang untuk upacara pada hari ini Istana Kepresidenan Jakarta ini membuka kesempatan kepada masyarakat untuk bisa datang langsung merasakan bagaimana atmosfer kemudian juga suasana menyaksikan langsung upacara begitu ya. Dibuka pada tanggal 5 sampai dengan 9 Agustus lalu. Ini menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ini lebih dari 336.000 masyarakat berpartisipasi begitu ya, war tiket. Tapi memang yang beruntung ini awalnya tersedia hanya 5.500 lot, kemudian karena antusiasmenya yang tinggi tadi saya sebut lebih dari 336.000, maka ada penambahan slot sekitar 3.400 orang lagi. Dan tambahan ini dilakukan untuk upacara baik di sesi pagi maupun di sesi sore nanti Victor, karena selain upacara peringatan detik-detik proklamasi, nanti juga akan ada upacara penurunan bendera yang akan berlangsung pada sore hari di hari yang sama tentunya ya. Nah, kami juga mendapatkan informasi begitu sejumlah presiden dan juga wakil presiden terdahulu akan hadir langsung ke Istana Kepresidenan Jakarta. Ini diantaranya informasi yang kami dapatkan adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan juga keluarga begitu ya. Sementara untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, info yang kami dapatkan Victor ini dari pengurus PDIP Jarod Saiful Hidayat, disebutkan jika memang Megawati tahun ini akan memimpin langsung upacara di sekolah partai yang ada di kawasan Lenteng Agung Jakarta, sehingga sejauh informasi yang kami dapatkan Megawati tidak hadir langsung ke istana melainkan memimpin upacara di sekolah partai PDIP. Sedangkan untuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono begitu ya, ini juga informasi yang didapatkan berhalangan hadir, sudah mengonfirmasi ketidakhadirannya kepada Mensesnek Prasetyo Hadi karena memang bertepatan upacara pada hari ini dengan pemeriksaan kesehatan rutin yang sedang dijalani oleh Presiden ke-6 RI tersebut. Sementara Mensesnek juga mengatakan ia sudah menyebarkan undangan bagi para keluarga Presiden dan juga Wakil Presiden terdahulu, bahkan dari Presiden pertama RI, Proklamator, keluarga dari Bung Karno dan juga Muhammad Hatta itu sendiri. Nah, beginilah suasana yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Victor, kita masih akan tunggu keseruan-keseruan apa yang akan berlangsung pada hari ini. Untuk Paskibraka sendiri ini sudah dikukuhkan sejak 15 Agustus lalu, sejak hari Sabtu kemarin begitu ya Victor. Saya juga menyaksikan langsung pengukuhan tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta, dan disampaikan oleh BPIP hari ini akan ada kejutan dari segi formasi yang memang layak untuk kita sama-sama tunggu begitu ya. Kalau kita melihat tahun lalu ini pasukan membentuk angka 80, kita akan lihat seperti apa kejutan yang akan diberikan oleh para paskibraka pada hari ini. Dan selain yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, ini juga nanti akan ada pesta rakyat yang berlangsung di sejumlah titik, salah satunya juga di kawasan Monumen Nasional. Sementara itu, Victor, kembali ke Anda.
2: Baik, ini pagi-pagi yang cukup meriah ya. Tadi ada kue basah, ada kukusan juga, seru banget. Dan nanti kita akan tunggu laporan dari Anda berikutnya. Kita ingin update, terus update seperti apa suasana di Istana Merdeka. Terima kasih Nabila atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali atau sarapan dulu silakan. Dan kita akan melihat bagaimana suasana peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Spesial kemerdekaan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

Ketika merah putih berkibar di dasar laut Pulau Biak, Papua, untuk mengingat sejarah penting Indonesia. Di sebuah spot dengan perairan yang jernih, sebuah gelaran ikonik dilakukan. Upacara bendera bawah laut yang dilanjutkan dengan parade bendera merah putih. Kegiatan yang memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini dipimpin langsung oleh Ketua Wanita Selam Indonesia atau WASI, Tri Tito Karnavian, dan diikuti oleh para pengurus WASI dan para penyelam setempat. Didukung oleh pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, para wanita ini menunjukkan semangat bela negara yang harus tetap digelorakan dan dilambangkan dengan mengitari dua rek jenis pesawat pengebom amfibi Catalina dan pesawat

Setelah upacara bawah laut digelar, semangat bela negara juga terus dilanjutkan dengan dilakukannya kegiatan pembersihan pantai dan penanaman mangrove oleh para penyelam, pelajar, dan komunitas lingkungan oleh Trash Hero, sebuah NGO internasional. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia spesial Kemerdekaan Tumbuh Bersama Indonesia. Dan kita akan sapa langsung koresponden CNN Indonesia yang ada di kawasan Istana Merdeka. Ada Nova Naya Antaka yang sudah ada di sana. Selamat pagi Naya. Naya, bagaimana suasana yang ada di sana saat ini dan seperti apakah antusias dari setiap tamu yang hadir di sana? Naya.
1: Ya, selamat pagi Victor. Situasi dan juga suasana kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Istana, tepatnya di tempat saya melaporkan adalah di Istana Merdeka, karena ada beberapa titik saya akan menunjukkan kepada Victor dan juga pemirsa seperti apa kemeriahan, semangat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tepatnya di Istana Merdeka. Ini adalah salah satu akses para tamu juga bisa masuk untuk mengikuti upacara, tepatnya di dekat Jalan Juanda atau di depan Istana Merdeka. Di sini Anda bisa lihat Victor, ada tamu-tamu undangan juga yang dari sejak pagi sudah datang. Kemudian di sini saya akan menunjukkan bahwa juga sudah, kalau misalnya Anda bisa mendengar suara-suara musik Nusantara, hiburan musik Nusantara, kemudian juga

0: Kalau dilihat ini penjagaannya juga cukup ketat karena tidak sembarangan bisa masuk, hanya tamu-tamu yang bisa menunjukkan kartu undangan saja yang bisa masuk melalui khususnya di Istana Merdeka. Selain itu juga di hari jadi Indonesia ke-81 dekorasi selain dominan dengan nuansa merah putih, saya akan menunjukkan ke Victor dan juga pemirsa, di sini juga kental unsur nusantaranya karena yang menarik adalah di sini ada dekor yang khas dengan hasil bumi nusantara. Anda bisa lihat Victor dan juga pemirsa, ini ada sayur-sayuran, ada kelapa, kemudian ada kacang panjang, ada nanas. Ini menambah syahdu, kemudian sangat kental nuansa Nusantara Indonesia sesuai dengan tema hari ulang tahun Indonesia ke-81, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan tentunya tema tersebut memiliki filosofi yang luar biasa, ya, di mana cita-cita Indonesia untuk bisa berdaulat, seperti berdaulat pangan, energi, dan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini menjadi cita-cita dan juga terus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dan jika Anda lihat di depan saya ini, Victor, ini juga sudah disajikan sejak pagi tadi lagu-lagu khas Nusantara, sehingga kalau misalnya dapat saya gambarkan di sini suasananya sangat hikmat, Indonesia sangat kental sekali dengan bagaimana baju adat ini juga menjelaskan ulang tahun Indonesia ke-81 di Istana Merdeka karena hampir seluruhnya menggunakan adat, dan hari ini pun saya menggunakan adat khas Bali. Dan selain khas Bali, bisa dilihat hampir seluruh kalau kita lihat baju-baju Nusantara khas Indonesia ini juga sudah dipakaikan, dan terlihat sekali tampak ceria, tampak semangat. Dan sebagai informasi untuk acara puncaknya nanti perkiraan pukul 7, sebentar lagi nanti akan ada kirap dan juga seni budaya, di mana prosesi kirap bendera sang merah putih ini juga, dan teks proklamasi Indonesia dari Monas menuju Istana Merdeka. Kemudian di acara puncaknya itu pada pukul 10 upacara peringatan detik-detik proklamasi, nanti akan dua sesi yaitu pada pukul 5 yaitu upacara penurunan bendera. Selain itu juga antusias masyarakat ini luar biasa, jika ada war tiket ini mencapai 336.000, sementara kalau kita ketahui kapasitasnya semula hanya 5.500, namun ditambah kuotanya menjadi 3.400, jadi ada total kapasitasnya sekitar 8.900 yang hadir, sehingga ada penambahan. Kalau misalnya nanti kita lihat di dekat Silang Monas, ini ada tenda-tenda tambahan bagi masyarakat, jadi bukan hanya yang di dalam saja yang bisa merasakan euforia semangat ulang tahun Republik Indonesia, tapi masyarakat di luar juga diberikan kesempatan untuk merasakan hal yang sama. Bahkan di stand sana juga kalau misalnya dapat saya gambarkan, ini juga ditampilkan mobil-mobil presiden mulai dari Soeharto, Soekarno, hingga Gus Dur, sehingga ini juga menjadi hal yang menarik bagi para tamu undangan yang datang. Tentunya saja kita di tengah euforia, di tengah rasa semangat dan juga bahagia di istana juga berharap, dan juga nantinya akan ada berdoa dan merenung bersama untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di NTT. Dan kita akan menantikan Victor seperti apa nanti jalannya detik-detik pengibaran bendera merah putih yang sebelumnya nanti akan diawali dengan kirap bendera dari Monas menuju Istana Merdeka. Sementara itu yang dapat kami informasikan, nanti kita akan terus update seperti apa perkembangannya, tamu-tamu apa saja, yang tentu yang paling menarik adalah nanti Presiden Prabowo Subianto memakai baju apa, filosofinya apa, dan apa saja yang menarik, nanti kita akan menantikan sebentar lagi. Dan kita akan melihat seperti apa hikmatnya perayaan ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Kembali ke studio.
1: Baik, kita nantikan kejutan-kejutan lainnya ya nanti di peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini. Terima kasih Nova Nayanta, kami laporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan pemirsa, hari ini di semua wilayah tanah air melangsungkan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Salah satunya di Tembagapura, Papua Tengah. Di kawasan pertambangan ini upacara bendera digelar melibatkan masyarakat, pekerja, dan berbagai elemen masyarakat. Lalu seperti apa suasana peringatan hari kemerdekaan di Tembagapura? Kita akan langsung sapa produser lapangan CNN Indonesia Mikhaira Amar yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi waktu Jakarta, Khaira. Khaira, bagaimana kalau tadi di Istana Merdeka Jakarta sudah ramai sekali tamu undangan hadir begitu ya, antusias masyarakat yang berbondong-bondong datang juga ke Istana Negara cukup ramai. Bagaimana dengan suasana peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Tembagapura?

0: Khaira.
1: Ya, selamat pagi Victor, dari Kabupaten Mimika, Tembagapura, Provinsi Papua Tengah. Saat ini sedang berlangsung upacara peringatan 17 Agustus, di mana bisa dilihat di sekitar saya memang sudah banyak sekali peserta upacara dan juga tamu undangan yang memenuhi lapangan ini, baik itu dari masyarakat sekitar, pekerja, dan juga sebentar lagi inspektur upacara yang pada hari ini keberadaan perayaan kemerdekaan pada hari ini, yaitu Bapak Tony Weda sebentar lagi akan memasuki lapangan upacara ini. Bisa dilihat lapangan ini memenuhi beberapa tempat di sini ya, di mana memang banyak sekali peserta upacara, yakni lebih dari 770 peserta yang terdiri dari masyarakat, pekerja Freeport, dan juga di sini memakai dress code bertemakan baju adat dan juga daerah. Bisa saya bilang bahwasanya di sini merupakan bentuk miniatur Indonesia. Dalam hitungan ketiga sebentar lagi Presiden Direktur dari PT Freeport sendiri, yakni Bapak Tony Wenas, akan memasuki lapangan upacara, di mana tema yang diangkat pada perhelatan upacara ke-81 hari ini yakni One Freeport, di mana diharapkan bahwasanya Freeport ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan keakraban dan juga keluarga, tidak hanya bagi masyarakat Freeport sendiri tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Nah, yang istimewa dalam perhelatan kali ini yakni live report dari pelaksanaan perayaan kemerdekaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini diadakan di 6 lokasi, disiarkan secara langsung area operasi Freeport, baik itu dari PT Freeport di Tembagapura, di Kuala Kencana, Nabire, Smelter PT FI Gresik, PT Smelting Gresik, dan juga Jakarta. Bisa sama-sama kita saksikan Bapak Tony Wena selaku dari Direktur Presiden PT Freeport sendiri mulai memasuki lapangan upacara. Upacara hari ini dimulai pada jam kurang lebih jam 8:30 hari ini, dan ada pun rangkaian yang akan dilaksanakan pada hari ini mulai dari upacara reguler dan juga nantinya akan ada hiburan-hiburan yang disediakan bagi masyarakat, dan juga nantinya setelah upacara dilaksanakan akan ada upacara pemberian award atau penghargaan kepada para pekerja di Freeport yang sudah memasuki masa baktinya mulai dari 25 tahun, 30 tahun dan juga selebihnya. Dan sama-sama kita lihat bahwasanya upacara berlangsung dengan khidmat dan juga antusiasme dari masyarakat sekitar. Ini momentum ini walaupun Tembagapura mungkin dingin ya, tapi bisa sama-sama kita rasakan kehangatan di sini karena keakraban dan juga khidmatnya pelaksanaan upacara perayaan kemerdekaan HUT RI yang ke-81 ini dari Tembagapura. Itu dapat saya laporkan ke pelikan studio Victor.
0: Baik, ini nampaknya cuaca di sana cukup dingin begitu ya, suhunya bisa mencapai 16 derajat Celcius. Saya pernah ke Tembagapura, saya melihat ada kabut di belakang Anda. Wah, ini udaranya cukup segar sekali begitu ya. Dua jam lebih dulu peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diperingati lebih dulu. Terima kasih banyak, kita akan nantikan laporan terbaru dari Anda, Khaira. Terima kasih banyak. Dan kembali kita akan menyapa rekan-rekan CNN Indonesia. Ada produser lapangan Dea Kirana di kawasan Patung Kuda, Jakarta, serta koresponden CNN Indonesia dan juga anchor CNN Indonesia Albi Pratama. Kita nanti akan lihat seperti apa laporan dari rekan-rekan kita. Kita akan jeda terlebih dahulu. Anda akan tetap bersama kami di spesial kemerdekaan. Tumbuh bersama Indonesia.

81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan